0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air menjelang musim hujan. Di Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Sementara di Jakarta Selatan, pengerukan Kali Mampang dilakukan untuk menambah kapasitas tampung.
4: Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau langsung proses pengerjaan dan menyebut penanganan kali yang sudah hampir 60 tahun tidak dikeruk ini tidak cukup hanya dengan pengerukan. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menata MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa menggusur warga.
5: Ini akan ditangani secara menyeluruh, menjadi kawasan yang kita buat menjadi rapi. Jadi nanti perubahannya tidak setengah-setengah lagi, tidak hanya sekedar digali, supaya lancar, tetapi ditangani secara menyeluruh, termasuk dilakukan penghijauan, dilakukan turap, MCK-nya dibangun dan sebagainya. Dan tentunya hampir sebagian juga mata pencaharian di dekat ini, karena penataan kawasan tidak kita lakukan penggusuran. Yang kita lakukan adalah menata kawasan, tetapi dirapikan.
4: Proses pengerukan di kawasan padat penduduk memerlukan 3 unit mini spider karena akses jalan yang sempit. Penataan kawasan diproyeksikan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Hingga Senin siang, volume material yang sudah dikeruk mencapai 1.055 meter kubik. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang.
6: Nah, ini upaya pengerukan-pengerukan ini yang otomatis lah, ini untuk mengurangi permasalahan genangan atau banjir yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Makanya sebelum terjadi musim hujan, kita siapkan payung sebelum hujan.
4: Untuk mendukung pengerukan Kali Mampang, Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 3 alat berat terdiri dari 2 unit alat amfibi dan 1 unit spider. 5 unit dump truck juga disiapkan untuk mengangkut material hasil pengerukan. Selain Kali Mampang, pembersihan saluran lingkungan juga dilakukan secara gotong royong karena sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk. Kegiatan ini melibatkan PPSU, Pasukan Biru, Pasukan Kuning, Pasukan Oranye, serta warga. Kerja bakti serentak juga digelar di sekitar 65 lokasi di Jakarta Selatan dengan melibatkan aparatur sipil negara dan warga. Selain pengerukan, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga melakukan pengerjaan turap yang dimulai sejak 7 Juli dan ditargetkan selesai 4 Desember. Berbagai penanganan ini dilakukan untuk menambah kapasitas aliran air serta mengurangi risiko genangan dan banjir saat musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain,

0: Tapi kecil hijau apa merah?
1: Merah.
0: Berapa sekarang?
1: 80.
2: Ya belinya sepenuhnya.
0: Bisa apa?
2: Sepenuhnya.
0: Oh, beli sepenuhnya aja.
2: Oh, dikit.
0: Biasanya kalau beli cabai berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
3: Iya.
0: Kalau sekarang mahal?
3: Ya beli seperempat.
0: Oh, beli seperempat. Cukupnya aja, Bu, ya?
1: Iya, gitu.
4: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyemai ratusan ribu bibit cabai rawit memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya di Desa Darungan, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur. Saat harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram, permintaan bibit dari pembeli melonjak 2 kali lipat mencapai 300 ribu bibit.
5: Alhamdulillah, bibit ini bisa naik 2 kali lipatnya.
6: Sampai berapa ini?
5: Kalau 1 kali lipat itu bisa mencapai Rp150.000. Nah, sekarang kalau harga naik bisa jadi 300 ribu bibit.
4: Bibit cabai rawit dijual Rp150.000 per 1.000 batang dengan permintaan dari Lumajang hingga Jember. Dari usaha ini, Nur Ifa meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi kinerja tim ekspedisi Patriot yang dinilai efektif dan memberikan dampak khususnya di Kabupaten Jayapura, Papua. Apresiasi disampaikan AHY dalam paparan tim ekspedisi Patriot di Jayapura, Kamis 17 September.
8: Tim ekspedisi Patriot yang melibatkan akademisi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB dan UNPAD diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan kondisi infrastruktur secara aktual. Menko AHY menegaskan data lapangan temuan tim Patriot sangat krusial untuk diselaraskan dengan data milik Kementerian Teknis maupun Balai di daerah guna memastikan perubahan atau kerusakan fasilitas dapat segera ditangani.
9: Program tim ekspedisi Patriot yang tadi diwakili oleh teman-teman dari kampus ITB dan kampus Undip, tapi juga ada banyak lagi di daerah yang lain, justru ini menjadi penting bagi pemerintah karena mereka yang juga aktual ada di lapangan. Tentu kita harus cocokkan juga dengan data yang dimiliki oleh kementerian-kementerian teknis. Kita juga punya balai. Nah, kita cocokkan. Benar tidak data yang dimiliki atau sudah ada situasi yang lebih baru? Maksudnya, kalau tadinya datanya baik, ternyata di sini di lapangannya kurang baik atau terjadi kerusakan kembali, inilah sebetulnya yang menurut saya bagus untuk saling mengintegrasikan data yang akurat.
8: Integrasi data lapangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di Papua maupun wilayah Indonesia lainnya. Ferdanto Bimantoro, Jayapura, Papua.
7: Polda Metro Jaya mengembangkan ekosistem rantai pasok bahan baku Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi SPPG di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Program ini tidak hanya berorientasi pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

0: Pengembangan ekosistem dilakukan melalui kolaborasi Polda Metro Jaya, Badan Gizi Nasional, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil produksi kawasan Muara Gembong disiapkan untuk mendukung kebutuhan bahan pangan 12 dapur SPPG di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panen raya menghasilkan sekitar 10 ton komoditas perikanan dari ikan nila, mujair, lele, udang faname, dan udang pancet. Kawasan tersebut juga menghasilkan sekitar 4.000 butir telur ayam sebagai bagian dari sumber bahan pangan pendukung SPPG.
1: Sampai saat ini perkembangannya semakin maju, ya, dari 60 tambak menjadi 128 tambak hutan. Ini membawa berkah untuk warga masyarakat Muara Gembong. Ya, bukan hanya mendukung program pemerintah, tapi juga mendukung kesejahteraan bagi masyarakat kita.
0: Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah yang menjadi arahan Presiden dan Kapolri kepada jajaran.

Dua pekan jelang MotoGP, seri Indonesia di sirkuit Mandalika, Lombok, Polda Nusa Tenggara Barat menggelar simulasi pengamanan yang diikuti 2.600 personel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Timnas sepak bola Indonesia bermain imbang tanpa gol saat melawan Malaysia di lanjutan FIFA Asian Cup 2026 Senin malam. Kartu merah yang diterima Tom Haye membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-35.
1: Sejak menit pertama, pertandingan antar Indonesia versus Malaysia berlangsung dengan tensi tinggi. Di menit ketiga, Timnas Garuda sempat menjebol gawang Malaysia. Namun wasit menganulir gol tersebut karena wasit menilai terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Petaka bagi Indonesia terjadi di menit 35. Setelah wasit memberikan kartu merah bagi Tom Hai yang melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Malaysia, Arif Aiman. Hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap tak berubah. Di babak kedua, Indonesia tampil dengan 10 orang, praktis bermain bertahan dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Martin Paes bermain gemilang di bawah mistar gawang, berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan beberapa kali. Hingga wasit meniup peluit panjang, tetap tidak ada satupun gol tercipta.
2: We got a red card, and that red card for us, I mean, it gave an opportunity, I think, for these boys to forge a brotherhood, to learn how to fight together in a moment for their country, to just keep going, to keep fighting. So, you know, you look at the curse of the red card, but in some ways it was a gift because it's part of our journey.
3: Yeah, I want to push everyone to keep coming because we need to support also the last game. Try to unite together with the fans and the team, and then all together we can get it done. But we need positive mood from the start, and we need everyone together.
1: Hasil imbang ini membuat siapa yang akan keluar sebagai juara grup A dan melaju ke final FIFA Asian Cup harus menunggu hasil laga terakhir antar Indonesia versus Bangladesh dan Malaysia versus Singapura yang akan digelar Kamis 1 Oktober. Erlangga Wisnuaji, Andrian Saputra, Jakarta.
0: Dua pekan jelang ajang balap dunia MotoGP Seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Polda Nusa Tenggara Barat menggelar simulasi pengamanan yang diikuti 2.600 personel. Sementara di Nusa Dua, Bali, lebih dari 1.000 motoris dari berbagai negara berkumpul dalam acara BMW Motorrad 2026 yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia.
4: Berlokasi di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali, BMW Motorrad 2026 digelar selama 3 hari di penghujung bulan September. Festival ini menjadi ajang berkumpul para komunitas otomotif dari tanah air bahkan mancanegara. Dengan banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan, seperti test drive, custom bike showcase, pertunjukan budaya dan hiburan bagi para peserta.
5: Sebenarnya ini gak cuma acara kumpul-kumpul aja, tapi ini merupakan apresiasi dan juga selebrasi kepada seluruh pengguna motor di seluruh motor antusias yang ada di Indonesia ataupun di dunia, terutama khususnya untuk pengguna BMW. Di kesempatan kali ini kita memperkenalkan seluruh line up kita yang kita jual di Indonesia, tapi ada yang menarik karena kita baru saja meluncurkan satu produk yaitu F450, BMW 4 F450 yang kita luncurkan di bulan Agustus kemarin.
4: Para peserta tidak harus mempunyai atau mengendarai sepeda motor BMW. Bagi peserta yang telah melakukan registrasi, panitia menyediakan kendaraan yang dapat digunakan atau peserta bisa menyewa kendaraan sendiri.
6: Kita mengundang anggota-anggota kita juga untuk riding. Ya, riding karena hobinya memang riding. Sekalian riding ke Bali, juga akan mendapatkan edukasi produk barunya BMW itu seperti apa. Mungkin kita bisa test ride juga nantinya. Juga kita akan kumpul dengan teman-teman dari Indonesia. Jadi ini sebagai wadah komunikasi dan wadah silaturahmi sebenarnya selain mengetahui produk-produk BMW yang terbaru gitu.
4: Dalam salah satu agenda, Mystical Ride 111 kendaraan roda 2 dan sekitar 140 peserta melakukan perjalanan dengan total jarak kurang lebih 260 km dengan rute mengunjungi berbagai lokasi yang ada di Pulau Bali. Dua pekan menjelang ajang balap dunia MotoGP Seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, persiapan terus dimatangkan. Kepolisian juga menggelar simulasi pengamanan dengan menerjunkan lebih dari 2.600 personel di area sirkuit Mandalika. Dalam simulasi ini, petugas dilatih menghadapi berbagai skenario terburuk, mulai dari penonton yang membawa senjata tajam, aksi demonstrasi anarkis, hingga ancaman teror bom.
7: Kontingensi yang sangat kita antisipasi apabila ada unjuk rasa atau kegiatan-kegiatan yang sengaja ingin menggagalkan atau tidak mensukseskan acara MotoGP ini, kami sudah mengambil langkah-langkah yang antisipatif sampai nanti terjadi kontingensi.
8: 11 hari ke depan kita memastikan semuanya harus rapi, beres, dan saya selalu berulang ke teman-teman bahwa kita harus kompak, harus solid, karena ini adalah betul-betul event yang mungkin harus ada peningkatan dari 2 tahun sebelumnya. Dan ini rasanya lebih mendunia dibandingkan sebelumnya. Karena apa? Pertama, ada pembalap Indonesia, ada racers Indonesia. Terus kedua, kalau saya lihat kesiapan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu luar biasa.
4: Pihak penyelenggara mengeklaim kesiapan sirkuit dan kedatangan logistik balapan telah mencapai 95%. Euforia juga mulai terasa dengan tren penjualan tiket dan tingkat hunian hotel yang terus meningkat. Terlebih tahun ini terdapat pembalap Indonesia yang turut berlaga, serta agenda parade pembalap atau Riders Parade pada 7 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah lomba lari khusus digelar untuk pemilik rambut merah. Ratusan orang ikut dalam lomba unik di Santiago, Chile ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kan Rio ulang tahun. Kita belum beli kue ulang tahun loh.
1: Mama aja ngurus.
2: Cerita ini tentang hikmah dan kelalaian yang ternyata butuh kejadian hebat sebagai pintu masuknya.
3: Mario ini udah janjian sama teman mau touring. Ya?
4: Halo, ya Ma.
0: Gimana kuenya, udah beli belum?
2: Saat kita mengabaikan keselamatan berkendara dan berlalu lintas di jalan, sebenarnya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita dan keluarga.
0: Tapi dia belum punya SIM, Pak.
2: Yang kita lakukan tidak sadar dan berakibat fatal.
0: Semoga anakku baik-baik saja, bisa pulang ke rumah dengan selamat.
5: Zebra 00 monitor, izin melaporkan terjadi laka lantas tunggal R2. Korban meninggal dunia.
2: Kita tidak harus kehilangan dulu untuk tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga.
6: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
10: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand sejak Kamis pekan lalu hingga Senin belum juga surut. Kondisi ini bahkan telah mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Warga dan pedagang tetap beraktivitas di tengah genangan, sementara pemerintah menetapkan Bangkok sebagai wilayah terdampak bencana.
11: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin. Bahkan kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok, berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik, atau kotak gabus. Sementara para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis.
12: ส่วนน้อยมากจริงๆค่ะที่หนูแบบจะเห็นแบบหน่วยงานรัฐมาซูล
13: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทันเก็บข้าวของก็ไม่ทันก็เลยไม่มีอะไรตุนไว้ในตู้เย็นก็เลยต้องออกมาหาซื้ออาหารเพราะว่าไม่มีอะไรทาน
11: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis. Badan Cuaca Bangkok melaporkan curah hujan bahkan mencapai 300 mm. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September, menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah. Karena cuaca dilaporkan terus memburuk dan banjir belum juga surut, pemerintah Thailand memutuskan untuk meliburkan pegawai negerinya di kota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya sejak Minggu 27 September. Hanya saja warga Bangkok sepertinya sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah. Mereka memilih keluar rumah, menerjang banjir dan tetap beraktivitas.
10: Sebuah lomba lari khusus digelar untuk pemilik rambut merah. Ratusan orang ikut dalam lomba unik di Santiago, Chile ini. Sementara itu, seri Dunia Lompat Tebing 2026 berakhir di Italia. Para atlet memamerkan kemampuan meloncat yang indah dan aman. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Coloro Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif. Nama Coloro Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah. Seri Dunia Loncat Tebing 2026 mencapai babak kelima dan terakhir di Polignano a Mare, Italia pada Minggu 27 September. Rhiannon Evelyn dari Australia dan Aidan Heslop dari Inggris berhasil meraih gelar juara umum musim ini meskipun tidak naik podium pada babak final. Molly Carlson dari Kanada memenangi lomba putri dengan 343,15 poin. Santaya Penisi dari Australia menempati posisi kedua disusul Lisa Faulkner dari Amerika Serikat. Di kategori putra, Oleksi Prigorov dari Ukraina menang tipis atas James Liechtenstein. Selisih nilai keduanya hanya 1,0.

0: CCTV merekam detik-detik pohon raksasa yang tumbang menimpa sejumlah pedagang dan warga saat tengah berbelanja di komplek Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. 4 korban terjebak di bawah pohon. Warga yang panik langsung menyelamatkan para korban. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang yang juga menjadi korban berhasil merangkak keluar meski tetap mengalami luka memar. Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi memotong dahan dan batang pohon yang melintang. 1 unit motor dan gerobak milik pedagang juga dievakuasi dalam kondisi rusak parah.
1: Bubar. Ada 2 orang yang lagi belanja. Yang lain tadi udah bubar. Dan yang lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pas belanja di sini.
2: Tiba-tiba rubuh.
1: Jadi nggak ada angin sama sekali. Itu mah langsung.
2: Bapak kenanya apa aja?
1: Hah?
2: Badan kena apa aja?
1: Ini doang punggung ini. Kan saya tiarap pagi ini. Oh, jadi saya di bawah pohon.
2: Oh gitu.
1: Ini merandang. Oh. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
3: Juga sementara pasca cuaca ekstrim kemarin, karena kemarin lumayan besar juga hujan dan kondisi pohon sudah tua juga.
0: Kondisi bekas tanah diguyur hujan menjadi dugaan penyebab 4 pohon dengan tinggi sekitar 20 meter tumbang sekaligus. Diterjang hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho di Jalan Buah Batu Lengkong roboh dan menimpa 3 bangunan Senin petang. Baliho tumbang ini menghantam sebuah warung, ruko serta bengkel hingga rusak parah pada bagian atap dan bangunan. Baliho roboh juga mengakibatkan 3 unit sepeda motor serta 1 unit mobil rusak berat.
4: Tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, 1 tergencet oleh material puing-puing yang tumbang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak medis.
0: Hingga Senin petang, polisi masih menyelidiki penyebab robohnya baliho. Dugaan sementara, tiang penyangga sudah mengalami korosi atau berkarat dan tak mampu menahan beban baliho saat diterpa angin kencang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Pagi ini kami kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik bersama saya Beni Dermawan
6: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Akibat tidak mau mengantri, seorang pria berseragam ASN nekat menerobos jalan raya yang baru dicor dan masih dalam keadaan basah di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Akibatnya jalan bekas cor menjadi rusak.
1: Sementara di Kemayoran, Jakarta, sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli di aspal.
2: Detik-detik terjatuhnya sejumlah pengendara motor berhasil terekam kamera dashboard sebuah mobil di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin sore. Dua pemotor yang melintas dari arah Hutan Panjang menuju Sunter tiba-tiba terjatuh secara bergantian. Mereka tak bisa mengendalikan kemudi kendaraan lantaran licinnya aspal jalan akibat tumpahan oli. Beruntung rendahnya kecepatan membuat kedua korban hanya mengalami luka ringan. Belum diketahui pasti dari mana tumpahan oli itu berasal.
3: Tadi ngelihat juga kan motor masuk jalur cepat, kayaknya mau putar balik juga. Tiba-tiba langsung jatuh, mungkin karena ya itu tadi, oli tadi tuh. Langsung melintir gitu kan.
2: Viral di media sosial aksi seorang pria berseragam ASN mengendarai mobil nekat menerobos jalan yang baru dicor di jalan perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Meski jalanan masih belum siap untuk dilewati, pria tersebut tetap melalui jalanan yang masih basah hingga menjadi sorotan warga. Bahkan pengemudi membuka paksa palang yang menutup akses kendaraan. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku tengah mengecek informasi terkait video viral tersebut.
4: Saya lagi ngecek, tapi kabar rumor-rumornya itu ASN dari Kota Pekalongan. Ya, saya berharap yang bersangkutan untuk introspeksi, lalu kemudian boleh dikatakan meminta maaf kepada masyarakat, dan semoga saja ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Pekalongan.
2: Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur karena perbaikan akan menimbulkan kemacetan di jalan. Kamera CCTV merekam saat seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang wanita parubaya hingga terseret beberapa meter. Peristiwa terjadi 13 September 2026 lalu saat TS datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik becak motor berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban, hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang dia gunakan untuk menabrak. Saat ini wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya yang berusia 13 tahun. Korban diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 SD hingga kelas 1 SMP.
1: Video aksi bullying terhadap seorang anak berusia 14 tahun di Kota Semarang beredar di masyarakat. Polisi langsung menindaklanjuti dan mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian.
5: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya yang kini berusia 13 tahun. Bukti percakapan antara korban dan terlapor menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Diduga perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Namun permintaan foto tersebut disebut ditolak oleh korban.
6: Ada pola ya, pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
5: Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mendalami laporan dugaan pelecehan seksual tersebut.
7: Penyidik, utamanya Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
5: Polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Sementara di Semarang viral sebuah video dengan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babin Kaptimnas Pandean lamper mengecek TKP pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban perundungan. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan saat pulang kerja, dia melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh anaknya dan langsung melaporkan ke polisi.
8: Itu ada informasi dan viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang.
5: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi dan memeriksa sejumlah anak yang terlihat dalam video. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong nonaktif dicecar anggota DPR terkait keberadaan fasilitas mewah di dalam lapas yang awalnya ada, namun kemudian tidak ada usai disidak ombudsman.
1: DPR juga mempertanyakan adanya foto warga binaan yang dipajang di salah satu ruangan mewah di lapas tersebut. Kalapas nonaktif berdalih jika foto yang dipajang itu adalah hasil razia.
9: Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas? Kenapa lama sekali? Izin, Bapak.
10: Mohon izin jelaskan, Bapak. Atas nama tersebut masuk ke lapas Cibinong.
9: Bukan. Figura tadi itu ya. Loh yang ada dikasih kaptip tadi udah berapa lama?
10: Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke kasih kamtip Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim kamtip melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak. Dan
9: Pak, saya ingatkan ya.
10: Siap Bapak.
9: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
2: Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI di rapat dengar pendapat pada Senin siang. DPR mencecar terkait foto salah satu warga binaan Jimmy Masrin yang ada di ruangan mewah di dalam lapas. DPR juga mencecar Arif seputar keberadaan barang-barang mewah di ruangan yang awalnya ada namun kemudian dipindahkan setelah adanya sidak ombudsman.
9: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
10: Siap.
9: Silakan Pak.
10: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
9: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
10: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara Bapak.
9: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
10: Petugas tersebut Bapak.
9: Siapa yang merintahkan barang-barang itu masuk?
10: Petugas tersebut Bapak.
9: Siapa namanya?
10: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtip, Bapak.
9: Anda menjadi kalapas dalam catatan saya,
10: siap.
9: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
10: Siap.
9: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
10: Siap, Bapak.
9: Yang bukan pada tempatnya.
10: Siap.
9: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
10: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
9: Bapak jangan bohong lah.
2: Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mas Hudi mengaku, dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
11: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak apa bukan dangan dari APBN ya kan ya kita akan bongkar semuanya.
2: DPR meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. DPR juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2 A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demi mendapatkan air, warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengais air dari batang pohon pisang.
1: Informasinya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Harga cabai rawit di sejumlah daerah terus naik. Di Jakarta, cabai rawit merah bahkan tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, mencapai Rp85.000 per kilogram.
8: Tidak hanya cabai, di Pidijaya Aceh, sulitnya mendapatkan tabung gas bersubsidi beberapa pekan terakhir membuat emak-emak menyerbu pasar tani. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapat satu tabung gas bersubsidi.
9: Kemarau panjang membuat harga pangan di sejumlah daerah terus terkerek naik. Di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat, menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai merah keriting yang sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Melambungnya harga cabai membuat ibu rumah tangga terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Demi dompet tak jebol, kini mereka hanya membeli 1/4 kilo saja dari sebelumnya 1 kilogram.
10: Biasanya nggak paling 1/4, biasa 1 kilo atau ini untuk berapa hari ini 1/4 karena gimana ya buat manajemennya ini loh. Kalau nggak pakai cabai kayak berasa nggak makan ya.
9: Tak hanya pembeli yang pusing, pedagang juga mengeluh karena harus mengeluarkan modal 2 kali lipat untuk memenuhi stok dagangan mereka. Sementara jumlah pembeli semakin sepi. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Di Pasar Kebon Agung, harga cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
11: Yang belinya sepenuhnya.
12: Apa?
11: Sepenuhnya.
12: Oh, beli sepenuhnya aja.
11: Oh, dikit.
12: Biasanya kalau beli cabai berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
11: Iya.
12: Kalau sekarang mahal?
11: Ya, beli seperempat.
9: Selain cabai, harga tomat dan kubis juga ikut naik. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Di PD Jaya Aceh, emak-emak menyerbu pasar tadia digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan 1 tabung gas bersubsidi dan minyak kita 2 liter.
13: Kalau di sini Rp18.000.
14: Di tempat ibu langka nggak?
13: Kadang-kadang langka. Kita jualan
14: sampai. Ini pakai rumah tangga jualan?
9: Di pasar tani ini harga tabung gas 3 kg dipatok Rp18.000 per tabung. Sementara minyak kita Rp31.000 untuk kemasan 2 liter. Selain tabung gas bersubsidi dan minyak kita, pasar tani juga menyediakan beras kemasan 5 kg yang dibanderol Rp60.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kemarau panjang yang masih melanda Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur membuat warga melakukan berbagai cara demi bisa mendapat air bersih. Salah satunya dengan mengais air dari batang pohon demi mendapatkan beberapa liter air.
7: Sementara itu kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara Jawa Tengah juga membuat ribuan siswa sekolah menggelar sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan.
9: Musim kemarau berkepanjangan membuat warga melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan air bersih. Seperti yang dilakukan warga desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Minimnya bantuan pasokan air membuat warga terpaksa menampung air dari batang pisang. Dari beberapa batang pohon pisang yang dilubangi, air yang keluar dialirkan dengan sebatang bambu dan ditampung. Dengan cara inilah warga bisa mendapatkan 2 hingga 2,5 liter air untuk kebutuhan minum. Selain cara itu, warga juga menggunakan air suling dari uap panas bumi Gunung Api Rokatenda. Beberapa warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Warga berharap adanya bantuan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air harian.
15: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Peluhnya tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat kesulitan. Makanya kami diharapkan bahwa bantuan dari pihak pemerintah, dari pihak donatur, kami sangat membutuhkan. Apa?
9: Di lokasi berbeda, kemarau panjang membuat siswa dan guru di MTS Negeri 2 Banjarnegara menggelar sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan. Sholat yang dilanjutkan dengan khutbah ini digelar di tengah kondisi kekeringan dan krisis air bersih yang melanda Banjarnegara. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan, kegiatan sholat istisqa ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian siswa terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar.
16: Karena sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan, jadi kita meminta hujan agar.

0: Sementara itu, musim kemarau yang melanda wilayah Banjarnegara membuat warga kesulitan air bersih hingga menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian mengalami puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda, kami punya rekomendasi soto unik namanya Soto Banjir Karangsa.
2: Ini soto banjir ya, bukan sembarang banjir, karena yang dimaksud banjir daging sapi, Benny. Seperti apa ya kelezatannya? Tunggu usai jeda ya.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Kembali di Good Morning, ini kalau kita dengar-dengar tadi kayaknya Benny suaranya agak-agak parau-parau sengal, iya, apa itu istilahnya ya? Kayaknya butuh yang anget-anget kayaknya buat sarapan.
8: Betul nih, biasanya kan kalau sarapan kita cari yang ada aja nasi uduk, tapi kayaknya butuh yang hangat-hangat.
7: Hangat, berkuah, benar. Nah kayaknya harus soto nih. Ada berbagai olahan soto yang menjamur di sejumlah daerah, mulai dari ada soto bening seperti di Jogja dan Solo, sampai ada soto yang berkuah santan, kayak misalnya di sini di Betawi, di Jakarta.
8: Soto gitu Betawi ya? Ya. Oke, nah kalau di Jakarta di Soto Betawi, di Bandung ada juga nih, Li. Rekomendasi soto unik, namanya soto banjir Karanganyar.
7: Banjir ya?
8: Iya, ini bukan banjir kuah, tapi ini banjir dengan daging sapi.
7: Oh justru isinya yang banjir.
8: Waduh,
7: ya?
8: Ini cocok buat yang pengen cari protein banyak,
7: cocok
8: ya.
7: Cocok yang maruk-maruk kayak saya.
8: Nah bagaimana rasanya? Yuk kita cus ke Bandung, kita lihat informasinya berikut ini.
9: Sekilas memang terlihat sederhana, tapi jangan salah, seporsi soto Bandung ini punya rasa yang bikin nagih. Kuah beningnya terlihat ringan, namun kaldu dagingnya gurih dan kaya rasa. Ditambah lobak yang segar serta taburan kacang kedelai yang memberi sensasi renyah di setiap suapan. Ciri khas soto Bandung yang tak mengandalkan santan pekat atau bumbu yang berat ini terlihat di soto Banjir Karanganyar. Kuliner legendaris yang sudah menghangatkan perut pelanggan sejak 1955.
10: Wah, ini nih soto Banjir yang legendaris, Kang. Saya mau pesen satu porsi ya.
9: Kelezatan soto Banjir Karanganyar sudah melegenda di seantero kota Bandung.
10: Nih, saya ngambil sendiri aja dagingnya, katanya biar banyak sekalian. Segini cukup nggak?
11: Terus.
10: Terus, oh masih kurang, boleh nambah lagi. Porsi jumbo segini tuh masih kurang, lanjut lagi tambah katanya nih. Segini ya?
11: Ya, cukup lah.
10: Wah, cukup, mantap. Ini tambah lobak. Benar-benar porsi banjir, lihat nih. Dagingnya banyak banget. Mantap.
9: Resep khas turun-temurun selama 3 generasi kini disajikan dengan satu ciri khas, dibanjiri daging sapi yang melimpah.
11: Dulu tuh porsinya kecil, cuman karena yang datang tuh datangnya pengennya 1,5 atau enggak langsung 2 sekaligus, atau enggak 3, atau enggak 1,5 dikali 2 gitu. Porsinya. Jadi ya, nah jadi satu porsinya dibuat 2 sama saya gitu. Nah, karena masih banyak yang kurang, jadi saya sediain porsi jumbo gitu, apalagi buat Ramadan yang kayak gitu kan, banyak orang yang buat sahur yang kayak gitu.
9: Rahasia kelezatannya ada pada pemilihan bagian pipi sapi. Ditambah daging yang banjir, tak heran semangkuk soto Bandung ini jadi buruan.
12: Baru pertama kali di sini, ya.
13: Gimana ya, Bapak sudah mencicipi soto di sini?
12: Nah, ternyata sotonya enak ya. Jadi, kalau dagingnya empuk, lembut gitu, teksturnya lembut. Jadi enak, dan kuahnya segar, karena bening dia, ya.
9: Sekarang, giliran saya yang mencoba soto banjir legendaris ini.
10: Kaldunya tuh ngaldu banget ya, gurih, enak. Dan ini tuh lihat ciri khas soto Bandung, kuahnya tuh bening, dicampur dengan kecap aja nih warna coklatnya, tapi di dalam itu cuma ada daging dan juga lobak kayak gini, paling ditambah dengan kacang kedelai. Dan bagian dagingnya tuh bagian daging pipi sapi yang memang dipilih supaya tidak mudah hancur dan juga tetap lembut ketika dimakan ya. Ini enak banget dan pokoknya wajib banget dicoba deh. Dan yang pasti lihat porsinya barbar dan merimpah. Lanjut makan lagi ya.
9: Seporsi soto Bandung jumbo ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja dan bisa disantap untuk 2 orang. Berlokasi di Jalan Astana Anyar nomor 43, Soto Banjir Karanganyar buka setiap hari kecuali hari Kamis sejak pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
7: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi

0: ke-81 digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Jawa Barat.
1: Selain menggelar upacara, ramah tamah juga digelar dalam peringatan Hari Postel ini.
2: Upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi digelar pada Minggu 27 September sore. Mengusung tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat, upacara dipimpin oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Usai upacara, rangkaian dilanjutkan dengan ramah tamah yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Komdigi, Asosiasi atau Industri Informasi Komunikasi dan Teknologi di Indonesia.
3: Sangat penting ya kan, hari ini dulu hari ini dirayakan karena pemuda-pemuda kita berhasil mengambil alih sarana infrastruktur telekomunikasi yang penting untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Apa arti komunikasi hari ini juga sangat penting. Hari ini udah dunia digital ya, kita bagaimana menyiapkan infrastruktur yang handal, infrastruktur yang aman, bagaimana masyarakat kita bisa menikmati konektivitas bukan hanya sekedar terhubung tetapi juga kualitas yang baik serta keamanan itu sendiri.
2: Dalam gelaran Hari Bakti Postel ini, juga para asosiasi atau industri informasi komunikasi dan teknologi Indonesia juga mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam perkembangan ekosistem telekomunikasi di Indonesia. Seluruh penghargaan disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Komdigi.
4: Tadi penghargaan simbol yang rutinitas setiap tahun kepada semua ekosistem. Nah, tadi dipanggil semua ketua umum asosiasi dan mewakili bagian dari bagaimana keluarga besar telekomunikasi darat, laut, dan udara. Sehingga akhirnya Indonesia dapat berjaya, berdaulat transformasi digital kita.
5: Nah, kita ada di negara berdaulat seperti Indonesia, tentu kita pengen ada suatu semangat. Semangat yang terus dibina, baik yang datang dari senior maupun kepada junior adik-adik kita untuk meneruskan perjuangan ini.
2: Peringatan Hari Bakti Postel ke-81 juga tak lepas dari peran para veteran karyawan Postel. Mereka merupakan pekerja yang membangun telekomunikasi di berbagai daerah di Indonesia saat awal-awal kemerdekaan. Sejumlah veteran menyampaikan beberapa harapan untuk kemajuan telekomunikasi di Indonesia.
6: Iya, kita berterima kasih kepada mereka-mereka itu yang sudah berjuang untuk memajukan perusahaan kita gitu ya. Dan ya dengan adanya kemajuan perusahaan itu kesejahteraan juga harusnya maju gitu, iya.
7: Saya hanya menyampaikan selamat merayakan lahirnya Postel di Indonesia. Karena itu lahirnya Postel itu hasil perjuangan daripada tetua-tetua kita. Ya itu
8: harapannya Pak.
7: Harapannya yang angkatan muda lebih bersemangat lah.
2: Peringatan Hari Bakti Postel ke-81 menjadi momentum menghargai perjalanan panjang telekomunikasi di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, generasi muda diharapkan terus melanjutkan transformasi digital Indonesia.
1: Bobol konter HP, maling berhasil bawa kabur 10 ponsel dan uang jutaan rupiah.
0: Informasi selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam pembobolan konter handphone di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 10 unit handphone berbagai merek dan uang tunai 4 juta rupiah raib digondol pelaku.
1: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pencuri spesialis memanfaatkan kelalaian kurir pengantar paket untuk menggasak sepeda motornya. Pelaku yang bermodus pura-pura mengamen tersebut akhirnya tertangkap warga.
2: CCTV merekam pencurian konter handphone di Desa Laren, Kecamatan Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Seorang pelaku masuk ke dalam konter melalui atap. Pemilik konter, Yeni Lestari, baru mengetahui konternya dibobol saat hendak mencari dompet untuk mengambil uang keperluan sekolah anak. Ia mendapati laci tempat menyimpan uang sudah dalam kondisi terbuka dan uang sudah tidak ada. Selain itu, sejumlah ponsel yang sebelumnya disimpan di dalam etalase juga telah raib. Dari hasil pemeriksaan, sekitar 10 unit handphone berbagai merek dibawa kabur pelaku dan uang tunai sekitar 4 juta rupiah juga raib. Total kerugian yang dialami pemilik konter ditaksir mencapai 27 juta rupiah. Pemilik ini berharap kasus tersebut segera diungkap dan pelaku dapat diamankan. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket. Rekan korban yang mengetahui pencurian tersebut langsung berteriak maling, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri motor secara sendirian dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran. Motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam 7 tahun bui. Pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang.

0: Selatan Minggu dini hari terekam CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan hingga uang di kasir raib tak bersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini kini ditangani Polsek Pondok Aren dan polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyelidiki temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar.
2: Dan pusat oleh-oleh di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api diduga muncul dari korsleting arus listrik yang dengan cepat menjalar ke atap bangunan.
0: Bermodalkan tabung alat pemadam api ringan, seorang pedagang berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah kios di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat Minggu malam. Amukan si jago merah berhasil dipadamkan pedagang bersama petugas damkar sebelum merambat lebih luas. Meski demikian, sejumlah pedagang pada Senin siang mempertanyakan temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar yang lokasinya bersebelahan dengan kios terbakar. Kanit Reskrim Polsek Kemayoran Ibtu Budi Setiadi menegaskan penyebab kebakaran masih didalami.
3: Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pemilik kios yang terbakar maupun dari kepala pasarnya itu. Sudah ada 6 orang yang sudah kami minta keterangan. Itu tidak ada yang mengetahui pemilik bensin tersebut yang ditemukan di atas plafon.
4: Lanjutku lagi persiapan meluncur.
0: Di Yogyakarta, api melahap bangunan pusat oleh-oleh Hamzah Batik di ruas Jalan Malioboro pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul sekitar pukul 1 lebih dini hari, diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Tak berselang lama, api kemudian membesar dengan asap hitam membubung tinggi. Saat kejadian, bangunan dalam kondisi sepi, namun sejumlah orang yang merupakan petugas keamanan di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Api diduga muncul dari korsleting listrik yang dengan cepat menjalar ke atap bangunan.
5: Pertama terdengar suara kayak ledakan gudang gitu. Terus keluar asap hitam pekat di jendela atas. Terus kita bangunin satpamnya yang mungkin tertidur. Kemudian langsung kita hubungi damkar.
0: Tugas pemadam kebakaran gabungan yang datang kemudian menjinakkan kobaran api. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang remaja pelaku kasus pencurian dengan kekerasan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resor Kota Magelang.
2: Sementara sempat viral di media sosial, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan terhadap istri, berlanjut pengaduan di Polda Metro Jaya. Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atmajaya Pluit, Jakarta Utara.
6: Remaja 15 tahun warga Lereng Gunung Sumbing, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran ini dibekuk polisi di rumahnya lantaran menganiaya seorang guru perempuan saat korban memergokinya mencuri. Korban dipukul dengan linggis hingga mengalami luka serius dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Tidar, Kota Magelang. Saat penangkapan, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti 1 buah linggis dan pakaian milik pelaku. Kepada polisi, ABG itu mengaku nekat mencuri karena tak memiliki uang untuk jajan. Kini D ditahan di sel tahanan khusus perempuan dan anak Mapolresta Magelang guna proses hukum lebih lanjut. Rekaman CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan penganiayaan seorang suami terhadap istri di depan anak mereka yang masih balita. Korban berinisial SN, 25 tahun, mengaku kerap mengalami kekerasan meski hanya karena masalah sepele. Pelaku juga sering memukul di hadapan anak serta kerabat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terungkap usai ibu korban mengetahui saat hendak menjemput sang cucu. Korban kini telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Keluarga berharap pelaku segera diproses hukum dan hak asuh anak dapat diselamatkan. Tim Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan menangkap seorang kurir ganja asal Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku berinisial SSS mencoba mengelabui petugas dengan menutupi 26 paket ganja menggunakan potongan batang pisang di dalam karung. Petugas menyita barang bukti 10 kg ganja kering siap edar, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai 1 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir atas perintah seseorang berinisial Y dengan upah 1 juta rupiah. Polisi kini masih memburu pelaku Y. Atas perbuatannya, tersangka SSS dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah bangunan roboh dan infrastruktur rusak setelah banjir bandang menerjang kota Gaokot, Nepal.
2: Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
1: bisa, kalau begini
3: siapa melamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio.
6: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik bangunan roboh di Nepal usai dihantam banjir bandang sempat terekam kamera amatir warga. Sejumlah infrastruktur rusak dan mengganggu aktivitas warga.
1: Sementara korban tewas akibat banjir di Thailand yang berlangsung sejak 16 September kini mencapai 8 orang. Total 28 provinsi masih tergenang banjir dan diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu air banjir surut.
2: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.
1: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada Senin.
0: Serangkaian-serangan di Kyiv pada hari yang sama juga menewaskan 1 orang dan 19 orang lainnya luka-luka.
2: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina di pusat kota Kyiv pada Senin. Kepulan asap hitam dan kobaran api memenuhi lantai atas gedung. Di tengah kondisi itu, pria lansia terlihat bertahan di pijakan sempit pada dinding luar bersama sejumlah orang yang berusaha menjauhi asap. Ia bertahan di sana selama sekitar 20 menit sebelum petugas berhasil menjangkaunya dengan tangga. Pria itu kemudian dievakuasi turun dan segera menjauh dari gedung yang masih terbakar. Staf akademi setempat menyebut, pria tersebut merupakan pegawai di gedung itu dan dipulangkan setelah berhasil dievakuasi. Serangan drone Rusia mengakibatkan kerusakan besar pada gedung akademi. Lantai atas gedung terbakar, sejumlah jendela hancur dan bagian dalam bangunan dipenuhi asap pekat. Setidaknya 1 orang tewas dalam insiden ini, sementara serangkaian serangan di Kyiv pada hari yang sama dilaporkan melukai 19 orang, termasuk diantaranya anak-anak.
0: Rambut merah jadi syarat utama lomba lari yang satu ini. Sekitar 800 orang memadati Santiago, Chile untuk ikut color run sejauh 3 km.
1: Jadi tidak harus rambut alami, peserta boleh datang dengan rambut yang dicat, bahkan cukup mengandalkan wig oranye saja boleh. Jadi informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Bini Dermawan. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Color Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif.
4: Hay mucho más de lo que pensamos. Queríamos hacer algo juntar comunidad, hacer algo chistoso, pero a la vez deportivo. Y ahí nace la idea también.
5: Sentí el llamado a la selva. Escuché que iban a haber un montón de colorines y bueno, y acá estoy.
3: Nama Colororan diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah.

0: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
1: Hah? Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, Bu, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu? Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu? Sehari sekali.
0: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
2: Kita arahkan menuju ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya dia terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
0: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, diantaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
4: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
3: Dan saya, Bindi Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan ketika petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di Roksimas, Jakarta Pusat, Senin pagi.
4: Di Kota Bogor, 4 pohon besar di kompleks Villa Duta tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan warga.
5: Detik-detik tumbangnya 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di kawasan Roksimas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Panikan pun pecah, para juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan menyelamatkan motor mereka. Meski sempat diwarnai perdebatan, petugas tetap mengangkut paksa ratusan sepeda motor ke atas truk dan mencabut pentil ban kendaraan yang tertinggal. Kawasan pusat perbelanjaan Roksimas selama ini memang kerap menjadi lokasi langganan parkir liar yang memicu kemacetan panjang. Petugas mengancam tidak hanya akan menyita kendaraan, tapi juga akan menangkap para juru parkir ilegal untuk diserahkan ke panti sosial Kedoya dan dijerat dengan sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menetap MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa mengusir warga dan diproyeksikan dimulai awal tahun depan serta ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pekerjaan rumah bagi pemerintah ibu kota kini bukan hanya membangun infrastruktur transportasi umum, tetapi juga mengembangkan aset kawasan transit di area sekitarnya.
3: Ya, liputan berikut ini adalah potret bagaimana kawasan transit dapat mendukung rutinitas masyarakat serta tantangan yang dihadapi bagi pemerintah dan operator.
6: Kali ini saya mengikuti Tanti, seorang pekerja di bidang public affairs di Jakarta yang sehari-hari menggunakan transportasi umum, khususnya MRT Jakarta. Perjalanan dimulai dari kawasan Pasar Santa, tempat Tanti terbiasa bekerja dari kafe. Dari sana kami menuju halte Transjakarta, menaiki bus ke halte CSW, lalu transit ke stasiun MRT ASEAN.
7: Oke, kalau pedestriannya sendiri gimana nih, perjalanannya tadi untuk transitnya mudah nggak sih bagi pengguna gitu?
8: Kalau di stasiun ini tuh salah satunya selain karena rute hampir semua Transjakarta itu ada, juga luas lebar haltenya. Jadi kita nggak perlu desek-desekan atau dorong-dorongan ketika turun dari Transjakarta dan menuju ke MRT. Ini bisa dilihat haltenya tuh luas banget, nyaman, meskipun nih Jakarta panas banget, kita keringetan dari tadi. Tapi begitu masuk ke stasiun ini tuh rasanya adem, cukup sejuk.
7: Oke, karena juga ada penutupnya juga ya di sepanjang perjalanan tadi.
8: Dan ini banyak pohon di daerah sini, jadi mungkin jadinya adem ya.
6: Stasiun MRT ASEAN menjadi salah satu kawasan berorientasi transit yang dikembangkan PT MRT Jakarta. Selain integrasi antar moda, area stasiun dan sekitarnya juga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Perjalanan kami berlanjut ke Stasiun Fatmawati yang menjadi stasiun terdekat dari tujuan Tanti untuk berolahraga di gym. Di Stasiun Fatmawati, pemanfaatan ruang komersial juga hampir sama dengan stasiun ASEAN, bahkan dengan memaksimalkan stand UMKM. Namun kondisi jalur pejalan kaki di luar stasiun masih menjadi tantangan.
8: Karena sebenarnya ini mungkin tidak berbahaya ya, kalau nyetokin ojek di pinggiran kayak gini.
7: Dan kenyataannya memang di trotoarnya pun kita dari tadi harus berbagi jalan juga dengan ojek ataupun motor ataupun orang yang baru mau naik taksi atau naik motor gitu.
8: Benar. Dan ini tuh kalau agak malam mungkin itu udah ada tuh 1-2 ya, banyak yang mangkal kaki lima penjual makanan.
6: Dalam perjalanan menuju tempat gym, kami menempuh jarak kurang dari 1 km dari stasiun Fatmawati. Namun trotoar yang belum memadai membuat konektivitas dari stasiun menuju tujuan belum sepenuhnya nyaman. Padahal, kawasan berorientasi transit ditujukan untuk menghubungkan berbagai aset di sekitar stasiun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Dalam hal ini, memastikan konektivitas adalah pekerjaan rumah utama.
9: Keamanan, baik. Kalau ngomongin kawasan, keamanan, dan segala macam itu adalah menurut saya sih masih bisa kita kolaborasikan, kita koordinasikan kepada aset pemilik aset. Mungkin tantangannya adalah bagaimana aset ini terhubung gitu ya, aset terhubung ini siapa yang mengelola dan segala macam, itu mungkin akan jadi tantangan ke depannya. Makanya butuh kolaborasi antar lintas perseroan, lintas perusahaan.
6: Usaha terus dilakukan. Kedepan, MRT Jakarta juga menyiapkan pengembangan ultimate di Blok M serta sejumlah kawasan lain termasuk Lebak Bulus dan Kota Tua. Kawasan tersebut akan berfokus pada maksimalisasi aset multiguna, mulai dari gaya hidup hingga hunian. Pada akhirnya, aset di sekitar stasiun bukanlah ruang yang berdiri sendiri. Konektivitas antar aset serta kemudahan akses masyarakat menjadi kunci agar kawasan transit benar-benar hidup. Putri Demes, Jakarta.
4: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke polisi.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Anak dibully, orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian.
1: Sementara di Tasikmalaya, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
2: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah.
3: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang wanita menggunakan beca motor. Peristiwa ini dilatar belakangi cekcok usai pelaku mengambil foto serta video korban tanpa izin.
0: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pencuri spesialis memanfaatkan kelalaian kurir pengantar paket untuk menggasak sepeda motornya. Pelaku yang bermodus pura-pura mengamen tersebut akhirnya ditangkap warga. Aksi kriminalitas ini terekam CCTV.
4: Kamera CCTV merekam saat seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara, tega menabrak seorang wanita parubaya hingga terseret beberapa meter. Peristiwa terjadi pada 13 September 2020 lalu. Satgas datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik ke becak motornya berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya, korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang digunakannya. Saat ini, wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH mengundul motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scan paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri sepeda motor sendirian. Dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran. Motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam 7 tahun bui. Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Minggu dini hari terekam kamera CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan, hingga uang di kasir raib tak tersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang anak pelaku kasus pencurian dengan kekerasan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resort Kota Magelang.
1: Sementara sempat viral di media sosial kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan terhadap sang istri berlanjut pengaduan ke Polda Metro Jaya. Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atma Jaya, Pluit, Jakarta Utara. Selengkap kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
5: Remaja 15 tahun warga Lereng Gunung Sumbing, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran ini dibekuk polisi di rumahnya lantaran menganiaya seorang guru perempuan saat korban memergokinya mencuri. Korban dipukul dengan linggis hingga mengalami luka serius dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Tidar, Kota Magelang. Saat penangkapan, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti satu buah linggis dan pakaian milik pelaku. Kepada polisi, ABG itu mengaku nekat mencuri karena tak memiliki uang untuk jajan. Kini D ditahan di sel tahanan khusus perempuan dan anak Mapolresta Magelang guna proses hukum lebih lanjut. Rekaman CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan penganiayaan seorang suami terhadap istri di depan anak mereka yang masih balita. Korban berinisial SN, 25 tahun, mengaku kerap mengalami kekerasan meski hanya karena masalah sepele. Pelaku juga sering memukul di hadapan anak serta kerabat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terungkap usai ibu korban mengetahui saat hendak menjemput sang cucu. Korban kini telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Keluarga berharap pelaku segera diproses hukum dan hak asuh anak dapat diselamatkan. Tim Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan menangkap seorang kurir ganja asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku berinisial SSS mencoba mengelabui petugas dengan menutupi 26 paket ganja menggunakan potongan batang pisang di dalam karung. Petugas menyita barang bukti 10 kg ganja kering siap edar, 1 unit sepeda motor dan uang tunai 1 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir atas perintah seseorang berinisial Y dengan upah 1 juta rupiah. Polisi kini masih memburu pelaku Y. Atas perbuatannya, tersangka SSS dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menyelidiki temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar pasca kebakaran sejumlah kios di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Diduga sopir tertidur saat menyetir, sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Mesuji, Lampung. 3 orang meninggal dunia akibat kejadian ini.
1: Sementara ratusan rumah di 8 kecamatan terendam banjir setelah tanggul penahan air jebol di Tapanuli, Sumatera Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
2: Kecelakaan tunggal bus terjadi di jalan lintas Sumatera Kabupaten Mesuji, Lampung pada Senin. Diduga, sopir bus tersebut tertidur sesaat ketika pengemudi. Bus melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan membawa 28 orang penumpang. 3 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 25 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. Usai kejadian, sopir yang terlibat melarikan diri. Polisi masih mencari keberadaan sopir bus yang belum diketahui identitasnya tersebut. Sering tak mendapatkan stok, Mama di Pidijaya Aceh menyerbu stand penjualan LPG dan minyak kita. Di bawah terik matahari, Mama ini tetap antusias mengantri demi mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kilo dan sebungkus minyak kita. Untuk mendapatkannya, Mama ini harus menyiapkan KTP. Di pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh Senin pagi ini, gas LPG 3 kilo dijual Rp18.000, sementara minyak kita 2 liter dijual Rp31.000. Sebuah tanggul penahan air di Tapanuli Tengah Sumatera Utara jebol. Peristiwa ini terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan. Diduga tak kuat menahan debit air, tanggul pun jebol dan merendam ratusan rumah di 8 kecamatan hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Warga pun terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Petugas BPBD, TNI, dan Polri mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam rumah.

0: Banjir yang menerjang juga membuat satu jembatan tersapu air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram.
2: Dan di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Lumajang. Usaha penyemaian bibit cabainya kebanjiran pesanan dengan cuan hingga Rp20 juta per bulan.
3: Kemarau panjang membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur melejit pada Senin pagi. Di pasar Kebon Agung, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000.
4: Ya, sayuran naik semua.
5: Yang paling tertinggi siapa, Bu?
4: Yang paling tinggi ya, cabai kecil.
5: Cabai kecil hijau apa merah?
4: Merah.
5: Berapa sekarang?
4: 80.
6: Ya belinya sepenuhnya.
5: Apa?
6: Sepenuhnya.
5: Oh, beli sepenuhnya aja.
6: Oh, dikit.
5: Biasanya kalau beli cabe berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
6: Iya.
5: Kalau sekarang mahal?
6: Ya beli seperempat.
5: Oh, beli seperempat. Cukupnya aja, Bu, ya?
6: Iya, gitu.
3: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyemai ratusan ribu bibit cabai rawit memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya di Desa Darungan, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur. Saat harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram, permintaan bibit dari pembeli melonjak dua kali lipat mencapai 300 ribu bibit.
7: Alhamdulillah, bibit ini bisa naik dua kali lipatnya.
8: Sampai berapa ini?
7: Kalau satu kali lipat itu bisa mencapai Rp150.000. Nah, sekarang kalau harga naik bisa jadi Rp300.000 bibit.
3: Bibit cabai rawit dijual Rp150.000 per 1.000 batang dengan permintaan dari Lumajang hingga Jember. Dari usaha ini, Nur Ifa meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski api berhasil dipadamkan, polisi menyelidiki temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar.
1: Sementara di Sleman, DI Yogyakarta, dua warung makan terbakar hebat akibat kebocoran gas. Tiga juru masak mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit.
9: Bermodalkan tabung alat pemadam api ringan, seorang pedagang berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah kios di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam. Amukan si jago merah berhasil dipadamkan pedagang bersama petugas damkar sebelum merambat lebih luas. Meski demikian, sejumlah pedagang pada Senin siang mempertanyakan temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar yang lokasinya bersebelahan dengan kios terbakar. Kanit Reskrim Polsek Kemayoran, Ibtu Budi Setiadi, menegaskan penyebab kebakaran masih didalami. Dua warung makan berdampingan di Jalan Nichondro Lukito, Kecamatan Melati, Sleman, DI Yogyakarta terbakar hebat pada Senin siang. Selain menghanguskan peralatan memasak, tiga juru masak mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas yang menyambar api dapur. Kobaran api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 5 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran rumah akibat korsleting dan memakan korban jiwa menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati dalam memasang jaringan listrik di rumah.
1: Ya, terutama bagi orang tua agar selalu berhati-hati saat meninggalkan rumah dengan kondisi anak ditinggal di rumah. Orang tua harus memastikan semua jaringan listrik tidak berpotensi korsleting.
3: Tragedi memilukan menimpa dua kakak beradik di Surabaya. Dua warga Jalan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal ini tewas ketika kamar yang mereka tempati terbakar dalam kondisi pintu terkunci dari luar. Naas, saat kejadian orang tua mereka sedang pergi dan kebakaran diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik dari alat elektronik. Ya, Insiden ini sekaligus menjadi pengingat bagi para orang tua bahwa anak-anak tidak boleh ditinggal sendirian di rumah. Secara psikologis, anak-anak belum memiliki refleks atau keputusan logis saat bahaya mengincar. Jangan pernah tinggalkan mereka sendirian, karena pengawasan orang tua adalah pelindung terbaik bagi anak.
10: Ya, tentu sangat bahaya. Sangat bahaya karena anak-anak itu adalah perkembangannya belum sama. Tidak sama seperti orang dewasa. Mereka belum bisa, belum mempunyai kemampuan untuk berpikir, menilai, mengambil keputusan, jadi mencari solusi apalagi, gitu ya. Nah, pada situasi yang sangat bahaya, api itu kan sangat bahaya, gitu ya. Cepat sekali kecepatannya untuk merembet dan menimbulkan cedera itu sangat besar. Tentu anak-anak itu pasti sangat kesulitan. Jadi sangat tidak boleh itu anak-anak ditinggal sendiri.
3: Ini adalah Mas Ayu, seorang ibu dua anak di Surabaya yang menolak membiarkan buah hatinya tanpa pengawasan, meski hanya sementara. Bahkan saat harus pergi ke warung dekat rumah, ia memastikan sang anak tetap berada dalam pantauannya. Bagi Mas Ayu, anak-anak di usia tumbuh kembang masih membutuhkan perhatian ekstra, termasuk edukasi bencana sejak dini, seperti bahaya bermain listrik serta kompor.
11: Kalau misalnya anak saya yang saya tinggal ke warung, yang sudah besar ya, yang kecil pasti tetap saya bawa gitu. Kalau misalnya, biasanya kalau anak yang udah 7 tahun tuh ayo ikut warung udah gak mau kak gitu, udah gak mau. Jadi pasti saya, ya udah kamu kalau di rumah nunggu mama ya di depan gitu, tunggu mama di depan di teras, nanti mama ke warung. Warung pun itu paling 10 langkah dari rumah, sedekat itu. Kalau misalkan lebih jauh kayak ke Alfamart, Indomaret gak akan saya tinggal sih. Jadi paling saya edukasi, jangan main listrik, jangan main kompor, jangan pegang-pegang hal yang berbahaya. Kebetulan yang 7 tahun kan udah mengerti ya gitu.
3: Kasus kebakaran dengan korban jiwa anak-anak yang dibiarkan di rumah sendiri tanpa pengawasan nyatanya bukan pertama kali terjadi di kota Surabaya. Mayoritas kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari barang elektronik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengimbau kepada orang tua, jangan membiarkan anak-anak di rumah sendiri tanpa pengawasan. Dalam kondisi darurat, anak-anak belum mampu mengambil keputusan yang tepat, sehingga kerap terjebak di tengah kepungan api yang merambat begitu cepat.
12: Untuk jalur evakuasi teman-teman anak-anak atau apa yang di rumah itu, jadi kalau ditinggal sendirian itu pasti mereka bingung. Jadi ketika sudah ada api di depan, dia sudah nggak berani lewat, nggak bisa keluar. Kalau misalnya rumah di desa gitu kan belakangnya masih ada lahan kosong. Nah makanya ini, tolong pada seluruh masyarakat Surabaya khususnya ya, jadi lebih hati-hati, antisipasi, jangan meninggalkan anak-anak di rumah sendirian, karena mereka juga ketika ada kejadian itu belum tentu mereka bisa tahu ada comment center, call 112 dan lain-lain, pasti mereka panik.
3: Bahaya bisa datang hanya dalam hitungan detik saat pengawasan mulai kendur. Mengedukasi anak tentang bahaya memang penting, namun memastikan mereka selalu dalam jangkauan dan pengawasan orang dewasa adalah kewajiban yang tak boleh ditawar. Gea Clarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan.
1: Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada dua sentra produksi stik sukun. Satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah,

0: Buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir.
1: Dia dicuci untuk sekalian membersihkan ketahnya.
0: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
1: Kalau yang udah ahlinya bisa cepat gitu. Kalau kita ya pelan-pelan.
0: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
1: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat pemotongan.
0: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat terdiri dari 3 sampai 4 orang dan mereka bertugas memotong potongan sukun jadi potongan stik.
1: Jadi ini enggak dipakai semua ya?
2: Iya, Pak. Ini kan yang ada akhirnya ini.
0: Biasa memotong stik sukun per keranjangnya antara 15 sampai 35 ribu. Lumayan buat ibu-ibu, sambil mengerjakan pekerjaan rumah bisa tetap produktif menghasilkan uang. Dalam sehari rata-rata bisa mencapai puluhan keranjang.
1: Nah, ini sambil udah dipotong dari tempat-tempat warga seperti ini, kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
0: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar. Agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
1: Masuk ini. Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
3: Direndam aja.
1: Oh, direndam aja. Tujuannya untuk apa, Pak?
3: Biar bersih loh.
0: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
1: Kalau sekali goreng minyaknya berapa liter tadi itu?
3: 300 ya.
1: 18 kali 3.
0: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
3: Ntar kalau udah setengah matang, masih tidak.
1: Oh, gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
3: Kalau gini kalau tidak, pada patah.
1: Oh, nggak bisa.
0: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan stik sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk 2 keranjang stik kentang sekali goreng, diperlukan bumbu 1 mangkok dan mentega 1 sendok.
1: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk 2 keranjang, 2 takaran.
0: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
3: Tangan panas loh.
1: Oh, tangannya panas ya?
3: Kalau habis dulu kan minyak
1: langsung. Oh, minyaknya langsung aduk. Ini terlalu berisiko lah, mending ahlinya aja lah.
3: Iya.
1: Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
3: Kalau panas,
1: panas.
0: Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
1: Jadi setelah digoreng seperti ini didinginkan.
2: Dinginkan dulu.
1: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan baru masuk ke
2: proses sortir.
1: Oh,
2: jadi gitu. Dipilih antara yang grade A, grade B, sama grade C.
1: Oh gitu ya, mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
2: Ada yang belum crispy.
0: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
1: Oh, dipisah. Yang dia warnanya putih ya?
0: Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
1: Yang ini tuh. Tapi gurih juga ini
2: barunya. Ini juga, ya. Emang semuanya kan udah dibumbui. Karena itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga. Bedanya itu teksturnya di empuk sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
0: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A, pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000 sampai Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000 sampai Rp30.000.
1: Kalau yang 250 gram seperti ini, itu harganya Rp14.000. Kalau Anda kepengen stik sukun, bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk usaha. Atau untuk oleh-oleh. Robi Sofan Amin, Prabu Kusartoyo, Klaten, Jawa Tengah.

0: meringkus KP seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh guanyiwang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Aparat Polrestabes Makassar melepaskan tembakan gas air mata berkali-kali untuk membubarkan aksi penyerangan kelompok warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini terjadi usai rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan warga lainnya. Sementara di lokasi lain, terpergok korbannya saat hendak mencuri sepeda motor di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pemuda yang masih tinggal di wilayah yang sama diringkus dan diamuk massa.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan

0: keduanya untuk dilakukan pembinaan. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombespol Arya Perdana, peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai.
1: Untuk saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, tidak ada juga rumah-rumah yang terbakar atau mungkin terkena imbas. Tapi memang ada lemparan batu dan petasan dari lapangan busuk. Tapi alhamdulillah situasi sekarang sudah bisa kembali. Ada yang mengira kalau kelompok dari sini bermasalah dengan kelompok sana, atas kejadian kemarin ada tawuran juga, mereka menyangka mereka yang menyerang atau gitu. Selalu ada isu-isu demikian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka percaya dengan isu itu, padahal sebenarnya mungkin tidak ada.
2: Saya tanda belum malah loh. Siapa?
0: Warga di permukiman padat RT 06 RW 08 Jalan Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat beramai-ramai mengamankan seorang pelaku curanmor. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Menurut ketua RT setempat, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku bersama kedua temannya tersebut dipergoki korbannya yang sontak berteriak maling. Para pelaku yang panik sontak kabur dengan menaiki atap sejumlah rumah guna menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal hingga ditangkap dan diamuk massa.
3: Mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama massa, turun dia dapet. Nah, dibawa ke tempat yang itu.
4: Berapa orang bu pelakunya dan apakah warga kenal sama pelaku atau gimana?
3: Sebenarnya kalau kenal banyak yang kenal karena emang dia dulunya tuh masih warga RW 8 cuma bukan RT saya.
0: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Warga sekitar pun bergerak cepat, mengejar, mengepung hingga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Bubutan.
5: Itu terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap karyawan Shopee, di mana dia sedang mengantar paket, tiba-tiba saat dia berdatang pergi mengantar, dan ada teriakan maling, ternyata motornya sudah hilang. Dan kami tangkap bahwa pelaku ini sudah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dan saat ditemukan oleh warga, tangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan dan kita amankan saat ini di Polrestabes Surabaya.
0: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Warga Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan sudah berserakan di sekitar lokasi. Sementara itu, temuan kerangka manusia juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sebuah lahan kosong.
7: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar. Tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
8: Ya, tadi pagi kan saya di ladang kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, yuk lihat yuk Mas, yuk bareng-bareng, lihat bareng-bareng gitu ya itu." Terus saya foto.

0: video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
1: Setelah dicek, betul ada betul.
0: Sudah cek betul itu ada.
1: Sempat kaget nggak?
0: Kaget Pak, ada ini.
1: Apa yang dilihat?
0: Ya tengkorak sama itu ada.
1: Dan bagian apa aja?
0: Kepala, kayaknya kepala pinggul kalau jelas, yang kepala kepala pinggul yang paling jelas.
2: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga desa Kurung, Kecamatan Ceper yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga.
3: Keterangan dari salah satu korban, ulangi salah satu keluarga korban ini, bahwa korban atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
2: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
4: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polresta Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP ditemukannya kerangka tulang.
2: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria di Kota Jambi ditangkap polisi usai menyiram istri sirinya dengan air keras hingga tewas. Pelaku sakit hati setelah korban memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu seorang pria juga ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dengan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu.

0: Kamis malam, tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang wanita dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia. Kejadian yang menimpa korban berinisial KI ini terjadi pada 15 Agustus lalu di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, saat korban tengah melintasi jalan. Pelaku yang telah membuntuti korban tiba-tiba menyiramkan cairan air keras ke arah wajah dan tubuh korban. Sontak korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Warga pun membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, usai menjalani perawatan selama 10 hari, korban dinyatakan meninggal dunia.
1: Motif kejahatan, dendam atau sakit hati, korban menceraikan diri sepihak terhadap pelaku. Modus operandi, pelaku telah merencanakan untuk melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban dengan cara pelaku telah mengikuti korban dari tempat korban bekerja sampai di TKP. Pelaku langsung menyiram air keras kepada korban.
0: Sabtu pagi, berdasar hasil penyelidikan polisi menyebut, korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan setelah mengetahui pelaku ternyata telah memiliki istri. Pihak kepolisian menyebut pelaku sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di Kota Jambi. Warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melaporkannya ke warga setempat dan polisi. Tim Inafis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hambam Puara, Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru, yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
2: Saya dapat berita ada mayat di RT 4, itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan masuk kamar, Pak, di Facebook ada penemuan mayat. Mungkin om, soalnya om ini tanda-tandanya, katanya badannya kecil, tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari kapolsek. Itu kami panggil Mas Agus, ada penemuan mayat, ciri-cirinya tak jadi dado. Cerita, ada cerita lagi.
0: Jenazah GA, pria asal Rusia ini ditemukan di Pantai Tanjung Mebulu di Desa Pecatu, Badung, Bali pada Sabtu siang. Pria 40 tahun tersebut dilaporkan rekannya hilang sejak Rabu lalu. Komunikasi terakhir, korban menuju Pantai Tanjung Mebulu untuk menikmati sunset. Korban yang ke lokasi seorang diri tersebut diduga terpleset dari atas tebing. Jenazah korban ditemukan di antara bebatuan setelah terseret arus laut. Tim SAR melakukan evakuasi jenazah korban dengan menyusuri pantai menuju Pantai Nyang-Nyang Pecatu. Pantai Nyang-Nyang menjadi pantai terdekat dari lokasi korban setelah tim SAR memantau menggunakan kamera drone.
3: Adapun kendala yang tim SAR gabungan hadapi dalam mengevakuasi korban, yang pertama terkendala air pasang, jadi kita harus menunggu air surut. Yang kedua, jalan yang terjal dan bebatuan.
0: Selain melewati pantai terjal bebatuan, air pasang menjadi kendala evakuasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Polisi menetapkan suami korban DP sebagai tersangka. Aksi biadab ini diawali dengan pertengkaran keduanya, di mana suami sakit hati ditegur istri usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Jenazah korban pun dibuang ke hutan selama hampir 2 tahun. Ponsel milik korban diduga masih digunakan tersangka untuk meminta uang kepada keluarga dan meminjam uang kepada teman-teman korban. Selengkapnya kami hadirkan dalam Pelacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari, karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu bang.
3: Jadi akhirnya di setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisiannya.
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP, berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
4: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas, karena kesal, jengkel, ya masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
3: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
0: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah ditemukan ombudsman di lapas itu. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Percobaan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berujung amukan massa. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
9: Percobaan pencurian motor di Jalan Dahlia Duren Sawit Jakarta Timur pada Sabtu sore terekam kamera CCTV. Warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku memantau melalui CCTV dan langsung meneriaki mereka saat akan mencuri motor. Panik diteriaki warga, kedua pelaku berupaya melarikan diri. Namun, satu pelaku berbaju merah yang bertugas memantau situasi berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Petugas Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Pelaku berserta barang bukti kini diamankan di Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Polresta Padang membekuk seorang pelaku pencurian onderdil motor di kawasan Gurung Laweh, Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menangkap pelaku berinisial BU, 35 tahun, tanpa perlawanan di rumahnya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Pelaku ternyata residivis atas kasus pencurian dan sudah 2 kali melancarkan aksi pencurian. Korban mengalami kerugian material hingga 28 juta rupiah. Pelaku kini kembali ke Mapolresta Padang dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berpakaian loreng menggasak telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupak, Kecamatan Maluseti, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya hendak masuk toilet, namun melihat korban tertidur, pelaku batal masuk dan memanfaatkan situasi dengan mengambil telepon genggam di sebelah korban. Usai menjalankan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan...

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Beni Dermawan. Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif dicecar anggota DPR terkait keberadaan fasilitas mewah di dalam lapas yang awalnya ada, namun kemudian tidak ada usai disidak ombudsman. DPR juga mempertanyakan adanya foto warga binaan yang dipajang di salah satu ruangan mewah di lapas tersebut. Kalapas nonaktif berdalih jika foto yang dipajang hasil razia.
1: Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas? Kenapa lama sekali? Izin, Bapak.
2: Mohon izin jelaskan, Bapak. Atas nama tersebut masuk ke lapas Cibinong.
1: Bukan. Figura tadi itu ya. Loh yang ada dikasih kaptip tadi udah berapa baik, lama?
2: Bapak. Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke kasih kamtip Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim kamtip melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak. Dan
1: Pak, saya ingatkan ya.
2: Siap Bapak.
1: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
3: Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI di rapat dengar pendapat pada Senin siang. DPR mencecar terkait foto salah satu warga binaan Jimmy Masrin yang ada di ruangan mewah di dalam lapas. DPR juga mencecar Arief seputar keberadaan barang-barang mewah di ruangan yang awalnya ada namun kemudian dipindahkan setelah adanya sidak ombudsman.
1: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
2: Siap.
1: Silakan Pak.
2: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
1: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
2: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara Bapak.
1: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa yang memerintahkan barang-barang itu masuk?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa namanya?
2: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtip, Bapak.
1: Anda menjadi kalapas dalam catatan saya.
2: Siap.
1: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
2: Siap.
1: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
2: Siap, Bapak.
1: Yang bukan pada tempatnya.
2: Siap.
1: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
2: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
1: Bapak jangan bohong lah.
3: Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mas Hudi mengaku, dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
4: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak apa bukan dangungan dari APBN, ya kan? Ya kita akan bongkar semuanya.
3: DPR meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. DPR juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pohon raksasa yang tumbang di Bogor, Jawa Barat menimpa sejumlah pedagang dan warga. 2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 2 lainnya mengalami luka ringan. Sementara dilanda hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho di Jalan Buah Batu, Kota Bandung roboh dan menimpa 3 bangunan serta sejumlah kendaraan.
3: CCTV merekam detik-detik pohon raksasa yang tumbang menimpa sejumlah pedagang dan warga saat tengah berbelanja di Komplek Villa Duta, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. 4 korban terjebak di bawah pohon. Warga yang panik langsung menyelamatkan para korban. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang yang juga menjadi korban berhasil merangkak keluar meski tetap mengalami luka memar. Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi memotong dahan dan batang pohon yang melintang. 1 unit motor dan gerobak milik pedagang juga dievakuasi dalam kondisi rusak parah.
5: Ada 2 orang yang lagi belanja. Yang lain tadi udah bubar, dan yang lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pada belanja di sini.
6: Tiba-tiba roboh.
5: Jadi nggak ada angin sama sekali.
6: Itu langsung.
5: Bapak kenanya apa aja?
6: Hah?
5: Badan kena apa aja?
6: Ini doang punggung ini. Kan saya tiarap pagi ini. Oh, ini saya di bawah pohon.
5: Oh gitu.
6: Ini merandang. Oh. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
7: Juga sementara pasca cuaca ekstrim kemarin. Karena kemarin lumayan besar juga hujan. Dan kondisi pohon udah tua juga.
3: Kondisi bekas tanah diguyur hujan menjadi dugaan penyebab 4 pohon dengan tinggi sekitar 20 meter tumbang sekaligus. Diterjang hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho di Jalan Buah Batu Lengkong roboh dan menimpa 3 bangunan Senin petang. Baliho tumbang ini menghantam sebuah warung, ruko serta bengkel hingga rusak parah pada bagian atap dan bangunan. Baliho roboh juga mengakibatkan 3 unit sepeda motor serta 1 unit mobil rusak berat.
8: Tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, satu tergencet oleh material puing-puing yang tumbang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak medis.
3: Hingga Senin petang, polisi masih menyelidiki penyebab robohnya baliho. Dugaan sementara, tiang penyangga sudah mengalami korosi atau berkarat dan tak mampu menahan beban baliho saat diterpa angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang yang masih melanda Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur membuat warga melakukan berbagai cara demi mendapat air bersih. Salah satunya dengan mengais air dari batang pohon demi mendapatkan beberapa liter air. Sementara itu, kekeringan yang melanda wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, membuat ribuan siswa sekolah menengah menggelar sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan.
9: Musim kemarau berkepanjangan membuat warga melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan air bersih. Seperti yang dilakukan warga desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Minimnya bantuan pasokan air membuat warga terpaksa menampung air dari batang pisang. Dari beberapa batang pohon pisang yang dilubangi, air yang keluar dialirkan dengan sebatang bambu dan ditampung. Dengan cara inilah, warga bisa mendapatkan 2 hingga 2,5 liter air untuk kebutuhan minum. Selain cara itu, warga juga menggunakan air suling dari uap panas bumi Gunung Api Roka Tenda. Beberapa warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Warga berharap adanya bantuan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air harian.
10: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan. Lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Perlu tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak-bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat kesulitan. Makanya kami diharapkan bahwa bantuan dari pihak pemerintah, dari pihak donatur, kami sangat membutuhkan apa saja.
9: Di lokasi berbeda, kemarau panjang membuat siswa dan guru di MTS Negeri 2 Banjarnegara menggelar sholat istisqa untuk memohon turunnya hujan. Sholat yang dilanjutkan dengan khutbah ini digelar di tengah kondisi kekeringan dan krisis air bersih yang melanda Banjarnegara. Sekitar 5 bulan dilanda kekeringan, kegiatan sholat istisqa ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian siswa terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar.
11: Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan, jadi kita meminta hujan agar Banjarnegara sudah terkena zona merah.
9: Sementara itu, musim kemarau yang melanda wilayah Banjarnegara membuat warga kesulitan air bersih hingga menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian mengalami puso. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan sidak langsung ke beberapa lokasi di Jawa Barat. Sidak dilakukan setelah adanya aduan masyarakat mengenai kekeringan lahan sawah. Menteri PU berbincang langsung dengan petani yang mengeluh minimnya aliran air irigasi, sehingga sawah yang luasnya hampir ratusan hektar mengalami kekeringan. Hampir 7 bulan, Menteri PU juga menegur langsung Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum karena dinilai lamban menangani persoalan kekeringan air irigasi dan harus bergerak cepat demi tercapainya swasembada pangan 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo.
12: Gini loh, sebetulnya semua berawal dari kecurigaan saya atas laporan-laporan selama ini dari teman-teman sumber daya air. Kok laporannya kok positif terus gitu kan, padahal di satu sisi media ini selalu mengangkat kekeringan di mana-mana, semua lah, ya Kompas, CNN, semua lah. Tapi kenapa kok kemudian tim saya sendiri mengatakan baik-baik aja, nah ini saya curiga gitu kan. Nah karena ada kecurigaan ini, Terus cuma sudah agak lama saya mau sidak, cuman waktunya keburu-keburu bencana saya. Bencana saya jalan dulu, lihat kekeringan untuk memastikan memang laporan teman-teman itu benar apa enggak gitu. Ya ternyata Bapak Ibu sekalian semua lihat kan bahwa ya masih ada gitu, masih main PHP-PHP-an gitu. Saya sangat-sangat menyesalkan. Apalagi kan saya tekankan dari awal tahun bahkan agar ketersediaan air untuk sawah itu dijaga. Karena kan dari awal tahun juga kita semua sudah diingatkan oleh BMKG.
0: Sulitnya mendapatkan tabung gas bersubsidi membuat Mama di Aceh rela antre sejak pagi demi mendapat satu tabung gas. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya yang baru berusia 13 tahun. Korban diduga mengalami perbuatan ini sejak kelas 4 SD hingga kelas 1 SMP.
1: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya yang kini berusia 13 tahun. Bukti percakapan antara korban dan terlapor menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Diduga perbuatan tersebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban melakukan sentuhan pada bagian sensitif serta meminta foto yang tidak pantas. Namun permintaan foto tersebut disebut ditolak oleh korban.
2: Ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
1: Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mendalami laporan dugaan pelecehan seksual tersebut.
3: Penyidik, utamanya Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga pihak yang dirugikan.
1: Polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Sementara di Semarang viral sebuah video dengan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babin Kaptimnas Pandean Lamper mengecek TKP pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban perundungan. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan saat pulang kerja, ia melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh anaknya dan langsung melaporkan ke polisi.
4: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian sudah lanjuti apa yang sesuai dengan prosedur yang.
1: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi dan memeriksa sejumlah anak yang terlihat dalam video. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga cabai rawit di sejumlah daerah terus naik. Di Jakarta, cabai rawit merah bahkan tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur mencapai Rp85.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, di Pidijaya, Aceh, sulitnya mendapatkan tabung gas bersubsidi beberapa pekan terakhir membuat emak-emak rela antre sejak pagi demi mendapat satu tabung gas subsidi.
1: Kemarau panjang membuat harga pangan di sejumlah daerah terus terkerek naik. Di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat, menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai merah keriting yang sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Melambungnya harga cabai membuat ibu rumah tangga terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Demi dompet tak jebol, kini mereka hanya membeli 1/4 kilo saja dari sebelumnya 1 kilogram.
5: Biasanya nggak paling 1/4, biasa 1 kilo atau ini untuk berapa hari ini 1/4. Karena gimana ya buat manajernya ini loh. Kalau nggak pakai cabai kayak berasa nggak makan ya.
1: Tak hanya pembeli yang pusing, pedagang juga mengeluh karena

0: karena harus mengeluarkan modal 2 kali lipat untuk memenuhi stok dagangan mereka. Sementara jumlah pembeli semakin sepi. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Di Pasar Kebon Agung, harga cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
1: Ya belinya sepenuhnya.
2: Apa?
1: Sepenuhnya.
2: Oh, beli sepenuhnya aja.
1: Oh, dikit.
2: Biasanya kalau beli cabai berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
3: Iya.
2: Kalau sekarang mahal?
1: Ya beli seperempat.
2: Oh, beli seperempat. Itu cukupnya aja, Bu, ya.
0: Selain cabai, harga tomat dan kubis juga ikut naik. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Di Pidijaya Aceh, emak-emak menyerbu pasar tadi yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh. Mereka rela antri sejak pagi demi mendapatkan satu tabung gas bersubsidi dan minyak kita 2 liter.
4: Kalau di sini Rp18.000.
5: Di tempat Ibu langka nggak?
4: Kadang-kadang langka. Kita jualan
5: ini pakai rumah tangga atau jualan?
0: Di pasar tani ini harga tabung gas 3 kg dipatok Rp18.000 per tabung, sementara minyak kita Rp31.000 untuk kemasan 2 liter. Selain tabung gas bersubsidi dan minyak kita, pasar tani juga menyediakan beras kemasan 5 kg yang dibanderol Rp60.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Suntikan anggaran ini untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
7: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana Rp20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran Rp20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar Rp47 triliun.
8: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
7: Sementara Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan suntikan dana Rp20 triliun ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai Rp132 triliun.
9: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Arif Kurniawan, Jakarta.
6: Kementerian Haji melakukan validasi data terhadap 5,7 juta calon jemaah haji untuk memangkas antrian keberangkatannya. Hasilnya ditemukan 400 ribu data calon jemaah haji invalid sehingga antrian ibadah haji menjadi lebih pendek dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menyampaikan, Presiden memerintahkan Kementerian Haji terus mencari formula agar antrian ibadah haji reguler bisa terus dipersingkat. Dhanil mengungkapkan awal Kementerian Haji berdiri lama antrian haji reguler mencapai 49 tahun. Terakhir, Kementerian Haji melakukan validasi data terhadap 5,7 juta calon jemaah haji dan hasilnya mampu dipersingkat menjadi rata-rata 14 tahun. Presiden Prabowo juga meminta dilakukan rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh BPKH agar dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji.
3: Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun. Sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400 ribu.
6: Sejumlah bangunan roboh dan infrastruktur rusak setelah banjir bandang menerjang kota Galkot, Nepal. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik bangunan roboh di Nepal usai dihantam banjir bandang sempat terekam kamera amatir warga. Sejumlah infrastruktur rusak dan mengganggu aktivitas. Sementara korban tewas akibat banjir di Thailand yang berlangsung sejak 16 September kini telah mencapai 8 orang. Kini sebanyak 28 provinsi masih tergenang banjir dan diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu air banjir surut.
1: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.
0: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada Senin. Serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama juga menewaskan 1 orang dan 19 orang lainnya luka-luka. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Bintang Dermawan, salam sehat, sampai jumpa.
1: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina di pusat kota Kiev pada Senin. Kepulan asap hitam dan kobaran api memenuhi lantai atas gedung. Di tengah kondisi itu, pria lansia terlihat bertahan di pijakan sempit pada dinding luar bersama sejumlah orang yang berusaha menjauhi asap. Ia bertahan di sana selama sekitar 20 menit sebelum petugas berhasil menjangkaunya dengan tangga. Pria itu kemudian dievakuasi turun dan segera menjauh dari gedung yang masih terbakar. Staf akademi setempat menyebut, pria tersebut merupakan pegawai di gedung itu dan dipulangkan setelah berhasil dievakuasi. Serangan drone Rusia mengakibatkan kerusakan besar pada gedung akademi. Lantai atas gedung terbakar, sejumlah jendela hancur dan bagian dalam bangunan dipenuhi asap pekat. Setidaknya 1 orang tewas dalam insiden ini, sementara serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama dilaporkan melukai 19 orang, termasuk diantaranya anak-anak.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Doan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga cabai semakin pedas, salah satunya terjadi di pasar di Jakarta Pusat, di mana harga cabai rawit merah melonjak menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan langkah bersih-bersih dan menyapu bersih praktik mafia maupun kartel penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Harga cabai rawit merah di pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin pagi melonjak naik hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang mencapai angka Rp65.000 dari harga normal sebesar Rp50.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun dikeluhkan sejumlah pedagang dan konsumen lantaran membebani biaya kebutuhan sehari-hari.
1: Lonjakan harga cabai rawit merah hingga tembus di angka Rp100.000 per kilogram membuat pedagang dan konsumen di pasar tradisional menjerit. Di pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin pagi, harga cabai rawit merah dari yang semula hanya berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Tidak hanya cabai merah keriting juga melejit menjadi Rp65.000 dari harga awal Rp50.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang, lonjakan harga tersebut sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Pedagang mengaku harga di pasar induk terus berubah dan melambung tinggi pada sejumlah pasokan dari daerah produksi yang diduga terdampak kekeringan.
2: Per kilonya sekarang 100, per 2 hari udah naik.
3: Sebelumnya?
2: Biasanya sih kalau harga normal ya mas 50-60an ya mas, sekitar 50-60an. Gitu. Kalau rawit keriting biasanya kalau harga standar 50, sekarang jadi 65. Jadi nggak pasti-pasti mas. Harga tuh setiap hari itu kalau di pasar induk harga naik. Setiap detik.
3: Untuk konsumen sendiri gimana mbak?
2: Ya karena ya banyak yang komplain mas, kok naik gitu. Karena kan dia juga penjual sama pembeli itunya.
1: Melambungnya harga cabai sangat dirasakan oleh para ibu rumah tangga. Sejumlah konsumen mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari 1 kg menjadi hanya 1/4 kg.
4: Sangat keberatan, Pak. Sangat keberatan, ekonomi lagi sulit begini dengan harga sembako yang naik. Buat ibu rumah tangga, manage keuangannya ini susah, Pak. Biasanya nggak paling seperempat, biasa sekilo atau ini untuk berapa hari ini seperempat, karena gimana ya buat manajernya ini loh. Kalau nggak pakai cabai kayak berasa nggak makan ya.
1: Baik konsumen dan pedagang berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga di pasaran. Rizky Tiar Yahya.
0: Biaya ibadah haji 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga aftur. Di sisi lain, Presiden Prabowo perintahkan kenaikan biaya ibadah haji tidak memberatkan jemaah, serta meminta sapu bersih kartel dan mafia haji umroh.
5: Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melaporkan perkembangan pembahasan terkait besaran biaya haji kepada Presiden Prabowo. Irfan menyebut besar biaya yang diusulkan pemerintah belum dapat diungkapkan karena masih dibahas bersama DPR. Namun ia mengakui biaya penyelenggaraan haji secara total berpeluang naik. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kenaikan harga aftur di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang dinamis. Meski demikian, pemerintah mengaku akan berupaya agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah.
6: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
5: Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto Senin sore, Irfan mengatakan Presiden Prabowo meminta perubahan biaya tersebut tidak sampai memberatkan para jemaah. Gus Irfan menambahkan, salah satu formula yang dibahas adalah perubahan komposisi antara BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% banding 48%. Dengan komposisi biaya perjalanan haji atau BPIH yang ditanggung jemaah haji adalah 48% dan 52% ditopang nilai manfaat. Formula ini diharapkan dapat menjaga agar beban yang ditanggung jemaah haji tidak terlalu memberatkan. Selain soal biaya haji, Prabowo juga memerintahkan untuk melakukan bersih-bersih ekosistem haji dan umroh. Gus Irfan menyebut Presiden mengapresiasi langkah Kementerian Haji memberantas kartel, mafia, serta berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat merugikan calon jemaah. Presiden juga mendukung hotline berantas mafia haji dan umroh yang sebelumnya diluncurkan Kementerian Haji dan Umroh.
6: Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah. Yang kedua, beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
5: Kementerian Haji juga melakukan validasi data terhadap 5,7 juta jemaah haji untuk memangkas antrian berangkat haji. Hasilnya ditemukan 400 ribu data jemaah haji invalid, sehingga antrean ibadah haji menjadi lebih pendek dari 26 tahun menjadi 14 tahun.
7: Rata-rata antrian di seluruh Indonesia 26 tahun, tapi

0: formula dan membereskan data-data yang invalid 400 ribuan itu.
1: Selain soal masa antrian haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak menambahkan, Prabowo juga meminta dilakukan rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Prabowo mendorong agar dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar kondisi faktual keuangan haji dapat diketahui untuk masa depan penyelenggaraan ibadah haji. Audit forensik keuangan haji juga dilakukan dalam rangka bersih-bersih perhajian Indonesia dari kartel haji dan kartel umroh. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung angkat bicara tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026 tentang strategi dan pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pusat. Yuda menegaskan aturan tersebut ditetapkan tak hanya untuk mengatur saldo anggaran lebih atau SAL yang ada di perbankan. Usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Yuda Agung menyampaikan usulan adanya pasal paling krusial dalam PMK Nomor 67 Tahun 2026, yakni dihapusnya Bank Indonesia dari daftar instrumen tempat penempatan uang negara untuk pengelolaan kelebihan kas pemerintah pusat. Kebijakan ini akan berlaku mulai tanggal 8 September 2026 dan Yuda menegaskan seluruh aktivitas fiskal tetap menggunakan rekening pemerintah di Bank Indonesia. Ia menyebut regulasi terbaru tersebut tetap menyebut rekening kas umum negara atau RKUN yang berada di Bank Sentral. Aturan ini menurutnya sebagai langkah penguatan sebab belum terdapat aturan yang mengikat tentang penempatan uang negara.
3: Oh itu gimana sih Pak? Boleh penjelasan dikit
4: itu. Jadi tetap, ini kan sebenarnya sama dengan PMK yang 44 ya?
3: Betul, 44 2024.
4: Ya, jadi tetap di Bank Indonesia, semua aktivitas fiskal ya itu tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Erkun kan di situ ada
3: Erkun.
4: Dan disebutin Bank Sentral betul. Juga kan. Iya kan?
3: Iya, Pak.
4: Ya, ini di luar itu.
3: Oke.
4: Okay. Nah, di luar itu ya bisa diperbankan dan sebagainya. Okay. Ini enggak benar itu yang berita-berita yang ada, ya, salah pengertian saya kira.
2: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengungkapkan sejumlah alasan dalam mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,75%. Inflasi menjadi salah satu acuan utama Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan suku bunga. Saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR Senin 28 September, Destri Damayanti mengatakan inflasi Indonesia masih terkendali. Inflasi Agustus 2026 misalnya tercatat 2,92% secara tahunan atau year on year. Bank Sentral telah melakukan assessment dan stress analysis untuk melihat dampak kenaikan suku bunga terhadap perekonomian sebelum menetapkan kebijakan. Selain itu, BI menilai perekonomian Indonesia masih bergerak di bawah level potensial atau mengalami negatif output gap. Kondisi ini menunjukkan masih ada ruang bagi pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan.
5: Kenapa BI tidak naikkan suku bunga? Tapi BI mencoba inovasi kebijakan yang lain, yaitu dengan kita memberikan insentif hedging cost buat inflow yang akan masuk, dan kebijakannya menjadi lebih targeted. Tanpa kita menaikkan suku bunga ataupun menaikkan SRBI rate, kita berharap ada inflow yang masuk. Dan alhamdulillah dengan kebijakan hedging insentif ini yang baru kita berlakukan sebulan kemarin, kita sudah melihat inflow sudah masuk, baik dia melalui DNDF ataupun melalui swap sebesar sekitar 6 miliar US dollar. Dan itulah yang juga akhirnya mendukung dari CADIF kami. Jadi kita melakukan semuanya. Kenapa kita juga nggak naikkan suku bunga? Karena kami juga melakukan assessment bahwa ternyata ekonomi kita ini masih bergerak di bawah potensial levelnya. Atau kita biasa menyampaikannya output gapnya masih negatif nih.
2: Bank Indonesia resmi memasuki tahap ketiga eksperimen lintas negara atau cross border untuk mengembangkan mata uang digital Bank Sentral. BI juga terus mengkaji penggunaan stablecoin yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan pembahasan mengenai Central Bank Digital Currency atau CBDC dan stablecoin menjadi bagian penting dari pengembangan ekosistem aset keuangan digital nasional, termasuk untuk mempermudah serta mempercepat efisiensi transaksi antar negara. Ia juga menegaskan stablecoin yang merupakan jenis mata uang kripto ini halal digunakan.
5: Adalah kita sudah dapat fatwa halal dari DSSN

0: bahwa digital currency ataupun stable coin yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia itu adalah halal. Jadi yang sekarang ini yang kita akan kembangkan juga adalah bagaimana kita menciptakan asetnya. Jadi digital financial asset juga yang terus berkembang dan juga koordinasi dengan OJK, Pak, karena OJK juga mereka sudah mengeluarkan private stable coin. Nah, ini kita perlu terus koordinasi dan sandboxingnya juga dari Bank Indonesia juga kita aktif selalu diskusi dengan OJK.
1: Di hari pertama penerapan batas minimum harga saham Rp1 kemarin, IHSG masih bergerak di zona merah. Tekanan tersebut terutama berasal dari terbukanya ruang penurunan harga saham-saham yang sebelumnya tertahan di level Rp50. Seiring berlakunya aturan baru BII, batas minimum harga saham di pasar reguler dan pasar tunai kini turun dari Rp50 menjadi Rp1 per saham. Artinya, saham-saham yang selama ini tertahan di level Rp50 kini memiliki ruang untuk bergerak lebih rendah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Kondisi tersebut membuka kembali tekanan jual pada sejumlah saham yang sebelumnya tidak dapat turun di bawah Rp50. Pengamat pasar modal Alfred Nainggolan menilai tekanan dari penerapan harga saham Rp1 terlihat terutama pada saham-saham yang sebelumnya berada di level Rp50. Alfred juga menyebut penerapan aturan baru ini menjadi salah satu faktor yang turut memberikan tekanan terhadap IHSG.
2: Di bawah 50 ini kan kalau kita lihat penurunannya jadi cukup drastis atau volatilitasnya juga cukup tinggi. Artinya penurunan di Rp1 saja secara persentasenya jadi cukup tinggi. Nah, jadi dalam kondisi bursa yang terus mengalami tekanan atau dalam kondisi koreksi bursa, tentu ini bicara masalah downside risk yang semakin besar. Dan tentu ini tidak membuat, justru membuat animo pasar juga bisa dibilang tidak akan cukup berani bermain di saham-saham tersebut. Kecuali nanti ketika kondisi bursa sedang mengalami kondisi yang bagus atau bullish, tentu tadi bahwa momentum untuk saham-saham yang di bawah harga 50, karena memang peak size kenaikannya secara persentase akan jauh lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang di atas harga 50, ini menjadi ruang kesempatan atau opportunity bagi investor untuk memanfaatkan tadi potensi upsize-nya karena kondisi market yang sedang.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami oleh pelaku usaha. Hal ini dilakukan setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses restitusi pajak yang dinilai terlalu lama. Restitusi pajak yang terlambat dibayarkan dinilai pelaku usaha dapat mengganggu operasional perusahaan sehingga dapat mengganggu produktivitas. Seperti apa tanggapan, keluhan, dan solusi masalah restitusi pajak ini? Berikut informasinya.
3: Lamanya proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Tidak adanya kejelasan waktu menjadi hambatan dunia usaha dalam melakukan ekspansi bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menyebut restitusi menjadi sebuah aliran dana atau cash flow perusahaan yang menjadi ujung tombak produktivitas. Restitusi bisa dianalogikan sebagai laba perusahaan yang berada di pemerintah. Oleh karena itu, dana pembayaran restitusi diharapkan dapat kembali ke pelaku ekonomi secepatnya agar tidak mengganggu proses serta rencana bisnis.
4: Ya, usaha Mas Agung adalah bagaimana pemerintah secara compliance tertib kita serap izin oke, tapi yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana restitusi sebagai hak wajib pajak juga dikembalikan sehingga tidak mengganggu aliran restitusi dan potensi pengembangan usaha.
3: APindo memproyeksikan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 5% lebih, restitusi pajak tahun 2026 berpotensi mencapai Rp270 triliun dengan asumsi sektor bisnis relatif sama dengan tahun 2025. Terpisah menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Nazara pada pemaparan kinerja APBN kita bulan Agustus 2026 menyebut pihaknya telah mendengarkan dan mengerti adanya pernyataan mengenai restitusi pajak. Manajemen restitusi dilakukan Direktorat Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam proses restitusi, Suhasil meminta kepatuhan dari pelaku ekonomi.
5: Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan.
3: Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bakum, menyebut restitusi adalah hak wajib pajak. Namun, lamanya pembayaran restitusi saat ini disebabkan adanya permintaan dokumen berulang atau penambahan dokumen, padahal berita acara pengajuan restitusi seringkali sudah ditandatangani sebelumnya.
6: Ada masalah di situ bahwa satu sisi hak, kewajiban sudah serahkan, tapi kok timeline-nya masih dihambat, tanda petik dihambat. Dari itu. Nah itu yang menurut saya yang harus dibenahi. Apa solusinya? Ya selesai dipastikan ada SOP lah. SOP misalnya berapa hari WP diperiksa, berapa hari dilengkapi, terus sudah diperiksa, apa perintah acaranya, kalau memang restitusi stok harus ada berapa hari SK-nya, kalau diterima ada berapa hari. Nah itu abu-abu itu yang harus dibenahi oleh pemerintah, sehingga tidak ada keraguan dari WP.
3: Roni menambahkan selain masalah SOP atau manajemen restitusi, target penerimaan yang dibebankan kantor pajak menjadi pertimbangan lamanya pencairan restitusi yang diajukan wajib pajak. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan APBN pada bulan Agustus 2026 tumbuh 25,4% dengan ditopang penerimaan pajak yang tercatat tumbuh sebesar 24,1%. Sementara itu, realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tercatat baru mencapai Rp 191,82 triliun rupiah hingga 31 Agustus 2026 lalu. Nilai restitusi tersebut turun sekitar 36,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp 304,29 triliun rupiah. Agung Happy, Jakarta.
1: Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi kinerja tim ekspedisi Patriot yang dinilai efektif dan memberikan dampak khususnya di Kabupaten Jayapura, Papua. Apresiasi disampaikan AHY dalam paparan tim ekspedisi Patriot di Jayapura, Kamis 17 September.
1: Tim ekspedisi Patriot yang melibatkan akademisi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB dan UNPAD diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan kondisi infrastruktur secara aktual. Menko AHY menegaskan data lapangan temuan tim Patriot sangat krusial untuk diselaraskan dengan data milik Kementerian Teknis maupun Balai di daerah guna memastikan perubahan atau kerusakan fasilitas dapat segera ditangani.
2: Program tim ekspedisi Patriot yang tadi diwakili oleh teman-teman dari kampus ITB dan kampus Undip, tapi juga ada banyak lagi di daerah yang lain, justru ini menjadi penting bagi pemerintah karena mereka yang juga aktual ada di lapangan. Tentu kita harus cocokkan juga dengan data yang dimiliki oleh kementerian-kementerian teknis. Kita juga punya balai. Nah, kita cocokkan. Benar tidak data yang dimiliki atau sudah ada situasi yang lebih baru? Maksudnya, kalau tadinya datanya baik, ternyata di sini di lapangannya kurang baik atau terjadi kerusakan kembali, inilah sebetulnya yang menurut saya bagus untuk saling mengintegrasikan data yang akurat.
1: Integrasi data lapangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di Papua maupun wilayah Indonesia lainnya. Ferdanto Bimantoro, Jayapura, Papua.
0: Sekitar 20.000 buruh dari sejumlah wilayah berencana menggelar aksi di gedung DPR RI. Aksi tersebut digelar untuk mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sekaligus menyampaikan aspirasi terkait sejumlah pasal yang dinilai penting bagi pekerja.
3: Sekitar 20.000 buruh dari sejumlah wilayah berencana menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada Selasa 29 September 2026. Hal ini disampaikan oleh perwakilan para federasi buruh di kantor sekretariat bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin petang. Aksi KBPBI digelar untuk mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang masih berlangsung antara DPR dan pemerintah. Koordinator aksi KBPBI Sunarno menyebut aksi ini merupakan bagian dari upaya buruh mengawal pembahasan RUU agar aspirasi pekerja dapat dikomunikasikan dalam proses pembahasan.
4: Kami berupaya untuk terus melakukan dialog, negosiasi, dan juga tentu kami besok juga akan melakukan aksi pengawalan, aksi demonstrasi yang akan dilakukan di gedung DPR dalam agenda tentu adalah bagaimana agar Undang-Undang Ketenagakerjaan berpihak kepada kaum buruh. Ada kawan-kawan dari wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, basis-basis di pabrik-pabrik, di perusahaan yang juga akan hadir di gedung DPR.
3: Dalam aksi tersebut, buruh akan mengawal sejumlah substansi yang mereka nilai penting dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ketua Umum GSBI Rudi H.B. Daman menyebut, buruh ingin memastikan aspirasi terkait pengupahan, PKWT, outsourcing, PHK, pengawasan, hingga perlindungan tenaga kerja dapat diperhatikan dan menjadi bagian dari pembahasan.
5: Jadi yang paling utama kita tidak akan membahas 264 pasal, tapi kita akan lebih fokus menyampaikan itu kepada DPR, memastikan 11 poin tuntutan itu bisa diakomodir karena itu menyangkut hal-hal yang utama. Seperti upah tadi ya, PKWT, outsourcing, masalah PHK, pengawasan, tenaga kerja asing, dan lain sebagainya. 11 poin itu yang akan kita fokus. Sekian itu yang akan kita sampaikan, akan kita fokus untuk berikan.
3: Buruh menyatakan akan terus mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ajat Moko, Jakarta.
0: Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Suntikan anggaran ini untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
6: Ah. Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana 20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan, tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran 20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar 47 triliun rupiah.
7: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
6: Sementara Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, suntikan dana 20 triliun rupiah ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun rupiah. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai 132 triliun rupiah.
8: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan secara tegas bahwa tidak boleh ada lagi pembedaan pelayanan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di rumah sakit. Presiden juga meminta agar antrian layanan pasien BPJS Kesehatan diupayakan bisa lebih pendek lagi. Instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Senin petang. Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Menkes juga menyebut Presiden Prabowo juga ingin mengetahui layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta. Apa yang menjadi kendala mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat?
9: Untuk pelayanan BPJS kan dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN, dan rumah sakit swasta. Jadi Bapak Presiden ingin mendengarkan bagaimana layanan BPJS diberikan oleh rumah sakit swasta dan masalah-masalahnya apa.
0: Sesaat lagi kami akan membahas apakah suntikan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan ini merupakan solusi jangka pendek dan bagaimana sebenarnya solusi untuk jangka panjangnya. Apakah kenaikan iuran menjadi jawaban? CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda berikut ini.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: BPJS Kesehatan mencatat adanya kesenjangan antara arus kas penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan hingga September 2026. Untuk itu, pemerintah akan memberi suntikan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Uang tersebut salah satunya akan digunakan untuk membayar biaya pelayanan ke rumah sakit. Lalu apakah dengan penambahan dana ini akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat? Dan sampai kapan BPJS Kesehatan akan terus merugi dan membebani negara? Untuk membahas ini telah bergabung melalui virtual Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat pagi Pak Timbul.
1: Selamat pagi.
0: Pak, ini kalau yang kita dapatkan informasi ya dari Menteri Kesehatan juga dan dari pihak BPJS ada gap sebesar 14 triliun Pak hingga September 2026. Kondisi ini terjadi karena penerimaan seperti biasa tidak sesuai dengan pengeluaran. Pencapaian penerimaan hanya 118, pengeluarannya bisa mencapai 132 triliun rupiah. Nah, sehingga perlu nih ada dana tambahan dari pemerintah. Sebenarnya apa yang perlu dievaluasi? Kenapa ini seperti lagu lama yang selalu berulang dan defisit selalu menghantui BPJS Pak?
1: Ya, terima kasih bahwa memang program JKN yang sudah memberikan banyak manfaat ini masih ada punya masalah. Salah satunya tentang pembiayaan. Konsepsi yang dibangun di Undang-Undang SJSN kan gotong royong. Yang mampu bayar, yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Nah, tentunya sejak 2014 sampai 2009 itu kan defisit. Itu karena memang iuran sebagai pemasukan utama itu di bawah biaya pelayanan. 2021-2022 ada surplus. Nah, tapi 2023 walaupun ada aset bersih tapi rasio klaimnya sudah sangat sudah di atas 100% sehingga aset bersih ini tergerus terus sehingga di 2026 kemampuan membayarnya menurun dari yang namanya sehat 1,5 bulan sekarang 1,3. Nah, memang alasan pembiayaan yang ditambah 20T ini sangat tepat. Kami mengapresiasi Presiden karena memang tentunya arus kasnya program JKN ini sudah tidak sehat 1,3 bulan. Artinya memang perlu suntikan untuk memastikan pembiayaan ke paskes rumah sakit maupun ke FKTP itu bisa berlangsung dengan baik. Jangan sampai tertunggak seperti 2014 sampai 2019 kan mengalami kesulitan sehingga rumah sakit ataupun paskes tingkat 1 mengalami kesulitan untuk membeli obat, membeli alat kesehatan, kemudian membayar dokter dan sebagainya. Nah, tentunya kenapa terjadi? Karena memang pendapatan utama dari iuran ini sudah 6 tahun ini iuran tidak naik. Khususnya untuk PBI JKN, kepesertaan yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Sebenarnya 20T itu di 2025 ketika membahas RAPBN 2026 sudah dialokasikan waktu itu oleh Bu Sri Mulyani. Skenarionya untuk PBI JKN itu dinaikkan iurannya dari 42.000 kalau 20 triliun dialokasikan satu takwim 12 bulan itu ya naik menjadi 59 hampir 60.000. Nah, tetapi Menteri Keuangan berganti, Pak Purbaya malah nahan. Sampai terakhir Pak Purbaya masih ditahan terus. Sampai Menkes mengembalikan 10 triliun, nah barulah di Menkeu yang baru ini dengan arahan Pak Presiden 20T itu yang memang sudah dialokasikan untuk membantu keuangan JKN direalisasikan. Nah, tentunya bantuan yang diberikan oleh pemerintah 20T ini kan langsung cash gitu ya, tidak dengan sistem kenaikan iuran, apakah akan menyelesaikan secara sistemik? Menurut saya tidak, karena ini kan akan habis juga untuk bagaimana membiayai pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Harusnya memang skenarionya itu dinaikkan iurannya PBI JKN-nya saja dulu ya, yang tadi 42.000 sekarang sudah 6 tahun nggak naik, dinaikkan saja kalau hitungan aktuarianya DJSN itu 70.000. Nah, kalau dia dinaikkan maka akan ada penanganan yang sistemik. Karena kalau 2027 nanti naik, maka 2028 akan berlangsung juga, akan menjadi harga baru kan begitu. Nah, ini yang memang bisa nanti membantu keuangan JKN. Nah, tentunya tidak hanya dari PBI JKN, tapi bagaimana juga dari peserta mandiri. Nah, persoalannya peserta mandiri tadi disebut oleh Pak Dirut bahwa kalaupun dari kelas 3 itu bisa 2 triliun per bulan kali 12, 24. Persoalannya sekarang adalah iuran dari peserta mandiri banyak terkendala karena ada tunggakan iuran. Nah, makanya menurut saya memohon juga nih kepada Pak Presiden supaya tunggakan iuran yang selama ini menyandra kelompok kelas 3 dihapuskan saja seperti janji pemerintah di Oktober 2025 tahun lalu yang sampai sekarang belum terrealisasi. Nah, kalau itu nanti dihapus, maka si peserta mandiri kelas 3 akan mampu membayar bulanan. Nah, ketika bulanan tadi dihitung oleh Pak Dirut 2 triliun kali 12 saja udah 24, artinya bisa menambah secara signifikan pendapatan iuran untuk bagaimana rasio klaim itu bisa di bawah 100%. Rasio itu klaim itu kan pembiayaan dibagi pendapatan iuran yang 2023 sampai hari ini itu di atas 100% sampai 111%. Nah, kalau rasio klaim di atas 100% itu udah nggak sehat. Nah, oleh sebab itu menurut saya selain menggelontorkan 20T tentunya juga ada upaya untuk bagaimana menghapus tunggakan iuran kelas 3 karena di situ adalah sumber potensi yang bagus juga untuk menambah pendapatan iuran. Nah, selain itu juga tentunya peserta penerima upah, bagaimana pengawasan dan penegakan hukum sehingga perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjaannya mendaftarkan, perusahaan-perusahaan yang tidak disiplin membayar iuran itu juga membayar iuran. Baik. Ataupun misalnya ada perusahaan-perusahaan besar yang membayar iurannya sesuai upah minimum saja padahal gajinya 10 jutaan gitu kan, batas atasnya 12 juta. Nah, itu juga ditertibkan sehingga bisa berkontribusi pada pendapatan iuran untuk membantu pembiayaan. Nah, jadi banyak hal yang harus kita dorong untuk dilakukan yang tentunya ada 26 kementerian lembaga yang memang diinstruksikan oleh Impres 1 tahun 2022 untuk mendukung program JKN. Karena JKN ini tidak akan selesai kalau BPJS Kesehatan aja yang jalanin. Dia akan meliputi Kementerian Sosial bagaimana untuk PBI JKN dalam hal pemutakhiran data supaya menghindari terjadinya inclusion exclusion error. Orang yang tidak berhak malah dapat, orang yang berhak malah tidak dapat gitu ya. Nah, demikian juga terkait dengan pengawas ketenagakerjaan. Nah, tetapi kembali kita harus mendorong dengan 20T ini harus terus ditingkatkan layanan. Nah, layanan ini juga memang masih banyak yang kalau kami dari BPJS waktu itu mendapat laporan pelaksanaan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan di rumah sakit. Misalnya dikasih resep obat 30 hari, dikasih sama rumah sakit cuma 7 hari, itu banyak. Nah, yang selebihnya disuruh beli sendiri. Padahal obat itu penjaminan JKN. Misalnya lawat cuma dikatakan 3 hari, suruh pulang. Nah, itu juga nggak tepat. Nah, jadi ini adalah tugas bagaimana Kementerian Kesehatan dan Dinas-Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan penegakan hukum. Demikian juga dengan lembaga lain yang memang juga diharapkan, misalnya Ombudsman juga bisa mendukung bahwa pelaksanaan JKN sesuai ketentuan. Tidak boleh lagi ada fraud, tidak boleh lagi ada pelaksanaan yang menyimpang sehingga mengorbankan pasien gitu. Laporan masih banyak ya, yang memang tentunya ini kan juga bagaimana terus harus diedukasi bahwa program JKN ini pelayanan apa regulasinya sering berubah, tapi edukasinya itu suka terkendala, artinya masyarakat akhirnya nggak ngerti bagaimana sih menggunakannya, bagaimana sih manfaatnya dan sebagainya, sehingga banyak pelaksanaan yang tidak sesuai. Nah, ini harus juga kita dorong penguatan BPJS 1 di rumah sakit supaya mereka bisa membantu pasien ketika punya masalah. Nah, jadi memang ada pelaksanaan yang memang harus terus dibenahi secara sistemik, walaupun kita bilang program JKN ini yang sudah memasuki tahun ke-13 sudah sangat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat ya, mau masyarakat menengah, besar, tinggi maupun yang masyarakat bawah. Jadi ini konsepsi gotong royong harus terus didukung dengan perbaikan-perbaikan layanan pelaksanaan di tingkat bawah seperti itu.
0: Baik, Pak Timbul, tadi ada dua poin yang menarik terkait dengan kemungkinan dan harus sepertinya menaikkan iuran. Kemudian yang kedua adalah memutihkan tagihan untuk kelompok 3. Nah, seandainya dua poin tadi sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi ke depannya BPJS masih merugi. Nah, sebenarnya apa yang harus dievaluasi secara signifikan dalam jangka waktu dekat? Memang tadi Anda katakan tidak secara sistemik bisa langsung merubah, Pak. Bagaimana Anda melihat BPJS ini sebagai sebuah korporasi kalau kita katakan?
1: Ya, jadi memang ekosistem JKN, program JKN itu melibatkan banyak kementerian lembaga. Dan kewenangan-kewenangan itu tidak seluruhnya bisa diambil alih oleh si BPJS Kesehatan. Nah, oleh sebab itu memang tentunya harus ada kolaborasi yang tadi saya sebutkan di Impres 1 tahun 2022 terkait dengan misalnya PBI JKN, orang miskin. Bagaimana pemutakhiran data itu betul-betul bisa lebih valid, lebih objektif, sehingga betul-betul orang yang miskin dan tidak mampu yang mendapatkan PBI JKN, yang mampu dikeluarkan, suruh menjadi peserta mandiri karena memang dia mampu. Nah, sekarang kan ini persoalan desil, banyak orang miskin yang dilempar ke desil 6, desil 7 sehingga tidak dapat PBI JKN. Nah, ini kewenangan siapa? Kementerian Sosial. Demikian juga terkait dengan regulasi di Kementerian Kesehatan tentang bagaimana pelaksanaan manfaat, pelaksanaan tata kelola dan sebagainya. Nah, ini yang memang juga harus diperkuat. Nah, kembali kalau untuk program JK ini yang diperlukan adalah bagaimana komplain-komplain masyarakat itu bisa dibantu sehingga terselesaikan. Nah, jadi kembali bahwa kenaikan iuran itu menjadi keniscayaan. Karena tadi pendapatan utama dari program JKN itu adalah iuran. Penghapusan tunggakan itu bisa membuat masyarakat yang selama ini tidak mampu membayar tunggakan akhirnya tidak bisa membayar iuran. Dengan dihapuskannya tunggakan, maka dia bisa bayar iuran. Nah, ini menjadi pendapatan iuran yang bisa mendukung. Nah, tentunya kembali bahwa tidak hanya itu, bagaimana sektor penerima upah juga diperkuat, karena ini kontribusinya sangat tinggi juga untuk pendapatan iuran. Nah, ini yang memang dari PBI JKN juga kontribusinya sangat besar, karena ini yang tentunya bisa menjamin kalau semuanya berjalan, saya yakin tidak terjadi defisit, karena memang ini menjadi sumber utamanya. Nah, makanya kita juga mendorong, selain pendapatan iuran, kita nggak terjebak sama iuran saja, maka harusnya ada juga seperti pajak rokok. Pajak rokok itu kan diatur di pasal 100 Perpres 82 2018, tapi tidak dijalankan. Sehingga potensi pendapatan 7-8 triliun setahun tidak masuk ke BPJS Kesehatan. Nah, ini juga yang harus dibenahi, supaya pendapatan utama itu juga bisa dari non-iuran. Nah, demikian juga kita terus mendorong pajak GGL, garam gula lemak, bahwa kasus-kasus penyakit katastropik itu kan kontribusi utamanya dari garam gula lemak yang memang yang menciptakan diabetes, jantung dan sebagainya yang akhirnya membutuhkan pelayanan pembiayaan yang lebih. Nah, seharusnya itu ada pajaknya juga. Jadi seharusnya kembali ya kalau menurut saya, bagaimana pemerintah secara regulasi juga nanti membuat ada kontribusi non-iuran yang bisa mendukung pembiayaan JKN. Kalau sekarang ini hanya dari iuran, makanya ya naik iuran. Kalau memang nanti pemerintah mau sistemik, tidak tergantung pada APBN dan sebagainya, harus menggagas pendapatan-pendapatan lainnya yang bisa mengkontribusi pendapatan program JKN. Tidak lagi dari iuran. Baik. Tadi pajak rokok akan kembali, pajak GGL dibuat, dan tentunya tidak hanya dari sisi pendapatan, bagaimana juga kendali biaya. Nah, fraud-fraud yang selama ini terjadi juga harus diminimalisir sehingga pembiayaan juga terkontrol. Ya, misalnya nggak operasi sesar, disuruh operasi sesar. Ini juga harus ditertibkan, karena biar bagaimanapun juga sesuai indikasi medis. Kalau memang tidak perlu sesar, ya nggak perlu. Karena pembiayaannya lebih murah, lebih ya. Nah, yang terjadi kan dari beberapa laporan juga kecenderungannya mau dioperasi sesar sehingga biayanya lebih tinggi. Baik. Nah, jadi selain mendukung penerimaan, juga harus ada kendali biaya. Kendali biaya bukan dalam rangka menghambat, tapi bagaimana menyesuaikan sesuai indikasi medis seperti itu. Kalau memang dia harus dilakukan treatment ini, ya lakukan. Yang memang konsekuensinya biaya akan lebih terkontrol, kan seperti itu.
0: Baik, Pak Timbul. Pak Timbul, kita sudah mendapatkan poinnya bahwa saya memang keniscayaan untuk menaikkan iuran, karena memang salah satu backbone daripada BPJS Kesehatan adalah dari iuran, penyesuaian dengan inflasi yang terjadi, biaya kesehatan katastropik yang memang harus ditanggung BPJS. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus secara sistemik membenahi di mana iuran tidak lagi menjadi salah satu hal fundamental, tapi harus dicari secara lintas sektoral untuk mendapatkan sumber keuangan dan juga perbaikan secara manajerial dari BPJS sendiri. Terima kasih untuk perbincangannya, Pak Timbul. Sayang sekali waktunya terbatas. Salam ya, sehat selalu, Pak. CNN Indonesia Bisnis akan kembali usaha jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
5: Konsumen Amerika Serikat kini dihadapkan pada tekanan ekonomi yang semakin besar. Sentimen konsumen turun ke level terendah kedua sepanjang sejarah pencatatan. Di saat yang sama, lonjakan harga minyak mendorong inflasi, menekan pasar obligasi, dan membuat suku bunga KPR menembus 7%. Kondisi ini membuat biaya membeli dan memiliki rumah semakin mahal, serta menambah beban bagi rumah tangga Amerika.
6: American consumers are feeling down. Sentiment sinking to the second lowest level on record in September, dipping to 48.1%, nearly a 13% decline from a year ago, according to the University of Michigan's Consumer Sentiment Index.
7: That inflationary pressure is really coming from the oil price shock. So much higher oil prices, elevating the price levels for most products.
6: Surging oil prices due largely to the war in Iran as well as the war in Ukraine are shaking up the bond market, pushing up inflation and sending mortgage rates past 7%.
7: The Federal Reserve, rather than cutting interest rate, now they are much more inclined to raise interest rate to contain inflationary pressure.
6: This leaves interested homebuyers with tough choices.
7: The payments are higher, and in some cases, someone who thought they could qualify for a mortgage no longer qualify at higher interest rates.
6: And as the cooler weather sets in, homeowners could also feel the pinch, as one analysis forecasts overall winter heating costs could jump 8.7%, with heating oil costs expected to jump more than 30%.
8: Heating oil moves in tandem with diesel. The average U.S. retail diesel price right now is $6.50 a gallon. That's 75% higher than it was at the same point last year.
6: Putting strain on cash-strapped homeowners. I'm Maribel Gonzalez reporting.
5: Perusahaan rintisan baterai asal Amerika Serikat Enervenue yang sebelumnya membatalkan rencana pembangunan pabrik pertamanya di Kentucky justru memilih mendirikannya di China. Langkah ini sekaligus mengungkap keterbatasan upaya Presiden Donald Trump dalam memindahkan kembali sektor manufaktur ke dalam negeri tepat di saat ia menyambut Presiden China Xi Jinping dalam sebuah KTT di Washington.
9: Enervenue resmi memulai produksi di fasilitas manufaktur mereka di kota Changzhou, China Timur pada hari Kamis, tanggal yang sama ketika Presiden Trump dan Presiden Xi bertemu di tengah hubungan kedua negara adidaya yang masih tegang akibat perang tarif yang diluncurkan AS demi menarik kembali lapangan kerja. CEO Enervenue, Henning Raj, yang bergabung dengan perusahaan pada bulan April lalu menyatakan bahwa membangun pabrik di China merupakan syarat mutlak bagi dirinya untuk menerima jabatan tersebut. Tanpa pabrik di China, menurutnya sangat sulit untuk mendemonstrasikan skala produksi dengan modal yang tersedia.
10: I think Kentucky for us has been a very valuable learning experience. The company decided based on two things. Number one, the technology wasn't ready to scale. We iterated on NASA technology, but we had to prove that the technology is really industrial grade, ready to scale. Number two, capital efficiency. We designed every equipment by ourselves. We iterated, but these iterations were very expensive. So we decided to go back to the drawing board, create what we call the generation 4 of the aqueous metal cell, iterated on this, brought down the cost, increased the performance, and then redesigned the manufacturing line, decided to build the first part here in order to iterate fast and then scale globally.
9: EnerVenue yang memiliki divisi riset dan pengembangan di Fremont, California, didirikan oleh Profesor Ilmu Material Universitas Stanford, Yi Chui. Perusahaan ini memproduksi baterai nikel hidrogen yang mengadopsi teknologi NASA untuk teleskop luar angkasa Hubble dan stasiun luar angkasa internasional. Pada tahun 2023, mereka sempat mengumumkan rencana pembangunan pabrik senilai $264 juta di Kentucky yang menjanjikan 450 lapangan kerja, namun proyek tersebut dibatalkan setahun kemudian karena teknologi yang belum siap. Kini setelah merancang ulang baterai dan pabriknya, EnerVenue menargetkan kapasitas produksi tahunan sebesar 250 MW jam tahun ini, setara dengan sekitar 300 sel baterai per hari dan meningkat hingga 1 GW jam pada kuartal ketiga tahun 2027.
10: I think the secret sauce is this industrial cluster. You have everything available to build a factory right here. It's not only skilled labor, which is one of the major driver, but you have all the bits and pieces, hydraulics experts, pneumatic experts, automation experts, everything in one cluster. It's very unique in the world. China has this ability to focus on one particular industry and then allocate all of these resources that you need around it. And I think Changzhou is one of these places.
9: Meski menyebut China sebagai pabrik dari skala pabrik dan batu loncatan penting menuju produksi global, pihak manajemen menegaskan tetap berencana membuka fasilitas serupa di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Eropa mulai tahun 2028. Namun, realisasi pabrik di AS sendiri masih sangat bergantung pada dinamika regulasi dan legislasi ke depan. Pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko resmi membuka kembali akses perbatasan Chihuahua pada Kamis 24 September untuk ekspor sapi hidup ke wilayah selatan Amerika Serikat. Pembukaan ini dilakukan setelah sebelumnya ditutup akibat tindakan pengendalian hama ulat lalat pemakan daging. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa. Pada hari pertama pembukaan kembali perbatasan, lebih dari 500 ekor sapi tiba di penampungan darurat di Ciudad Juarez. Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, pekan lalu menyatakan akan melanjutkan perdagangan hewan ternak di Pelabuhan Santa Teresa, New Mexico. Impor dari Meksiko sempat dihentikan tahun lalu guna mencegah masuknya hama ulat lalat ke wilayah AS.
11: Y precisamente el día de hoy se hace la reapertura de la frontera aquí en el estado de Chihuahua para la comercialización de ganado en pie al sur de Estados Unidos. Este cierre es generado a partir del tema del gusano barrenador del ganado, que es un tema que se ha estado atendiendo de manera binacional para poder estar conteniendo esta plaga. Y precisamente el tener la reapertura no es solo el tema de la atención del gusano barrenador, sino las buenas prácticas sanitarias que se tienen del ganado de Chihuahua. Y esto pues permitirá a los ganaderos en una situación complicada por tema de clima, por tema de comercialización, que puedan tener acceso a un mercado más benéfico para ellos.
9: Hama yang dapat berakibat fatal bagi ternak jika tidak ditangani ini sempat terdeteksi pada seekor anak sapi di Texas pada bulan Juni lalu. Temuan tersebut memicu kekhawatiran para peternak dan mengguncang pasar komoditas berjangka atas potensi lonjakan kasus.
11: Se hizo este protocolo contra el gusano barrenador desde hace dos años cuando hubo el primer cierre y a partir de eso deberíamos de tener las condiciones para poder reactivar. Sabemos que una nueva plaga pues es algo complicado el estarlo atendiendo, pero gracias a la buena coordinación entre Senasica e IFIS, en donde se tiene el tema de la dispersión de la mosca, mucha capacitación a los ganaderos de ambos lados de la frontera, pues esperemos que en la brevedad podamos ir controlando y mitigando los riesgos de esta plaga.
9: Otoritas Meksiko memperkirakan volume perlintasan sapi di perbatasan akan terus meningkat dari minggu ke minggu sehingga seluruh hasil produksi ternak Chihuahua dapat terserap sepenuhnya oleh pasar. Langkah ini diharapkan mampu menstabilkan kembali pasokan dan perdagangan pasokan ternak di kawasan perbatasan kedua negara.

Hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Total 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Gresik, Jawa Timur diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama santri. Korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan punggung setelah diduga disetrika. Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir.

0: Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Freddy Cahya. Dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari akibat tak mau mengantre, seorang pria berseragam ASN nekat menerobos jalan raya yang baru dicor dan masih dalam keadaan basah di perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan. Akibatnya jalan bekas cor menjadi rusak. Sementara di Kemayoran, Jakarta, pemirsa, sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli di aspal.
1: Detik-detik terjatuhnya sejumlah pengendara motor berhasil terekam kamera dashboard sebuah mobil di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin sore. Dua pemotor yang melintas dari arah Hutan Panjang menuju Sunter tiba-tiba terjatuh secara bergantian. Mereka tak bisa mengendalikan kemudi kendaraan lantaran licinnya aspal jalan akibat tumpahan oli. Beruntung rendahnya kecepatan membuat kedua korban hanya mengalami luka ringan. Belum diketahui pasti dari mana tumpahan oli itu berasal.
2: Tadi ngelihat juga kan tiba-tiba motor masuk jalur cepat, kayaknya mau putar balik juga tiba-tiba langsung jatuh, mungkin karena ya itu tadi oli tadi tuh langsung melintir gitu kan.
1: Viral di media sosial aksi seorang pria berseragam ASN mengendarai mobil nekat menerobos jalan yang baru dicor di jalan perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Meski jalanan masih belum siap untuk dilewati, pria tersebut tetap melalui jalanan yang masih basah hingga menjadi sorotan warga. Bahkan pengemudi membuka paksa palang yang menutup akses kendaraan. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku tengah mengecek informasi terkait video viral tersebut.
3: Saya lagi ngecek, tapi kabar rumor-rumornya itu ASN dari Kota Pekalongan. Ya, saya berharap yang bersangkutan untuk introspeksi, lalu kemudian boleh dikatakan meminta maaf kepada masyarakat dan semoga saja ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Pekalongan.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur karena perbaikan akan menimbulkan kemacetan di jalan. Kamera CCTV merekam saat seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang wanita parubaya hingga terseret beberapa meter. Peristiwa terjadi 13 September 2026 lalu saat TS datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik becak motor berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban, hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang dia gunakan untuk menabrak. Saat ini wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pohon raksasa yang tumbang di Bogor, Jawa Barat menimpa sejumlah pedagang dan warga. Dua korban dilarikan ke rumah sakit, sementara dua lainnya mengalami luka ringan. Di lokasi yang berbeda, pemirsa, dilanda hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, roboh dan menimpa tiga bangunan serta sejumlah kendaraan.
1: CCTV merekam detik-detik pohon raksasa yang tumbang menimpa sejumlah pedagang dan warga saat tengah berbelanja di Komplek Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Empat korban terjebak di bawah pohon. Warga yang panik langsung menyelamatkan para korban. Dua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka parah di kepala dan tangan. Sementara dua pedagang yang juga menjadi korban berhasil merangkak keluar meski tetap mengalami luka memar. Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi memotong dahan dan batang pohon yang melintang. Satu unit motor dan gerobak milik pedagang juga dievakuasi dalam kondisi rusak parah.
4: Bubar. Ada dua orang yang lagi belanja. Yang lain tadi udah bubar, yang lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pada belanja di sini. Tiba-tiba rubuh. Jadi nggak ada angin sama sekali. Itu mau langsung. Bapak kenanya apa aja? Hah? Badan kena apa aja?
5: Ini doang punggung nih. Kan saya tiarap pagi nih. Jadi saya di bawah pohon.
4: Oh gitu.
5: Ini merandang. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
6: Juga sementara pasca cuaca ekstrim kemarin. Karena kemarin lumayan besar juga hujan. Dan kondisi pohon udah tua juga.
1: Kondisi bekas tanah diguyur hujan menjadi dugaan penyebab empat pohon dengan tinggi sekitar 20 meter tumbang sekaligus. Diterjang hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho di Jalan Buah Batu Lengkong roboh dan menimpa tiga bangunan Senin petang. Baliho tumbang ini menghantam sebuah warung, ruko serta bengkel hingga rusak parah pada bagian atap dan bangunan. Baliho roboh juga mengakibatkan 3 unit sepeda motor serta 1 unit mobil rusak berat.
7: Tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, 1 tergenjat oleh material puing-puing yang tumbang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PT.
1: Hingga Senin petang, polisi masih menyelidiki penyebab robohnya baliho. Dugaan sementara, tiang penyangga sudah mengalami korosi atau berkarat dan tak mampu menahan beban baliho saat diterpa angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
8: Ada yang kabur, saya laporin semuanya ke sekolah.
1: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya, mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
9: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
1: Sementara di Semarang viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap

0: dan kemudian udah lanjuti apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
1: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang kakek pencari rumput ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan hutan pinus Lereng Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan benda tajam, bahkan salah satu tangannya putus. Sementara itu, seorang wanita ditemukan meninggal dunia di dalam ruko yang dijadikan usaha pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Minggu.
3: Warga Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo digegerkan oleh penemuan seorang kakek dengan kondisi bersimbah darah tergeletak di semak-semak di kawasan hutan pinus Lereng Bromo pada Senin.
4: Di pembunuhan berencana, korban...
3: Saat ditemukan, korban sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka akibat sabetan benda tajam di bagian kepala, leher, hingga tangan. Warga menduga korban menjadi korban kekerasan. Korban diketahui bernama Nia, 72 tahun, yang sehari-harinya bekerja mencari rumput pakan ternak di kawasan hutan pinus milik Perhutani. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dan motif kematian korban. Polisi juga mendalami keterangan para saksi serta mencari petunjuk untuk mengungkap pelakunya.
5: Sama luka, cuma kalau luka di kepala, di leher, sama tangan, bahasa saya putus.
6: Ya. Yang menemukan pertama kali?
5: Yang menemukan pertama kali cucunya, Mas.
3: Wanita muda berinisial PAI ditemukan tewas di sebuah kamar di dalam ruko pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Minggu. Saat ditemukan, korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala dan wajah. Kurang dari 24 jam, tersangka berinisial AS ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian saat membantu menjual minuman es teh. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membunuh korban karena kesal, korban menagih uang sebesar Rp300.000 seperti yang dijanjikan, namun tersangka tidak memiliki uang. Tersangka kemudian menganiaya korban menggunakan tangannya lalu membekap wajah dengan bantal. Mengetahui korban tidak berdaya, tersangka kabur dengan mengunci ruko dari luar.
7: Berdasarkan keterangan dari saksi dan keterangan dari pelaku atau tersangka yang mengakui bahwa ini terjadi karena adanya hubungan kencan, ya, aplikasi, suatu aplikasi, ya, yang memang sudah dijanjikan namun ada perselisihan, ya, perselisihan dalam perjanjian tersebut sehingga muncul emosi yang kemudian mengakibatkan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa korban.
3: Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dari tim penyidik Polsek Cipondoh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Total 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Jembatan permanen Kuta Belang A di lintas nasional Banda Aceh Medan, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk umum setelah pembangunannya selesai sesuai target. Open traffic perdana dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Kabupaten Biren pada 20 September 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian jembatan tersebut. Safrizal mengatakan pembangunan dapat diselesaikan berkat kerjasama, ketekunan, dan kedisiplinan seluruh pihak. Jembatan Kuta Belang A dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp107,5 miliar sebagai bagian dari penanganan infrastruktur pasca bencana. Dengan selesainya Kuta Belang A, satu jembatan kewenangan nasional lainnya yakni Jembatan Tepin Mane di lintas Biren-Takengon masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

0: Bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tanpa henti. Memasuki hari ke-16, operasi SAR gabungan tim penyelam TNI Angkatan Laut kembali menemukan 5 jenazah. Selain itu, tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut.
3: Semangat pantang menyerah terus ditunjukkan tim penyelam TNI AL dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Memasuki hari ke-16 operasi SAR gabungan, 5 jenazah kembali ditemukan di dalam kapal yang tenggelam. Tim penyelam Satko Peba, Satko Pasca Koarmada 2 bersama Basarnas Special Group melakukan evakuasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kapal dan situasi bawah laut. Kelima jenazah kemudian dievakuasi menuju KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332 sebelum dibawa ke Banjarmasin untuk proses identifikasi. Pencarian terus dilakukan sebagai wujud komitmen TNI AL dalam misi kemanusiaan. Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16 hari ini. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
4: Kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menurut kami itu masih kesalahan yang sudah enggak. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga itu kapalnya diangkat dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi.
3: Langkah salvage juga diharapkan membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, operasi pencarian korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan mengerahkan personel kapal, penyelam, serta peralatan pendukung lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pencarian di bagian kapal yang masih sulit dijangkau sehingga proses evakuasi korban dapat dilakukan secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Dengan hasil ini, total ada 41 korban telah berhasil diidentifikasi dari 71 jenazah yang telah dievakuasi.
5: Proses identifikasi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama tim DVI Mabes Polri. Sebanyak 16 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, berhasil dikenali identitasnya pada Senin 28 September 2026. Dari 16 korban tersebut, 15 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan satu korban perempuan. Kabidokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Mosokwan menyatakan proses identifikasi masih terus berlangsung, termasuk terhadap jenazah yang baru tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
6: Terindikasi sampai dengan hari Senin 22 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari jenazah yang terima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini.
5: Terungkapnya sejumlah identitas

0: Jenazah korban ini sedikit melegakan keluarga korban yang sudah belasan hari menunggu kabar sanak keluarganya yang menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8.
1: Soalnya anaknya juga tidak mau datang ke sini, cuma aku yang mau hati. Tapi akhirnya kita ketemu.
0: Sementara itu pada hari ke-16, operasi penyelaman, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. Proses evakuasi dilakukan dengan melibatkan unsur KRI Gusti Ngurah Rai dan KM SAR Purworejo. Berdasarkan data, Senin 28 September, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat. 71 orang meninggal dunia, sementara operasi pencarian dan identifikasi korban masih terus dilanjutkan. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Lantas bagaimanakah pencarian korban di hari ke-17 ini? Kita tergabung dengan rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo, selamat siang Risanta. Risanta, bagaimanakah hasil operasi pencarian kali ini? Apakah ada informasi juga terkait proses salvage atau pengangkatan kapal yang berada di dasar laut, Risanta?
3: Ya, selamat siang Freddy, dapat kami laporkan. Sekarang kami berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Berdasarkan keterangan yang kami himpun dari tim SAR gabungan, proses hari ini masih berlangsung adalah proses pencarian dan evakuasi para jenazah yang masih diduga kuat masih berada di dalam bangkai kapal Virgo Transport 8. Proses operasi bawah laut sendiri berlangsung sejak pasca kejadian hingga hari ke-17 ini terus berlangsung sampai sore nanti. Dan kami belum mendapatkan informasi terbaru bagaimana perkembangan terakhir bahwa tim SAR gabungan melakukan operasi bawah laut menyusuri beberapa bagian dari badan kapal, juga ada juga memasuki beberapa ruangan yang memungkinkan nantinya akan ditemukan para korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal. Sementara untuk proses pengangkatan ataupun dengan metode servis sendiri, prosesnya agak sedikit berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena ada terkenal beberapa teknis yang disampaikan oleh pihak dari operator kapal sendiri. Tetapi mereka tetap mengirimkan, kemudian tetap memetakan langsung kondisi untuk proses pengangkatan itu sendiri sambil menunggu perkembangan-perkembangan terakhir. Ini malam meskipun belum memberikan keterangan secara resmi, tapi mereka masih menunggu pihak terkait untuk memberikan keterangan terkait dengan proses nantinya pengangkatan kapal pada hari ke-17 ini. Sementara yang dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini juga proses identifikasi masih berlangsung ya. Dalam catatan kami ada 71 jenazah yang masuk ke dalam rumah sakit yang sudah dikirim ke rumah sakit Bayangkara Banjarmasin. Tercatat 41 jenazah sudah terverifikasi, sisanya 30 jenazah masih dalam proses identifikasi. Freddy.
2: Baik Risanta, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa proses identifikasi masih terus dilakukan. Lantas yang sudah teridentifikasi, bagaimanakah teknis untuk penyerahan kepada pihak keluarga korban? Adakah informasi terkait itu Risanta yang Anda ketahui?
3: Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim DPI Polda Kalimantan Selatan dan pihak terkait lainnya, bahwa proses pemulangan sudah mereka lakukan secara bertahap. Tadi malam ada beberapa jenazah dikirimkan langsung ke Bandara Samsudinul Banjarmasin nantinya untuk dibawa ke tempat kampung halaman para korban sesuai dengan alamatnya. Berdasarkan data tadi malam kami ada mencatat 16 jenazah yang sudah teridentifikasi dan sebagian keluarga sudah berada di rumah sakit ketika proses konferensi pers terkait dengan identifikasi para jenazah yang sudah terungkap identitasnya, sehingga mereka para keluarga langsung berkoordinasi dengan operator kapal dan pihak terkait lainnya dalam proses pemulangan para jenazah. Jadi prosesnya sendiri berjalan lancar di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian, khususnya Polda Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin, serta aparat yang lainnya dalam hal ini di nantinya di Bandara Samsudin.

0: Dor, langsung diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing. Ready.
1: Baik, Risanta, terkait operasi pencarian yang masih terus dilakukan, apa saja kendala yang dihadapi oleh tim SAR di sana? Apakah cuaca juga berpengaruh dalam operasi pencarian?
0: Memang diakui oleh tim SAR gabungan proses pencarian sendiri dan untuk mengevakuasi para korban yang mati diduga masih berada di dalam badan kapal itu adalah persoalan juga cuaca. Di samping itu mereka juga mengalami kendala terhadap dengan posisi kemiringan dari kapal itu sendiri, terutama atau istilahnya kita mengenal dengan trim, sehingga sedikit mengganggu pergerakan para penyelam yang lebih mengutamakan keselamatan dalam upaya pencarian tersebut. Kendala-kendala yang lain adalah banyaknya ditemukan serpihan benda-benda tajam yang mengganggu pergerakan para penyelam memasuki area-area yang sangat dalam di dalam bangkai kapal tersebut. Jadi memang inilah yang diakui oleh tim SAR gabungan dalam hal ini untuk mencari para korban yang masih berada di seputaran badan kapal. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa visibility atau jarak pandang dalam proses penyelaman sendiri sedikit mengalami terganggu, ditambah dengan sedimentasi dari suasana di bawah arus laut yang cukup banyak sehingga mengganggu pandangan. Dan juga arus di bawah laut sedikit dinamis, dan inilah yang membuat kendala-kendala sendiri bagi para penyelam dari tim SAR gabungan yang beberapa hari ini harus bekerja keras untuk mengeluarkan ataupun mencari para korban yang masih berada di dalam bangkai kapal, terutama di dalam badan kapal itu sendiri, Freddy.
1: Baik, M. Risanta, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda langsung dari Banjarmasin. Selamat kembali bertugas dan kami nantikan informasi update dari Anda. Jaga kesehatan Anda selalu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran melanda lahan area sebuah rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat. Api yang cepat merembet membuat pihak rumah sakit panik dan langsung mengevakuasi sejumlah pasien. Sementara itu, sudah dua hari kobaran api membakar lahan gambut di Kelurahan Timbangan dan Desa Sungai Rambutan, di mana sebuah sekolah dan puluhan rumah warga terancam terbakar akibat kebakaran lahan ini.
2: Udah nelfon pemadam kebakaran?
3: Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar lahan area rumah sakit daerah Sidawangi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Api dengan cepat merembet dan membuat asap terus menyelimuti rumah sakit. Terdapat beberapa titik api yang muncul di lahan kosong sekitar rumah sakit, bahkan kobaran api kian mendekati ruangan perawatan rumah sakit. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas langsung mengevakuasi para pasien yang berada di dua ruang perawatan rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan guna memadamkan kobaran api yang terus membesar.
4: Langkah yang kita lakukan adalah tentunya keamanan pasien dulu. Jadi pasien kita evakuasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan, termasuk dampak dari asapnya juga gitu kan. Kemudian setelah itu langkah kedua kita amankan aset, yang ketiga kita sudah punya pola, punya alur hidran ya. Dengan perangkat-perangkat untuk penanganan kebakaran kita optimalkan untuk bisa memadamkan.
3: Setelah lebih dari satu jam, petugas damkar dan pihak rumah sakit akhirnya berhasil memadamkan kobaran api sehingga tidak sampai ke ruang perawatan dan ruang vital lainnya. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Petugas tim terpadu penanganan Karhutla Kabupaten Ogan Ilir berjibaku memadamkan kobaran api yang hanya berjarak beberapa meter dari sekolah dan rumah warga di Jalan Sarjana, Kelurahan Timbangan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Senin. Minimnya sumber air serta kencangnya angin menjadi kendala petugas melakukan pemadaman di lokasi kebakaran yang sudah terjadi selama dua hari itu. Terlebih di lokasi tersebut merupakan lahan gambut dengan kedalaman 1 meter. Agar kebakaran tidak meluas ke sekolah dan rumah warga, petugas dari TNI Kodim 0402 Koramil 07 Indralaya mengerahkan 9 personil dan 1 unit tangki untuk melakukan penyekatan. Anak sekolah pun dipulangkan lebih cepat lantaran asap pekat disertai kobaran api merembet mendekati sekolah.
5: Oke. Okay. Dengan pemukiman dengan sekolahan kurang lebih sekitar 10 meter lagi mendekati sekolahan dan pemukiman. Sedangkan pemadaman mulai dari semalam karena posisi lahan gambut, jadi susah dipadamkan. Tapi kami beserta tim berusaha untuk memadamkan.
3: Jika api belum bisa dipadamkan, pihak sekolah akan meliburkan siswanya karena asap tebal menyelimuti sekolah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti di Jambi, pemirsa, kebakaran lahan gambut di Taman Nasional Berbak masih terjadi. Sementara di Kalimantan Tengah, polisi menetapkan puluhan tersangka dan mendalami dugaan keterlibatan korporasi.
3: Kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, masih terus terjadi. Asap pekat menyelimuti kawasan terbakar, hujan ringan yang sempat turun belum mampu sepenuhnya memadamkan api. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas karena meski api di permukaan padam, bara masih dapat bertahan di dalam lapisan gambut.
6: Gambut ini tidak gampang memadamkannya, jadi saya kira semakin membaik meskipun tantangan masih besar karena seperti kata BMKG, baru awal November nanti ada hujan alami ya. Jadi kita OMC kita jalankan terus, WB kita jalankan terus, patroli darat jalan terus ya. Dan mohon juga masyarakatnya supaya disiplin ya.
3: Pemerintah terus memaksimalkan upaya pemadaman mulai dari operasi modifikasi cuaca, patroli darat, hingga waterbombing. Pemerintah juga menyiapkan pembentukan badan pengelola gambut dan mangrove yang akan berada langsung di bawah Presiden. Lembaga ini akan memiliki mandat untuk melakukan perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove. Sementara di Kalimantan Tengah, penanggulangan kebakaran lahan juga diiringi dengan penegakan hukum. Dalam dua pekan terakhir, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan aparatur sipil negara yang diduga terlibat pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi. Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya korek api gas, bahan bakar minyak, dan sisa arang dari lahan yang terbakar.
7: Di dua minggu terakhir ini kita melakukan proses penegakan hukum terhadap ada 26 laporan polisi dengan 8 tersangka.
3: Hingga kini, Polda Kalimantan Tengah bersama 14 Polres jajaran telah menangani 130 kasus kebakaran dengan total 39 tersangka. Polisi juga menangani 12 perkara yang diduga melibatkan korporasi dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektar. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah per 27 September 2026, luas lahan terbakar telah mencapai 14.989 hektar. Jumlah titik panas juga terus bertambah, tercatat 189.824 hotspot atau meningkat 1.190 titik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kemacetan panjang hingga 10 km akibat bongkar muat kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur hingga Selasa pagi belum terurai. Warga desa Ketapang yang kesal menggeruduk kantor ASDP Ketapang, menuntut kemacetan yang terjadi di sekitar pelabuhan agar segera terurai.
3: Warga desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan aksi demo di kantor pelabuhan ASDP pada Senin sore. Mereka menuntut kepada otoritas pelabuhan ASDP Ketapang agar dapat segera mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar pelabuhan yang sudah terjadi sejak akhir bulan Agustus 2026. Untuk itu, warga memberikan waktu 3 hari untuk mengurai antrian. Selain membuat aktivitas dan perekonomian terganggu, kemacetan panjang ini membuat warga yang hendak ke rumah sakit menjadi terhambat. Slamet Purwantono, salah satu warga desa Ketapang, menyatakan, karena macet istrinya terpaksa dibawa ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Namun, nyawanya tidak tertolong saat menuju rumah sakit.
8: Jadi, dampak perekonomian juga terganggu, dan juga mohon maaf Bapak, nggih. Saya ingin sekali sampaikan, istri saya aja meninggal kemarin karena macet. Dia dilarikan ke rumah sakit, sudah tidak bisa, sudah meninggal di Jakarta. Ini yang mengiriskan saya. Tapi karena ini saya juga dari pemerintah desa juga berkeinginan untuk

0: dirahasiakan.
1: Sementara itu, GM ASDP Ketapang Banyuwangi, Media Syahrianto Heriawan mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja semaksimal mungkin untuk dapat mengurai kemacetan. Di antaranya dengan penambahan kapal ukuran besar dan juga mempercepat waktu bongkar muat kapal dari 35 menit menjadi 15 menit.
2: Tangannya ya percepatan aja, jadi artinya komitmen bersama antara kita. Kecuali kalau cuaca ya, kita tidak bisa memungkiri kalau cuaca. Tapi kalau bukan cuaca, dengan kondisi normal, seharusnya bisa.
1: Hingga Selasa pagi, antrian kendaraan truk logistik masih mengular hingga lebih dari 10 km ke arah Pantura atau Situbondo. Selain truk, kendaraan pribadi yang menuju Banyuwangi dari arah Situbondo juga harus ikut mengantri. Antrian panjang ini membuat pengiriman bahan makanan dan sayuran ke sejumlah pasar di Pulau Bali terganggu.
3: Kali, Mbak.
4: Dua kali apa itu?
3: Ya, sayur dan tidak berangkat, tidak jadi nyebrang.
4: Kenapa kok tidak jadi nyebrang?
3: Macet ini, oh. Dia lagi peraturan ini.
4: Kerugiannya, Pak?
3: Wadah, Mbak. Selama tahun kerugian, kafe rugi. 2 juta. Ini pulang, Mbak.
4: Ketika nggak jadi nyebrang, terus gimana barangnya?
3: Pulang, Mbak. Semua.
1: ASDP Ketapang menyatakan untuk mengurai kepadatan kendaraan, pihaknya telah mengoperasikan 28 armada kapal. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
5: Pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Satu siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Jembatan permanen Kuta Belang A di lintas nasional Banda Aceh Medan, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk umum setelah pembangunannya selesai sesuai target. Open traffic perdana dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah Kabupaten Biren pada 20 September 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian jembatan tersebut. Safrizal mengatakan pembangunan dapat diselesaikan berkat kerjasama, ketekunan, dan kedisiplinan seluruh pihak. Jembatan Kuta Belang A dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp107,5 miliar rupiah sebagai bagian dari penanganan infrastruktur pasca bencana. Dengan selesainya Kuta Belang A, satu jembatan kewenangan nasional lainnya yakni Jembatan Tepin Mane di lintas Biren Takengon masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
4: Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Suntikan anggaran ini untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
5: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana Rp20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan, tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran Rp20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar Rp47 triliun.
6: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on

0: dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November. Sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara Dirut BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan suntikan dana 20 triliun rupiah ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun rupiah. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai 132 triliun rupiah.
2: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden Pemerintah Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Polda Metro Jaya terus mengembangkan ekosistem rantai pasok bahan baku untuk mendukung satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah hukumnya. Salah satu hasil pengembangan ekosistem tersebut terlihat dalam panen raya ikan dan udang di Muara Gembong pada Senin 28 September 2026. Dari 20 kolam ikan nila dan mujair, 2 kolam lele, serta 10 kolam udang diperoleh sekitar 10 ton hasil perikanan. Kawasan tersebut juga menghasilkan sekitar 4.000 butir telur ayam yang menjadi bagian dari sumber bahan pangan untuk mendukung kebutuhan SPPG. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah tambak maupun hasil panen, tetapi dari manfaat yang tumbuh bersama dengan masyarakat, termasuk terbukanya kesempatan kerja bagi warga sekitar. Menurutnya jumlah tambak yang sebelumnya sekitar 60, kini berkembang menjadi 128 tambak ikan. Pengembangan tersebut akan terus didorong agar terbentuk rantai pasok yang berkelanjutan, mulai dari proses budidaya, panen, hingga pemanfaatan hasil produksi sebagai bahan baku SPP. Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali menjadi salah satu daerah implementasi program Desa Energi Berdikari Pertamina. Program yang menyediakan akses energi bersih berbasiskan energi baru terbarukan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Penggunaan energi terbarukan menjadi solusi penggerak kemandirian.

0: Desa Keliki di Kecamatan Tegal Alang, Kabupaten Gianyar, Bali terus berbenah. Sebagai salah satu destinasi wisata di Pulau Dewata, masalah pengolahan sampah, tata ruang desa, peningkatan produksi pertanian, sampai penggunaan energi terbarukan menjadi fokus utama. Transformasi desa dilakukan bersama Pertamina lewat program Desa Energi Berdikari. Program ini bertujuan untuk menjadikan energi terbarukan sebagai solusi untuk menjawab tantangan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi bersih yang meningkat sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Banyak kemajuan yang sudah dicapai. Misalnya, sistem irigasi yang sebelumnya hanya mengandalkan satu sumber mata air untuk persawahan, kini ditopang teknologi panel surya. Sumur bor berbasis energi terbarukan mampu menyediakan air untuk pertanian sekaligus untuk kebutuhan warga.
1: Hampir di semua subak yang ada di Desa Keliki itu, kalau musim kemarau, kita kesusahan masalah irigasi airnya. Kita kekurangan air. Nah, sehingga perlu tambahan sumber mata air.
2: Jelas memerlukan air bersih, Bu, untuk bikin sarana upacaranya di sini. Nah, itu kadang-kadang mulai upacara itu bergiliran dah anggota subak saya. Dulu kan harus bawa air bersih untuk minum gitu, kadang-kadang dia tidak bawa lagi. Kadang-kadang dia cari di sini.
0: Sedikitnya ada 8 titik panel surya di 7 lokasi subak di desa yang dibangun bersama Pertamina ini. Listrik yang dihasilkan mencapai 14.256 kWh. Penggunaan panel surya ini bisa menghemat pengeluaran biaya listrik setara 21 juta rupiah jika dibandingkan dengan listrik konvensional. Selain murah, panel surya menjadi energi bersih yang bisa mengurangi emisi karbon setara 13,65 ton per tahun. Transformasi energi ini mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Lihat saja hasil panen yang sebelumnya hanya berkisar 5 hingga 5,5 ton per hektare dengan bantuan pompa air yang mampu menghasilkan 12.000 liter air per hari. Kini petani tidak perlu lagi mendapatkan air secara bergantian. Dan dengan kemudahan sistem pengairan ganda, hasil pertanian meningkat signifikan dan mampu mencapai hingga 8,7 ton per hektare.
2: Musim kemarau itu kita susah cari air. Jelas pertumbuhan tanam itu agak tersendat, agak kurang maksimal lah. Semenjak ada air ini untuk membantu pengairan, jelas ada pemanfaatnya begitu.
0: Desa Keliki juga menerapkan inisiatif pengolahan sampah terpadu atau yang dikenal sebagai tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle, TPS 3R. Pengolahan sampah terpadu ini mampu meningkatkan produktivitas desa. Selain menjaga kebersihan lingkungan, desa menjadi mandiri pupuk yang mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
3: Contohnya kita ada satu di Keliki, contohnya ya. Itu kita berikan teknologi yang memungkinkan mereka misalkan untuk komposter. Dari TPS 3R yang dihasilkan itu ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, untuk yang organik kita gunakan sebagai kompos yang kemudian itu bisa digunakan untuk pupuk. Di Keliki tadi yang awalnya hanya bisa memproduksi satu kali panen dalam satu tahun, sekarang sudah bisa 2-3 kali panen satu tahun. Artinya berlipat-lipat yang mereka dapatkan.
0: Secara perlahan, Desa Keliki bertransformasi menjadi desa yang berdikari dan berkelanjutan. Keberadaan pengolahan pertanian terintegrasi dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang ramah lingkungan turut memaksimalkan potensi desa. Tidak hanya pertanian, industri pariwisata pun tumbuh untuk mensejahterakan warga sejalan harmoni dengan pelestarian alam yang bersih. Desa Keliki menjadi salah satu contoh desa energi berdikari di Indonesia.
4: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: perlu jelas belum?
1: Jembatan permanen Kuta Belang A di lintas nasional Banda Aceh Medan, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk umum setelah pembangunannya selesai sesuai target. Open traffic perdana dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Kabupaten Biren pada 20 September 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian jembatan tersebut. Safrizal mengatakan pembangunan dapat diselesaikan berkat kerjasama, ketekunan, dan kedisiplinan seluruh pihak. Jembatan Kuta Belang A dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp107,5 miliar sebagai bagian dari penanganan infrastruktur pasca bencana. Dengan selesainya Kuta Belang A, satu jembatan kewenangan nasional lainnya yakni Jembatan Tepin Mane di lintas Biren Takengon masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
2: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara pemirsa. Detik-detik bangunan roboh di Nepal usai dihantam banjir bandang sempat terekam kamera amatir warga. Sejumlah infrastruktur rusak dan mengganggu aktivitas warga. Sementara itu korban tewas akibat banjir di Thailand yang berlangsung sejak 16 September lalu kini telah mencapai 8 orang. Kini sebanyak 28 provinsi masih tergenang banjir dan diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu air banjir surut.
5: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.
4: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada Senin. Serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama juga menewaskan satu orang dan 19 orang lainnya luka-luka.
5: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina di pusat kota Kiev pada Senin. Kepulan asap hitam dan kobaran api memenuhi lantai atas gedung. Di tengah kondisi itu, pria lansia terlihat bertahan di pijakan sempit pada dinding luar bersama sejumlah orang yang berusaha menjauhi asap. Ia bertahan di sana selama sekitar 20 menit sebelum petugas berhasil menjangkaunya dengan tangga. Pria itu kemudian dievakuasi turun dan segera menjauh dari gedung yang masih terbakar. Staf akademi setempat menyebut pria tersebut merupakan pegawai di gedung itu dan dipulangkan setelah berhasil dievakuasi. Serangan drone Rusia mengakibatkan kerusakan besar pada gedung akademi. Lantai atas gedung terbakar, sejumlah jendela hancur dan bagian dalam bangunan dipenuhi asap pekat. Setidaknya satu orang tewas dalam insiden ini, sementara serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama dilaporkan melukai 19 orang, termasuk diantaranya anak-anak.
4: Kita ke informasi selanjutnya, rambut merah menjadi syarat utama lomba lari yang satu ini, pemirsa. Sekitar 800 orang memadati Santiago, Chile untuk ikut Coloro Run sejauh 3 km. Tak harus alami, peserta boleh datang dengan rambut dicat, bahkan cukup mengandalkan wig oranye.
1: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Coloro Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales.

0: Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif.
1: Hay mucho más de lo que pensamos. Queríamos hacer algo, juntar comunidad, hacer algo chistoso, pero a la vez deportivo. Y ahí nace la idea también.
2: Sentí el llamado a la selva. Escuché que iban a haber un montón de colorines y bueno, y acá estoy.
0: Nama Colororan diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah.
3: Timnas sepak bola Indonesia bermain imbang tanpa gol saat melawan Malaysia di lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Kartu merah yang diterima oleh Tim Haye membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-35.
4: Sejak menit pertama, pertandingan antar Indonesia versus Malaysia berlangsung dengan tensi tinggi. Di menit ketiga, timnas Garuda sempat menjebol gawang Malaysia. Namun wasit menganulir gol tersebut karena wasit menilai terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Petaka bagi Indonesia terjadi di menit 35. Setelah wasit memberikan kartu merah bagi Tom Hai yang melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Malaysia, Arif Aiman. Hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap tak berubah. Di babak kedua, Indonesia tampil dengan 10 orang, praktis bermain bertahan dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Martin Paes bermain gemilang di bawah mistar gawang, berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan beberapa kali. Hingga wasit meniup peluit panjang, tetap tidak ada satupun gol tercipta.
5: We got a red card, and that red card for us, I mean, it gave an opportunity, I think, for these boys to forge a brotherhood, to learn how to fight together in a moment for their country, to just keep going, to keep fighting. So, you know, you look at the curse of the red card, but in some ways it was a gift, because it's part of our journey.
6: Yeah, I want to push everyone to keep coming because we need to support also the last game. Try to unite together with the fans and the team, and then all together we can get it done. But we need positive mood from the start, and we need everyone together.
4: Hasil imbang ini membuat siapa yang akan keluar sebagai juara grup A dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup harus menunggu hasil laga terakhir antar Indonesia versus Bangladesh dan Malaysia versus Singapura yang akan digelar Kamis 1 Oktober. Erlangga Wisnuaji, Andrian Saputra, Jakarta.
3: Sukses menambah 3 emas pada hari terakhir Modern Pentathlon Open Piala Panglima TNI 2026, tim pengurus Provinsi MPI Sulawesi Selatan keluar sebagai juara umum. Tim pengurus Provinsi MPI Sulawesi Selatan pun mendapatkan Piala Panglima TNI yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PP MPI Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo.
0: Tim pengurus Provinsi MPI Sulawesi Selatan merebut gelar juara umum sekaligus meraih Piala Panglima TNI. MPI Sulsel memastikan merebut gelar juara umum setelah pada perlombaan hari terakhir pada Minggu menambah 3 medali emas. Ketiga emas itu disumbangkan oleh Muhammad Aldo Raditya, Nadira Putri Halisa, dan Sri Wahyuni. Tambahan 3 emas ini membuat Sulsel secara total mengoleksi 6 emas. Sebelumnya, tim Sulsel meraih emas melalui Happy Cherisyah Montolalu dan Sri Wahyuni.
7: Alhamdulillah sore hari ini, kejuaraan Open Turnamen Panglima TNI Modern Pentathlon selesai dilaksanakan di Akademi Udara. Kita sangat berterima kasih kepada seluruh ofisial, seluruh atlet, dan seluruh penyelenggara yang ada di Akademi Udara, bahwa saya melihat sangat sukses, kemudian kita bisa mendapatkan beberapa atlet-atlet baru yang bisa tampil di, kita upayakan bisa tampil di kegiatan berikutnya, di turnamen berikutnya.
0: Kejuaraan ditutup oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, yang diwakili oleh Sekretaris Lembaga AAU, Marsma TNI Hari Sofian. Dalam amanatnya, Panglima TNI mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para atlet dan prajurit TNI serta Polri yang telah meraih juara. Setelah upacara penutupan, dilanjutkan dengan acara penghormatan pemenang dengan pengalungan medali dan penyerahan uang pembinaan. Ketua Umum PP MPI Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo turut menyerahkan Piala Panglima TNI kepada Ketua Pemprov MPI Sulsel Liza Rashid Ali.
3: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: perlu jelas belum.
1: Jembatan permanen Kuta Belang A di lintas nasional Banda Aceh Medan, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk umum setelah pembangunannya selesai sesuai target. Open traffic perdana dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Kabupaten Biren pada 20 September 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian jembatan tersebut. Safrizal mengatakan pembangunan dapat diselesaikan berkat kerjasama, ketekunan, dan kedisiplinan seluruh pihak. Jembatan Kuta Belang A dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp107,5 miliar sebagai bagian dari penanganan infrastruktur pasca bencana. Dengan selesainya Kuta Belang A, satu jembatan kewenangan nasional lainnya yakni Jembatan Tepin Mane di lintas Biren Takengon masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Diana Valencia. Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Serdang Kebayoran, Jakarta Pusat. Meski api berhasil dipadamkan, polisi menyelidiki temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar. Sementara itu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dua warung makan terbakar hebat akibat kebocoran gas. Tiga juru masak mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit.
4: Damkar.
5: Bermodalkan tabung alat pemadam api ringan, seorang pedagang berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah kios di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam. Amukan si jago merah berhasil dipadamkan pedagang bersama petugas damkar sebelum merambat lebih luas. Meski demikian, sejumlah pedagang pada Senin siang mempertanyakan temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar yang lokasinya bersebelahan dengan kios terbakar. Kanit Reskrim Polsek Kemayoran, Ibtu Budi Setiadi, menegaskan penyebab kebakaran masih didalami. Dua warung makan berdampingan di Jalan Nichondro Lukito, Kecamatan Melati, Sleman, DIY, Yogyakarta, terbakar hebat pada Senin siang. Selain menghanguskan peralatan memasak, tiga juru masak mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas yang menyambar api dapur. Kobaran api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 5 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi penganiayaan terhadap seorang anak perempuan yang diduga dilakukan sejumlah teman sebayanya viral di media sosial. Korban menangis histeris, sementara sejumlah anak lainnya justru hanya tertawa dan merekam kejadian tersebut. Sementara seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diduga jadi korban penganiayaan sesama santri. Korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan punggung.
6: Video aksi penganiayaan dan perundungan terhadap seorang anak perempuan yang diduga dilakukan sejumlah teman sebayanya viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Korban yang mengenakan kaos berwarna pink terlihat dikerumuni sejumlah anak perempuan lainnya dan mengalami kekerasan fisik. Korban menangis histeris, sementara sejumlah anak lain justru hanya tertawa dan merekam kejadian tersebut.

0: Diketahui sebelumnya korban dan para pelaku terlibat cekcok mulut hingga berlanjut pada penganiayaan. Pasca kejadian, korban disebut trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah karena mengaku diancam oleh salah seorang pelaku.
1: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
0: Kasus dugaan penganiayaan tersebut kini sudah dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.
2: Kesalahan ini terjadi cekcok antara korban dengan para pelaku. Diduga terjadi penganiayaan tersebut sehingga pelaku memukul korban. Memukul korban yang dilakukan oleh lebih dari 3 orang pelaku.
0: Sementara itu, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sesama santri. Korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan punggung setelah diduga disetrika. Korban berinisial MO berusia 17 tahun, sementara terduga pelaku adalah MR berusia 15 tahun. Keduanya merupakan santri pondok pesantren di Desa Wonokerto, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Perundungan hingga berujung penyiksaan tersebut diduga berawal dari korban yang menolak saat disuruh mencuci baju dan membeli rokok oleh pelaku. Akibat perundungan dan penganiayaan tersebut, korban mengalami trauma berat hingga tidak mau kembali ke pondok.
3: Terus ini anak juga syaratnya mau mengobati sampai selesai, sampai sembuh. Terus yang keduanya dari pihak keluarga ini karena anaknya sudah trauma nggak mau ke pondok asal bisa ikut ujian sampai lulus. Itu permintaan dari keluarga. Kalau lukanya itu ada 2 luka, ada di tangan dan di punggung. Ya dugaannya ya di setriko.
0: Sementara itu dikonfirmasi Selasa sore, Kepala Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak atau KBPPPA Kabupaten Gresik siap melakukan pendampingan untuk memulihkan trauma dan mengembalikan psikologi korban.
4: Kami langsung bertindak dengan cepat bersama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan BPTTPPA ke korban dan juga kami akan melakukan pendampingan psikologi kemudian memastikan keberlanjutan pendidikannya.
0: Sementara itu hingga kini pihak pengurus maupun pengasuh pondok pesantren belum satupun yang bisa ditemui. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang harusnya jadi tempat belajar yang aman justru jadi tempat kekerasan terjadi. Akademisi hingga Dewan Pendidikan Jawa Timur angkat suara untuk memutus mata rantai kekerasan ini dan perlu langkah preventif hingga sistem pengaduan yang aman dan transparan di setiap sekolah.

0: Dunia pendidikan di Jawa Timur kembali tercoreng dengan berbagai kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini, seorang kepala sekolah SMP Negeri di Malang diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya yang tidak menggunakan seragam yang ditentukan sekolah. Alih-alih menasehati, kepala sekolah ini justru melakukan pemukulan terhadap siswa. Kasus ini tetap bergulir sekalipun kepala sekolah ini telah dicopot jabatannya. Sementara itu di Gresik, perundungan menimpa seorang santri difabel. Santri tersebut diduga disiksa hingga disetrika oleh seniornya hingga mengalami luka serius. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Tak hanya soal pencegahan dan rasa aman saat belajar, sistem pengaduan yang ramah dan transparan bagi korban kini menjadi kebutuhan mendesak yang kerap terabaikan.
1: Menganjurkan kepada dinas pendidikan dan juga satuan sekolah untuk membuat ekosistem yang juga di dalamnya itu ada sistem dini pencegahan kekerasan, sistem pengaduan dari siswa kepada sekolah maupun dinas pendidikan secara transparan.

0: Ali tidak bisa memberikan koridor atau kanal-kanal bagi siswa untuk bisa secara aman melakukan pelaporan.
1: Selama kekerasan ditutupi dan pelaku dilindungi, sekolah bukan lagi menjadi tempat aman belajar mengajar. Penindakan tegas serta sistem lapor yang aman menjadi harga mati agar ruang belajar tidak berubah menjadi ruang trauma. Dia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi lainnya, seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang wanita menggunakan becak motor. Peristiwa tersebut dilatar belakangi cekcok usai pelaku mengambil foto serta video korban tanpa izin. Sementara di lokasi lainnya di Surabaya, Jawa Timur, seorang pencuri spesialis memanfaatkan kelalaian kurir pengantar paket untuk menggasak sepeda motornya. Pelaku yang berbodus pura-pura mengamen tersebut akhirnya tertangkap warga. Aksi kriminalitas ini terekam CCTV.
3: Kamera CCTV merekam saat seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara, tega menabrak seorang wanita parubaya hingga terseret beberapa meter. Peristiwa terjadi pada 13 September 2020 lalu. Satgas datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik ke becak motornya berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya, korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang digunakannya. Saat ini, wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH mengundul motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scan paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri sepeda motor sendirian. Dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran. Motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam 7 tahun bui. Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Minggu dini hari terekam kamera CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan, hingga uang di kasir raib tak tersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan ketika petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di Roksimas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sementara di Kota Bogor, ada 4 pohon besar di kompleks Villa Duta yang tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang serta warga.
4: Detik-detik tumbangnya 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil berangkat keluar meski mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di kawasan Roksimas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kepanikan pun pecah, para juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan menyelamatkan motor mereka. Meski sempat diwarnai perdebatan, petugas tetap mengangkut paksa ratusan sepeda motor ke atas truk dan mencabut pentil ban kendaraan yang tertinggal. Kawasan pusat perbelanjaan Roksimas selama ini memang kerap menjadi lokasi langganan parkir liar yang memicu kemacetan panjang. Petugas mengancam tidak hanya akan menyita kendaraan, tapi juga akan menangkap para juru parkir ilegal untuk diserahkan ke panti sosial Kedoya dan dijerat dengan sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Menurut Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan

0: kali menetap MCK serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa mengusir warga dan diproyeksikan dimulai awal tahun depan serta ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif dicecar anggota DPR terkait keberadaan fasilitas mewah di dalam lapas yang awalnya ada namun kemudian tidak ada usai disidak ombudsman. DPR juga mempertanyakan adanya foto warga binaan yang dipajang di salah satu ruangan mewah di lapas tersebut. Kalapas nonaktif berdalih jika foto yang dipajang itu adalah hasil razia.
2: Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas? Kenapa lama sekali?
3: Izin Bapak. Mohon izin jelaskan Bapak, atas nama tersebut masuk ke lapas Cibinong.
2: Bukan. Figura tadi itu ya. Loh yang ada dikasih kamtip tadi udah berapa baik, lama?
3: Bapak. Mohon izin menjelaskan Bapak bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke kasih kamtip Bapak bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim Kamtip melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak. Dan
2: Pak, saya ingatkan ya.
3: Siap Bapak.
2: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
4: Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI di rapat dengar pendapat pada Senin siang. DPR mencecar terkait foto salah satu warga binaan Jimmy Masrin yang ada di ruangan mewah di dalam lapas. DPR juga mencecar Arief seputar keberadaan barang-barang mewah di ruangan yang awalnya ada namun kemudian dipindahkan setelah adanya sidak ombudsman.
2: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
3: Siap.
2: Silakan Pak.
3: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
2: Kenapa Anda perintahkan?
3: Siap, izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak.
2: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
3: Petugas tersebut, Bapak.
2: Siapa yang merintahkan barang-barang itu masuk?
3: Petugas tersebut, Bapak.
2: Siapa namanya?
3: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtip, Bapak.
2: Anda menjadi kalapas dalam catatan saya,
3: siap.
2: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
3: Siap.
2: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
3: Siap, Bang.
2: Yang bukan pada tempatnya.
3: Siap.
2: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
3: Siap. Mohon izin Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
2: Bapak jangan bohong lah.
4: Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mas Hudi mengaku, dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
5: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak, apa, bukan gangguan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya.
4: DPR meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. DPR juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Informasi hadir sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: jelas belum.
1: Jembatan permanen Kuta Belang A di lintas nasional Banda Aceh Medan, Kabupaten Biren, resmi dibuka untuk umum setelah pembangunannya selesai sesuai target. Open traffic perdana dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah Kabupaten Biren pada 20 September 2026. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian jembatan tersebut. Safrizal mengatakan pembangunan dapat diselesaikan berkat kerjasama, ketekunan, dan kedisiplinan seluruh pihak. Jembatan Kuta Belang A dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp107,5 miliar sebagai bagian dari penanganan infrastruktur pasca bencana. Dengan selesainya Kuta Belang A, satu jembatan kewenangan nasional lainnya yakni Jembatan Tepin Mane di lintas Biren Takengon masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Demi menjaga tradisi yang berusia ratusan tahun, generasi muda melangsungkan perang api yang juga ditujukan untuk menetralisasi energi negatif demi keselamatan dan juga keharmonisan desa.
1: Puluhan pemuda dari desa adat Tuban, Badung, Bali terlibat perang api atau siat geni. Ritual yang menggunakan sabut kelapa yang dibakar ini merupakan tradisi yang dilakukan sekali dalam setahun pada purnama bulan keempat dalam Penanggalan Bali yang juga merupakan rangkaian acara Piodolan Pura dalam desa adat Tuban.
2: Kalau inti dari kegiatan siat geni ini adalah untuk menetralisir istilah makhluk-makhluk yang kurang berkenan atau yang tidak membawa keberkahan dalam hidup kita, itu kita netralisir, kita tempatkan atau kita pindahkan dari tempat yang tidak sepatutnya.
1: Sebelum berperang, para pemuda yang menggunakan baju hitam, kamen dan udeng ini melakukan persembahyangan di pura dalam kahyangan desa untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan selama acara berlangsung. Para pemuda atau Yowana ini terbagi menjadi dua kelompok yang berhadapan. Setelah lampu dipadamkan, perang pun dimulai. Sabut kelapa yang sudah terbakar diadu satu lawan satu atau kelompok kecil. Asap dan bunga api memenuhi area pura. Percikan oranye keemasan menjadi cahaya utama.
3: Panas, cuman nikmatin aja. Udah di...
4: Tapi tidak ada yang terluka.
3: Iya, tidak ada yang luka kok, aman. Kalau kesusahannya sih ngontrol ego. Egonya aja yang susah dikontrol.
4: Kesentil.
3: Karena emosi juga, kalau lebih emosinya udah pasti bakal duel lah, ibaratnya berantem lah sih.
5: Kalau kebakar itu pasti, cuman semangat kita yang membara membuat anak-anak muda semua yang ikut ini jadi lebih semangat lagi. Ya, gejolak muda.
6: Sampai kapan?
5: Kita berharap semua siat geni ini di Desa Adat Tuban tetap terus lestari dan tidak akan punah.
1: Tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Selanjutnya ada sebuah aksi baik yang muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Nah, berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini banyak mendapat bantuan sumbangan dari banyak pihak.
7: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
8: Istrinya doang?
9: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
8: Iya.
9: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
7: Istri Sertu Fahmi, Ayudiah Rosmayati, ikut berperan besar. Setiap pagi ia menyempatkan waktu mengantar anak sekolah lalu segera menyiapkan makanan untuk dimasak.
10: Kalau masak itu kita cicil, jadi sorenya itu kita siapin bahan-bahan dulu kayak ayam. Untuk ayam goreng kan kita ungkep dulu, jadi sore kita ungkep langsung masuk ke kulkas. Nah, mulai masak itu sekitar jam 6 pagi. Semoga mobil makan gratis ini bisa menjadi inspirasi untuk kalangan anak-anak muda.
7: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
11: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang Ah, lagi kerja apa gimana di sini?
12: Lagi kerja.
11: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
12: Iya, iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
7: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Musim kemarau ternyata tak selalu membawa bencana. Misalnya di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru jadi berkah bagi petani brokoli dan permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik. Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: Beginilah suasana panen brokoli di Desa Kras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, brokoli dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal brokoli setiap hari.
1: Alhamdulillah, harga ini bagus. Harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pembusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan.
0: Ikan-ikan ini dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kota Bogor masih jadi daya tarik wisata andalan warga Jabodetabek karena memiliki sejumlah destinasi yang cocok untuk keluarga. Nah, kali ini lokasinya asri karena berada di kaki gunung. Nah, kira-kira bisa berbuat apa saja di sana? Kita saksikan liputan selengkapnya.

Bogor jadi tujuan wisata saya kali ini. Tepatnya di Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu surga wisata alam di kaki Gunung Salak. Seperti destinasi liburan saya dan Fania. Jika awalnya Kopi Tubing dikenal sebagai titik awal trekking ke Gunung Halimun maupun tempat seru River Tubing sepanjang 800 meter di Sungai Cikuluwung, nyatanya kini ada berbagai pengalaman baru yang bisa dicoba oleh pengunjung. Kami mulai wisata pagi ini dengan berjalan-jalan di Taman Bunga, bertemu dengan kupu-kupu dan kumbang, lalu lanjut mampir ke kawasan Kebun Tubing Valley. Dari yang awalnya cuma mau singgah sebentar nih, malah jadi nyaman dan keterusan. Ternyata ada beberapa sayur dan buah yang sedang musim panen, sehingga kami pun berkesempatan untuk ikut panen, mencicipi, dan membawa pulang sebagai buah tangan. Wah, beruntung sekali loh bisa bawa tomat, terong, dan raspberry yang kaya akan antioksidan ini. Tapi memang harus ekstra hati-hati ya, karena tanaman raspberry dikenal sangat kuat dan berduri tajam. Kalau tergores sedikit saja, bisa bikin kulit gatal. Di alam liarnya saja, semak raspberry itu

0: manis dan sugar. Ada lagi nih depan, tapi emang harus hati-hati ya, karena banyak durinya. Hati-hati. Eh, dapet lagi. Nah ini, yay. Mohon. Manis, manis. Kalau dia agak gede, manis.
1: Di tempat ini juga tersedia pusat edukasi yang ramah anak hingga lansia. Jadi kalau mau sekalian belajar bercocok tanam hingga panen, ada paketnya. Mulai dari 100 hingga 250 ribu rupiah. Menariknya, kawasan kebun mini berdekatan dengan peternakan yang terus dikembangkan. Tapi meski dalam jarak dekat, sama sekali tidak berbau. Hal tersebut dikarenakan sampah-sampah diurai, diolah menjadi kompos yang sangat berguna. Gak berhenti sampai di kebun dan peternakan, di sini juga ada aktivitas menarik lainnya, yaitu belajar membuat keju mozzarella. Mengandalkan susu sapi dari peternak lokal di sekitar, masing-masing pengunjung bisa belajar mengolah keju dari awal berupa 1 liter susu sapi segar. 1 liter susu segar diaduk dan dipanaskan dengan api sedang bersama dengan asam sitrat dan rennet hingga berada di suhu 38-40 derajat Celcius. Jika sudah panas, matikan kompor dan cek gumpalan. Diamkan sekitar 20 menit lalu mulai tiriskan. Pisahkan antara keju melar dengan susu whey. Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera pada adonan keju. Aduk-aduk di atas kompor, api kecil dan tara! Ini dia keju mozzarella yang sudah jadi. Bisa ditarik-tarik panjang kayak gini nih. Wah, makin gak sabar ya bayangin lumernya di mulut. Wah, wah, wah, seru banget kan pengalaman kali ini. Rp75.000 saja bisa belajar plus bawa pulang hasil karya keju mozzarellanya. Bebas deh, di rumah bisa lanjut bikin pizza lumer seperti di sini atau olahan kuliner yang gak kalah yummy tentunya. Habis main-main, mari kita cicipi hidangan di resto yang berkapasitas 400-500 orang ini yuk. Ada banyak sekali pilihan, tapi sudah di kopi tubing, masa nggak nyobain kopinya? Cus yuk kita sekalian melihat proses pembuatan kopi kekinian Montblanc. Kombinasi espresso dengan adonan whipped cream, vanila, kayu manis, dan orange bikin tenggorokan semeker. Jangan lupa cobain juga kopi susu favorit di sini yang pakai gula aren. Ragam menu kuliner Nusantara juga tersedia di sini. Yang paling unik dan menarik perhatian adalah sapi dalam kelapa. Sapinya dioseng bersama rempah paprika serta bumbu pedas gurih. Setelah matang, daging osengnya disajikan di dalam kelapa muda tanpa air yang menghadirkan sensasi berbeda. Semua makanan sudah tersaji di atas meja. Langsung saja kita nikmati bersama yuk. Sapi dalam kelapa ini unik banget loh. Ada seger-seger dan lembut khas dari kelapanya. Dinikmati pakai nasi hangat. Uduh, mantep bener deh.
0: Yang aku. Masih ada smoky-smokinya, aromanya enak banget. Pedesnya dapat, gurihnya juga nikmat banget.
1: Rahang tuna dan iga garang asam yang dicicipi Fania juga sukses bikin lidah bergoyang. Endo pisan, jadi pengen cobain yang lain juga nih. Ini mah antara doyan atau kelaparan habis beraktivitas seharian ya. Selanjutnya, jalan-jalan kemana lagi ya kita? Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia.
3: Anda boleh menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kita punya informasi dari dunia film. Ini ada dua film animasi yang merilis trailer terbarunya. Ada film Forgotten Island yang mengisahkan dua sahabat berpetualang di Pulau Fantasi, serta film Ray Gun yang mengisahkan detektif swasta di era 30-an yang sedang menyelidiki misteri di kota futuristik.
4: Kisah dua sahabat sejati bernama Joe dan Raisa menjadi pusat dalam cerita di film animasi terbaru berjudul Forgotten Island. Kisah dimulai dari dua sahabat karib lulusan SMA yang akan menempuh jalan hidup masing-masing. Dan keduanya merayakan malam terakhir bersama. Namun mereka justru tak sengaja menemukan portal misterius yang membawa mereka ke Pulau Nakali. Sebuah pulau fantasi yang dipenuhi makhluk mitologi dari cerita rakyat Filipina. Menghadirkan penyanyi Her, Liza Soberano, dan Dave Franco sebagai pengisi suara, Forgotten Island mengajak penonton untuk bernostalgia ke era 90-an di mana smartphone dan media sosial belum menjadi keseharian. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop Tanah Air pada 2 Oktober mendatang. I will never forget you. Hold on to your butt.
5: No. Photos are like this business. It's all about the light.
4: Sementara itu, film animasi lainnya juga akan hadir di layar streaming berbayar. Film bertajuk Ray Gun ini berkisah tentang seorang detektif zaman kuno yang menyelidiki misteri di sebuah kota futuristik tempat manusia dan makhluk luar angkasa hidup berdampingan. Film mengikuti kisah seorang Raymond Gun, detektif

0: swasta yang terlibat kasus rumit seperti pembunuhan hingga alien.
1: Most flameouts, they leave the city, but not you.
0: Raymond Gunn kemudian mendapat tugas untuk menyelidiki kasus seorang bintang pop kontroversial bernama Venus Nova. Karakter Venus Nova diisi suaranya oleh Scarlett Johansson. Film Ray Gunn dijadwalkan tayang di platform tersebut pada 8 Desember 2026.
2: Will you be making a statement?
3: Stay tuned.
4: I like you.
5: Beralih ke dunia film tanah air, bicara soal perasaan ternyata tak selalu mudah untuk berkata tidak. Ada yang rela mengesampingkan diri sendiri demi membuat orang lain senang, seperti yang terjadi dalam film People Pleaser. Sementara itu film Warga Rusun 609 hadir. Dengan perpaduan ketegangan, gangguan supranatural dan tingkah pola para penghuni rumah susun.
6: Bu, cepetan Bu, Kak Karina mau mandi katanya.
7: Bu, enggak Bu, bukan aku yang ngetok, itu Dino.
0: Kebiasaan sulit menolak permintaan orang lain ternyata bisa jadi persoalan yang cukup rumit. Fenomena tersebut diangkat dalam film drama komedi terbaru bertajuk People Pleaser, si paling gak enakan, yang terinspirasi dari cerita nyata.
8: Ya, hektik banget di kantor.
9: Iya hektik, kalau semua teman lu minta tolong lu iyain, lu sesekali bilang enggak.
0: Kisah tersebut dikemas melalui konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Disutradarai Bobby Prasetyo, film ini melihat sisi lain dari sikap terlalu mengutamakan orang lain. Di balik keramahan dan keinginan menjaga perasaan sekitar, seorang people pleaser seringkali harus mengesampingkan kebutuhan hingga perasaannya sendiri.
8: Hektik banget.
0: Daya tarik film semakin kuat dengan kehadiran Mawar De Jong dan Ardit Erwanda sebagai bagian dari jajaran pemeran utama. People Pleaser dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 November mendatang.
8: Bisa.
10: Dukung tersohor senior saya spesialis Pawang Pocong. Fix nanti malam bakalan.
0: Warga Rusun 609 hadir sebagai film horor komedi terbaru Indonesia yang siap menghibur penonton tanah air di bioskop.
10: Gimana Bu Damai? Berhasil kan? Pala bapak kau berhasil.
11: Kalau ada warga yang nggak mau pindah, saya ambil cara paksa.
0: Disutradarai Herwin Novianto, film ini mengisahkan para penghuni rumah susun yang harus menghadapi gangguan arwah di tengah berbagai persoalan kehidupan mereka. Dengan durasi 1 jam 43 menit, penonton diajak mengikuti ketegangan dari gangguan supranatural yang berpadu dengan tingkah laku dan permasalahan para penghuni rusun. Perpaduan tersebut membuat film Warga Rusun 609 tidak hanya menghadirkan suasana horor, namun juga menyelipkan sejumlah adegan komedi. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober mendatang.
10: Kalian saja yang pergi!
12: Kentut orang hidup aja bawa, apalagi kentut orang mati.
5: Karya terbaru musisi tanah air kembali hadir dengan sentuhan musik berbahasa Jawa. Darboy Gang dan Arlida Putri berkolaborasi dalam Bakul Sayur yang mengisahkan perjuangan dan ketulusan demi orang tercinta. Sementara itu, Happy Asmara merilis Penggantine yang membawa cerita tentang patah hati dan kehadiran sosok mengganti. Informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Hour pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

Penyanyi Hilarius Daru Indrajaya atau Daru Boy Gang kembali menyapa penggemar melalui tembang anyarnya bertajuk Bakul Sayur. Tak sendiri dalam proyeknya kali ini, ia menggandeng penyanyi Arlida Putri. Memiliki lirik berbahasa Jawa, Bakul Sayur bercerita tentang seseorang yang terus bekerja dan berjuang demi orang yang dicintainya dalam kehidupan sehari-hari.

Penyanyi Happy Asmara kembali menghadirkan karya terbarunya bertajuk Penggantine. Memiliki lirik berbahasa Jawa, lagu ini bercerita tentang ketulusan seseorang yang siap menjadi sandaran, pelipur lara, sekaligus sosok pengganti bagi

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Siti Hasmah Mohamad Ali, yang merupakan istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, meninggal dunia di usianya yang ke-100 tahun. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, di antaranya. Sebanyak 28 provinsi di Thailand masih tergenang banjir. Korban tewas akibat banjir yang berlangsung sejak 16 September lalu kini telah mencapai 8 orang. Bencana longsor salju menerjang wilayah perkemahan Gunung Hinlung, Himal di Nepal. Dua pemandu gunung dilaporkan tewas dan 14 pekerja hilang. Kita buka informasi dari tiga warga Costa Rica yang sempat hilang di laut sejak 21 September lalu berhasil diselamatkan oleh otoritas Panama. Sementara itu, bencana longsor salju menerjang wilayah perkemahan Gunung Hinlung Himal di Nepal. Dua pemandu gunung dilaporkan tewas dan 14 pekerja lainnya hilang setelah badai salju memburuk dan menimbun tenda-tenda.
1: Inilah detik-detik evakuasi tiga kabin atau ABK asal Costa Rica di 20 mil laut utara Provinsi Colon, Panama pada Senin waktu setempat. Kapal yang mereka naiki berangkat dari Puerto Limon namun kehilangan kontak sejak 21 September lalu. Otoritas Panama yang menerima laporan langsung menerjunkan kapal patroli dan pesawat udara untuk melakukan pencarian. Setiba di pelabuhan, ketiga warga negara Costa Rica tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Saat ini, otoritas Panama tengah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Costa Rica untuk proses pemulangan ketiganya ke negara asal. Longsor salju menimbun wilayah perkemahan Gunung Hinlung, Himal berketinggian 7.126 meter pada Minggu waktu setempat. Tenda-tenda kuning terlihat tertimpa material salju dengan suara helikopter penyelamat yang terdengar melakukan pemantauan udara. Asosiasi Pemandu Gunung Nasional Nepal serta Departemen Pariwisata setempat memastikan pendaki asing tidak berada di lokasi saat longsor salju terjadi. Dua korban tewas merupakan pemandu lokal yang sedang bertugas, sementara pekerja yang hilang diketahui tengah menyiapkan tenda untuk pendaki asing saat longsor terjadi. Hingga Senin, tim gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan seluruh pekerja yang masih tertimpa material longsor.
0: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada Senin. Serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama juga menewaskan satu orang dan 19 orang lainnya luka-luka.
2: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina di pusat kota Kiev pada Senin.

0: Kepulan asap hitam dan kobaran api memenuhi lantai atas gedung. Di tengah kondisi itu, pria lansia terlihat bertahan di pijakan sempit pada dinding luar bersama sejumlah orang yang berusaha menjauhi asap. Ia bertahan di sana selama sekitar 20 menit sebelum petugas berhasil menjangkaunya dengan tangga. Pria itu kemudian dievakuasi turun dan segera menjauh dari gedung yang masih terbakar. Staf akademi setempat menyebut pria tersebut merupakan pegawai di gedung itu dan dipulangkan setelah berhasil dievakuasi. Serangan drone Rusia mengakibatkan kerusakan besar pada gedung akademi. Lantai atas gedung terbakar, sejumlah jendela hancur dan bagian dalam bangunan dipenuhi asap pekat. Setidaknya satu orang tewas dalam insiden ini, sementara serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama dilaporkan melukai 19 orang, termasuk diantaranya anak-anak.
1: Detik-detik bangunan roboh di Nepal usai dihantam banjir bandang sempat terekam kamera amatir warga. Sejumlah infrastruktur rusak dan mengganggu aktivitas warga. Sementara korban tewas akibat banjir di Thailand yang berlangsung sejak 16 September, kini telah mencapai 8 orang. Kini sebanyak 28 provinsi masih tergenang banjir dan diperkirakan butuh sekitar waktu 3 minggu untuk menunggu air banjir surut.
0: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.
1: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand sejak Kamis pekan lalu hingga Senin belum juga surut. Kondisi ini bahkan telah mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Warga dan pedagang tetap beraktivitas di tengah genangan.
2: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin. Bahkan kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok, berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik, atau kotak gabus. Sementara para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis. Badan Cuaca Bangkok melaporkan curah hujan bahkan mencapai 300 mm. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September, menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah. Karena cuaca dilaporkan terus memburuk dan banjir belum juga surut, pemerintah Thailand memutuskan untuk meliburkan pegawai negerinya di kota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya sejak Minggu 27 September. Hanya saja warga Bangkok sepertinya sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah. Mereka memilih keluar rumah, menerjang banjir dan tetap beraktivitas.
1: Banjir besar di Bangkok, Thailand dan New York disikapi warganya dengan berbeda. Ada yang menggunakan jalan sebagai arena jet ski, ada pula yang berselancar dengan menggunakan padel. Bukan di danau atau laut, jet ski ini melaju di jalan New Pechaburi, Bangkok. Pengendaranya bermanuver di tengah banjir hingga gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Namun, polisi kemudian menangkap pria ini karena dianggap mengganggu masyarakat. Sementara teman yang merekam aksi ini juga tidak luput dari jeratan hukum. Warga mendayung kayak di jalan yang terendam di kawasan Howard Beach, New York, Amerika Serikat. Jalan raya yang tergenang air kini menjadi sarana untuk berpadel dengan lancar. Sebagian bahkan sambil bercanda menawarkan tumpangan kepada orang di sekitarnya. Badai menyebabkan hujan deras dan juga angin kencang membuat kota New York banjir. Pemerintah New York menerapkan status darurat. Dan pemirsa, pemandangan yang tak kalah unik terlihat di Belmar, New Jersey. Seseorang mendayung papan selancar di jalan yang tergenang, lantas turun dan menyelam ke air banjir. Dampak badai tetap serius, di mana sejumlah jalan tak dapat dilalui, pohon dan kabel listrik roboh, serta perjalanan di wilayah terdampak pun terganggu. Kebakaran hutan di Indonesia kembali berdampak ke negara tetangga. Pagi ini, kabut asap menyelimuti Singapura dengan kualitas udaranya yang masuk kategori tidak sehat. Gedung-gedung di Singapura tampak samar di balik kabut asap. Pukul 9 pagi waktu setempat, IQAir mencatat angka kualitas udara berada di 179 yang termasuk kategori tidak sehat. Asap ini berasal dari kebakaran hutan di Indonesia yang disebut sebagai yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Wilayah di Pulau Kalimantan dan Sumatera paling berdampak dengan peningkatan kasus gangguan pernafasan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga bulan November. Kabut asap lintas batas juga memperburuk kualitas udara di negara tetangga Malaysia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang dilaporkan tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal al-Hawa, kota Gaza pada Minggu. Sebuah kendaraan terbakar dan mengeluarkan asap, sementara warga berupaya memadamkan api. Warga juga terlihat mengevakuasi jenazah korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Seorang warga mengatakan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, termasuk di kawasan padat penduduk. Sementara itu, pemirsa, otoritas kesehatan Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas sejak konflik kembali pecah pada Oktober 2023 kini telah melampaui 74.000 orang. Sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 175.000 orang. Otoritas kesehatan Gaza juga menyebutkan lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 4.900 orang terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata dengan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2025. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengancam akan mengeksekusi komandan senior Hamas yang kini dipenjara di Israel. Ancaman itu disampaikan dalam rekaman video yang dirilis pada pekan ini. Dalam rekaman, Ben-Gvir terlihat berhadapan dengan Hassan Salama, komandan senior sayap bersenjata Hamas. Ben-Gvir mengatakan akan mengupayakan eksekusi Salama jika dirinya menjadi Menteri Pertahanan Israel. Salama dijatuhi hukuman 48 kali seumur hidup dan 30 tahun penjara oleh pengadilan Israel. Ia dituduh terlibat dalam serangan bom bunuh diri pada 1996 yang menewaskan puluhan warga Israel.
3: אני הלכתי להפגין 48 אנשים, רק גם ילדים ונשים וגברים וגם חיילים, שם הילדים שלי. כשהייתי ילד, הלכתי והפגנתי שצריך אנשים כמוך לטפל בהם. היום אני סוגר מעגל, וכשנהייתי בגיר, בוגר, זה הדברים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך. אני רוצה להוציא אותך להורג. מי שהרג לי, 48, גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, צריך להרוג אותו. להרוג אותו, וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך. אני אומר לך, גיהנום, אתה חושב בתולות? גיהנום יהיה לך. גיהנום. ואני בגיהנום, כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא. זה הלאה. כאן, אני אחראי לגיהנום, וטוב מאוד שיש לך גיהנום.
1: Rusia dan Ukraina kembali saling melancarkan serangan terhadap sejumlah target strategis. Rusia mengklaim telah menyerang pusat logistik dan infrastruktur pelabuhan Ukraina, sementara Ukraina menargetkan fasilitas industri pertahanan dan minyak milik Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas setelah kedua pihak melancarkan serangan terhadap sejumlah target strategis pada Senin dini hari. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya menyerang pusat pengolahan data di dua perusahaan besar di Kiev, serta infrastruktur bahan bakar militer dan fasilitas pangkalan udara, Fasil Kiev. Serangan juga menyasar galangan perbaikan kapal di Pelabuhan Ismail, wilayah Odessa, serta pusat logistik penyimpanan perbekalan militer Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pasukannya menyerang dua fasilitas industri pertahanan Rusia di Tula dan Voronezh, serta sejumlah fasilitas minyak. Zelensky menyebutkan serangan udara Rusia pada Senin dini hari menimbulkan korban dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah Ukraina, termasuk gedung hunian di Kharkiv. Seorang nenek berusia 87 tahun di Madrid, Spanyol diusir dari rumah yang telah ia tempati selama hampir 7 dekade. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Protes pelajar sekolah menengah meluas di Prancis, pemirsa. Mereka menuntut perbaikan kondisi belajar termasuk jumlah murid yang lebih sedikit di setiap kelas dan tambahan tenaga pendidik. Ratusan pelajar berkumpul di depan sekolah Paul Edward di Saint-Denis dekat Paris. Ketegangan meningkat saat kembang api meletus di sekitar sekolah dan memaksa polisi menembakkan gas air mata dan menangkap sejumlah pelajar. Sementara itu, wali kota Saint-Denis, Bali Bagayoko, sempat berbincang dengan pelajar dan polisi. Bali menyebutkan dirinya paham tuntutan pelajar. Aksi yang bermula pada pekan lalu di wilayah sekitar Paris kini menyebar. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 180 sekolah terdampak blokade. Sebanyak 164 orang ditangkap di seluruh negeri. Sementara itu, pemirsa, aksi mogok dan protes mewarnai sejumlah kota di Eropa. Di Paris, petugas pemadam kebakaran menuntut tambahan personel dan anggaran. Sementara di Zagreb, mogok pekerja transportasi memaksa warga mencari cara lain untuk bepergian.

0: Sebuah replika pesawat pemadam ikut bergerak di tengah aksi mogok di Paris. Para petugas damkar menuntut tambahan personel, peralatan, dan perbaikan kondisi kerja. Mereka juga menolak pembukuan acuan gaji pegawai negeri dalam rencana anggaran Prancis tahun 2027. Di tengah aksi, mereka membawa karangan bunga ke Katedral Notre Dame. Penghormatan itu ditujukan bagi 4 rekan mereka yang meninggal dunia saat memadamkan kebakaran hutan musim panas lalu. Di Zagreb, Kroasia, sebagian besar tram dan bus tertahan di depo sejak pukul 4 dini hari. Pekerja berkumpul di depan kantor operator transportasi kota dan menyatakan diri mogok kerja. Aksi ini dilakukan setelah berbulan-bulan perundingan soal gaji dan kondisi kerja belum membuahkan kesepakatan. Aksi mogok ini menyebabkan warga harus berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan taksi. Traktor berjejer di tepi jalan Palermo Agrigento dekat Bologneta. Para petani berkumpul dan berbicara dengan polisi yang mengatur lalu lintas. Kelompok petani Agrisat menyebut harga solar mencapai 2 euro 20 sen hingga 2 euro 40 sen per liternya. Menurut ketuanya, sekali mengisi penuh sebuah traktor kini membutuhkan setidaknya 300 euro. Kenaikan biaya ini menyusahkan petani gandum, anggur, zaitun, serta buah dan sayur.
1: Seorang nenek berusia 87 tahun di Madrid, Spanyol diusir dari rumah yang telah ia tempati selama hampir 7 dekade. Pengusiran ini memicu kemarahan publik dan gelombang protes besar-besaran di seluruh negeri.
2: Mari Carmen Abascal, perempuan lansia berusia 87 tahun, dibawa keluar menggunakan tandu oleh petugas medis dan kepolisian dari apartemennya di kawasan Retiro, Madrid pada Rabu lalu. Ia telah tinggal di bangunan tersebut sejak tahun 1955. Pengusiran ini terjadi setelah sebuah perusahaan dana investasi membeli gedung itu dan berusaha menaikkan harga sewa secara gratis. Meskipun telah dilakukan upaya hukum serta permohonan atas dasar kemanusiaan, pihak perusahaan tetap melanjutkan eksekusi pengusiran. Akibat peristiwa ini, ratusan orang turun ke jalan dan mendirikan tenda di alun-alun Puerta del Sol. Mereka menuntut perlindungan yang lebih kuat bagi para penyewa di tengah kelangkaan tempat tinggal dan lonjakan harga sewa di Spanyol. Melalui sebuah rekaman video, Mari Carmen menyampaikan harapannya agar insiden yang menimpanya dapat mendorong perubahan.
3: Quiero que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio. Por eso este martes se tiene que aprobar el decreto Maricar, para dar un primer paso para acabar.
2: Sang nenek juga meminta para demonstran untuk terus bertahan hingga aturan baru disahkan. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan bahwa pemerintahannya tengah bekerja keras untuk segera mengesahkan dekrit perumahan di parlemen. Aturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang mendesak bagi para penyewa agar kasus serupa tidak kembali terulang.
1: Pemirsa, kabar duka datang dari Malaysia. Siti Hasmah Muhammad Ali yang merupakan istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, meninggal dunia di usianya yang ke-100 tahun pada hari Senin.
4: Upacara pemakaman kenegaraan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah Siti Hasmah Muhammad Ali. Peti jenazah yang diselimuti bendera nasional Malaysia diusung oleh petugas kenegaraan di Selangor. Suasana haru menyelimuti lokasi saat mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad terlihat mendampingi jenazah sang istri. Turut hadir Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim beserta tokoh kenegaraan lainnya untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke pemakaman di Putrajaya. Tangis haru dan suasana hikmat menyertai prosesi penurunan jenazah ke liang lahat. Siti Hasmah dikenal sebagai sosok yang hangat dan selalu peduli pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga aktif mengkampanyekan kesehatan masyarakat dan program keluarga berencana di Malaysia. Almarhumah pertama kali bertemu Mahathir Muhammad saat keduanya menempuh pendidikan kedokteran di Singapura pada akhir tahun 1940-an. Pasangan ini baru saja merayakan usia pernikahan ke-70 tahun pada Agustus lalu.

0: terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9.30 menit, live di CNN Indonesia.
2: Kematian anak paus di Argentina membuat para ilmuwan waspada. Sejumlah bangkai ditemukan dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, seekor anjing laut bernama Nana menjadi idola baru wisatawan di Dalian, China. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Seekor paus ditemukan mati di pantai Puerto Madryn pada Senin. Petugas menarik bangkainya dengan perahu, lalu mengangkatnya ke truk untuk dibawa menjauh dari pantai. Kematian ini menambah kekhawatiran para peneliti, sebab banyak paus yang mati merupakan anak paus yang baru lahir musim ini.
4: Este año tuvimos un censo de ballenas que al contrario de lo que sucedió el año pasado, donde hubo un máximo de 2.110 ballenas censadas, tuvimos 1.375, lo que es un número razonable que veníamos teniendo de otras temporadas. Y
3: para dokter hewan kini memeriksa sampel dari paus yang mati. Salah satu dugaan mengarah pada bakteri yang dapat menyebabkan infeksi berat. Luka akibat patukan burung camar diduga bisa menjadi jalur masuknya, namun kedua dugaan itu belum terbukti. Tingkah pola anjing laut yang diberi nama Nana ini membuat orang-orang berkerumun untuk melihat dan memotretnya. Anjing laut berbintik ini sebelumnya dirawat lalu dilepas liarkan di dekat Pulau Hayang pada 7 September. 6 hari kemudian ia kembali ke kawasan Pulau Dacangsan setelah berenang hampir 200 km. Video Nana menyebar di media sosial, pengunjung pun datang khusus untuk bertemu dengannya.
5: 我知道海豹娜娜在短视频刷到她的，然后今天特意想来看看她。今天看到她之后，觉得她长得特别可爱，身上是那种斑点儿，然后呢有那种白色的胡子，嗯，觉得眼睛又黑又大的，特别亮。Kepopuleran
3: itu juga membawa tantangan. Semakin banyak orang ingin mendekat, padahal Nana tetap satwa liar yang membutuhkan ruang untuk beristirahat. Otoritas setempat meminta wisatawan tidak memberi Nana makan, menyentuh, atau mengejarnya. Nana diizinkan tetap berada di kawasan itu dan sebuah tempat istirahat khusus direncanakan untuk melindunginya.

Selamat bergabung dan menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 29 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian PAS Mas Rudi mengaku dari 16 rumah mewah di lapas kelas 2A Cibinong baru 3 unit yang pembangunannya tercatat sebagai rumah dinas. Presiden Prabowo menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Bermain dengan 10 orang, Timnas Sepak Bola Indonesia menahan imbang Malaysia di lanjutan FIFA Asian Cup 2026.

0: Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membuarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu malam. 6 remaja dan belasan anak panah diamankan. Masih dari Makassar, polisi juga menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Bontoala yang terjadi usai rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan warga.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah balik menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Masa berhasil dipukul mundur saat mobil taktis Polda Sulawesi Selatan datang dan langsung menerobos area sekitar tawuran. Hasilnya tiga remaja diamankan dari tempat persembunyiannya. Namun mereka kemudian dikembalikan ke orang tua untuk dibina. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyebut peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai. Masih di Makassar, tawuran antar dua kelompok remaja juga pecah di Jalan Urip Sumoharjo. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran. 6 remaja yang diduga terlibat tawuran ditangkap. Di sekitar lokasi kejadian, polisi juga menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, ke-6 terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan warga. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia berserakan di sebuah lahan kosong. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Detik-detik tumbangnya 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungannya didatangkan ke lokasi, memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Bangunan pusat oleh-oleh milik Hamzah Batik di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul sekitar dini hari, diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Tak berselang lama, api kemudian membesar dengan asap hitam membumbung tinggi. Ketika kejadian, diketahui bangunan dalam kondisi sepi. Sejumlah orang yang merupakan petugas keamanan di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Terbatasnya selang air menjadi kendala menjangkau titik api di ketinggian.
3: Yang pasti ini bukan plastik, ini tengkorak manusia.
2: Temuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong menggegerkan warga desa Troketon, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah Minggu siang. Kerangka itu pertama kali ditemukan seorang warga saat sedang mencari burung. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Terakhir korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Pondok Aren, Tangerang Selatan. CCTV merekam detik-detik sebuah minimarket dibobol pencuri. Adapun di Baru, Sulawesi Selatan, seorang pria berpakaian loreng layaknya tentara juga terekam CCTV mencuri HP penjaga toilet SPBU.
1: Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu dini hari terekam CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko pada Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan hingga uang di kasir raib tak bersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini kini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria memakai pakaian loreng tentara mencuri telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupa, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku yang awalnya hendak masuk toilet melihat korban tertidur dengan telepon genggam tergeletak. Melihat kesempatan di depan mata, pelaku langsung menggasak ponsel korban. Di CCTV berbeda, pelaku terlihat kabur dengan sebuah minibus berwarna silver. Korban baru sadar telepon genggamnya hilang saat terbangun hendak sholat subuh. Kini polisi masih menyelidiki identitas pelaku, termasuk memastikan atribut loreng yang dikenakannya. Inilah rekaman CCTV warga saat dua terduga pelaku pencurian motor beraksi di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu pelaku memantau situasi, sementara rekannya bersiap mengambil motor. Namun aksi mereka keburu terpergok warga yang curiga. Keduanya langsung melarikan diri. Satu pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan langsung jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera tiba dan mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, sementara rekannya masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
4: Jangan ada yang kabur, saya laporin semuanya ke sekolah.
5: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang seharusnya jadi tempat belajar yang aman, justru menjadi tempat kekerasan terjadi. Akademisi hingga Dewan Pendidikan Jawa Timur angkat suara untuk memutus mata rantai kekerasan ini, perlu langkah preventif hingga sistem pengaduan yang aman dan transparan di setiap sekolah.

0: Dunia pendidikan di Jawa Timur kembali tercoreng dengan berbagai kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini, seorang kepala sekolah SMP Negeri di Malang diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya yang tidak menggunakan seragam yang ditentukan sekolah. Alih-alih menasehati, kepala sekolah ini justru melakukan pemukulan terhadap siswa. Kasus ini tetap bergulir sekalipun kepala sekolah ini telah dicopot jabatannya. Sementara itu di Gresik, perundungan menimpa seorang santri difabel. Santri tersebut diduga disiksa hingga disetrika oleh seniornya hingga mengalami luka serius. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Tak hanya soal pencegahan dan rasa aman saat belajar, sistem pengaduan yang ramah dan transparan bagi korban kini menjadi kebutuhan mendesak yang kerap terabaikan.
1: Menganjurkan kepada dinas pendidikan dan juga satuan sekolah untuk membuat ekosistem yang juga di dalamnya itu ada sistem dini pencegahan kekerasan, sistem pengaduan dari siswa kepada sekolah maupun dinas pendidikan secara transparan.
0: Kasus perundungan dan kekerasan di sekolah yang terus berulang mengungkap celah besar dalam sistem perlindungan siswa. Banyak korban enggan bersuara karena takut akan risiko dan tidak tahu harus melapor kemana. Menanggapi kondisi ini, akademisi pun mendesak sekolah untuk menciptakan ruang aman. Tidak hanya saat proses belajar, tetapi juga saat siswa berani melaporkan kejahatan yang mereka alami.
2: Kelakuan yang tidak menyenangkan, siswa perlu aman secara pelaporan gitu ya. Jadi yang selama ini luput dari aktivitas di sekolah maupun institusi pendidikan yang lain, kita seringkali tidak bisa memberikan koridor atau kanal-kanal bagi siswa untuk bisa secara aman melakukan pelaporan.
0: Selama kekerasan ditutupi dan pelaku dilindungi, sekolah bukan lagi menjadi tempat aman belajar mengajar. Penindakan tegas serta sistem lapor yang aman menjadi harga mati agar ruang belajar tidak berubah menjadi ruang trauma. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada korban selama tragedi KM Virgo Transport 8. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sar gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut. Sementara itu, untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada korban selamat.
1: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
2: Tinggal sekarang kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, masih kesalahannya tidak. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga itu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita juga bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi.
1: Langkah pengangkatan kapal ini diharapkan bisa membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, pasca musibah KM Virgo Transport 8, 6 orang korban selamat masih mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami di laut. Terapi trauma healing diberikan untuk membantu para penyintas mengungkap pengalaman, kecemasan, dan beban pikiran setelah mengalami musibah.
3: Bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan atau bisa mengeluarkan unek-unek para korban ini biar memberi lebih tenang, bisa menerima apa yang sudah terjadi, karena kita ketahui bersama bahwa beban berat sudah atau beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu dalam pencarian.
1: Salah satu penyintas, Prastika asal Palembang, mengaku masih merasakan trauma karena terbayang selalu dikenangan akan kejadian memilukan tersebut.
4: Yang mengganggu.
5: Iya, mengganggu kan.
4: Ya mungkin karena di tengah lama kita ya. Jadi kayak pikiran tuh masih kebawa gitu. Kadang juga pas tidur tuh kalau ketahuan ya gara-gara keinget ombak itu.
1: Hal yang serupa juga dirasakan Heru Pratono yang mengaku terpukul karena sang putra ikut menjadi korban. Ia mengaku masih menyesal karena tak sempat menyelamatkan sang anak karena kejadian begitu cepat.
6: Waktu itu aku udah keluar di atas, aku ingatan lah kenapa lah anak gak tertolong. Ya Allah, ada udah air itu udah ngejar. Gak bisa ngomong lagi.
5: Air waktu itu cepat sekali masuk kapal ya?
6: Iya. Kalau aku keluar, aku dapet lambung satu, udah apa, ngikutin alur kapal yang miring itu, naik terus aku.
1: Pendampingan diharapkan dapat terus berlanjut seiring proses pemulihan para korban selamat KM Virgo Transport 8. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Informasi selanjutnya, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian PAS, Mas Hudi, mengkonfirmasi temuan rumah dan barang-barang mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Komisi 13 DPR RI. Mas Hudi mengaku dari 16 rumah mewah tersebut, baru 3 unit yang pembangunannya tercatat negara sebagai rumah dinas. Sementara anggaran pembangunan 13 unit lainnya disebut swakelola.
7: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mas Hudi mengonfirmasi beberapa temuan Ombudsman di hadapan Komisi 13 DPR RI Senin 28 September 2026. Antara lain asal-usul foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin di salah satu rumah mewah pada kawasan lapas kelas 2A Cibinong. Mas Hudi mengatakan foto tersebut merupakan hasil razia keamanan. Mas Hudi juga menjelaskan, temuan bangunan yang merupakan kontainer di area Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE merupakan tempat penggemukan sapi. Menurutnya tempat ini dibangun dengan APBN 2026. Selain itu, Mas Hudi mengaku dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan Ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
8: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak apa, bukan dangan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin. Sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai ya dengan ketentuan ya kan agar semuanya dibongkar.
9: Tapi kan itu sebenarnya sudah dibangun oleh napi-napi ya Pak. Maksudnya itu kan
8: nanti kita sampaikan setelah pemeriksaan hari Kamis. Ya kita nggak bisa mengambil kesimpulan ya kan sekarang lagi berjalan.
7: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2 A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia.
10: Satu, kalau kita lihat ini problemnya kalapas sudah 3 tahun. Oke, tapi apakah ini tadi saya sempat bertanya apakah ini sudah ada? Sudah dari 2001, rencana 2003 Januari tadi kan teman-teman lihat sebelum kalapasnya Saudara Wisnu itu juga sudah eksis. Artinya kita perlu mengurai. Kami di dalam beberapa kali panja dan raker minta ya kalau bisa maksimal setahun lah biar dia tidak membangun jejaring gitu ya. Nah, untuk mutasi besar-besaran nanti kita lihat bagaimana hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal.
7: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktural lapas kelas 2 A Cibinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Masih terkait kasus belasan rumah berfasilitas mewah di kawasan Lapas Cibinong Bogor. Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI saat rapat dengar pendapat Senin siang. Salah satu pertanyaannya adalah terkait keberadaan foto Jimmy Masrin, terpidana kasus korupsi yang terpajang di salah satu rumah mewah tersebut.
11: Itu ada figura ya bingkai foto atas nama Jimmy Masrin. Ya kan? Ini ada di rumah siapa, Pak Kalapas?
12: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Bapak.
11: Mana orangnya?
12: Siap, tidak masuk, Bapak.
11: Loh, kenapa nggak diajak?
12: Yang bersangkutan sakit hari ini, Bapak.
11: Sakit apa?
12: Demam, Bapak.
11: Ada surat dokternya?
12: Belum kami terima, Bapak.
11: Pak Kalapas,
12: siap.
11: Jangankan kasih. Menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir, Pak. Kecuali menteri dipanggil presiden baru bisa izin. Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas?
12: Mohon izin menjelaskan Bapak bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasih Kamtib Bapak bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim Kamtib melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak dan
11: Pak, saya ingatkan ya.
12: Siap Bapak.
11: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
12: Siap, Bapak.
11: Ini rakyat lihat.
12: Siap, Bapak.
11: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
12: Siap, Bapak.
11: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
12: Tidak ada, Bapak.
11: Kenapa tidak ada?
12: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
11: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
12: Siap.
11: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
12: Penting, Bapak.
11: Kenapa nggak dipasang?
12: Siap, Bapak.
11: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
12: Tidak, Bapak.
11: Dan terus kenapa nggak dipasang?
12: CCTV kami pasang di area-area tertentu, Bapak, di blok hunian.
11: Iya, kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak?
12: Siap, Bapak.
11: Itu kan tempat vital juga.
12: Siap.
11: Bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata, ya, bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan Pak, tapi diberhentikan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Suntikan anggaran ini untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
1: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana 20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan, tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran 20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar 47 triliun rupiah.
13: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, suntikan dana 20 triliun rupiah ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun rupiah. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai 132 triliun rupiah.
14: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menjelang musim hujan, Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air. Simak informasi lengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air menjelang musim hujan. Di Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Sementara di Jakarta Selatan, pengerukan Kali Mampang dilakukan untuk menambah kapasitas tampung.
10: Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau langsung proses pengerjaan dan menyebut penanganan kali yang sudah hampir 60 tahun tidak dikeruk ini tidak cukup hanya dengan pengerukan. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menata MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa menggusur warga.
11: Ini akan ditangani secara menyeluruh, menjadi kawasan yang kita buat menjadi rapi. Jadi nanti perubahannya tidak setengah-setengah lagi, tidak hanya sekedar digali supaya lancar, tetapi ditangani secara menyeluruh, termasuk dilakukan penghijauan, dilakukan turap, MCK-nya dibangun dan sebagainya. Dan tentunya hampir sebagian juga mata pencaharian di dekat ini, karena penataan kawasan tidak kita lakukan penggusuran. Yang kita lakukan adalah menata kawasan, tetapi dirapikan.
10: Proses pengerukan di kawasan padat penduduk memerlukan 3 unit mini spider karena akses jalan yang sempit. Penataan kawasan diproyeksikan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Hingga Senin siang, volume material yang sudah dikeruk mencapai 1.055 meter kubik. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang.
12: Naik upaya pengerukan-pengerukan ini yang otomatis lah, ini untuk mengurangi permasalahan genangan atau banjir yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Makanya sebelum terjadi musim hujan, kita siapkan payung sebelum hujan.
10: Untuk mendukung pengerukan Kali Mampang, Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 3 alat berat, terdiri dari 2 unit alat amfibi dan 1 unit spider. 5 unit dump truck juga disiapkan untuk mengangkut material hasil pengerukan. Selain Kali Mampang, pembersihan saluran lingkungan juga dilakukan secara gotong royong karena sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk. Kegiatan ini melibatkan PPSU, Pasukan Biru, Pasukan Kuning, Pasukan Oranye, serta warga. Kerja bakti serentak juga digelar di sekitar 65 lokasi di Jakarta Selatan dengan melibatkan aparatur sipil negara dan warga. Selain pengerukan, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga melakukan pengerjaan turap yang dimulai sejak 7 Juli dan ditargetkan selesai 4 Desember. Berbagai penanganan ini dilakukan untuk menambah kapasitas aliran air serta mengurangi risiko genangan dan banjir saat musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah bagi rumah tangga di Lumajang. Usaha penyemaian bibit cabainya kebanjiran pesanan dengan cuan hingga Rp20 juta per bulan.
13: Kemarau panjang membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur melejit pada Senin pagi. Di pasar Kebon Agung, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000.
14: Ya, sayuran naik semua.
15: Yang paling tertinggi siapa, Bu?
14: Yang paling tinggi ya, cabai kecil.
15: Cabai kecil hijau apa merah?
14: Merah.
15: Berapa sekarang?
14: 80.
16: Ya belinya
15: sepenuhnya.
16: Bisa
15: apa?
16: Sepenuhnya.
15: Oh, beli sepenuhnya aja.
16: Oh, tinggi.
15: Biasanya kalau beli cabe berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
16: Iya.
15: Kalau sekarang mahal?
16: Ya beli seperempat.
15: Oh, beli seperempat. Iya. Cukupnya aja, Bu, ya?
16: Iya.
13: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyemai ratusan ribu bibit cabai rawit memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya di Desa Darungan, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur. Saat harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram, permintaan bibit dari pembeli melonjak 2 kali lipat mencapai 300 ribu bibit.
17: Alhamdulillah, bibit ini bisa naik 2 kali lipatnya.
18: Sampai berapa ini?
17: Kalau 1 kali lipat itu bisa mencapai Rp150.000. Nah, sekarang kalau harga naik bisa jadi Rp300.000 bibit.
13: Bibit cabai rawit dijual Rp150.000 per 1.000 batang dengan permintaan dari Lumajang hingga Jember. Dari usaha ini, Nur Iva meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Dua pekan jelang MotoGP seri Indonesia di sirkuit Mandalika, Lombok, Polda Nusa Tenggara Barat menggelar simulasi pengamanan yang diikuti 2.600 personel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Sepak bola Indonesia bermain imbang tanpa gol saat melawan Malaysia di lanjutan FIFA Asian Cup 2026 Senin malam. Kartu merah yang diterima Tom Haye membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-35.
8: Yang mereka bertemu siang, Gavin Dix. Sejak menit pertama, pertandingan antar Indonesia versus Malaysia berlangsung dengan tensi tinggi. Di menit ketiga, timnas Garuda sempat menjebol gawang Malaysia. Namun wasit menganulir gol tersebut karena wasit melihat terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Petaka bagi Indonesia terjadi di menit 35. Setelah wasit memberikan kartu merah bagi Tom Hai yang melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Malaysia, Arif Aiman. Hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap tak berubah. Di babak kedua, Indonesia tampil dengan 10 orang, praktis bermain bertahan dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Martin Paes bermain gemilang di bawah mistar gawang, berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan beberapa kali. Hingga wasit meniup peluit panjang, tetap tidak ada satupun gol tercipta.
9: We got a red card, and that red card for us, I mean, it gave an opportunity, I think, for these boys to forge a brotherhood, to learn how to fight together in a moment for their country, to just keep going, to keep fighting. So, you know, you look at the curse of the red card, but in some ways it was a gift, because it's part of our journey.
10: Yeah, I want to push everyone to keep coming because we need to support also the last game. Try to unite together with the fans and the team, and then all together we can get it done. But we need positive mood from the start, and we need everyone together.
8: Hasil imbang ini membuat siapa yang akan keluar sebagai juara Grup A dan melaju ke final FIFA Asian Cup harus menunggu hasil laga terakhir antar Indonesia versus Bangladesh dan Malaysia versus Singapura yang akan digelar Kamis 1 Oktober. Erlangga Wisnuaji, Andrian Saputra, Jakarta.
7: Dua pekan jelang ajang balap dunia MotoGP Seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, Polda Nusa Tenggara Barat menggelar simulasi pengamanan yang diikuti 2.600 personel. Sementara di Nusa Dua, Bali, lebih dari 1.000 motoris dari berbagai negara berkumpul dalam acara BMW Motorrad 2026 yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia.
11: Berlokasi di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali, BMW Motorrad 2026 digelar selama 3 hari di penghujung bulan September. Festival ini menjadi ajang berkumpul para komunitas otomotif dari tanah air bahkan mancanegara. Dengan banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan, seperti test drive, custom bike showcase, pertunjukan budaya dan hiburan bagi para peserta.
12: Sebenarnya ini gak cuma acara kumpul-kumpul aja, tapi ini merupakan apresiasi dan juga selebrasi kepada seluruh pengguna motor di seluruh motor antusias yang ada di Indonesia atau di dunia, terutama khususnya untuk pengguna BMW. Di kesempatan kali ini kita memperkenalkan seluruh line up kita yang kita jual di Indonesia, tapi ada yang menarik karena kita baru saja meluncurkan satu produk yaitu BMW F450 yang kita luncurkan di bulan Agustus kemarin.
11: Para peserta tidak harus mempunyai atau mengendarai sepeda motor BMW. Bagi peserta yang telah melakukan registrasi, panitia menyediakan kendaraan yang dapat digunakan atau peserta bisa menyewa kendaraan sendiri.
13: Kita mengundang anggota-anggota kita juga untuk riding. Ya, riding karena hobinya memang riding. Sekalian riding ke Bali, kita juga akan mendapatkan edukasi produk barunya BMW itu seperti apa. Mungkin kita bisa test ride juga nantinya. Juga kita akan kumpul dengan teman-teman dari Indonesia. Jadi ini sebagai wadah komunikasi dan wadah silaturahmi sebenarnya, selain mengetahui produk-produk BMW yang terbaru gitu.
11: Dalam salah satu agenda, Mystical Ride, 111 kendaraan roda 2 dan sekitar 140 peserta melakukan perjalanan dengan total jarak kurang lebih 260 km dengan rute mengunjungi berbagai lokasi yang ada di Pulau Bali. Dua pekan menjelang ajang balap dunia MotoGP Seri Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok, persiapan terus dimatangkan. Kepolisian juga menggelar simulasi pengamanan dengan menerjunkan lebih dari 2.600 personel di area sirkuit Mandalika. Dalam simulasi ini, petugas dilatih menghadapi berbagai skenario terburuk, mulai dari penonton yang membawa senjata tajam, aksi demonstrasi anarkis, hingga ancaman teror bom.
14: Kondisi yang sangat kita antisipasi, apabila ada unjuk rasa atau kegiatan-kegiatan yang sengaja ingin menggagalkan atau tidak mensukseskan antara MotoGP ini kami sudah mengambil langkah-langkah yang antisipatif sampai nanti terjadi kompetensi.
15: 11 hari ke depan kita memastikan semuanya harus rapi, beres. Dan saya selalu berulang ke teman-teman bahwa kita harus kompak, harus solid, karena ini adalah betul-betul event yang mungkin harus ada peningkatan dari 2 tahun sebelumnya. Dan ini rasanya lebih mendunia dibandingkan sebelumnya. Karena apa? Pertama ada pembalap Indonesia, ada racers Indonesia. Terus kedua, kalau saya lihat kesiapan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu luar biasa.
11: Pihak penyelenggara mengeklaim kesiapan sirkuit dan kedatangan logistik balapan telah mencapai 95%. Euforia juga mulai terasa dengan tren penjualan tiket dan tingkat

0: tingkat hunian hotel yang terus meningkat. Terlebih tahun ini terdapat pembalap Indonesia yang turut berlaga, serta agenda parade pembalap atau Riders Parade pada 7 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah lomba lari khusus digelar untuk pemilik rambut merah. Ratusan orang ikut dalam lomba unik di Santiago, Chile ini. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand sejak Kamis pekan lalu hingga Senin belum juga surut. Kondisi ini bahkan telah mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Warga dan pedagang tetap beraktivitas di tengah genangan, sementara pemerintah menetapkan Bangkok sebagai wilayah terdampak bencana.
1: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin. Bahkan kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok, berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik, atau kotak gabus. Sementara para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi.

0: Laporkan curah hujan bahkan mencapai 300 mm. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September, menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah. Karena cuaca dilaporkan terus memburuk dan banjir belum juga surut, pemerintah Thailand memutuskan untuk meliburkan pegawai negerinya di kota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya sejak Minggu 27 September. Hanya saja, warga Bangkok sepertinya sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah. Mereka memilih keluar rumah, menerjang banjir, dan tetap beraktivitas.
1: Sebuah lomba lari khusus digelar untuk pemilik rambut merah. Ratusan orang ikut dalam lomba unik di Santiago, Chile ini. Sementara itu, seri Dunia Lompat Tebing 2026 berakhir di Italia. Para atlet memamerkan kemampuan meloncat yang indah dan aman. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Coloro Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif. Nama Coloro Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah. Seri Dunia Loncat Tebing 2026 mencapai babak kelima dan terakhir di Polignano Amare, Italia pada Minggu 27 September. Rhiannon Evelyn dari Australia dan Aidan Heslop dari Inggris berhasil meraih gelar juara umum musim ini meskipun tidak naik podium pada babak final. Molly Carlson dari Kanada memenangi lomba putri dengan 343,15 poin. Santaya Penisi dari Australia menempati posisi kedua disusul Lisa Faulkner dari Amerika Serikat. Di kategori putra, Oleksiy Prigorov dari Ukraina menang tipis atas James Liechtenstein. Selisih nilai keduanya hanya 1,0.

0: Kematian misterius terjadi di Lembang, Bandung Barat. Dua orang ditemukan meninggal dan satu orang kritis di dalam kamar kontrakannya. Kasus temuan bangunan bak villa di dalam lapas Cipinong terus bergulir. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Yang ini tidak kalah viral, aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Saudara korban nekat menabrakkan mobilnya ke arah pelaku hingga pelaku tewas. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita awali informasi hari ini dengan ada kematian misterius di Lembang, Bandung Barat. Dua orang ditemukan meninggal dan satu orang kritis di dalam sebuah kamar kontrakan. Sementara di Probolinggo, kematian misterius dialami seorang kakek yang ditemukan penuh luka di kawasan hutan.
1: Warga di Kampung Cijeruk, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin digegerkan dengan penemuan dua orang warga yang tewas dan satu orang dalam kondisi

0: kritis di dalam kamar kontrakannya. Petugas puskesmas dibantu TNI dan Polri Lembang yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, petugas Inafis Polres Cimahi yang melakukan olah kejadian perkara tidak menemukan adanya indikasi kekerasan, namun tercium bau gas yang menyengat dan kompor yang masih menyala. Diketahui kedua korban merupakan kakak beradik yang berprofesi sebagai pedagang kupat tahu. Saat ini polisi masih menyelidiki kematian kedua korban.
1: Pembunuhan berencana. Korban
0: di Probolinggo, Jawa Timur, kematian misterius dialami oleh seorang kakek berusia 72 tahun. Korban bernama Niat, yang merupakan warga desa Cepoko, Kecamatan Sumber, ditemukan penuh luka di kawasan hutan pinus Lereng Bromo pada Senin sore. Warga setempat menuturkan korban kesehariannya biasa mencari rumput untuk pakan ternaknya. Namun pada hari itu, korban tak kunjung pulang hingga sore hari. Keluarga yang mencarinya akhirnya menemukan korban di balik semak-semak dengan kondisi bersimbah darah. Polisi Resor Probolinggo yang mendapatkan laporan langsung menyelidiki kematian korban dengan mencari sejumlah bukti di lokasi. Namun dari penyelidikan sementara, luka yang diderita korban akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pekan ini harga sejumlah sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus melejit. Kenaikan harga bahkan berkali lipat dari harga normal. Penderitaan mak-mak belum juga usai. Sementara sering tak mendapatkan stok, mak-mak di Pidijaya Aceh menyerbu stan penjualan LPG dan minyak kita.
0: Di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa 29 September 2026, sejumlah jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga. Cabai rawit misalnya, kini masih bertahan di harga Rp100.000 per kilogram. Padahal harga normal cabai rawit hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Lombok besar naik hingga Rp45.000 per kilogram dari harga normal Rp15.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dua kali lipat menjadi Rp10.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini terjadi karena pasokan dari daerah penghasil berkurang akibat gagal panen. Kondisi ini diperparah kendala BBM untuk pengangkutan.
3: Responnya pembeli sendiri gimana, Bu?
4: Baik, bilang, agak meloncai.
3: Iya.
4: Begitu.
3: Tapi mereka tetap beli ya?
4: Iya, tetap beli, kasar tak sedikit dia beli.
3: Berarti omset gimana, Bu? Omset penjualan gimana?
4: Iya. Agak menurun juga.
5: Iya, dengan kenaikan harga ini kita masih bisa membeli lah.
3: Ya. Uh-huh.
5: Kalau untuk lihat kecil mungkin ada keberagaman sedikit.
3: Iya. Kalau sebelum kenaikan Bu biasa beli berapa, Bu?
5: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
3: Sekarang beli?
5: Iya, baru 1,5 gitu. Kebutuhan hari-hari aja.
3: Iya, untuk kebutuhan hari-hari aja ya.
0: Di Pidijaya Aceh, emak-emak menyerbu pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapatkan satu tabung gas bersubsidi dan minyak kita 2 liter.
6: Kalau di sini Rp18.000.
7: Di tempat Ibu langka nggak?
6: Kadang-kadang langka. Kita jualan
7: sampai. Ini pakai rumah tangga atau jualan?
0: Di pasar tani, harga tabung gas 3 kg dipatok Rp18.000 per tabungnya. Sementara minyak kita Rp31.000 untuk kemasan 2 liter. Selain tabung gas bersubsidi dan minyak kita, pasar tani juga menyediakan beras kemasan 5 kg yang dibanderol Rp60.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kemacetan panjang hingga 10 km akibat bongkar muat kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga Selasa pagi, belum terurai. Warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur melakukan demo di kantor pelabuhan ASDP pada Senin sore. Mereka menuntut otoritas pelabuhan ASDP Ketapang agar dapat segera mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar pelabuhan yang sudah terjadi sejak akhir Agustus. Warga memberikan waktu 3 hari. Selain membuat aktivitas dan perekonomian terganggu, kemacetan panjang ini membuat warga yang hendak ke rumah sakit jadi terhambat. General Manager ASDP Ketapang Banyuwangi, Media Syahrianto Heriawan mengungkapkan, pihaknya mengoperasikan 28 kapal dan mempercepat waktu bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit. Dan hingga Selasa pagi, antrean truk mengular lebih dari 10 km ke arah Situbondo. Kendaraan pribadi juga harus ikut mengantri. Berikutnya kita ke Jambi. Kebakaran hutan dan lahan masih jadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Kebakaran gambut di Taman Nasional Barbak masih terus terjadi. Hingga hari Selasa, asap pekat menyelimuti kawasan Taman Nasional yang terbakar. Hujan ringan yang sempat turun pada hari Senin belum mampu sepenuhnya memadamkan api. Kondisi ini jadi tantangan bagi petugas karena meski api di permukaan padam, bara masih dapat bertahan di dalam lapisan gambut. Pemerintah memaksimalkan upaya pemadaman mulai dari operasi modifikasi cuaca, patroli darat hingga waterbombing. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut upaya ini akan terus dilakukan mengingat hujan alami diperkirakan baru mulai turun pada bulan November.
8: 16.30 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Selanjutnya ke Kalimantan Selatan, hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Identifikasi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama tim DVI Mabes Polri. 16 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin berhasil dikenali identitasnya. Dari 16 korban, 15 berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan. Kabit Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Mboh Sofwan, menyatakan identifikasi terus berlangsung termasuk terhadap jenazah yang baru tiba di Rumah Sakit Bayangkara. Berdasarkan data Senin 28 September, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara itu, kasus temuan bangunan bak villa di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin, anggota DPR mencecar kepala lapas terkait temuan ini. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot, hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Lalu apa jawaban kepala lapas soal ini? Berikut liputannya untuk Anda.
9: Temuan ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak menteri ini pas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September. Salah satu anggota DPR, Yanuar Arief Prabowo, mempertanyakan kejanggalan ini.
10: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
11: Siapa, Pak?
10: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
11: Tidak ada, Pak.
10: Kenapa tidak ada?
11: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
10: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
11: Siap.
9: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan oleh anggota DPR. Keanehan semakin menjadi usai Direktur Jenderal Permasyarakatan Mas Hudi mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu diantaranya adalah dibangun tidak menggunakan APBN. asal-usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
12: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu ya kan tidak apa bukan dangan dari APBN ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai ya dengan ketentuan ya kan agar semuanya dibongkar.
9: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cipinong dan seluruh lapas di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Yang ini tidak kalah viral, aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Dan meski sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban menabrakkan mobilnya ke arah pelaku. Akibat kerasnya benturan, pelaku tewas dan seorang rekannya luka parah. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi.
13: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainuyoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
14: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 km dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
13: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohima, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranuyoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris, hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
15: Sepeda saya dicuri gitu Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu. Wes. Ya bel, titit, itu saya suruh berhenti. Dia tidak berhenti, cuman dia ngacungi celurit itu Pak.
16: Ya, memiliki nabrak pelaku itu ya?
15: Iya. Setelah jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, wes Pak.
13: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
16: Ya, kalau saya sih bersyukur, karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu, kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
13: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
17: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
18: Untuk sopir sendiri bergabung?
17: Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
13: Sementara itu saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari 2 sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
14: kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
13: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2020.

0: 5. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jamret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hogi hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hogi tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
1: Usai jeda komersial, buaya peliharaan dievakuasi, pemilik histeris hingga pingsan.

Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Kami sebutkan tadi. Selanjutnya hasil pengawasan di lapas perempuan kelas 2B Batam. Tim SIDA adalah keasistenan utama 2 dan ombudsman perwakilan Kepulauan Riau. Kami menemukan pertama di sana ada koperasi, ketua dan pimpinan komisi 2. Harga barang di koperasi untuk warga binaan itu sangat mahal dan tidak punya standar yang baku seperti di lapas atau rutan lain. Nah, ini yang kami temukan. Ini yang tulisan tangan adalah catatan dari warga binaan yang belanja di koperasi tersebut. Dia selalu membandingkan harga hari ini berapa, besok berapa. Jadi ini yang kami temukan. Kedua, kondisi matras yang sudah tidak layak pakai. Nah, ini kemarin langsung setelah kami melakukan SIDA, saya bersama tim ketemu langsung dengan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Riau dan kami sudah menyampaikan hal ini dan beliau berjanji akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah penganggarannya itu di pusat atau di wilayah. Nah, nanti kalau memang di pusat, maka kami di pusat, Ombudsman akan mendorong Dirjen Pemasyarakatan untuk segera menurunkan pembelian matras pengganti. Kalau itu di wilayah, kami minta untuk disegerakan karena ini mengandung binatang yang bikin gatal itu, apa namanya, tungau. Itu tungau ya, bahasanya apa sih, saya bahasa ilmiahnya, apa? Iya, itu dia. Jadi saya ini. Nah, kemudian temuan berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan, semua kita sudah tahu bahwa persoalan di lapas itu adalah salah satunya overcrowded penghuni, fasilitas yang tidak layak atau tidak sesuai standar, kamar mandinya tidak punya pembatas, jadi mereka harus pakai kardus untuk menutupi toilet untuk mereka mandi di dalam sel tersebut. Kemudian adanya anak yang ikut serta bersama warga binaan, anak dari warga binaan, yang belum mendapatkan fasilitas berupa susu, popok, dan imunisasi, ya. Jadi ada bayi yang ikut ibunya karena mungkin melahirkan di lapas perempuan, kemudian tapi anak ini tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, belum ada puskesmas terdekat yang datang untuk mengimunisasi anak tersebut. Kemudian belum adanya fasilitasi komutasi pidana untuk warga binaan dengan ponis seumur hidup. Jadi belum ada fasilitas yang disediakan oleh lapas terhadap warga binaan dengan ponis seumur hidup ini. Dan kemudian kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP sehingga kondisi hunian menjadi padat. Jadi memang di lapas

perempuan kelas 2 Batam ini memang sangat overcrowded dan sangat menyedihkan karena kebetulan lapasnya dekat dengan kali, sungai. Dan itu kalau hujan, dia banjir. Nah, banjir nanti baru surut sekitar 4-6 jam. Jadi akhirnya mereka itu tidak bisa tidur. Ini yang kita temukan. Kemudian kondisi fasilitas banyak yang rusak dan tidak memenuhi syarat standar pelayakan. Fasilitas dasar untuk anak belum tersedia. Dan belum terdapat mekanisme yang jelas tentang pemberian fasilitasi komutasi pidana bagi warga binaan dengan vonis umur hidup. Hasil pengawasan di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Tim sidaknya ini saya tidak sebutkan lagi, tapi didampingi oleh Pak Partono Samino. Jadi kami secara bergantian pimpinan, tidak semuanya. Ini kebetulan kami memang memilih, nanti ke depannya semuanya kami akan terlibat dalam pengawasan ini. Temuan kami tetap sama, overcrowded. Kedua, kondisi air agak kekuningan, ya, berbau karat dan besi. Porsi makan sedikit dan tempat makanan yang tidak bersih. Nah, ini terhadap porsi makan dan tempat makan, kami langsung menyampaikan kepada Pak Kalapas, Pak Fadil, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti. Kami menyarankan tempat makannya jangan terbuat dari plastik, tapi langsung dari ompreng itu yang dari aluminium. Jadi membersihkannya juga mudah. Dan standar makanannya kami minta karena sudah ada dari Dirjen Pemasyarakatan untuk tetap diterapkan sehingga warga binaan juga mendapatkan, ini laki-laki pasti porsi makannya lebih besar daripada perempuan. Kemudian klinik yang hanya buka pada pagi sampai dengan siang hari saja, dan kemudian WBP mengeluhkan terkait kepastian permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan tidak kunjung mendapatkan kejelasan, termasuk adanya WBP yang tahanan yang belum dieksekusi karena dia sudah putusan ingkrah dari pengadilan tapi belum mendapatkan BA17 sehingga dia belum bisa dimasukkan dalam program integrasi pemasyarakatan, yaitu program remisi, pembinaan, dan asimilasi. Nah, untuk lapas kelas 2 Cibinong, saya pikir kami hanya menyampaikan beberapa hal perlu kami sampaikan pada forum yang terhormat ini, bahwa sekali lagi kedatangan Ombudsman ke semua lapas dan rutan ini adalah untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas dan rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya itu terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik, dan tidak ada tindakan diskriminasi, tidak ada tindakan-tindakan pungli dan tindakan kekerasan kepada warga binaan. Nah, kami memang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan di Lapas Kelas 2A Cibinong. Kalaupun kami diizinkan, kami sudah menyampaikan kepada petugas, yaitu Kepala KPLP, surat tugas sama seperti kami datang ke 3 lapas sebelumnya, tapi ini tetap tidak diizinkan. Dan kalau pimpinan menanyakan kenapa pilihannya ke Cibinong lagi, padahal pertama sudah ditolak, memang Cibinong yang awal itu adalah dalam rangka KUPP, tapi yang ini dalam pengawasan rutin yang kami lakukan. Nah, dan kami kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan menunggu selama 30 menit, kami tidak juga mendapatkan informasi, dan kami mendapatkan setelah kejadian, kami menemukan bangunan itu, saya kemarin baru ketemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, terinformasi rupanya sebenarnya ketika kami masih menunggu konfirmasi, Pak Kakanwil itu menghubungi Kepala Perwakilan Jakarta Raya untuk menyampaikan bahwa ini ada Ombudsman Pusat datang ke Cibinong, dan beliau mempertanyakan bukankah ini adalah wilayah pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dan ya memang kami agak menyayangkan, seharusnya kalau memang sudah mendapatkan informasi itu kami dibiarkan masuk untuk kami bisa melihat dan kami bisa memberikan saran perbaikan pada saat itu juga. Temuan berikutnya ini kami mungkin hanya menggambarkan sama seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, dan kami cukup mengapresiasi dan menghargai bahwa meskipun tadi disampaikan Ketua kemarin Komisi 13 juga menginginkan Ombudsman hadir, kami pada prinsipnya meyakini bahwa
mitra kami sesungguhnya adalah Komisi 2, maka kami wajib melaporkan kepada Komisi 2 dulu, baru bisa kami menyampaikan kepada pihak lain. Nah, kemudian ditemukan penghuni yang mengaku sebagai WBP, Bapak Ibu, dan ini mungkin sudah terkonfirmasi kemarin berdasarkan siaran langsung RDP di Komisi 13. Bisa lanjut slide-nya? Lewat aja, ya. Dan kemudian ditemukan sejumlah kendaraan juga, dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri, kami sedang melakukan pengecekan. Dan ini kami perlu sampaikan untuk jadi masukan, nanti kami mengajak Komisi 2 bersama-sama sama kami untuk mengawasi pelaksanaan saran perbaikan yang nanti akan kami sampaikan. Kami belum menyampaikan saran perbaikan kepada Pak Menteri IMIPAS, akan kami sampaikan seharusnya seyogyanya hari ini, tapi tidak jadi karena memang beliau minta reschedule. Nanti kami akan sampaikan juga undangannya kepada Komisi 2, pimpinan Komisi 2, untuk bersama-sama kami menyampaikan saran perbaikan. Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Bisa lanjut, ini kendaraannya ini. Ini tidak punya pagar yang, ini jalan itu akses ke masyarakat. Dan ini tempat pembuangan sampah, di bawahnya kami menemukan mobil mewah 2, kami tidak tahu itu untuk siapa, dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi, tapi berdasarkan keterangan kemarin ini perlu dicek lagi kebenarannya, kami akan mendalami lagi, ya. Jadi yang paling penting kami sorot adalah keamanan, dan kemudian itu yang tempat berdiri dua orang Ibu Uswatun itu bisa terhubung ke gedung ke blok tahanan. Jadi blok tahanannya tidak punya kawat berduri sebagaimana lapas yang ada atau rutan yang ada di tempat lain. Untuk di Cibinong ini tidak dipasang, Pak. Jadi pagarnya juga lepas. Jadi ini yang kita khawatirkan, kami paling menyorot ini. Di selain tadi ditemukannya bangunan-bangunan yang peruntukannya masih perlu didalami dan diinvestigasi oleh Kementerian IMIPAS dan perlu disampaikan kepada kami dan kepada publik serta DPR. Kami menemukan juga adanya kartu rumah sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area lapas kelas 2 A Cibinong. Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu yang di salah satu blok yang berada di area lapas. Mitra kerja Kementerian IMIPAS Komisi 13 untuk bisa ini dipastikan di mana penyampaian saran perbaikan ini nanti kan akan kami sampaikan juga ke Komisi 2. Pada intinya ada beberapa poin. Poin pertama soal hambatan yang kami alami dalam melakukan pengawasan. Kami bukan bermaksud untuk menyatakan kami ini kebal hukum, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami apabila kami memang mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi yang terjadi di kementerian atau lembaga. Kedua, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan lapas dan rutan yang terjadi di Cibinong, ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang kedepannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik. Dan terakhir, kami mungkin meminta nanti dalam uraian lengkap saran perbaikan kami meminta evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir yang harus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS yang perlu ditindaklanjuti segera, termasuk soal regulasi, kesejahteraan pegawai, kemudian tata kelola pelayanan publik di dalam. Nah, kami mungkin perlu sampaikan, Pak Ketua, kami tidak bermaksud juga memperuncing keadaan. Kami setelah kejadian kami melakukan sidak dan menyampaikan kepada media pada hari Rabu, sebenarnya malam Pak Menteri langsung menghubungi kami dan kami berkomunikasi dengan beliau. Kami menyampaikan bahwa sebenarnya semata-mata ini terjadi karena memang kami tidak dibiarkan masuk dan kami kemudian melihat bangunan itu, sehingga kami melihat dan
mencatat dan merekam semua yang ada di lokasi lapas kelas 2A Cibinong tersebut, dan beliau memahami itu dan siap untuk berkolaborasi dengan Ombudsman, mendengarkan masukan dari Ombudsman. Kami

0: juga sudah berkomunikasi pada pasca sidak itu dengan Pak Dirjen Pemasyarakatan, meskipun kami juga belum mendapatkan informasi apa yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan. Tetapi di hari Jumat, kami perlu sampaikan pada kesempatan ini, kami diundang oleh Kementerian INIPAS untuk melihat langsung bersama dengan Pak Menteri ke lapas kelas 2 Aci Binong, tapi kami berhalangan, kami ada rapim yang sudah terjadwal, harus kami lakukan dari hari Kamis sampai hari Sabtu pagi. Jadi kami mengirimkan surat, kami tidak bisa menghadiri, mohon maaf, tapi kami menghargai apa yang sudah ditemukan atau yang dikonfirmasi oleh Kementerian INIPAS, khususnya Dirjen Pemasyarakatan. Tetapi pada konteks ini, kami tetap akan menyerahkan rekaman video waktu yang kami melakukan sidak, kemudian juga saran perbaikan tersebut. Dan soal dorong-dorongan yang terjadi di area lapas itu, mungkin kami perlu sampaikan, sementara kami bukan bermaksud mau merusak ataupun melawan petugas, tapi itu semata-mata karena pada saat itu staf kami kakinya terjepit di pagar, kami meminta untuk dilepaskan, tapi karena ada tarik-menarik sehingga terjadilah dorong-dorongan pada saat itu. Jadi sepanjang kami melakukan perekaman, melihat area yang kami temukan berupa perumahan dan lain sebagainya itu, sebenarnya kami juga didampingi oleh petugas lapas yang ada pada saat itu. Itu barangkali Pak Ketua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan.
1: Saran
0: ini,
1: perbaikannya mana ya?
0: Ini Ketua, ini yang dokumen karena belum disampaikan nanti bersamaan.
1: Oh, enggak. Jadi, boleh disampaikan di sini?
0: Boleh kalau misalnya ditampilkan ya.
1: Ya kan kita harus tahu.
0: Oh iya, tapi mungkin
1: kan bukan boleh bersifat rahasia, itu tidak masuk dalam dokumen kerahasiaan negara itu.
0: Oke, mungkin kita bisa still yang
1: terakhir. Atau beginilah, saya nanti minta paparan dari Ombudsman. Kalau ini kan saran perbaikan terkait dengan Cibinong ya.
0: Iya.
1: Saya minta ada nggak Ombudsman tuh punya formula terkait dengan standar pelayanan publik di pemasyarakatan. Jadi tadi kan sudah dikasih tahu kepada kita semua bahwa Ombudsman ini bukan hanya di Cibinong. Sudah datang juga ke Pondok Bambu, datang juga ke Tangerang, datang juga ke Batam. Dari semua peristiwa ini, apakah Ombudsman masih ingin terus mencicil lagi pengawasannya? Tapi sebetulnya kan dari semua ini harusnya Ombudsman, itu sekali lagi sebagaimana tadi saya buka rapat ini, tidak sekedar menghimpun kasus demi kasus, tapi kemudian sudah mulai menyusun roadmap atau standar pelayanan publik yang baik itu bagaimana. Nah nanti kalau misalnya ada boleh dipaparkan kepada kita.
0: Boleh.
1: Dari Bu Safrida sudah cukup?
0: Iya. Cukup? Mungkin terkait dengan saran perbaikan, mungkin kami sampaikan begini, pimpinan, bahwa memang sebenarnya ini sudah selesai. Memang kami berencana akan menyampaikannya juga kepada Komisi 2, tapi karena ini belum diterima oleh Pak Menteri, maka kami khawatir malah publik dulu. Jadi kami akan menyampaikan dulu ke Pak Menteri dan kami mengundang, meminta pendampingan dari pimpinan Komisi 2 untuk bisa bersama-sama kami menyerahkan saran perbaikan ini kepada Menteri INIPAS, sehingga nanti sudah bisa dilaksanakan beliau. Kementerian INIPAS, kita bisa sama-sama nanti melakukan pemantauan, monitoring terhadap pelaksanaan saran perbaikan ini secara bersama-sama. Sedangkan yang tadi untuk pertanyaan yang terakhir, apakah kami punya ini, dan ini yang sedang kami susun, karena dari 3 lapas dan rutan yang kami kunjungi, kami sudah memiliki indikator untuk saran perbaikan untuk perbaikan sistem pemasyarakatan di kita yang akan kami godok lebih lanjut di luar yang Cibinong ini. Nanti akan kami sampaikan juga. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Safrida. Jadi Ombudsman memang berdasarkan bidang pengawasannya masing-masing harus mampu membuat standar layanan publik. Ya. Saya kan beberapa waktu yang lalu kami Komisi 2 DPR RI mengundang Ombudsman, Kementerian PAN-RB, kemudian mengundang LAN, ya, ANRI ke ruangan ini, karena kita ingin, pada waktu itu kita bicara di pemerintahan daerah. Di pemerintahan daerah itu ternyata ada 17 lembaga negara yang melakukan penilaian terhadap pelayanan publik dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. Yang bicara ini enggak

0: Tidak satu dua bupati, wali kota, dan gubernur. Kita kan ingin ke depan, ini coba bikin satu aja gimana caranya gitu. Nah, walaupun nanti indikatornya disusun sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, untuk ombudsman, kita ingin ombudsman itu punya standar baku. Dengan standar baku itu ketika turun melakukan pengawasan dan atau merespon pengaduan masyarakat. Ya, itu ombudsman kayak punya kitab suci gitu loh. Untuk menilai, oh ini yang baik, ini yang tidak. Saya yakin sebetulnya pasti sudah punya formula itu. Tinggal nanti disampaikan kepada kita, disampaikan kepada publik. Ya, agar publik bisa melihat. Jangan sampai terkesan nanti kita turun itu tidak punya standar, lalu kita seolah-olah mencari-cari masalah. Nah, bagi kami Komisi 2 yang bermitra dengan Ombudsman, kita berkepentingan untuk melakukan penguatan-penguatan ini agar nanti tidak bias kemana-mana. Ada yang ingin ditambahkan? Pak Pikri? Ya, sedikit itu berarti jangan sampai lebih dari 5 menit. Ya, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih pimpinan, ketua komisi, wakil ketua komisi, dan seluruh anggota Komisi 2 yang hadir di sini. Saya hanya melengkapi saja yang dikatakan Ibu Ida atas kinerja, termasuk tadi soal laporan Cibinong. Sebetulnya latar belakang besarnya adalah di internal kami itu menerjemahkan astacita presiden soal pemberantasan korupsi, maladministrasi, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami lihat latar belakangnya itu yang tersurat. Yang tersirat, kami melihat terjemahan Bapak Presiden di soal memisahkan lembaga negara ini, itu belum konkret kami lihat di IMIPAS. Harusnya IMIPAS tahu bahwa kenapa Presiden memisahkan itu, HAM, IMIPAS, dan apa, hukum, agar pemilahan ini tajam dan fokus terhadap kinerjanya. Atas latar belakang itu, maka kami di keasistenan Bu Ida, pengampuannya Bu Ida, melakukan beberapa sidak, itu hanya untuk sampel. Bahwa saran dari Ketua Komisi 2 tadi, bahwa kami menyusun roadmap itu benar adanya. Nah, tetapi memang dalam rangka pencarian proses itu semua, untuk melengkapi itu memang ternyata tidak gampang. Salah satu temuannya adalah di, misalnya yang janggal itu di Cibinong. Ada 3-4 yang itu lebih agak relatif terbuka. Nah, khusus di sini mendapat penolakan sampai 2 kali. Tentu pilihan kami, mohon maaf Ketua, kami juga, ya sama, kami juga tidak mencari-cari kesalahan. Tapi jalan keluar paling bagi kami adalah pada saat itu, begitu penolakan, ya tentu kami cari yang di luar saja untuk diawasi. Nah, kira-kira itulah terjadi saat itu. Itu ceritanya, singkatnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Fikri Yasin dan Ibu Safrida Rasahan yang belakangan hari menjadi sangat dikenal di Republik Indonesia ini. Kalau ada yang mau ditambahkan substantif, apa yang jadi formula ombudsman hari ini dan apa yang sedang dikerjakan, boleh. Kalau tidak, kita nanti bikin sesi khusus terkait dengan ini ya. Karena kan kita masih punya waktu sekitar 2-3 bulan lagi sampai dengan akhir tahun. Setahu saya, opini pelayanan publik juga masih berjalan ya. Dilakukan penilaian di semua kementerian lembaga dan pemerintahan daerah yang ada. Selanjutnya, perkenankan saya untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan anggota Komisi 2 DPR RI untuk memberikan pikiran, saran, dan insight-nya kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sebelum itu, saya kira sekali lagi kita ingin menjadikan kasus Cibinong ini sebagai pintu masuk pelayanan publik di Indonesia. Kita tidak bisa juga terlalu jauh masuk kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, IMIPAS, karena kita menghargai pola kemitraan yang diemban kewajiban dan tugasnya oleh kawan-kawan di Komisi 13 DPR RI. Saya persilakan untuk kesempatan yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan.
2: Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan Komisi 2 beserta seluruh teman-teman anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ombudsman beserta seluruh jajaran dan stafnya. Saya rasa tadi kan sudah jelas disampaikan oleh Ombudsman dan pimpinan bahwasannya ya inilah pintu masuk untuk perbaikan pelayanan publik kita ke depan. Tapi yang saya takutkan nanti akhirnya masyarakat tuh berharap banyak terhadap Ombudsman ini dengan kejadian seperti ini. Itu yang perlu dijaga juga. Hari ini dengan temuan di lapas, selanjutnya nanti masyarakat ingin juga di temuan-temuan seperti lain lagi, ada di lembaga-lembaga lain lagi. Jadi ini harus juga Ombudsman bisa membuat nanti suatu kerangka ya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat bahwasannya ini loh contohnya yang pelayanan publik yang harus benar-benar yang memang harus dilaporkan kepada Ombudsman. Selanjutnya ke depan tadi sudah disampaikan Bu Ida tadi ada yang melaporkan. Yang melaporkan ini ke depan ini harus jelas siapa yang melaporkan. Itu dipublis siapa yang melaporkan supaya jangan nanti ada pemikiran-pemikiran orang ini bahwasannya ini hanya pandian-pandian Ombudsman saja. Nah, jadi ini juga ke depan ya harus juga jadi salah satu masukan kepada Ombudsman. Selanjutnya mungkin ya kita mau seperti yang dibilang Pak Ketua tadi ya memang apa sih roadmap yang jelas terhadap Ombudsman terhadap pelayanan publik supaya semua lembaga-lembaga ini termasuk pemerintah-pemerintah daerah itu paham apa yang akan mereka laksanakan. Mungkin itu aja pimpinan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Bob Andika Mamanasi Tepu dari fraksi PD Perjuangan. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, saya persilakan. Kanda Topan Pawe, silakan.
3: Terima kasih pimpinan. Dan yang saya hormati segenap sahabat-sahabat saya, anggota Komisi 2. Yang saya hormati dan kita semua banggakan, Kepala Ombudsman dan segenap jajarannya. Kita sudah mendengar tadi pemaparan dari Ombudsman. Ini tentu merupakan sebuah nyali atas kinerja sidak beberapa waktu yang lalu. Dan memang seharusnya seperti itu, Pak. Tadi pimpinan saya menjelaskan bahwa mungkin berat rasanya Ombudsman tampil memberikan peran fungsi dan tanggung jawabnya case by case. Tapi menurut saya kita harus optimalisasikan kepala perwakilan Ombudsman yang ada di provinsi-provinsi. Kami di sini lebih 40 anggota Komisi 2. Punya dapil masing-masing, Pak. Saya berpikir mekanisme kontrol evaluasi kinerja Ombudsman di daerah itu teman-teman dari Komisi 2 juga harus diberikan peran dan ruang. Yang jelas, saya melihat bahwa hasil sidak dari Ombudsman itu dia terbangun dari tidurnya selama ini. Kita harus akui itu. Dan langsung viral. Masyarakat mulai menyadari, oh Ombudsman punya peran ya. Nih. Jadi saya harus katakan seperti itu supaya masyarakat luar mengerti. Masyarakat luar sana banyak menantikan, Pak. Banyak yang korban dari fungsi tata kelola pemerintahan yang berkaitan maladministrasi. Banyak orang yang didemosi, difungsionalkan, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang pernah melapor ke saya, syarat kepangkatannya, kreditnya sudah terpenuhi, tapi tidak dinaikkan kepangkatannya. Ini kan maladministrasi. Tapi kebuntuannya adalah Ombudsman belum hadir dan membuktikan semangat dari Presiden kita Prabowo, yaitu negara harus hadir dalam kisi-kisi fungsi pelayanan publik. Ini olehnya itu saya sependapat kalau mengatakan jangan hanya ini menjadi tren sesaat dan pada akhirnya hilang. Jujur kami katakan bahwa kami berjuang kemarin di Banggar untuk kenaikan anggaran itu. 100% naik. Dari 200 miliar sekian menjadi 400 miliar sekian. Karena saya mengatakan, kita mau negara hadir. Kalau kita berbicara kementerian dan lembaga hadir dan itu adalah bagian dari simbol negara, kurang. Yang benar adalah hadirnya ombudsman yang independen. Bukan kementerian, bukan lembaga, tapi memang adalah sebuah wadah sebagai wujud kehadiran negara. Jadi teman-teman dari ombudsman, saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini memang pada hakikatnya haus akan hadirnya negara. Kalau saya lihat presentasi-presentasi tadi, saya ada kayaknya mau mengkoreksi sedikit, Pak. Ombudsman bukan tugasnya terlalu jauh menyelidiki masalah toilet lah apa semua. Bukan di situ, Pak. Kalau berbicara maladministrasi, maka lihat sumber daripada fasilitas yang ada. Apakah sudah sesuai dengan RAB yang ada atau tidak? Bukan tugasnya Bapak diperiksa dengan analisis. Seperti contoh menu makanan. Menu makanannya itu apakah sudah memenuhi nutrisi? Panggil ahli gizi. Karena semua itu rekanan-rekanan yang kerja loh, Pak. Jangan sampai anggarannya nutrisi atau asupan gizi satu binaan anggaplah seharusnya telur bebek, telur itik yang proteinnya lebih tinggi. Tapi yang dia kasih adalah telur ayam ras. Tapi tetap namanya telur. Nah, Bapak masuk di sana. Disitulah negara hadir. Memberikan pendalaman, kajian, evaluasi terkait hak-hak binaan pemasyarakatan yang ada. Oh, enggak benar ini, Pak. Bapak cari apakah ada KKN di dalamnya atau apa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Saya juga tertarik tadi dengan penjelasan daripada ombudsman adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam sidak. Mungkin sebagai saran, sudah waktunya barangkali ombudsman membuat satuan tugas pengamanan. Minimal tim yang turun ke bawah itu ya kelihatan sangar juga sih kalau ada uniformnya, satgas pengamanannya, tentu orang lapas berhitung juga. Ini menurut saya sih, karena prihatin juga loh. Kalau Bapak kesana dicuekin menunggu sampai berjam-jam, tidak, itu sebaiknya. Dan yang tidak kalah pentingnya fungsi koordinasi, Pak. Ya, supaya semuanya bisa terrealisasi sesuai dengan harapan kita, maksud dan tujuan. Yang terakhir, saya ingin sekali menyampaikan bahwa ombudsman di daerah itu dibutuhkan optimalisasi kerja, Pak. Ada masyarakat di dapil saya itu sudah 6 bulan belum ada ending dari laporan itu. Apa tahu kan? Dia langsung dinonjokkan tanpa alasan yang jelas, tidak pernah mendapatkan LHP dari inspektorat. Ini. Jadi itu barangkali pimpinan sebagai bentuk kepedulian kami, pandangan kami bahwa saudara-saudara kita di luar sana yang butuh pelayanan publik yang prima. Nah, ini saya pakai kata prima supaya bisa dipahami betul. Sampai sekecil-kecilnya, Pak. Pak Prabowo dengan program menekan angka stunting, Bapak turun di Posyandu. Merek susu yang diberikan, ASI yang diberikan itu harus. Terima kasih pimpinan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Kanda Dr. Topan Pawe dari fraksi Partai Golkar. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Nasdem. Silakan Pak Pawe.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota, saudara-saudara pimpinan ombudsman, ya, komisioner ombudsman yang juga saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap ombudsman RI. Dan saya yakin ini sebenarnya efek dari pernyataan Pak Ketua Komisi dulu waktu kita rapat yang mau menstempel URI ini tidak lagi sebagai URI tapi sebagai KW. Ya. Makanya ini responnya, ya. Sehingga dari KW alhamdulillah sudah memperlihatkan keuriannya, ya. Ombudsman Republik Indonesia. Dan tetapi harus juga diingat, ya, kembali saya ingatkan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, jangan terus kasus-kasus, ya. Tetapi sudah seharusnya kasus yang ditemukan itu diangkat, ya. Diangkat dalam bentuk konsep, kemudian memberikan rekomendasi terhadap kementerian lembaga sehingga mereka dalam memberikan pelayanan publik itu harus sesuai dengan tugas dan fungsi dari kementerian, lembaga, termasuk daerah, BUMN, BUMD, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, pelayanan publik itu paling banyak itu di tingkat bawah, Bapak-Ibu sekalian. Kementerian provinsi itu lebih banyak pelayanan publiknya dari tingkat kementerian lembaga. Kabupaten kota pelayanan publiknya itu lebih banyak dari provinsi. Kecamatan sampai dengan bahkan dengan desa. Karena itu, ya, saya sangat berharap sekali ombudsman-ombudsman perwakilan itu ikut bergerak. Ya, ini alhamdulillah, ya, semuanya ikut Zoom, ya. Jadi ombudsman perwakilan itu ikut bergerak, bahkan gerakannya itu, ya, seyogianya seharusnya diawali dengan melakukan koordinasi dengan para kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, ya, untuk memberikan semacam deklarasi, ya, dengan mereka supaya kita semua benar-benar memperhatikan layanan publik ini. Ya, menarik yang dikembalikan oleh Pak Topan misalnya, ya, daerah-daerah yang menjadi dapil kita itu bisa menjadi percontohan, ya, untuk kita semua deklarasi memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat kita. Dan kita memang harus memulai dari pelayanan.

0: Usman. Ketika ketika sekarang nama Ombudsman sudah naik dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat, ada dua kemungkinan yang akan Bapak dapatkan. Pertama, teror dari orang yang dirugikan, dan dari lembaga orang yang kemungkinan juga akan mendapatkan efek negatif dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan yang kedua, tawaran-tawaran yang menjanjikan bagi Ombudsman supaya tidak melakukan tugas dan fungsinya itu. Karena itu saya ingin ingatkan, perkuat lagi SOP. SOP di internal Ombudsman, termasuk SOP di Ombudsman-Ombudsman perwakilan. Ya. Sehingga ya, kita sangat berharap kemudian Ombudsman ini betul-betul bersih. Dan betul-betul apa yang dia lakukan itu kelihatan tujuannya gitu. Tujuannya betul-betul untuk memperbaiki pelayanan publik yang menjadi tugas dari semua kementerian dan lembaga yang ada. Ya, saya kira itu pimpinan dari saya. Kita backup terus Ombudsman demi perbaikan pelayanan publik, ya, demi kepuasan masyarakat kita, demi pencapaian cita-cita dari pemerintahan presiden kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kanda Fauzan Khalid dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya dari fraksi PKB, saya persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, yang kami hormati segenap komisioner dari Ombudsman dan seluruh staf yang mendampingi. Langsung saja, tidak banyak yang ingin kami sampaikan, hanya ada satu. Yang pertama satu pernyataan, yang kedua satu pertanyaan, yang ketiga satu usulan. Yang pertama pernyataan, kami jujur beberapa waktu terakhir ini agak surprise ya, agak berbahagia bahwa Komisi 2 punya mitra yang selama ini sebetulnya sudah bekerja, mungkin karena kita menghadapi era post-truth saat ini, era pasca kebenaran, yang kalau tidak viral itu tidak dikenal, kalau tidak viral itu tidak dirasa keberadaannya. Ombudsman bisa menunjukkan pola kerja ofensif ya. Kalau kita lihat selama ini kan defensif saja lebih banyak. Kami mengapresiasi, ini masih komisioner yang baru, bahkan persetujuan anggaran baru digedok, katanya ketua belum dicairkan saja sudah agresif, mudah-mudahan dengan tambahan anggaran ini kinerjanya semakin membaik dan dirasakan oleh publik. Yang kedua, ini juga bisa dikatakan pertanyaan, apakah selama ini Ombudsman sudah ada semacam MOU dengan kepolisian kah, entah dengan TNI kah, atau dengan aparat yang ada di bawah, sehingga dalam setiap menjalankan fungsi pengawasan yang itu sudah diatur secara eksplisit di Undang-Undang nomor 37 2008, ini banyak publik yang tidak paham. Ada bahkan tokoh-tokoh juga, saya tidak perlu sebut namanya, statement di media, ngapain ini kok Ombudsman ngurus-ngurus ini? Mereka tidak paham bahwa di Undang-Undang itu sudah diatur, Ombudsman ini bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh ya penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat atau tingkat daerah. Jadi Ombudsman bisa masuk ke semua lapas, bisa masuk ke Disdukcapil, bisa masuk ke pelayanan Samsat, bisa masuk ke pelayanan pembayaran pajak, bisa masuk ke pengurusan HGU, pengurusan HGB, termasuk di BPN. Jangan jauh-jauh Bu, kita juga punya mitra yang perlu juga dilakukan pengawasan, yang baru-baru ini juga viral juga. Nah, maksud kami ini penting disampaikan ke publik biar tidak memposisikan Ombudsman ini abuse of power. Tapi Ombudsman ini murni menjalankan perintah undang-undang yang bersifat koersif dan imperatif. Jadi justru kalau ini tidak dijalankan, yang salah kan Ombudsman. Kemudian saya ingin mengutip, ada pasal 44 di Undang-Undang 37 2008 itu, bagi setiap pihak yang menghalang-halangi upaya menjalankan

0: menjalankan fungsi pengawasan ombudsman bisa dipidana maksimal 2 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Kemarin kita sudah lihat videonya yang sangat viral. Ya, ada beberapa pihak, saya kan ngelus dada juga gitu, Pak Fikri Yasin, Bu Safrida, tarik-tarikan, didorong, ada yang kejepit kakinya. Ini institusi negara loh, lembaga negara yang di SK, yang dilantik oleh presiden. Kemudian di tingkat bawah, oleh aparatur yang ada di bawah yang mungkin dalam tanda kutip tidak memahami secara utuh adanya undang-undang ini, dilakukan upaya penghalang-halangan. Saya sudah pikir ini berapa hari pasti jebol ini. Kenapa? Karena sudah nggak bisa, Bu. Publik ini mau ditutup-tutupi seperti apa pasti tahu. Era post-truth itu sudah nggak usah birokrasi pemeriksaan administratif, viralkan aja, Bu. Ini sebagai upaya kebijakan korektif di tengah sistem birokrasi kita yang masih berbelit-belit gitu. Jadi saya harap, ya ini saran yang terakhir, setiap dalam menjalankan fungsi penugasan, HP on terus saja semua komisioner. Jadi tidak ada dusta sudah. Kayak kemarin kan langsung sama netizen dicocok-cocokkan kan itu. Ini kemarin seperti ini kok sekarang berubah seperti ini. AC ada sekarang jadi rusak. Ini semua udah biar publik yang akan menilai gitu loh. Saya yakin, Bu, kalau kita punya niat yang baik sesuai dengan konstitusionalitas kita, publik akan mendukung kita, Komisi 2 akan pasang badan untuk posisi dan tugas yang dijalankan oleh ombudsman. Jadi sekali lagi, jangan selesai hanya urusan lapas, Bu. Kita challenge semua pelayanan publik termasuk di mitra kita satunya, BPN, silakan yang aktif. Turun, biarkan urusan tipikornya, urusan APH itu. Ada KPK, ada Reskrim, dan lain sebagainya. Tapi fungsi pelayanannya, ombudsman lah yang turun ke Kanwil, ke Kanta, segala macam. Nah, biar lebih gagah dan lebih safe, bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Biar ada pengamanan. Saya melihat kayak kemarin Pak Fikri Yasin ini lumayan apa ya, kegel juga ya gitu kan, ditarik, didorong ini segala macam. Mudah-mudahan perjuangan ini tidak hanya selesai di sini tapi berlanjut dengan mekanisme-mekanisme perbaikan di hulu yang lainnya. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Dr. Kiai Haji Muhammad Khozin dari PKB. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan para pimpinan Komisi 2 yang terhormat, para komisioner ombudsman yang saya hormati, para anggota Komisi 2 yang terhormat, pertama tentu sama kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ORI, yang menunjukkan ORI-nya bukan KW, itu kata Pak Ketua. Dan ini berarti terlihat bahwa upaya untuk melakukan pengawasan pelayanan publik secara atau dari eksternal pemerintah berjalan dengan baik, atau mulai berjalan atau mulai diperlihatkan begitu ya. Karena kalau pengawasan internal tentu terjadi, tetapi tingkat kemungkinan ya komprominya itu sangat sangat besar ya. Di pemerintahan kita ada BPKP untuk mengawasi Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan ya. Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan itu terjadi BPKP. Tentu dua-duanya kan bagian dari pemerintah. Dia adalah APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah. Yang berikutnya di kementerian ada Irjen di masing-masing kementerian. Di kabupaten kota di provinsi ada inspektorat. Ini keseluruhannya mengawasi keuangan dan pembangunan sekaligus. Ini tentu terjadi pada saat pembangunan berlangsung. Ya, begitulah kerjanya BPKP, Irjen, Inspektor dan lain-lain. Sementara Pan RB lebih fokus kepada kinerja ya, sehingga nanti hasilnya adalah ada CC, ada C, ada B, ada BB, dan A dan ada A. Nah di eksternal, untuk urusan keuangan kita punya BPK, lembaga di luar pemerintahan, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi hanya ada satu badan di negeri ini yang punya kewenangan memeriksa keuangan. BPKP bukan memeriksa, mengawasi. Beda memeriksa dan mengawasi. Nah kemudian untuk pelayanan publik, ombudsman

0: namanya gitu. Jadi layanan publik ombudsman, keuangannya BPK. Itu sebetulnya ini sudah pas sebetulnya. Oleh karena itulah ya tadi dibacakan tugasnya luar biasa, bisa mengawasi penyelenggaraan publik baik itu pusat, daerah, BUMN, BUMD ya oleh ombudsman ini. Dan tentu mengenai diawasi adalah maladministrasi, kemungkinan ada diskriminasi, kolusi, korupsi dan lain sebagainya. Nah, inilah saya kira yang harus dikukuhkan sebagai tugas ombudsman ke depan. Ya, saya berhusnudzon tugas ini sudah dilakukan. Hanya nampaknya diungkapkan kepada Komisi 2 juga mungkin baru kali ini ya. Seperti apa kinerja yang diungkapkan gitu. Mudah-mudahan saya percaya bukan hanya kali ini, tapi ini sudah terus berlangsung. Karena dengan cara seperti ini mengawasi lebih optimal dan lebih objektif karena berada di luar pemerintahan. Ya tentu kemungkinan-kemungkinan ya ada korupsi dan lain-lain dimanapun bisa terjadi. Tetapi secara kelembagaan berbeda dengan pengawasan keuangan dan pembangunan yang ada di dalam, yaitu BPKB dan Inspektorat. Ini di luar adanya. Ya di keuangannya sekali lagi ada BPK dan kemudian dalam layanan publik ada Ombudsman. Ini harus terus dihadirkan. Tadi kan ketahuan banget ya seperti apa situasi yang ada pada lapas-lapas, ternyata ada overcrowded begitu penuhnya di lapas, lapas yang lainnya tidak penuh. Boleh jadi kan di situ ada maladministrasi. Ya ketika mau pindah ke yang tidak penuh ada bayarannya. Itu persoalan kan gitu. Kemudian kondisi air kuning, terkadang keran airnya tidak berfungsi. Ini juga persoalan. Mereka itu kan sedang ada pada pengawasan, sedang ada pada pembinaan supaya akibat pelanggarannya kemudian ada hukuman, supaya kembali ketika kembali ke masyarakat dia sudah normal kembali, bahkan menjadi teladan di masyarakat, kan begitu cita-citanya gitu. Nah sementara pada lapas-lapas ternyata pelayanan seperti yang diungkapkan tadi itu kan salah satunya, dan beberapa hal lain ya, kondisi-kondisi lain yang kemudian masuk tadi apa, pindah-pindah tempat harus bayar 500.000, masuk HP ini lebih mahal daripada harga HP-nya ya, 250 juta. Ini kan temuan luar biasa. Nah, sampai di situ tugas ombudsman, bahwa kemudian akibat dari 250 juta tersebut ditelusuri unsur pidananya kan bukan lagi tugas ombudsman, itu tugas APH. Mau lanjut atau tidak kan gitu. Itu tugas yang lain. Apa ombudsman hanya mengungkapkan terjadi seperti ini. Tak mau menyebutkan siapa orangnya kan gitu. Kecuali ketika APH mengatakan siapa orang yang mau ditelusuri secara pidana, lain cerita, dibuka saja kalau begitu karena APH-nya menghendaki itu. Tetapi ya sebagai hasil pengawasan secara umum itu perlu dikemukakan. Tentu saya juga teman-teman Wuswan, saya juga pernah mengalami ya. Jadi di Bandung itu ada jalan jelek, kemudian ada orang naik motor, pemotor dan jatuh ya, masuk rumah sakit, kan gubernur digugat oleh masyarakat di Bandung itu, ombudsman waktu itu ya. Bukan zaman ibu dan bapak, bukan. Ya saya yang tergugat waktu itu. Jadi ternyata urusan begitu saja bisa masuk ombudsman. Saat yang sama jalan yang sekarang di Parung Panjang ini ditutup oleh gubernur KDM saat ini. Itu juga kan ombudsman memanggil gubernur ya. Meskipun gubernur ketika dipanggil ombudsman diwakili yang lain. Itu juga jalan buruk gitu. Jalan buruk itu pengawasan publik kan. Sampai kepada kita dan kemudian tiap tahun ada puluhan miliar dikeluarkan untuk perbaikan jalan Parung Panjang tersebut dan kemudian tidak pernah selesai karena campur dengan jalan tambang. Jalan tambang kecampur dengan jalan provinsi. Ya diperbaiki 80 miliar ya, hanya 2-3 bulan rusak lagi, itu persoalannya. Nah itu yang kemudian sekarang kan ya penyelesaiannya kan ditutup sekarang jalan tambangnya. Ditutup tambangnya seperti itu. Jadi sekali lagi kita dukung dan tentu supaya dukungan tersebut diketahui oleh ya minima Komisi 2 ya, sering-sering hasil kerjanya dikemukakan. Ternyata ya ada hasil kerja yang cukup luar biasa untuk perbaikan apa namanya layanan publik ke depan. Di sisi layanan publiknya dioptimalkan peran ombudsman, karena ombudsman ternyata sudah punya perwakilan di mana-mana ya. Ini di layar kaca kita ada perwakilan ombudsman dari berbagai provinsi ya. Jadi apa namanya, ke depan kita dukung kerja ombudsman untuk pelayanan publik yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan pelayanan publik yang seringkali dianggap baik padahal belum baik, dan perbaikannya akan dioptimalkan lewat ombudsman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kanda Dr. Haji Ahmad Heriawan dari PKS. Selanjutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia dan jajarannya saya hormati, dan juga ini Ombudsman Provinsi, wakilan seluruh Indonesia. Saya hari ini jujur aja saya bangga, karena bangganya yang lihat apresiasi masyarakat terhadap Ombudsman. Kenapa saya ikut bangga? Karena saya beserta teman-teman ini berada pada proses di mana bapak-bapak ini bisa terpilih dan bekerja. Ibarat kami ini adalah ketika kami memilih, yang dipilih ini baik, maka apresiasi tentunya pada panjenengan, tapi kami tidak merasa, wah ini yang milih gak benar ini. Ketika pilihan itu baik, maka yang milih mesti baik. Tapi ketika pilihan yang kita pilih ternyata bekerja gak baik, maka kamilah yang menjadi tertuduh karena kami yang milih. Nggak ada memilih durian baik ketika duriannya manis atau duriannya jelek, terus yang disalahkan duriannya, Pak. Kami diamanati membeli durian, dan durian sampai ke rumah, dinikmati oleh warga, ternyata duriannya nggak manis. Apakah perlu kita nyalahin durian? Kan tidak. Pasti yang disalahkan ada yang milih. Ya, dalam hal ini adalah sama. Ketika kami memilih, untung baru sekali ini ya, periode ini kami memilih yang dipilih baik. Kami berharap nanti pilihan-pilihan dari komisi, kan masih banyak komisioner yang lain yang akan dipilih oleh Komisi 2. Mudah-mudahan tidak memalukan. Ya, seperti yang kami pilih sekarang, Ombudsman. Dalam hal tadi sidak yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap beberapa lapas itu ada dua. Pelayanan publiknya yang berlebihan, ya, karena mereka melayani dengan tidak pakai standar lagi karena terlalu berlebihan. Ada juga yang standar pelayanannya di bawah standar pelayanan minimum, ya, air yang tidak layak, makanan tidak layak. Maka itu sebetulnya inilah kondisi real yang ada di lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan pelayanan publik dengan baik. Ya, saya minta tidak hanya di lapas ini. Jadi ketika laporan pelayanan ini harusnya ke lembaga-lembaga yang lain. Apakah semuanya juga sudah melakukan pelayanan dengan baik, atau mesti ada yang berlebih juga. Yang kurang dan yang lebih tentunya perlu dilaporkan semua, sehingga kami memahami bagaimana agar ke depan semua lembaga yang wajib melayani kebutuhan pelayanan untuk masyarakat itu harus dijalankan dengan baik. Itu aja, saya mengapresiasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kanda Wahyudin Nur Ali dari fraksi PAN. Selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat, silakan Pak Zul.
2: Terima kasih pimpinan. Banyak teman-teman yang sudah memberikan masukan, apresiasi. Saya tidak banyak-banyak pimpinan. Saya yang pertama mengucapkan apresiasi apa yang telah dilakukan Ombudsman beberapa waktu yang lalu. Sebagai mitra, katakanlah sebagai senior, hanya satu saja pesan saya, jaga diri kalian masing-masing. Karena apa yang dilakukan kemarin, banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas. Jadi secara pribadi, tidak banyak lebar, saya sampaikan jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet. Itu saja. Saya hanya mengingatkan, kalau nggak percaya kita buktikan. Pendapat nggak? Setuju nggak? Jawab, setuju nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat senior itu tidak bisa dibohongi soal jejak rekam dan pengalaman panjang. Terima kasih Pak Zul Kifli Anwar dari fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya ke meja pimpinan, karena tadi Gerindra belum ada, saya persilakan Adinda Bahtera. Silakan.
3: Terima kasih Ketua, pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 2, Pak Ketua Ombudsman beserta seluruh komisioner dan seluruh jajaran. Tentu yang pertama-tama kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ombudsman yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Ini kayaknya pengaruhnya karena pengaruh anggarannya dinaikkan Pak Ketua. Jadi walaupun anggarannya juga belum cair, belum, baru harapan. Tetapi yang paling penting bagi kami, mudah-mudahan dengan naiknya anggaran Ombudsman, Ombudsman juga bisa bekerja berkali-kali lipat dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Maka dari itu kami dari Partai Gerindra untuk terus meminta bahwa inilah sebenarnya yang dimau oleh Presiden Prabowo, bagaimana kemudian agar pelayanan publik itu bisa makin maksimal sehingga harapan publik, harapan masyarakat juga sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh Ombudsman. Tetapi yang paling penting bagi kami bahwa tidak cukup hanya sekedar misalnya mengunjungi lapas. Kalau bisa semua apa namanya komisioner yang lain juga melakukan hal yang sama sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing, karena kami yakin betul hampir di semua tempat pasti selalu ada mal praktek. Nah maka dari itu Pak Taufan mungkin juga menyampaikan beberapa waktu yang lalu terkait soal cucu beliau kalau saya nggak salah di rumah sakit. Artinya semua tempat, semua lini itu memungkinkan terjadi. Maka dari itu kami meminta Ombudsman untuk kemudian meningkatkan kerja-kerja pengawasan terutama berkenaan dengan pelayanan publik. Karena inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita yang hampir setiap hari Komisi 2 menerima laporan, menerima aduan. Nah kami juga berharap Ombudsman juga bisa menindaklanjuti setiap aduan-aduan atau laporan-laporan masyarakat untuk kemudian bagaimana tugas-tugasnya bisa lebih ditingkat lagi. Kalau dari Gerindra barangkali itu Ketua, yang pasti kami terus memberi dukungan, memberi support. Jangan takut, jangan khawatir. Justru pemerintahan Prabowo yang dikehendaki adalah bagaimana agar pelayanan publik kita makin baik dan makin bagus ke depan. Terima kasih.
1: Kalau Pak Zul tadi mengantisipasi santet, Pak Bahtera bilang jangan ragu, maju terus, jangan khawatir. Silakan Mas Bimo dari PDI Perjuangan.
4: Yang saya hormati Ketua Pimpinan Komisi 2, kawan-kawan anggota, serta kawan-kawan dari Ombudsman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita kembali memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kenapa sih ada Ombudsman ini? Lembaga ini seberapa penting dan seberapa perlu untuk ada? Walaupun undang-undangnya jelas nomor 37 tahun 2008. Intinya ginilah, sebelum reformasi bahwa rakyat itu tidak boleh protes, dulu kan gitu. Ini mewujudkan wujud demokrasi yang teknokratik lewat lembaga untuk mengkanalisasi protes rakyat. Yang dulu kan nggak boleh. Pelayanan publik ya adanya itu. Mau nggak mau ya lu terima. Mau lambat, mau berbelit, mau sewenang-wenang, dulu nggak ada. Wujud dari bagaimana mewujudkan demokrasi yang substansial itulah kemudian muncul lembaga Ombudsman. Bagaimana yang dulu semua dikontrol ekstra ketat dalam konteks pelayanan publik, mau baik, mau tidak, mau bobrok, mau korup, mau lambat, mau apa, dulu rakyat nggak diberi kewenangan untuk protes. Nah, untuk itulah kemudian dibutuhkan lembaga untuk mengawasi pelayanan publik ini supaya maksimal untuk kepentingan rakyat dan gitu. Nah, disitulah siapa yang diawasi? Ya penyelenggara pelayanan publik, terutama pemerintah pusat sampai ke daerah. Karena wilayahnya persoalan pelayanan publik ini tidak masuk di dalam wilayah pidana dan perdata. Karena hal-hal yang terkait dengan buruknya pelayanan itu butuh pengawas pelayanan. Disitulah ombudsman ada untuk mempercepat hal-hal yang terkait prinsip untuk rakyatnya itulah. Ombudsman perlu diperkuat dengan berbagai keputusan-keputusan politik, dan tadi partai penguasa sudah ngomong saat ini akan ada komitmen terhadap memaksimalkan kinerja pelayanan publik. Kita semua sempat kaget kemarin, ya. Terkaget sidak pertama tidak diberi akses masuk. Gitu. Kita sudah mulai telepon-telepon, nanya ada apa ini. Kita juga kaget, ada apa itu kawan-kawan ombudsman. Kemudian kita membaca yang kedua, apa yang menjadi hal yang mendasar perlu kita sampaikan dalam forum ini adalah peristiwa tersebut memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya sangat mendasar. Sangat mendasar dalam artian seberapa jauh penyelenggara negara sungguh menghormati pengawasan yang kewenangannya dijamin undang-undang. Saya melihat bagaimana sesuatu yang tidak hormat terhadap pengawasan, lembaga pengawasan yang kewenangannya dijamin undang-undang. Salah satunya adalah ombudsman. Perilaku saat sidak dan respon dari lembaga, tadi lembaga di Cipinong ya, Lapas Cipinong, itu bentuk salah satu tidak ada hormat terhadap satu kerja lembaga, dan menurut saya Komisi 2 tetap mempunyai komitmen bagaimana persoalan yang menyangkut daya paksa produk pengawasan ombudsman ini harus terimplementasi di seluruh kementerian dan lembaga dari pusat sampai daerah sebagai wujud bagaimana latar belakang adanya ombudsman adalah alat untuk mengontrol, alat untuk mengawasi lembaga pelayanan publik atau lembaga pemerintahan. Ini yang saya kira perlu saya sampaikan, dan terkait dengan kondisi faktual yang ada, turun langsung lapangan, efektif antara lembaga dengan teknologi saat ini memaksimalkan. Biayanya saya kira juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau dapat tambahan dari Pak Batra 100 saja, 200, ini akan lebih dahsyat lagi, ya kan? Lebih dahsyat lagi, tidak hanya berbekal hal yang administratif di dalam pengawasan, harus bagaimana kerja ombudsman ini memverifikasi secara langsung sistem pelayanan. Ya. Memverifikasi secara langsung sistem pelayanan, pengawasan, dan bagaimana mekanisme pengaduan itu bisa berjalan. Karena saya tadi, kok bisa sidak ya? By proses gimana? Patent information, patent communication, dan patent decision-nya itu harus baku. Disitulah sistem pelayanan di dalam proses penyelenggara lembaga pengawasan pelayanan publik ombudsman bisa berjalan. Saya melihat ada ada

0: Dari paparan tadi agak merinding ya. Kayak gitu. Plototin, saya buka-buka lagi nih. Apa yang kita resahkan dengan pelayanan standar ganda yang sangat mencolok, yang dipaparkan tadi secara mencolok. Satu pihak terdapat pengabaian kelayakan bagi warga binaan umum di satu sisi, over tempat kapasiti. Untuk kapasiti tadi, kemudian tempat mandi, air yang kotor, sangat tidak layak sesuai dengan standar kemanusiaan yang itu disebut sebagai lembaga pemasyarakatan. Tolong dicermati betul, walaupun bahwa lembaga pemasyarakatan ini adalah rumah tahanan yang merupakan rumah pelayanan publik dalam karakteristik khusus. Mereka warga binaan yang sedang menjalani pidana, bukan terus semau-maunya mengabaikan hal-hal yang merupakan sifatnya hak bagi warga negara, di mana setiap warga negara punya hak yang sama di dalam hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Saya ingin menegaskan bahwa warga binaan yang sedang menjalani pidana, mereka tetap merupakan pengguna layanan publik yang berhak memperoleh pelayanan yang layak. Yang layak, layak menurut siapa? Layak ya menurut kita, kita yang hidup tidak dalam lingkungan rutan. Bukan layak menurut standar tahanan itu loh. Tolong Ombudsman mencermati lagi itu. Termasuk layak untuk mendapatkan kehidupan batin, Pak. Itu belum membongkar yang urusan itu. Bagaimana mengirim untuk nafkah batin itu? Tempatnya di mana itu? Coba dibongkar itu. Di mana untuk mendapatkan pelayanan yang layak, transparan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku? Kalau perlu sandaran aturannya belum layak, silakan Ombudsman mengajukan standar mitigasi aturan yang memang tidak memanusiawikan bagi para tahanan-tahanan ini. Komisi 2 sebagai mitra kerja Ombudsman Republik Indonesia tentu siap menggunakan fungsi pengawasan secara maksimal, dan kami tegaskan bahwa Komisi 2 akan terus berkomitmen mengawal pelayanan publik bersama Ombudsman agar berjalan secara akuntabel, berkualitas, dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mas Arya Bima dari PD Perjuangan. Selanjutnya Kanda Dr. Dedi Yusuf Macan Effendi dari Praksi Partai Demokrat.
2: Terima kasih Ketua. Ya, saya langsung saja, tidak ada kata-kata yang mungkin bisa mewakili pernyataan saya saat ini selain saya bangga terhadap apa yang dilakukan oleh Ombudsman. Ya. Tetapi saya juga ingin memberikan catatan. Catatan-catatannya adalah apa yang tadi disampaikan Bu Saprida, temuan-temuan terkait, saya nggak bicara yang rumah besar ya, yang rumah besar ataupun yang ada karaoke dan sebagainya. Terkait ini, harga-harga yang mahal di dalam. Karena ini kan berarti kan warga binaan yang kelas bawah. Keluarganya harus membayar setiap minggu. Rakyat paling banyak ada di situ. Tolong ini harus menjadi rekomendasi yang kuat juga. Ya, saya minta agar memang agak sulit sekali untuk merubah kondisi lapas-lapas kita yang sudah crowded. Tetapi kita bisa bayangkan yang masuk itu kan ratusan orang. Dan akhirnya mereka terpaksa membayar kos-kos yang begitu besar yang berada di dalam lapas itu tadi. Jadi oleh karena itu, mari kita dorong ya apa yang menjadi hak-hak rakyat, termasuk warga binaan yang ada di dalam tadi. Ya, jadi serahkan urusan soal saya, karena apa yang dilakukan Ombudsman ini telah ada beberapa pejabat IMIPAS yang sudah akhirnya dicopot atau apa, saya nggak tahu ya. Artinya ini sebetulnya mestinya Ombudsman kan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan undang-undangnya, dan yang melaksanakan atau melanjutkan rekomendasi adalah pimpinan-pimpinan daripada lembaga tersebut. Silakan, ini tugasnya sudah bagus. Next, saya berharap Bapak Ibu baca hari ini Pak Presiden mengatakan bahwa saya ingin tidak ada pembedaan antara pasien di rumah sakit, baik yang BPJS atau yang non-BPJS. Apabila Bapak Ibu bisa mendorong ini luar biasa nih. Jutaan orang yang saat ini sangat sulit mendapatkan pelayanan publik di rumah sakit. Silakan dilaksanakan apa yang menjadi kewenangan sesuai dengan undang-undang. Tapi catatan saya juga di sini ingin mendorong agar, saya sepakat apa yang disampaikan ketua tadi, bagaimana sih proses melaporkan? Karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa menerima laporan masyarakat. Jangan sampai akhirnya dipilah-pilah. Oh ini dulu nih, bagus nih, kira-kira gitu. Karena saya tahu di beberapa provinsi, dari ribuan laporan yang masuk, yang ditindaklanjuti itu mungkin hanya 10%. Karena keterbatasan anggaran bisa jadi, atau karena kurangnya orang bisa jadi. Jadi oleh karena itu harus kita cari tahu bagaimana proses masyarakat bisa memberikan pengaduan kepada Ombudsman dan apa yang ditindaklanjuti. Mekanisme itu kami perlu tahu supaya kita juga bisa melihat, oh mungkin ada proses pelayanan publik, contoh pembuatan KTP, Bapak Ibu tahu. Masalah pertanahan, Bapak Ibu tahu. Ya, masalah yang mestinya membuat sertifikat itu tidak mahal, akhirnya menjadi mahal. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi sekali lagi saya support, saya dukung gerakan ini. Apalagi tahun depan anggaran ditambah. Saya ingin tiap-tiap anggota di rumah aspirasinya masing-masing itu buka counter pengaduan publik yang bisa di follow up oleh Ombudsman di daerahnya masing-masing. Sehingga kalau ada masyarakat yang mengadukan, kita bisa memfollow up ke Ombudsman. Kira kalau itu bisa, wah top banget itu. Ya, jadi bisa ya? Betul. Oke. Okay. Jadi kita bikin namanya Ombudsman
3: Corner.
2: Apa? Corner.
3: Iya. Oh, mantap.
2: Jadi itu sekali lagi Pak Fikri, ya Pak Ibu Saprida, kita tunggu kawan-kawan yang lain tentu dengan sesuai bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kanda Dr. Dedi Yusuf Macan Effendi yang telah menginisiasi Ombudsman Corner.
4: Anggota ORI dan seluruh jajaran, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kita pada hari ini. Yang tentunya saya pertama dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra kepada ORI ini, tentunya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh ORI, secara umum saya melihat ini bukan sesuatu yang biasa. Tapi tidak juga bisa dikatakan sesuatu yang luar biasa. Yang sebetulnya kegiatan biasa-biasa saja. Tapi menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi tidak biasanya. Ini diterjemahkannya seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan Pak Fikri mengatakan ada yang tersirat, ada yang tersurat, Pak Ketua. Bagaimana Bapak Presiden Prabowo menghendaki soal adanya pemisahan di kementerian ini. Begitu Pak Fikri ya. Jadi ada semacam ingin ke depan itu lebih baik. Nah, saya ingin memberikan beberapa hal. Yang pertama, saya sebagai anggota Komisi 2 bersyukur, berterima kasih kepada ORI karena sudah mampu menunjukkan kepada publik seperti apa yang bisa disaksikan oleh publik hari ini lewat

0: berbagai tayangan video, rapat dengar pendapat di Komisi 13, komentar publik, dan dilatar belakangi oleh berita-berita yang terjadi selama ini, bahwa ORI, saya bersyukur, berterima kasih, mampu mengungkapkan secara faktual tentang kondisi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Tepuk tangan untuk ORI. Hal ini tidak berlebihan, karena memang secara objektif saya bisa melihat bahwa apa yang terjadi yang dilakukan oleh ORI dari pandangan berbagai pakar, pengamat, ya, bahwa itu mungkin saja terjadi di berbagai UPT-UPT lainnya.
1: Recording in progress.
0: Ya. Jadi itulah landasan saya bersyukur, berterima kasih telah mampu mengungkapkan itu semua. Hanya ada sebuah catatan bagi ORI, bahwa masih juga banyak sesungguhnya UPT-UPT lain yang tidak seperti itu. Jadi tidak bisa di generalisir secara keseluruhan. Betul, banyak seperti yang terungkap, utamanya terjadi di kota-kota besar yang warganya mungkin di daerah tersebut perputaran tingkat kehidupan perekonomiannya atau kapasitas kemampuan finance dari warga binaannya relatif lebih dibandingkan dengan yang di daerah-daerah. Pak Fikri setuju itu? Bu Safrida, dulu TA di Komisi 3. Betul, Komisi 3. Bu Safrida setuju ya? Setuju. Tapi Ibu Bapak juga setuju ya, kalau masih banyak UPT yang lain yang baik. Banyak, setuju juga ya. Nah, oleh karena itu, di samping rasa bersyukur dan terima kasih, saya juga sekaligus pada waktu yang sama, detik yang sama, selain rasa syukur dan terima kasih pada ORI, saya merasakan keprihatinan yang mendalam. Saya prihatin. Karena saya mantan petugas pemasyarakatan. Saya menjadi bagian yang terkena dari itu semua. Oleh karena itu buat saya, Pak Ketua dan segenap anggota, kegiatan yang terjadi pada beberapa hari yang lalu dan hari ini kita melaksanakan fungsi pengawasan, maka yang terpenting itu bukan apa yang sudah terjadi kemarin. Apalagi dikaitkan dengan Pak Bahtera Banong yang tadi sudah ungkapkan ke depan inginnya dan sebagainya dan sebagainya. Apa tindak lanjut dari ini? Jadi yang terpenting itu saya hanya akan ingin berbicara apa rekomendasi yang wajib hukumnya dikeluarkan oleh ORI. Jadi ini belum selesai. Dan pasti kami akan pantau. Akan kami pantau. Terutama saya akan memantau terus. Sampai pada suatu saat ya, pencetus penggagas sistem pemasyarakatan, almarhum Dr. Saharjo dalam bukunya dengan judul Pohon Beringin Pengayoman, negara tidak boleh membuat orang lebih jahat. Mereka hanya diberikan kehilangan hak kemerdekaan. Hak-hak lainnya harus tetap diberikan. Gresham M. Sykes, kriminolog terkenal, menyatakan, orang yang dipidana itu tidak hanya sekedar kehilangan kemerdekaan, tapi dia kehilangan rasa aman. Kehilangan hak dilayani dan melayani. Bahkan kehilangan hubungan seksualitas.

standard minimum rules for treatment of offenders sudah menggariskan standar-standar itu semua dan kita terikat. Hari ini paradigma pemidanaan sudah berubah. KUHP sudah berubah. KUHAP sudah berubah. Tidak lagi punitif intent yang orientasinya sangat kejam, tapi sudah mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi. Oleh karena itu, rekomendasi sebagai tindak lanjut dari temuan ini, Pak Fikri, ya, Ibu, seluruh jajaran ORI, mohon rekomendasi itu satu. Pahami, kuasai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Karena maladministrasi itu adalah penyimpangan dari apa yang sesungguhnya secara filosofis harus diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Di mana malnya? Berikan rekomendasi itu. Insya Allah ibu-ibu akan menemukan bahwa Profesor Harkistuti Harisnowo dalam RDP dengan Komisi 13, saya masih di Komisi 13, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya dunia pemasyarakatan tidak akan mampu dan bisa diselesaikan seluruh problem yang terjadi yang ditudingkan kepada mereka selama ini. Soal pungli, soal tarif kamar, narkoba, dan lain sebagainya. Karena memang Ditjen Pemasyarakatan, institusi pemasyarakatan diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2 di antara institusi penegak hukum itu sendiri. Tidak setara sebagaimana criminal justice system, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pemutus perkara, dan petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pelayanan tahanan, menghadirkan di sidang pengadilan, dan menjalankan fungsi pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan pembinaan warga binaan di balai pemasyarakatan untuk pidana-pidana yang restoratif. Kalau secara kelembagaan dia ditempatkan sebagai masyarakat lembaga negara kelas 2, tidak setara. Bagaimana proses pengambilan keputusan menjadi berjarak? Oleh karena itu, Pak Fikri, Bapak harus laporkan ini kalau Bapak menyinggung pada Bapak Presiden, ya, tentang pemisahan kelembagaan ini. Jelaskan bahwa pemasyarakatan menuntut saya sebagai mantan petugas pemasyarakatan menuntut dan meminta kalau ini semua ingin diselesaikan, sepadankan mereka dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim. Saya berharap tepuk tangan untuk ini semua. Sama halnya dengan polisi, jaksa, dan hakim, mereka memiliki tunjangan fungsional. Sementara petugas pemasyarakatan tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Dulu pernah ada tunjangan risiko, Pak Tovan. Sekarang tunjangan risiko itu tidak ada. Diperjuangkan tidak pernah berhasil karena tidak sepadan.

0: Argistuti Hargisnowo, guru besar hukum pidana UI, mengusulkan, bahkan meminta harus ada dukungan politik dari DPR dan pemerintah. Tanpa adanya dukungan politik dari DPR dan pemerintah, tidak akan mungkin pemasyarakatan akan menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu rekomendasi yang saya maksud, satu, agar ini menjadi solusi, bagaimana sesungguhnya sistem pemasyarakatan itu berjalan terkait dengan kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, dengan terkait dengan overcrowded. Apakah memang sudah cukup? Restoratif justice, KUHP, dibutuhkan balai-balai pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang akan menerima pidana kerja sosial. Coba berikan rekomendasi itu. Karena sampai hari ini tidak ada biaya untuk pembangunan kantor Bapas baru. Bapak akan merasa miris lagi ketika saya bicara. Uang makan tahanan untuk polisi di kepolisian Rp40.000. Tapi bagi warga binaan Rp20.000. Ini fakta. Sehingga tidak salah kalau pada waktu dirjennya Bapak Handoyo, mantan anggota KPK, mengusulkan pada saat itu untuk solusi terbaik dibentuk yang namanya Badan Pemasyarakatan Indonesia yang langsung berada di bawah presiden, yang dia bertanggung jawab tentang tata kelola itu semua, sehingga tidak lagi lempar batu sembunyi tangan. Penghukuman pencopotan kepada para pejabat yang terjadi selama ini, termasuk kasus larinya 7 bandar narkoba di rutan, lalu ada tindakan terhadap para KUPT. Saya mantan petugas, Pak. Itu bukan solusi. Saya hanya ingin mengatakan mereka adalah korban-korban dari sebuah sistem yang tidak baik selama ini. Untuk itu, saya berharap Pak Ketua untuk dapat kiranya rapat ini juga memberikan rekomendasi yang memadai agar ORI ke depan menjadi lebih dijaya, lebih mampu. Hanya satu catatan kritis, kami punya pengalaman di Komisi 3 seperti yang sama, saya tidak perlu menyebut lembaganya. Saya berharap itu tidak terjadi untuk yang kedua kali bagi ORI. Kembalilah kepada tupoksi. Pijakan yang Ibu sampaikan bisa atas inisiatif sendiri. Itu tugas nomor 4. Tugas nomor 1 itu menerima laporan. Menindaklanjuti laporan. ORI bukan lembaga penyelidik. Apalagi lembaga penyidik. Tapi bisa melakukan penyelidikan apabila memang ada dugaan maladministrasi. Apa maladministrasi? Ibu lebih paham. Tidak adanya kesesuaian gizi, berat ternyata dikurangi. Atau kewenangan yang melampaui contoh. Sudah saatnya dia naik pangkat. Sudah saatnya aku duduk di sebuah jabatan. Tapi yang terjadi hari ini, meritokrasi tidak jalan. Oleh karena itu, usul saya berikutnya untuk ORI, rekomendasi dalam tindak lanjut itu, juga buat tindak lanjut terkait dengan keberadaan sumber daya manusia aparatur pemasyarakatan. Berapa jumlahnya? Berapa yang sudah? Kalau perlu tentang kompetensi yang terkait dengan itu semua. Bahkan ini persoalan integritas. Maka kalau perlu ditinjau dan dilihat bagaimana kurikulum pendidikannya. Jangan hanya sekedar dilatih ilmu pengetahuan baris berbaris. Tapi integritas, iman, takwa harus juga diberikan. Lihat mulai dari pendidikan pelatihannya. Bagaimana penempatannya? Apakah meritokrasi itu jalan? Terkait dengan bangunan yang diramaikan selama ini dengan rumah-rumah itu. Pahami bahwa ada langkah-langkah yang memang harus ditempuh. Sekian lama orang dibina di dalam, sebelum dibina di luar, agar hak ini tidak hilang. Ada rumah antara, ada halfway house, ada bapas. Tapi kalau kondisi dukungan anggarannya tidak dimungkinkan dan diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2, maka akan bermunculan pihak-pihak dan itu menjadi celah terjadinya apa yang sudah diungkapkan, kamar bertarif dan sebagainya. Demikian pimpinan, mohon maaf agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi elaborasi masukan saran insight dari anggota dan pimpinan Komisi 2 DPR RI. Saya kira tidak perlu direspons, responnya adalah dalam bentuk kinerja dari Ombudsman Republik Indonesia, dan saya pribadi terus memantau Ombudsman, setidaknya dari Instagram Ombudsman, yang saya kira semakin hari semakin baik, menunjukkan bahwa masing-masing pimpinan memerankan peran dan fungsi masing-masing. Kalau tadi Pak Zul mengingatkan hati-hati kena santet, saya mengingatkan satu hal, dalam kepemimpinan yang bersifat kolektif, kolegial, sama kayak
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan

0: Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang dipasarkan di sejumlah kota. Dengan modal awal 20 juta rupiah, usaha yang dirintis sejak tahun 2024 itu kini mampu menghasilkan omset rata-rata hingga 50 juta rupiah setiap bulannya.
1: Dapur sederhana di Desa Sokaraja Kulon, Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi saksi perjalanan usaha kerupuk yang dijalankan Kayah. Ibu rumah tangga yang merantau dari Garut, Jawa Barat ini merintis usaha kerupuk sejak tahun 2024. Dengan modal awal sekitar 20 juta rupiah, Kayah memproduksi kerupuk dengan cita rasa asin gurih dan tekstur yang renyah. Produk kerupuk dipasarkan ke sejumlah kota seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, hingga Banjarnegara. Seiring perkembangan usaha, Kayah kini mampu mempekerjakan hingga 10 orang. Dalam satu bulan, Kayah bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah.
2: Awalnya merantau ke Purwokerto.
3: Terus?
2: Dari tahun 2024. Modal pertama 20 juta. Sampai omset 50 juta.
3: 50 juta.
1: Naik turunnya usaha juga dialami Kayah. Tantangan yang dihadapinya saat ini adalah harga bahan baku yang terus naik. Imbasnya, Kayah harus mengurangi jumlah produksi kerupuknya. Produksi kerupuk yang sebelumnya mencapai 1 ton sehari, kini berkurang hingga separuhnya.
3: Sehari bisa produksi berapa kilo, berapa kintal?
2: Sekarang. Sekarang menurun. Dulu sampai 1 ton, sekarang paling 5 kintal.
3: 5 kintal ya?
2: Karena bahan bakunya mulai naik.
1: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kayah memilih terus mempertahankan usahanya. Baginya, usaha kerupuk bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Ya, iga menjadi salah satu bagian sapi yang bisa diolah menjadi beragam masakan. Salah satunya adalah sajian konro khas Bugis Makassar. Ada sop konro yang kaya rempah dan ada juga konro yang menonjolkan bumbu kacang melimpah. Daging iga yang empuk berpadu dengan cita rasa yang gurih yang bikin semakin nagih. Dan berikut informasinya dalam

0: Untuk yang sudah akrab dengan masakan khas Makassar, sajian iga yang satu ini tentu sudah nggak asing lagi. Dalam pembuatan konro, warna kuah yang gelap pekat dihasilkan dari campuran bumbu seperti kemiri, ketumbar, jintan, dan serai yang ditumis hingga matang. Dalam kuliner Makassar, konro juga diolah dalam versi bakar. Berbeda dengan sop konro yang mengandalkan kuah rempah, konro bakar menonjolkan bumbu kacang.
1: Nah, kalau konro karakteristiknya itu adalah iganya besar karena pakai iga tulang rusuk yang nih panjang dan besar kayak gini nih. Terus masaknya adalah dia di presto dulu. Jadi kalau digigit pasti lembut. Saya mau coba gigit deh. Benar lembut. Terus waktu dimakan, bumbu-bumbu yang tadi disebutin kayak serep, ketumbar itu juga langsung berasa di lidah gitu.
0: Nah, kalau konro bakarnya sendiri, begitu digigit, rasa gurih dari kacangnya langsung keluar. Bertemu dengan rasa manis dari bumbu yang menempel di daging.
1: Ini lihat bumbunya, mantep banget, banyak banget. Manis, pecah di mulut.
0: Terkenal dengan perpaduan manis dan gurih, pembeli yang datang menuturkan cita rasa khas perpaduan daging yang empuk dan bumbu yang merempah menjadi alasan mereka untuk berkunjung kembali.
2: Kalau iga yang lain tuh rasanya manis, nggak rasa gurih. Kalau yang ini kan terasa gurihnya. Menunya manisnya apa pas.
1: Kedepannya mau ngajak keluarga kesini lagi nggak?
2: Insya Allah sih kalau hari ini nanti pengen ngajak keluarga.
0: Cukup rogoh kocek seharga Rp70.000, Anda sudah bisa menikmati sajian seporsi konro khas Tanah Bugis. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.
3: Hujan yang mengguyur Bangkok sejak Kamis pekan lalu hingga Senin kemarin mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Hujan yang mengguyur Bangkok sejak Kamis pekan lalu hingga Senin kemarin mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Selain itu, jalanan yang banjir juga dijadikan ajang bermain jet ski bagi salah seorang warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
2: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin 28 September. Bahkan, kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung wadah plastik atau kotak gabus. Sementara, para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis. Banjir yang melanda Bangkok mendatangkan tamu tadi undang ke rumah seorang warga. Seekor ikan lele terekam sedang berenang di ruang tamu yang terendam air setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Rekaman video memperlihatkan ikan tersebut tampak leluasa bergerak meluncur di tengah air banjir yang keruh di antara perabotan dan barang-barang rumah tangga. Kunjungan tak terduga itu akhirnya berakhir ketika seorang menangkap ikan lele tersebut menggunakan tudung saji. Sementara di jalan New Phetchaburi, Bangkok, seorang warga justru bermanuver di tengah banjir dengan sebuah jet ski. Terlihat menyenangkan, namun aktivitas membuat gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Aksinya itu membuat pria tersebut ditangkap polisi. Tak hanya pengendara jet ski, teman yang merekam aksinya itu pun tak luput dari jeratan hukum karena dianggap mengganggu masyarakat. Pemerintah Kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September yang menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah.

Halo, selamat sore pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bangkok telah memicu banjir sejumlah wilayah hingga pemerintah setempat menetapkan status bencana di seluruh 50 distrik di sana. Di tengah kondisi tersebut, satu WNI sempat terjebak di sebuah hotel karena akses jalan tergenang. Informasi terbarunya dari lapangan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS. Antrean pasien BPJS juga diminta dipangkas. Presiden juga menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Yang juga menjadi sorotan, biaya ibadah haji 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga ftur. Di sisi lain, Presiden memerintahkan kenaikan biaya ibadah haji tidak memberatkan jemaah serta meminta sapu bersih kartel dan mafia haji umroh. Ratusan peserta pra pendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dalam kegiatan pra pendidikan. Sebanyak 178 orang harus menjalani perawatan intensif.

0: Pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir itu berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
1: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
2: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
1: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusuf Fahrizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
3: Sudah mau nikah juga benar? Okay. Kapan, Mas?
4: Nah, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
3: Tahun ini?
4: Insya Allah tahun depan.
1: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagaimana pencarian korban di hari ke-17 ini, korban KM Virgo Transport 8? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia M. Risanta yang berada di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore Risanta, informasi apa yang bisa Anda perbarui hingga sore ini? Silakan.
5: Ya, selamat sore Heranov, dapat kami laporkan pada sore hari ini perkembangan di hari ke-17 operasi SAR pencarian terhadap para korban kapal tenggelam dan terbalik KMP Virgo Transport 8. Jadi kami masih menunggu proses dari evakuasi satu jenazah yang ditemukan di perairan Laut Jawa, masih di badan kapal dari KMP Virgo Transport 8. Jadi prosesnya masih berlangsung, kami masih menunggu kedatangan jenazah dan juga evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan jenazah sendiri sudah berada di KN SAR Pacitan yang berada persis di perairan Laut Jawa, tidak jauh dari bangkai kapal Virgo Transport 8. Kami ingin juga menginformasikan bahwa sesuai data yang sementara yang kami terima dari Basarnas pada sore hari ini, bahwa tercatat yang masih dalam pencarian adalah dalam pencarian itu ada sebanyak 61 orang penumpang. Sementara tercatat juga 108 selamat, sementara meninggal dunia ada 74 orang. Jadi total penumpang yang sudah ditemukan dengan kondisi selamat dan meninggal dunia itu ada 182 orang. Jadi prosesnya sampai sekarang data-data ini masih disajikan, masih menunggu kevalitan data lagi tambahan, menunggu perkembangan terbaru dari operasi SAR yang berlangsung hari ini, melibatkan unsur udara dan juga unsur dari para penyelam dan juga kapal-kapal dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut di perairan Laut Jawa. Dan juga kami masih menunggu perkembangan-perkembangan yang terbaru, ya, karena sampai saat ini di posko induk dari poskonya SAR untuk pencarian korban dari penumpang KMP Virgo Transport 8 ini masih menunggu kabar-kabar terbaru dari teman-teman mereka yang bertugas di lapangan khususnya di perairan Laut Jawa. Herano.
0: Baik, yang kita tunggu juga angle-nya adalah upaya proses hukum yang akan dilakukan. Bagaimana kemudian pemeriksaan sejauh ini? Siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa ini, Risanta?
5: Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana penyebab utama dari kecelakaan kapal. Memang KNKT masih melakukan pengusutan. Kemudian juga di balik itu semua dari operator kapal sendiri menyatakan bertanggung jawab dengan tragedi memilukan yang sampai saat ini sudah membuat penumpang dan mengakibatkan penumpang 74 orang meninggal dunia. Dan proses sendiri, untuk proses ada selfie yang dilakukan oleh operator adalah dengan mereka tetap mendatangkan dengan tim-tim ahli dari luar negeri, tapi sejauh ini prosesnya juga masih menunggu perkembangan terakhir yang akan disampaikan mereka secara resmi. Tadi malam saya sempat juga menanyakan kepada perwakilan dari PT Shipping Virgo, salah satu dari perusahaan yang menjadi operator dari KMP Virgo Transport 8 ini, bagaimana proses selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan atau pembalikan kapal sendiri. Karena terus terang saja, menurut Basarnas, mereka dalam operasi di bawah laut memang mengalami kendala selain dengan cuaca dan arus yang kuat, tapi mereka juga mengkhawatirkan bahwa kondisi badan kapal yang dalam kondisi miring atau trim ini sangat berbahaya bagi operasi di bawah laut, terutama bagi tim penyelam. Makanya tim penyelam sendiri bergerak sangat hati-hati dan dengan menggunakan SOP dan safety. Karena bagaimanapun juga perairan Laut Jawa ini dikenal perairannya dengan cuaca yang tidak bersahabat, ditambah dengan kondisi kapal yang agak sedikit miring dan sewaktu-waktu terjadi pergeseran, inilah yang dikhawatirkan oleh tim SAR gabungan sendiri. Makanya mereka berharap secepatnya proses pembalikan kapal ini bisa dilakukan dalam rangka upaya untuk percepatan agar para korban yang diduga masih ada terjebak di dalam badan kapal ini bisa dilakukan pengangkatan ataupun segera dicari di dalam kapal dengan mudah dengan proses kapal yang sudah ke posisi normal. Heranov.
0: Ya, dengan skema itu apa kemudian harapan terakhir bagi keluarga Risanta?
5: Ya, keluarga sendiri berharap bahwa secepatnya proses pengangkatan, karena sampai sejauh ini para keluarga penumpang yang masih bertahan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sangat mengharapkan bahwa pihak yang terkait, terutama dari operator kapal Virgo Transport 8 untuk segera melakukan proses pembalikan dalam rangka mendukung percepatan pencarian para korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal, dalam bangkai kapal dari Virgo Transport 8 ini. Harapan ini memang disampaikan mereka dalam beberapa saat yang lalu kepada para wartawan dan kami sendiri, bahwa mereka sangat berharap bahwa proses ini jangan sampai dengan proses yang begitu lama, sehingga sedikit sekali tipis harapan untuk menemukan kembali kondisi para korban dalam kondisi yang selamat. Tapi mereka tetap optimis bahwa mungkin kemungkinan saja ada di antara korban ini yang masih bisa diselamatkan. Dan mereka sangat bergantung kepada tim operasi SAR gabungan yang bergerak secara dinamis dan tetap dengan kondisi apapun melakukan proses penyelaman, proses pencarian di seputaran badan kapal. Kemudian juga mereka melakukan pencarian di seputaran area di titik, dari titik terbaliknya KMP Virgo Transport 8 ini, termasuk juga menyusuri kawasan-kawasan pesisir dari provinsi Kalimantan Tengah yang sangat berdekatan dengan lokasi terbaliknya kapal. Heranov.
0: Baik, kita doakan yang terbaik buat pencarian korban di sana. Terima kasih untuk waktunya, Risanta. Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Palam Sports, ini ya.

0: Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya informasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Suntikan anggaran itu untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan juga penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
4: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana 20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran 20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar 47 triliun rupiah.
5: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November. Sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
4: Sementara Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan suntikan dana 20 triliun rupiah ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun rupiah. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai 132 triliun rupiah.
6: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Arif Kurniawan, Jakarta.
3: Sementara itu Presiden Prabowo juga menginstruksikan secara tegas bahwa tidak boleh ada lagi pembedaan pelayanan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di rumah sakit. Presiden juga meminta agar antrean layanan pasien BPJS Kesehatan diupayakan bisa lebih pendek lagi. Instruksi dari Presiden ini disampaikannya oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin petang. Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Menkes juga menyebut Presiden juga ingin mengetahui layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta apa yang menjadi kendala mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
7: BPJS kan dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN, dan rumah sakit swasta. Jadi Bapak Presiden ingin mendengarkan bagaimana layanan BPJS diberikan oleh rumah sakit swasta dan masalah-masalahnya apa?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan

0: pasien BPJS dan non-BPJS. Antrean pasien BPJS juga diminta untuk dipangkas. Pemerintah bahkan menyiapkan tambahan dana 20 triliun rupiah untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan. Dan muncul pertanyaan, apakah suntikan dana dan juga instruksi Presiden itu cukup untuk benar-benar menghadirkan pelayanan BPJS yang setara bagi masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI, bermitra dengan Kemenkes dan juga Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat sore Bapak Ibu, Bu Irma dan juga Bang Timbul.
1: Selamat sore, apa kabar keduanya? Pemirsa di seluruh Indonesia.
0: Baik, sedianya kami juga mengundang dari pihak BPJS Kesehatan dan juga Kemenkes belum bisa bergabung. Saya langsung minta perspektif dari Anda Bang Timbul, melihat standing point Pak Prabowo, seberapa optimis Anda dengan keyakinan itu untuk tidak ada lagi suntikan dana ya 20 triliun rupiah, artinya tidak ada lagi narasi yang kita dengar nanti pelayanan BPJS akan dibeda-bedakan, Bang Timbul?
2: Ya, terima kasih. Jadi tentunya 20 triliun itu kan memang sudah dicadangkan dalam APBN 2026. Ya. Nah, pada saat masa Pak Purbaya itu nggak pernah direalisasikan, baru Menteri Keuangan baru muncul ya, dan Presiden menginstruksikan, artinya memang 20T ini sangat kita apresiasi pencairannya untuk mendukung proses kemampuan ketahanan cash flow-nya program JKN. Karena memang sekarang dengan setiap bulan defisit 2 triliun menggerus aset bersih yang akhirnya juga ketahanan kemampuan membiayai itu kan tinggal 1,3 bulan. Nah, artinya tidak sehat. Yang sehat itu 1,5 bulan. Nah, tentunya kalau nggak ada tambahan dana di 2027 defisit seperti yang terjadi 2014 sampai 2019. Tidak punya uang untuk membayar ke ke rumah sakit dengan tepat waktu yang akhirnya menambah beban 1% dari BPJS. Nah, tentunya ini memang kita harus dukung dan tetapi apakah yang 20T itu menjadi solusi sistemik? Tidak juga. Dia akan hanya untuk membantu di jangka pendek. Yang 2027, 2028, 2029 bagaimana? Karena 20T pun dengan konteks defisit tiap bulan 2 triliun akan juga habis. Nah, tentunya itu yang kita dorong. Selain nanti 20T, kita juga dorong ada kenaikan iuran untuk PBI JKN dulu. Yang memang itu juga sumbernya dari APBN. Jadi kan sebenarnya 20T bisa dimaknai sebagai peningkatan iuran PBI JKN atau membayar sebagai uang tunai. Nah, kalau yang lebih sistemik itu kenaikan iuran, tetapi kan tidak dipilih. Nah, tentunya dengan adanya 20T, ya memang sebagai hal yang sangat penting untuk peningkatan perbaikan layanan. Nah, tetapi memang kalau kita melihat layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien JKN ini kan tidak hanya melulu yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Karena di Inpres 1 2022 itu banyak kementerian lembaga yang memang juga harus mendukung bagaimana program JKN ini lebih baik. Misalnya terkait dengan pengawasan penegakan hukum terhadap rumah sakit yang melanggar hak pasien. Selain BPJS punya BPJS 1, juga kan sebenarnya Kemenkes punya kewenangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Dinas-dinas kesehatan. Bagaimana juga Pemda itu juga kan memiliki rumah sakit daerahnya. Bagaimana Kementerian Kesehatan juga memiliki rumah sakit tipe A, vertikal. Yang kalau kami BPJS Watch, itu juga sering mengalami persoalan di rumah sakit milik pemerintah. Nah, karena itu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ayo segerakan pengawasan pembenahan sehingga sebagai contoh nih, banyak yang kami terima ketika mau dirujuk ke rumah sakit tipe A, rumah sakit vertikal, nunggunya sangat lama sehingga pasien diparkir terus di rumah sakit RSUD misalnya. Untuk mau masuk ke rumah sakit tipe A, misalnya PON, RSCM, itu lama menunggunya. Nah, kayak begini nih punya kewenangan siapa? Ya Kemenkes, karena itu kan milik Menkes. Kemenkes maksud saya. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi tidak sekedar hanya bagaimana menghimbau, tapi ada sebuah action yang real, pembenahan yang memang memastikan hak pasien atas penanganan untuk mendapatkan rawat inap itu bisa segera, apalagi yang namanya rujukan ke tipe-tipe A seperti itu.
0: Okay.
2: Dan mengacu pada tidak boleh ada pembedaan. Rumah sakit dilarang melakukan diskriminasi baik pasien umum maupun pasien JKN. Nah, yang punya kewenangan untuk memastikan tidak terjadi siapa? Ya Kemenkes juga. Di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah, pemerintah daerah. Demikian juga BPJS Kesehatan di BPJS 1 yang siap membantu pasien. Nah, ini yang tentunya kolaborasi seluruh kementerian lembaga yang punya kewenangan ini bisa memastikan bahwa hak pasien bisa mendapatkan akses yang layak. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara wajib menyediakan faskes yang layak. Layak itu aksesnya mudah, pelayanannya baik, dan tidak disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang. Tidak diberikan obat hanya 7 hari, padahal resepnya 30 hari. Ini semua kan persoalan yang ada di tingkat faskes rumah sakit maupun di faskes tingkat 1. Nah, jadi kami sih berharap bagaimana Presiden juga bisa nih mengevaluasi Impres 1 tahun 2022. Bagaimana pengawasan penegakan hukum bagi pelaksanaan yang tidak sesuai. Nah, jadi 20T itu memang harus didukung oleh peningkatan layanan kesehatan, tetapi tidak hanya bertumpu pada BPJS Kesehatan.
0: Okay.
2: Ada kementerian lembaga yang punya fungsi kewenangan yang lebih memastikan terjadinya pelayanan yang lebih baik tanpa diskriminasi, tanpa adanya yang menyebabkan pasien jadi korban seperti itu.
0: Baik, langsung saya lempar ke Bu Irma, melihat standing point tadi, bagaimana meresponnya Bu, fungsi kontrol nanti Kemenkes, kolaborasinya seperti apa untuk mendapatkan akses yang lebih layak, lebih tepat ke masyarakat, tidak dibedakan, termasuk juga tadi standing pointnya Bang Timbul. Tentu tidak ada potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan suntikan dana 20T itu ya, Bu Irma?
1: Ya, ya betul. Kalau tidak boleh dibeda-bedakan itu sudah Undang-Undang Dasar ya, yang menyatakan itu konstitusi kita. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin saya berharap lebih banyak lagi kepada Presiden, bukan hanya yang 20 triliun ini yang apa yang Presiden kucurkan, tapi kami tentu berbangga hati, tentu juga mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden. Nah, kan 20 triliun itu hanya cukup untuk di November ya, kalau kita apa namanya kontribusikan untuk menambah ya, menambah atau menempatkan anggaran itu di anggaran BPJS 2026. Karena setiap bulan BPJS sudah tekor nih ya, sudah defisit 2 triliun. Nah, saya melihat dan ingin menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, untuk penerima bantuan iuran kita yang sekarang ya, yang sekarang ini diefisiensi oleh Kementerian Sosial, ada lebih dari 11 juta, tapi sudah direaktivasi 2 juta, tinggal 9 juta. Ini kalau kemudian bisa direaktivasi lagi, ditambah juga dari UHC yang Pemda, itu juga bisa ya, kemudian direaktivasi lagi, saya kira apa yang diharapkan Presiden itu bisa dicapai. Nah, oleh karena itu, kami atau saya mengusulkan, ya, menyampaikan usulan kepada Presiden, agar dana kesakitan masyarakat ya dari cukai rokok itu bisa dibagi, diserahkan kepada BPJS sebagian besar, agar dana kesehatan kesakitan masyarakat itu bisa menjadi apa namanya tambahan untuk BPJS bisa menangani pasien-pasien sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden. Saya kira usulan ini patut saya sampaikan, mungkin Presiden juga mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan, sehingga dana kesakitan masyarakat yang bisa diambil dari dana cukai rokok itu bisa diberikan kepada BPJS Kesehatan, sehingga bukan hanya sekedar menalangi defisit, tapi juga memberikan ya kepada masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik, itu bisa kembali mendapatkan akses kesehatan publik yang sebelumnya sudah diberikan.
0: Baik.
1: Nah, ke depan tentu akan lebih banyak lagi pasien-pasien rentan kita, ya penyakit-penyakit katastrofik, itu yang juga harus dipikirkan oleh kami dari Komisi 9 untuk bisa disampaikan kepada Pak Presiden, agar Pak Presiden juga paham bahwa pengidap penyakit katastrofik di Indonesia sangat tinggi, sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih banyak lagi untuk bisa membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan publik.
0: Baik, ada harapan begitu ya Bu ya, realokasi ya, anggaran ke kesehatan lebih banyak.
1: Tapi
0: ya,
1: kita sudah, kami di Komisi 9 Herano ya, mengapresiasi loh ya apa yang apa yang dilakukan Presiden untuk 20 triliunnya gitu. Baik. Karena ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar bisa masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik yang lebih baik lagi karena defisitnya sudah dibayar.
0: Ya, poin berikutnya adalah kalau teman-teman Komisi 9 tentu sudah melakukan sidak juga begitu ya ke sejumlah rumah sakit, kalau melihatnya apa sih yang menjadi permasalahan antrian panjang itu? Apakah memang dokternya nggak cukup, kapasitas rumah sakit kita yang belum memadai, atau sistem rujukannya juga masih belum cukup, Bu Irma?
1: Ya, saya kira begini, kan memang banyak ya komplain dari dokter maupun dari rumah sakit terkait tarif inasi bijis. Dan ini memang harus diperbaiki juga kalau ingin agar servis pelayanan publiknya bagus. Nah, yang kedua, untuk seluruh rumah sakit tidak membeda-bedakan, misalnya sering menolak pasien, saya kira BPJS perlu ya memutus kontrak mereka aja daripada kemudian itu membebani masyarakat. Masyarakat datang ke sana untuk berobat ditolak karena tidak ada disampaikan tidak ada kamar dan lain sebagainya. Padahal kamarnya kalau yang bayar kamarnya ada. Kan itu yang sering terjadi sekarang. Nah, ini yang harus ditegaskan lagi oleh Kementerian Kesehatan seperti yang tadi Adinda Timbul sampaikan juga bahwa Kementerian Kesehatan perlu melakukan memberi tindakan tegas kepada rumah sakit di seluruh Indonesia. Meskipun itu rumah sakit swasta, saya kira Kementerian Kesehatan bisa juga memberikan memberikan dorongan ya, kemudian mengawal juga rumah sakit swasta ini agar tidak menolak pasien dalam kondisi apapun. Kan bisa dirujuk kalau memang tidak ada alatnya. Jadi nggak boleh ditolak, harus diterima, ditindaklanjuti. Kalau tidak ada alat, tidak ada dokternya, silakan dirujuk.
0: Baik, saya kembali ke Bang Timbul. Apakah selama ini Indonesia ini punya standar nasional ya Bang untuk pelayanan pasien BPJS? Apakah harus ditetapkan dalam waktu dekat standar nasional itu untuk kelayakan pelayanan kesehatan kita? Atau ada indikator lain?
2: Ya, sebenarnya ya sebenarnya kan memang dengan adanya Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan bahwa dijelaskan dengan sangat jelas itu hak-hak pasien, hak rumah sakit, kewajiban rumah sakit, ya faskes dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari standar-standar yang harus dipenuhi ya. Yang tentunya memang ini yang harus mendapatkan perhatian pemerintah bahwa ketika regulasi sudah ada, tinggal dijalankan. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini yang kembali banyak persoalan di lapangan ketika pasien peserta JKN yang jadi pasien ini tidak tahu. Sehingga menjadi celah buat oknum faskes memanfaatkan. Karena biar bagaimanapun juga, regulasi JKN ini cepat berubah. Tetapi memang untuk bagaimana bisa dipahami oleh rakyat secara lebih mendalam itu kurang gitu ya. Akhirnya ketika ada pasien masuk kemudian dia disuruh bersama, padahal program JKN tidak lagi membebani peserta karena tidak tahu dibayar gitu kan, karena tidak tahu beli obat sendiri, karena tidak tahu 3 hari ya pulang-pulang aja padahal dalam kondisi belum layak pulang. Nah, makanya memang tentunya ini juga harus terus mengedukasi supaya pasien peserta JKN ini juga tahu bahwa standar-standar minimalnya itu jelas dan sesuai dan sebenarnya sudah ada gitu. Tinggal bagaimana konsistensi rumah sakit menjalankan bahwa hak pasien itu ini loh ya, bahwa kewajiban pasien ini ada, bagaimana hak rumah sakit ada, kewajiban rumah sakit ada. Jadi ini sudah diatur dengan sangat jelas. Dan tentunya perjanjian kerjasama yang tadi disebutkan oleh Mbak Irma antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu kan juga memberikan standar pelayanan kepada pasien JKN yang dilakukan harus oleh rumah sakit. Tidak boleh ada yang dilanggar. Misalnya pasien harus bagaimana dilayani berdasarkan indikasi medis. Ya, yang sering kita dengar itu kan pasien ibu mau melahirkan dalam kondisi indikasi medisnya normal. Malah diarahkan kepada sesar. Nah, ini kan nggak boleh bahwa operasi sesar memang akan meningkatkan pendapatan. Tapi memang hak ibu itu atas indikasi medis persalinan biasa. Nah, kalau ibu yang nggak tahu, disuruh ya iya ya aja kan begitu. Padahal ini adalah indikasi medisnya masih dilakukan persalinan.

0: dan biasa baik. Normal. Nah,
1: baik.
0: Itu kan contoh-contoh yang kerap kami terima laporan sehingga harusnya memang ada proses edukasi pemahaman sehingga pasien juga ngerti. Nah, yang saya harapkan sih memang juga BPJS Kesehatan membangun komunikasi terus dengan pasien sehingga apa yang menjadi persoalan langsung. Nah, tentunya ini yang harus dibangun sistem ini, dan tentunya juga bagaimana memastikan layanan di rumah sakit benar-benar bisa baik ya, tidak lagi ada antrian, antrian nunggu obat, antrian di poli dan sebagainya. Nah, ini juga tadi harusnya memang jelas sistem rujukan itu tidak menyerahkan kepada satu rumah sakit sehingga penuh. Nah, ini kan ada berbagai rumah sakit, dirujuklah berdasarkan memang kondisi pasien yang dirujuk. Kalau di sana sudah penuh, diserahkan ke yang lain. Atau pasien memang melalui Permenkes 16/2024 sistem rujukan boleh memilih. Nah, ini kan juga edukasi kepada pasien. Silakan Anda mau milih mana untuk dirujuk ke rumah sakit mana, seperti itu. Nah, ini kembali kepada edukasi supaya pasien mengerti tentang hak dan kewajibannya.
1: Saya terakhir ke Bu Irma sekaligus closing statement Anda, Bu Irma. Apa kemudian yang menjadi sanksi yang tepat diberikan kepada rumah sakit yang tidak melakukan kesetaraan layanan BPJS, Bu Irma?
2: Ya, kalau saya sih tegas saja ya, putus kontraknya, gitu ya, karena masih banyak pelayanan kesehatan yang lain juga mau melakukan kontrak kerja dengan BPJS, ya toh banyak ya yang mau, jadi nggak perlu juga kita takut untuk misalnya mengambil tindakan tegas, seperti yang terjadi misalnya nih, ya sudah tahu itu pasien gawat darurat, tapi kemudian tidak diterima, malah dirujuk langsung, kan harusnya nggak boleh tuh. Ya, ditangani dulu, masukkan ke UGD dulu, ditindaklanjuti dulu, baru kemudian kalau memang nggak ada alatnya, nggak ada dokternya, baru dirujuk. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi apa namanya poin dari Komisi 9 kepada Kementerian Kesehatan. Untuk tidak hanya sekedar memberikan surat edaran, tidak hanya sekedar memberikan surat peringatan, tapi harus ada punishment juga, sehingga rumah sakit-rumah sakit yang menolak pasien tersebut bisa apa namanya menjadi rumah sakit yang betul-betul ya bisa melayani publik dengan baik. Jadi akses akses pelayanan kesehatan publiknya bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Baik, semoga pandangan Ibu nanti akan dibahas langsung dengan pihak Kemenkes dalam bentuk dekat ya, Komisi 9 dengan Kemenkes begitu ya. Bu Irma akan lakukan rapat kerja.
2: Baik,
1: kita tunggu nanti babak barunya. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu berdua, Irma Suryani Caniago, Bu Irma, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem, dan juga Bang Timbul Siregar, koordinator advokasi BPJS Watch. Selamat sore Bapak Ibu.
0: Terima kasih.
1: Berikutnya yang juga menjadi sorotan, biaya ibadah haji 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga futur. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Ke informasi selanjutnya, pemirsa. Biaya ibadah haji tahun 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga aftur. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto perintahkan kenaikan ibadah haji atau biaya ibadah haji tidak memberatkan jemaah, serta meminta sapu bersih kartel dan juga mafia haji umroh.
6: Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melaporkan perkembangan pembahasan terkait besaran biaya haji kepada Presiden Prabowo. Irfan menyebut besar biaya yang diusulkan pemerintah belum dapat diungkapkan karena masih dibahas bersama DPR. Namun ia mengakui biaya penyelenggaraan haji secara total berpeluang naik. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kenaikan harga aftur di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang dinamis. Meski demikian, pemerintah mengaku akan berupaya agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah.
7: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
6: Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto Senin sore, Irfan mengatakan Presiden Prabowo meminta perubahan biaya tersebut tidak sampai memberatkan para jemaah. Gus Irfan menambahkan, salah satu formula yang dibahas adalah perubahan komposisi antara BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% banding 48%. Dengan komposisi biaya perjalanan haji atau BPIH yang ditanggung jemaah haji adalah 48% dan 52% ditopang nilai manfaat. Formula ini diharapkan dapat menjaga agar beban yang ditanggung jemaah haji tidak terlalu memberatkan. Selain soal biaya haji, Prabowo juga memerintahkan untuk melakukan bersih-bersih ekosistem haji dan umroh. Gus Irfan menyebut Presiden mengapresiasi langkah Kementerian Haji memberantas kartel, mafia, serta berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat merugikan calon jemaah. Presiden juga mendukung hotline berantas mafia haji dan umroh yang sebelumnya diluncurkan Kementerian Haji dan Umroh.
7: Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah. Yang kedua, beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
6: Kementerian Haji juga melakukan validasi data terhadap 5,7 juta jemaah haji untuk memangkas antrian berangkat haji. Hasilnya ditemukan 400 ribu data jemaah haji invalid, sehingga antrian ibadah haji menjadi lebih pendek dari 26 tahun menjadi 14 tahun.
8: Rata-rata antrian di seluruh Indonesia 26 tahun, tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama. Akhirnya Pak Menteri, saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49

0: keuangan haji dapat diketahui untuk masa depan penyelenggaraan ibadah haji. Audit forensik keuangan haji juga dilakukan dalam rangka bersih-bersih perhajian Indonesia dari kartel haji dan kartel umroh. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lain, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
2: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
3: Baru lulus atau?
4: Baru lulus tahun ini juga.
3: Sebelumnya udah kerja?
4: Udah.
3: Nah, di mana?
4: Di toko baju.
3: Ini nyoba baru, peluang baru?
4: Iya.
3: Harapannya apa, Kak?
4: Harapannya semoga bukannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
2: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
5: Harapannya apa, Bapak? Dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
6: Ya, karena apa ya? Hidupnya terus berjalan.
5: Ya.
6: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
5: Oke.
6: Ya, apa ya? Kalau saya bisa diterima sih, pekerjaan apa saja. Yang penting bisa kerja.
5: Yang penting.
2: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
7: Jadi job fair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui job fair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung daftar terbuka, mempertemukan langsung.
2: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Pemirsa, MRT Jakarta tak hanya berupaya untuk memperluas konektivitas transportasi publik, pengelolaan sejumlah aset di sekitar stasiun juga mulai dikembangkan agar tak sekadar menjadi tempat transit. Pengembangan ini menyasar berbagai fungsi, mulai dari area komersial, ruang aktivitas, hingga tempat masyarakat berkomunitas.
8: Pendekatan ini terlihat di sejumlah kawasan seperti Dukuh Atas dan Blok M. Aset yang dikelola tak hanya dihubungkan dengan transportasi, tetapi juga dengan pedestrian, ruang publik, area komersial, dan berbagai aktivitas masyarakat.
9: Bukan hanya membuat atau memiliki suatu gedung di sekitar stasiun, tapi yang lebih penting bagaimana seluruh elemen kawasan ini terkoneksi dan saling terhubung gitu. Stasiun terhubung dengan pedestrian harus membawa masyarakat tadi ya di sini ya. Dan juga bagaimana destinasi harus memiliki aktivitas.
8: Di Dukuh Atas, Transport Hub berada di kawasan yang menjadi simpul berbagai moda transportasi. MRT, KRL, KA Bandara, dan LRT terhubung di kawasan ini. Kondisi tersebut membuat pengembangan aset tak hanya berbicara soal bangunan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat berpindah dan melanjutkan aktivitas dengan mudah. Kemudahan itu tentunya didukung oleh informasi yang jelas terkait layanan konektivitas ini.
10: Kalau biar seamless, mulus, jelas, integrasi informasi. Ya, masyarakat tahu informasi itu penting.
8: Konektivitas yang baik pada akhirnya memberi dampak langsung bagi pengguna. Masyarakat bisa lebih mudah menjangkau berbagai titik aktivitas, termasuk untuk berkomunitas.

0: Salah satunya, akses transportasi publik dimanfaatkan komunitas penggemar musik Korea yang sering menggelar pesta di akhir pekan. Lokasi stasiun yang strategis dan mudah diakses membuat perjalanan mereka menuju lokasi kegiatan menjadi lebih praktis dan efisien.
1: Sangat memudahin kita ya, soalnya kan itu kayak MRT begini tuh dia ada di titik-titik yang emang tempatnya kita, anak-anak muda tuh nongkrong begitu. Jadi sangat ngebantu kita sih buat menjangkau tempat itu.
2: Sebenarnya saya cukup bersyukur ya kalau di Jakarta ini salah satu transportnya itu proper ya. Kayak kebetulan kayak dari rumah saya itu udah ada benar-benar lebih ke door to door, lebih dekat rumah. Dan jadi satu lebih memudahkan, kedua efisien. Dan enaknya sih kalau weekend ini waktunya juga nggak kebuang lama juga sih di jalan dan cukup memudahkan sih.
0: Di Blok M, pengembangan aset juga diarahkan untuk menghadirkan aktivasi tenan dan komunitas. Tujuannya membuat aset yang dikelola tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga digunakan oleh masyarakat.
3: Perjalanan properti manajemen ini tidak berarti berhenti gitu ya di aset manajemen. Tapi kita bergerak ya menjadi place management, place making, place management, dan jangka panjangnya apa yang kami lakukan akan menjadi bagian kecil dari city making.
0: Selanjutnya, pengembangan aset MRT Jakarta juga akan berlanjut di sejumlah titik. Di Lebak Bulus, area Park and Ride disebut berpeluang dikembangkan menjadi kawasan mixed use. Sementara di Blok M, pengembangan lebih lanjut juga masih berproses. Sejumlah aset lain di sepanjang jaringan MRT Jakarta juga disebut akan menjadi bagian dari rencana pengembangan ke depannya. Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, kebakaran hutan di Indonesia kembali berdampak ke negara tetangga. Pagi tadi, kabut asap menyelimuti Singapura dan juga kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Gedung-gedung di Singapura tampak samar di balik kabut asap pukul 9 pagi. Waktu setempat, IQ Air mencatat angka kualitas udara 179 yang termasuk kategori tidak sehat. Asap ini berasal dari kebakaran hutan di Indonesia yang disebut sebagai yang terparah dalam

0: 15 tahun terakhir. Wilayah di Pulau Kalimantan dan Sumatera paling terdampak dengan peningkatan kasus gangguan pernafasan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November nanti. Kabut asap lintas batas juga memburukkan kualitas udara di Malaysia. Kita beralih ke Timur Tengah. Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal al-Hawa, kota Gaza pada Minggu. Sebuah kendaraan terbakar dan juga mengeluarkan asap sementara warga berupaya untuk memadamkan api. Warga juga terlihat mengevakuasi jenazah korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Ada seorang warga mengatakan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, termasuk di kawasan padat penduduk. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas sejak konflik kembali pecah pada Oktober 2023 kini telah melampaui sebanyak 74 ribu orang. Nah, sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 175 ribu orang. Otoritas Kesehatan Gaza juga menyebut lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 4.900 orang terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata dengan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2025. Kebelahan dunia lainnya, tiga warga Costa Rica yang sempat hilang di laut sejak 21 September lalu berhasil diselamatkan oleh otoritas Panama. Nah, sementara itu bencana longsor ini juga melanda, tepatnya bencana longsor salju yang menerjang wilayah perkemahan Gunung Himlung Himal di Nepal. Dua pemandu gunung dilaporkan tewas dan 14 pekerja hilang setelah badai salju memburuk dan juga menimbun tenda-tenda.
1: Inilah detik-detik evakuasi tiga kabin atau ABK asal Costa Rica di 20 mil laut utara Provinsi Colon, Panama pada Senin waktu setempat. Kapal yang mereka naiki berangkat dari Puerto Limon namun kehilangan kontak sejak 21 September lalu. Otoritas Panama yang menerima laporan langsung menerjunkan kapal patroli dan pesawat udara untuk melakukan pencarian. Setiba di pelabuhan, ketiga warga negara Costa Rica tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Saat ini, otoritas Panama tengah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Costa Rica untuk proses pemulangan ketiganya ke negara asal. Longsor salju menimbun wilayah perkemahan Gunung Himlung, Himal, berketinggian 7.126 meter pada Minggu waktu setempat. Tenda-tenda kuning terlihat tertimpa material salju dengan suara helikopter penyelamat yang terdengar melakukan pemantauan udara. Asosiasi Pemandu Gunung Nasional Nepal serta Departemen Pariwisata setempat memastikan pendaki asing tidak berada di lokasi saat longsor salju terjadi. Dua korban tewas merupakan pemandu lokal yang sedang bertugas, sementara pekerja yang hilang diketahui tengah menyiapkan tenda untuk pendaki asing saat longsor terjadi. Hingga Senin, tim gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan seluruh pekerja yang masih tertimpa material longsor.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih tetap bersama kami.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
2: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari airnya terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Maskapai penerbangan T Airways masih berupaya memulihkan layanannya meski banjir mulai surut di kota Bangkok. Pembatalan penerbangan membuat banyak penumpang terjebak di bandara, termasuk ribuan koper penumpang yang tertahan di penampungan bagasi bandara. Sekitar 5.600 koper penumpang masih tertahan di Bandara Suvarnabhumi dan banyak penumpang panik mencari bagasi mereka yang berada entah di mana. Pihak T Airways menyatakan pembenahan bagasi terus dilakukan dan membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dalam pernyataannya melalui media sosial, ada 34 penerbangan T Airways yang ditunda pada Senin dan bagasi dari 52 penerbangan pada Sabtu dan Minggu sedang diproses untuk dikembalikan kepada penumpang. Sementara pada Selasa terdapat 8 penerbangan yang dibatalkan akibat banjir dan rotasi pesawat. T Airways juga memperingatkan bahwa pembatalan penerbangan atau perubahan jadwal masih mungkin terjadi. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand meski hujan deras yang mengguyur ibu kota mulai mereda. Di distrik Bangkapi, ketinggian air masih menyulitkan warga beraktivitas. Sejumlah warga terpaksa berjalan menerobos banjir setinggi betis sambil membawa makanan dan kebutuhan pokok. Sejumlah kendaraan harus bergerak perlahan di jalan yang terendam. Warga mengaku terpaksa menyesuaikan aktivitas karena sejumlah akses menuju pusat perbelanjaan masih tergenang. Banjir terjadi setelah hujan deras selama hampir 48 jam yang membuat saluran dan kanal di Bangkok tak mampu menampung debit air. Pemerintah Thailand menyatakan sekitar 329 ribu rumah tangga atau sekitar 700 ribu orang terdampak banjir di berbagai wilayah. Meski hujan mulai mereda, petugas masih berupaya menurunkan ketinggian air di kanal-kanal utama serta mengeringkan jalan dan pemukiman yang masih terendam. Banjir besar di Bangkok, Thailand disikapi warganya dengan berbeda dengan menggunakan jalan sebagai arena jet ski. Jet ski ini melaju di jalan New Phetchaburi. Pengendara yang bermanuver di tengah banjir hingga gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Namun polisi kemudian menangkap pria ini karena dianggap mengganggu masyarakat. Sementara teman yang merekam aksi ini juga tidak luput dari jeratan hukum. Hujan deras yang mengguyur Bangkok memicu banjir di sejumlah wilayah hingga pemerintah setempat menetapkan status bencana di seluruh 50 distrik. Di tengah kondisi tersebut, satu WNI sempat terjebak di sebuah hotel karena akses jalan tergenang. Lalu bagaimana kondisi WNI di Bangkok saat ini dan sejauh mana pemerintah Indonesia memastikan keselamatan mereka? Bergabung dari luar studio untuk membahasnya dengan Bachtiar Rifai, Ketua Umum Permita PPI Thailand. Selamat sore, Bang Bachtiar.
1: Selamat sore, Mas Ruli Kurniawan.
0: Baik, Bang Bachtiar, bagaimana kondisi banjir di tempat Anda saat ini berada, Bang Bachtiar? Apakah sudah mulai surut atau justru makin meluas? Kalau tadi kita mendengar bahwa nampaknya hujan sudah mulai cukup mereda ya di wilayah Bangkok. Gimana, Bang Bachtiar?
1: Ya, setelah 48 jam dimulai sejak hari Jumat kemarin hingga hari Sabtu, kemudian hari Minggu itu sudah mulai agak sedikit surut gitu ya, dan sekarang sehari Selasa ini sudah cukup cerah kondisinya, dan beberapa tempat itu Mas udah surut Mas, jadi hanya beberapa lokasi-lokasi saja seperti di Bangkapi dan juga di Ramkamheng atau di Lat Krabang. Tadi pagi kami lihat beberapa video itu masih menggenang airnya seperti itu.
0: Baik, kondisi dari rekan-rekan mahasiswa ataupun WNI di Bangkok sendiri seperti apa? Karena kalau kita melihat pemberitaan bahwa sejumlah akses menuju pusat perbelanjaan maupun juga ke kampus atau universitas itu sempat terputus. Bagaimana dengan kondisi mereka saat ini? Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, dari mahasiswa sendiri sebenarnya ada 3 kampus yang cukup terdampak. Yang pertama itu di Ramkhamhaeng University. Mm-hmm. Jadi beberapa video-video mungkin yang beredar itu banyak di sekitar Ramkhamhaeng University gitu. Mm-hmm. Kemudian ada juga dari KMITL, King mm-hmm. Mongkut Institute Lakrabang, mm-hmm. itu juga cukup berdampak juga di sana. Mm-hmm. Dan selanjutnya di Kasetsart University. Mm-hmm. Nah, memang benar apa yang disampaikan bahwasannya akses kepada makanan ketika mm-hmm. hari Sabtu kemarin, sejak hujan turun tanpa henti di mm-hmm. hari Jumat, itu banyak warga yang kemudian panik buying gitu. Yes. Kemudian mm-hmm. membeli makanan-makanan, mm-hmm. persediaan-persediaan logistik, sehingga teman-teman mahasiswa kehabisan stok makanan. Mm-hmm. Begitu. Namun, hari Senin kemarin kita berkoordinasi dengan teman-teman di mm-hmm. mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus tersebut, salah satunya di KMITL. Mm-hmm. Kita kirimkan juga bekerja sama dengan KBRI Bangkok logistik mm-hmm. untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Seperti itu.
0: Baik, jadi bantuan logistik untuk mahasiswa terdampak yang tidak bisa keluar dari mungkin dormitori mereka ataupun juga dari asrama mereka itu sudah dapat disupport oleh rekan-rekan sesama mahasiswa. Kalau tadi kita lihat ada beberapa video yang cukup viral di sosial media bahwa terkait dengan logistik bahwa banyak sekali tempat-tempat supermarket, pasar itu akibat panik buying kemarin itu kosong, rak-rak semuanya kosong. Hari ini bagaimana Anda melihat kondisi tersebut? Apakah masih terjadi hal tersebut ataukah memang sudah ada restock yang dilakukan untuk mencegah terjadinya panik buying atau khawatiran masyarakat seperti apa?
1: Ya, terkait beberapa supermarket memang kita mendapatkan kabar, jadi teman-teman yang ada di wilayah terdampak itu sudah kembali restock kembali di 7-Eleven dan juga di supermarket ya. Dan semoga teman-teman juga dapat membeli ataupun mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya seperti itu. Ya. Namun di balik itu juga teman-teman juga di beberapa kampus seperti di KMITL itu sudah disediakan juga konsumsi ataupun makanan yang dari kampus sendiri gitu di beberapa shelter. Jadi teman-teman yang berada di kampus-kampus tersebut, mereka juga sudah cukuplah maksudnya mendapatkan makanan, persediaan makanan dari kampus. Karena kampus ini pun tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam kampus, sehingga mengganggu aktivitas kampus itu sendiri gitu, kegiatan yang ada di kampus.
0: Oke. Berarti, seperti itu, Mas. Berarti bisa dikatakan pada hari ini aktivitas di kampus sudah mulai seperti sedia kala ataukah masih ada pembatasan-pembatasan tertentu terkait dengan kondisi banjir yang terjadi?
1: Untuk dua hari ini, dari kemarin sampai hari ini, memang adanya libur di Bangkok dari pemerintah setempat. Okay. Sehingga aktivitas di kelas itu dilakukan secara WFH. Namun memang beberapa teman-teman yang ada di Bangkok ini, yang khususnya yang S2 dan S3, itu mereka research ya dan penelitian. Jadi mereka beberapa teman-teman tetap berangkat ke kampus seperti itu.
0: Baik. Hujan bisa dikatakan sudah mereda, bahkan sudah kembali cerah hari ini. Sejumlah wilayah juga sudah mulai surut, kecuali beberapa wilayah seperti yang disebutkan, ada Bangkapi juga masih terendam genangan air di sana. Kalau Anda mendengarkan informasi dari pemerintah Thailand sendiri, sebagai apa sebenarnya prediksi pemerintah sendiri terkait dengan apakah dimungkinkan akan masih turun hujan cukup deras dengan intensitas cukup tinggi, misalnya cukup lama di sana, sehingga akhirnya masyarakat tetap diminta untuk waspada, ataukah memang ini sudah masuk dalam masa yang diklaim di mana masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala, Bakhtiar?
1: Iya, memang curah hujan yang cukup tinggi itu terjadi sejak hari Jumat dan dilanjutkan dengan hari Sabtu kemarin. Kemudian sekarang sudah mulai reda, tetapi prediksi yang kami baca dari beberapa berita nasional, berita lokal di sini, itu masih akan terjadi mungkin sampai awal Oktober gitu, atau tanggal 4 Oktober seperti itu.
0: Oke.
1: Dan juga ada juga kemungkinan air pasang gitu.
0: Oke, jadi masyarakat di sekitar Oktober. Wilayah Bangkok juga masih diminta untuk waspada hingga 4 Oktober nanti gitu ya. Dan kalau sejauh ini melihat bagaimana upaya mitigasi dari pemerintah Thailand maupun juga dari pemerintah kota Bangkok sendiri dalam menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada hari Jumat Sabtu kemarin ini?
1: Ya, sejak awal terjadinya air naik gitu ya, sejak banjir itu ketika hari Sabtu, memang sudah ada alarm dari pemerintah setempat yang dikirimkan langsung ke ponsel warga Thailand dan juga ponsel-ponsel kita yang lagi stay di luar negeri, itu terkait beberapa kemungkinan-kemungkinan banjir di beberapa lokasi Ya, itu satu. Yang kedua juga setelah melihat kondisi yang terjadi, banyaknya pemukiman-pemukiman yang terendam, gitu, pemerintah setempat juga menjadikan hari Senin dan hari Selasa ini sebagai hari libur kerja. Dan yang ketiga juga memang di sini cepat penanganannya ketika hujan selesai, hujan turun, memang ada pemerintah setempat sini menggunakan pompa-pompa untuk menyedot air-air yang berada di ruas-ruas jalan maupun di gang-gang sempit itu, kemudian dialirkan ke kanal-kanal utama seperti itu. Baik. Jadi pada sore ini, pada hari ini juga, tadi pagi saya mendapatkan kabar juga dari teman-teman mahasiswa yang di Kasersan. Ketika malam tadi mereka bercerita masih ada air banjir di kampusnya. Tapi ketika pagi setelah tadi malam tidak ada hujan, pagi tadi air sudah mulai surut dengan cepat seperti itu. Nah itu karena adanya pompa-pompa air yang dikerahkan oleh pemerintah setempat.
0: Oke, nampaknya sudah cukup sigap pemerintah kota Bangkok sendiri dalam mengantisipasi dampak intensitas hujan cukup tinggi kemarin dan juga nanti mungkin sampai tanggal 4 Oktober nanti. Mungkin terkait dengan panik buying yang menjadi viral juga di sosial media, supermarket dibanjiri oleh pembeli, rak-rak kosong. Anda melihatnya apakah ada kenaikan harga bahan pangan terjadi di kota Bangkok sehingga saat ini, Bakhtiar?
1: Kebetulan kami juga sekeluarga itu belanja juga setiap pekan. Ya kemarin juga kita belanja di supermarket setempat. Memang tidak ada kenaikan harga seperti itu. Tidak ada kenaikan harga. Cuman memang untuk mengantisipasi ini, selain habisnya stok makanan yang ada di supermarket maupun di 7-Eleven, warga-warga juga saling membantu sama warga membuka dapur-dapur umum seperti itu. Jadi untuk makanan, konsumsi bagi wilayah-wilayah yang terdampak, warganya cukup aman karena adanya dapur-dapur umum yang dibuka secara masif di beberapa tempat seperti itu.
0: Baik, Siwadi, koordinasi dengan KBRI di Bangkok seperti apa dalam upaya antisipasi hingga nanti tanggal 4 Oktober?
1: Ya, dari KBRI sendiri cukup kooperatif, bekerja sama juga dengan Permita, dengan PPI Thailand. Kita menangani teman-teman dari mahasiswa yang terdampak juga. Kemarin kita diskusi juga dengan atasnya pendidikan dan juga Bapak DCM mengimbau bahwasannya jika ada teman-teman yang kemudian menjadi korban dari banjir yang kemudian kehabisan stok makanan, kita bisa menghubungi langsung ke hotline KBRI atau melalui Permita. Nah kemarin memang ada satu kampus yaitu di KMITL kemarin yang kemudian menghubungi kami di Permita dan kita lanjutkan kepada KBRI untuk kita kirimkan stok makanan logistik kepada teman-teman KMITL sebanyak 20 ya, sekitar 20 masih warga negara Indonesia yang ada di sana seperti itu.
0: Baik, ada himbauan hingga tanggal 4 Oktober masyarakat dan juga terutama mahasiswa juga pelajar Indonesia di Thailand untuk tetap berhati-hati hingga tanggal 4 Oktober mendatang karena kondisi cuaca yang masih belum menentu juga adanya air pasang di sekitar wilayah kota Bangkok. Kita berharap yang terbaik untuk teman-teman di sana, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keamanan terkait dengan kondisi yang terjadi di Bangkok saat ini. Terima kasih Bang Bakhtiar Rifai sudah berbagi dengan kami di sini Indonesia Newsroom pada sore hari ini dan kita wish all the best untuk teman-teman di sana. Terima kasih banyak, Mas.
1: Terima kasih banyak, Pak.
0: Dan Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka

0: terkait tabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur pada April lalu. Keputusan ini diambil setelah penyidik menganalisis berbagai alat bukti dengan metode Scientific Crime Investigations. Dalam penyidikan kasus tabrakan kereta di Bekasi Timur, polisi telah memeriksa 54 saksi termasuk saksi ahli serta menganalisis rekaman CCTV, data logger, dan rekaman komunikasi. Dari hasil analisis data logger terungkap, masinis kereta api Argo Bromo Anggrek baru melakukan pengereman darurat atau emergency brake saat jarak kereta hanya tinggal 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti tersebut, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun sebagai tersangka. AN dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya, penyidik akan segera memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan.
1: Pada pukul 21.05. Berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut, sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian. Jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Sementara berdasarkan hasil penyidikan yang kami laksanakan dan alat bukti yang kami sudah kumpulkan, sementara tersangka baru terhadap saudara AN saja.
0: Ratusan peserta prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dalam kegiatan prapendidikan. Sebanyak 178 orang harus menjalani perawatan intensif. Di antara 178 orang ini terdapat 172 dokter PPDS dan 6 karyawan dan petugas cleaning service. Menu makanan yang diantaranya nasi, telur rebus, sayur, acar, dan rendang. Setelah menyantap makanan, sejumlah peserta mengalami gejala gangguan kesehatan. Namun sejumlah peserta yang mengkonsumsi sayuran disebut tidak mengalami gangguan kesehatan. Namun pihak RSUD Dr. Sutomo dan Unair menegaskan belum dapat memastikan makanan menjadi penyebab gangguan kesehatan. Untuk mengetahui penyebab peristiwa ini, sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Puslapfor Polda Jawa Timur. Untuk sementara, kegiatan prapendidikan PPDS juga diliburkan.
2: Yang bergejala 178, ya, 6 orang adalah cleaning service, yang 172 adalah adik-adik PPDS, yang sempat diobservasi di IGD 6 orang, kemudian tadi malam sebagian sudah pulang, untuk yang cleaning service tadi pagi Sabtu sudah pulang, sekarang sudah tidak ada lagi yang diobservasi di rumah sakit.
3: Total yang ikut pendidikan berapa sih?
2: 289. Kemungkinan itu dugaan dan tentu kita menunggu hasil dari laboratorium.
0: Sejumlah aliansi buruh kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Selasa siang. Aksi yang diinisiasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia ini sebagai bentuk pengawalan pembahasan dan rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ada sedikitnya 11 tuntutan disuarakan kelompok buruh yang meminta Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru berpihak pada buruh dan pekerja. Koalisi buruh ingin memastikan RUU yang rencananya disahkan pada 8 Oktober nanti memberikan kepastian kerja, upah yang layak, perlindungan sosial, dan kebebasan berserikat. Salah satu tuntutan krusial dalam aksi ini adalah terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT.
4: Salah satunya adalah tentang buruh perjanjian kerja waktu tertentu atau buruh pekerja kontrak, outsourcing, pengupahan, pemagangan, itu salah satunya yang paling krusial. Di mana salah satunya adalah pemagangan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebenarnya tuntutan kita adalah pemagangan itu dihapuskan karena itu adalah praktek daripada perbudakan atau mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah karena tidak ada upah, hanya diberikan uang saku.
0: Lebih dari 36 ribu jiwa terdampak kekeringan di Boyolali, Jawa Tengah. Warga antri dropping air bersih karena sumur mengering. Di Pulau Paluesika, Nusa Tenggara Timur, krisis air makin parah. Warga bahkan menampung air dari batang pisang setelah bak penampungan rusak akibat gempa.

0: Lebih dari 36.000 jiwa di Boyolali, Jawa Tengah terdampak kekeringan. Di Desa Garangan, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memasak hingga mencuci.
1: Tapi karena ini kan udah pada kering semua toh, jadi sini rada susah untuk masak, minum, mandi, cuci.
0: Krisis air telah berlangsung hingga 3 bulan. Sumur pun mengering, sebagian warga mencari air hingga ke dalam hutan.
2: Dia ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
3: Di kondisi sumur warga sendiri?
2: Pada kering.
3: Sudah kering.
2: Iya.
0: Kekeringan meluas ke 45 desa di 13 kecamatan. BPBD Boyolali dan relawan telah menyalurkan 5,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak. Di lokasi lain, krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari, air yang terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Warga tak mampu membeli air tangki. Krisis diperparah oleh rusaknya bak penampung air hujan akibat gempa Flores pada Agustus lalu.
4: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan. Lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Pulue tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak-bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat.
0: Selain air batang pisang, warga juga memanfaatkan air suling dari uap panas bumi Gunung Rokatenda untuk memasak dan minum. Sebagian warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Sebanyak lebih dari 2.000 personel komponen cadangan resmi dilantik pada Selasa pagi. Para komcat ini berasal dari berbagai kementerian dan lembaga. Upacara pelantikan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan juga dihadiri Menteri Pertahanan. Lebih dari 2.000 personel komponen cadangan yang dilantik ini merupakan gelombang kedua di tahun 2026. Total sepanjang tahun 2026 sudah ada sekitar 4.000 ASN yang dilantik menjadi komcat. Mendagri membantah pelatihan komcat merupakan militerisasi ASN. Menurutnya, komponen cadangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya terkait hak dan kewajiban membela negara.
4: Ini artinya kita menerapkan sebagai tahanan rakyat semesta atau yang disebut dengan total warfare. Banyak negara yang menerapkan ini. Total warfare plan next level. Kemudian di pasal 33 juga disebutkan itu bahwa rakyat sebagai komponen pendukung dari komponen utamanya, terutama TNI dan keamanan polri.
3: Sementara itu, pelatihan komponen cadangan bagi aparatur sipil negara memakan korban jiwa. Satu orang peserta, yaitu ASN asal Kementerian Ekonomi Kreatif, meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026. ASN bernama Vanreka Farkas Bagaskara meninggal dunia diduga akibat serangan penat panas atau heat stroke saat menjalani latihan. Menanggapi kejadian ini, Kementerian Pertahanan akan melakukan sejumlah evaluasi, termasuk evaluasi saat seleksi dan jalannya pelatihan. Menurut Kepala Badan Cadangan Nasional, semua pemeriksaan kesehatan telah sesuai prosedur.
5: Sesuai prosedur, semua ada, ketentuan sudah ada, tapi itu bagian dari nanti kita evaluasi untuk melihat mana-mana yang perlu dimantapkan, diperbaiki, itu sudah, ya.
6: Oke. Okay. Bagian apanya berarti, Pak? Hah? Bagian apa yang bakal dievaluasi ke depan?
5: Semuanya.
7: Sekali lagi kami himbau
5: semua mereka ini semua kan lewat seleksi dan dimantapkan. Ah, itu bagian-bagian seleksi. Ya.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi kinerja tim ekspedisi Patriot yang dinilai efektif dan memberikan dampak khususnya di Kabupaten Jayapura, Papua. Apresiasi disampaikan AHY dalam paparan tim ekspedisi Patriot di Jayapura, Kamis 17 September.
8: Tim ekspedisi Patriot yang melibatkan akademisi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB dan UNPAD diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan kondisi infrastruktur secara aktual. Menko AHY menegaskan data lapangan temuan tim Patriot sangat krusial untuk diselaraskan dengan data milik Kementerian Teknis maupun Balai di daerah guna memastikan perubahan atau kerusakan fasilitas dapat segera ditangani.
9: Program tim ekspedisi Patriot yang tadi diwakili oleh teman-teman dari kampus ITB dan kampus Undip, tapi juga ada banyak lagi di daerah yang lain, justru ini menjadi penting bagi pemerintah karena mereka yang juga aktual ada di lapangan. Tentu kita harus cocokkan juga dengan data yang dimiliki oleh kementerian-kementerian teknis. Kita juga punya balai. Nah, kita cocokkan. Benar tidak data yang dimiliki atau sudah ada situasi yang lebih baru? Maksudnya, kalau tadinya datanya baik, ternyata di sini di lapangannya kurang baik atau terjadi kerusakan kembali, inilah sebetulnya yang menurut saya bagus untuk saling mengintegrasikan data yang akurat.
8: Integrasi data lapangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di Papua maupun wilayah Indonesia lainnya. Ferdanto Bimantoro, Jayapura, Papua.
3: Kementerian Dalam

0: Negeri kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi. Apresiasi batch kedua kali ini digelar untuk pemerintah daerah di regional Papua.
1: Kementerian Dalam Negeri menggelar pemberian apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi. Kegiatan ini merupakan batch kedua dari 3 tahap apresiasi yang direncanakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemberian apresiasi dibagi dalam 6 region atau klaster, salah satunya adalah regional Papua. Pembagian ini dilakukan agar penilaian antar daerah lebih berimbang, sebab kemampuan fiskal dan pendapatan asli daerah setiap wilayah berbeda.
2: Kita tahu bahwa cukup banyak sebenarnya kepala daerah yang bekerja dengan baik dan betul-betul berusaha untuk membuat terobosan bagi warga-warganya ya. Nah, kita dan kami memang tidak menyelenggarakan acara ini dalam bentuk nasional karena kalau nanti daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah susah bertanding melawan daerah yang PAD-nya kuat gitu. Sehingga kita bagi jadi 6 region. Salah satu region atau klaster adalah Papua.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda turut mengapresiasi langkah Kemendagri. Menurutnya, pemberian reward bagi daerah berprestasi dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi.
3: Kami mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga yang ada untuk memberikan reward kepada daerah-daerah berprestasi. Ini adalah kali ke-12, batch kedua dari 3 batch yang direncanakan dan saya senang karena di setiap penyelenggaraannya indikator yang diberikan penghargaan selalu berbeda-beda. Saya berharap tentu pada batch ketiga nanti indikatornya beragam dan kementerian lembaga yang dilibatkan juga bisa lebih baik.
1: Melalui pemberian apresiasi secara regional ini, pemerintah berharap kinerja dan inovasi Pemda dapat terus berkembang khususnya di Papua. Tidak hanya itu, apresiasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebanyak 670 penari dari berbagai usia tampil serempak membawakan tari Lajur Caping Kalo di halaman pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pertunjukan ini sekaligus mencatatkan rekor MURI untuk jumlah penari terbanyak. Di balik prestasi tersebut ada upaya melestarikan Caping Kalo, penutup kepala khas perempuan Kudus yang kini terancam punah.
4: ...670 penari dari berbagai daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tampil serempak membawakan tari Lajur Caping Kalo Sabtu pagi. Mengenakan Caping Kalo, para penari berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai tari Lajur Caping Kalo dengan jumlah penari terbanyak. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi catatan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong Caping Kalo mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB tingkat nasional.
5: Karena memang Caping Kalo ini harus cepat-cepat kita jadikan warisan budaya tak benda tingkat nasional Indonesia, karena kita lihat bahwa pengrajinnya tinggal 3 dan juga nanti juga ada beberapa program dari Kementerian Kebudayaan untuk bagaimana proses pelestarian ini, transfer ilmu dari para maestro kepada generasi muda yang ingin melanjutkan.
4: Caping Kalo memiliki bentuk yang berbeda dari caping pada umumnya. Jika caping biasa berbentuk kerucut, Caping Kalo berbentuk melingkar dan datar, serta khusus digunakan perempuan di Kota Kudus. Namun, kerajinan Caping Kalo kini mulai punah. Hanya tersisa 3 warga Kudus yang masih memiliki keterampilan membuat Caping Kalo yang terbuat dari anyaman bambu, dan semuanya sudah berusia lanjut. Bupati Kudus Samani Intakoris mengapresiasi pencatatan rekor ini. Menurutnya, capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Kudus sekaligus mendorong keberlanjutan para perajin.
6: Sekarang ini Caping Kalo, karena Caping Kalo ini kan khas ya, khas ya. Kerajinan dari bambu, khas dari Kudus ya, ini menjadi ciri khas identitas masyarakat Kabupaten Kudus dan menjadi kebanggaan pakaian adat Kudus di masyarakat Kabupaten Kudus.

0: Untuk mendukung pelestariannya, Pemkab Kudus mewajibkan ASN mengenakan busana kudusan setiap tanggal 23. Bagi ASN perempuan, busana dilengkapi penutup kepala caping kalau. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
1: Kita ke informasi lain, pemerintah akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami pelaku usaha. Hal ini dilakukan setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses restitusi pajak
2: dalam melakukan ekspansi bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menyebut restitusi menjadi sebuah aliran dana atau cash flow perusahaan yang menjadi ujung tombak produktivitas. Restitusi bisa dianalogikan sebagai laba perusahaan yang berada di pemerintah. Oleh karena itu, dana pembayaran restitusi diharapkan dapat kembali ke pelaku ekonomi secepatnya agar tidak mengganggu proses serta rencana bisnis.
3: Ya, usaha Mas Agung adalah bagaimana pemerintah secara compliance tertib, kita secara prinsip oke, tapi yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana restitusi sebagai hak wajib pajak juga dikembalikan sehingga tidak mengganggu aliran restitusi dan potensi pengembangan usaha ke depan.
2: APindo memproyeksikan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 5% lebih, restitusi pajak tahun 2026 berpotensi mencapai Rp270 triliun dengan asumsi sektor bisnis relatif sama dengan tahun 2025. Terpisah menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Nazara pada pemaparan kinerja APBN kita bulan Agustus 2026 menyebut pihaknya telah mendengarkan dan mengerti adanya pernyataan mengenai restitusi pajak. Manajemen restitusi dilakukan Direktorat Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam proses restitusi, Suhasil meminta kepatuhan dari pelaku ekonomi.
4: Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan.
2: Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Baku menyebut restitusi adalah hak wajib pajak. Namun, lamanya pembayaran restitusi saat ini disebabkan adanya permintaan dokumen berulang atau penambahan dokumen, padahal berita acara pengajuan restitusi seringkali sudah ditandatangani sebelumnya.
5: Ada masalah di situ bahwa satu sisi hak kewajiban sudah serahkan, tapi kok timeline-nya itu masih dihambat loh, tanda petik dihambat dari itu. Nah itu yang menurut saya yang harus dibenahi. Apa solusinya? Ya sosial kepastian, ada SOP lah. SOP misalnya berapa hari WP diperiksa, berapa hari dilengkapi, terus sudah diperiksa, apa berita acaranya, kalau memang restitusi tolak harus ada berapa hari SK-nya, kalau terima ada berapa hari. Nah itu abu-abu itu yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga tidak ada keraguan dari WP.
2: Roni menambahkan selain masalah SOP atau manajemen restitusi, target penerimaan yang dibebankan kantor pajak menjadi pertimbangan lamanya pencairan restitusi yang diajukan wajib pajak. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan APBN pada bulan Agustus 2026 tumbuh 25,4% dengan ditopang penerimaan pajak yang tercatat tumbuh sebesar 24,1%. Sementara itu, realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tercatat baru mencapai Rp191,82 triliun hingga 31 Agustus 2026 lalu. Nilai restitusi tersebut turun sekitar 36,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp304,29 triliun. Agung Happy, Jakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Ada mangsa baru, Niko. Kita kasih manisnya dulu.
7: Saya menang.
8: Yes, yes, yes.
6: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
7: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini, saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
9: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan, ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikut.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kabar duka datang dari Malaysia. Siti Hasmah Mohamad Ali yang merupakan istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia di usianya yang ke-100 tahun pada Senin.
4: Upacara pemakaman kenegaraan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah Siti Hasmah Mohamad Ali. Peti jenazah yang diselimuti bendera nasional Malaysia diusung oleh petugas kenegaraan di Selangor. Suasana haru menyelimuti lokasi saat mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terlihat mendampingi jenazah sang istri. Turut hadir Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim beserta tokoh kenegaraan lainnya untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke pemakaman di Putrajaya. Tangis haru dan suasana hikmat menyertai prosesi penurunan jenazah ke liang lahat. Siti Hasmah dikenal sebagai sosok yang hangat dan selalu peduli pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga aktif mengkampanyekan kesehatan masyarakat dan program keluarga berencana di Malaysia. Almarhumah pertama kali bertemu Mahathir Mohamad saat keduanya menempuh pendidikan kedokteran di Singapura pada akhir tahun 1940-an. Pasangan ini baru saja merayakan usia pernikahan ke-70 tahun pada Agustus lalu. Kepergian salah satu ibu negara terbaik Malaysia ini kini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh rakyat Malaysia. Selamat jalan, Tun Siti Hasmah.
3: Kita ke informasi lain. Dua tradisi naga api memeriahkan perayaan festival musim gugur di China. Di Yangshuo Guangxi, naga emas panjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu di atas sungai Yulong. Sementara di Foshan, Huangdong, ratusan warga mengarak naga api sepanjang sekitar 6,3 kilometer dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.
5: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China, digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di Sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan kars yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya.

0: menyamakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoy juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sang Yuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Kuangtung. Tari naga memang menjadi bagian dari perayaan festival musim gugur, salah satu dari hari raya tradisional terbesar di China. Perayaan ini identik dengan reuni keluarga, perayaan panen dan bulan purnama pada hari ke-15, bulan ke-8 dalam penanggalan lunar.
1: Tiga kawasan di Asia menawarkan pemandangan alam yang berubah warna saat musim berganti. Di Pocheon, Korea Selatan, padang rumput pink menghiasi Herb Island. Di Ladakh, India, jutaan bunga tumbuh di tengah gurun dingin. Sementara di Mu Chang Chai, Vietnam, sawah terasering berubah keemasan saat musim panen. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
0: Memasuki musim gugur, tempat bermain Herb Island di Pocheon, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan, kembali dihiasi padang rumput muhli berwarna pink. Rumput muhli membentang lebat menyerupai gumpalan awan berwarna merah muda. Fenomena ini langsung menarik perhatian. Warga setempat dan wisatawan pun memanfaatkan momen ini dengan berjalan di antara padang rumput dan mengabadikannya dengan kamera. Rumput muhli mengeluarkan bunga-bunga halus yang khas pada musim gugur. Tahun ini, musim berbunganya berlangsung dari pertengahan September hingga akhir November nanti. Pemandangan berbeda terlihat di Ladakh, India. Lebih dari 2,5 juta bunga bermunculan di tengah gurun dingin, mengubah lahan seluas 16 hektare di dekat Leh menjadi hamparan bunga lili dan gladiolus. Pemerintah Ladakh menyebut dua lahan bunga di Choklamsar dan Stagna sebagai lahan bunga kembar tertinggi di dunia. Keduanya berada sekitar 3.230 meter di atas permukaan laut. Sebanyak lebih dari 2,4 juta tanaman lili dan 100 ribu tanaman gladiolus tumbuh di dua lokasi ini. Pemerintah Ladakh ingin menjadikan lahan itu sebagai tempat uji coba budidaya bunga komersial. Petani lokal, kelompok swadaya, dan koperasi dilatih untuk menanam serta menjual bunga bernilai tinggi. Jika berhasil, proyek serupa dapat dikembangkan di wilayah lain di Ladakh sekaligus membuka sumber pendapatan baru di salah satu wilayah pertanian dengan kondisi paling berat di India. Dari India, perjalanan berlanjut ke pegunungan Vietnam Utara. Mu Chang Chai kini berubah keemasan seiring datangnya musim panen. Sawah terasering yang diukir di lereng pegunungan berubah dari hijau pekat menjadi keemasan saat padi matang. Terasering Mu Chang Chai terbentuk selama beberapa generasi dari kerja petani lokal yang mengolah lahan di lereng pegunungan curam. Sistem teras memungkinkan budidaya padi dilakukan di medan yang sulit. Sebagian kawasan terasering di Mu Chang Chai mendapat pelindungan sebagai warisan nasional Vietnam. Musim panen utama berlangsung pada September dan Oktober. Momen ini sekaligus menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi warga setempat. Data resmi yang dipublikasikan pada September menyebut, Mu Chang Chai menerima lebih dari 110 ribu wisatawan pada 8 bulan pertama 2026. Dari jumlah itu, hampir 17 ribu orang merupakan wisatawan internasional.

0: Coba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh guanyinwang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mei Frisyari.

Polisi meringkus KP seorang pria yang diduga pengedar narkoba.

0: Aparat Polrestabes Makassar melepaskan tembakan gas air mata berkali-kali untuk membubarkan aksi penyerangan kelompok warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini terjadi usai rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan warga lainnya. Sementara di lokasi lain, terpergok korbannya saat hendak mencuri sepeda motor di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pemuda yang masih tinggal di wilayah yang sama, diringkus dan diamuk massa.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3 Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Polisi kemudian mengambil barikade berupa besi sebagai tameng yang dipasang warga di jalanan. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Setelah tiba bantuan dari Polda Sulawesi Selatan, anggota yang menggunakan mobil taktis langsung menerobos lalu menyisir ke area sekitar tawuran. Hasilnya petugas mengamankan 3 orang di beberapa tempat persembunyiannya. Namun pihak kepolisian kemudian mengembalikan para remaja tersebut kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai.
2: Untuk saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, tidak ada juga rumah-rumah yang terbakar atau mungkin terkena imbas. Tapi memang ada lemparan batu dan petasan dari lapangan busuk. Tapi alhamdulillah situasi sekarang sudah bisa terkendali. Ada yang mengira kalau kelompok dari sini bermasalah dengan kelompok sana. Atas kejadian kemarin ada tawuran juga, mereka menyangka mereka yang menyerang atau gitu. Selalu ada isu-isu demikian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka percaya dengan isu itu, padahal sebenarnya mungkin tidak ada.
3: Setan belum ada loh.
1: Warga di permukiman padat RT 06 RW 08 Jalan Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat beramai-ramai mengamankan seorang pelaku curanmor. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Menurut ketua RT setempat, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku bersama kedua temannya tersebut dipergoki korbannya yang sontak berteriak maling. Para pelaku yang panik sontak kabur dengan menaiki atap sejumlah rumah guna menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal hingga ditangkap dan diamuk massa.
4: Mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama massa, turun dia dapet. Dibawa ke tempat yang itu.
5: Berapa orang bu pelakunya, dan apakah warga kenal sama pelaku atau gimana?
4: Sebenarnya kalau kenal banyak yang kenal, karena emang dia dulunya tuh masih warga RW 8, cuma bukan RT saya.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Warga sekitar pun bergerak cepat, mengejar, mengepung hingga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Bubutan.
6: Itu terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap karyawan Shopee, di mana dia sedang mengantar paket, tiba-tiba tadi berdatang pergi mengantar, dan ada teriakan maling-maling, ternyata motornya sudah hilang. Dan tak ditangkap bahwa pelaku ini sudah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dan tak ditemukan oleh warga, tangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan, dan kita amankan saat ini di Polrestabes Surabaya.
1: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan sudah berserakan di sekitar lokasi. Sementara itu, temuan kerangka manusia juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sebuah lahan kosong.
1: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar. Tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
3: Ya, tadi pagi kan saya di ladang kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, yuk lihat yuk Mas, yuk bareng-bareng, lihat bareng-bareng gitu ya itu." Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
7: Setelah dicek, betul ada itu.
3: Dicek betul itu ada.
7: Sempat kaget enggak?
3: Kaget Pak, ada ini.
7: Apa yang dilihat?
3: Ya tengkorak sama itu ada.
7: Dan bagian apa aja?
3: Kepala, kayaknya kepala pinggul, kalau jelas yang kepala kepala pinggul yang paling jelas.
1: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga Desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga.
8: Keterangan dari salah satu korban, ulangi salah satu keluarga korban ini, bahwa
9: korban
8: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung. Jadi ada beberapa waktu yang

0: Palu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan, dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
1: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
2: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polres Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP ditemukannya kerangka tulang.
1: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria di Kota Jambi ditangkap polisi usai menyiram istri sirinya dengan air keras hingga tewas. Pelaku sakit hati setelah korban memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu, seorang pria juga ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dengan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu.
1: Kamis malam, tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang wanita dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia. Kejadian yang menimpa korban berinisial KI ini terjadi pada 15 Agustus lalu di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, saat korban tengah melintasi jalan. Pelaku yang telah membuntuti korban tiba-tiba menyiramkan cairan air keras ke arah wajah dan tubuh korban. Sontak korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Warga pun membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, usai menjalani perawatan selama 10 hari, korban dinyatakan meninggal dunia.
4: Motif kejahatan, dendam atau sakit hati, korban menceraikan diri sepihak terhadap pelaku. Modus operandi, pelaku telah merencanakan untuk melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban. Dengan cara pelaku telah mengikuti korban dari tempat korban bekerja sampai di TKP, pelaku langsung menyiram air keras kepada korban.
1: Sabtu pagi, berdasar hasil penyelidikan polisi menyebut, korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan setelah mengetahui pelaku ternyata telah memiliki istri. Pihak kepolisian menyebut pelaku sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di Kota Jambi. Warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melaporkannya ke warga setempat dan polisi. Tim Inafis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hambam Puara, Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru, yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
5: Saya dapat berita ada mayat di RT 4, itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan masuk kamar. Pak, di Facebook ada penemuan mayat. Mungkin om. Soalnya om, ini tanda-tandanya, katanya badannya kecil, tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari kapolsek. Itu kami panggilnya Mas Agus, ada penemuan mayat. Ciri-cirinya tak terlihat dong. Cerita, ada cerita lagi.
1: Jenazah GA, pria asal Rusia ini ditemukan di Pantai Tanjung Mebulu di Desa Pecatu, Badung, Bali pada Sabtu siang. Pria 40 tahun tersebut dilaporkan rekannya hilang sejak Rabu lalu. Komunikasi terakhir, korban menuju Pantai Tanjung Mebulu untuk menikmati sunset. Korban yang ke lokasi seorang diri tersebut diduga terpleset dari atas tebing. Jenazah korban ditemukan di antara bebatuan setelah terseret arus laut. Tim SAR melakukan evakuasi jenazah korban dengan menyusuri pantai menuju Pantai Nyang-Nyang Pecatu. Pantai Nyang-Nyang menjadi pantai terdekat dari lokasi korban setelah tim SAR memantau menggunakan kamera drone.
6: Adapun kendala yang tim SAR gabungan hadapi dalam mengevakuasi korban, yang pertama terkendala air pasang, jadi kita harus menunggu air surut. Yang kedua, jalan yang terjal dan bebatuan.
1: Selain melewati pantai terjal bebatuan, air pasang menjadi kendala evakuasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Polisi menetapkan suami korban DP sebagai tersangka. Aksi biadab ini diawali dengan pertengkaran keduanya, di mana suami sakit hati ditegur istri usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Jenazah korban pun dibuang ke hutan selama hampir 2 tahun. Ponsel milik korban diduga masih digunakan tersangka untuk meminta uang kepada keluarga dan meminjam uang kepada teman-teman korban. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban laporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari, karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa, kita kurang tahu. Gitu bang.
3: Jadi akhirnya setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisiannya?
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP, berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan.

0: dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
1: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas karena kesal, jengkel, ya masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
2: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
0: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah ditemukan ombudsman di lapas itu. Informasinya kami hadirkan usai jeda

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Hilangnya 5 jurnalis dan sejumlah awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir lebih dari 20 hari sejak kapal Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak, baru satu orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Dan koresponen CNN Indonesia Mardika Utama serta jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
4: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini satu orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi, dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan.

0: dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
1: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupadatu 1. Sebagai gambaran, Arupadatu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak.
1: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau satu hari setelah Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga, dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
0: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupadatu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupadatu 1, untuk mencari jawaban.
2: Kapal Arupadatu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim, Carita Boat Indonesia.
1: Sebelumnya pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
2: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boot, tidak terawat.
1: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
2: Layak jalan.
1: Dokumennya?
2: Dokumen aman. Oke. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita itu 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
1: SOP-nya gimana?
2: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada warta, semuanya ke warta, jadi nggak melalui saya.
1: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
2: Oh, enggak.
1: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi nggak, Pak?
2: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
0: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
3: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu. Apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu. Dengan

0: ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
1: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
2: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistira Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
3: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di jalan Sungai Tira, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam. Polisi juga mengamankan 6 remaja serta belasan anak panah. Di lokasi lainnya, 2 remaja pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal saat melintas di Kecamatan Wonomulyo.
1: Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kedua kelompok yang terlibat tawuran. Polisi berhasil mengamankan 6 terduga pelaku tawuran yang masih berusia di bawah umur. Saat dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, polisi menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, keenam terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut.
2: Pada saat di TKP, kami mengubarkan kedua belah pihak. Kami menemukan beberapa orang anak muda, di antaranya itu kami menemukan membawa belasan sajam, yaitu sajam berupa anak panah beserta ketapel.
1: Dua orang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang tak dikenal di Jalan Pendidikan Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat malam. Sebelum aksi pengeroyokan terjadi, terlihat beberapa pelaku memanggil kedua korban yang saat itu berada di pinggir jalan sambil melontarkan kata-kata bernada ancaman. Tak lama kemudian, para pelaku langsung menyerang kedua korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan membuat para pelaku melarikan diri. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku dan kedua korban.
3: Tadi malam kami menerima laporan kejadian tersebut. Akhirnya kami dibimbing saya sendiri langsung menuju ke TKP, namun tidak ditemukan keributan. Namun langkah selanjutnya akan kami dalami, akan kami selidiki kembali kenapa bisa terjadi dan mudah-mudahan tidak terulang kembali.
1: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di Jalan Sungai Tira Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, dua orang pelaku memepet kendaraan korban lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Seorang pelaku pun langsung mengancam dengan senjata tajam ketika korban terjatuh, lalu membawa kabur kendaraan korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Percobaan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berujung amukan massa. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Percobaan pencurian motor di Jalan Dahlia Duren Sawit Jakarta Timur pada Sabtu sore terekam kamera CCTV. Warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku memantau melalui CCTV dan langsung meneriaki mereka saat akan mencuri motor. Panik diteriaki warga, kedua pelaku berupaya melarikan diri. Namun, satu pelaku berbaju merah yang bertugas memantau situasi berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Petugas Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Pelaku berserta barang bukti kini diamankan di Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Polresta Padang membekuk seorang pelaku pencurian onderdil motor di kawasan Gurung Laweh, Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menangkap pelaku berinisial BU, 35 tahun, tanpa perlawanan di rumahnya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Pelaku ternyata residivis atas kasus pencurian dan sudah dua kali melancarkan aksi pencurian. Korban mengalami kerugian material hingga 28 juta rupiah. Pelaku kini kembali ke Mapolresta Padang dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berpakaian loreng menggasak telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupak, Kecamatan Maluseti, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya hendak masuk toilet, namun melihat korban tertidur, pelaku batal masuk dan memanfaatkan situasi dengan mengambil telepon genggam di sebelah korban. Usai menjalankan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan...

0: Pemirsa, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh. Namun seberapa besar nilai ekonomi dari aktivitas digital masyarakat yang kembali menjadi penerimaan investasi dan pertumbuhan di dalam negeri? Di era AI, cloud, dan data center, Indonesia punya peluang besar menjadi pemain ekonomi digital kawasan. Lalu bagaimana menangkap nilai ekonomi digital global tanpa membebani masyarakat?
1: Indonesia menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Laporan ekonomi SI 2025 memperkirakan nilai GMV ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, tumbuh sekitar 14% secara tahunan. Besarnya aktivitas digital ini menjadikan ekonomi digital semakin penting bagi pertumbuhan nasional. Namun sebagian besar aktivitas digital masih berlangsung melalui platform global seperti Google, Meta, dan TikTok. Persoalannya, bagaimana nilai ekonomi dari pasar Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara tanpa membuat masyarakat menanggung beban tambahan? Memasuki era AI, peluang ekonomi semakin besar. Kebutuhan data center, cloud, komputasi, energi, jaringan, dan talenta digital terus meningkat. Investasi di sektor ini berpeluang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memunculkan aktivitas ekonomi baru. Namun Indonesia juga menghadapi tantangan, mulai dari ketidakpastian geopolitik, persaingan teknologi, kebutuhan energi, hingga ketersediaan SDM digital. Di sisi lain, industri telekomunikasi membutuhkan investasi besar untuk memperkuat fiber optik, 5G, dan infrastruktur digital, sementara layanan internet harus tetap terjangkau. Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar, bagaimana menjadikan AI dan ekonomi digital sebagai sumber investasi, penerimaan negara, dan mesin pertumbuhan baru, sekaligus memastikan nilai tambahnya lebih banyak tinggal di dalam negeri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, Anda menyaksikan Prime News Special Edition bersama saya, Rosalyn Hugh. Pemirsa, transformasi digital telah menjadi salah satu penggerak baru ekonomi Indonesia. Aktivitas perdagangan, pembayaran, transportasi, komunikasi, hiburan, hingga layanan keuangan semakin bergeser ke platform digital. Namun besarnya nilai ekonomi digital belum otomatis berbanding lurus dengan manfaat yang diterima negara dan masyarakat. Sebagian besar ekosistem masih dikuasai oleh platform global. Nah, pertanyaannya bagaimana Indonesia menangkap nilai ekonomi tersebut menjadi sumber penerimaan negara sekaligus mesin pertumbuhan baru tanpa membebani masyarakat. Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Ibu Dian Siswarini. Halo Ibu, apa kabar?
2: Halo Mbak Ocha.
0: Kabar baik ya Bu ya, sehat. Baik, dan berikutnya kami juga akan menyapa narasumber kita berikutnya, anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Haris Turino. Halo Bapak, kabar baik?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Kabar baik dan sehat, baik. Kita ke narasumber kita yang ketiga, ekonom Selius, Bapak Nailul Huda. Apa kabar Pak Nailul?
4: Baik, Alhamdulillah.
0: Kabar baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di CNN Indonesia, Bapak dan Ibu. Kita mungkin akan ke Bu Dian terlebih dahulu, Ibu. Bicara ya, mengenai industri telekomunikasi, AI, kemudian ekonomi digital. Rasanya ada satu fondasi yang betul-betul fundamental, yaitu konektivitas ya, Bu ya. Semakin besar penggunaan layanan digital, ada juga kebutuhan jaringan yang semakin meluas. Nah, tapi kemudian membangun, memperkuat jaringan tentunya membutuhkan investasi yang nggak kecil ya, Bu ya. Sementara masyarakat di satu sisi tentu nya ingin mendapatkan layanan yang harganya tetap terjangkau. Sebetulnya sejauh mana Bu komitmen kemudian kesiapan infrastruktur operator untuk menopang lompatan digital tanpa harus membebani pelanggan?
2: Ya, jadi Pak Ocha betul sekali ya, dengan hadirnya AI ya. Ini ya, dengan hadirnya AI di dunia digital itu membuat kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri itu jauh melebihi yang kita perkirakan sebetulnya ya. Jadi AI itu membuat kebutuhan terhadap kapasitas jaringan, bukan cuma kapasitas tapi juga speed dan juga latency itu yang sangat tinggi ya. Jadi dari jaringan itu bukan cuma jaringan akses misalnya BTS-nya, tapi kemudian juga jaringan transportnya, fibernya, kemudian juga data centernya, kemudian juga subsea cable atau jaringan kabel bawah laut itu menjadi jauh lebih luar biasa besar gitu. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Ocha, tentu saja jaringan yang jauh lebih besar, jauh lebih cepat, dengan latency yang jauh lebih pendek itu memerlukan memang investasi yang luar biasa. Nah tentu kami para operator mempunyai kewajiban ya untuk membangun, mengoperasikan digital infrastruktur tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah, kebutuhan industri, seperti itu. Tapi tentu pertanyaannya ya, dengan investasi yang luar biasa besar, bagaimana sustainability dari bisnis bisa terjaga? Gitu ya, bagaimana sustainability bisa terjaga, karena kan investasi yang besar itu tentu juga harus menghasilkan return yang reasonable, seperti itu. Nah kalau menurut kami para operator, seharusnya semua pemain yang mendapatkan manfaat dari ekosistem ini tentu juga harus berkontribusi, gitu ya. Baik. Harus berkontribusi. Jadi jangan saja para operator ini yang harus memberikan kontribusi kepada negara, kepada masyarakat, tetapi semua pemain di dalam ekosistem termasuk pemain platform digital, tentu mereka juga harus diminta kontribusinya, seperti itu. Supaya tadi beban ini tidak diteruskan kepada pelanggan.
0: Tidak ditanggung sendiri oleh pelanggan operator atau dan operator pelanggan, ya. Oke, baik. Itu. Sudah di-spill oleh Budian gitu ya, bagaimana kemudian setiap stakeholders yang merasakan keuntungan dari manfaat transaksi ataupun aktivitas ekonomi digital ini ya seharusnya memang sama-sama memberikan kontribusi. Karena memang kebutuhan investasinya ya tidak terpungkiri terus sangat meningkat dari waktu ke waktu. Baik, Pak Haris, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana kebutuhan investasi sangat besar dari sisi industri. Bicara mengenai ekonomi digital yang terus berkembang, Pak. Kalau kita lihat data terkini di Agustus 2026, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital ini sudah mencapai sekitar 57 triliun rupiah, Pak. Dengan penerimaan ataupun perkembangan ekonomi digital yang semakin besar, seberapa realistis sebetulnya Pak Haris bahwa ekonomi digital bisa menjadi sumber penerimaan negara yang lebih besar ke depannya?
3: Nah ini menarik nih tadi yang dikatakan Budian ya. Budian mengatakan bahwa investasi sudah gede-gedean dilakukan oleh operator. Ya. Sementara siapa sih yang paling menikmati kue ini? Ya, ternyata bukan Indonesia. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk dicermati nih. Yang menikmati adalah para pemain global. Tadi dikatakan ada penerimaan 57 triliun. Ini paling banyak adalah PPN. Ya, ini adalah paling banyak PPN yang artinya adalah orang Indonesia juga yang membayar, yang menjadi pelanggan, orang beli aplikasi dan seterusnya. Ya, bukan pajak yang dikenakan kepada para pemain global. Nah ini yang perlu dicermati lebih lanjut, apakah ini adil. Sementara operator-operator investasi gede-gedean, mereka cuma numpang jualan, ya, ambil pasarnya, dan tidak bisa dikenakan pajak. Ya, ini satu hal nih yang menarik ya. Katakan seperti PPN atas langganan-langganan, contoh Spotify lah. Spotify yang bayar PPN-nya kan pelanggan. Ya, dan lebih celaka lagi Bu, saya yakin pemerintah sampai saat ini juga nggak punya datanya Mas Uda. Berapa sih sebenarnya pelanggan Spotify? Ya. Sehingga pemerintah hanya dilapori saja, ini sekian jumlah pelanggannya, PPN-nya sekian. Sementara Spotify-nya enggak bayar pajak. Demikian pula pemain-pemain global yang lain. Tentu ini adalah satu ketidakadilan bagi Indonesia. Ini tentu bukan cermin dari kedaulatan digital Indonesia. Padahal pasarnya gede sekali, 100 miliar dolar. Kalau pakai kurs 16 ribu aja, 1.600 triliun. Ibu yang keluar duit banyak, ya demikian pula operator yang lain, yang menikmati adalah orang lain.
0: Baik, ini temuan yang sangat menarik, jadi betapa besar potensi Indonesia secara pasar ataupun segmen ekonomi digital. Tapi ternyata keuntungan ataupun hal-hal yang diraup saat ini belum begitu.

0: itu maksimal, karena tadi ya masih ada kemudian kekosongan ataupun celah bagaimana platform global yang seharusnya bisa berkontribusi belum betul-betul hadir dalam hal ini begitu ya. Kita akan cross check nih bersama dengan Mas Nailul, kalau Indonesia punya pasar digital yang sangat besar, tapi tadi ada banyak sekali aktivitas tersebut yang harus terjadi melalui platform global nih. Yeah. Pertanyaannya Mas Nailul, apakah besarnya tadi aktivitas digital di Indonesia ini sudah sebanding belum sih kalau menurut Mas Nailul sendiri dengan nilai ekonomi dan juga penerimaan yang berhasil kita tangkap selama ini? Seberapa besar yang kita tangkap, seberapa besar juga loss-nya?
1: Ya, kalau kita lihat dari data ya, tadi sampaikan juga Pak Haris dan juga di VT sebenarnya itu 100 billion USD gitu kan, itu sangat besar sekali. Nah, kemudian kita cross-check juga, itu 57 triliun itu kan selama 5 tahun kalau nggak salah ya. Itu kalau saya nggak salah datanya ya. Nah, per tahun artinya mungkin 10 triliun. Itu sangat rendah sekali kalau kita bandingkan dengan besaran ekonomi terhadap GDP kita, kemudian kita bandingkan dengan besaran pajak dari sektor ekonomi digital dibandingkan dengan seluruh pajak di Indonesia. Itu masih rendah sekali, Mbak. Itu nggak ada 1%. Artinya apa? Artinya memang masih ada gap di situ untuk penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Nah, yang kedua adalah tadi sampaikan juga sama Pak Haris, ini yang menanggung siapa? Yang menanggung lagi-lagi pajak ini yang menanggung adalah konsumen. Konsumen itu diberikan PPN, PMSE 11%, itu yang dipungut dan dibayarkan. Selama ini kita nggak bisa cross-check berapa sih yang diharuskan bayar ya, sama Spotify, Netflix dan sebagainya. Itu kita nggak pernah tahu. Dan saya selalu katakan ke Dirjen Pajak pada saat itu, bagaimana cara kita meng-cross-checknya. Tidak pernah ada jalan temu ketika kita sampaikan bagaimana mereka memvalidasi data itu. Sedangkan mereka pun punya kantor perwakilan itu cuman kantor satu orang dan dua orang palingan. Dan itu tidak kita bisa meng-cross-check data itu. Makanya kita sampaikan ini yang masih kurang. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana ini ditanggung oleh bukan cuman konsumen tapi juga ekosistem lainnya. Nah, kita tahu dari studi industri telkom misalkan, itu menanggung beban yang besar untuk yang capex yang untuk ya dari sisi kita kan harus buka di daerah 3T juga ya, kemudian juga pengembangan lainnya gitu, dan itu butuh investasi yang besar. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk kue ekonominya itu dinikmati oleh siapa? Oleh platform ekonomi digital global kan, yang memang itu sangat besar sekali. Nah, kita lihat juga Mbak, ternyata pendapatan mereka secara global maupun di secara kawasan itu juga meningkat. Artinya adalah ini bisa kita bilang harusnya ada pembagian yang adil dong terkait dengan bagaimana peran dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital gitu kan. Bukan cuma dari sisi telco ataupun konsumennya saja, tapi juga platformnya juga harus mempunyai andil yang signifikan.
0: Oke. Baik, jadi menarik tadi Mas Nailul katakan ada kue ataupun penerimaan ekonomi yang jauh lebih besar diterima oleh platform global dibandingkan kita. Dan tadi jangan terkecoh juga kalau bicara mengenai penerimaan 50 triliun lebih, itu ternyata harus diperoleh dalam waktu sekitar 5 tahun ya. Per tahunnya hanya sekitar 10 triliun rupiah. Nah, ini kalau bicara mengenai traffic internet yang sebetulnya melonjak drastis akibat platform global, sementara operator harus menanggung beban investasinya. Sebetulnya kedepannya mungkin dibutuhkan kolaborasi yang semakin kuat, Budian, antara operator telekomunikasi dan juga platform digital global. Nah, salah satu yang banyak disebut ataupun dibahas ini adalah tadi skema fair share ya, Bu ya. Seberapa penting sih sebetulnya skema fair share antara platform digital global dan juga operator telco ataupun pihak-pihak yang sama-sama tadi mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi digital ini bisa berbagi peran dalam menikmati keuntungan, tapi juga punya peran masing-masing untuk mendukung investasi jaringan tadi.
2: Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting, seberapa mendesak, jawabannya mendesak sekali.
0: Sangat mendesak.
2: Sangat mendesak seperti itu. Karena tadi baik dikatakan oleh Pak Haris maupun Pak Nailul, memang ini ketidakadilannya luar biasa gitu ya. Jadi kalau dikatakan tadi 54 triliun dalam berapa tahun itu sebenarnya sangat dari segi persentase itu sangat kecil dibandingkan dengan yang mereka dapatkan. Seperti itu. Jadi sangat mendesak untuk kita punya skema ya yang lebih adil dengan fair share tadi. Jadi kalau kita lihat mungkin dengan contoh di negara lain yang sudah melaksanakan gitu ya, itu ada di Eropa, kemudian juga di Middle East, di Asia juga misalnya seperti India dan Korea Selatan, itu mereka sudah menerapkan skema-skema yang bisa membuat para platform digital ini memberikan kontribusi. Jadi misalnya ada yang mengharuskan para platform digital ini juga menanggung kenaikan kapasitas yang di

0: tadi secara investasi ini bisa berkurang, tetapi juga buat masyarakat bagaimana supaya mereka juga bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik. Ya, kualitas layanan yang lebih baik dengan harga yang reasonable untuk pemerintah juga pendapatan gitu ya. Karena sekarang kalau kami kan harus membayar license ya untuk spektrum misalnya itu dibarengi dengan kewajiban tertentu tadi seperti dikatakan oleh Bang Nailul, kita juga harus membangun di daerah-daerah yang sebetulnya secara bisnis mungkin tidak visible gitu ya, tapi kita harus masuk ke sana ke apa daerah-daerah 3T gitu. Nah, sedangkan para platform digital ini kan tidak mendapatkan kewajiban yang sama. Baik. Jadi balik lagi tadi ke pertanyaannya, wah sudah sangat mendesak ya supaya kita kedepannya ekosistem ini bisa menjadi lebih sustainable.
1: Oke, sudah sangat mendesak. Bagaimana kemudian untuk kita menjunjung bisnis yang lebih sustainable, bukan hanya bisnis yang lebih sustainable, tapi keuntungan dan juga nilai ekonomi yang lebih sustainable untuk tanah air kita, tanah Indonesia air kita, ya. Betul. Nah ini kalau bicara tadi kita benchmarking ke negara-negara, apakah itu di Eropa, Middle East, ataupun di kawasan Asia, sudah banyak yang kemudian melakukan perhitungan secara clear ya untuk traffic, transparansinya jelas, sehingga tahu begitu bagaimana bobot-bobot harus dikontribusikan untuk setiap-setiap pihak yang terkait ya. Nah tadi Pak Haris kalau bicara mengenai bagaimana kita harus mungkin memberikan evaluasi ataupun skema yang lebih menguntungkan gitu ya bagi negara kita sendiri, tentu menjadi tantangan untuk pembuat kebijakan. Dari Pak Hari sendiri, bagaimana Pak negara kemudian bisa memastikan adanya kontribusi yang cukup adil nih dari platform digital global tadi, tapi pada saat yang sama juga menjaga akses masyarakat bisa tetap terjangkau mengakses layanan-layanan digital, apakah itu aplikasi, e-commerce, tidak menjadi beban tersendiri untuk masyarakat.
2: Iya, tadi menarik, fair share ya. Jadi kewajibannya ikut ditanggung loh oleh orang yang paling menikmati. Dan berapa modal yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memastikan terjadinya fair share. Modalnya selembar kertas. Hanya selembar kertas berupa aturan. Mewajibkan pemain global untuk ikut menanggung. Baik apapun bentuknya, tadi Ibu sudah bahas. Ya, kalau ini diterapkan, maka selembar kertas ini bisa menyelamatkan semua operator yang sudah melakukan banyak sekali investasi, termasuk mengamankan daerah-daerah 3T supaya konektivitas Indonesia terjaga. Ya ini dari sisi itu. Belum selembar kertas yang lain, ya, berupa aturan perpajakan yang lebih adil, yang lebih fair dan lebih transparan, bisa memaksa mereka untuk juga membayar pajak atas keuntungan yang dihasilkan dari pasar Indonesia. Sehingga ini sebenarnya cara yang paling mudah bagi pemerintah. Ya, kalau katakan pemerintah ingin mendapatkan lebih dari batubara, dia harus invest dari nikel, dia harus invest bumi Indonesia harus digali dengan segala macam kerusakan alamnya. Tetapi dalam hal ini cukup dengan selembar kertas. Ya, dan ini tentu kita lihatlah, kita bandingkan negara-negara lain sudah melakukan hal ini. Sehingga investasi yang paling murah ini, Pak Nailul. Ya kan? Dengan selembar kertas, pemerintah operator selamat, pemerintah bisa dapat pajak yang lebih besar.
1: Baik. Oke. Review dari Pak Haris sebetulnya hanya dengan wujud komitmen ya, Pak ya?
0: Regulasi ya, Pak ya?
2: Regulasi. Selembar kertas mewajibkan.
1: Baik. Regulasi jadi PR dari Mas Nailul. Kalau kemudian tadi kita sudah lihat gitu ya best case ataupun best scenario-nya yang kita bisa benchmark dengan negara-negara lain seperti apa. Kalau kemudian negara ingin meningkatkan secara signifikan penerimaan dari platform digital global, model seperti apa sih Mas Nailul yang kemudian paling ideal supaya kemudian tadi win-win untuk operator, win-win untuk negara, dan juga win-win untuk masyarakat?
3: Ya, yang pasti gini Mbak, ini kan kalau kita lihat ekosistem itu kan harus semuanya ya, bahwa di situ ada berbagai pihak lah. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi telco misalkan, telco itu kan udah dikenakan USO ya, Budian ya, intinya, udah dikenakan USO, kemudian juga dikenakan pajak juga dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi di platform OTT global ini, Mbak, platform digital global ini, itu sangat-sangat minim pajak sebenarnya. Mereka pajak, store pajak ya, istilahnya saya bukan bayar pajak ya, store pajak PPN kepada negara, tapi kalau kita melihat PPH-nya, mereka masih belum tersentuh. Nah, yang kedua adalah yang kita inginkan sebenarnya dari sisi bagaimana kalau USO itu kan

0: sebenarnya bisa digunakan untuk apapun kan. Mm-hmm. Misalkan kalau misalkan kita terapkan USU kepada platform digital global ini, terus kemudian USU ini digunakan untuk tadi misalkan untuk membangun daerah 3T. Yeah. Itu sangat fair sebenarnya. Karena daerah 3T juga bisa dibangun oleh pemerintah gitu kan, lewat bakti misalkan. Yeah. Itu bisa dibangun lewat situ. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari situ. Nah, ini bisa meringankan beban dari teman-teman dari Digitalco sebenarnya untuk dia untuk membangun di daerah 3T itu bisa lebih sedikit dan sebagainya karena tadi cover oleh uang dari ya USO dari industri platform digital gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan, beberapa itu bisa lakukan. Nah, bisa juga terkait tadi, kita misalkan mencontoh di Korea Selatan. Korea Selatan itu kan juga ada fair share yang menurut saya juga cukup adil. Mereka harus kerjasama dengan seluruh ekosistem di pelaku di ekonomi digital. Industri telco, kemudian juga industri kreatifnya juga masuk di situ. Nah, ini bisa kita contoh juga di situ. Yeah. Nah, artinya adalah ini banyak caranya, tapi tinggal tadi komitmen seperti yang tadi Pak Hari sampaikan, bahwa komitmen ini hanya selembar kertas yang mungkin tuh harus ada komitmen ataupun government will yang dari pemerintah yang harus memang di, kalau misalnya bukan cuma diomongkan ya, tapi diterapkan gitu. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya, bahwa pemerintah berani atau tidak ini dengan ya tadi platform digital global, tapi masa sih pemerintah kalah? Itu kan kita nggak mungkin juga kan. Nah, makanya kita dorong bahwa pemerintah harus berani untuk menerapkan hal tersebut.
1: Oke, ada banyak cara dan juga ada banyak skema yang bisa kita lihat dari contoh-contoh berhasil di negara lain. Tapi yang penting adalah bagaimana komitmen dan kedepannya mungkin monitoringnya akan seperti apa ya. Kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sih sebetulnya format kolaborasi ideal. Kita juga akan tanyakan nanti ke Budian, tapi Budian jangan dijawab dulu karena kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News Special Edition.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Prime News Special Edition bicara mengenai sumber baru penerimaan negara di era digital, dan kita masih di studio bersama dengan Ketua Umum ATSI atau ATSI Dian Siswarini, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino, dan ekonom Selius Nailul Huda. Baik, kita ke Ibu Dian lagi. Bu Dian, tadi kalau bicara mengenai ekosistem digital yang dibangun, sebetulnya antara platform dan juga operator idealnya dan seharusnya memang hubungan yang mutualisme ya. Karena platform pasti membutuhkan konektivitas. Operator juga membutuhkan berkembangnya layanan ataupun aktivitas digital di jaringan mereka. Nah, seperti apa format kolaborasi yang ideal agar kemudian industri telekomunikasi nasional dan juga raksasa digital global ataupun platform digital bisa saling menguatkan peran satu sama lain?
1: Yeah. Jadi memang hubungan antar operator dengan platform digital itu complicated ya. Jadi kayak love and hate relationship, yes, gitu ya. Jadi kita adalah dalam satu sisi berkompetisi, di sisi lain kita harus berkolaborasi, seperti itu. Jadi tadi betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Ocha bahwa mereka memerlukan kami sebagai penyedia jaringan, ya, menyedia infrastruktur, tapi juga kami memerlukan dan masyarakat memerlukan platform digital untuk use cases. Jadi bagaimana membuat atau menggunakan layanan digital ini untuk misalnya kehidupan sehari-hari, ya, untuk belajar, untuk bekerja, gitu. Jadi itu yang disediakan oleh para platform digital tersebut. Nah, bagaimana hubungannya? Menurut saya jadi competition gitu ya, karena tadi kita berkompetisi tapi juga kita berkolaborasi dengan mereka. Nah, menurut saya ini semangatnya ini dengan platform digital ini untuk bagaimana kita bisa tumbuh bersama, ya, bagaimana kita tumbuh bersama, bagaimana kita melayani pelanggan secara end to end itu dengan baik, ya, dengan prima, dan tentu saja tadi memberikan kontribusi yang sesuai lah ya buat negara seperti itu. Jadi balik lagi tadi dengan contoh di berbagai negara, kolaborasi itu bisa diterjemahkan ke dalam tadi membangun bersama-sama. Jadi ada kontribusi di situ, kemudian juga bisa bisa dengan tadi ada fee tertentu gitu ya dibayarkan untuk setiap pendaftaran seperti itu, atau berupa tadi regulasi, ya. Karena memang tadi dikatakan oleh Mas Nailul ya, kita bukan cuma USO tapi kita juga untuk spektrum kan kita bayar, yang lumayan mahal ya. Jadi untuk spektrum seluruh yang kita gunakan itu lumayan mahal dan datang dengan tadi dengan kebutuhan. Jadi balik lagi kalau dengan platform digital ini harus ada juga regulasi yang membuat mereka itu harus bekerja sama dengan kami. Jadi kalau sekarang sepertinya itu infrastruktur digital itu dilalui hanya sebagai pipa saja gitu ya. Hanya sebagai pipa untuk menghubungkan masyarakat dengan platformnya mereka. Nah, ini bagaimana nih supaya untuk melalui pipa ini kan mesti bayar gitu ya. Ada yang harus dibayar di situ. Jadi dengan skema B2B bisa, yang tentu ini juga harus mendapatkan blessing dari pemerintah dan dengan enforcement-nya gitu. Karena kalau enggak tadi hanya lewat saja gitu ya, numpang lewat di dalam pipa infrastruktur kami.
0: Regulasi dan juga enforcement ya tadi. Bagaimana kemudian ketika pemerintah memang sudah berani bertindak dan juga membuat regulasinya dan juga berkomitmen untuk monitoring ke depannya, sebetulnya kan manfaatnya dirasakan oleh negara itu sendiri, gitu. Jadi apa kemudian alasan untuk kita tidak menutup gap yang kemudian sudah terlalu banyak lari keluar yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk negara kita sendiri. Pak Haris, kita bergeser sedikit ke fiskal ya Pak ya, kalau bicara mengenai perubahan ataupun dinamika geopolitik, kemudian persaingan teknologi sekarang semakin kuat Pak. Dari sisi kebijakan fiskal ada tantangan tersendiri, apakah Indonesia sendiri sejauh ini sudah punya kebijakan fiskal yang cukup adaptif nih Pak untuk kemudian menghadapi perubahan investasi atau kemudian katakanlah jika ada perubahan rantai pasok di kemudian hari Pak?
2: Ya, ini jadi menarik ya, bahwa kita lihat dulu ya pasarnya Indonesia. Kita layak jual nggak sih? Penduduknya jelas 280-290 juta. Dan pemakai internetnya 230 juta. Ini pasar yang gede sekali. Sehingga Indonesia memang layak untuk dijual. Gadis yang seksi katakan. Ya, pasarnya tadi GMV-nya adalah 1.600 triliun. Nah, sementara rehim perpajakan untuk digital kita masih pakai permanent establishment, bentuk usaha tetap. Yaitu kalau tidak ada wujudnya, tidak ada asetnya di Indonesia, tidak bisa dikenakan pajak. Ya, ini yang kudu digeser ya, menjadi SEP, Significant Economic Presence.
0: Okay.
2: Nah kalau kita geser ini, maka siapapun yang berusaha di Indonesia mendapatkan keuntungan dari Indonesia, maka layak untuk dipajaki. Kalau kita bisa menerapkan mazhab ini, maka tentu ini menjadi peluang bagi pemerintah ketika terjadi perubahan di global, ya, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan pajak sebagai wujud dari keadilan pajak, kedaulatan pajak, ya, jangan hanya masyarakat saja yang dibebani pajak.
0: Ya.
2: Ini menarik kalau DPR bicara soal pajak, nanti ngomongnya adalah ini DPR nih selalu ngusulin pajak
0: ya,
2: membebani rakyat. Nah, pajak yang kita usulkan ini adalah pajak yang tidak membebani rakyat.
0: Yes.
2: Karena pajak ini dikenakan kepada para pemain global atas keuntungan yang mereka dapatkan.
0: Okay.
2: Selama ini kan adalah PPN saja, pajak pertambahan nilai yang dibebankan kepada pelanggan.
0: Ya.
2: Kita tidak mau membebankan kepada pelanggan Indonesia, tapi kita akan bebankan atas keuntungan yang mereka peroleh dari usaha mereka di Indonesia. Mereka menikmati luar biasa sekali kok, ya, dari tadi, dari langganannya, belum dari iklan ini. CNN juga pusing palanya kan, iklannya semakin berkurang, ya kan. Demikian pula media cetak ataupun media elektronik yang lain, ya. Semua dinikmati oleh para pemain global, sementara pemerintah belum mengenakan pajak terhadap mereka. Ini yang kudu dikoreksi ketika globalnya berubah. Kita belajar dari global juga. Di Inggris bagaimana? Sudah berani menerapkan. Di Turki, di India, di negara yang lain, Korea Selatan tadi sudah dikasih contoh. Kita kudu beranilah. Ya kan? Ini berkali-kali juga saya suarakan dalam rapat kerja Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan, saat itu dengan Menteri Purbaya, dengan Pak Dirjen Pajak Pak Bimo. Ya, kita juga sampaikan ini. Karena memang kalau Indonesia mau tumbuh 8% ya, ini fondasi fiskalnya harus kuat. Ya. Ketika kita menghadapi tekanan global, perubahan rantai pasok dan segala macam, kalau fiskal kita tidak kuat, mimpilah tumbuh 8%. Nah, ini peluang yang luar biasa. Ini yang kudu dijalankan oleh pemerintah.
0: Oke, luar biasa. Masyarakat jangan duluan takut dulu, belum apa-apa kalau dengar pajak. Karena kali ini kita bersuara bukan pajak untuk masyarakat. Tapi bagaimana ternyata pajak yang membebani masyarakat seringkali juga jadinya terjadi karena memang pihak-pihak yang seharusnya memberikan kontribusi atau pajak lebih belum memberikan kontribusinya sampai dengan hari ini. Tapi balik lagi tadi ke regulasi, bagaimana kemudian fiskal kita harus kuat karena memang sesuai dengan ya target pemerintah sendiri menopang pertumbuhan ekonomi, seharusnya memang kuat juga didukung oleh kontribusi kita dalam ekonomi digital. Nah, Mas Nailul, kita sekarang masuk ke salah satu infrastruktur yang semakin penting di era AI, yaitu data center ya. Kebutuhan komputasi saat ini terus meningkat dan pemerintah juga menyebut nih kapasitas data center yang sudah beroperasi di Indonesia ini sekitar 580 MW, sementara ada juga nih minat investasi tambahan dengan kapasitas sekitar 1,3 GW. Angka yang cukup besar, tapi kalau kita lihat investasi data center dan juga hyperscale yang terus berkembang ini, seberapa besar multiplier efek industri data center ini terhadap ekonomi nasional dan gimana kemudian agar menciptakan nilai ekonomi yang lebih real nih untuk masyarakat?
3: Ya, yang tadi saya sebelum sana saya coba untuk yang fiskal ya. Karena gini, kita harus memberikan pemahaman bahwa kenapa sih tadi Pak Risturino sampaikan dan kita di kajian juga kita mengatakan hal yang serupa bahwa ini harus bayar loh untuk pajak penghasilan terutama ya. Karena gini, platform digital itu yang global ya, dia menempatkan headquarters-nya di Singapura. Kemudian ada iklan masuk, itu tidak bertransaksi dan dia tidak diproses di dalam negeri, diprosesnya di Singapura. Nah padahal yang mengiklan adalah orang Indonesia juga. Yang menonton siapa?
0: Indonesia.
3: Orang Indonesia juga. Nah kemudian yang membeli barang siapa? Orang Indonesia juga. Artinya apa? Artinya memang ini ada ekosistem yang seharusnya ada, kalau kita bilang ya harus adil lah. Kalau mereka itu menikmati ini kok mereka nggak membuka headquarter di sini dan sebagainya. Itu karena kalau boleh saya sampaikan, mereka membuka headquarter di sana karena ingin menghindari pajak penghasilan yang memang seharusnya diterapkan ke mereka gitu. Nah makanya kita dorong adanya significant economic presence di situ. Kita berubah, jadi kita mengubah untuk rezimnya dari BUT kepada significant economic presence. Tidak mudah Mbak, karena pasti tekanan itu akan ada karena mereka menikmati hal tersebut.
0: Coba tekanan-tekanan apa aja kira-kira Mas Nailul?
3: Ya pasti ada tekanan untuk pemerintah kita agar mereka harus ya tetap stay di luar negeri, uangnya tetap stay di sana gitu kan. Kita ada tekanan dari tax treaty, kita ada tax treaty dengan Singapura dan beberapa negara lain dan sebagainya. Itu dijadikan tameng oleh mereka untuk menghindari pajak penghasilan. Jadi memang yang kita dorong adalah bagaimana si platform digital global ini membayar pajak penghasilan gitu. Itu saja gitu. Itu harus membayar pajak penghasilan yang mana mereka masih tidak terbebani sampai saat ini. Itu yang pertama. Nah tadi yang kedua soal data center. Nah data center kemudian jaringan data nasional ya dari industri telco itu adalah backbone sebenarnya. Kita melihat Mbak sebenarnya kalau kita lihat dari sisi data center ini di beberapa tempat sudah banyak ya Bu Dian ya. Ada beberapa pembangunan data center di Indonesia. Nah memang kalau sampai saat ini yang paling banyak menggunakan itu ternyata kalau kita lihat trafiknya ya itu masih banyak yang menggunakan adalah perusahaan-perusahaan yang dia di luar gitu.
1: Hyperscaler.
3: Hyperscale. Nah kemudian kalau kita lihat juga ternyata ini juga ada masalah terkait dengan bagaimana ya dari Singapura ini kan juga sudah ya kekurangan lahan gitu sebenarnya kan. Mereka berusaha untuk di Indonesia ada data center, mereka bangun dan sebagainya. Which is itu sebenarnya salah satu yang bisa meningkatkan investasi. Tapi memang lagi-lagi nilai tambah realnya itu tidak dinikmati oleh dari pemain lokal kita, digital lokal kita gitu. Nah tentu banyak PR-nya, tapi kalau saya rasa sebenarnya ini tinggal bagaimana, ini ya kalau boleh saya bilang, ini kan butuh juga investasi gitu. Investasi dan sebagainya, nah ini dong ayo didorong juga dong tadi dengan Versair misalkan, atau dengan beberapa tadi B2B seperti tadi Bu Dian sampaikan, itu juga bisa dilakukan gitu. Nah ini menurut saya banyak sekali dari sisi data center ini yang harus didorong. Dan kemudian kita juga mendorong juga data center ini yang green dan sebagainya sebenarnya. Nah inilah yang sebenarnya harus didasari juga bahwa data center yang green, kemudian green itu maksudnya menggunakan energi bersih ya dan sebagainya, itu juga harus didorong ke arah sana. Yang kemudian ini juga perlu juga biaya yang besar dan ini juga harusnya ada Versair dan sebagainya yang dilakukan antar ekosistem di ekonomi digital. Bukan hanya jadi ya penyedia saja, tapi harus ada dorongan untuk kerjasama di situ.
0: Oke. Tadi menyikapi ataupun kayak kita merespon bagaimana Mas Nailul mereview ini. Bu Dian, kalau tadi dikatakan akan ada mungkin banyak tekanan ataupun hambatan-hambatan ketika kita once sudah decide untuk menerapkan regulasi. Tapi sebetulnya seberapa kuat sih menurut Bu Dian bargaining power kita ketika kita kemudian perlu berhadapan dengan ya kita ingin menciptakan iklim investasi yang lebih unggul lagi, yang lebih menarik lagi. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan ada tekanan-tekanan tersebut. Seberapa kuat kita bisa mengedepankan kepentingan kita?
1: Iya, jadi tadi sebenarnya yang dikatakan Pak Haris, kita ini punya eyeballs, pasar yang besar
2: sekali.
1: Sedangkan para pembuat data platform itu, para hyperscaler itu butuh. Butuh masyarakat ini, butuh pasar yang besar ini. Jadi itu merupakan leverage yang menurut saya luar biasa buat pemerintah, buat ekosistem dalam negeri untuk mendapatkan tadi fair share. Karena kan yang mempunyai masyarakat, apalagi tadi pengguna internet yang lebih dari 200 juta di dunia ini kan nggak banyak, nggak banyak gitu. Jadi ini merupakan pasar yang besar yang kita juga tidak mau kan hanya menjadi pasar saja, gitu ya. Jadi kalau balik lagi apa yang kita bisa negosiasikan itu sebetulnya luar
0: banyak,
1: biasa,
0: banyak sekali.
1: Jadi bukan saja tadi dari jumlah penduduk, kemudian pengguna internet, tapi juga dari pengguna internet tersebut kan multiplier efeknya itu juga jauh lebih besar.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu. Kemudian juga bisnis-bisnis yang bisa dibangun di atas digital platform itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi menurut saya nggak akan kekurangan peluru gitu ya, yeah, untuk menegosiasi.
0: Oke, tidak akan kekurangan senjata karena harusnya mereka lebih butuh kita ya, Bu.
1: Iya, yeah, betul. Yeah.
0: Oke, okay, tidak perlu khawatir terkait dengan bargaining power kita. Tapi menurut Budian, kita bicara lebih teknis ya, Bu ya, bagaimana kemudian kita bisa memberikan masukan ataupun arahan agar regulasi dan ekosistem digital ini nantinya bisa meningkatkan penggunaan teknologi di Indonesia, tapi juga tadi terkait dengan investasi ini bisa ditarik ke Indonesia. Jadi maksudnya win-win solution untuk pemerintah juga kemudian bisa punya optimisme yang lebih kuat lagi.
1: Yeah. Jadi memang sudah pernah ada regulasi ya bahwa data itu harus ada di Indonesia, Indonesia. Yeah. Seperti ya. Karena memang tadi kalau kita bicara mengenai layanan ke masyarakat, kalau infrastruktur itu dan datanya ada di Indonesia, itu akan menjadi lebih baik layanannya karena tadi latensi lebih rendah. Yeah. Kemudian juga investasi yang harus diterapkan itu akan lebih sedikit karena kalau datanya di luar negeri, berarti kita ini harus membangun jaringan yang sampai ke sana ya. Okay. Karena kebanyakan kan traffic itu larinya ke US ya. Yeah. Dan itu jadi membangun submarine cable, jaringan transport ke US itu mahal ya. Tidak sedikit investasinya seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan memang infrastruktur tersebut ada di Indonesia. Yeah. Dan itu ada regulasinya, tapi tadi yang dikatakan pengenal, bagaimana kita enforce-nya ya ini ya.
0: Okay.
1: Karena kalaupun misalnya gedungnya ada di Indonesia, tapi susah untuk sebenarnya melacak betul enggak datanya ada di Indonesia, betul enggak data yang dari kita itu enggak lari keluar, seperti itu. Okay. Itu memang kita perlu perangkat monitoring yang lumayan canggih gitu ya, untuk memastikan bahwa regulasi-regulasi tersebut atau aturan-aturan tersebut betul-betul dipenuhi. Yeah. Ya, jadi bukan cuma untuk optik saja bahwa mereka tuh oke ya membangun yang ada wujudnya di Indonesia, tapi juga apakah betul layanan itu di serve dari Indonesia, apakah betul datanya ada di sini gitu. Jadi memang akan memerlukan sistem, memerlukan proses dan tadi monitoring juga mumpuni ya dari pemerintah. Seperti itu. Okay. Dan juga memang dalam hal ini nanti mungkin Pak Haris juga bisa menambahkan ya, bagaimana juga pemerintah itu nggak ketinggalan gitu ya dari segi teknologi juga dari regulasi, karena regulasi ini harus terus mengikuti perkembangan teknologi, harus mengikuti perkembangan zaman. Maaf saja mungkin kalau kita katakan kita mungkin agak sedikit di belakangnya, Pak ya, dari perkembangan yang ada. Apalagi sekarang AI ini kalau kita

0: Kita lihat ya, yang mungkin terjadi tahun lalu aja udah dianggap itu tuh, aduh itu udah so yesterday gitu ya, okay. So tradisional. Itu padahal baru tahun lalu Jadi memang kita harus terus berusaha mengembangkan diri dan keep up dengan yang terjadi di sana. Karena kalau kemudian kita tidak bisa equip kita di dalam negeri dengan perangkat yang sesuai, jadi di outsmart terus kita para platform digital tersebut. Okay.
1: Bagaimana kebutuhannya saat mendesak, Indonesia harus providing regulations yang following issues dari waktu ke waktu gitu ya. Dan Pak Haris tadi kalau bicara mengenai ada banyak mungkin tantangan, hambatan atau ketakutan selama ini yang membuat tampaknya hal ini belum jadi sesuatu yang begitu diprioritaskan ya Bu ya oleh pemerintah. Apa kemudian yang selama ini menjadi issues tersendiri atau mungkin ini dinilai belum cukup urgent untuk dilakukan atau seperti apa penilaiannya?
2: Kalau menurut saya ini sangat urgent. Ini sangat urgent ya, tapi memang bahwa pemain global yang selama ini tidak bayar pajak sama sekali, ketika ini akan diterapkan pasti jerit nih. Dan mereka tentu di backup oleh pemerintahnya. Ini umum lah di mana-mana. Sama ketika Inggris pertama kali akan menerapkan ini, Korea Selatan, India,
3: Prancis.
2: Ya tentu Prancis ya, tentu negara-negara yang memiliki platform global ini akan teriak nih, berusaha nekan ya. Tapi kita harus jelaskan bahwa ini bukan untuk majeki orang Amerika saja. Bukan hanya majeki platform-platform dari Amerika saja. Ya, tetapi platform semua platform mau dari Tiongkok, mau dari India, mau dari Indonesia sendiri, selama mereka beroperasi di Indonesia harus ada profit yang diatribusikan untuk Indonesia. Harus ada keberanian narasinya dibangun dengan bening ya, bahwa ini fair terhadap semua pihak. Sehingga tentu ya tidak ada timbul bahwa Amerika akan keberatan dan segala macam. Karena memang kita perlakukan secara fair termasuk lokal, ya termasuk domestik. Ya, kita terapkan juga hal yang sama. Rasanya ini bisa kok. Tadi Ibu ngomong pasarnya gede sekali, ya kan? Pasarnya gede sekali dan datanya kudu ada di Indonesia. Kalau datanya tidak ada di Indonesia, kita dibohongin aja lah. Ini nih jumlah yang saya terima dari langganan Netflix sekian, ya kan? Sehingga saya bayar pajak PPN kemarin jumlahnya sekian. Kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Ketika potensinya saja kita tidak tahu, bagaimana kita bisa menerapkan pajaknya? Ya ini penting nih. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kudu tahu pasti nih potensinya segede apa, ya berapa sih yang bisa kita pungut karena tadi ya pasarnya di sini, ya kan, dan sudah menyerap banyak sekali lah rezekinya orang kita diserap ya kemudian dibawa ke luar negeri.
1: Thank you Pak Haris untuk perspektifnya dari Mas Tailul nih. Seberapa besar kemudian negara perlu menyadari potensi ini dan kenapa selama ini kemudian tampaknya ada pihak-pihak yang kemudian belum memprioritaskan karena ya tadi ya belum berani pasang badan gitu ya atau kemudian memang seberapa jauh urgensi ini harus disuarakan lagi gitu oleh stakeholders yang ada.
3: Ya, yang pasti gini, pasti tadi sampaikan Pak Haris bahwa ketika kita sampaikan ide ini ya, kita sampaikan kajian ini juga pasti akan ada banyak tekanan dari pemerintah. Misalkan aja saya cerita soal Prancis. Prancis itu ketika mau menerapkan digital service tax ya, itu ternyata ada tekanan juga dari US. US itu mengatakan, Trump mengatakan bahwa kalau you mau ekspor wine ke US, akan saya kenakan tarif 100%. Seperti itu terus. Seperti itu, tapi akhirnya Prancis juga menerapkan karena mereka mempunyai keberanian dan juga mereka sadar bahwa mereka ini hak kedaulatan kita loh untuk bisa mengambil ya, mengambil hak dari negara, dari masyarakat untuk dijadikan pembangunan di Prancis. Nah ini suatu hal yang bisa ditiru sebenarnya. Beberapa negara lain juga sama gitu, menerapkan hal yang serupa terhadap ya tadi platform-platform yang memang sudah besar. Nah inilah yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia, bahwa ketika ada tadi ya ada tarif balasan ya kalau kita bilang ya, itu ya kita coba untuk harus strict harus strict, harus kita harus bisa bilang bahwa kita mempunyai kedaulatan dalam hal digital ekonomi. Tadi termasuk juga soal data, lokalisasi data itu salah satu yang diminta sebenarnya sama pihak US atau pihak luar lah ya. Itu salah satunya yang diminta gitu, karena mereka sampaikan itu ini data siapa gitu kan. Karena sampai saat ini saya masih meyakini data yang ada di digital itu data kita. Data dari pemiliknya kan, kita kan sebagai konsumen kan. Tapi mereka bilang ini data platform dan sebagainya sehingga harus digunakan di platform mereka, di negara asal mereka. Dan saya ada satu case yang memang ini menarik sekali, bahwa ada case di data media sosial bagaimana perilaku ya, perilaku masyarakat kita itu dikloning dan diciptakan produk yang serupa dari luar, diimpor dari luar gitu ya. Dan itu akhirnya dengan algoritmanya mereka itu menjadikan barang impornya menjadi nomor satu. Jadi bisa bayangkan itu data itu demikian penting dan bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk meraup keuntungan. Lagi-lagi keuntungan lagi gitu kan. Makanya ini yang saya sampaikan, lokalisasi data, kemudian juga traffic data antar negara dan sebagainya itu harus diatur. Dan kita sudah punya aturannya sebenarnya. Tapi jangan sampai aturan ini jadi hanya sebuah kertas saja, tapi harus diimplementasikan dengan baik.
1: Betapa harusnya kita strict untuk pursuing sovereignty kita dan juga national interest kita sendiri dong. Gitu ya. Itu kedaulatan yang harus kita perjuangkan. Nah, ke Budian lagi. Nah, ini Budian kalau bicara mengenai tadi bagaimana kalau misalnya kita sudah berhasil membuat regulasinya, kemudian memperjuangkan kedaulatan kita, seberapa besar keuntungan yang kita akan raup sebetulnya dari segi operator dan juga masyarakat? Tapi kita akan bahas nanti, Budian, karena kita perlu jeda terlebih dahulu. Masih ada satu segmen lagi usai jeda. Prime News Special Edition akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Prime News Special Edition Sumber Baru Penerimaan Negara di Era Digital. Saya masih ditemani Ketua Umum ATSI Dian Siswarini, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino, dan ekonom Selyos Nailul Huda. Oke, Bu Dian, bicara mengenai tadi kita sudah banyak sekali bicara mengenai mekanisme best case scenario, bagaimana kemudian urgensi kita harus membuat regulasi dan tidak berhenti sampai regulasi, tapi juga pasang badan untuk negara kita sendiri dan monitoringnya ke depannya seperti apa. Once semua ini sudah dilakukan, kalau kita tarik kembali, seberapa besar kemudian manfaat ekonomi yang bisa kita raup? Katakanlah dari segi operator dulu ya Bu ya, seberapa Ibu melihat sustainability dan juga nilai-nilai ekonomi yang bisa dibangun jika kemudian hal-hal ini berhasil kita realisasikan?
1: Jadi mungkin kita bisa berikan contoh dengan yang sudah terjadi ya. Mungkin Mbak Ocha, Haris, Bang Nailul masih ingat dulu tuh sebetulnya operator itu kan cash cow-nya dari voice dan SMS. Ya. Kemudian masyarakat itu bukan berarti berhenti melakukan panggilan, tapi mereka sekarang melakukan panggilannya lewat platform digital.
0: Oke,
1: WhatsApp call. Bukan berhenti melakukan chatting, tapi mereka merubah dari SMS menjadi WhatsApp misalnya dari gitu. Jadi lewat sosial media. Sehingga penghasilan tersebut hilang, ya. Jadi membuat revenue growth dari operator itu selama 10 tahun terakhir ini itu di bawah GDP growth. Kan harusnya sih paling tidak itu kan sesuai dengan GDP growth. Nah, ini di bawah GDP growth hanya 2-3% gitu ya. Kemana itu? Ya pindah ke sana. Ya, sedangkan kalau yang di platform digital kan tadi tidak menghasilkan pajak buat pemerintah. Jadi memang tadi kalau dilihat bahwa yang hilang itu berapa, itu sangat besar. Potensi kerugiannya juga besar, potensi kehilangan pendapatannya itu besar. Jadi kalau misalnya ini tadi regulasinya diterapkan, tentu industri itu juga bisa tumbuh lebih sehat. Ya tadi pemerintah bisa dapat lebih banyak. Jadi kalau kita lihat aja sekarang nih ya, misalnya pendapatan kita para operator itu sekitar 200-300 triliun. Nah, kalau misalnya kemarin yang hilang itu 30%. Jadi kita bisa kalikan ya, Pak. Kemudian juga yang didapat oleh platform digital bisa juga dipajaki. Itu kita udah masuk ordernya itu ratusan triliun.
0: Baik,
1: gitu ya, yang akan menjadi potensi pendapatan tambahan untuk pemerintah.
0: Ratusan triliun itu. Untuk ratusan pemerintah.
1: Iya, betul. Baik. Jadi karena kalau kita lihat di sekarang ini perusahaan-perusahaan yang market cap-nya terbesar di dunia kan semua hyperscaler. Google, Meta, TikTok. Bayangkan mereka bisa menjadi sebesar itu, ya kan?
0: Karena kita.
1: Karena salah satunya ya karena eyeball yang ada di Indonesia, gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan ya market cap-nya, waduh mungkin kita operator di Indonesia itu hanya seperberapa saja, kecil sekali dibandingkan dengan mereka. Mereka tuh market cap-nya bisa lebih besar dari pendapatan mungkin GDP kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi potensinya luar biasa sih Mbak Ocha.
0: Oke, tadi ketika Bu Dian menjelaskan bahwa masyarakat tetap melakukan kebutuhan fundamental dari komunikasi, SMS, bertelepon, tapi itu semua sekarang tidak dilakukan dengan membeli pulsa ya.
1: Iya, betul.
0: Ini sepertinya mengingatkan anak-anak muda kayaknya sekarang udah gak pernah isi pulsa. Isinya kuota aja ya, kuota untuk apa? Untuk kemudian melakukan aktivitas digital hanya melalui platform-platform global tersebut gitu ya. Oke, ada keuntungan sampai dengan ratusan triliun yang bahkan bisa diperoleh oleh negara hanya dengan merealisasikan regulasi ini. Oke, Pak Haris, kita bicara mengenai ekonomi digital dan juga AI yang potensinya sangat besar di Indonesia. Tapi Indonesia juga sampai hari ini kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi masih sangat berat dengan manufaktur, hilirisasi, konsumsi domestik sebagai penggerak utama gitu ya, yang sangat melekat. Kalau kita kemudian ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebetulnya seharusnya ekonomi digital punya peran seperti apa sih? Apakah kemudian pertumbuhan ekonomi memang akan selalu melekat dengan sektor-sektor yang tampaknya sampai hari ini masih jadi prioritas, atau sebetulnya ekonomi digital juga punya kok kesempatan untuk menyalip sektor-sektor yang sudah sangat mapan di Indonesia sampai hari ini?
2: Pasti. Kalau kita bayangkan ya, katanya Indonesia ini batu bara terbesar gitu kan. Berapa sih ekspor batu bara Indonesia? 400 triliun. Berapa ekspor nikel Indonesia? 150 triliun. Berapa GMV ekonomi digital Indonesia? 1.600 triliun. Ini mau batu bara, tambah sawit, tambah segala macam, di jumlahnya enggak ada 1.600 triliun. Jadi, kalau memang kita mau tumbuh lebih besar, ya harus mengandalkan pada digital. Ya kan? Bukan hanya pajaknya saja. Ya, tetapi juga mereka wajib bekerja sama dengan operator lokal, sehingga ada investasi yang mengalir ke Indonesia, menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Indonesia lagi tidak sedang minta berlebihan kok. Kita minta hal yang wajar untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini yang sangat besar ini, peluangnya juga dinikmati oleh Indonesia. Nah, ini yang menurut saya perlu dikawal.
0: Luar biasa. Jadi pentingnya bagaimana kemudian negara perlu aware, perlu menyadari dan being relevant gitu ya Pak ya, dengan potensi kita yang mungkin bisa dinamis dari waktu ke waktu, dan hari ini kita punya potensi ekonomi digital yang bahkan sebetulnya kalau dimaksimalkan sangat bisa mengalahkan sektor-sektor mapan di tanah air kita. Dan harapannya nantinya memang dengan semakin besar investasi terbuka, ya masyarakat yang merasakan melalui tadi pembukaan lapangan kerja. Nah, Mas Nailul, kita sudah bicara cukup jauh kalau bicara mengenai infrastruktur telekomunikasi, penerima negara, platform global, share-nya yang fair seperti apa. Nah, pertanyaan tersebut kemudian mengarah kepada pertumbuhan ekonomi dan tadi bicara mengenai kebijakan, investasi dan juga model bisnis. Apa saja yang Mas Nailul kemudian review perlu kita kaji lebih dalam, yang paling urgent untuk kemudian kita ubah dan kita kedepankan skema seperti apa yang kemudian menjadi model bisnis terbaik lah untuk kita.
3: Ya, yang pasti gini, tadi pertumbuhan dari sisi GMV itu harus kita pertanyakan siapa yang menikmati. Itu yang paling utama sebenarnya. Kita melihat, tadi sampaikan, tadi dari Bu Dian ya, sampaikan terkait dengan Fairsep, dengan industri telco. Untuk yang dengan pelaku ekonomi kreatifnya, itu juga parah. Bayangkan kalau kita Spotify, itu ya, Spotify itu dia cuma 0,06 dolar. 0,06, berapa sen itu. Nah, itu untuk sekali putar dan itu dilakukan ya dengan yang karnya punya dia dan sebagainya, yang menikmati, subscribe kan, yang subscribe kan larinya kan ke platformnya kan. Nah, inilah yang memang kita jadikan siapa yang menikmati dari pertumbuhan GMV itu.

0: Itu yang paling pasti yang kita harapkan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Okay. Nah yang kedua adalah ini sebagai enabler. Enabler untuk siapa? Untuk para pihak yang ada di ekosistem. Jadi tadi misalkan untuk yang telco, enabler terkait dengan bagaimana membangun infrastruktur telco di daerah 3T. Yeah. Nah kita harus dorong di situ. Nah kemudian juga enabler untuk yang ekonomi kreatif. Misalkan si Netflix ataupun Prime Video ataupun Amazon dan sebagainya, dia bisa masuk itu dengan membantu para ekraf kita, pelaku ekraf kita, sineas kita untuk memproduksi film yang bagus dan sebagainya. Nah itu bisa diterapkan juga. Begitu juga dengan media. Kita sudah berbincang dengan beberapa asosiasi media, media online ya. Itu mereka juga mengeluh hal yang serupa, bagaimana mereka dengan adanya AI dan teknologi sebagainya, tidak ada lagi klik yang masuk kepada website mereka. Nah inilah yang memang merugikan. Jadi makanya tadi Pak Haris sampaikan banyak yang dirugikan dan diraup untungnya dan dipindahkan ke sana. Nah inilah yang kita harus atur sebenarnya, Mbak, bahwa GMV yang tinggi, pertumbuhan GMV yang tinggi dan sebagainya, itu harus kita pertanyakan lagi yang menikmati siapa. Jangan sampai negara, masyarakat itu tidak menikmati hal tersebut. Yang menikmati tersebut justru dia adalah platform asing. Kita jadi challenge ini tidak berdiri ya, kita tidak milih asing ya, tapi kita melawan asing.
1: Baik, jadi jangan sampai kita memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak seberapa merasakan keuntungan itu gitu ya, tapi being aware tadi, bahkan ya selama ini pihak-pihak yang belum terlibat ya tadi, perusahaan-perusahaan raksasa hyperscale yang kemudian
0: belum dipacakin sampai sekarang gitu.
1: Iya. Punya banyak sekali resource, jauh melebihi apa yang kita punya gitu ya, tapi belum dimaksimalkan. Kita punya waktu yang cukup terbatas, Budian, mungkin 1-2 kalimat singkat saja untuk menutup perbincangan kita dari Budian, nanti Pak Haris dan juga Mas Nailul dari Budian, seperti apa?
2: Ya, jadi Mbak Oce, ini bagus sekali ya kita panel diskusi, karena sebenarnya ini mewakili para pemangku kepentingan ini di ekosistem seperti itu. Jadi menurut saya ini sekarang yang penting bagaimana kita bekerja sama dari si pemerintah, operator, parlemen, kemudian juga dari civil society ya, pengamat civil society untuk bagaimana kita ini sekarang betul-betul tadi mendapatkan keuntungan dari ekonomi digital. Ya, karena kita tidak hanya mau jadi pasar, tapi juga mau kita tuh ingin supaya kita menjadi digital value creator. Ya, jadi mendapatkan value yang setinggi-tingginya dari ekonomi digital yang terjadi di Indonesia, supaya tadi tidak berpindah keluar seperti itu. Jadi menurut saya kuncinya sekarang kita harus bekerja sama.
1: Kerja sama antara berbagai seluruh stakeholder ya. Dari Pak Haris.
3: Jadi menurut saya ya, Indonesia yang kita impikan adalah Indonesia yang berdaulat. Termasuk berdaulat dalam hal pajak dan ekonomi digital. Nah ini menarik karena negara yang berdaulat ini adalah bukan negara yang menindas pasar. Pasarnya tumbuh pesat tanpa mengkhianati rakyat. Cukup dari saya.
1: Negara yang berhasil adalah negara yang berdaulat dan bisa mengedepankan kepentingan masyarakat dan negaranya sendiri. Mas Nailul.
0: Jadi Pak Haris sudah bilang kedaulatan, kalau saya lebih kepada menambahkan terkait dengan keadilan. Keadilan bagi siapa? Bagi seluruh ekosistem yang ada di ekonomi digital dan juga keadilan fiskal. Jangan sampai fiskal kita banyak dinikmati oleh, ya tadi ya, oleh orang luar gitu kan, yang seharusnya menjadi hak kita, tapi yang dibebani adalah masyarakat lagi. Makanya kita berharap ada keadilan fiskal di situ, bahwa platform lokal aja dia bayar pajak, kenapa platform luar tidak?
1: Baik, luar biasa. Keadilan fiskal salah satu upaya mewujudkan kedaulatan kita untuk ekonomi digital di negara kita ya. Kalau bicara mengenai bagaimana kemudian seringkali masyarakat berpikir angka-angka pertumbuhan ekonomi, target-target kita rasanya terlalu tinggi, padahal sebetulnya sudah di depan mata kok gitu ya. Bagaimana tinggal negara kita saja menyadari, menggerakkan setiap resource yang kita punya semaksimal mungkin agar tadi kita bisa dalam ekonomi digital bisa berkesempatan menjadi digital value creator, bukan hanya menjadi pasar dan kemudian kita yang punya resource, tapi kemudian selalu pihak asing yang mendapatkan keuntungan dari kita ya. Kita sudah bicara mengenai banyak bagaimana AI bukan bicara saja semata-mata tentang teknologi, tapi bagaimana tadi membangun infrastruktur, bagaimana kemudian meningkatkan peluang investasinya, bagaimana negara mendapatkan penerimaan, dan yang paling penting adalah memastikan nilai tambah dan juga ekonomi digital tidak hanya dinikmati oleh platform global, tetapi semakin banyak tercipta dan berputar di Indonesia. Dan pemirsa, usai sudah Prime News Special Edition Sumber Baru dari Penerimaan Negara di Era Digital. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dian, Pak Haris, dan juga Mas Nailul yang sudah berbagi perspektif bersama dengan kita. Maju terus untuk ekonomi digital di tanah air, dan semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Prime News Special Edition kali ini. Saya Rosalyn Hiu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Krisis air bersih dampak kemarau ekstrim berdampak pada puluhan desa di Kabupaten Pati. Di antara wilayah terdampak adalah Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo. Kekeringan sudah terjadi sejak akhir bulan Maret, namun dalam 3 bulan terakhir semakin parah. Warga pun mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika bantuan air bersih datang, warga langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi. Warga berharap bantuan bisa datang seminggu 3 kali. Masalah saat bantuan tak kunjung tiba, warga terpaksa membeli air hingga Rp80.000 untuk satu minggu.
1: Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
2: Sehari ya Rp10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter Rp80.000 buat satu minggu.
3: Iuran sama warga?
2: Sendiri ya, sendiri kalau itu.
3: Oh, beli sendiri ya?
2: Iya.
3: Terus kalau nggak beli?
2: Nggak beli ya, ini lumayan dapat bantuan.
0: BPBD Pati Selasa pagi mencatat, kekeringan berdampak ke sedikitnya 56 desa di 11 kecamatan. Sementara luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 1.700 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 hektar dilaporkan telah mengalami puso. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, tercatat sebanyak 329 titik kekeringan tersebar di 50 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Di antaranya di Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah. Untuk mengurangi dampak krisis air bersih, personel Korem 051 Wijayakarta, Koramil 09, dan Kodim 0509, serta BPBD Kabupaten Bekasi memberikan bantuan air bersih kepada warga desa tersebut. 11 unit water tank atau 55.000 liter air bersih gratis dibagikan untuk warga.
4: 051 Wijayakarta hari ini melaksanakan kegiatan penyaluran air bersih kepada warga kami yang notabene semua mengalami kekeringan karena El Nino. Di situ desa kami kekurangan air dari sumur kering, persawahan juga tidak efektif.
0: Bila bantuan tak datang, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya bantuan air bersih ini akan menyambangi 50 desa di Kabupaten Bekasi. Kekeringan juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah perbukitan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi dampak kekeringan, personel Kodim 1420 Sidrap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Sebelum bantuan air bersih tiba, warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000 untuk membeli air hampir setiap hari. Sejak sebulan terakhir, 32 kakak yang bermukim di wilayah perbukitan masih kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur dan mata air di wilayah itu tak lagi mengeluarkan air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir tersebut berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
1: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
2: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
1: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusufah Rizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
3: Sudah mau nikah juga benar? Okay. Kapan, Mas?
4: Ya, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
3: Tahun depan.
4: Insya Allah tahun depan.
1: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polri melimpahkan penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri melalui Ditpol Air Korps Polairut Bahar Kampolri. Sementara itu, operasi SAR gabungan masih berlangsung di perairan Laut Jawa hingga 28 September. Dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 174 orang telah ditemukan dengan rincian 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia. Sedangkan 69 orang kini masih dalam pencarian. Sebelum dilimpahkan, jajaran Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda, ABK yang selamat, serta pihak terkait lainnya. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait untuk mendalami fakta dan juga alat bukti dalam kecelakaan tersebut.
5: Namun, tentu tidak terlepas berbagai koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder sejak awal dilakukan pemeriksaan dan komunikasi koordinasi dengan contohnya KSSP, ya, kemudian juga Syah Bandar, kemudian juga berbagai stakeholder lainnya, khususnya di ahli dan dari Direktorat Perhubungan Laut. Nah, nanti semua ini menjadi satu kesatuan yang kita tunggu prosesnya, karena jangkauan dari proses ini kan dari antara Surabaya sampai dengan ke Kalimantan Selatan, ya, Jawa Timur. Maka tentunya Mabes Polri awal sudah mengikuti perkembangan proses penyelidikan dan saat ini penyelidikan, dan nantinya akan disampaikan lebih lanjut.
0: Ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur membuka kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
6: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
7: Baru lulus atau?
8: Baru lulus tahun ini juga.
7: Sebelumnya udah kerja?
8: Udah.
7: Nah, di mana?
8: Di toko baju.
7: Ini nyoba baru, peluang baru?
8: Iya.
7: Harapannya apa, Kak?
8: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
6: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
9: Harapannya apa Bapak dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
10: Ya, karena apa ya, hidupnya terus berjalan.
9: Ya.
10: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
9: Oke.
10: Ya, apa ya, kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja, yang penting bisa kerja. Gitu.
9: Yang penting.
6: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
11: Jadi job fair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui job fair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung daftar dan mempertemukan langsung.
6: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Kementerian Ketenagakerjaan merilis data sejak Januari hingga Agustus 2026. Jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai angka 53 ribu orang. Perang dagang, konflik geopolitik hingga investasi yang tidak mengarah pada sektor industri padat karya menjadi penyebab maraknya PHK.
12: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Hal tersebut disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal tersebut juga memiliki efek domino terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya investasi asing, belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, industri padat karya secara konsisten kehilangan daya saing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
13: Di mana undang-undang itu menempatkan Indonesia dari negara tujuan nomor satu investasi Jepang, menjadi sekarang di daftar aja nggak ada gitu loh. Nah, kenapa saya bilang investasi Jepang? Karena investasi Jepang ini so far adalah investasi yang berkualitas. Nggak ada lagi deh industri-industri yang mengandalkan tenaga kerja buruh murah dan lain sebagainya. Itu jadi indikator aja kita.
12: Menurut ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Hal tersebut bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
14: Kami ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis seperti itu.
12: Yusuf menambahkan, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis.

0: Di antara 178 orang ini terdapat 172 dokter PPDS dan 6 karyawan dan petugas cleaning service. Menu makanan di antaranya adalah nasi, telur rebus, sayur, acar, dan rendang. Dan setelah menyantap makanan, sejumlah peserta mengalami gejala gangguan kesehatan. Namun sejumlah peserta yang mengkonsumsi sayuran disebut tidak mengalami gangguan kesehatan. Namun pihak RSUD Dr. Sutomo dan UNER menegaskan belum dapat memastikan makanan menjadi penyebab gangguan ini. Dan untuk mengetahui penyebab peristiwa ini, sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Puslap 4 Polda Jatim. Dan untuk sementara kegiatan pra-pendidikan PPDS juga diliburkan.
1: Yang bergejala 178, ya, 6 orang adalah cleaning service, yang 172 adalah adik-adik PPDS, yang sempat diobservasi di IGD 6 orang, kemudian tadi malam sebagian sudah pulang. Untuk yang cleaning service tadi pagi Sabtu sudah pulang, sekarang sudah tidak ada lagi yang diobservasi di rumah sakit.
2: Total yang ikut pendidikan berapa sih?
1: 289. Kemungkinan itu dugaan dan tentu kita menunggu hasil dari laboratorium.
0: Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional 2025 hingga 2026 ke Kejari, Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti tersebut meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lain. Usai diserahkan ke pihak Kejari, para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis kembali dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan kejaksaan, seperti mantan Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta mantan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.
3: Penyerahan itu untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September sampai Juni 2025 sampai Juni 2026, tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024 sampai Juni 2026, dan tersangka LN LMI yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, tersangka GA selaku pihak swasta, dan tersangka E selaku pihak swasta.
0: Ombudsman Republik Indonesia membeberkan hasil temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Ombudsman mengungkapkan sejumlah temuan fasilitas yang tidak wajar, mulai dari 2 unit mobil mewah di area hunian.
4: Komisi 2 DPR RI hari ini memanggil Ombudsman RI untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Penelusuran Ombudsman bermula dari maraknya laporan masyarakat serta isu penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas dan rutan. Meski sempat mengalami hambatan dan penolakan dari petugas lapas, Ombudsman berhasil mendokumentasikan sejumlah temuan krusial di lokasi. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, mengatakan keberadaan bangunan janggal dengan fasilitas hunian mewah mirip villa di dalam area lapas Cibinong. Sejumlah temuan dalam sidak tersebut adalah 2 mobil mewah yang terparkir di area akses tempat pembuangan sampah lapas yang tidak berpagar, botol bekas minuman miras, serta kartu berobat rumah sakit RS Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan yang merupakan terpidana kasus korupsi importasi gula. Selain itu, Ombudsman juga menerima aduan langsung dari keluarga warga binaan terkait dugaan pungli sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok.
5: Iya, jadi kalau terkait pungli, teman-teman, ini mungkin jamak ya terjadi di seluruh lapas, bukan hanya di Cibinong, tapi juga kan tadi kami menyampaikan ada di beberapa daerah, ya termasuk Batam, dan itu hanya sebagian kecil, ya. Tapi memang pungli ini kalau yang di Cibinong itu diperuntukkan, dikutip oleh kepala kamar. Apakah ini diperuntukkan untuk petugas atau tidak, ini harus didalami lagi oleh institusi terkait, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Saya pikir itu, dan kami juga akan melakukan pendalaman karena pungli ini termasuk bagian dari maladministrasi.

0: Dari sisi keamanan, lapas tersebut dinilai sangat rawan karena pagar pembatas gedung tahanan tidak dipasang kawat berduri dan langsung terakses dengan jalan umum. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsyuda berharap peristiwa ini menjadi penguat antara Ombudsman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar tata kelola pemasyarakatan di Indonesia lebih baik ke depannya.
1: Kita ingin justru peristiwa ini adalah semakin menguatkan antara Ombudsman dengan IMIPAS bahkan kementerian lembaga lain agar kemudian tata kelola pemasyarakatan di Indonesia itu jauh lebih baik ke depan. Bukan hanya bicara tentang perbaikan lapas Cibinong, tetapi tata kelola yang saya kira memang sudah dinantikan oleh publik untuk semakin hari semakin baik.
0: Ombudsman menegaskan skandal fasilitas di lapas Cibinong ini merupakan puncak dari kelemahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Atas temuan tersebut, Ombudsman saat ini meminta pengawalan Komisi 2 DPR untuk merumuskan dokumen saran perbaikan resmi yang akan diserahkan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong evaluasi total tata kelola pemasyarakatan. Bella Mulahela, Deni Irfan, Jakarta.
2: Kasus temuan bangunan villa di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin anggota DPR mencecar kepala lapas terkait dengan temuan ini. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot, hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Lalu apa jawaban dari kepala lapas soal ini? Berikut rangkumannya untuk Anda.
3: Temuan Ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak Menteri IMIPAS. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September. Salah satu anggota DPR, Yanuar Arief Prabowo, mempertanyakan kejanggalan ini.
4: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
5: Siapa, Pak?
4: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
5: Tidak ada, Pak.
4: Kenapa tidak ada?
5: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
4: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
5: Siap.
3: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan oleh anggota DPR. Keanehan semakin menjadi usai Direktur Jenderal Permasyarakatan, Mas Hudi, mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu diantaranya adalah dibangun tidak menggunakan APBN. Asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
6: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak apa... Bukan bangunan dari APBN, ya kan? Ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin. Sudah hari Kamis yang lalu, kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran. Yang tidak sesuai ya dengan ketentuan, ya kan? Agar semuanya dibongkar.
3: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktur lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
2: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada hari Senin. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: kan Rio ulang tahun. Kita belum beli kue ulang tahun loh.
1: Mama aja ngurus.
2: Cerita ini tentang hikmah dan kelalaian yang ternyata butuh kejadian hebat sebagai pintu masuknya.
3: Mario ini udah janjian sama teman mau touring. Ya?
4: Halo, ya Ma.
0: Gimana kuenya, udah beli belum?
2: Saat kita mengabaikan keselamatan berkendara dan berlalu lintas di jalan, sebenarnya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita dan keluarga.
0: Tapi dia belum punya SIM, Pak.
2: Yang kita lakukan tidak sadar dan berakibat fatal.
0: Semoga anakku baik-baik saja, bisa pulang ke rumah dengan selamat.
5: Zebra 00 monitor, izin melaporkan terjadi laka lantas tunggal R2. Korban meninggal dunia.
2: Kita tidak harus kehilangan dulu untuk tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga.

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
2: We could tour this city like Rizewood.
3: I've got it.
4: You

0: Detik-detik bangunan roboh di Nepal usai dihantam banjir bandang sempat terekam kamera amatir warga. Sejumlah infrastruktur rusak dan mengganggu aktivitas warga. Sementara itu korban tewas akibat banjir di Thailand yang berlangsung sejak 16 September lalu mencapai 8 orang. 28 provinsi masih tergenang banjir dan diperkirakan butuh waktu sekitar 3 minggu untuk menunggu air surut.
1: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.
0: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada hari Senin. Serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama juga menewaskan 1 orang dan 19 orang lainnya luka-luka.
1: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina di pusat kota Kiev pada Senin. Kepulan asap hitam dan kobaran api memenuhi lantai atas gedung. Di tengah kondisi itu, pria lansia terlihat bertahan di pijakan sempit pada dinding luar bersama sejumlah orang yang berusaha menjauhi asap. Ia bertahan di sana selama sekitar 20 menit sebelum petugas berhasil menjangkaunya dengan tangga. Pria itu kemudian dievakuasi turun dan segera menjauh dari gedung yang masih terbakar. Staf akademi setempat menyebut, pria tersebut merupakan pegawai di gedung itu dan dipulangkan setelah berhasil dievakuasi. Serangan drone Rusia mengakibatkan kerusakan besar pada gedung akademi. Lantai atas gedung terbakar, sejumlah jendela hancur dan bagian dalam bangunan dipenuhi asap pekat. Setidaknya 1 orang tewas dalam insiden ini, sementara serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama dilaporkan melukai 19 orang, termasuk diantaranya anak-anak.
0: 3 warga Costa Rica yang sempat hilang di laut sejak 21 September lalu berhasil diselamatkan oleh otoritas Panama. Sementara itu bencana longsor salju menerjang wilayah perkemahan Gunung Himlung Himal yang ada di Nepal. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
2: Inilah detik-detik evakuasi 3 kabin atau ABK asal Costa Rica di 20 mil laut utara Provinsi Colon, Panama pada Senin waktu setempat. Kapal yang mereka naiki berangkat dari Puerto Limon namun kehilangan kontak sejak 21 September lalu. Otoritas Panama yang menerima laporan langsung menerjunkan kapal patroli dan pesawat udara untuk melakukan pencarian. Setiba di pelabuhan, ketiga warga negara Costa Rica tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Saat ini, otoritas Panama tengah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Costa Rica untuk proses pemulangan ketiganya ke negara asal. Longsor salju menimbun wilayah perkemahan Gunung Himlung, Himal, berketinggian 7.126 meter pada Minggu waktu setempat. Tenda-tenda kuning terlihat tertimpa material salju dengan suara helikopter penyelamat yang terdengar melakukan pemantauan udara. Asosiasi Pemandu Gunung Nasional Nepal serta Departemen Pariwisata setempat memastikan pendaki asing tidak berada di lokasi saat longsor salju terjadi. Dua korban tewas merupakan pemandu lokal yang sedang bertugas, sementara pekerja yang hilang diketahui tengah menyiapkan tenda untuk pendaki asing saat longsor terjadi. Hingga Senin, tim gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan seluruh pekerja yang masih tertimpa material longsor.

0: Kematian misterius terjadi di Lembang, Bandung Barat. Dua orang ditemukan meninggal dan satu orang kritis di dalam kamar kontrakannya. Kasus temuan bangunan bak villa di dalam lapas Cipinong terus bergulir. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Yang ini tidak kalah viral, aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Saudara korban nekat menabrakkan mobilnya ke arah pelaku hingga pelaku tewas. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita awali informasi hari ini dengan ada kematian misterius di Lembang, Bandung Barat. Dua orang ditemukan meninggal dan satu orang kritis di dalam sebuah kamar kontrakan. Sementara di Probolinggo, kematian misterius dialami seorang kakek yang ditemukan penuh luka di kawasan hutan.
1: Warga di Kampung Cijeruk, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin digegerkan dengan penemuan dua orang warga yang tewas dan satu orang dalam kondisi kritis di dalam kamar kontrakannya. Petugas puskesmas dibantu TNI dan Polri Lembang yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, petugas Inafis Polres Cimahi yang melakukan olah kejadian perkara tidak menemukan adanya indikasi kekerasan, namun tercium bau gas yang menyengat dan kompor yang masih menyala. Diketahui kedua korban merupakan kakak beradik yang berprofesi sebagai pedagang kupat tahu. Saat ini polisi masih menyelidiki kematian kedua korban.
2: Pembunuhan berencana. Korban
1: di Probolinggo, Jawa Timur, kematian misterius dialami oleh seorang kakek berusia 72 tahun. Korban bernama Niat, yang merupakan warga desa Cepoko, Kecamatan Sumber, ditemukan penuh luka di kawasan hutan pinus Lereng Bromo pada Senin sore. Warga setempat menuturkan korban kesehariannya biasa mencari rumput untuk pakan ternaknya. Namun pada hari itu, korban tak kunjung pulang hingga sore hari. Keluarga yang mencarinya akhirnya menemukan korban di balik semak-semak dengan kondisi bersimbah darah. Polisi Resor Probolinggo yang mendapatkan laporan langsung menyelidiki kematian korban dengan mencari sejumlah bukti di lokasi. Namun dari penyelidikan sementara, luka yang diderita korban akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pekan ini harga sejumlah sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus melejit. Kenaikan harga bahkan berkali lipat dari harga normal. Penderitaan mak-mak belum juga usai. Sementara sering tak mendapatkan stok, mak-mak di Pidijaya Aceh menyerbu stan penjualan LPG dan minyak kita.
1: Di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa 29 September 2026, sejumlah jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga. Cabai rawit misalnya, kini masih bertahan di harga Rp100.000 per kilogram. Padahal harga normal cabai rawit hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Lombok besar naik hingga Rp45.000 per kilogram dari harga normal Rp15.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dua kali lipat menjadi Rp10.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini terjadi karena pasokan dari daerah penghasil berkurang akibat gagal panen. Kondisi ini diperparah kendala BBM untuk pengangkutan.
3: Responnya pembeli sendiri gimana, Bu?
4: Bilang, wah, agak meloncai.
3: Iya.
4: Begitu.
3: Tapi mereka tetap beli ya?
4: Iya, tetap beli, kasar tak sedikit dia beli.
3: Berarti omset gimana, Bu? Omset penjualan gimana?
4: Iya. Agak menurun juga.
5: Iya, dengan kenaikan harga ini kita masih bisa membeli lah.
3: Ya.
5: Kalau untuk air kecil mungkin ada keberagaman sedikit.
3: Iya. Kalau sebelum kenaikan Bu biasa beli berapa, Bu?
5: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
3: Sekarang beli?
5: Iya, baru 1,5 kilo. Kebutuhan hari-hari aja.
3: Iya, untuk kebutuhan hari-hari aja ya.
1: Di Pidijaya Aceh, emak-emak menyerbu pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapatkan satu tabung gas bersubsidi dan minyak kita 2 liter.
6: Sekarang di sini 18.000.
7: 18.000. Di tempat Ibu langka enggak?
6: Kadang-kadang langka. Kita jualan
7: sampai. Ini pakai rumah tangga atau jualan?
1: Di pasar tani, harga tabung gas 3 kg dipatok Rp18.000 per tabungnya. Sementara minyak kita Rp31.000 untuk kemasan 2 liter. Selain tabung gas bersubsidi dan minyak kita, pasar tani juga menyediakan beras kemasan 5 kg yang dibanderol Rp60.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kemacetan panjang hingga 10 km akibat bongkar muat kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga Selasa pagi belum terurai. Warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur melakukan demo di kantor pelabuhan ASDP pada Senin sore. Mereka menuntut otoritas pelabuhan ASDP Ketapang agar dapat segera mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar pelabuhan yang sudah terjadi sejak akhir Agustus. Warga memberikan waktu 3 hari. Selain membuat aktivitas dan perekonomian terganggu, kemacetan panjang ini membuat warga yang hendak ke rumah sakit jadi terhambat. General Manager ASDP Ketapang Banyuwangi, Media Syahrianto Heriawan mengungkapkan pihaknya mengoperasikan 28 kapal dan mempercepat waktu bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit. Dan hingga Selasa pagi, antrean truk mengular lebih dari 10 km ke arah Situbondo. Kendaraan pribadi juga harus ikut mengantri. Berikutnya kita ke Jambi. Kebakaran hutan dan lahan masih jadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Kebakaran gambut di Taman Nasional Barbak masih terus terjadi. Hingga hari Selasa, asap pekat menyelimuti kawasan Taman Nasional yang terbakar. Hujan ringan yang sempat turun pada hari Senin belum mampu sepenuhnya memadamkan api. Kondisi ini jadi tantangan bagi petugas karena meski api di permukaan padam, bara masih dapat bertahan di dalam lapisan gambut. Pemerintah memaksimalkan upaya pemadaman mulai dari operasi modifikasi cuaca, patroli darat hingga waterbombing. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut upaya ini akan terus dilakukan mengingat hujan alami diperkirakan baru mulai turun pada bulan November.
8: 16.30 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Selanjutnya ke Kalimantan Selatan, hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Identifikasi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama tim DVI Mabes Polri. 16 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin berhasil dikenali identitasnya. Dari 16 korban, 15 berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Mboh Sofwan, menyatakan identifikasi terus berlangsung termasuk terhadap jenazah yang baru tiba di Rumah Sakit Bayangkara. Berdasarkan data Senin 28 September, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara itu, kasus temuan bangunan bak villa di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin, anggota DPR mencecar kepala lapas terkait temuan ini. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot, hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Lalu apa jawaban kepala lapas soal ini? Berikut liputannya untuk Anda.
1: Temuan ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak Menteri Imipas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September. Salah satu anggota DPR, Yanuar Arief Prabowo, mempertanyakan kejanggalan ini.
9: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
10: Siapa, Pak?
9: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
10: Tidak ada, Pak.
9: Kenapa tidak ada?
10: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
9: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
10: Siap.
1: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan oleh anggota DPR. Keanehan semakin menjadi usai Direktur Jenderal Permasyarakatan Mas Hudi mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu diantaranya adalah dibangun tidak menggunakan APBN. Asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
11: Nah itu salah satu nanti yang kalau itu ya kan tidak apa bukan bangunan dari APBN ya kan ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin. Sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai ya dengan ketentuan ya kan agar semuanya dibongkar.
1: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2 Cipinang dan seluruh lapas di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktur lapas kelas 2 Cipinang. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Yang ini tidak kalah viral, aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Dan meski sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban menabrakkan mobilnya ke arah pelaku. Akibat kerasnya benturan, pelaku tewas dan seorang rekannya luka parah. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi.
12: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainuyoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
13: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 kilometer dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
12: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohimah warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranuyoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
14: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel titit itu saya suruh berhenti. Dia enggak berhenti, cuman dia ngatingi celurit itu, Pak.
15: Ya mobil nabrak pelaku itu ya.
14: Iya. Setelah jauh, saya kejar, terus ketabrak itu, wes, Pak.
12: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
15: Ya kalau saya sih bersyukur karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit, sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
12: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
16: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso, dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit, alhamdulillah sudah dapat kami amankan dan untuk saat ini dilaksanakan penahanan di Rutan Polres Lumajang.
17: Untuk sopir sendiri seperti apa?
16: Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
12: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dua sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
18: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
12: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jambret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hoki justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hoki hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hoki tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Usai jeda komersial, buaya peliharaan dievakuasi, pemilik histeris hingga pingsan.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi petugas Damkar Mat Bandar Lampung dari rumah. Buaya yang diberi nama Coki itu ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
4: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
5: Rp100.000? Makannya apa ini Bu kalau betul? Ayam ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu Bu? Udah dibersihin gitu ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan Bu? Sehari sekali.
4: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkar Mat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
6: Kita arahkan berhubungan ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulut, biar terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
4: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, diantaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Informasi lainnya, sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Dan berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini banyak mendapatkan bantuan sumbangan dari banyak pihak.
7: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk-pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar 1 minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya, Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
0: Rinya doang.
8: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
0: Iya.
8: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu gitu.
7: Istri Sertu Fahmi, Ayudiah Rosmayati, ikut berperan besar. Setiap pagi ia menyempatkan waktu mengantar anak sekolah lalu segera menyiapkan makanan untuk dimasak.
9: Kalau masak itu kita cicil, jadi sorenya itu kita siapin bahan-bahan dulu kayak ayam. Untuk ayam goreng kan kita tumpuk dulu, jadi sore kita umpuk langsung masuk kulkas. Nah, mulai masak itu sekitar jam 6 pagi. Semoga mobil makan gratis ini bisa menjadi inspirasi untuk kalangan anak-anak muda.
7: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
10: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang
0: lagi kerja apa gimana di sini?
10: Lagi kerja.
0: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
10: Iya, iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
7: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kota Bogor masih jadi daya tarik wisata andalan warga Jabodetabek karena memiliki sejumlah destinasi yang cocok untuk keluarga. Nah, kali ini lokasinya asri karena berada di kaki gunung. Kira-kira ada aktivitas apa saja di sana? Kita saksikan liputan selengkapnya.

0: lagi, Bogor jadi tujuan wisata saya kali ini. Tepatnya di Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu surga wisata alam di kaki Gunung Salak. Seperti destinasi liburan saya dan Fania. Jika awalnya Kopi Tubing dikenal sebagai titik awal trekking ke Gunung Halimun maupun tempat seru River Tubing sepanjang 800 meter di Sungai Cikuluwung, nyatanya kini ada berbagai pengalaman baru yang bisa dicoba oleh pengunjung. Kami mulai wisata pagi ini dengan berjalan-jalan di Taman Bunga, bertemu dengan kupu-kupu dan kumbang, lalu lanjut mampir ke kawasan Kebun Tubing Valley. Dari yang awalnya cuma mau singgah sebentar nih, malah jadi nyaman dan keterusan. Ternyata ada beberapa sayur dan buah yang sedang musim panen, sehingga kami pun berkesempatan untuk ikut panen, mencicipi, dan membawa pulang sebagai buah tangan.
1: Manis dan segar. Ada lagi nih. Depan tapi emang harus hati-hati ya, karena banyak durinya. Hati-hati.
2: Dapet pagi. Nah ini. Yeay.
1: Mohon. Manis. Manis. Kalau dia agak gede, manis.
0: Gak berhenti sampai di kebun dan peternakan. Di sini juga ada aktivitas menarik lainnya, yaitu belajar membuat keju mozzarella. Mengandalkan susu sapi dari peternak lokal di sekitar, masing-masing pengunjung bisa belajar mengolah keju dari awal berupa 1 liter susu sapi segar. 1 liter susu segar diaduk dan dipanaskan dengan api sedang bersama dengan asam sitrat dan rennet hingga berada di suhu 38-40 derajat Celcius. Jika sudah panas, matikan kompor dan cek gumpalan. Diamkan sekitar 20 menit lalu mulai tiriskan. Pisahkan antara keju melar dengan susu whey. Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera pada adonan keju. Aduk-aduk di atas kompor, api kecil, dan tara! Ini dia keju mozzarella yang sudah jadi. Bisa ditarik-tarik puanja kayak gini nih. Wah, makin gak sabar ya bayangin lumernya di mulut. Wah, wah, wah, seru banget kan pengalaman kali ini. Rp75.000 saja bisa belajar plus bawa pulang hasil karya keju mozzarellanya. Bebas deh, di rumah bisa lanjut bikin pizza lumer seperti di sini atau olahan kuliner yang gak kalah yummy tentunya. Habis main-main, mari kita cicipi hidangan di resto yang berkapasitas 400-500 orang ini yuk. Ada banyak sekali pilihan, tapi sudah di Kopi Tubing, masa nggak nyobain kopinya? Cus yuk kita sekalian melihat proses pembuatan kopi kekinian Mont Blanc. Kombinasi espresso dengan adonan whipped cream, vanilla, kayu manis, dan orange bikin tenggorokan semeger. Jangan lupa cobain juga kopi susu favorit di sini yang pakai gula aren. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3: Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Akibatnya satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya terluka. Redaksi segera kembali.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
0: Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal al-Hawa, kota Gaza pada Minggu. Sebuah kendaraan terbakar dan mengeluarkan asap, sementara warga berupaya memadamkan api. Warga juga terlihat mengevakuasi jenazah korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Seorang warga mengatakan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, termasuk di kawasan padat penduduk. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas sejak konflik kembali pecah pada Oktober 2023, kini telah melampaui 74.000 orang. Sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 175.000 orang. Dan Otoritas Kesehatan Gaza juga menyebut lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 4.900 orang terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata dengan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2023. Informasi selanjutnya, perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan biota laut. Di Meksiko, ratusan ribu penyu lekang menyerbu pantai untuk bertelur dalam fenomena Aribada. Sementara di Kroasia, kenaikan

0: suhu air laut telah membuat masifnya perkembangan ikan lepu ayam atau lionfish.
1: Fenomena Aribada kembali terjadi di Pantai La Escobilla, Oaxaca, Meksiko. Lebih dari 330.000 penyu lekang atau olive riddle sea turtles tiba di pantai tersebut dalam waktu kurang dari 48 jam untuk bertelur. Fenomena ini merupakan aribada ke-6 pada musim bertelur tahun ini yang dimulai sejak Maret. Menurut Otoritas Perlindungan Lingkungan Federal Meksiko, FROPEPA, pada aribada September 2025 tercatat 269.850 penyu bertelur di pantai ini dengan perkiraan 26 juta anak penyu akan menetas. Penyu lekang memiliki peran penting bagi ekosistem laut dan pesisir karena menyumbang nutrisi bagi sistem pantai dan gumuk pasir serta membantu mengatur populasi ubur-ubur dan spons. Ancaman serupa juga terlihat di Laut Kroasia. Para aktivis lingkungan melakukan ekspedisi bawah laut untuk menangkap ikan lempu ayam atau lionfish guna menghentikan penyebaran spesies invasif ini. Lionfish disebut telah menyebar dari wilayah selatan ke utara Kroasia dan mengancam ekosistem laut asli. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama masifnya perkembangbiakan lionfish. Laut Adriatik yang mengalami peningkatan suhu ekstrim bahkan hingga mendekati 30 derajat Celcius sangat disukai oleh lionfish yang aslinya berasal dari perairan tropis Indo-Pasifik. Apalagi siklus reproduksi lionfish sangat cepat. Seekor lionfish betina mampu melepaskan hingga 2 juta telur setiap tahunnya.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Harga kebutuhan dapur kini semakin meroket. Di Jakarta, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp100.000 per kilogramnya. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, harga sayur mayur juga naik berkali lipat. Kondisi ini dikeluhkan pembeli karena sangat membebani uang belanja keluarga.
1: Harga cabai rawit merah di Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat kian pedas. Dari harga normal Rp50.000, kini melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini juga membuat pedagang harus menyiapkan modal dua kali lipat.
2: Berapa, Mbak? Per kilonya sekarang Rp100.000, per dua hari udah naik. Kita modalnya harus dua kali lipat.
3: Berarti omset menurun sampai berapa persen kira-kira?
2: 30%.
1: Tingginya harga cabai sangat dirasakan para ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian demi menyiasati anggaran dapur di tengah sulitnya ekonomi.
4: Sangat keberatan, Pak. Sangat keberatan, ekonomi lagi sulit begini dengan harga sembako yang naik. Buat ibu rumah tangga, manage keuangannya ini susah, Pak.
1: Dari lokasi lain, harga sejumlah sayur mayur di Pasar Lakes di Kota Parepare, Sulawesi Selatan kian tak terkendali. Cabai rawit kini menembus Rp100.000, sementara harga wortel hingga sawi naik dua kali lipat dari harga normal.
5: Penyebabnya karena kemarau tuh.
6: Oh, kurang memang ya, stoknya.
5: Ya, memang stoknya, baru kendalanya juga enggak ada bensinnya, kendala bensinnya juga tidak ada.
6: Oh, BBM-nya ya.
5: BBM-nya.
1: Gagal panen akibat kemarau dan tingginya biaya angkut logistik menjadi pemicu melejitnya harga. Kondisi ini membuat para ibu rumah tangga menjerit karena terpaksa membatasi jumlah belanjaan.
5: Kalau untuk yang kecil mungkin ada kemarau sedikit.
6: Yeah.
5: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
6: Sekarang beli?
5: Iya, beli 1,5 kilo. Kebutuhan hari-hari aja.
6: Yeah.
1: Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang kian mencekik. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama dua pekan terakhir berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
7: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
8: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
7: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusufah Rizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
9: Sudah mau nikah juga benar?
10: Okay.
9: Kapan, Mas?
10: Ya, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
9: Tahun ini?
10: Insya Allah tahun depan.
7: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, heboh kecoa terbang bikin histeris penumpang KRL. Beginilah kepanikan yang terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang hingga suasana di dalam gerbong menjadi chaos. Atas insiden ini, pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Dan berita di kelas update berikutnya, viral di mana pria berseragam ASN terobos jalan yang baru dicor. Inilah aksi seorang pria berseragam ASN mengendarai mobil nekat menerobos jalan yang baru dicor di jalan perbatasan Kabupaten dan Kota Pekalongan. Meski jalanan masih belum siap untuk dilewati, pria tersebut tetap melalui jalanan yang masih basah hingga jalan bekas cor menjadi rusak. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku sedang mengecek informasi terkait video viral tersebut.

Job fair ini rutin digelar hampir setiap tahun untuk memperluas lapangan kerja hingga menekan angka pengangguran. Kita ke informasi lain, lebih dari 36 ribu jiwa terdampak kekeringan di Boyolali, Jawa Tengah. Warga antre dropping air bersih karena sumur yang mengering. Di Pulau Palue, Sika, Nusa Tenggara Timur, krisis air semakin parah. Warga bahkan menampung air dari batang pisang setelah bak penampungan rusak akibat gempa.

0: Lebih dari 36.000 jiwa di Boyolali, Jawa Tengah terdampak kekeringan. Di Desa Garangan, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memasak hingga mencuci.
1: Tapi karena ini kan udah pada kering semua toh, jadi sini rada susah untuk masak, minum, mandi, cuci.
0: Krisis air telah berlangsung hingga 3 bulan. Sumur pun mengering. Sebagian warga mencari air hingga ke dalam hutan.
2: Dia ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
3: Di kondisi sumur warga sendiri?
2: Pada kering.
3: Sudah kering.
2: Iya.
0: Kekeringan meluas ke 45 desa di 13 kecamatan. BPBD Boyolali dan relawan telah menyalurkan 5,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak. Di lokasi lain, krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari, air yang terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Warga tak mampu membeli air tangki. Krisis diperparah oleh rusaknya bak penampung air hujan akibat gempa Flores pada Agustus lalu.
4: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Perlu tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak-bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat.
0: Selain air batang pisang, warga juga memanfaatkan air suling dari uap panas bumi Gunung Rokatenda untuk memasak dan minum. Sebagian warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang menghasilkan omset hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Sesaat lagi di News Update.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang dipasarkan di sejumlah kota. Dengan modal awal 20 juta rupiah, usaha yang dirintis sejak tahun 2024 itu kini mampu menghasilkan omset rata-rata hingga 50 juta rupiah setiap bulannya.
4: Dapur sederhana di Desa Sokaraja Kulon, Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi saksi perjalanan usaha kerupuk yang dijalankan Kayah. Ibu rumah tangga yang merantau dari Garut, Jawa Barat ini merintis usaha kerupuk sejak tahun 2024. Dengan modal awal sekitar 20 juta rupiah, Kayah memproduksi kerupuk.

0: dengan cita rasa asin gurih dan tekstur yang renyah. Produk kerupuk dipasarkan ke sejumlah kota seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, hingga Banjarnegara. Seiring perkembangan usaha, Kayah kini mampu mempekerjakan hingga 10 orang. Dalam satu bulan, Kayah bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah.
1: Awalnya merantau ke Purwokerto.
2: Terus?
1: Dari tahun 2024. Modal pertama 20 juta. Sampai omset 50 juta.
2: 50 juta.
0: Naik turunnya usaha juga dialami Kayah. Tantangan yang dihadapinya saat ini adalah harga bahan baku yang terus naik. Imbasnya, Kayah harus mengurangi jumlah produksi kerupuknya. Produksi kerupuk yang sebelumnya mencapai 1 ton sehari, kini berkurang hingga separuhnya.
2: Sehari bisa produksi berapa kilo, berapa kintal?
1: Sekarang. Sekarang menurun. Dulu sampai 1 ton, sekarang paling 5 kintal.
2: 5 kintal ya?
1: Karena bahan bakunya mulai naik
2: ya?
1: Mulai mahal ya.
0: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kayah memilih terus mempertahankan usahanya. Baginya, usaha kerupuk bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
3: Ya, iga menjadi salah satu bagian sapi yang bisa diolah menjadi beragam masakan. Salah satunya adalah sajian konro khas Bugis Makassar. Ada sop konro yang kaya rempah dan ada juga konro yang menonjolkan bumbu kacang melimpah. Daging iga yang empuk berpadu dengan cita rasa yang gurih yang bikin semakin nagih. Dan berikut informasinya dalam update rasa.

0: Untuk yang sudah akrab dengan masakan khas Makassar, sajian iga yang satu ini tentu sudah nggak asing lagi. Dalam pembuatan konro, warna kuah yang gelap pekat dihasilkan dari campuran bumbu seperti kemiri, ketumbar, jintan, dan serai yang ditumis hingga matang. Dalam kuliner Makassar, konro juga diolah dalam versi bakar. Berbeda dengan sop konro yang mengandalkan kuah rempah, konro bakar menonjolkan bumbu kacang.
1: Nah kalau konro, karakteristiknya itu adalah iganya besar karena pakai iga tulang rusuk yang nih panjang dan besar kayak gini nih. Terus masaknya adalah dia di presto dulu, jadi kalau digigit pasti lembut. Saya mau coba gigit deh. Benar lembut. Terus waktu dimakan, bumbu-bumbu yang tadi disebutin kayak serep, ketumbar, itu juga langsung berasa di lidah gitu.
0: Nah, kalau konro bakarnya sendiri, begitu digigit, rasa gurih dari kacangnya langsung keluar. Bertemu dengan rasa manis dari bumbu yang menempel di daging.
1: Ini lihat bumbunya, mantep banget, banyak banget. Manis, pecah di mulut.
0: Terkenal dengan perpaduan manis dan gurih, pembeli yang datang menuturkan cita rasa khas perpaduan daging yang empuk dan bumbu yang merempah menjadi alasan mereka untuk berkunjung kembali.
2: Kalau iga yang lain tuh rasanya manis, nggak rasa gurih. Kalau ini kan terasa gurihnya, menunya manisnya apa pas.
1: Kedepannya mau ngajak keluarga kesini lagi nggak?
2: Insya Allah sih kalau hari ini nanti pengen ngajak keluarga.
0: Cukup merogoh kocek seharga Rp70.000, Anda sudah bisa menikmati sajian seporsi konro khas Tanah Bugis. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.
3: Hujan yang mengguyur Bangkok sejak Kamis pekan lalu hingga Senin kemarin mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: PT masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Hujan yang mengguyur Bangkok sejak Kamis pekan lalu hingga Senin kemarin mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Selain itu, jalanan yang banjir juga dijadikan ajang bermain jet ski bagi salah seorang warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin 28 September. Bahkan, kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung wadah plastik atau kotak gabus. Sementara, para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir. Padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis.
2: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทันเก็บข้าวของก็ไม่ทันก็เลยไม่มีอะไรตุนไว้ในตู้เย็น
3: บอกว่าสนุกไหมก็พบปะผู้คนก็สนุกอีกแบบนึงแต่ก็ถามว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้หน่วยรัฐช่วย
1: Banjir yang melanda Bangkok mendatangkan tamu tak diundang ke rumah seorang warga. Seekor ikan lele terekam sedang berenang di ruang tamu yang terendam air setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Rekaman video memperlihatkan ikan tersebut tampak leluasa bergerak meluncur di tengah air banjir yang keruh di antara perabotan dan barang-barang rumah tangga. Kunjungan tak terduga itu akhirnya berakhir ketika seorang menangkap ikan lele tersebut menggunakan tudung saji. Sementara di jalan New Phetchaburi, Bangkok, seorang warga justru bermanuver di tengah banjir dengan sebuah jet ski. Terlihat menyenangkan, namun aktivitas membuat gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Aksinya itu membuat pria tersebut ditangkap polisi. Tak hanya pengendara jet ski, teman yang merekam aksinya itu pun tak luput dari jeratan hukum karena dianggap mengganggu masyarakat. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September yang menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah.

0: bencana. Korban meninggal dunia.
1: Puluhan keluarga korban mengamuk dan mencoba menyerang keluarga terdakwa di halaman kantor Pengadilan Negeri Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Dua pria nyaris terlibat adu jotos sebelum akhirnya dilerai aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Di dalam ruangan sidang, terdakwa juga beberapa kali harus dievakuasi keluar ruang sidang lantaran keluarga korban terus berteriak hendak menghakimi terdakwa. Kasus ini sendiri terjadi pada Mei 2026 lalu di Kecamatan Galesong. Korban Syamsul Bahri dianiaya oleh terdakwa hingga harus mendapat perawatan medis selama 2 bulan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban berharap terdakwa divonis hukuman berat.
2: 5 macam dijual, bukan 5.
3: Acara kula kepada dia
4: di rumah. Anak tahu, anak-anak tahu dah tinggalkan.
2: Jadi mulainya siapa yang penjara? Kira-kira
1: sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.
0: Pembunuhan berencana. Korban saudara Bapak Ngajari meninggal dunia.
1: Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang kakek pencari rumput bernama Niat usia 72 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan hutan pinus Lereng Bromo, Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Senin sore. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan benda tajam, bahkan salah satu tangannya putus. Karena medan lokasi yang cukup terjal dan sulit, proses evakuasi korban berlangsung cukup lama. Jenazah baru tiba di kamar jenazah RSUD Walyo Jati, Kreksaan,

0: pada Senin malam. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki motif dan identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang pegawai cuci steam motor di Cipondoh, Tangerang ditangkap polisi karena diduga kuat tengah menghabisi nyawa seorang wanita teman kencannya. Sementara itu di Jakarta kembali terjadi kasus suami menganiaya istrinya di depan anak mereka yang masih balita dan videonya viral di media sosial. Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atmajaya, Pluit, Jakarta Utara.
0: Wanita muda berinisial PAI ditemukan tewas di sebuah kamar di ruko pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Minggu. Korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada kepala dan wajah. Kurang dari 24 jam, seorang pegawai cuci steam motor berinisial AS ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian saat tengah membantu menjual minuman es teh. Tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku kesal karena korban menagih biaya kencan online sesuai kesepakatan senilai Rp300.000, namun tersangka tidak memiliki uang. Gelap mata, tersangka langsung menganiaya korban dengan tangannya, lalu membekap wajah korban dengan bantal. Tersangka selanjutnya kabur dengan mengunci ruko dari luar. Saat ini tersangka AS masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Cipondoh.
2: Pelaku atau tersangka yang mengakui bahwa ini terjadi karena adanya hubungan kencan, ya, aplikasi, suatu aplikasi, ya, yang memang sudah dijanjikan namun ada perselisihan, ya, perselisihan dalam perjanjian tersebut sehingga muncul, ya, muncul emosi.
0: Viral di media sosial video seorang suami menganiaya istrinya sendiri di depan anak mereka yang masih balita. Akibat penganiayaan ini, korban menderita sejumlah luka dan dirawat di Rumah Sakit Atmajaya, Pluit, Jakarta Utara. Korban mengaku kerap mengalami kekerasan meski hanya karena masalah sepele. Pelaku juga sering memukul di hadapan anak dan kerabat.
3: Saya kan lagi di mobil urusin anak, susah kan. Saya udah nggak melibatkan suami saya berdua urusin anak sendiri. Dan anak saya kan lagi aktif, jadi mungkin saya bawel ya. Terus tiba-tiba suami saya lagi nyetir, saya lagi urusin anak, rempongnya langsung tepok gitu langsung depan ipar saya dua-duanya itu. Dan nggak ada yang bantuin, saya nangis itu sepanjang perjalanan nangis karena sakit, udah sakit malu lagi kan.
0: Korban kini telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Keluarga berharap pelaku segera diproses hukum dan hak asuh anak dapat diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seorang rentenir di Jombang ditangkap polisi atas kasus pencurian. Modusnya memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, lalu saat korban tidak sanggup membayar, pelaku membawa barang milik korban tanpa izin. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
4: Kenara, cepat masuk. Apa? Juga apa? Cepat. Kenara, cepat masuk.
5: Pasangan suami istri HB dan OPS, warga Boyolali ditangkap petugas gabungan Polsek Polan Harjo serta Resmo Polresta Klaten. Mereka diamankan kurang dari 24 jam setelah melakukan pencurian sepeda motor milik petani di wilayah Polan Harjo. Dari pemeriksaan, pasutri ini telah melakukan pencurian motor sebanyak 5 kali di daerah Boyolali dan Klaten. Modusnya, pelaku merusak kunci, membawa kabur motor korban, kemudian menjualnya melalui media sosial. Pasangan ini berdalih mencuri motor karena tekanan ekonomi, lantaran beberapa bulan lalu mereka terkena PHK dari tempat kerjanya. Dari pengembangan, petugas juga menangkap seorang teman pasutri ini. Begini aksi tim Jatan Rasa Treskrim Polres Tuban saat menangkap pelaku spesialis pencurian sepeda motor. Berbekal senjata laras panjang, mereka menggerebek pelaku yang sedang berada dalam rumah di tengah malam. Dua pelaku yang ditangkap yakni MSL, 30 tahun, warga desa Gemulung, dan KSN, 44 tahun, warga desa Wolu Tengah, Kecamatan Kerek, Tuban. Meski sempat mengejutkan penghuni rumah dan warga sekitar, proses penangkapan berlangsung lancar dan tanpa perlawanan. Kepada penyidik, kedua pelaku mengaku telah beraksi 8 kali. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya 3 sepeda motor dan kunci T yang digunakan saat beraksi. Inilah saat petugas mendatangi kediaman tersangka FHY, seorang wanita muda yang berprofesi sebagai rentenir di perumahan Candi Regensi Blok B12 Jombang pada Senin sore. Sebelumnya FHY dilaporkan oleh korban Maulida Dwi Kurniawati atas dugaan pencurian. Modusnya tersangka memberikan utang sebesar Rp25 juta, namun terus berbunga hingga mencapai Rp46 juta. Dengan dalih tak bisa membayar bunga, tersangka kemudian menguras harta benda korban tanpa sepengetahuannya. Dari dalam rumah tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang diantaranya televisi, sofa, sepeda statik, hingga satu motor milik korban. Tersangka kini ditahan di Mapolsek Jombang Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jakarta Utara, seorang pria dianiaya hingga dibuang oleh dua pria lain di kawasan Kebun Bawang, Tanjung Priok. Korban meninggal dunia 2 hari kemudian. Dan di lokasi lainnya, maling spesialis rumah kosong beraksi dengan berpura-pura menjadi ojek online.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berinisial EY dibawa paksa oleh dua orang pria berboncengan motor di dekat kantor RW Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara pada 6 September 2026 lalu. Ironisnya, aksi korban dibuang pun terekam CCTV di Jalan Ampera Tanjung Priok. Dalam rekaman, korban yang tak berdaya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Korban akhirnya ditemukan oleh warga dalam kondisi babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit RSUD Kebon Bawang untuk mendapati penanganan medis. Namun sayangnya 2 hari kemudian nyawa korban tidak tertolong. Mendapati laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan dan pembuang korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengetahui motif pelaku menganiaya dan membuang korban hingga kehilangan nyawa. Seorang pelaku pencurian berbaju biru terekam CCTV memantau sebuah rumah di sekitar Karanganyar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus lalu. Setelah memantau situasi aman, pelaku memasuki sebuah rumah untuk mencuri ponsel. Tak selang lama, polisi pun akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial SB, 33 tahun, di rumahnya pada Senin malam. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis pembobolan rumah yang telah 2 kali masuk penjara sejak 2023. Ironisnya, usai keluar penjara, pelaku kembali beraksi membobol rumah warga dan mencuri ponsel di beberapa lokasi di Kota Makassar. Masih menyoal aksi pencurian yang terekam CCTV, rekaman kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian di perumahan Guntur Residence, Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman nampak seorang pria mengenakan jaket ojek online terlihat masuk ke rumah yang sedang kosong pada siang hari. Sementara kamera lainnya merekam pelaku membawa barang hasil curian menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan pelaku berinisial A. Saat ditangkap, pelaku disebut melawan hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Polisi mengungkap pelaku menggunakan modus membawa banyak kunci rumah dan mencobanya satu persatu. Polisi menyebut sudah 20 rumah menjadi sasaran dengan barang berharga dan elektronik dibawa kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Magelang, diduga gara-gara serempetan saat di jalanan, seorang sopir minibus dikeroyok kelompok pemotor, dan di Subang viral, guru kepergok merekam bagian bawah rok alumni.
5: Inilah video viral saat seorang sopir minibus menjadi korban pengeroyokan sekelompok pengendara sepeda motor pada Minggu 27 September 2026 lalu. Peristiwa nahas ini terjadi di Jalan Mayor Kusen, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polresta Magelang, Kompol Laude Arwansyah membenarkan kejadian tersebut. Awalnya korban berinisial SB hendak mendahului kendaraan depannya, namun juga menyerempet kelompok pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Kelompok muda tersebut kemudian mengejar dan menghentikan minibus korban sebelum terjadi pengeroyokan. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi telah mengidentifikasi sejumlah pelaku dan kendaraan yang digunakan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Magelang. Aksi pencurian konter handphone ini terjadi di Desa Laren, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku diduga masuk melalui atap setelah merusak sejumlah genting dan turun lewat lubang kontrol plafon. Aksi itu terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Pemilik konter, Yeni Lestari, mengetahui kejadian itu pada Kamis pagi setelah mendapati laci uang dan etalase handphone dalam kondisi terbuka. Korban mengaku sekitar 10 unit handphone dan uang tunai 4 juta rupiah raib di gondol pelaku. Untuk total kerugian, ditaksir mencapai 27 juta rupiah. Pemilik ini berharap kasus tersebut segera diungkap dan pelaku dapat diamankan. Viral di media sosial, seorang guru SMP Negeri 2 Pagaden Kabupaten Subang, Jawa Barat, diduga merekam bagian bawah rok seorang mantan siswinya. Peristiwa tersebut diduga terjadi saat korban datang ke sekolah untuk mengambil ijazah. Dalam video yang beredar, guru tersebut terlihat mengarahkan ponselnya ke bagian bawah rok korban. Aksi itu kemudian diketahui teman korban yang berada di sekitar lokasi dan beredar luas di media sosial dan menjadi viral. Pihak sekolah membenarkan guru dalam video merupakan tenaga pengajar dan menyebut yang bersangkutan telah dinonaktifkan. Kasus ini telah dilimpahkan kepada Polres Subang untuk penyelidikan. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita ke informasi selanjutnya, kepanikan penumpang pecah gara-gara ada kecok terbang di dalam gerbong khusus wanita KRL yang mengarah ke Bogor. Dan di lokasi lain, masinis KA Argo Bromo Anggrek resmi menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dan informasinya dalam Kilas Metropolitan.
6: Beginilah kepanikan yang terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa itu terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang hingga suasana di dalam gerbong menjadi chaos. Atas insiden ini, pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dalam penyelidikan, polisi memeriksa 54 orang saksi termasuk saksi ahli, menganalisis rekaman CCTV, data logger, rekaman komunikasi petugas perkeretaapian dan masinis, serta sejumlah dokumen operasional. Hasil analisis data logger pihak kepolisian menunjukkan masinis KA Argo Bromo Anggrek melakukan emergency brake saat kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti itu, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun, sebagai tersangka dengan ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan tersebut maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya, penyidik akan memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Warga Jalan Baru Kramat Jati Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang mengambang di Kali Baru. Penemuan bermula saat Junet, seorang pengemudi truk, hendak buang air kecil di sekitar lokasi. Awalnya ia mengira benda yang dilihatnya adalah boneka, namun setelah didekati dan diperiksa, ternyata jasad bayi perempuan dalam kondisi tertelungkup. Bayi tersebut diperkirakan telah berada di lokasi selama lebih dari 3 hari. Penemuan kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan dan diteruskan ke Polsek Kramat Jati. Setelah diidentifikasi, jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan. Kasus ini masih ditangani kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan tunggal saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran. Dua petugas damkar tewas dan 5 lainnya terluka. Adapun di Jakarta Pusat, sejumlah pemotor terjatuh akibat tumpahan oli di kawasan Kemayoran.
7: Inilah rekaman detik-detik truk saat muatan kayu terguling di Jalan Palbapang, Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbapang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung, Mertoyudan pada Selasa siang.

0: Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tersebut. Kasus kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli yang membasahi aspal jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Beruntung, rendahnya kecepatan membuat para pengendara hanya mengalami luka ringan. Meski belum diketahui pasti dari mana asal tumpahan oli, namun sejumlah pengendara roda 2 mengaku sangat khawatir mengingat panjangnya tumpahan oli di badan jalan. Namun begitu, terik matahari yang cukup menyengat membuat oli akhirnya mengering sehingga tidak lagi membahayakan para pengendara. Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah, bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar alami kecelakaan tunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus temuan belasan rumah dengan beragam fasilitas mewah di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin anggota DPR mencecar kepala lapas terkait dengan temuan ini. Fakta lain yang tidak kalah mengejutkan adalah belasan rumah tersebut ternyata tidak dibangun dari dana APBN. Lantas siapa yang membiayai fasilitas mewah tersebut?
2: Temuan ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak Menteri Imipas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September.
3: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
4: Siap.
3: Silakan Pak.
4: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
3: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
4: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara Bapak.
3: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
4: Petugas tersebut Bapak.
3: Siapa yang memerintahkan barang-barang itu masuk?
4: Petugas tersebut Bapak.
3: Siapa namanya?
4: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtib, Bapak.
3: Anda menjadi kalapas dalam catatan saya,
4: siap.
3: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
4: Siap.
3: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
4: Siap, Bapak.
3: Yang bukan pada tempatnya.
4: Siap.
3: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
4: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
3: Bapak jangan bohong lah.
2: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan usai Direktur Jenderal Permasyarakatan, Mas Hudi, mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu dibangun tidak menggunakan APBN. Asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
5: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak apa bukan bangunan dari APBN, ya kan? Ya kita akan bongkar semuanya.
2: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
1: Diduga tidak sabar mengantri saat buka tutup jalan akibat pengecoran jalan, seorang ASN nekat menerobos jalan cor yang masih basah. Informasinya sesuai.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: We could tour a city like Rizewood.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
2: Viral aksi seorang ASN yang nekat menerobos jalan cor yang masih basah, diduga karena tidak sabar mengantri saat buka tutup jalan akibat pengecoran jalan. Sementara di Pondok Aren, Tangerang Selatan, warga beramai-ramai membongkar toko yang menjual obat keras. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
3: Penjualan obat-obatan terlarang. Diduga tidak mau mengantri, saat terjadi buka tutup jalan akibat jalan tengah dicor beton, seorang aparatur sipil negara atau ASN viral di sosial media. ASN bermobil berwarna silver ini nekat menerobos jalan yang baru dicor dan masih dalam kondisi basah. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan pada Senin pagi. Sontak aksi tidak terpuji tersebut menjadi sorotan warga. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menuturkan, informasinya pengemudi tersebut merupakan ASN di Kota Pekalongan. Pihaknya berharap pengemudi yang telah menerobos introspeksi dan meminta maaf. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur berlangsung.
4: Berguna juga kita lagi renov rumah tuh, gerindanya bisa dipinjam buat ngebobol penjualan obat-obatan terlarang.
3: Beginilah rekaman amatir saat warga beramai-ramai mendatangi sebuah toko di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 26 September 2026 lalu. Aksi tersebut dipicu kekhawatiran warga terkait dugaan penjualan obat keras. Saat didatangi, toko dalam kondisi terkunci dan penjual disebut sudah tidak berada di tempat. Warga kemudian membuka paksa rolling door dan menemukan dua bungkus obat yang diduga merupakan obat daftar G. Menanggapi aksi tersebut, polisi pun membenarkan temuan tersebut dan telah mengamankan barang bukti untuk penyelidikan. Kini, polisi menelusuri asal-usul obat, aktivitas toko, serta keberadaan penjual. Warga di Kampung Cijeruk, Kabupaten Bandung Barat, Senin kemarin digegerkan dengan penemuan dua orang warga yang tewas dan satu orang dalam kondisi kritis di dalam sebuah kontrakan. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan temuannya kepada aparat setempat. Petugas puskesmas dibantu TNI, Polri Lembang, yang datang ke lokasi kejadian, langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, petugas Inafis Polres Cimahi yang melakukan olah kejadian perkara, tidak menemukan ada indikasi kekerasan dan hal lainnya, hanya saja saat berada di dalam salah satu ruangan, tercium aroma gas yang cukup menyengat. Kapolsek Lembang, AKP Bambang Haryono mengatakan dalam peristiwa kali ini masih melakukan pendalaman guna mengetahui penyebab peristiwa naas ini terjadi. Mereka hanya mendapati kompor untuk mengolah kupat tahu masih menyala. Saat ini petugas kepolisian masih menunggu hasil medis dari korban. Petugas juga melakukan pengumpulan data dari sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan jangan lupa redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bangkok telah memicu banjir sejumlah wilayah hingga pemerintah setempat menetapkan status bencana di seluruh 50 distrik di sana. Di tengah kondisi tersebut, satu WNI sempat terjebak di sebuah hotel karena akses jalan tergenang. Informasi terbarunya dari lapangan kami hadirkan saat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS. Antrean pasien BPJS juga diminta dipangkas. Presiden juga menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Yang juga menjadi sorotan, biaya ibadah haji 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga futur. Di sisi lain, Presiden memerintahkan kenaikan biaya ibadah haji tidak memberatkan jemaah serta meminta sapu bersih kartel dan mafia haji umroh. Ratusan peserta pendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dalam kegiatan pra pendidikan. Sebanyak 178 orang harus menjalani perawatan intensif.

0: Pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir itu berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
1: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
2: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
1: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusuf Fahrizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
3: Sudah mau nikah juga benar?
4: Yeah.
3: Kapan, Mas?
4: Ya, kalau nikah, tahu, tapi secepatnya.
3: Tahun ini?
4: Insya Allah tahun depan.
1: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagaimana pencarian korban di hari ke-17 ini, korban KM Virgo Transport 8? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia M. Risanta yang berada di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore Risanta, informasi apa yang bisa Anda perbarui hingga sore ini? Silakan.
5: Ya, selamat sore Heranov. Dapat kami laporkan pada sore hari ini perkembangan di hari ke-17 operasi SAR pencarian terhadap para korban kapal tenggelam dan terbalik KMP Virgo Transport 8. Jadi kami masih menunggu proses dari evakuasi satu jenazah yang ditemukan di perairan Laut Jawa, masih di badan kapal dari KMP Virgo Transport 8. Jadi prosesnya masih berlangsung, kami masih menunggu kedatangan jenazah dan juga evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan jenazah sendiri sudah berada di KN SAR Pacitan yang berada persis di perairan Laut Jawa, tidak jauh dari bangkai kapal Virgo Transport 8. Kami ingin juga menginformasikan bahwa sesuai data yang sementara yang kami terima dari Basarnas pada sore hari ini, bahwa tercatat yang masih dalam pencarian adalah dalam pencarian itu ada sebanyak 61 orang penumpang. Sementara tercatat juga 108 selamat, sementara meninggal dunia ada 74 orang. Jadi total penumpang yang sudah ditemukan dengan kondisi selamat dan meninggal dunia itu ada 182 orang. Jadi prosesnya sampai sekarang data-data ini masih dikajikan, masih menunggu kepalitan data lagi, tambahan menunggu perkembangan terbaru dari operasi SAR yang berlangsung hari ini, melibatkan unsur udara dan juga unsur dari para penyelam dan juga kapal-kapal dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut di perairan Laut Jawa. Dan juga kami masih menunggu perkembangan-perkembangan yang terbaru, ya, karena sampai saat ini di posko induk dari poskonya SAR untuk pencarian korban dari penumpang KMP Virgo Transport 8 ini masih menunggu kabar-kabar terbaru dari teman-teman mereka yang bertugas di lapangan khususnya di perairan Laut Jawa. Erano.
0: Baik, yang kita tunggu juga angle-nya adalah upaya proses hukum yang akan dilakukan. Bagaimana kemudian pemeriksa sejauh ini? Siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa ini, Risanta?
5: Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana penyebab utama dari kecelakaan kapal. Memang KNKT masih melakukan pengusutan. Kemudian juga di balik itu semua dari operator kapal sendiri menyatakan bertanggung jawab dengan tragedi memilukan yang sampai saat ini sudah membuat penumpang dan mengakibatkan penumpang 74 orang meninggal dunia. Dan proses sendiri untuk proses ada selfie yang dilakukan oleh operator adalah dengan mereka tetap mendatangkan dari tim

0: tim ahli dari luar negeri, tapi sejauh ini prosesnya juga masih menunggu perkembangan terakhir yang akan disampaikan mereka secara resmi. Tadi malam saya sempat juga menanyakan kepada perwakilan dari PT Shipping Virgo, salah satu dari perusahaan yang menjadi operator dari KMP Virgo Transport 8 ini, bagaimana proses selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan ataupun pembalikan kapal sendiri. Karena terus terang saja, menurut Basarnas, mereka dalam operasi di bawah laut memang mengalami kendala selain dengan cuaca dan arus yang kuat, tapi mereka juga mengkhawatirkan bahwa kondisi badan kapal yang dalam kondisi miring atau trim ini sangat berbahaya bagi operasi di bawah laut, terutama bagi tim penyelam. Makanya tim penyelam sendiri bergerak sangat hati-hati dengan menggunakan SOP dan safety. Karena bagaimanapun juga perairan Tiongkok ini dikenal perairan dengan cuaca yang tidak bersahabat, ditambah dengan kondisi kapal yang agak sedikit miring dan sewaktu-waktu terjadi pergeseran, inilah yang dikhawatirkan oleh tim SAR gabungan sendiri. Makanya mereka berharap secepatnya proses pembalikan kapal ini bisa dilakukan dalam rangka upaya untuk percepatan agar para korban yang diduga masih ada terjebak di dalam badan kapal ini bisa dilakukan pengangkatan ataupun segera dicari di dalam kapal dengan mudah dengan proses kapal yang sudah ke posisi normal. Heranov.
1: Ya, dengan skema itu apa kemudian harapan terakhir bagi keluarga Risanta?
0: Ya, keluarga sendiri berharap bahwa secepatnya proses pengangkatan, karena sampai sejauh ini para keluarga penumpang yang masih bertahan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sangat mengharapkan bahwa pihak yang terkait, terutama dari operator kapal Virgo Transport 8 untuk segera melakukan proses pembalikan dalam rangka mendukung percepatan pencarian para korban yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal dari Virgo Transport 8 ini. Harapan ini memang disampaikan mereka dalam beberapa saat yang lalu kepada para wartawan dan kami sendiri, bahwa mereka sangat berharap bahwa proses ini jangan sampai dengan proses yang begitu lama, sehingga sedikit sekali tipis harapan untuk menemukan kembali kondisi para korban dalam kondisi yang selamat. Tapi mereka tetap optimis bahwa mungkin kemungkinan saja ada para di antara korban ini yang masih bisa diselamatkan. Dan mereka sangat bergantung kepada tim operasi SAR gabungan yang bergerak secara dinamis dan tetap dengan kondisi apapun melakukan proses penyelaman, proses pencarian di seputaran badan kapal. Kemudian juga mereka melakukan pencarian di seputaran area dari titik terbaliknya KMP Virgo Transport 8 ini, termasuk juga menyusuri kawasan-kawasan pesisir dari provinsi Kalimantan Tengah yang sangat berdekatan dengan lokasi terbaliknya kapal. Heranov.
1: Baik, kita doakan yang terbaik buat pencarian korban di sana. Terima kasih untuk waktunya, Risanta. Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.
2: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
4: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Suntikan anggaran itu untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan juga penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
1: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Kompleks Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana 20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran 20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar 47 triliun rupiah.
2: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan suntikan dana 20 triliun rupiah ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun rupiah. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai 132 triliun rupiah.
3: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Arif Kurniawan, Jakarta.
0: Sementara itu Presiden Prabowo juga menginstruksikan secara tegas bahwa tidak boleh ada lagi pembedaan pelayanan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di rumah sakit. Presiden juga meminta agar antrean layanan pasien BPJS Kesehatan diupayakan bisa lebih pendek lagi. Instruksi dari Presiden ini disampaikannya oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin petang. Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Menkes juga menyebut Presiden juga ingin mengetahui layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta apa yang menjadi kendala mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4: BPJS kan dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN, dan rumah sakit swasta. Jadi Bapak Presiden ingin mendengarkan bagaimana layanan BPJS diberikan oleh rumah sakit swasta dan masalah-masalahnya apa.
0: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS. Antrean pasien BPJS juga diminta untuk dipangkas. Pemerintah bahkan menyiapkan tambahan dana 20 triliun rupiah untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan. Dan muncul pertanyaan, apakah suntikan dana dan juga instruksi Presiden itu cukup untuk benar-benar menghadirkan pelayanan BPJS yang setara bagi masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI bermitra dengan Kemenkes dan juga Timbul Siregar, koordinator advokasi BPJS.

0: BCS Watch. Selamat sore Bapak Ibu, Bu Irma dan juga Bang Tamal.
1: Selamat sore, keduanya. Pemirsa di seluruh Indonesia.
0: Baik, sedianya kami juga mengundang dari pihak BPJS

pada saat masa Pak Purbaya itu nggak pernah direalisasikan, baru Menteri Keuangan baru muncul ya, dan Presiden menginstruksikan. Artinya memang 20T ini sangat kita apresiasi pencairannya untuk mendukung proses kemampuan ketahanan cash flow-nya program JKN. Karena memang sekarang dengan setiap bulan defisit 2 triliun menggerus aset bersih yang akhirnya juga ketahanan kemampuan membiayai itu kan tinggal 1,3 bulan. Nah, artinya tidak sehat. Yang sehat itu 1,5 bulan. Nah, tentunya kalau nggak ada tambahan dana di 2027 defisit seperti yang terjadi 2014 sampai 2019, tidak punya uang untuk membayar ke rumah sakit dengan tepat waktu, yang akhirnya menambah beban 1% dari BPJS. Nah, tentunya ini memang kita harus dukung. Dan tetapi apakah yang 20T itu menjadi solusi sistemik? Tidak juga. Dia akan hanya untuk membantu di jangka pendek. Yang 2027, 2028, 2029 bagaimana? Karena 20T pun dengan konteks defisit tiap bulan 2 triliun akan juga habis. Nah, tentunya itu yang kita dorong. Selain nanti 20T, kita juga dorong ada kenaikan iuran untuk PBI JKN dulu. Yang memang itu juga sumbernya dari APBN. Jadi kan sebenarnya 20T bisa dimaknai sebagai peningkatan iuran PBI JKN atau membayar sebagai uang tunai. Nah, kalau yang lebih sistemik itu kenaikan iuran, tetapi kan tidak dipilih. Nah, tentunya dengan adanya 20T, ya memang sebagai hal yang sangat penting untuk peningkatan perbaikan layanan. Nah, tetapi memang kalau kita melihat layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien JKN ini kan tidak hanya melulu yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Karena di Impres 1 2022 itu banyak kementerian lembaga yang memang juga harus mendukung bagaimana program JKN ini lebih baik. Misalnya terkait dengan pengawasan penegakan hukum terhadap rumah sakit yang melanggar hak pasien. Selain BPJS punya BPJS 1, juga kan sebenarnya Kemenkes punya kewenangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Dinas-dinas kesehatan. Bagaimana juga Pemda itu juga kan memiliki rumah sakit daerahnya. Bagaimana Kementerian Kesehatan juga memiliki rumah sakit tipe A, vertikal. Yang kalau kami BPJS World, itu juga sering mengalami persoalan di rumah sakit milik pemerintah. Nah, karena itu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ayo segerakan pengawasan pembenahan sehingga sebagai contoh nih, banyak yang kami terima ketika mau dirujuk ke rumah sakit tipe A, rumah sakit vertikal, nunggunya sangat lama sehingga pasien diparkir terus di rumah sakit RSUD misalnya. Untuk mau masuk ke rumah sakit tipe A, misalnya PON, RSCM, itu lama menunggunya. Nah, kayak begini nih, punya kewenangan siapa? Ya Kemenkes, karena itu kan milik Menkes. Kemenkes maksud saya. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi tidak sekedar hanya bagaimana menghimbau, tapi ada sebuah action yang real, pembenahan yang memang memastikan hak pasien atas penanganan untuk mendapatkan rawat inap itu bisa segera, apalagi yang namanya rujukan ke tipe-tipe A seperti itu. Dan mengacu pada tidak boleh ada pembedaan. Rumah sakit dilarang melakukan diskriminasi baik pasien umum maupun pasien JKN. Nah, yang punya kewenangan untuk memastikan tidak terjadi siapa? Ya Kemenkes juga. Di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah, pemerintah daerah. Demikian juga BPJS Kesehatan di BPJS 1 yang siap membantu pasien. Nah, ini yang tentunya kolaborasi seluruh kementerian lembaga yang punya kewenangan ini bisa memastikan bahwa hak pasien bisa mendapatkan akses yang layak. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara wajib menyediakan faskes yang layak. Layak itu aksesnya mudah, pelayanannya baik, dan tidak disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang. Tidak diberikan obat hanya 7 hari padahal resepnya 30 hari. Ini semua kan persoalan yang ada di tingkat faskes rumah sakit maupun di faskes tingkat 1. Nah, jadi kami sih berharap bagaimana Presiden juga bisa nih mengevaluasi Impres 1 tahun 2022. Bagaimana pengawasan penegakan hukum bagi pelaksanaan yang tidak sesuai. Nah, jadi 20T itu memang harus didukung oleh peningkatan.

0: peningkatan layanan kesehatan, tetapi tidak hanya bertumpu pada BPJS Kesehatan.
1: Oke.
0: Ada kementerian lembaga yang punya fungsi kewenangan yang lebih memastikan terjadinya pelayanan yang lebih baik tanpa diskriminasi, tanpa adanya yang menyebabkan pasien jadi korban seperti itu.
1: Baik, langsung saya lempar ke Bu Irma, melihat standing point tadi, bagaimana meresponnya Bu, fungsi kontrol nanti Kemenkes, kolaborasi seperti apa untuk mendapatkan akses yang lebih layak, lebih tepat ke masyarakat, tidak dibedakan, termasuk juga tadi standing point-nya Bang Timbul, tentu tidak ada potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan suntikan dana 20T itu ya, Bu Irma.
2: Ya, ya betul. Kalau tidak boleh dibedakan itu sudah Undang-Undang Dasar ya, yang menyatakan itu konstitusi kita. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin saya berharap lebih banyak lagi kepada Presiden, bukan hanya yang 20 triliun ini yang apa yang Presiden kucurkan, tapi kami tentu berbangga hati, tentu juga mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden. Nah, kan 20 triliun itu hanya cukup untuk di November ya, kalau kita apa namanya kontribusikan untuk menambah ya, menambah atau menempatkan anggaran itu di anggaran BPJS 2026. Karena setiap bulan BPJS sudah tekor nih ya, sudah defisit 2 triliun. Nah, saya melihat dan ingin menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, untuk penerima bantuan iuran kita yang sekarang ya, yang sekarang ini diefisiensi oleh Kementerian Sosial, ada lebih dari 11 juta, tapi sudah direaktivasi 2 juta, tinggal 9 juta. Ini kalau kemudian bisa direaktivasi lagi, ditambah juga dari UHC yang Pemda, itu juga bisa ya, kemudian direaktivasi lagi, saya kira apa yang diharapkan Presiden itu bisa dicapai. Nah, oleh karena itu, kami atau saya mengusulkan, ya, menyampaikan usulan kepada Presiden agar dana kesakitan masyarakat ya dari cukai rokok itu bisa dibagi, diserahkan kepada BPJS sebagian besar, agar dana kesehatan kesakitan masyarakat itu bisa menjadi apa namanya tambahan untuk BPJS bisa menangani pasien-pasien sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden. Saya kira usulan ini patut saya sampaikan, mungkin Presiden juga mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan, sehingga dana kesakitan masyarakat yang bisa diambil dari dana cukai rokok itu bisa diberikan kepada BPJS Kesehatan, sehingga bukan hanya sekedar menalangi defisit, tapi juga memberikan ya kepada masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik, itu bisa kembali mendapatkan akses kesehatan publik yang sebelumnya sudah diberikan.
1: Baik.
2: Nah, ke depan tentu akan lebih banyak lagi pasien-pasien rentan kita, ya, penyakit-penyakit katastropik, itu yang juga harus dipikirkan oleh kami dari Komisi 9 untuk bisa disampaikan kepada Pak Presiden, agar Pak Presiden juga paham bahwa pengidap penyakit katastropik di Indonesia sangat tinggi, sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih banyak lagi untuk bisa membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan publik.
1: Baik, ada harapan begitu ya Bu ya, realokasi anggaran ke kesehatan lebih banyak.
2: Tapi kita sudah, kami di Komisi 9, Heranov, mengapresiasi loh ya apa yang apa yang dilakukan Presiden untuk 20 triliunnya gitu. Karena ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat, agar bisa masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik yang lebih baik lagi, karena defisitnya sudah dibayar.
1: Ya, poin berikutnya adalah kalau teman-teman Komisi 9 tentu sudah melakukan sidak juga begitu ya ke sejumlah rumah sakit, kalau melihatnya apa sih yang menjadi permasalahan antrian panjang itu? Apakah memang dokternya nggak cukup, kapasitas rumah sakit kita yang belum memadai, atau sistem rujukannya juga masih belum cukup, Bu Irma?
2: Ya, saya kira begini, kan memang banyak ya komplain dari dokter maupun dari rumah sakit terkait tarif inasi bijis, dan ini memang harus diperbaiki juga kalau ingin agar apa namanya servis pelayanan publiknya bagus. Nah, yang kedua, untuk seluruh rumah sakit tidak membeda-bedakan, bahkan mensamaratakan ya pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan Presiden, itu harus wajib dan tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien. Semua pasien harus dilayani sesuai dengan apa yang sudah menjadi kontrak antara BPJS dengan rumah sakit. Nah, kalau kemudian ada rumah sakit yang tidak mau melayani, misalnya sering menolak pasien, saya kira BPJS perlu ya memutus apa namanya kontrak mereka aja daripada kemudian itu membebani masyarakat. Masyarakat datang ke sana untuk berobat ditolak karena tidak ada disampaikan tidak ada kamar dan lain sebagainya. Padahal kamarnya kalau yang bayar kamarnya ada. Kan itu yang sering terjadi sekarang. Nah, ini yang harus ditegaskan lagi oleh Kementerian Kesehatan seperti yang tadi Adinda Timbul sampaikan juga bahwa Kementerian Kesehatan perlu melakukan memberi tindakan tegas kepada rumah sakit di seluruh Indonesia. Meskipun itu rumah sakit swasta, saya kira Kementerian Kesehatan bisa juga memberikan apa namanya? Memberikan dorongan ya, kemudian mengawal juga rumah sakit swasta ini agar tidak menolak pasien dalam kondisi apapun. Kan bisa dirujuk kalau memang tidak ada alatnya. Jadi nggak boleh ditolak, harus diterima, ditindaklanjuti. Kalau tidak ada alat, tidak ada dokternya, silakan dirujuk.
1: Baik, saya kembali ke Bang Timbul. Apakah selama ini Indonesia ini punya standar nasional ya Bang? Untuk pelayanan pasien BPJS, apakah harus ditetapkan dalam waktu dekat standar nasional itu untuk kelayakan pelayanan kesehatan kita? Atau ada indikator lain?
0: Ya, sebenarnya ya sebenarnya kan memang dengan adanya Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan bahwa dijelaskan dengan sangat jelas itu hak-hak pasien, hak rumah sakit, kewajiban rumah sakit, ya faskes dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari standar-standar yang harus dipenuhi ya. Yang tentunya memang ini yang harus mendapatkan perhatian pemerintah bahwa ketika regulasi sudah ada, tinggal dijalankan. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini yang kembali banyak persoalan di lapangan ketika pasien, peserta JKN yang jadi pasien ini tidak tahu. Sehingga menjadi celah buat oknum faskes memanfaatkan. Karena biar bagaimanapun juga, regulasi JKN ini cepat berubah. Tetapi memang untuk bagaimana bisa dipahami oleh rakyat secara lebih mendalam itu kurang gitu ya. Akhirnya ketika ada pasien masuk kemudian dia disuruh bersama. Padahal program JKN tidak lagi membebani peserta. Karena tidak tahu dibayar gitu kan. Karena tidak tahu beli obat sendiri. Karena tidak tahu 3 hari ya pulang-pulang aja padahal dalam kondisi belum layak pulang. Nah makanya memang tentunya ini juga harus terus mengedukasi supaya pasien peserta JKN ini juga tahu bahwa standar-standar minimalnya itu jelas dan sesuai dan sebenarnya sudah ada gitu. Tinggal bagaimana konsistensi rumah sakit menjalankan bahwa hak pasien itu ini loh ya, bahwa kewajiban pasien ini ada, bagaimana hak rumah sakit ada, kewajiban rumah sakit ada. Jadi ini sudah diatur dengan sangat jelas. Dan tentunya perjanjian kerjasama yang tadi disebutkan oleh Mbak Irma antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu kan juga memberikan standar pelayanan kepada pasien JKN yang dilakukan harus oleh rumah sakit. Tidak boleh ada yang dilanggar. Misalnya pasien harus bagaimana dilayani berdasarkan indikasi medis. Ya, yang sering kita dengar itu kan pasien ibu mau melahirkan dalam kondisi indikasi medisnya normal. Malah diarahkan kepada sesar. Nah ini kan nggak boleh bahwa operasi sesar memang akan meningkatkan pendapatan. Tapi memang hak ibu itu atas indikasi medis persalinan biasa. Nah kalau ibu yang nggak tahu disuruh ya iya-iya aja kan begitu. Padahal ini adalah indikasi medisnya masih dilakukan persalinan biasa normal. Nah itu kan contoh-contoh yang kerap kami terima laporan sehingga harusnya memang ada proses edukasi pemahaman sehingga pasien juga ngerti. Nah yang saya harapkan sih memang juga BPJS Kesehatan membangun komunikasi terus dengan pasien sehingga apa yang menjadi persoalan langsung. Nah tentunya ini yang harus dibangun sistem ini dan tentunya juga bagaimana memastikan layanan di rumah sakit betul-benar bisa baik ya. Tidak lagi ada antrian. Antrian nunggu obat, antrian di poli, dan sebagainya. Nah, ini juga tadi harusnya memang jelas sistem rujukan itu tidak menyerahkan kepada satu rumah sakit sehingga penuh. Nah, ini kan ada berbagai rumah sakit, dirujuklah berdasarkan memang kondisi pasien yang dirujuk. Kalau di sana sudah penuh, diserahkan ke yang lain. Atau pasien memang melalui Permenkes 16/2024 sistem rujukan boleh memilih.
1: Okay.
0: Nah ini kan juga edukasi kepada pasien. Silakan Anda mau milih mana untuk dirujuk ke rumah sakit mana. Baik. Seperti itu. Nah ini kembali kepada edukasi supaya pasien mengerti tentang hak dan kewajibannya.
1: Oke, saya terakhir ke Bu Irma sekaligus closing statement Anda, Bu Irma. Apa kemudian yang menjadi sanksi yang tepat diberikan kepada rumah sakit yang tidak melakukan kesetaraan layanan PPJS, Bu Irma?
2: Ya, kalau saya sih tegas saja ya, putus kontraknya, gitu ya, karena masih banyak pelayanan kesehatan yang lain juga mau melakukan kontrak kerja dengan BPJS, ya toh banyak ya yang mau, jadi nggak perlu juga kita takut untuk misalnya mengambil tindakan tegas, seperti yang terjadi misalnya nih, ya sudah tahu itu pasien gawat darurat, tapi kemudian tidak diterima, malah dirujuk langsung, kan harusnya nggak boleh tuh.
1: Okay.
2: Ya, ditangani dulu, masukkan ke UGD dulu, ditindaklanjuti dulu, baru kemudian kalau memang nggak ada alatnya, nggak ada dokternya, baru dirujuk. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi apa namanya poin dari Komisi 9 kepada Kementerian Kesehatan. Untuk tidak hanya sekedar memberikan surat edaran, tidak hanya sekedar memberikan surat peringatan, tapi harus ada punishment juga.
1: Okay.
2: Sehingga rumah sakit-rumah sakit yang menolak pasien tersebut bisa apa namanya menjadi rumah sakit yang betul-betul ya bisa melayani publik dengan baik. Jadi akses pelayanan kesehatan publiknya bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Baik, semoga pandangan Ibu nanti akan dibahas langsung dengan pihak Kemenkes dalam waktu dekat ya, Komisi 9 dengan Kemenkes begitu ya. Bu Irma akan lakukan rapat kerja.
2: Baik,
1: kita tunggu nanti babak barunya. Terima kasih untuk waktu Bapak-Ibu berdua, Irma Suryani Caniago, Bu Irma, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem, dan juga Bang Timbul Siregar, koordinator advokasi BPJS Watch. Selamat sore Bapak-Ibu.
0: Baik, Irma. Terima kasih.
1: Berikutnya yang juga menjadi sorotan, biaya ibadah haji 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga futur. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, pemirsa. Biaya ibadah haji tahun 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga aftur. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto perintahkan kenaikan ibadah haji atau biaya ibadah haji tidak memberatkan jemaah, serta meminta sapu bersih kartel dan juga mafia haji umroh.
2: Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melaporkan perkembangan pembahasan terkait besaran biaya haji kepada Presiden Prabowo. Irfan menyebut besar biaya yang diusulkan pemerintah belum dapat diungkapkan karena masih dibahas bersama DPR. Namun ia mengakui biaya penyelenggaraan haji secara total berpeluang naik. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kenaikan harga aftur di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang dinamis. Meski demikian, pemerintah mengaku akan berupaya agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah.
3: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
2: Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto Senin sore, Irfan mengatakan Presiden Prabowo meminta perubahan biaya tersebut tidak sampai memberatkan para jemaah. Gus Irfan menambahkan, salah satu formula yang dibahas adalah perubahan komposisi antara BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% banding 48%. Dengan komposisi biaya perjalanan haji atau BPIH yang ditanggung jemaah haji adalah 48% dan 52% ditopang nilai manfaat. Formula ini diharapkan dapat menjaga agar beban yang ditanggung jemaah haji tidak terlalu memberatkan. Selain soal biaya haji, Prabowo juga memerintahkan untuk melakukan bersih-bersih ekosistem haji dan umroh. Gus Irfan menyebut Presiden mengapresiasi langkah Kementerian Haji memberantas kartel, mafia, serta berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat merugikan calon jemaah. Presiden juga mendukung hotline berantas mafia haji dan umroh yang sebelumnya diluncurkan Kementerian Haji dan Umroh.
3: Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah. Yang kedua, beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
2: Kementerian Haji juga melakukan validasi data terhadap 5,7 juta jemaah haji untuk memangkas antrian berangkat haji. Hasilnya ditemukan 400 ribu data jemaah haji invalid, sehingga antrean ibadah haji menjadi lebih pendek dari 26 tahun menjadi 14 tahun.
4: Rata-rata antrian di seluruh Indonesia 26 tahun, tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama. Akhirnya Pak Menteri, saya, dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400 ribuan itu.
2: Selain soal masa antrian haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak menambahkan, Prabowo juga meminta dilakukan rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Prabowo mendorong agar dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar kondisi faktual keuangan haji dapat diketahui untuk masa depan penyelenggaraan ibadah haji. Audit forensik keuangan haji juga dilakukan dalam rangka bersih-bersih perhajian Indonesia dari kartel haji dan kartel umroh. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi lain, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
5: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
6: Baru lulus atau?
7: Baru lulus tahun ini juga.
6: Sebelumnya udah kerja?
7: Udah.
6: Nah, di mana?
7: Di toko baju.
6: Ini nyoba baru, peluang baru?
7: Iya.
6: Harapannya apa, Kak?
7: Harapannya semoga bisa punya pengalaman gitu.
5: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
8: Harapannya apa, Bapak? Dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
9: Ya, karena apa ya? Hidup itu terus berjalan.
8: Ya.
9: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
8: Oke. Okay.
9: Ya, apa ya? Kalau saya bisa diterima sih, pekerjaan apa saja. Yang penting bisa kerja.
8: Gitu. Yang penting.
5: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
10: Jadi job fair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui job fair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung datang dan mempertemukan langsung.
5: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Pemirsa, MRT Jakarta tak hanya berupaya untuk memperluas konektivitas transportasi publik, pengelolaan sejumlah aset di sekitar stasiun juga mulai dikembangkan agar tak sekadar menjadi tempat transit. Pengembangan ini menyasar berbagai fungsi, mulai dari area komersial, ruang aktivitas, hingga tempat masyarakat berkomunitas.
11: Pendekatan ini terlihat di sejumlah kawasan seperti Dukuh Atas dan Blok M. Aset yang dikelola tak hanya dihubungkan dengan transportasi, tetapi juga dengan pedestrian, ruang publik, area komersial, dan berbagai aktivitas masyarakat.
12: Bukan hanya membuat atau memiliki suatu gedung di sekitar stasiun, tapi yang lebih penting bagaimana seluruh elemen kawasan ini terkoneksi dan saling terhubung gitu. Stasiun terhubung dengan pedestrian harus membawa masyarakat tadi ya di sini ya. Dan juga bagaimana destinasi harus memiliki aktivitas.
11: Di Dukuh Atas, Transport Hub berada di kawasan yang menjadi simpul berbagai moda transportasi. MRT, KRL, KA Bandara, dan LRT terhubung di kawasan ini. Kondisi tersebut membuat pengembangan aset tak hanya berbicara soal bangunan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat berpindah dan melanjutkan aktivitas dengan mudah. Kemudahan itu tentunya didukung oleh informasi yang jelas terkait layanan konektivitas ini.
13: kalau biar seamless, mulus, jelas, integrasi informasi. Ya, masyarakat tahu informasi itu penting.
11: Itu konektivitas yang baik pada akhirnya memberi dampak langsung bagi pengguna. Masyarakat bisa lebih mudah menjangkau berbagai titik aktivitas, termasuk untuk berkomunitas. Salah satunya, akses transportasi publik dimanfaatkan komunitas penggemar musik Korea yang sering menggelar pesta di akhir pekan. Lokasi stasiun yang strategis dan mudah diakses membuat perjalanan mereka menuju lokasi kegiatan menjadi lebih praktis dan efisien.
14: Sangat memudahin kita ya, soalnya kan itu kayak MRT begini tuh dia ada di titik-titik yang emang tempatnya kita, anak-anak muda tuh nongkrong begitu. Jadi sangat ngebantu kita sih buat menjangkau tempat itu.
15: Sebenarnya saya cukup bersyukur ya kalau di Jakarta ini salah satu transportnya itu proper ya. Kayak kebetulan kayak dari rumah saya itu udah ada benar-benar lebih ke door to door, lebih dekat rumah. Dan jadi satu lebih memudahkan, kedua efisien. Dan enaknya sih kalau weekend ini waktunya juga nggak kebuang lama juga sih di jalan dan cukup memudahkan sih.
11: Di Blok M, pengembangan aset juga diarahkan untuk menghadirkan aktivasi tenan dan komunitas. Tujuannya membuat aset yang dikelola tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga digunakan oleh masyarakat.
12: Perjalanan properti manajemen ini tidak berarti berhenti gitu ya di aset manajemen. Tapi kita bergerak ya menjadi place management, place making, place management, dan jangka panjangnya apa yang kami lakukan akan menjadi bagian kecil dari city making.
11: Selanjutnya, pengembangan aset MRT Jakarta juga akan berlanjut di sejumlah titik. Di Lebak Bulus, area Park and Ride disebut berpeluang dikembangkan menjadi kawasan mixed use. Sementara di Blok M, pengembangan lebih lanjut juga masih berproses. Sejumlah aset lain di sepanjang jaringan MRT Jakarta juga disebut akan menjadi bagian dari rencana pengembangan ke depannya. Fajar Bolivia, Jakarta.
1: Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
16: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
17: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Selanjutnya, kebakaran hutan di Indonesia kembali berdampak ke negara tetangga. Pagi tadi, kabut asap menyelimuti Singapura dan juga kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Gedung-gedung di Singapura tampak samar di balik kabut asap pukul 9 pagi. Waktu setempat, IQ Air mencatat angka kualitas udara 179 yang termasuk kategori tidak sehat. Asap ini berasal dari kebakaran hutan di Indonesia yang disebut sebagai yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Wilayah di Pulau Kalimantan dan Sumatera paling terdampak dengan peningkatan kasus gangguan pernafasan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November nanti. Kabut asap lintas batas juga memburukkan kualitas udara di Malaysia. Kita beralih ke Timur Tengah. Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal al-Hawa, kota Gaza pada Minggu. Sebuah kendaraan terbakar dan juga mengeluarkan asap sementara warga berupaya untuk memadamkan api. Warga juga terlihat mengevakuasi jenazah korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Ada seorang warga mengatakan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, termasuk di kawasan padat penduduk. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas sejak konflik kembali pecah pada Oktober 2023 kini telah melampaui sebanyak 74 ribu orang. Nah, sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 175 ribu orang. Otoritas Kesehatan Gaza juga menyebut lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 4.900 orang terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata dengan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2025. Kebelahan dunia lainnya, tiga warga Costa Rica yang sempat hilang di laut sejak 21 September lalu berhasil diselamatkan oleh otoritas Panama. Nah, sementara itu bencana longsor ini juga melanda, tepatnya bencana longsor salju yang menerjang wilayah perkemahan Gunung Himlung Himal di Nepal. Dua pemandu gunung dilaporkan tewas dan 14 pekerja hilang setelah badai salju memburuk dan juga menimbun tenda-tenda.
1: Inilah detik-detik evakuasi tiga kabin atau ABK asal Costa Rica di 20 mil laut utara Provinsi Colon, Panama pada Senin waktu setempat. Kapal yang mereka naiki berangkat dari Puerto Limon namun kehilangan kontak sejak 21 September lalu. Otoritas Panama yang menerima laporan langsung menerjunkan kapal patroli dan pesawat udara untuk melakukan pencarian. Setiba di pelabuhan, ketiga warga negara Costa Rica tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Saat ini, otoritas Panama tengah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Costa Rica untuk proses pemulangan ketiganya ke negara asal. Longsor salju menimbun wilayah perkemahan Gunung Himlung, Himal, berketinggian 7.126 meter pada Minggu waktu setempat. Tenda-tenda kuning terlihat tertimpa material salju dengan suara helikopter penyelamat yang terdengar melakukan pemantauan udara. Asosiasi Pemandu Gunung Nasional Nepal serta Departemen Pariwisata setempat memastikan pendaki asing tidak berada di lokasi saat longsor salju terjadi. Dua korban tewas merupakan pemandu lokal yang sedang bertugas, sementara pekerja yang hilang diketahui tengah menyiapkan tenda untuk pendaki asing saat longsor terjadi. Hingga Senin, tim gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan seluruh pekerja yang masih tertimpa material longsor.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamim. Terima kasih tetap bersama kami.
2: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari airnya terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Maskapai penerbangan Thai Airways masih berupaya memulihkan layanannya meski banjir mulai surut di kota Bangkok. Pembatalan penerbangan membuat banyak penumpang terjebak di bandara, termasuk ribuan koper penumpang yang tertahan di penampungan bagasi bandara. Sekitar 5.600 koper penumpang masih tertahan di Bandara Suvarnabhumi dan banyak penumpang panik mencari bagasi mereka yang berada entah di mana. Pihak Thai Airways menyatakan pembenahan bagasi terus dilakukan dan membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dalam pernyataannya melalui media sosial, ada 34 penerbangan Thai Airways yang ditunda pada Senin dan bagasi dari 52 penerbangan pada Sabtu dan Minggu sedang diproses untuk dikembalikan kepada penumpang. Sementara pada Selasa terdapat 8 penerbangan yang dibatalkan akibat banjir dan rotasi pesawat. Thai Airways juga memperingatkan bahwa pembatalan penerbangan atau perubahan jadwal masih mungkin terjadi. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand, meski hujan deras yang mengguyur ibu kota mulai mereda. Di distrik Bangkapi, ketinggian air masih menyulitkan warga beraktivitas. Sejumlah warga terpaksa berjalan menerobos banjir setinggi betis sambil membawa makanan dan kebutuhan pokok. Sejumlah kendaraan harus bergerak perlahan di jalan yang terendam. Warga mengaku terpaksa menyesuaikan aktivitas karena sejumlah akses menuju pusat perbelanjaan masih tergenang. Banjir terjadi setelah hujan deras selama hampir 48 jam yang membuat saluran dan kanal di Bangkok tak mampu menampung debit air. Pemerintah Thailand menyatakan sekitar 329 ribu rumah tangga atau sekitar 700 ribu orang terdampak banjir di berbagai wilayah. Meski hujan mulai mereda, petugas masih berupaya menurunkan ketinggian air di kanal-kanal utama serta mengeringkan jalan dan pemukiman yang masih terendam. Banjir besar di Bangkok, Thailand disikapi warganya dengan berbeda dengan menggunakan jalan sebagai arena jet ski. Jet ski ini melaju di jalan New Phetchaburi. Pengendara yang bermanuver di tengah banjir hingga gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Namun polisi kemudian menangkap pria ini karena dianggap mengganggu masyarakat. Sementara teman yang merekam aksi ini juga tidak luput dari jeratan hukum. Hujan deras yang mengguyur Bangkok memicu banjir di sejumlah wilayah hingga pemerintah setempat menetapkan status bencana di seluruh 50 distrik. Di tengah kondisi tersebut, satu WNI sempat terjebak di sebuah hotel karena akses jalan tergenang. Lalu bagaimana kondisi WNI di Bangkok saat ini dan sejauh mana pemerintah Indonesia memastikan keselamatan mereka? Bergabung dari luar studio untuk membahasnya dengan Bachtiar Rifai, Ketua Umum Permita PPI Thailand. Selamat sore, Bang Bachtiar.
1: Selamat sore, Mas Ruli Kurniawan.
0: Baik, Bang Bachtiar, bagaimana kondisi banjir di tempat Anda saat ini berada, Bang Bachtiar? Apakah sudah mulai surut atau justru makin meluas? Kalau tadi kita mendengar bahwa nampaknya hujan sudah mulai cukup mereda ya di wilayah Bangkok. Gimana, Bang Bachtiar?
1: Ya, setelah 48 jam dimulai sejak hari Jumat kemarin hingga hari Sabtu, kemudian hari Minggu itu sudah mulai agak sedikit surut gitu ya, dan sekarang sehari Selasa ini sudah cukup cerah kondisinya, dan beberapa tempat itu Mas udah surut Mas, jadi hanya beberapa lokasi-lokasi saja seperti di Bangkapi dan juga di Ramkamheng atau di Lat Krabang. Tadi pagi kami lihat beberapa video itu masih menggenang airnya, seperti itu.
0: Baik, kondisi dari rekan-rekan mahasiswa ataupun WNI di Bangkok sendiri seperti apa? Karena kalau kita melihat pemberitaan bahwa sejumlah akses menuju pusat perbelanjaan maupun juga ke kampus atau universitas itu sempat terputus. Bagaimana dengan kondisi mereka saat ini? Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, dari mahasiswa sendiri sebenarnya ada 3 kampus yang cukup terdampak. Yang pertama itu di Ramkhamhaeng University. Mm-hmm. Jadi beberapa video-video mungkin yang beredar itu banyak di sekitar Ramkhamhaeng University gitu. Mm-hmm. Kemudian ada juga dari kami TL, King mm-hmm. Mongkut Institute Lakrabang, mm-hmm. itu juga cukup berdampak juga di sana. Mm-hmm. Dan selanjutnya di Kaset Sat University. Mm-hmm. Nah, memang benar apa yang disampaikan bahwasannya akses kepada makanan ketika mm-hmm. hari Sabtu kemarin, sejak hujan turun tanpa henti di mm-hmm. Hari Jumat, itu banyak warga yang kemudian panik buying gitu. Yes. Kemudian mm-hmm. membeli makanan-makanan, mm-hmm. persediaan-persediaan logistik, sehingga teman-teman mahasiswa kehabisan stok makanan. Mm-hmm. Begitu. Namun, hari Senin kemarin kita berkoordinasi dengan teman-teman di mm-hmm. mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus tersebut, salah satunya di KMITL. Mm-hmm. Kita kirimkan juga bekerja sama dengan KBRI Bangkok logistik mm-hmm. untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Seperti itu.
0: Baik, jadi bantuan logistik untuk mahasiswa terdampak yang tidak bisa keluar dari mungkin dormitori mereka ataupun juga dari asrama mereka itu sudah dapat disupport oleh rekan-rekan sesama mahasiswa. Kalau tadi kita lihat tuh ada beberapa video yeah. yang cukup viral di sosial media bahwa terkait dengan logistik bahwa banyak sekali tempat-tempat supermarket, pasar itu akibat panik buying kemarin itu kosong, rak-rak semuanya kosong. Hari ini bagaimana Anda melihat kondisi tersebut? Apakah masih terjadi hal tersebut ataukah memang sudah ada restock yang dilakukan untuk mencegah terjadinya panik buying atau khawatiran masyarakat seperti apa?
1: Ya, terkait beberapa supermarket memang kita mendapatkan kabar, jadi teman-teman yang ada di wilayah terdampak itu sudah kembali restock kembali di 7-Eleven dan juga di supermarket ya. Dan semoga teman-teman juga dapat membeli ataupun mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya seperti itu. Ya, namun di balik itu juga teman-teman juga di beberapa kampus seperti di KMITL itu sudah disediakan juga konsumsi ataupun makanan yang dari kampus sendiri gitu di beberapa shelter. Jadi teman-teman yang berada di kampus-kampus tersebut, mereka juga sudah cukuplah maksudnya mendapatkan makanan, persediaan makanan dari kampus. Karena kampus ini pun tidak hanya di luar, tetapi

0: juga di dalam kampus sehingga mengganggu aktivitas kampus itu sendiri gitu, kegiatan yang ada di kampus.
1: Oke. Berarti,
0: seperti itu, Mas.
1: Berarti bisa dikatakan pada hari ini aktivitas di kampus sudah mulai seperti sedia kala ataukah masih ada pembatasan-pembatasan tertentu terkait dengan kondisi banjir yang terjadi?
0: Untuk dua hari ini, dari kemarin sampai hari ini, memang adanya libur di Bangkok dari pemerintah setempat.
1: Okay.
0: Sehingga aktivitas di kelas itu dilakukan secara WFH. Namun memang beberapa teman-teman yang ada di Bangkok ini, yang khususnya yang S2 dan S3, itu mereka research ya, dan penelitian. Jadi mereka, beberapa teman-teman tetap berangkat ke kampus seperti itu.
1: Baik. Hujan bisa dikatakan sudah mereda, bahkan sudah kembali cerah hari ini. Sejumlah wilayah juga sudah mulai surut, kecuali ada beberapa wilayah seperti yang disebutkan, ada Bangkapi juga masih terendam genangan air di sana. Kalau Anda mendengarkan informasi dari pemerintah Thailand sendiri, sebagai pertanyaan, apa sebenarnya prediksi pemerintah sendiri terkait dengan apakah dimungkinkan akan masih turun hujan cukup deras dengan intensitas cukup tinggi, misalnya cukup lama di sana, sehingga akhirnya masyarakat tetap diminta untuk waspada, ataukah memang ini sudah masuk dalam masa yang decline, di mana masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala, Bakhtiar?
0: Iya, memang curah hujan yang cukup tinggi itu terjadi sejak hari Jumat dan dilanjutkan dengan hari Sabtu kemarin. Kemudian sekarang sudah mulai reda, tetapi prediksi yang kami baca dari beberapa berita lokal di sini, itu masih akan terjadi mungkin sampai pertengahan atau perawalan awal Oktober gitu, atau tanggal 4 Oktober seperti itu.
1: Oke.
0: Okay, dan juga ada juga kemungkinan pasang air pasang gitu.
1: Oke, okay, jadi masyarakat di sekitar wilayah Bangkok juga masih diminta untuk waspada hingga 4 Oktober nanti gitu ya. Dan kalau sejauh ini melihat bagaimana upaya mitigasi dari pemerintah Thailand maupun juga dari pemerintah kota Bangkok sendiri dalam menjaga hal-hal yang diinginkan seperti yang terjadi pada hari Jumat Sabtu kemarin ini?
0: Ya, sejak awal terjadinya air naik gitu ya, sejak banjir itu ketika hari Sabtu, memang sudah ada alarm dari pemerintah setempat yang dikirimkan langsung ke ponsel warga Thailand dan juga ponsel-ponsel kita yang lagi stay di luar negeri, itu terkait beberapa kemungkinan-kemungkinan banjir di beberapa lokasi. Ya, itu satu. Yang kedua juga, setelah melihat kondisi yang terjadi, banyaknya pemukiman-pemukiman yang terendam gitu, pemerintah setempat juga menjadikan hari Senin dan hari Selasa ini sebagai hari libur kerja. Dan yang ketiga juga memang di sini cepat penanganannya ketika hujan selesai, hujan turun, memang ada pemerintah sempat sini menggunakan pompa-pompa untuk menyedot air-air yang berada di ruas-ruas jalan maupun di gang-gang sempit itu, kemudian dialirkan ke kanal-kanal utama seperti itu. Baik. Jadi pada sore ini, pada hari ini juga, tadi pagi saya mendapatkan kabar juga dari teman-teman mahasiswa yang di Kasersan. Ketika malam tadi mereka bercerita masih ada air banjir di kampusnya. Tapi ketika pagi, setelah tadi malam tidak ada hujan, pagi tadi air sudah mulai surut dengan cepat seperti itu. Nah, itu karena adanya pompa-pompa air yang dikerahkan oleh pemerintah setempat.
1: Oke, nampaknya sudah cukup sigap pemerintah kota Bangkok sendiri dalam mengantisipasi dampak intensitas hujan cukup tinggi kemarin dan juga nanti mungkin sampai tanggal 4 Oktober nanti. Mungkin terkait dengan panik buying yang menjadi viral juga di sosial media, supermarket dibanjiri oleh pembeli, rak-rak kosong. Anda melihatnya apakah ada kenaikan harga bahan pangan terjadi di kota Bangkok sehingga saat ini, Bakhtiar?
0: Kebetulan kami juga sekeluarga itu belanja juga setiap pekan. Ya, kemarin juga kita belanja di supermarket setempat. Memang tidak ada kenaikan harga seperti itu. Tidak ada kenaikan harga. Cuman memang untuk mengantisipasi ini, selain habisnya stok makanan yang ada di supermarket maupun di 7-Eleven, warga-warga juga saling membantu sama warga membuka dapur-dapur umum seperti itu. Jadi untuk makanan, konsumsi bagi wilayah-wilayah yang terdampak, warganya cukup aman karena adanya dapur-dapur umum yang buka secara masif di beberapa tempat seperti itu.
1: Baik, sejauh ini koordinasi dengan KBRI di Bangkok seperti apa dalam upaya antisipasi hingga nanti tanggal 4 Oktober?
0: Ya, dari KBRI sendiri cukup kooperatif, bekerja sama juga dengan Permita, dengan PPI Thailand. Kita menangani teman-teman dari mahasiswa yang terdampak juga. Kemarin kita diskusi juga dengan atasnya pendidikan dan juga Bapak DCM mengimbau bahwasannya jika ada teman-teman yang kemudian menjadi korban dari banjir yang kemudian kehabisan stok makanan, kita bisa menghubungi langsung ke hotline KBRI atau melalui Permita. Nah, kemarin memang ada satu kampus yaitu di KMITL kemarin yang kemudian menghubungi kami di Permita dan kita lanjutkan kepada KBRI untuk kita kirimkan stok makanan logistik kepada teman-teman KMITL sebanyak 20 ya, sekitar 20 masih warga negara Indonesia yang ada di sana, seperti itu.
1: Baik, ada himbauan hingga tanggal 4 Oktober masyarakat dan juga terutama mahasiswa juga pelajar Indonesia di Thailand untuk tetap berhati-hati hingga tanggal 4 Oktober mendatang karena kondisi cuaca yang masih belum menentu juga adanya air pasang di sekitar wilayah kota Bangkok. Kita berharap yang terbaik untuk teman-teman di sana, tetap jaga kesehatan dan juga keamanan terkait dengan kondisi yang terjadi di Bangkok saat ini. Terima kasih Bang Bahtiar Rifai sudah berbagi dengan kami di sini Indonesia Newsroom pada sore hari ini dan kita wish all the best untuk teman-teman di sana. Terima kasih banyak, Mas.
0: Terima kasih banyak, Pak.
1: Dan Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka terkait tabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur pada April lalu. Keputusan ini diambil setelah penyidik menganalisis berbagai alat bukti dengan metode Scientific Crime Investigations. Dalam penyidikan kasus tabrakan kereta di Bekasi Timur, polisi telah memeriksa 54 saksi termasuk saksi ahli serta menganalisis rekaman CCTV, data logger, dan rekaman komunikasi. Dari hasil analisis data logger terungkap, masinis kereta api Argo Bromo Anggrek baru melakukan pengereman darurat atau emergency brake saat jarak kereta hanya tinggal 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti tersebut, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun sebagai tersangka. AN dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya, penyidik akan segera memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan.
2: Pada pukul 21.05. Berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut, sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian, jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Sementara berdasarkan hasil penyidikan yang kami laksanakan dan alat bukti yang kami sudah kumpulkan, sementara tersangka baru terhadap saudara AN saja.
1: Ratusan peserta prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dalam kegiatan prapendidikan. Sebanyak 178 orang harus menjalani perawatan intensif. Di antara 178 orang ini terdapat 172 dokter PPDS dan 6 karyawan dan petugas cleaning service. Menu makanan yang diantaranya nasi, telur rebus, sayur, acar, dan rendang. Setelah menyantap makanan, sejumlah peserta mengalami gejala gangguan kesehatan. Namun sejumlah peserta yang mengkonsumsi sayuran disebut tidak mengalami gangguan kesehatan. Namun pihak RSUD Dr. Sutomo dan Unair menegaskan belum dapat memastikan makanan menjadi penyebab gangguan kesehatan. Untuk mengetahui penyebab peristiwa ini, sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Puslapfor Polda Jawa Timur. Untuk sementara, kegiatan prapendidikan PPDS juga diliburkan.
3: Yang bergejala 178, 6 orang adalah cleaning service, yang 172 adalah adik-adik PPDS, yang sempat diobservasi di IGD 6 orang, kemudian tadi malam sebagian sudah pulang, untuk yang cleaning service tadi pagi Sabtu sudah pulang, sekarang sudah tidak ada lagi yang diobservasi di rumah sakit.
1: Total yang ikut pendidikan berapa sih?
3: 289. Kemungkinan itu dugaan dan tentu kita menunggu hasil dari laboratorium.
1: Sejumlah aliansi buruh kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Selasa siang. Aksi yang diinisiasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia ini sebagai bentuk pengawalan pembahasan dan rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan. Ada sedikitnya 11 tuntutan disuarakan kelompok buruh yang meminta Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan yang baru berpihak pada buruh dan pekerja. Koalisi buruh ingin memastikan RUU yang rencananya disahkan pada 8 Oktober nanti memberikan kepastian kerja, upah yang layak, perlindungan sosial, dan kebebasan berserikat. Salah satu tuntutan krusial dalam aksi ini adalah terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT.
4: Salah satunya adalah tentang buruh perjanjian kerja waktu tertentu atau buruh pekerja kontrak, outsourcing, pengupahan, pemagangan, itu salah satunya yang paling krusial. Di mana salah satunya adalah pemagangan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebenarnya tuntutan kita adalah pemagangan itu dihapuskan karena itu adalah praktek daripada perbudakan atau mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah karena tidak ada upah, hanya diberikan uang saku.
1: Lebih dari 36 ribu jiwa terdampak kekeringan di Boyolali, Jawa Tengah. Warga antri dropping air bersih karena sumur mengering. Di Pulau Palue, Sika, Nusa Tenggara Timur, krisis air makin parah. Warga bahkan menampung air dari batang pisang setelah bak penampungan rusak akibat gempa.

0: Lebih dari 36 ribu jiwa di Boyolali, Jawa Tengah terdampak kekeringan. Di Desa Garangan, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memasak hingga mencuci.
1: Tapi karena ini kan udah pada kering semua toh, jadi sini rada susah untuk masak, minum, mandi, cuci.
0: Krisis air telah berlangsung hingga 3 bulan. Sumur pun mengering. Sebagian warga mencari air hingga ke dalam hutan.
2: Dia ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
3: Di kondisi sumur warga sendiri?
2: Pada kering.
3: Sudah kering.
2: Iya.
0: Kekeringan meluas ke 45 desa di 13 kecamatan. BPBD Boyolali dan relawan telah menyalurkan 5,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak. Di lokasi lain, krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari, air yang terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Warga tak mampu membeli air tangki. Krisis diperparah oleh rusaknya bak penampung air hujan akibat gempa Flores pada Agustus lalu.
4: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Palue tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak-bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat.
0: Selain air batang pisang, warga juga memanfaatkan air suling dari uap panas bumi Gunung Rokatenda untuk memasak dan minum. Sebagian warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
8: Ya.
7: Dia selalu high call.
8: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
5: kalau begini
8: ya.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
10: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
11: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
12: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
12: tidak
10: tadi.
12: Tidak hanya
10: kan begitu. MBG,
6: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
13: Sebanyak lebih dari 2.000 personel komponen cadangan resmi dilantik pada Selasa pagi. Para komcat ini berasal dari berbagai kementerian dan lembaga. Upacara pelantikan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan juga dihadiri Menteri Pertahanan. Lebih dari 2.000 personel komponen cadangan yang dilantik ini merupakan gelombang kedua di tahun 2026. Total sepanjang tahun 2026 sudah ada sekitar 4.000 ASN yang dilantik menjadi komcat. Mendagri membantah pelatihan komcat merupakan militerisasi ASN. Menurutnya, komponen cadangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya terkait hak dan kewajiban membela negara.
14: Ini artinya kita memerlukan sebagai tahanan rakyat semesta atau disebut dengan

0: ASN bernama Vanreka Farkas Bagaskara meninggal dunia diduga akibat serangan penat panas atau heat stroke saat menjalani latihan. Menanggapi kejadian ini, Kementerian Pertahanan akan melakukan sejumlah evaluasi, termasuk evaluasi saat seleksi dan jalannya pelatihan. Menurut Kepala Badan Cadangan Nasional, semua pemeriksaan kesehatan telah sesuai prosedur.
1: Sesuai prosedur, semua ada ketentuan sudah ada, tapi itu bagian dari nanti kita evaluasi untuk melihat mana-mana yang perlu dimantapkan, diperbaiki, itu sudah ya.
2: Oke. Okay. Bagian apanya berarti, Pak? Hah? Bagian apa yang bakal dievaluasi ke depan?
1: Semuanya.
3: Sekali lagi kami himbau
1: semua kepada mereka, ini semua kan lewat seleksi dan dimantapkan. Nah, itu bagian-bagian kita seleksi. Ya.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi kinerja tim ekspedisi Patriot yang dinilai efektif dan memberikan dampak khususnya di Kabupaten Jayapura, Papua. Apresiasi disampaikan AHY dalam paparan tim ekspedisi Patriot di Jayapura, Kamis 17 September.
4: Tim ekspedisi Patriot yang melibatkan akademisi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB dan UNPAD diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan kondisi infrastruktur secara aktual. Menko AHY menegaskan data lapangan temuan tim Patriot sangat krusial untuk diselaraskan dengan data milik Kementerian Teknis maupun Balai di daerah guna memastikan perubahan atau kerusakan fasilitas dapat segera ditangani.
5: Program tim ekspedisi Patriot yang tadi diwakili oleh teman-teman dari kampus ITB dan kampus Undip, tapi juga ada banyak lagi di daerah yang lain, justru ini menjadi penting bagi pemerintah karena mereka yang juga aktual ada di lapangan. Tentu kita harus cocokkan juga dengan data yang dimiliki oleh kementerian-kementerian teknis. Kita juga punya balai. Nah, kita cocokkan benar tidak data yang dimiliki atau sudah ada situasi yang lebih baru. Maksudnya, kalau tadinya datanya baik, ternyata di sini di lapangannya kurang baik atau terjadi kerusakan kembali, inilah sebetulnya yang menurut saya bagus untuk saling mengintegrasikan data yang akurat.
4: Integrasi data lapangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di Papua maupun wilayah Indonesia lainnya. Ferdanto Bimantoro, Jayapura, Papua.
0: Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi. Apresiasi batch kedua kali ini digelar untuk pemerintah daerah di regional Papua.
6: Kementerian Dalam Negeri menggelar pemberian apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi. Kegiatan ini merupakan batch kedua dari tiga tahap apresiasi yang direncanakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemberian apresiasi dibagi dalam 6 region atau klaster, salah satunya adalah regional Papua. Pembagian ini dilakukan agar penilaian antar daerah lebih berimbang, sebab kemampuan fiskal dan pendapatan asli daerah setiap wilayah berbeda.
7: Kita tahu bahwa cukup banyak sebenarnya kepala daerah yang bekerja dengan baik dan betul-betul berusaha untuk membuat terobosan bagi warga-warganya ya. Nah, kita dan kami memang tidak menyelenggarakan acara ini dalam bentuk nasional karena kalau nanti daerah-daerah yang kapas fiskalnya rendah susah bertanding melawan daerah yang PAD-nya kuat gitu. Sehingga kita bagi jadi 6 region. Salah satu region atau klaster adalah Papua.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda turut mengapresiasi langkah Kemendagri. Menurutnya, pemberian reward bagi daerah berprestasi dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi.
8: Kami mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga yang ada untuk memberikan reward kepada daerah-daerah berprestasi. Ini adalah kali ke-12, batch kedua dari 3 batch yang direncanakan. Dan saya senang karena di setiap penyelenggaraannya indikator yang diberikan penghargaan selalu berbeda-beda. Saya berharap tentu pada batch ketiga nanti indikatornya beragam dan kementerian lembaga yang dilibatkan juga bisa lebih baik.
6: Melalui pemberian apresiasi secara regional ini, pemerintah berharap

0: kinerja dan inovasi Pemda dapat terus berkembang khususnya di Papua. Tidak hanya itu, apresiasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebanyak 670 penari dari berbagai usia tampil serempak membawakan tari Lajur Caping Kalo di halaman pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pertunjukan ini sekaligus mencatatkan rekor MURI untuk jumlah penari terbanyak. Di balik prestasi tersebut ada upaya melestarikan Caping Kalo, penutup kepala khas perempuan Kudus yang kini terancam punah.
2: ...670 penari dari berbagai daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah... ...tampil serempak membawakan tari Lajur Caping Kalo Sabtu pagi. Mengenakan Caping Kalo, para penari berhasil mencatatkan rekor MURI... ...sebagai tari Lajur Caping Kalo dengan jumlah penari terbanyak. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesa. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi catatan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong Caping Kalo mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB tingkat nasional.
3: Karena memang Caping Kalo ini harus cepat-cepat kita jadikan warisan budaya tak benda tingkat nasional Indonesia, karena kita lihat bahwa pengrajinnya tinggal tiga dan juga nanti juga ada beberapa program dari Kementerian Kebudayaan bagaimana proses pelestarian ini, transfer ilmu dari para maestro kepada generasi muda yang ingin melanjutkan.
2: Caping Kalo memiliki bentuk yang berbeda dari caping pada umumnya. Jika caping biasa berbentuk kerucut, Caping Kalo berbentuk melingkar dan datar, serta khusus digunakan perempuan di Kota Kudus. Namun kerajinan Caping Kalo kini mulai punah. Hanya tersisa 3 warga Kudus yang masih memiliki keterampilan membuat Caping Kalo yang terbuat dari anyaman bambu, dan semuanya sudah berusia lanjut. Bupati Kudus Samani Intakoris mengapresiasi pencatatan rekor ini. Menurutnya, capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Kudus sekaligus mendorong keberlanjutan para perajin.
4: Sekarang ini Caping Kalo, karena Caping Kalo ini kan khas ya, khas ya. Kerajinan dari bambu, khas dari Kudus ya, ini menjadi ciri khas identitas masyarakat Kabupaten Kudus dan menjadi kebanggaan pakaian adat Kudus di masyarakat Kabupaten Kudus.
2: Untuk mendukung pelestariannya, Pemkab Kudus mewajibkan ASN mengenakan busana Kudusan setiap tanggal 23. Bagi ASN perempuan, busana dilengkapi penutup kepala Caping Kalo. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
1: Kita ke informasi lain, pemerintah akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami pelaku usaha. Hal ini dilakukan setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses restitusi pajak yang dinilai terlalu lama. Restitusi pajak yang terlambat dibayarkan dinilai pelaku usaha dapat mengganggu operasional perusahaan sehingga dapat mengganggu produktivitas. Lalu seperti apa tanggapan, keluhan, dan solusi masalah restitusi pajak ini? Berikut informasinya.
5: Lamanya proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Tidak adanya kejelasan waktu menjadi hambatan dunia usaha dalam melakukan ekspansi bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menyebut restitusi menjadi sebuah aliran dana atau cash flow perusahaan yang menjadi ujung tombak produktivitas. Restitusi bisa dianalogikan sebagai laba perusahaan yang berada di pemerintah. Oleh karena itu, dana pembayaran restitusi diharapkan dapat kembali ke pelaku ekonomi secepatnya agar tidak mengganggu proses serta rencana bisnis.
6: Ya, usaha Mas Agung adalah bagaimana pemerintah secara compliance tertib, kita secara prinsip oke, tapi yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana restitusi sebagai hak wajib pajak juga dikembalikan sehingga tidak mengganggu aliran cash flow dan potensi pengembangan usaha.
5: APindo memproyeksikan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 5% lebih, restitusi pajak tahun 2026 berpotensi mencapai Rp270 triliun dengan asumsi sektor bisnis relatif sama dengan tahun 2025. Terpisah menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Nazara pada pemaparan kinerja APBN kita bulan Agustus 2026 menyebut pihaknya telah mendengarkan dan mengerti adanya pernyataan mengenai restitusi pajak. Manajemen restitusi dilakukan Direktorat Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam proses restitusi, Suhasil meminta kepatuhan dari pelaku ekonomi.
7: Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi, termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan.
5: Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bakum, menyebut restitusi adalah hak wajib pajak. Namun, lamanya pembayaran restitusi saat ini disebabkan adanya permintaan dokumen berulang atau penambahan dokumen, padahal berita acara pengajuan restitusi seringkali sudah ditandatangani sebelumnya.
8: Ada masalah di situ bahwa satu sisi hak, kewajiban sudah diserahkan, tapi kok timeline-nya itu masih dihambat, loh, tanda petik dihambat. Dari itu. Nah itu yang menurut saya yang harus dibenahi. Apa solusinya? Ya sosial kepastian, ada SOP lah. SOP misalnya berapa hari WP diperiksa, berapa hari dilengkapi, terus sudah diperiksa, apa berita acaranya, kalau memang restitusi stok harus ada berapa hari SK-nya, kalau diterima ada berapa hari. Nah itu abu-abu itu yang harus dibenahi oleh pemerintah, sehingga tidak ada keraguan dari WP.
5: Roni menambahkan selain masalah SOP atau manajemen restitusi, target penerimaan yang dibebankan kantor pajak menjadi pertimbangan lamanya pencairan restitusi yang diajukan wajib pajak. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan APBN pada bulan Agustus 2026 tumbuh 25,4% dengan ditopang penerimaan pajak yang tercatat tumbuh sebesar 24,1%. Sementara itu, realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tercatat baru mencapai Rp191,82 triliun hingga 31 Agustus 2026 lalu. Nilai restitusi tersebut turun sekitar 36,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp304,29 triliun. Agung Happy, Jakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
9: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
10: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
9: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kabar duka datang dari Malaysia. Siti Hasmah Mohamad Ali yang merupakan istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia di usianya yang ke-100 tahun pada Senin.
1: Upacara pemakaman kenegaraan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah Siti Hasmah Mohamad Ali. Peti jenazah yang diselimuti bendera nasional Malaysia diusung oleh petugas kenegaraan di Selangor. Suasana haru menyelimuti lokasi saat mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terlihat mendampingi jenazah sang istri. Turut hadir Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim beserta tokoh kenegaraan lainnya untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke pemakaman di Putrajaya. Tangis haru dan suasana hikmat menyertai prosesi penurunan jenazah ke liang lahat. Siti Hasmah dikenal sebagai sosok yang hangat dan selalu peduli pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga aktif mengkampanyekan kesehatan masyarakat dan program keluarga berencana di Malaysia. Almarhumah pertama kali bertemu Mahathir Mohamad saat keduanya menempuh pendidikan kedokteran di Singapura pada akhir tahun 1940-an. Pasangan ini baru saja merayakan usia pernikahan ke-70 tahun pada Agustus lalu. Kepergian salah satu ibu negara terbaik Malaysia ini kini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh rakyat Malaysia. Selamat jalan, Tun Siti Hasmah.
0: Kita ke informasi lain. Dua tradisi naga api memeriahkan perayaan festival musim gugur di China. Di Yangshuo Guangxi, naga emas panjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu di atas sungai Yulong. Sementara di Foshan Huangdong, ratusan warga mengarak naga api sepanjang sekitar 6,3 kilometer dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.
2: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China, digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di Sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan karst yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Sejumlah daerah kemudian mengadopsi kegiatan ini. Meskipun pemerintah China telah menetapkan tradisi naga emas Yangshuo sebagai salah satu warisan budaya tak benda Kuilin. Tradisi pertunjukan tari naga ketika festival musim gugur juga digelar di desa Sangyuan, kota Fosan, Provinsi Guangdong. Hanya saja di kota ini, unsur api jadi fokus utamanya. Ratusan orang mengarak naga yang terbuat dari dupa yang menyala yang panjangnya mencapai 100 meter. Mereka berjalan melintasi kawasan permukiman desa yang dipenuhi warga dan wisatawan yang berlomba menyalakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoi juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sangyuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Guangdong. Tari naga memang menjadi bagian dari perayaan festival musim gugur, salah satu dari hari raya tradisional terbesar di China. Perayaan ini identik dengan reuni keluarga, perayaan panen dan bulan purnama pada hari ke-15, bulan ke-8 dalam penanggalan lunar.
0: Tiga kawasan di Asia menawarkan pemandangan alam yang berubah warna saat musim berganti. Di Pocheon, Korea Selatan, padang rumput pink menghiasi Herb Island. Di Ladakh, India, jutaan bunga tumbuh di tengah gurun dingin. Sementara di Mu Chang Chai, Vietnam, sawah terasering berubah keemasan saat musim panen. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
2: Memasuki musim gugur, tempat bermain Herb Island di Pocheon, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan, kembali dihiasi padang rumput muhli berwarna pink. Rumput muhli membentang lebat menyerupai gumpalan awan berwarna merah muda. Fenomena ini langsung menarik perhatian. Warga setempat dan wisatawan pun memanfaatkan momen ini dengan berjalan di antara padang rumput dan mengabadikannya dengan kamera. Rumput muhli mengeluarkan bunga-bunga halus yang khas pada musim gugur. Tahun ini, musim berbunganya berlangsung dari pertengahan September hingga akhir November nanti. Pemandangan berbeda terlihat di Ladakh, India. Lebih dari 2,5 juta bunga bermunculan di tengah gurun dingin, mengubah lahan seluas 16 hektare di dekat Leh menjadi hamparan bunga lili dan gladiolus. Pemerintah Ladakh menyebut dua lahan bunga di Choklamsar dan Stagna sebagai lahan bunga kembar tertinggi di dunia. Keduanya berada sekitar 3.230 meter di atas permukaan laut. Sebanyak lebih dari 2,4 juta tanaman lili dan 100 ribu tanaman gladiolus tumbuh di dua lokasi ini. Pemerintah Ladakh ingin menjadikan lahan itu sebagai tempat uji coba budidaya bunga komersial. Petani lokal, kelompok swadaya, dan koperasi dilatih untuk menanam serta menjual bunga bernilai tinggi. Jika berhasil, proyek serupa dapat dikembangkan di wilayah lain di Ladakh sekaligus membuka sumber pendapatan baru di salah satu wilayah pertanian dengan kondisi paling berat di India. Dari India, perjalanan berlanjut ke pegunungan Vietnam Utara. Mu Chang Chai kini berubah keemasan seiring datangnya musim panen. Sawah terasering yang diukir di lereng pegunungan berubah dari hijau pekat menjadi keemasan saat padi matang. Terasering Mu Chang Chai terbentuk selama beberapa generasi dari kerja petani lokal yang mengolah lahan di lereng pegunungan curam. Sistem teras memungkinkan budidaya padi dilakukan di medan yang sulit. Sebagian kawasan terasering di Mu Chang Chai mendapat pelindungan sebagai warisan nasional Vietnam. Musim panen utama berlangsung pada September dan Oktober. Momen ini sekaligus menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi warga setempat. Data resmi yang dipublikasikan pada September menyebut, Mu Chang Chai menerima lebih dari 110 ribu wisatawan pada 8 bulan pertama 2026. Dari jumlah itu, hampir 17 ribu orang merupakan wisatawan internasional.

0: Krisis air bersih dampak kemarau ekstrim berdampak pada puluhan desa di Kabupaten Pati. Di antara wilayah terdampak adalah Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo. Kekeringan sudah terjadi sejak akhir bulan Maret, namun dalam 3 bulan terakhir semakin parah. Warga pun mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika bantuan air bersih datang, warga langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi. Warga berharap bantuan bisa datang seminggu 3 kali. Pasalnya saat bantuan tak kunjung tiba, warga terpaksa membeli air hingga Rp80.000 untuk satu minggu.
1: Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
2: Sehari ya Rp10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter Rp80.000 buat satu minggu.
3: Iuran sama warga?
2: Sendiri ya, sendiri kalau itu.
3: Oh, beli sendiri ya?
2: Pribadi, ya.
3: Terus kalau nggak beli?
2: Nggak beli ya, ini lumayan dapat bantuan.
0: BPBD Pati Selasa pagi mencatat, kekeringan berdampak ke sedikitnya 56 desa di 11 kecamatan. Sementara luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 1.700 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 hektar dilaporkan telah mengalami puso. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, tercatat sebanyak 329 titik kekeringan tersebar di 50 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Di antaranya di Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah. Untuk mengurangi dampak krisis air bersih, personel Korem 051 Wijayakarta, Koramil 09, dan Kodim 0509, serta BPBD Kabupaten Bekasi memberikan bantuan air bersih kepada warga desa tersebut. 11 unit water tank atau 55 ribu liter air bersih gratis dibagikan untuk warga.
4: 051 Wijayakarta hari ini melaksanakan kegiatan penyaluran air bersih kepada warga kami yang notabene semua mengalami kekeringan karena El Nino. Di situ desa kami kekurangan air dari sumur kering, persawahan juga tidak efektif.
0: Bila bantuan tak datang, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya bantuan air bersih ini akan menyambangi 50 desa di Kabupaten Bekasi. Keringan juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah perbukitan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi dampak kekeringan, personel Kodim 1420 Sidrap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Sebelum bantuan air bersih tiba, warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000 untuk membeli air hampir setiap hari. Sejak sebulan terakhir, 32 kakak yang bermukim di wilayah perbukitan masih kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur dan mata air di wilayah itu tak lagi mengeluarkan air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir tersebut berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
1: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
2: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
1: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusuf Fahrizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
3: Sudah mau nikah juga benar?
4: Yeah.
3: Kapan, Mas?
4: Nah, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
3: Tahun ini?
4: Insya Allah tahun depan.
1: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polri melimpahkan penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri melalui Ditpol Air Korps Polairut Baharkam Polri. Sementara itu, operasi SAR gabungan masih berlangsung di perairan Laut Jawa hingga 28 September. Dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 174 orang telah ditemukan dengan rincian 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia. Sedangkan 69 orang kini masih dalam pencarian. Sebelum dilimpahkan, jajaran Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda, ABK yang selamat, serta pihak terkait lainnya. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait untuk mendalami fakta dan juga alat bukti dalam kecelakaan tersebut.
5: Namun, tentu tidak terlepas berbagai koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder sejak awal dilakukan pemeriksaan dan komunikasi koordinasi dengan contohnya KSOP, ya, kemudian juga Syah Bandar, kemudian juga berbagai stakeholder lainnya, khususnya di ahli dan dari Direktorat Perhubungan Laut. Nah, nanti semua ini menjadi satu kesatuan yang kita tunggu prosesnya, karena jangkauan dari proses ini kan dari antara Surabaya sampai dengan ke Kalimantan Selatan, ya, Jawa Timur. Maka tentunya Mabes Polri awal sudah mengikuti perkembangan proses penyelidikan dan saat ini penyidikan, dan nantinya akan disampaikan lebih lanjut.
0: Ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur membuka kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
6: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
7: Baru lulus atau?
8: Baru lulus tahun ini juga.
7: Sebelumnya udah kerja?
8: Udah.
7: Di mana?
8: Di toko baju.
7: Ini nyoba baru, peluang baru?
8: Iya.
7: Harapannya apa, Kak?
8: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
6: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
9: Harapannya apa, Bapak? Dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
10: Ya, karena apa ya? Hidupnya terus berjalan.
9: Ya.
10: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
9: Oke.
10: Ya, apa ya? Kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja. Yang penting bisa kerja.
9: Gitu. Yang penting.
6: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
11: Jadi job fair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui job fair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung daftar dan mempertemukan langsung.
6: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Kementerian Ketenagakerjaan merilis data sejak Januari hingga Agustus 2026. Jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai angka 53 ribu orang. Perang dagang, konflik geopolitik hingga investasi yang tidak mengarah pada sektor industri padat karya menjadi penyebab maraknya PHK.
12: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Hal tersebut disebabkan melemahnya industri manufaktur yang selama ini menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Perang dagang dan memanasnya geopolitik global turut mengerek harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada meningkatnya ongkos produksi. Hal tersebut juga memiliki efek domino terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Investasi yang masuk ke Indonesia, khususnya investasi asing, belum mampu menyerap tenaga kerja seperti 10 hingga 15 tahun lalu karena tidak berfokus pada industri padat karya. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam, industri padat karya secara konsisten kehilangan daya saing sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
13: Di mana undang-undang itu menempatkan Indonesia dari negara tujuan nomor satu investasi Jepang, menjadi sekarang di daftar aja nggak ada gitu loh. Nah, kenapa saya bilang investasi Jepang? Karena investasi Jepang ini so far adalah investasi yang berkualitas. Nggak ada lagi deh industri-industri yang mengandalkan tenaga kerja buruh murah dan lain sebagainya. Itu jadi indikator aja kita.
12: Menurut ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, tingginya angka PHK diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, bahkan awal tahun 2027. Hal tersebut bisa berdampak pada tidak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4%. PHK berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya fenomena pinjaman online atau pinjol.
14: Kami ya cukup ironis dan perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah gitu. Jadi itu beberapa efek samping ketika misalnya masyarakat tidak terkena PHK dan di dalam periode waktu tertentu dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Mereka akan menggunakan tabungan mereka untuk konsumsi, kemudian juga mereka akan menggunakan utang atau pinjaman ketika tabungan mereka sudah habis, seperti itu.
12: Yusuf menambahkan, pemerintah harus segera memetakan dan memberikan insentif bagi industri strategis untuk mengurangi angka PHK. Misalnya dengan pembebasan bea masuk bahan baku impor, subsidi listrik, atau subsidi bahan bakar bagi pelaku industri. Sementara untuk jangka panjang diperlukan revitalisasi industri dan memperbaiki investasi agar masuk pada sektor industri yang bersifat padat karya. Satrio Adi, Andika Marianto, Jakarta.
0: Ratusan peserta pra-pendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dalam kegiatan pra-pendidikan. Sebanyak 178 orang harus menjalani perawatan intensif. Di antara 178 orang ini terdapat 172 dokter PPDS dan 6 karyawan dan petugas cleaning service. Menu makanan diantaranya adalah nasi, telur rebus, sayur, acar, dan rendang. Dan setelah menyantap makanan, sejumlah peserta mengalami gejala gangguan kesehatan. Namun sejumlah peserta yang mengkonsumsi sayuran disebut tidak mengalami gangguan kesehatan. Namun pihak RSUD Dr. Sutomo dan UNER menegaskan belum dapat memastikan makanan menjadi penyebab gangguan ini. Dan untuk mengetahui penyebab peristiwa ini, sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Puslap 4 Polda Jatim. Dan untuk sementara kegiatan pra-pendidikan PPDS juga diliburkan.
15: Yang bergejala 178, ya, 6 orang adalah cleaning service, yang 172 adalah adik-adik PPDS, yang sempat diobservasi di IGD 6 orang, kemudian tadi malam sebagian sudah pulang. Untuk yang cleaning service tadi pagi Sabtu sudah pulang, sekarang sudah tidak ada lagi yang diobservasi di rumah sakit.
16: Total yang ikut pendidikan berapa sih?
15: 289. Kemungkinan, itu dugaan, dan tentu kita menunggu hasil dari laboratorium.
0: Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional 2025 hingga 2026 ke Kejari, Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti tersebut meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lain. Usai diserahkan ke pihak Kejari, para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis kembali dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan kejaksaan, seperti mantan Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta mantan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.
17: Penyerahan itu untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026. Tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September sampai Juni 2025 sampai Juni 2026. Tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024 sampai Juni 2026. Dan tersangka LN, LMI yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, tersangka GA selaku pihak swasta, dan tersangka E selaku pihak swasta.
0: Ombudsman Republik Indonesia membeberkan hasil temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong dalam rapat dengan

0: Berpendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI, Ombudsman mengungkapkan sejumlah temuan fasilitas yang tidak wajar, mulai dari 2 unit mobil mewah di area hunian.
1: Komisi 2 DPR RI hari ini memanggil Ombudsman RI untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Penelusuran Ombudsman bermula dari maraknya laporan masyarakat serta isu penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas dan rutan. Meski sempat mengalami hambatan dan penolakan dari petugas lapas, Ombudsman berhasil mendokumentasikan sejumlah temuan krusial di lokasi. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, mengatakan keberadaan bangunan janggal dengan fasilitas hunian mewah mirip villa di dalam area lapas Cibinong. Sejumlah temuan dalam sidak tersebut adalah 2 mobil mewah yang terparkir di area akses tempat pembuangan sampah lapas yang tidak berpagar, botol bekas minuman miras, serta kartu berobat rumah sakit RS Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan yang merupakan terpidana kasus korupsi importasi gula. Selain itu, Ombudsman juga menerima aduan langsung dari keluarga warga binaan terkait dugaan pungli sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok.
2: Iya. Jadi kalau terkait pungli, teman-teman, ini mungkin jamak ya terjadi di seluruh lapas, bukan hanya di Cibinong, tapi juga kan tadi kami menyampaikan ada di beberapa daerah, ya termasuk Batam, dan itu hanya sebagian kecil, ya. Tapi memang pungli ini kalau yang di Cibinong itu diperuntukkan dikutip oleh kepala kamar. Apakah ini diperuntukkan untuk petugas atau tidak? Ini harus didalami lagi oleh institusi terkait, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan imigrasi. Saya pikir itu, dan kami juga akan melakukan pendalaman karena pungli ini termasuk bagian dari maladministrasi.
1: Dari sisi keamanan, lapas tersebut dinilai sangat rawan karena pagar pembatas gedung tahanan tidak dipasang kawat berduri dan langsung terakses dengan jalan umum. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsyuda, berharap peristiwa ini menjadi penguat antara Ombudsman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar tata kelola pemasyarakatan di Indonesia lebih baik ke depannya.
3: Kita ingin justru peristiwa ini adalah semakin menguatkan antara Ombudsman dengan IMIPAS, bahkan kementerian lembaga lain, agar kemudian tata kelola pemasyarakatan di Indonesia itu jauh lebih baik ke depan. Bukan hanya bicara tentang perbaikan lapas Cibinong, tetapi tata kelola yang saya kira memang sudah dinantikan oleh publik untuk semakin hari semakin baik.
1: Ombudsman menegaskan, skandal fasilitas di lapas Cibinong ini merupakan puncak dari kelemahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Atas temuan tersebut, Ombudsman saat ini meminta pengawalan Komisi 2 DPR untuk merumuskan dokumen saran perbaikan resmi yang akan diserahkan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong evaluasi total tata kelola pemasyarakatan. Bella Mulahela, Deni Irfan, Jakarta.
0: Kasus temuan bangunan villa di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin anggota DPR mencecar kepala lapas terkait dengan temuan ini. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot, hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Lalu apa jawaban dari kepala lapas soal ini? Berikut rangkumannya untuk Anda.
4: Temuan Ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak Menteri IMIPAS. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September. Salah satu anggota DPR, Yanuar Arief Prabowo, mempertanyakan kejanggalan ini.
5: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
6: Siapa, Pak?
5: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
6: Tidak ada, Pak.
5: Kenapa tidak ada?
6: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
5: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
6: Siap.
4: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan oleh anggota DPR. Keanehan semakin menjadi usai Direktur Jenderal Permasyarakatan, Mas Hudi, mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu diantaranya adalah dibangun tidak menggunakan APBN. asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
7: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu ya kan tidak apa bukan dangungan dari APBN ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai ya dengan ketentuan ya kan agar semuanya dibongkar.
4: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktur lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada hari Senin. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
8: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
9: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
10: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
11: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Detik-detik bangunan roboh di Nepal usai dihantam banjir bandang sempat terekam kamera amatir warga. Sejumlah infrastruktur rusak dan mengganggu aktivitas warga. Sementara itu korban tewas akibat banjir di Thailand yang berlangsung sejak 16 September lalu mencapai 8 orang. 28 provinsi masih tergenang banjir dan diperkirakan butuh waktu sekitar 3 minggu untuk menunggu air surut.
1: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.
0: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada hari Senin. Serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama juga menewaskan 1 orang dan 19 orang lainnya luka-luka.
1: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina di pusat kota Kiev pada Senin. Kepulan asap hitam dan kobaran api memenuhi lantai atas gedung. Di tengah kondisi itu, pria lansia terlihat bertahan di pijakan sempit pada dinding luar bersama sejumlah orang yang berusaha menjauhi asap. Ia bertahan di sana selama sekitar 20 menit sebelum petugas berhasil menjangkaunya dengan tangga. Pria itu kemudian dievakuasi turun dan segera menjauh dari gedung yang masih terbakar. Staf akademi setempat menyebut, pria tersebut merupakan pegawai di gedung itu dan dipulangkan setelah berhasil dievakuasi. Serangan drone Rusia mengakibatkan kerusakan besar pada gedung akademi. Lantai atas gedung terbakar, sejumlah jendela hancur dan bagian dalam bangunan dipenuhi asap pekat. Setidaknya 1 orang tewas dalam insiden ini, sementara serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama dilaporkan melukai 19 orang, termasuk diantaranya anak-anak.
0: 3 warga Costa Rica yang sempat hilang di laut sejak 21 September lalu berhasil diselamatkan oleh otoritas Panama. Sementara itu bencana longsor salju menerjang wilayah perkemahan Gunung Himlung Himal yang ada di Nepal. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Inilah detik-detik evakuasi 3 kabin atau ABK asal Costa Rica di 20 mil laut utara Provinsi Colon, Panama pada Senin waktu setempat. Kapal yang mereka naiki berangkat dari Puerto Limon namun kehilangan kontak sejak 21 September lalu. Otoritas Panama yang menerima laporan langsung menerjunkan kapal patroli dan pesawat udara untuk melakukan pencarian. Setiba di pelabuhan, ketiga warga negara Costa Rica tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Saat ini, otoritas Panama tengah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Costa Rica untuk proses pemulangan ketiganya ke negara asal. Longsor salju menimbun wilayah perkemahan Gunung Himlung, Himal, berketinggian 7.126 meter pada Minggu waktu setempat. Tenda-tenda kuning terlihat tertimpa material salju dengan suara helikopter penyelamat yang terdengar melakukan pemantauan udara. Asosiasi Pemandu Gunung Nasional Nepal serta Departemen Pariwisata setempat memastikan pendaki asing tidak berada di lokasi saat longsor salju terjadi. Dua korban tewas merupakan pemandu lokal yang sedang bertugas, sementara pekerja yang hilang diketahui tengah menyiapkan tenda untuk pendaki asing saat longsor terjadi. Hingga Senin, tim gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan seluruh pekerja yang masih tertimpa material longsor.

tanah airku Indonesia, negeri.

0: jana. Korban meninggal dunia.
1: Puluhan keluarga korban mengamuk dan mencoba menyerang keluarga terdakwa di halaman kantor pengadilan negeri Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Dua pria nyaris terlibat adu jotos sebelum akhirnya dilerai aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Di dalam ruangan sidang, terdakwa juga beberapa kali harus dievakuasi keluar ruang sidang lantaran keluarga korban terus berteriak hendak menghakimi terdakwa. Kasus ini sendiri terjadi pada Mei 2026 lalu di Kecamatan Kalesong. Korban Syamsul Bahri dianiaya oleh terdakwa hingga harus mendapat perawatan medis selama 2 bulan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban berharap terdakwa divonis hukuman berat.
2: 5 mata dijual, bawa 5.
3: Acara pula kepada dia
4: dijual. Anak tanlu, anak-anak tanlu dah tinggalkan.
2: Dari mulai ke siapa yang berhubung.
5: Dari kira-kira dah kemarin.
1: Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.
0: Pembunuhan berencana. Korban saudara Bapak Ngajari meninggal dunia.
1: Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang kakek pencari rumput bernama Niat usia 72 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan hutan pinus Lereng Bromo, Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Senin sore. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan benda tajam, bahkan salah satu tangannya putus. Karena medan lokasi yang cukup terjal dan sulit, proses evakuasi korban berlangsung cukup lama. Jenazah baru tiba di kamar jenazah RSUD Walio Jati, Kreksaan pada Senin malam. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki motif dan identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang pegawai cuci steam motor di Cipondoh, Tangerang ditangkap polisi karena diduga kuat tengah menghabisi nyawa seorang wanita teman kencannya. Sementara itu di Jakarta kembali terjadi kasus suami menganiaya istrinya di depan anak mereka yang masih balita dan videonya viral di media sosial. Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atmajaya, Pluit, Jakarta Utara.
1: Wanita muda berinisial PAI ditemukan tewas di sebuah kamar di ruko pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Minggu. Korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada kepala dan wajah. Kurang dari 24 jam, seorang pegawai cuci steam motor berinisial AS ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian saat tengah membantu menjual minuman es teh. Tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku kesal karena korban menagih biaya kencan online sesuai kesepakatan senilai Rp300.000, namun tersangka tidak memiliki uang. Gelap mata, tersangka langsung

0: Viral di media sosial video seorang suami menganiaya istrinya sendiri di depan anak mereka yang masih balita. Akibat penganiayaan ini, korban menderita sejumlah luka dan dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya, Pluit, Jakarta Utara. Korban mengaku kerap mengalami kekerasan meski hanya karena masalah sepele. Pelaku juga sering memukul di hadapan anak dan kerabat.
1: Saya kan lagi di mobil urusin anak, susah kan. Saya udah nggak melibatkan suami saya berdua urusin anak sendiri. Dan anak saya kan lagi aktif, jadi mungkin saya bawel ya. Terus tiba-tiba suami saya lagi nyetir, saya lagi urusin anak, rempongnya langsung tepok gitu langsung depan ipar saya dua-duanya itu. Dan nggak ada yang bantuin, saya nangis itu sepanjang perjalanan nangis karena sakit, udah sakit malu lagi kan.
0: Korban kini telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Keluarga berharap pelaku segera diproses hukum dan hak asuh anak dapat diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, seorang rentenir di Jombang ditangkap polisi atas kasus pencurian. Modusnya memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, lalu saat korban tidak sanggup membayar, pelaku membawa barang milik korban tanpa izin. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
3: Kenara, cepat masuk. Apa? Juga apa? Cepat. Kenara, cepat masuk.
4: Pasangan suami istri HB dan OPS, warga Boyolali ditangkap petugas gabungan Polsek Polan Harjo serta Resmo Polresta Klaten. Mereka diamankan kurang dari 24 jam setelah melakukan pencurian sepeda motor milik petani di wilayah Polan Harjo. Dari pemeriksaan, Pak Sutri ini telah melakukan pencurian motor sebanyak 5 kali di daerah Boyolali dan Klaten. Modusnya, pelaku merusak kunci, membawa kabur motor korban, kemudian menjualnya melalui media sosial. Pasangan ini berdalih mencuri motor karena tekanan ekonomi, lantaran beberapa bulan lalu mereka terkena PHK dari tempat kerjanya. Dari pengembangan, petugas juga menangkap seorang teman Pak Sutri ini. Begini aksi tim Jatan Rasa Treskrim Polres Satuban saat menangkap pelaku spesialis pencurian sepeda motor. Berbekal senjata laras panjang, mereka menggerebek pelaku yang sedang berada dalam rumah di tengah malam. Dua pelaku yang ditangkap yakni MSL, 30 tahun, warga desa Gemulung, dan KSN, 44 tahun, warga desa Wolu Tengah, Kecamatan Kerek, Tuban. Meski sempat mengejutkan penghuni rumah dan warga sekitar, proses penangkapan berlangsung lancar dan tanpa perlawanan. Kepada penyidik, kedua pelaku mengaku telah beraksi 8 kali. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya 3 sepeda motor dan kunci T yang digunakan saat beraksi. Inilah saat petugas mendatangi kediaman tersangka FHY, seorang wanita muda yang berprofesi sebagai rentenir di perumahan Candi Regensi Blok B12 Jombang pada Senin sore. Sebelumnya FHY dilaporkan oleh korban Maulida Dwi Kurniawati atas dugaan pencurian. Modusnya tersangka memberikan utang sebesar 25 juta rupiah, namun terus berbunga hingga mencapai 46 juta rupiah. Dengan dalih tak bisa membayar bunga, tersangka kemudian menguras harta benda korban tanpa sepengetahuannya. Dari dalam rumah tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang di antaranya televisi, sofa, sepeda statik, hingga satu motor milik korban. Tersangka kini ditahan di Mapolsek Jombang Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jakarta Utara, seorang pria dianiaya hingga dibuang oleh dua pria lain di kawasan Kebun Bawang, Tanjung Priok. Korban meninggal dunia 2 hari kemudian. Dan di lokasi lainnya, maling spesialis rumah kosong beraksi dengan berpura-pura menjadi ojek online.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berinisial EY dibawa paksa oleh dua orang pria berboncengan motor di dekat kantor RW Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara pada 6 September 2026 lalu. Ironisnya aksi korban dibuang pun terekam CCTV di Jalan Ampera Tanjung Priok. Dalam rekaman, korban yang tak berdaya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Korban akhirnya ditemukan oleh warga dalam kondisi babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit RSUD Kebon Bawang untuk mendapati penanganan medis. Namun sayangnya 2 hari kemudian nyawa korban tidak tertolong. Mendapati laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan dan pembuang korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk

0: mengetahui motif pelaku menganiaya dan membuang korban hingga kehilangan nyawa. Seorang pelaku pencurian berbaju biru terekam CCTV memantau sebuah rumah di sekitar Karanganyar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus lalu. Setelah memantau situasi aman, pelaku memasuki sebuah rumah untuk mencuri ponsel. Tak selang lama, polisi pun akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial SB, 33 tahun, di rumahnya pada Senin malam. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis pembobolan rumah yang telah dua kali masuk penjara sejak 2023. Ironisnya, usai keluar penjara, pelaku kembali beraksi membobol rumah warga dan mencuri ponsel di beberapa lokasi di Kota Makassar. Masih menyoal aksi pencurian yang terekam CCTV, rekaman kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian di perumahan Guntur Residence, Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman nampak seorang pria mengenakan jaket ojek online terlihat masuk ke rumah yang sedang kosong pada siang hari. Sementara kamera lainnya merekam pelaku membawa barang hasil curian menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan pelaku berinisial A. Saat ditangkap, pelaku disebut melawan hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Polisi mengungkap pelaku menggunakan modus membawa banyak kunci rumah dan mencobanya satu persatu. Polisi menyebut sudah 20 rumah menjadi sasaran dengan barang berharga dan elektronik dibawa kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera seperti di Magelang diduga gara-gara serempetan saat di jalanan. Seorang sopir minibus dikeroyok kelompok pemotor dan di Subang viral guru kepergok merekam bagian bawah rok alumni.
0: Inilah video viral saat seorang sopir minibus menjadi korban pengeroyokan sekelompok pengendara sepeda motor pada Minggu 27 September 2026 lalu. Peristiwa nahas ini terjadi di Jalan Mayor Kusen, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polresta Magelang, Kompol Laude Arwansyah membenarkan kejadian tersebut. Awalnya korban berinisial SB hendak mendahului kendaraan depannya, namun juga menyerempet kelompok pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Kelompok pemuda tersebut kemudian mengejar dan menghentikan minibus korban sebelum terjadi pengeroyokan. Meski korban belum membuat laporan resmi, polisi telah mengidentifikasi sejumlah pelaku dan kendaraan yang digunakan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Magelang. Aksi pencurian konter handphone ini terjadi di Desa Laren, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pelaku diduga masuk melalui atap setelah merusak sejumlah genting dan turun lewat lubang kontrol plafon. Aksi itu terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Pemilik konter, Yeni Lestari, mengetahui kejadian itu pada Kamis pagi setelah mendapati laci uang dan etalase handphone dalam kondisi terbuka. Korban mengaku sekitar 10 unit handphone dan uang tunai 4 juta rupiah raib di gondol pelaku. Untuk total kerugian, ditaksir mencapai 27 juta rupiah. Pemilik ini berharap kasus tersebut segera diungkap dan pelaku dapat diamankan. Viral di media sosial, seorang guru SMP Negeri 2 Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat, diduga merekam bagian bawah rok seorang mantan siswinya. Peristiwa tersebut diduga terjadi saat korban datang ke sekolah untuk mengambil ijazah. Dalam video yang beredar, guru tersebut terlihat mengarahkan ponselnya ke bagian bawah rok korban. Aksi itu kemudian diketahui teman korban yang berada di sekitar lokasi dan beredar luas di media sosial dan menjadi viral. Pihak sekolah membenarkan guru dalam video merupakan tenaga pengajar dan menyebut yang bersangkutan telah dinonaktifkan. Kasus ini telah dilimpahkan kepada Polres Subang untuk penyelidikan. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan kita ke informasi selanjutnya, kepanikan penumpang pecah gara-gara ada kecok terbang di dalam gerbong khusus wanita KRL yang mengarah ke Bogor. Dan di lokasi lain, masinis KA Argo Bromo Anggrek resmi menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dan informasinya dalam Kilas Metropolitan.
2: Beginilah kepanikan yang terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa itu terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang hingga suasana di dalam gerbong menjadi chaos. Atas insiden ini, pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dalam penyelidikan, polisi memeriksa 54 orang saksi termasuk saksi ahli, menganalisis rekaman CCTV, data logger, rekaman komunikasi petugas perkereta apian dan masinis, serta sejumlah dokumen operasional. Hasil analisis data logger pihak kepolisian menunjukkan masinis KA Argo Bromo Anggrek melakukan emergency brake saat kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti itu, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun, sebagai tersangka dengan ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan tersebut maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya, penyidik akan memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Warga Jalan Baru Kramat Jati Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang mengambang di Kali Baru. Penemuan bermula saat Junet, seorang pengemudi truk, hendak buang air kecil di sekitar lokasi. Awalnya ia mengira benda yang dilihatnya adalah boneka. Namun setelah didekati dan diperiksa, ternyata jasad bayi perempuan dalam kondisi tertelungkup. Bayi tersebut diperkirakan telah berada di lokasi selama lebih dari 3 hari. Penemuan kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan dan diteruskan ke Polsek Kramat Jati. Setelah diidentifikasi, jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyelidikan. Kasus ini masih ditangani kepolisian. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan tunggal saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran. Dua petugas damkar tewas dan 5 lainnya terluka. Adapun di Jakarta Pusat, sejumlah pemotor terjatuh akibat tumpahan oli di kawasan Kemayoran.
3: Inilah rekaman detik-detik truk saat muatan kayu terguling di Jalan Palbabang Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbabang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung, Mertoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tersebut. Kasus kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli yang membasahi aspal jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Beruntung, rendahnya kecepatan membuat para pengendara hanya mengalami luka ringan. Meski belum diketahui pasti dari mana asal tumpahan oli, namun sejumlah pengendara roda 2 mengaku sangat khawatir mengingat panjangnya tumpahan oli di badan jalan. Namun begitu, terik matahari yang cukup menyengat membuat oli akhirnya mengering sehingga tidak lagi membahayakan para pengendara.
4: Sebelum Pertamina.
3: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah, bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Pangkep. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar alami kecelakaan tunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus temuan belasan rumah dengan beragam fasilitas mewah di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin anggota DPR mencecar kepala lapas terkait dengan temuan ini. Fakta lain yang tidak kalah mengejutkan adalah belasan rumah tersebut ternyata tidak dibangun dari dana APBN. Lantas siapa yang membiayai fasilitas mewah tersebut?

0: Temuan ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak menteri ini pas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September.
1: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
2: Siap.
1: Silakan Pak.
2: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
1: Kenapa Anda perintahkan?
2: Siap. Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara Bapak.
1: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa yang memerintahkan barang-barang itu masuk?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa namanya?
2: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtib, Bapak.
1: Anda menjadi Kalapas dalam catatan saya,
2: siap.
1: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
2: Siap.
1: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
2: Siap, Bapak.
1: Yang bukan pada tempatnya.
2: Siap.
1: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
2: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
1: Bapak jangan bohong lah.
0: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan usai Direktur Jenderal Permasyarakatan, Mas Hudi, mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu dibangun tidak menggunakan APBN. Asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
3: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak apa bukan bangunan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya.
0: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2 AC Pinang dan seluruh lapas di Indonesia. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
4: Diduga tidak sabar mengantri saat buka tutup jalan akibat pengecoran jalan, seorang ASN nekat menerobos jalan cor yang masih basah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
5: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Viral aksi seorang ASN yang nekat menerobos jalan cor yang masih basah, diduga karena tidak sabar mengantri saat buka tutup jalan akibat pengecoran jalan. Sementara di Pondok Aren, Tangerang Selatan, warga beramai-ramai membongkar toko yang menjual obat keras. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
1: Penjualan obat-obatan terlarang. Diduga tidak mau mengantri, saat terjadi buka tutup jalan akibat jalan tengah dicor beton, seorang aparatur sipil negara atau ASN viral di sosial media. ASN bermobil berwarna silver ini nekat menerobos jalan yang baru dicor dan masih dalam kondisi basah. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan pada Senin pagi. Sontak aksi tidak terpuji tersebut menjadi sorotan warga. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menuturkan, informasinya pengemudi tersebut merupakan ASN di Kota Pekalongan. Pihaknya berharap pengemudi yang telah menerobos introspeksi dan meminta maaf. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur berlangsung.
2: Berguna juga kita lagi renov rumah tuh, gerindanya bisa dipinjam buat ngebobol penjualan obat-obatan terlarang.
1: Beginilah rekaman amatir saat warga beramai-ramai mendatangi sebuah toko di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 26 September 2026 lalu. Aksi tersebut dipicu kekhawatiran warga terkait dugaan penjualan obat keras. Saat didatangi, toko dalam kondisi terkunci dan penjual disebut sudah tidak berada di tempat. Warga kemudian membuka paksa rolling door dan menemukan dua bungkus obat yang diduga merupakan obat daftar G. Menanggapi aksi tersebut, polisi pun membenarkan temuan tersebut dan telah mengamankan barang bukti untuk penyelidikan. Kini, polisi menelusuri asal-usul obat, aktivitas toko, serta keberadaan penjual. Warga di Kampung Cijeruk, Kabupaten Bandung Barat, Senin kemarin digegerkan dengan penemuan dua orang warga yang tewas dan satu orang dalam kondisi kritis di dalam sebuah kontrakan. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan temuannya kepada aparat setempat. Petugas puskesmas dibantu TNI, Polri Lembang, yang datang ke lokasi kejadian, langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, petugas Inafis Polres Cimahi yang melakukan olah kejadian perkara, tidak menemukan ada indikasi kekerasan dan hal lainnya, hanya saja saat berada di dalam salah satu ruangan, tercium aroma gas yang cukup menyengat. Kapolsek Lembang, AKP Bambang Haryono mengatakan dalam peristiwa kali ini masih melakukan pendalaman guna mengetahui penyebab peristiwa naas ini terjadi. Mereka hanya mendapati kompor untuk mengolah kupat tahu masih menyala. Saat ini petugas kepolisian masih menunggu hasil medis dari korban. Petugas juga melakukan pengumpulan data dari sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan jangan lupa redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Total 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Gresik, Jawa Timur diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama santri. Korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan punggung setelah diduga disetrika. Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir.

0: Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya, Freddy Cahya, dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari akibat tak mau mengantre, seorang pria berseragam ASN nekat menerobos jalan raya yang baru dicor dan masih dalam keadaan basah di perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan. Akibatnya jalan bekas cor menjadi rusak. Sementara di Kemayoran, Jakarta, pemirsa, sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli di aspal.
1: Detik-detik terjatuhnya sejumlah pengendara motor berhasil terekam kamera dashboard sebuah mobil di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin sore. Dua pemotor yang melintas dari arah Hutan Panjang menuju Sunter tiba-tiba terjatuh secara bergantian. Mereka tak bisa mengendalikan kemudi kendaraan lantaran licinnya aspal jalan akibat tumpahan oli. Beruntung rendahnya kecepatan membuat kedua korban hanya mengalami luka ringan. Belum diketahui pasti dari mana tumpahan oli itu berasal.
2: Tadi ngelihat juga kan tiba-tiba motor masuk jalur cepat, kayaknya mau putar balik juga, tiba-tiba langsung jatuh. Mungkin karena ya itu tadi oli tadi tuh langsung melintir gitu kan.
1: Viral di media sosial aksi seorang pria berseragam ASN mengendarai mobil nekat menerobos jalan yang baru dicor di jalan perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Meski jalanan masih belum siap untuk dilewati, pria tersebut tetap melalui jalanan yang masih basah hingga menjadi sorotan warga. Bahkan pengemudi membuka paksa palang yang menutup akses kendaraan. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku tengah mengecek informasi terkait video viral tersebut.
3: Saya lagi ngecek, tapi kabar rumor-rumornya itu ASN dari Kota Pekalongan. Ya, saya berharap yang bersangkutan untuk introspeksi, lalu kemudian boleh dikatakan meminta maaf kepada masyarakat, dan semoga saja ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Pekalongan.
1: Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur, karena perbaikan akan menimbulkan kemacetan di jalan. Kamera CCTV merekam saat seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang wanita parubaya hingga terseret beberapa meter. Peristiwa terjadi 13 September 2026 lalu saat TS datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik becak motor berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban, hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang dia gunakan untuk menabrak. Saat ini wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pohon raksasa yang tumbang di Bogor, Jawa Barat menimpa sejumlah pedagang dan warga. Dua korban dilarikan ke rumah sakit, sementara dua lainnya mengalami luka ringan. Di lokasi yang berbeda, pemirsa, dilanda hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, roboh dan menimpa tiga bangunan serta sejumlah kendaraan.
1: CCTV merekam detik-detik pohon raksasa yang tumbang menimpa sejumlah pedagang dan warga saat tengah berbelanja di Komplek Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Empat korban terjebak di bawah pohon. Warga yang panik langsung menyelamatkan para korban. Dua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka parah di kepala dan tangan. Sementara dua pedagang yang juga menjadi korban berhasil merangkak keluar meski tetap mengalami luka memar. Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi memotong dahan dan batang pohon yang melintang. Satu unit motor dan gerobak milik pedagang juga dievakuasi dalam kondisi rusak parah.
4: Bubar. Ada dua orang yang lagi belanja. Yang lain tadi udah bubar. Dan yang lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pada belanja di sini.
5: Tiba-tiba roboh.
4: Jadi nggak ada angin sama sekali. Itu mau langsung.
5: Bapak kenanya apa aja? Badan kena apa aja?
4: Ini doang punggung nih. Kan saya tiara pagi nih. Oh, ini saya di bawah pohon.
5: Oh gitu.
4: Ini merandang. Oh. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
6: Juga sementara pasca cuaca ekstrim kemarin. Karena kemarin lumayan besar juga hujan. Dan kondisi memang pohon udah tua juga.
1: Kondisi bekas tanah diguyur hujan menjadi dugaan penyebab empat pohon dengan tinggi sekitar 20 meter tumbang sekaligus. Diterjang hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho di Jalan Buah Batu Lengkong roboh dan menimpa 3 bangunan Senin petang. Baliho tumbang ini menghantam sebuah warung, ruko serta bengkel hingga rusak parah pada bagian atap dan bangunan. Baliho roboh juga mengakibatkan 3 unit sepeda motor serta 1 unit mobil rusak berat.
7: Tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, 1 tergencet oleh material puing-puing tumbang. Namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak medis.
1: Hingga Senin petang, polisi masih menyelidiki penyebab robohnya baliho. Dugaan sementara, tiang penyangga sudah mengalami korosi atau berkarat dan tak mampu menahan beban baliho saat diterpa angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
8: Ada yang kabur, saya laporin semuanya ke sekolah.
1: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
9: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
1: Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babin Kaptipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
10: Itu ada informasi, kejadian viral yang ada di media.

0: medsos, yaitu Instagram, kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalanjuti apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
1: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang kakek pencari rumput ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan hutan pinus Lereng Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan benda tajam, bahkan salah satu tangannya putus. Sementara itu, seorang wanita ditemukan meninggal dunia di dalam ruko yang dijadikan usaha pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten pada Minggu.
3: Warga Desa Cepoko, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo digegerkan oleh penemuan seorang kakek dengan kondisi bersimbah darah tergeletak di semak-semak di kawasan hutan pinus Lereng Bromo pada Senin.
4: Di pembunuhan berencana, korban...
3: Saat ditemukan, korban sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka akibat sabetan benda tajam di bagian kepala, leher, hingga tangan. Warga menduga korban menjadi korban kekerasan. Korban diketahui bernama Niat, 72 tahun, yang sehari-harinya bekerja mencari rumput pakan ternak di kawasan hutan pinus milik perhutani. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Keraksaan. Kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dan motif kematian korban. Polisi juga mendalami keterangan para saksi serta mencari petunjuk untuk mengungkap pelakunya.
5: Sama luka, cuma kalau luka di kepala, di leher, sama tangan, bahasa saya putus.
6: Ya. Yang menemukan pertama kali?
5: Yang menemukan pertama kali cucunya, Mas.
3: Wanita muda berinisial PAI ditemukan tewas di sebuah kamar di dalam ruko pencucian motor di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten pada Minggu. Saat ditemukan, korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala dan wajah. Kurang dari 24 jam, tersangka berinisial AS ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian saat membantu menjual minuman es teh. Dari hasil pemeriksaan, tersangka membunuh korban karena kesal, korban menagih uang sebesar Rp300.000 seperti yang dijanjikan, namun tersangka tidak memiliki uang. Tersangka kemudian menganiaya korban menggunakan tangannya lalu membekap wajah dengan bantal. Mengetahui korban tidak berdaya, tersangka kabur dengan mengunci ruko dari luar.
7: Berdasarkan keterangan dari saksi dan keterangan dari pelaku atau tersangka yang mengakui bahwa ini terjadi karena adanya hubungan kencan, ya, aplikasi, suatu aplikasi, ya, yang memang sudah dijanjikan namun ada perselisihan, ya, perselisihan dalam perjanjian tersebut sehingga muncul emosi yang kemudian mengakibatkan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa korban.
3: Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dari tim penyidik Polsek Cipondo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Total 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tanpa henti. Memasuki hari ke-16, operasi SAR gabungan tim penyelam TNI Angkatan Laut kembali menemukan 5 jenazah. Selain itu, tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut.
1: Semangat pantang menyerah terus ditunjukkan tim penyelam TNI AL dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Memasuki hari ke-16 operasi SAR gabungan, 5 jenazah kembali ditemukan di dalam kapal yang tenggelam. Tim penyelam Satko Peba, Satko Pasca Koarmada 2 bersama Basarnas Special Group melakukan evakuasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kapal dan situasi bawah laut. Kelima jenazah kemudian dievakuasi menuju KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332 sebelum dibawa ke Banjarmasin untuk proses identifikasi. Pencarian terus dilakukan sebagai wujud komitmen TNI AL dalam misi kemanusiaan. Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16 hari ini. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
2: Kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan dan asuransi segera itu segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, oh masih kapalnya tidak enggak. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga itu kapalnya diangkat dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi.
1: Langkah salvage juga diharapkan membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, operasi pencarian korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan mengerahkan personel kapal, penyelam, serta peralatan pendukung lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pencarian di bagian kapal yang masih sulit dijangkau sehingga proses evakuasi korban dapat dilakukan secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Dengan hasil ini, total ada 41 korban telah berhasil diidentifikasi dari 71 jenazah yang telah dievakuasi.
3: Proses identifikasi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama tim DVI Mabes Polri. Sebanyak 16 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, berhasil dikenali identitasnya pada Senin 28 September 2026. Dari 16 korban tersebut, 15 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan satu korban perempuan. Kabidokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Moh Sokwan menyatakan proses identifikasi masih terus berlangsung, termasuk terhadap jenazah yang baru tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin.
4: Terindikasi sampai dengan hari ini, Senin, 22 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari sini jenazah yang terima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini.
3: Terungkapnya sejumlah identitas korban ini sedikit melegakan keluarga korban yang sudah belasan hari menunggu kabar sanak keluarganya yang menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8. Sementara itu pada hari ke-16, operasi penyelaman, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. Proses evakuasi dilakukan dengan melibatkan unsur KRI Gusti Ngurah Rai dan KM SAR Purworejo. Berdasarkan data Senin 28 September, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat. 71 orang meninggal dunia, sementara operasi pencarian dan identifikasi korban masih terus dilanjutkan. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lantas bagaimanakah pencarian korban di hari ke-17 ini? Kita tergabung dengan rekan kami jurnalis Transmedia M. Risanta yang saat ini berada di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo, selamat siang Risanta. Risanta, bagaimanakah hasil operasi pencarian kali ini? Apakah ada informasi juga terkait proses salvage atau pengangkatan kapal yang berada di dasar laut, Risanta?
5: Ya, selamat siang Freddy, dapat kami laporkan. Sekarang kami berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Berdasarkan keterangan yang kami himpun dari tim SAR gabungan, proses hari ini masih berlangsung adalah proses pencarian dan evakuasi para jenazah yang masih diduga kuat masih berada di dalam bangkai kapal Virgo Transport 8. Proses operasi bawah laut sendiri berlangsung sejak pasca kejadian hingga hari ke-17 ini terus berlangsung sampai sore nanti. Dan kami belum mendapatkan informasi terbaru bagaimana perkembangan terakhir bahwa tim SAR gabungan melakukan operasi bawah laut menyusuri beberapa bagian dari badan kapal, juga ada juga memasuki beberapa ruangan yang memungkinkan nantinya akan ditemukan para korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal. Sementara untuk proses pengangkatan ataupun dengan metode servik sendiri, prosesnya agak sedikit berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena ada terkenal beberapa teknis yang disampaikan oleh pihak dari operator kapal sendiri. Tetapi mereka tetap mengirimkan, kemudian tetap memetakan langsung kondisi untuk proses pengangkatan itu sendiri sambil menunggu perkembangan-perkembangan terakhir. Ini malam meskipun belum memberikan keterangan secara resmi, tapi mereka masih menunggu pihak terkait untuk memberikan keterangan terkait dengan proses nantinya pengangkatan kapal pada hari ke-17 ini. Sementara yang dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini juga proses identifikasi masih berlangsung ya. Dalam catatan kami ada 71 jenazah yang masuk ke dalam rumah sakit yang sudah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Tercatat 41 jenazah sudah terverifikasi, sisanya 30 jenazah masih dalam proses identifikasi. Freddy.
0: Baik Risanta, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa proses identifikasi masih terus dilakukan. Lantas yang sudah teridentifikasi, bagaimanakah teknis untuk penyerahan kepada pihak keluarga korban? Adakah informasi terkait itu Risanta yang Anda ketahui?
5: Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim DPI Polda Kalimantan Selatan dan pihak terkait lainnya, bahwa proses pemulangan sudah mereka lakukan secara bertahap. Tadi malam ada beberapa jenazah dikirimkan langsung ke Bandara Samsudinul Banjarmasin nantinya untuk dibawa ke tempat kampung halaman para korban sesuai dengan alamatnya. Berdasarkan data tadi malam kami ada mencatat 16 jenazah yang sudah teridentifikasi dan sebagian keluarga sudah berada di rumah sakit ketika proses konferensi pers terkait dengan identifikasi para jenazah yang sudah terungkap identitasnya, sehingga mereka para keluarga langsung berkoordinasi dengan operator kapal dan pihak terkait lainnya dalam proses pemulangan para jenazah. Jadi prosesnya sendiri berjalan lancar di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian, khususnya Polda Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin, serta aparat yang lainnya dalam hal ini nantinya di Bandara Samsudinur langsung diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing. Freddy.
0: Baik, Risanta, terkait operasi pencarian yang masih terus dilakukan, apa saja kendala yang dihadapi oleh tim SAR di sana? Apakah cuaca juga berpengaruh dalam operasi pencarian?
5: Memang diakui oleh tim SAR gabungan proses pencarian sendiri dan untuk mengevakuasi para korban yang masih diduga masih berada di dalam badan kapal itu adalah persoalan juga cuaca. Di samping itu, mereka juga mengalami kendala terhadap dengan posisi kemiringan dari kapal itu sendiri, terutama atau istilahnya kita mengenal dengan trim, sehingga sedikit mengganggu pergerakan para penyelam yang lebih mengutamakan keselamatan dalam upaya pencarian tersebut. Kendala-kendala yang lain adalah banyaknya ditemukan serpihan benda-benda tajam yang mengganggu pergerakan para penyelam memasuk

0: di area-area yang sangat dalam di dalam bangkai kapal tersebut. Jadi memang inilah yang diakui oleh tim tim SAR gabungan dalam hal ini untuk mencari para korban yang masih berada di seputaran badan kapal. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa visibility atau jarak pandang dalam proses penyelaman sendiri sedikit mengalami terganggu, ditambah dengan sedimentasi dari suasana di bawah arus laut yang cukup banyak sehingga mengganggu pandangan. Dan juga arus di bawah laut sedikit dinamis, dan inilah yang membuat kendala-kendala sendiri bagi para penyelam dari tim SAR gabungan yang beberapa hari ini harus bekerja keras untuk mengeluarkan ataupun mencari para korban yang masih berada di dalam bangkai kapal, terutama di dalam badan kapal itu sendiri, Freddy.
1: Baik, M. Risanta, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda langsung dari Banjarmasin. Selamat kembali bertugas dan kami nantikan informasi update dari Anda. Jaga kesehatan Anda selalu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran melanda lahan area sebuah rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat. Api yang cepat merembet membuat pihak rumah sakit panik dan langsung mengevakuasi sejumlah pasien. Sementara itu, sudah dua hari kobaran api membakar lahan gambut di Kelurahan Timbangan dan Desa Sungai Rambutan, di mana sebuah sekolah dan puluhan rumah warga terancam terbakar akibat kebakaran lahan ini.
2: Udah nelfon pemadam kebakaran?
3: Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar lahan area rumah sakit daerah Sidawangi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin. Api dengan cepat merembet dan membuat asap terus menyelimuti rumah sakit. Terdapat beberapa titik api yang muncul di lahan kosong sekitar rumah sakit, bahkan kobaran api kian mendekati ruangan perawatan rumah sakit. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas langsung mengevakuasi para pasien yang berada di dua ruang perawatan rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan guna memadamkan kobaran api yang terus membesar.
4: Langkah yang kita lakukan adalah tentunya keamanan pasien dulu. Jadi pasien kita evakuasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan, termasuk dampak dari asapnya juga gitu kan. Kemudian setelah itu langkah kedua kita amankan aset. Yang ketiga kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, dengan perangkat-perangkat untuk penanganan kebakaran. Kita optimalkan untuk bisa memadamkan.
3: Setelah lebih dari satu jam, petugas damkar dan pihak rumah sakit akhirnya berhasil memadamkan kobaran api sehingga tidak sampai ke ruang perawatan dan ruang vital lainnya. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Petugas tim terpadu penanganan Karhutla Kabupaten Ogan Ilir berjibaku memadamkan kobaran api yang hanya berjarak beberapa meter dari sekolah dan rumah warga di Jalan Sarjana, Kelurahan Timbangan Indralaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Senin. Minimnya sumber air serta kencangnya angin menjadi kendala petugas melakukan pemadaman di lokasi kebakaran yang sudah terjadi selama dua hari itu. Terlebih di lokasi tersebut merupakan lahan gambut dengan kedalaman 1 meter. Agar kebakaran tidak meluas ke sekolah dan rumah warga, petugas dari TNI Kodim 0402 Koramil 07 Indralaya mengerahkan 9 personil dan 1 unit tangki untuk melakukan penyekatan. Anak sekolah pun dipulangkan lebih cepat lantaran asap pekat disertai kobaran api merembet mendekati sekolah.
5: Dengan pemukiman dengan sekolahan kurang lebih sekitar 10 meter lagi mendekati sekolahan dan pemukiman. Sedangkan pemadaman mulai dari semalam karena posisi lahan gambut, jadi susah dipadamkan. Tapi kami beserta tim berusaha untuk memadamkan.
3: Jika api belum bisa dipadamkan, pihak sekolah akan meliburkan siswanya karena asap tebal menyelimuti sekolah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti di Jambi, pemirsa, kebakaran lahan gambut di Taman Nasional Berbak masih terjadi. Sementara di Kalimantan Tengah, polisi menetapkan puluhan tersangka dan mendalami dugaan keterlibatan korporasi.
6: Bakar
3: Kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, masih terus terjadi. Asap pekat menyelimuti kawasan terbakar, hujan ringan yang sempat turun belum mampu sepenuhnya memadamkan api. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas karena meski api di permukaan padam, bara masih dapat bertahan di dalam lapisan gambut.
6: Gambut ini tidak gampang memadamkannya, jadi saya kira semakin membaik meskipun tantangan masih besar karena seperti kata BMKG, baru awal November nanti ada hujan alami ya. Jadi kita OMC kita jalankan terus, WB kita jalankan terus, patroli darat jalan terus, ya. Dan mohon juga masyarakatnya supaya disiplin ya.
3: Pemerintah terus memaksimalkan upaya pemadaman mulai dari operasi modifikasi cuaca, patroli darat, hingga waterbombing. Pemerintah juga menyiapkan pembentukan badan pengelola gambut dan mangrove yang akan berada langsung di bawah Presiden. Lembaga ini akan memiliki mandat untuk melakukan perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove. Sementara di Kalimantan Tengah, penanggulangan kebakaran lahan juga diiringi dengan penegakan hukum. Dalam dua pekan terakhir, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan aparatur sipil negara yang diduga terlibat pembakaran lahan untuk kepentingan pribadi. Sejumlah barang bukti diamankan, di antaranya korek api gas, bahan bakar minyak, dan sisa arang dari lahan yang terbakar.
7: Di dua minggu terakhir ini, kita melakukan proses penegakan hukum terhadap ada 26 laporan polisi dengan 8 tersangka.
3: Hingga kini, Polda Kalimantan Tengah bersama 14 Polres jajaran telah menangani 130 kasus kebakaran dengan total 39 tersangka. Polisi juga menangani 12 perkara yang diduga melibatkan korporasi dengan luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektar. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah per 27 September 2026, luas lahan terbakar telah mencapai 14.989 hektar. Jumlah titik panas juga terus bertambah, tercatat 189.824 hotspot atau meningkat 1.190 titik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kemacetan panjang hingga 10 km akibat bongkar muat kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur hingga Selasa pagi belum terurai. Warga desa Ketapang yang kesal menggeruduk kantor ASDP Ketapang, menuntut kemacetan yang terjadi di sekitar pelabuhan agar segera terurai.
3: Warga desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan aksi demo di kantor pelabuhan ASDP pada Senin sore. Mereka menuntut kepada otoritas pelabuhan ASDP Ketapang agar dapat segera mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar pelabuhan yang sudah terjadi sejak akhir bulan Agustus 2026. Untuk itu, warga memberikan waktu 3 hari untuk mengurai antrian. Selain membuat aktivitas dan perekonomian terganggu, kemacetan panjang ini membuat warga yang hendak ke rumah sakit menjadi terhambat. Slamet Purwantono, salah satu warga desa Ketapang, menyatakan, karena macet istrinya terpaksa dibawa ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Namun, nyawanya tidak tertolong saat menuju rumah sakit.
8: Jadi, dampak perekonomian juga terganggu, dan juga mohon maaf Bapak, saya ingin sekali saya sampaikan, istri saya aja meninggal kemarin karena macet. Dia dilarikan ke rumah sakit, sudah tidak bisa, sudah meninggal di Jakarta. Ini yang mengiriskan saya. Tapi karena ini saya juga dari pemerintah desa juga berkeinginan untuk supaya kemacetan ini sudah diselesaikan.
3: Sementara itu, GM ASDP Ketapang Banyuwangi, Media Syahrianto Heriawan mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja semaksimal mungkin untuk dapat mengurai kemacetan. Di antaranya dengan penambahan kapal ukuran besar dan juga mempercepat waktu bongkar muat kapal dari 35 menit menjadi 15 menit.
9: Ini ya percepatan aja, jadi artinya komitmen bersama antara kita. Kecuali kalau cuaca ya, kita tidak bisa memungkiri kalau cuaca. Tapi kalau bukan cuaca, dengan kondisi normal, seharusnya bisa.
3: Hingga Selasa pagi, antrian kendaraan truk logistik masih mengular hingga lebih dari 10 km ke arah Pantura atau Situbondo. Selain truk, kendaraan pribadi yang menuju Banyuwangi dari arah Situbondo juga harus ikut mengantri. Antrian panjang ini membuat pengiriman bahan makanan dan sayuran ke sejumlah pasar di Pulau Bali terganggu.
10: Kali, Mbak.
11: Dua kali apa itu?

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Suntikan anggaran ini untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
3: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana Rp20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan, tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran Rp20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar Rp47 triliun.
4: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
3: Sementara Dirut BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, suntikan dana Rp20 triliun ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun. Namun, nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai Rp132 triliun.
5: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Detik-detik bangunan roboh di Nepal usai dihantam banjir bandang sempat terekam kamera amatir warga. Sejumlah infrastruktur rusak dan mengganggu aktivitas warga. Sementara itu korban tewas akibat banjir di Thailand yang berlangsung sejak 16 September lalu kini telah mencapai 8 orang. Kini sebanyak 28 provinsi masih tergenang banjir dan diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu air banjir surut.
3: Detik-detik sejumlah bangunan roboh dan rusak parah usai dihantam arus sungai meluap di Galkot, Nepal terekam kamera amatir. Sebelumnya wilayah tersebut dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi hingga menimbulkan banjir bandang dan membuat jalan, jembatan, dan sejumlah infrastruktur rusak parah. Akibat bencana ini sebanyak 19 orang dilaporkan tewas serta 10 lainnya masih hilang pada Minggu. Hingga Senin, debit sungai masih terpantau deras, sementara tim penyelamat membersihkan material longsor dan berupaya membangun jembatan sementara untuk memudahkan aktivitas warga sekitar. Usai dilanda banjir parah sejak 16 September 2026 hingga Senin waktu setempat, total korban tewas di Thailand telah mencapai 8 orang. Dari sebanyak 42 provinsi yang terdampak, 28 di antaranya masih tergenang banjir, terutama di wilayah tengah, utara, timur, dan timur laut. Banjir telah berdampak kepada 1,8 juta orang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar usai hujan deras berlangsung selama hampir 48 jam. Gubernur Bangkok pada Sabtu juga menambahkan, genangan ini telah menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat akibat terjebak banjir dan kini intensitas hujan deras mulai berkurang. Diperkirakan butuh sekitar 3 minggu untuk menunggu surutnya air dan pejabat di kota Bangkok memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat bencana ini.
0: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung pada Senin. Serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama juga menewaskan 1 orang dan 19 orang lainnya luka-luka.
3: Seorang pria lanjut usia terjebak di tengah kebakaran setelah drone Rusia menghantam gedung Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina di pusat kota Kiev pada Senin. Kepulan asap hitam dan kobaran api memenuhi lantai atas gedung. Di tengah kondisi itu, pria lansia terlihat bertahan di pijakan sempit pada dinding luar bersama sejumlah orang yang berusaha menjauhi asap. Ia bertahan di sana selama sekitar 20 menit sebelum petugas berhasil menjangkaunya dengan tangga. Pria itu kemudian dievakuasi turun dan segera menjauh dari gedung yang masih terbakar. Staf akademi setempat menyebut, pria tersebut merupakan pegawai di gedung itu dan dipulangkan setelah berhasil dievakuasi. Serangan drone Rusia mengakibatkan kerusakan besar pada gedung akademi. Lantai atas gedung terbakar, sejumlah jendela hancur dan bagian dalam bangunan dipenuhi asap pekat. Setidaknya satu orang tewas dalam insiden ini, sementara serangkaian serangan di Kiev pada hari yang sama dilaporkan melukai 19 orang, termasuk diantaranya anak-anak.
0: Kita ke informasi selanjutnya, rambut merah menjadi syarat utama lomba lari yang satu ini, pemirsa. Sekitar 800 orang memadati Santiago, Chile untuk ikut Coloro Run sejauh 3 km. Tak harus alami, peserta boleh datang dengan rambut dicat, bahkan cukup mengandalkan wig oranye.
4: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang.

0: Kami ada yang baru dicat dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Coloro Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif.
1: Hay mucho más de lo que pensamos. Queríamos hacer algo, juntar comunidad, hacer algo chistoso, pero a la vez deportivo. Y ahí nace la idea también.
2: Sentí el llamado a la selva. Escuché que iban a haber un montón de colorines y bueno, y acá estoy.
0: Nama Coloro Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah.
3: Timnas sepak bola Indonesia bermain imbang tanpa gol saat melawan Malaysia di lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Kartu merah yang diterima oleh Tim Haye membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-35.
4: Sejak menit pertama, pertandingan antar Indonesia versus Malaysia berlangsung dengan tensi tinggi. Di menit ketiga, Timnas Garuda sempat menjebol gawang Malaysia. Namun wasit menganulir gol tersebut karena wasit menilai terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Petaka bagi Indonesia terjadi di menit 35. Setelah wasit memberikan kartu merah bagi Tom Hai yang melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Malaysia, Arif Aiman. Hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap tak berubah. Di babak kedua, Indonesia tampil dengan 10 orang, praktis bermain bertahan dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Martin Paes bermain gemilang di bawah mistar gawang, berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan beberapa kali. Hingga wasit meniup peluit panjang, tetap tidak ada satupun gol tercipta.
5: We've got a red card, and that red card for us, I mean, it gave an opportunity, I think, for these boys to forge a brotherhood, to learn how to fight together in a moment for their country, to just keep going, to keep fighting. So, you know, you look at the curse of the red card, but in some ways it was a gift, because it's part of our journey.
6: Yeah, I want to push everyone to keep coming because we need to support also the last game. Try to unite together with the fans and the team, and then all together we can get it done. But we need positive mood from the start, and we need everyone together.
4: Hasil imbang ini membuat siapa yang akan keluar sebagai juara grup A dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup harus menunggu hasil laga terakhir antar Indonesia versus Bangladesh dan Malaysia versus Singapura yang akan digelar Kamis 1 Oktober. Erlangga Wisnuaji, Andrian Saputra, Jakarta.
3: Sukses menambah 3 emas pada hari terakhir Modern Pentathlon Open Piala Panglima TNI 2026, tim pengurus Provinsi MPI Sulawesi Selatan keluar sebagai juara umum. Tim pengurus Provinsi MPI Sulawesi Selatan pun mendapatkan Piala Panglima TNI yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PP MPI Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo.
0: Tim pengurus Provinsi MPI Sulawesi Selatan merebut gelar juara umum sekaligus meraih Piala Panglima TNI. MPI Sulsel memastikan merebut gelar juara umum setelah pada perlombaan hari terakhir pada Minggu menambah 3 medali emas. Ketiga emas itu disumbangkan oleh Muhammad Aldo Raditya, Nadira Putri Halisa, dan Sri Wahyuni. Tambahan 3 emas ini membuat Sulsel secara total mengoleksi 6 emas. Sebelumnya, tim Sulsel meraih emas melalui Happy Cherisyah Montolalu dan Sri Wahyuni.
7: Alhamdulillah sore hari ini kejuaraan Open Turnamen Panglima TNI Modern Pentathlon selesai dilaksanakan di Akademi Udara. Kita sangat berterima kasih kepada seluruh ofisial, seluruh atlet, dan seluruh penyelenggara yang ada di Akademi Udara bahwa saya melihat sangat sukses, kemudian kita bisa mendapatkan beberapa atlet-atlet baru yang bisa tampil di, kita upayakan bisa tampil di kegiatan berikutnya, di turnamen berikutnya.
0: Kejuaraan ditutup oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto yang diwakili oleh Sekretaris Lembaga AAU, Marsma TNI Hari Sofian. Dalam amanatnya, Panglima TNI mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para atlet dan prajurit TNI serta Polri yang telah meraih juara. Setelah upacara penutupan dilanjutkan dengan acara penghormatan pemenang dengan pengalungan medali dan penyerahan uang pembinaan. Ketua Umum PPMPI Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo turut menyerahkan piala Panglima TNI kepada Ketua Pemprov MPI Sulsel Liza Rashid Ali.
3: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Diana Valencia. Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Serdang Kebayoran, Jakarta Pusat. Meski api berhasil dipadamkan, polisi menyelidiki temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar. Sementara itu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dua warung makan terbakar hebat akibat kebocoran gas. Tiga juru masak mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit.
2: Telepon damkar.
3: Bermodalkan tabung alat pemadam api ringan, seorang pedagang berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah kios di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam. Amukan si jago merah berhasil dipadamkan pedagang bersama petugas damkar sebelum merambat lebih luas. Meski demikian, sejumlah pedagang pada Senin siang mempertanyakan temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar yang lokasinya bersebelahan dengan kios terbakar. Kanit Reskrim Polsek Kemayoran, Ibtu Budi Setiadi, menegaskan penyebab kebakaran masih didalami. Dua warung makan berdampingan di Jalan Nichondro Lukito, Kecamatan Melati, Sleman, DIY, Yogyakarta, terbakar hebat pada Senin siang. Selain menghanguskan peralatan memasak, tiga juru masak mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas yang menyambar api dapur. Kobaran api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 5 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi penganiayaan terhadap seorang anak perempuan yang diduga dilakukan sejumlah teman sebayanya viral di media sosial. Korban menangis histeris, sementara sejumlah anak lainnya justru hanya tertawa dan merekam kejadian tersebut. Sementara seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diduga jadi korban penganiayaan sesama santri. Korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan punggung.
4: Video aksi penganiayaan dan perundungan terhadap seorang anak perempuan yang diduga dilakukan sejumlah teman sebayanya viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Korban yang mengenakan kaos berwarna pink terlihat dikerumuni sejumlah anak perempuan lainnya dan mengalami kekerasan fisik. Korban menangis histeris, sementara sejumlah anak lain justru hanya tertawa dan merekam kejadian tersebut. Diketahui sebelumnya korban dan para pelaku terlibat cekcok mulut hingga berlanjut pada penganiayaan. Pasca kejadian, korban disebut trauma dan tidak berani keluar rumah hingga urung pergi sekolah karena mengaku diancam oleh salah seorang pelaku.
5: Saya kepengen Pak minta keadilan sebetul-betulnya sama Bapak, karena anak saya sudah dikeroyok, Pak.
4: Kasus dugaan penganiayaan tersebut kini sudah dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.
6: Kesalahan ini terjadi cekcok antara korban dengan para pelaku. Diduga terjadi penganiayaan tersebut sehingga pelaku memukul korban yang dilakukan oleh lebih dari 3 orang pelaku.
4: Sementara itu, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh sesama santri. Korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan punggung setelah diduga disetrika. Korban berinisial MO berusia 17 tahun, sementara terduga pelaku adalah MR berusia 15 tahun. Keduanya merupakan santri pondok pesantren di Desa Wonokerto, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Perundungan hingga berujung penyiksaan tersebut diduga berawal dari korban yang menolak saat disuruh mencuci baju dan membeli rokok oleh pelaku. Akibat perundungan dan penganiayaan tersebut, korban mengalami trauma berat hingga tidak mau kembali ke pondok.
7: Terus ini anak juga syaratnya mau mengobati sampai selesai, sampai sembuh. Terus yang keduanya dari pihak keluarga ini karena anaknya sudah trauma nggak mau ke pondok, asal bisa ikut ujian sampai lulus. Itu permintaan dari keluarga. Kalau lukanya itu ada dua luka, ada di tangan dan di punggung. Ya, dugaannya ya di setrika.
4: Sementara itu dikonfirmasi Selasa sore, Kepala Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak atau KBPPPA Kabupaten Gresik siap melakukan pendampingan untuk memulihkan trauma dan mengembalikan psikologi korban.
2: Kami langsung bertindak dengan cepat bersama Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan BPTTPPA ke korban, dan juga kami akan melakukan pendampingan psikologi, kemudian memastikan keberlanjutan pendidikannya.
4: Sementara itu hingga kini pihak pengurus maupun pengasuh pondok pesantren belum satupun yang bisa ditemui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang harusnya jadi tempat belajar yang aman justru jadi tempat kekerasan terjadi. Akademisi hingga Dewan Pendidikan Jawa Timur angkat suara untuk memutus mata rantai kekerasan ini dan perlu langkah preventif hingga sistem pengaduan yang aman dan transparan di setiap sekolah.

0: Dunia pendidikan di Jawa Timur kembali tercoreng dengan berbagai kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini, seorang kepala sekolah SMP Negeri di Malang diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya yang tidak menggunakan seragam yang ditentukan sekolah. Alih-alih menasehati, kepala sekolah ini justru melakukan pemukulan terhadap siswa. Kasus ini tetap bergulir sekalipun kepala sekolah ini telah dicopot jabatannya. Sementara itu di Gresik, perundungan menimpa seorang santri difabel. Santri tersebut diduga disiksa hingga disetrika oleh seniornya hingga mengalami luka serius. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Tak hanya soal pencegahan dan rasa aman saat belajar, sistem pengaduan yang ramah dan transparan bagi korban kini menjadi kebutuhan mendesak yang kerap terabaikan.
1: Menganjurkan kepada Dinas Pendidikan dan juga Satuan Sekolah untuk membuat ekosistem yang juga di dalamnya itu ada sistem dini pencegahan kekerasan, sistem pengaduan dari siswa kepada sekolah maupun Dinas Pendidikan secara transparan.
0: Kasus perundungan dan kekerasan di sekolah yang terus berulang mengungkap celah besar dalam sistem perlindungan siswa. Banyak korban enggan bersuara karena takut akan risiko dan tidak tahu harus melapor kemana. Menanggapi kondisi ini, akademisi pun mendesak sekolah untuk menciptakan ruang aman. Tidak hanya saat proses belajar, tetapi juga saat siswa berani melaporkan kejahatan yang mereka alami.
2: Kelakuan yang tidak menyenangkan, siswa perlu aman secara pelaporan gitu ya. Jadi yang selama ini luput dari aktivitas di sekolah maupun institusi pendidikan yang lain, kita seringkali tidak bisa memberikan koridor atau kanal-kanal bagi siswa untuk bisa secara aman melakukan pelaporan gitu.
0: Selama kekerasan ditutupi dan pelaku dilindungi, sekolah bukan lagi menjadi tempat aman belajar mengajar. Penindakan tegas serta sistem lapor yang aman menjadi harga mati agar ruang belajar tidak berubah menjadi ruang trauma. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita ke informasi lainnya, seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang wanita menggunakan becak motor. Peristiwa tersebut dilatar belakangi cekcok usai pelaku mengambil foto serta video korban tanpa izin. Sementara di lokasi lainnya di Surabaya, Jawa Timur, seorang pencuri spesialis memanfaatkan kelalaian kurir pengantar paket untuk menggasak sepeda motornya. Pelaku yang berbodus pura-pura mengamen tersebut akhirnya tertangkap warga. Aksi kriminalitas ini terekam CCTV.
4: Kamera CCTV merekam saat seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara, tega menabrak seorang wanita parubaya hingga terseret beberapa meter. Peristiwa terjadi pada 13 September 2020 lalu. Satgas datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik ke becak motornya berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya, korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang digunakannya. Saat ini, wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH mengundul motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scan paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri sepeda motor sendirian. Dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran, motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam 7 tahun bui. Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Minggu dini hari terekam kamera CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan, hingga uang di kasir raib tak tersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. kasus ini ditangani Polsek Pondokaren. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan ketika petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di Roksimas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sementara di Kota Bogor, ada 4 pohon besar di kompleks Villa Duta yang tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang serta warga.
5: Detik-detik tumbangnya 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di kawasan Roksimas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kepanikan pun pecah, para juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan menyelamatkan motor mereka. Meski sempat diwarnai perdebatan, petugas tetap mengangkut paksa ratusan sepeda motor ke atas truk dan mencabut pentil ban kendaraan yang tertinggal. Kawasan pusat perbelanjaan Roksimas selama ini memang kerap menjadi lokasi langganan parkir liar yang memicu kemacetan panjang. Petugas mengancam tidak hanya akan menyita kendaraan, tapi juga akan menangkap para juru parkir ilegal untuk diserahkan ke panti sosial Kedoya dan dijerat dengan sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menetap MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa mengusir warga dan diproyeksikan dimulai awal tahun depan serta ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif dicecar anggota DPR terkait keberadaan fasilitas mewah di dalam lapas yang awalnya ada namun kemudian tidak ada usai disidak ombudsman. DPR juga mempertanyakan adanya foto warga binaan yang dipajang di salah satu ruangan mewah di lapas tersebut. Kalapas nonaktif berdalih jika foto yang dipajang itu adalah hasil razia.
6: Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas? Kenapa lama sekali? Izin Bapak.
7: Mohon izin jelaskan Bapak. Atas nama tersebut masuk ke lapas Cibinong.
6: Bukan. Figura tadi itu ya. Loh yang ada dikasih kaptip tadi udah berapa Bapak, lama?
7: Mohon izin menjelaskan Bapak bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke kasih kaptip Bapak bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim Kamtip melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak. Dan
6: Pak, saya ingatkan ya.
7: Siap Bapak.
6: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
8: Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI di rapat dengar pendapat pada Senin siang. DPR mencecar terkait foto salah satu warga binaan Jimmy Masrin yang ada di ruangan mewah di dalam lapas. DPR juga mencecar Arief seputar keberadaan barang-barang mewah di ruangan yang awalnya ada namun kemudian dipindahkan setelah adanya sidak ombudsman.
6: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
7: Siap.
6: Silakan Pak.
7: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
6: Kenapa Anda perintahkan? Ya,
7: izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak.
6: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
7: Petugas tersebut, Bapak.
6: Siapa yang merintahkan barang-barang itu masuk?
7: Petugas tersebut, Bapak.
6: Siapa namanya?
7: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtip, Bapak.
6: Anda menjadi kalapas dalam catatan saya,
7: siap.
6: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
7: Siap.
6: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk?
7: Siap, Bang.
6: Yang bukan pada tempatnya.
7: Siap.
6: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
7: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
6: Bapak jangan bohong lah.
8: Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mas Hudi mengaku, dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan Ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
9: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak, apa, bukan dangan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya.
8: DPR meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. DPR juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2 Aji Binong dan seluruh lapas di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Informasi hadir sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Demi menjaga tradisi yang berusia ratusan tahun, generasi muda melangsungkan perang api yang juga ditujukan untuk menetralisasi energi negatif demi keselamatan dan juga keharmonisan desa.
4: Puluhan pemuda dari desa Adat Tuban, Badung, Bali terlibat perang api atau siat geni. Ritual yang menggunakan sabut kelapa yang dibakar ini merupakan tradisi yang dilakukan sekali dalam setahun pada purnama bulan keempat dalam Penanggalan Bali yang juga merupakan rangkaian acara Piodolan Pura dalam desa Adat Tuban.
5: Kalau inti dari kegiatan siat geni ini adalah untuk menetralisir istilah makhluk-makhluk yang kurang berkenan atau yang tidak membawa keberkahan dalam hidup kita, itu kita netralisir, kita tempatkan atau kita pindahkan dari tempat yang tidak sepatutnya.
4: Sebelum berperang, para pemuda yang menggunakan baju hitam, kamen dan udeng ini melakukan persembahyangan di pura dalam kahyangan desa untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan selama acara berlangsung. Para pemuda atau Yowana ini terbagi menjadi dua kelompok yang berhadapan. Setelah lampu dipadamkan, perang pun dimulai. Sabut kelapa yang sudah terbakar diadu satu lawan satu atau kelompok kecil. Asap dan bunga api memenuhi area pura. Percikan oranye keemasan menjadi cahaya utama.
6: Panas, cuman nikmatin aja. Udah di...
7: Tapi tidak ada yang terluka.
6: Iya, tidak ada yang luka kok, aman.
8: Kalau kesusahannya sih ngontrol ego. Egonya aja yang susah dikontrol.
7: Kesentil.
8: Karena emosi juga, kalau lebih emosinya udah pasti bakal duel lah, ibaratnya berantem lah sih.
9: Kalau kebakar itu pasti, cuman semangat kita yang membara membuat anak-anak muda semua yang ikut ini jadi lebih semangat lagi. Gejolak muda.
10: Sampai kapan?
9: Kita berharap semua siat geni ini di Desa Adat Tuban tetap terus lestari dan tidak akan punah.
4: Tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Selanjutnya ada sebuah aksi baik yang muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Nah, berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini banyak mendapat bantuan sumbangan dari banyak pihak.
11: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk-pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar satu minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
12: Istrinya doang?
13: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
12: Iya.
13: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu. Tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
4: Istri Sertu Fahmi, Ayudiah Rosmayati, ikut berperan besar. Setiap pagi ia menyempatkan waktu mengantar anak sekolah lalu segera menyiapkan makanan untuk dimasak.
14: Kalau masak itu kita cicil, jadi sorenya itu kita siapin.

0: bahan-bahan dulu, kayak ayam. Untuk ayam goreng kan kita ungkep dulu, jadi sore kita ungkep langsung masuk ke kulkas. Nah, mulai masak itu sekitar jam 6 pagi. Semoga rumah mobil makan gratis ini bisa menjadi inspirasi untuk kalangan anak-anak muda.
1: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
2: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang
3: Lagi kerja apa gimana di sini?
2: Lagi kerja.
3: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
2: Iya, iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
1: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
4: Musim kemarau ternyata tak selalu membawa bencana. Misalnya di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru jadi berkah bagi petani brokoli dan permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik. Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: beginilah suasana panen brokoli di Desa Kras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, brokoli dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal brokoli setiap hari.
1: Alhamdulillah, kedepannya bagus. Harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pembusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan.
0: Ikan-ikan ini dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kota Bogor masih jadi daya tarik wisata andalan warga Jabodetabek karena memiliki sejumlah destinasi yang cocok untuk keluarga. Nah, kali ini lokasinya asri karena berada di kaki gunung. Nah, kira-kira bisa berbuat apa saja di sana? Kita saksikan liputan selengkapnya.

0: lagi, Bogor jadi tujuan wisata saya kali ini. Tepatnya di Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu surga wisata alam di kaki Gunung Salak. Seperti destinasi liburan saya dan Fania. Jika awalnya Kopi Tubing dikenal sebagai titik awal trekking ke Gunung Halimun maupun tempat seru River Tubing sepanjang 800 meter di Sungai Cikuluwung, nyatanya kini ada berbagai pengalaman baru yang bisa dicoba oleh pengunjung. Kami mulai wisata pagi ini dengan berjalan-jalan di Taman Bunga, bertemu dengan kupu-kupu dan kumbang, lalu lanjut mampir ke kawasan Kebun Tubing Valley. Dari yang awalnya cuma mau singgah sebentar nih, malah jadi nyaman dan keterusan. Ternyata ada beberapa sayur dan buah yang sedang musim panen, sehingga kami pun berkesempatan untuk ikut panen, mencicipi dan membawa pulang sebagai buah tangan. Wah, beruntung sekali loh bisa bawa tomat, terong dan raspberry yang kaya akan antioksidan ini. Tapi memang harus ekstra hati-hati ya, karena tanaman raspberry dikenal sangat kuat dan berduri tajam. Kalau tergores sedikit saja bisa bikin kulit gatal. Di alam liarnya saja, semak raspberry tumbuh membentuk barisan rapat yang sulit untuk ditembus oleh hewan besar sekalipun.
1: Manis dan segar. Ada lagi nih. Depan tapi emang harus hati-hati ya, karena banyak durinya. Hati-hati.
2: Dapet lagi. Nah ini. Yeay.
1: Mohon. Manis, manis. Kalau dia agak gede, manis.
0: Di tempat ini juga tersedia pusat edukasi yang ramah anak hingga lansia. Jadi kalau mau sekalian belajar bercocok tanam hingga panen, ada paketnya. Mulai dari 100 hingga 250 ribu rupiah. Menariknya, kawasan kebun mini berdekatan dengan peternakan yang terus dikembangkan. Tapi meski dalam jarak dekat, sama sekali tidak berbau. Hal tersebut dikarenakan sampah-sampah diurai, diolah menjadi kompos yang sangat berguna. Gak berhenti sampai di kebun dan peternakan, di sini juga ada aktivitas menarik lainnya, yaitu belajar membuat keju mozzarella. Mengandalkan susu sapi dari peternak lokal di sekitar, masing-masing pengunjung bisa belajar mengolah keju dari awal berupa 1 liter susu sapi segar. 1 liter susu segar diaduk dan dipanaskan dengan api sedang bersama dengan asam sitrat dan rennet hingga berada di suhu 38-40 derajat Celcius. Jika sudah panas, matikan kompor dan cek gumpalan. Diamkan sekitar 20 menit lalu mulai tiriskan. Pisahkan antara keju melar dengan susu whey. Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera pada adonan keju. Aduk-aduk di atas kompor, api kecil dan tara. Ini dia keju mozzarella yang sudah jadi. Bisa ditarik-tarik panjang kayak gini nih. Wah, makin gak sabar ya bayangin lumernya di mulut. Wah, seru banget kan pengalaman kali ini. Rp75.000 saja bisa belajar plus bawa pulang hasil karya keju mozzarellanya. Bebas deh, di rumah bisa lanjut bikin pizza lumer seperti di sini atau olahan kuliner yang gak kalah yummy tentunya. Habis main-main, mari kita cicipi hidangan di resto yang berkapasitas 400-500 orang ini yuk. Ada banyak sekali pilihan, tapi sudah di Kopi Tubing, masa nggak nyobain kopinya? Cus yuk kita sekalian melihat proses pembuatan kopi kekinian Mont Blanc. Kombinasi espresso dengan adonan whipped cream, vanilla, kayu manis dan orange bikin tenggorokan semeger. Jangan lupa cobain juga kopi susu favorit di sini yang pakai gula aren. Ragam menu kuliner Nusantara juga tersedia di sini. Yang paling unik dan menarik perhatian adalah sapi dalam kelapa. Sapinya dioseng bersama rempah paprika serta bumbu pedas gurih. Setelah matang, daging osengnya disajikan di dalam kelapa muda tanpa air yang menghadirkan sensasi berbeda. Semua makanan sudah tersaji di atas meja. Langsung saja kita nikmati bersama yuk. Sapi dalam kelapa ini unik banget loh. Ada seger-seger dan lembut khas dari kelapanya. Dinikmati pakai nasi hangat. Waduh, mantep bener deh.
1: Yang aku masih ada smoky-smokinya, aromanya enak banget. Pedesnya dapat, gurihnya juga
0: nikmat banget. Rahang tuna dan iga garang asam yang dicincin vanilla juga sukses bikin lidah bergoyang. Endul pisan, jadi pengen cobain yang lain juga nih. Ini mah antara doyan atau kelaparan habis beraktivitas seharian ya. Selanjutnya, jalan-jalan kemana lagi ya kita? Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kita punya informasi dari dunia film. Ini ada dua film animasi yang merilis trailer terbarunya. Ada film Forgotten Island yang mengisahkan dua sahabat berpetualang di Pulau Fantasi, serta film Ray Gun yang mengisahkan detektif swasta di era 30-an yang sedang menyelidiki misteri di kota futuristik.
6: You know how you're always saying, I need to plan ahead in life? Well, I've got a plan for our future.
0: Kisah dua sahabat sejati bernama Joe dan Raisa menjadi pusat dalam cerita di film animasi terbaru berjudul Forgotten Island. Kisah dimulai dari dua sahabat karib lulusan SMA yang akan menempuh jalan hidup masing-masing. Dan keduanya merayakan malam terakhir bersama. Namun mereka justru tak sengaja menemukan portal misterius yang membawa mereka ke Pulau Nakali. Sebuah pulau fantasi yang dipenuhi makhluk mitologi dari cerita rakyat Filipina. Menghadirkan penyanyi Her, Liza Soberano, dan Dave Franco sebagai pengisi suara, Forgotten Island mengajak penonton untuk bernostalgia ke era 90-an di mana smartphone dan media sosial belum menjadi keseharian. Film animasi ini dijadwalkan tayang di bioskop Tanah Air pada 2 Oktober mendatang. I will never forget you. Hold on to your friend.
7: Photos are like this business. It's all about the light.
0: Sementara itu, film animasi lainnya juga akan hadir di layar streaming berbayar. Film bertajuk Ray Gun ini berkisah tentang seorang detektif zaman kuno yang menyelidiki misteri di sebuah kota futuristik tempat manusia dan makhluk luar angkasa hidup berdampingan. Film mengikuti kisah seorang Raymond Gun, detektif swasta yang terlibat kasus rumit seperti pembunuhan hingga alien.
8: Most flameouts, they leave the city, but not you.
0: Raymond Gun kemudian mendapat tugas untuk menyelidiki kasus seorang bintang pop kontroversial bernama Venus Nova. Karakter Venus Nova diisi suaranya oleh Scarlett Johansson. Film Ray Gun dijadwalkan tayang di platform tersebut pada 8 Desember 2026.
9: Mr. Gun, will you be making a statement?
10: Stay tuned.
11: I like you.
3: Beralih ke dunia film tanah air, bicara soal perasaan ternyata tak selalu mudah untuk berkata tidak. Ada yang rela mengesampingkan diri sendiri demi membuat orang lain senang, seperti yang terjadi dalam film People Pleaser. Sementara itu film Warga Rusun 609 hadir dengan perpaduan ketegangan, gangguan supranatural, dan tingkah pola para penghuni rumah susun.
10: Bu, cepetan Bu, Kak Karina mau mandi katanya.
11: Bu, enggak Bu, bukan aku yang ngetok, itu Dino.
12: Kebiasaan sulit menolak permintaan orang lain ternyata bisa jadi persoalan yang cukup rumit. Fenomena tersebut diangkat dalam film drama komedi terbaru bertajuk People Pleaser, si paling gak enakan, yang terinspirasi dari cerita nyata.
13: Ya, gak apa-apa. Hektik banget di kantor.
14: Iya hektik, kalau semua teman lu minta tolong lu iain. Lu sesekali bilang enggak.
12: Kisah tersebut dikemas melalui konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Disutradarai Bobby Prasetyo, film ini melihat sisi lain dari sikap terlalu mengutamakan orang lain. Di balik keramahan dan keinginan menjaga perasaan sekitar, seorang people pleaser seringkali harus mengesampingkan kebutuhan hingga perasaannya sendiri. Daya tarik film semakin kuat dengan kehadiran Mawar De Jong dan Ardit Erwanda sebagai bagian dari jajaran pemeran utama. People Pleaser dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 November mendatang.
13: Bisa.
15: Dukun tersohor, senior saya, spesialis malam pocong, fix nanti malam bakalan.
12: Warga Rusun 609 hadir sebagai film horor komedi terbaru Indonesia yang siap menghibur penonton tanah air di bioskop.
15: Gimana Bu Damai, berhasil kan? Pala bapak kau berhasil.
16: Kalau ada warga yang nggak mau pindah, saya ambil cara paksa.
12: Disutradarai Herwin Novianto, film ini mengisahkan para penghuni rumah susun yang harus menghadapi gangguan arwah di tengah berbagai persoalan kehidupan mereka. Dengan durasi 1 jam 43 menit, penonton diajak mengikuti ketegangan dari gangguan supranatural yang berpadu dengan tingkah laku dan permasalahan para penghuni rusun. Perpaduan tersebut membuat film Warga Rusun 609 tidak hanya menghadirkan suasana horor, namun juga menyelipkan sejumlah adegan komedi. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Oktober mendatang.
15: Kalian saja yang pergi!
17: Kentut orang hidup aja bau, apalagi kentut orang mati.
3: Karya terbaru musisi tanah air kembali hadir dengan sentuhan musik berbahasa Jawa. Darboy Gang dan Arlida Putri berkolaborasi dalam Bakul Sayur yang mengisahkan perjuangan dan ketulusan demi orang tercinta. Sementara itu, Happy Asmara merilis Penggantine yang membawa cerita tentang patah hati dan kehadiran sosok mengganti. Informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia News Hour pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

Penyanyi Hilarius Daru Indrajaya atau Daru Boy Gang kembali menyapa penggemar melalui tembang anyarnya bertajuk Bakul Sayur. Tak sendiri dalam proyeknya kali ini, ia menggandeng penyanyi Arlida Putri. Memiliki lirik berbahasa Jawa, Bakul Sayur bercerita tentang seseorang yang terus bekerja dan berjuang demi orang yang dicintainya dalam kehidupan sehari-hari.

Penyanyi Happy Asmara kembali menghadirkan karya terbarunya bertajuk Penggantine. Memiliki lirik berbahasa Jawa, lagu ini bercerita tentang ketulusan seseorang yang siap menjadi sandaran, pelipur lara, sekaligus sosok pengganti bagi

Halo, selamat sore pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bangkok telah memicu banjir sejumlah wilayah hingga pemerintah setempat menetapkan status bencana di seluruh 50 distrik di sana. Di tengah kondisi tersebut, satu WNI sempat terjebak di sebuah hotel karena akses jalan tergenang. Informasi terbarunya dari lapangan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS.

Ratusan peserta para atau pra pendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dalam kegiatan pra pendidikan. Sebanyak 178 orang harus menjalani perawatan intensif.

0: Pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir itu berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
1: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
2: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
1: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusufah Rizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
3: Sudah mau nikah juga benar?
4: Yeah.
3: Kapan, Mas?
4: Ya, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
3: Tahun depan.
4: Insya Allah tahun depan.
1: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagaimana pencarian korban di hari ke-17 ini, korban KM Virgo Transport 8? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia M. Risanta yang berada di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore, Risanta. Informasi apa yang bisa Anda perbarui hingga sore ini? Silakan.
5: Ya, selamat sore Heranov, dapat kami laporkan pada sore hari ini perkembangan di hari ke-17 operasi SAR pencarian terhadap para korban kapal tenggelam dan terbalik KMP Virgo Transport 8. Jadi kami masih menunggu proses dari evakuasi satu jenazah yang ditemukan di perairan Laut Jawa, masih di badan kapal dari KMP Virgo Transport 8. Jadi prosesnya masih berlangsung, kami masih menunggu kedatangan jenazah dan juga evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan jenazah sendiri sudah berada di KN SAR Pacitan yang berada persis di perairan Laut Jawa, tidak jauh dari bangkai kapal

0: GoTransport 8. Kami ingin juga menginformasikan bahwa sesuai data yang sementara yang kami terima dari Basarnas pada sore hari ini, bahwa tercatat yang masih dalam pencarian adalah dalam pencarian itu ada sebanyak 61 orang penumpang. Sementara tercatat juga 108 selamat, sementara meninggal dunia ada 74 orang. Jadi total penumpang yang sudah ditemukan dengan kondisi selamat dan meninggal dunia itu ada 182 orang. Jadi prosesnya sampai sekarang data-data ini masih disajikan, masih menunggu kevalitan data lagi tambahan, menunggu perkembangan terbaru dari operasi SAR yang berlangsung hari ini, melibatkan unsur udara dan juga unsur dari para penyelam dan juga kapal-kapal dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut di perairan Laut Jawa. Dan juga kami masih menunggu perkembangan-perkembangan yang terbaru, ya, karena sampai saat ini di posko induk dari poskonya SAR untuk pencarian korban dari penumpang KMP Virgo Transport 8 ini masih menunggu kabar-kabar terbaru dari teman-teman mereka yang bertugas di lapangan khususnya di perairan Laut Jawa. Erano.
1: Baik, yang kita tunggu juga angle-nya adalah upaya proses hukum yang akan dilakukan. Bagaimana kemudian pemeriksaan sejauh ini? Siapa yang bertanggung jawab dengan peristiwa ini, Risanta?
0: Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana penyebab utama dari kecelakaan kapal. Memang KNKT masih melakukan pengusutan. Kemudian juga di balik itu semua dari operator kapal sendiri menyatakan bertanggung jawab dengan tragedi memilukan yang sampai saat ini sudah membuat penumpang dan mengakibatkan penumpang 74 orang meninggal dunia. Dan proses sendiri, untuk proses ada selfie yang dilakukan oleh operator adalah dengan mereka tetap mendatangkan dengan tim-tim ahli dari luar negeri, tapi sejauh ini prosesnya juga masih menunggu perkembangan terakhir yang akan disampaikan mereka secara resmi. Tadi malam saya sempat juga menanyakan kepada perwakilan dari PT Shipping Virgo, salah satu dari perusahaan yang menjadi operator dari KMP Virgo Transport 8 ini, bagaimana proses selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan atau pembalikan kapal sendiri. Karena terus terang saja, menurut Basarnas, mereka dalam operasi di bawah laut memang mengalami kendala selain dengan cuaca dan arus yang kuat, tapi mereka juga mengkhawatirkan bahwa kondisi badan kapal yang dalam kondisi miring atau trim ini sangat berbahaya bagi operasi di bawah laut, terutama bagi tim penyelam. Makanya tim penyelam sendiri bergerak sangat hati-hati dan dengan menggunakan SOP dan safety. Karena bagaimanapun juga perairan Laut Jawa ini dikenal perairannya dengan cuaca yang tidak bersahabat, ditambah dengan kondisi kapal yang agak sedikit miring dan sewaktu-waktu terjadi pergeseran, inilah yang dikhawatirkan oleh tim SAR gabungan sendiri. Makanya mereka berharap secepatnya proses pembalikan kapal ini bisa dilakukan dalam rangka upaya untuk percepatan agar para korban yang diduga masih ada terjebak di dalam badan kapal ini bisa dilakukan pengangkatan ataupun segera dicari di dalam kapal dengan mudah dengan proses kapal yang sudah ke posisi normal. Heranov.
1: Ya, dengan skema itu apa kemudian harapan terakhir bagi keluarga Risanta?
0: Ya, keluarga sendiri berharap bahwa secepatnya proses pengangkatan, karena sampai sejauh ini para keluarga penumpang yang masih bertahan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sangat mengharapkan bahwa pihak yang terkait, terutama dari operator kapal Virgo Transport 8 untuk segera melakukan proses pembalikan dalam rangka mendukung percepatan pencarian para korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal, dalam bangkai kapal dari Virgo Transport 8 ini. Harapan ini memang disampaikan mereka dalam beberapa saat yang lalu kepada para wartawan dan kami sendiri, bahwa mereka sangat berharap bahwa proses ini jangan sampai dengan proses yang begitu lama, sehingga sedikit sekali tipis harapan untuk menemukan kembali kondisi para korban dalam kondisi yang selamat. Tapi mereka tetap optimis bahwa mungkin kemungkinan saja ada para korban ini yang masih bisa diselamatkan. Dan mereka sangat bergantung kepada tim operasi SAR gabungan yang bergerak secara dinamis dan tetap

0: dengan kondisi apapun melakukan proses penyelaman, proses pencarian di seputaran badan kapal. Kemudian juga mereka melakukan pencarian di seputaran area di titik dari titik terbaliknya KMP Virgo Transport 8 ini, termasuk juga menyusuri kawasan-kawasan pesisir dari provinsi Kalimantan Tengah yang sangat berdekatan dengan lokasi terbaliknya kapal. Heranov.
1: Baik, kita doakan yang terbaik buat pencarian korban di sana. Terima kasih untuk waktunya, Risanta. Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.
2: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
5: Ya.
4: Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Ya, bisa, kalau begini
5: ya.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
2: tadi.
8: Tidak hanya
2: kan begitu.
3: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Berikutnya, informasi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Suntikan anggaran itu untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan juga penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
9: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana Rp20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran Rp20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar Rp47 triliun.
10: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November. Sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
9: Sementara Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan suntikan dana Rp20 triliun ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai Rp132 triliun.
11: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
9: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Arief Kurniawan, Jakarta.
1: Sementara itu Presiden Prabowo juga menginstruksikan secara tegas bahwa tidak boleh ada lagi pembedaan pelayanan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di rumah sakit. Presiden juga meminta agar antrean layanan pasien BPJS Kesehatan diupayakan bisa lebih pendek lagi. Instruksi dari Presiden ini disampaikannya oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin petang. Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan. Menkes juga menyebut Presiden juga ingin mengetahui layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta apa yang menjadi kendala mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
12: BPJS kan dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN, dan rumah sakit swasta. Jadi Bapak Presiden ingin mendengarkan bagaimana layanan BPJS diberikan oleh rumah sakit swasta dan masalah-masalahnya apa.
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta rumah sakit tidak lagi membedakan pelayanan pasien BPJS dan non-BPJS. Antrean pasien BPJS juga diminta untuk dipangkas. Pemerintah bahkan menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan. Dan muncul pertanyaan, apakah suntikan dana dan juga instruksi Presiden itu cukup untuk benar-benar menghadirkan pelayanan BPJS yang setara bagi masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI bermitra dengan Kemenkes dan juga Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat sore Bapak Ibu, Bu Irma dan juga Bang Timbul.
13: Selamat sore, keduanya. Pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Baik, sedianya kami juga mengundang dari pihak BPJS Kesehatan dan juga Kemenkes belum bisa bergabung. Saya langsung minta perspektif dari Anda, Bang Timbul, melihat standing point Pak Prabowo, seberapa optimis Anda dengan keyakinan itu untuk tidak ada lagi suntikan dana ya, 20 triliun rupiah, artinya tidak ada lagi narasi yang kita dengar nanti pelayanan BPJS akan dibeda-bedakan, Bang Timbul.
14: Ya, terima kasih. Jadi tentunya 20 triliun itu kan memang sudah dicadangkan dalam APBN 2026. Ya. Nah, pada saat masa Pak Purbaya itu nggak pernah direalisasikan, baru Menteri Keuangan baru muncul ya, dan Presiden menginstruksikan, artinya memang 20T ini sangat kita apresiasi pencairannya untuk mendukung proses kemampuan ketahanan cash flow-nya program JKN. Karena memang sekarang dengan setiap bulan defisit 2 triliun menggerus aset bersih yang akhirnya juga ketahanan kemampuan membiayai itu kan tinggal 1,3 bulan. Nah, artinya tidak sehat. Yang sehat itu 1,5 bulan. Nah, tentunya kalau nggak ada tambahan dana di 2027 defisit seperti yang terjadi 2014 sampai 2019, tidak punya uang untuk membayar ke ke rumah sakit dengan tepat waktu, yang akhirnya menambah beban 1% dari BPJS. Nah, tentunya ini memang kita harus dukung. Dan tetapi apakah yang 20T itu menjadi solusi sistemik? Tidak juga. Dia akan hanya untuk membantu di jangka pendek. Yang 2027, 2028, 2029 bagaimana? Karena 20T pun dengan konteks defisit tiap bulan 2 triliun akan juga habis. Nah, tentunya itu yang kita dorong. Selain nanti 20T, kita juga dorong ada kenaikan iuran untuk PBI JKN dulu. Yang memang itu juga sumbernya dari APBN. Jadi kan sebenarnya 20T bisa dimaknai sebagai peningkatan iuran PBI JKN atau membayar sebagai uang tunai. Nah, baik, kalau yang lebih sistemik itu kenaikan iuran, tetapi kan tidak dipilih. Nah, tentunya dengan adanya 20T, ya memang sebagai hal yang sangat penting untuk peningkatan perbaikan layanan. Nah, tetapi memang kalau kita melihat layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien JKN ini kan tidak hanya melulu yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
1: Okay.
14: Karena di Impres 1/2022 itu banyak kementerian lembaga yang memang juga harus mendukung bagaimana program JKN ini lebih baik. Misalnya terkait dengan pengawasan penegakan hukum terhadap rumah sakit yang melanggar hak pasien. Selain BPJS punya BPJS 1, juga kan sebenarnya Kemenkes punya kewenangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.
1: Okay.
14: Dinas-dinas kesehatan. Bagaimana juga Pemda itu juga kan memiliki rumah sakit daerahnya. Bagaimana Kementerian Kesehatan juga memiliki rumah sakit tipe A, vertikal. Yang kalau kami BPJS World, itu juga sering mengalami persoalan di rumah sakit milik pemerintah.
1: Okay.
14: Nah, karena itu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ayo segerakan pengawasan pembenahan sehingga sebagai contoh nih, banyak yang kami terima ketika mau dirujuk ke rumah sakit tipe A, rumah sakit vertikal, nunggunya sangat lama sehingga pasien diparkir terus di rumah sakit RSUD misalnya, untuk mau masuk ke rumah sakit tipe A, misalnya PON, RSCM, itu lama menunggunya. Nah, kayak begini nih punya kewenangan siapa? Ya Kemenkes, karena itu kan milik Menkes. Kemenkes maksud saya. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi tidak sekedar hanya bagaimana menghimbau, tapi ada sebuah action yang real, pembenahan yang memang memastikan hak pasien atas penanganan untuk mendapatkan rawat inap itu bisa segera, apalagi yang namanya rujukan ke tipe-tipe A seperti itu.
1: Okay.
14: Dan mengacu pada tidak boleh ada pembedaan. Rumah sakit dilarang melakukan diskriminasi baik pasien umum maupun pasien JKN. Nah, yang punya kewenangan untuk memastikan tidak terjadi siapa? Ya Kemenkes juga. Di rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah, pemerintah daerah. Demikian juga BPJS Kesehatan di BPJS 1 yang siap membantu pasien. Nah, ini yang tentunya kolaborasi seluruh kementerian lembaga yang punya kewenangan ini bisa memastikan bahwa hak pasien bisa mendapatkan akses yang layak. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara wajib menyediakan faskes yang layak. Layak itu aksesnya mudah, pelayanannya baik, dan tidak disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang. Tidak diberikan obat hanya 7 hari padahal resepnya 30 hari. Ini semua kan persoalan yang ada di tingkat faskes rumah sakit maupun di faskes tingkat 1. Nah, jadi kami sih berharap bagaimana Presiden juga bisa nih mengevaluasi Impres 1 tahun 2022. Bagaimana pengawasan penegakan hukum bagi pelaksanaan yang tidak sesuai. Nah, jadi 20T itu memang harus didukung oleh peningkatan layanan kesehatan, tetapi tidak hanya bertumpu pada BPJS Kesehatan.
1: Okay.
14: Ada kementerian lembaga yang punya fungsi kewenangan yang lebih memastikan terjadinya pelayanan yang lebih baik tanpa diskriminasi, tanpa adanya yang menyebabkan pasien jadi korban seperti itu.
1: Baik, langsung saya lempar ke Bu Irma, melihat standing point tadi, bagaimana meresponnya Bu, fungsi kontrol nanti Kemenkes, kolaborasi seperti apa untuk mendapatkan akses yang lebih layak, lebih tepat ke masyarakat, tidak dibedakan, termasuk juga tadi standing pointnya Bang Timbul. Tentu tidak ada potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan suntikan dana 20T itu ya, Bu Irma?
15: Ya, ya betul. Kalau tidak boleh dibeda-bedakan itu sudah Undang-Undang Dasar ya, yang menyatakan itu konstitusi kita. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin saya berharap lebih banyak lagi kepada Presiden, bukan hanya yang 20 triliun ini yang apa yang Presiden kucurkan, tapi kami tentu berbangga hati, tentu juga mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden. Nah, kan 20 triliun itu hanya cukup untuk di November ya, kalau kita apa namanya kontribusikan untuk menambah ya, menambah atau menempatkan anggaran itu di anggaran BPJS 2026. Karena setiap bulan BPJS sudah tekor nih ya, sudah defisit 2 triliun. Nah, saya melihat dan ingin menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, untuk penerima bantuan iuran kita yang sekarang ya, yang sekarang ini diefisiensi oleh Kementerian Sosial, ada lebih dari 11 juta, tapi sudah direaktivasi 2 juta, tinggal 9 juta. Ini kalau kemudian bisa direaktivasi lagi, ditambah juga dari UHC yang Pemda itu juga bisa ya kemudian direaktivasi lagi, saya kira apa yang diharapkan Presiden itu bisa dicapai. Okay. Nah oleh karena itu kami atau saya mengusulkan ya menyampaikan usulan kepada Presiden agar dana kesakitan masyarakat ya dari cukai rokok itu bisa dibagi diserahkan kepada BPJS sebagian besar agar dana kesehatan kesakitan masyarakat itu bisa menjadi apa namanya tambahan untuk BPJS bisa menangani pasien-pasien sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden. Okay. Saya kira usulan ini patut saya sampaikan, mungkin Presiden juga mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan sehingga dana kesakitan masyarakat yang bisa diambil dari dana cukai rokok itu bisa diberikan kepada BPJS Kesehatan sehingga bukan hanya sekedar menalangi defisit tapi juga memberikan ya kepada masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik itu bisa kembali mendapatkan akses kesehatan publik yang sebelumnya sudah diberikan.
1: Baik.
15: Nah, ke depan tentu akan lebih banyak lagi pasien-pasien rentan kita ya, penyakit-penyakit katastropik itu yang juga harus dipikirkan oleh kami dari Komisi 9 untuk bisa disampaikan kepada Pak Presiden agar Pak Presiden juga paham bahwa pengidap penyakit katastropik di Indonesia sangat tinggi. Baik. Sehingga dibutuhkan anggaran yang lebih banyak lagi untuk bisa membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan publik.
1: Baik, ada harapan begitu ya Bu ya, realokasi anggaran ke kesehatan lebih banyak.
15: Tapi kita sudah kami di Komisi 9 Herano mengapresiasi loh ya apa yang dilakukan Presiden untuk 20 triliunnya gitu. Baik. Karena ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar bisa masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan publik yang lebih baik lagi karena defisitnya sudah dibayar.
1: Ya, poin berikutnya adalah kalau teman-teman Komisi 9 tentu sudah melakukan sidak juga begitu ya ke sejumlah rumah sakit, kalau melihatnya apa sih yang menjadi permasalahan antrian panjang itu? Apakah memang dokternya gak cukup, kapasitas rumah sakit kita yang belum memadai, atau sistem rujukannya juga masih belum cukup, Bu Irma?
15: Ya, saya kira begini, memang banyak ya komplain dari dokter maupun dari rumah sakit terkait tarif inasi bijis. Dan ini memang harus diperbaiki juga kalau ingin agar servis pelayanan publiknya bagus. Nah, yang kedua, untuk seluruh rumah sakit tidak membeda-bedakan, bahkan mensamaratakan ya, pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan Presiden itu harus wajib dan tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien.
1: Oke.
15: Semua pasien harus dilayani sesuai dengan apa yang sudah menjadi kontrak antara BPJS dengan rumah sakit. Nah, kalau kemudian ada rumah sakit yang tidak mau melayani, misalnya sering menolak pasien, saya kira BPJS perlu ya memutus kontrak mereka aja daripada kemudian itu membebani masyarakat. Masyarakat datang ke sana untuk berobat ditolak. Karena tidak ada disampaikan tidak ada kamar dan lain sebagainya. Padahal kamarnya kalau yang bayar kamarnya ada, kan itu yang sering terjadi sekarang. Nah, ini yang harus ditegaskan lagi oleh Kementerian Kesehatan seperti yang tadi Adinda Timbul sampaikan juga bahwa Kementerian Kesehatan perlu melakukan memberi tindakan tegas kepada rumah sakit di seluruh Indonesia. Meskipun itu rumah sakit swasta, saya kira Kementerian Kesehatan bisa juga memberikan dorongan ya, kemudian mengawal juga rumah sakit swasta ini agar tidak menolak pasien dalam kondisi apapun. Kan bisa dirujuk kalau memang tidak ada alatnya. Jadi nggak boleh ditolak, harus diterima, ditindaklanjuti. Kalau tidak ada alat, tidak ada dokternya, silakan dirujuk.
1: Baik, saya kembali ke Bang Timbul. Apakah selama ini Indonesia ini punya standar nasional ya Bang? Untuk pelayanan pasien BPJS, apakah harus ditetapkan dalam waktu dekat standar nasional itu untuk kelayakan pelayanan kesehatan kita? Atau ada indikator lain, Bang Timbul?
14: Ya, sebenarnya kan memang dengan adanya Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan, bahwa dijelaskan dengan sangat jelas itu hak-hak pasien, hak rumah sakit, kewajiban rumah sakit, ya, faskes dan sebagainya, itu merupakan bagian dari standar-standar yang harus dipenuhi ya. Yang tentunya memang ini yang harus mendapatkan perhatian pemerintah, bahwa ketika regulasi sudah ada, tinggal dijalankan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini yang kembali banyak persoalan di lapangan ketika pasien peserta JKN yang jadi pasien ini tidak tahu, sehingga menjadi celah buat oknum faskes memanfaatkan. Karena biar bagaimanapun juga regulasi JKN ini cepat berubah, tetapi memang untuk bagaimana bisa dipahami oleh rakyat secara lebih mendalam itu kurang gitu ya. Akhirnya ketika ada pasien masuk, kemudian dia disuruh bersama, padahal program JKN tidak lagi membebani peserta. Karena tidak tahu dibayar gitu kan, karena tidak tahu beli obat sendiri, karena tidak tahu 3 hari ya pulang-pulang aja, padahal dalam kondisi belum layak pulang. Nah, makanya memang tentunya ini juga harus terus mengedukasi supaya pasien, peserta JKN ini juga tahu bahwa standar-standar minimalnya itu jelas. Dan sesuai dan sebenarnya sudah ada gitu. Tinggal bagaimana konsistensi rumah sakit menjalankan bahwa hak pasien itu ini loh, ya. Bahwa kewajiban pasien ini ada, bagaimana hak rumah sakit ada, kewajiban rumah sakit ada. Jadi ini sudah diatur dengan sangat jelas. Dan tentunya perjanjian kerjasama yang tadi disebutkan oleh Mbak Irma antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu kan juga memberikan standar pelayanan kepada pasien JKN yang dilakukan harus oleh rumah sakit. Tidak boleh ada yang dilanggar. Misalnya pasien harus bagaimana dilayani berdasarkan indikasi medis. Ya, yang sering kita dengar itu kan pasien ibu mau melahirkan dalam kondisi indikasi medisnya normal, malah diarahkan kepada sesar. Nah, ini kan nggak boleh, bahwa operasi sesar memang akan meningkatkan pendapatan, tapi memang hak ibu itu atas indikasi medis persalinan biasa. Nah, kalau ibu yang nggak tahu disuruh ya iya aja kan begitu. Padahal ini adalah indikasi medisnya masih dilakukan persalinan biasa normal. Nah, itu kan contoh-contoh yang kerap kami terima laporan, sehingga harusnya memang ada proses edukasi pemahaman sehingga pasien juga ngerti. Nah, yang saya harapkan sih memang juga BPJS Kesehatan membangun komunikasi terus dengan pasien sehingga apa yang menjadi persoalan langsung. Nah, tentunya ini yang harus dibangun sistem ini, dan tentunya juga bagaimana memastikan layanan di rumah sakit benar-benar bisa baik ya, tidak lagi ada antrian, antrian nunggu obat, antrian di poli dan sebagainya. Nah, ini juga tadi harusnya memang jelas sistem rujukan itu tidak menyerahkan kepada satu rumah sakit sehingga penuh. Nah, ini kan ada berbagai rumah sakit, dirujuklah berdasarkan memang kondisi pasien yang dirujuk. Kalau di sana sudah penuh, diserahkan ke yang lain. Atau pasien memang melalui Permenkes 16/2024 sistem rujukan boleh memilih. Nah, ini kan juga edukasi kepada pasien. Silakan Anda mau milih mana untuk dirujuk ke rumah sakit mana, seperti itu. Nah, ini kembali kepada edukasi supaya pasien mengerti tentang hak dan kewajibannya.
1: Saya terakhir ke Bu Irma sekaligus closing statement Anda, Bu Irma. Apa kemudian yang menjadi sanksi yang tepat diberikan kepada rumah sakit yang tidak melakukan kesetaraan layanan BPJS, Bu Irma?
15: Ya, kalau saya sih tegas saja ya, putus kontraknya, gitu ya, karena masih banyak pelayanan kesehatan yang lain juga mau melakukan kontrak kerja dengan BPJS, ya toh banyak ya yang mau, jadi nggak perlu juga kita takut untuk misalnya mengambil tindakan tegas, seperti yang terjadi misalnya nih, ya sudah tahu itu pasien gawat darurat, tapi kemudian tidak diterima, malah dirujuk langsung, kan harusnya nggak boleh tuh. Ya, ditangani dulu, masukkan ke UGD dulu, ditindaklanjuti dulu, baru kemudian kalau memang nggak ada alatnya, nggak ada dokternya, baru dirujuk. Kan harusnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi apa namanya poin dari Komisi 9 kepada Kementerian Kesehatan. Untuk tidak hanya sekedar memberikan surat edaran, tidak hanya sekedar memberikan surat peringatan, tapi harus ada punishment juga, sehingga rumah sakit yang menolak pasien tersebut bisa apa namanya menjadi rumah sakit yang betul-betul ya bisa melayani publik dengan baik. Jadi akses akses pelayanan kesehatan publiknya bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Baik, semoga pandangan Ibu nanti akan dibahas langsung dengan pihak Kemenkes dalam waktu dekat ya, Komisi 9 dengan Kemenkes begitu ya. Bu Irma akan lakukan rapat kerja. Baik, kita tunggu nanti babak barunya. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu berdua, Irma Suryani Caniago, Bu Irma, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Nasdem, dan juga Bang Timbul Siregar, koordinator advokasi BPJS Watch. Selamat sore Bapak Ibu.
14: Baik, terima kasih.
1: Berikutnya yang juga menjadi sorotan, biaya ibadah haji 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga tur. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
17: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, pemirsa, biaya ibadah haji tahun 2027 berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan harga aftur. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto perintahkan kenaikan ibadah haji atau biaya ibadah haji tidak memberatkan jemaah, serta meminta sapu bersih kartel dan juga mafia haji umroh.
18: Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melaporkan perkembangan pembahasan terkait besaran biaya haji kepada Presiden Prabowo. Irfan menyebut besar biaya yang diusulkan pemerintah belum dapat diungkapkan karena masih dibahas bersama DPR. Namun ia mengakui biaya penyelenggaraan haji secara total berpeluang naik. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kenaikan harga aftur di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang dinamis. Meski demikian, pemerintah mengaku akan berupaya agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah.
19: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
18: Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto Senin sore, Irfan mengatakan Presiden Prabowo meminta perubahan biaya tersebut tidak sampai memberatkan para jemaah. Gus Irfan menambahkan, salah satu formula yang dibahas adalah perubahan komposisi antara BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji dengan nilai manfaat. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52% banding 48%. Dengan komposisi biaya perjalanan haji atau BPIH yang ditanggung jemaah haji adalah 48% dan 52% ditopang nilai manfaat. Formula ini diharapkan dapat menjaga agar beban yang ditanggung jemaah haji tidak terlalu memberatkan. Selain soal biaya haji, Prabowo juga memerintahkan untuk melakukan bersih-bersih ekosistem haji dan umroh. Gus Irfan menyebut Presiden mengapresiasi langkah Kementerian Haji memberantas kartel, mafia, serta berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat merugikan calon jemaah. Presiden juga mendukung hotline berantas mafia haji dan umroh yang sebelumnya diluncurkan Kementerian Haji dan Umroh.
19: Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah. Yang kedua, beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
18: Kementerian Haji juga melakukan validasi data terhadap 5,7 juta jemaah haji untuk memangkas antrian berangkat haji. Hasilnya ditemukan 400 ribu data jemaah haji invalid, sehingga antrean ibadah haji menjadi lebih pendek dari 26 tahun menjadi 14 tahun.
20: Rata-rata antrian di seluruh Indonesia 26 tahun, tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama. Akhirnya Pak Menteri, saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun. Sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400 ribuan itu.
18: Selain soal masa antrian haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak menambahkan, Prabowo juga meminta dilakukan rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Prabowo mendorong agar dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji agar kondisi faktual keuangan haji dapat diketahui untuk masa depan penyelenggaraan ibadah haji. Audit forensik keuangan haji juga dilakukan dalam rangka bersih-bersih perhajian Indonesia dari kartel haji dan kartel umroh. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lain, ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
21: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
22: Baru lulus atau?
23: Baru lulus tahun ini juga.
22: Sebelumnya udah kerja?
23: Udah.
22: Nah, di mana?
23: Di toko baju.
22: Ini nyoba baru, peluang baru?
23: Iya.
22: Harapannya apa, Kak?
23: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
21: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
24: Harapannya apa, Bapak? Dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa? Ya,
25: karena apa ya? Hidupnya terus berjalan.
24: Ya.
25: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
24: Oke. Okay.
25: Ya, apa ya? Kalau saya bisa diterima sih, pekerjaan apa saja. Yang penting bisa kerja.
24: Yang penting.
21: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
26: Jadi job fair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui job fair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung datang dan mempertemukan langsung.
21: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Pemirsa, MRT Jakarta tak hanya berupaya untuk memperluas konektivitas transportasi publik, pengelolaan sejumlah aset di sekitar stasiun juga mulai dikembangkan agar tak sekadar mencari tempat transit. Pengembangan ini menyasar berbagai fungsi, mulai dari area komersial, ruang aktivitas, hingga tempat masyarakat berkomunitas.
0: Pendekatan ini terlihat di sejumlah kawasan seperti Dukuh Atas dan Blok M. Aset yang dikelola tak hanya dihubungkan dengan transportasi, tetapi juga dengan pedestrian, ruang publik, area komersial, dan berbagai aktivitas masyarakat.
2: Bukan hanya membuat atau memiliki suatu gedung di sekitar stasiun, tapi yang lebih penting bagaimana seluruh elemen kawasan ini terkoneksi dan saling terhubung gitu. Stasiun terhubung dengan pedestrian, pedestrian harus membawa masyarakat tadi ya di sini ya. Dan juga bagaimana destinasi harus memiliki aktivitas.
0: Di Dukuh Atas, Transport Hub berada di kawasan yang menjadi simpul berbagai moda transportasi. MRT, KRL, KA Bandara, dan LRT terhubung di kawasan ini. Kondisi tersebut membuat pengembangan aset tak hanya berbicara soal bangunan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat berpindah dan melanjutkan aktivitas dengan mudah. Kemudahan itu tentunya didukung oleh informasi yang jelas terkait layanan konektivitas ini.
4: Kalau biar seamless, mulus, jelas, integrasi informasi. Ya, masyarakat tahu informasi itu penting.
0: Tuh, konektivitas yang baik pada akhirnya memberi dampak langsung bagi pengguna. Masyarakat bisa lebih mudah menjangkau berbagai titik aktivitas, termasuk untuk berkomunitas. Salah satunya, akses transportasi publik dimanfaatkan komunitas penggemar musik Korea yang sering menggelar pesta di akhir pekan. Lokasi stasiun yang strategis dan mudah diakses membuat perjalanan mereka menuju lokasi kegiatan menjadi lebih praktis dan efisien.
5: Sangat memudahin kita ya, soalnya kan itu kayak MRT begini tuh dia ada di titik-titik yang emang tempatnya kita, anak-anak muda tuh nongkrong begitu. Jadi sangat ngebantu kita sih buat menjangkau tempat itu.
6: Sebenarnya saya cukup bersyukur ya kalau di Jakarta ini salah satu transportnya itu proper ya. Kayak kebetulan kayak dari rumah saya itu udah ada benar-benar lebih ke door to door, lebih dekat rumah. Dan jadi satu lebih memudahkan, kedua efisien. Dan enaknya sih kalau weekend ini waktunya juga nggak kebuang lama juga sih di jalan dan cukup memudahkan sih.
0: Di Blok M, pengembangan aset juga diarahkan untuk menghadirkan aktivasi tenan dan komunitas. Tujuannya membuat aset yang dikelola tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga digunakan oleh masyarakat.
2: Perjalanan properti manajemen ini tidak berarti berhenti gitu ya di aset manajemen. Tapi kita bergerak ya menjadi place management, place making, place management, dan jangka panjangnya apa yang kami lakukan akan menjadi bagian kecil dari city making.
0: Selanjutnya, pengembangan aset MRT Jakarta juga akan berlanjut di sejumlah titik. Di Lebak Bulus, area Park and Ride disebut berpeluang dikembangkan menjadi kawasan mixed use. Sementara di Blok M, pengembangan lebih lanjut juga masih berproses. Sejumlah aset lain di sepanjang jaringan MRT Jakarta juga disebut akan menjadi bagian dari rencana pengembangan ke depannya. Fajar Bolivia, Jakarta.
1: Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Selanjutnya, kebakaran hutan di Indonesia kembali berdampak ke negara tetangga. Pagi tadi, kabut asap menyelimuti Singapura dan juga kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Gedung-gedung di Singapura tampak samar di balik kabut asap pukul 9 pagi. Waktu setempat, IQ Air mencatat angka kualitas udara 179 yang termasuk kategori tidak sehat. Asap ini berasal dari kebakaran hutan di Indonesia yang disebut sebagai yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Wilayah di Pulau Kalimantan dan Sumatera paling terdampak dengan peningkatan kasus gangguan pernafasan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperingatkan kebakaran dapat berlanjut hingga November nanti. Kabut asap lintas batas juga memburukkan kualitas udara di Malaysia. Kita beralih ke Timur Tengah. Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal al-Hawa, kota Gaza pada Minggu. Sebuah kendaraan terbakar dan juga mengeluarkan asap sementara warga berupaya untuk memadamkan api. Warga juga terlihat mengevakuasi jenazah korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Ada seorang warga mengatakan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, termasuk di kawasan padat penduduk. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas sejak konflik kembali pecah pada Oktober 2023 kini telah melampaui sebanyak 74.000 orang. Nah, sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 175.000 orang. Otoritas Kesehatan Gaza juga menyebut lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 4.900 orang terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata dengan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2025. Kebelahan dunia lainnya, tiga warga Costa Rica yang sempat hilang di laut sejak 21 September lalu berhasil diselamatkan oleh otoritas Panama. Nah, sementara itu bencana longsor ini juga melanda, tepatnya bencana longsor salju yang menerjang wilayah perkemahan Gunung Himlung Himal di Nepal. Dua pemandu gunung dilaporkan tewas dan 14 pekerja hilang setelah badai salju memburuk dan juga menimbun tenda-tenda.
1: Inilah detik-detik evakuasi tiga kabin atau ABK asal Costa Rica di 20 mil laut utara Provinsi Colon, Panama pada Senin waktu setempat. Kapal yang mereka naiki berangkat dari Puerto Limon namun kehilangan kontak sejak 21 September lalu. Otoritas Panama yang menerima laporan langsung menerjunkan kapal patroli dan pesawat udara untuk melakukan pencarian. Setiba di pelabuhan, ketiga warga negara Costa Rica tersebut langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Saat ini, otoritas Panama tengah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Costa Rica untuk proses pemulangan ketiganya ke negara asal. Longsor salju menimbun wilayah perkemahan Gunung Himlung Himal berketinggian 7.126 meter pada Minggu waktu setempat. Tenda-tenda kuning terlihat tertimpa material salju dengan suara helikopter penyelamat yang terdengar melakukan pemantauan udara. Asosiasi Pemandu Gunung Nasional Nepal serta Departemen Pariwisata setempat memastikan pendaki asing tidak berada di lokasi saat longsor salju terjadi. Dua korban tewas merupakan pemandu lokal yang sedang bertugas, sementara pekerja yang hilang diketahui tengah menyiapkan tenda untuk pendaki asing saat longsor terjadi. Hingga Senin, tim gabungan masih terus melakukan pencarian untuk menemukan seluruh pekerja yang masih tertimpa material longsor.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih tetap bersama kami.

0: Krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari airnya terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Maskapai penerbangan T Airways masih berupaya memulihkan layanannya meski banjir mulai surut di kota Bangkok. Pembatalan penerbangan membuat banyak penumpang terjebak di bandara, termasuk ribuan koper penumpang yang tertahan di penampungan bagasi bandara. Sekitar 5.600 koper penumpang masih tertahan di Bandara Suvarnabhumi dan banyak penumpang panik mencari bagasi mereka yang berada entah di mana. Pihak T Airways menyatakan pembenahan bagasi terus dilakukan dan membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dalam pernyataannya melalui media sosial, ada 34 penerbangan T Airways yang ditunda pada Senin dan bagasi dari 52 penerbangan pada Sabtu dan Minggu sedang diproses untuk dikembalikan kepada penumpang. Sementara pada Selasa terdapat 8 penerbangan yang dibatalkan akibat banjir dan rotasi pesawat. T Airways juga memperingatkan bahwa pembatalan penerbangan atau perubahan jadwal masih mungkin terjadi. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand, meski hujan deras yang mengguyur ibu kota mulai mereda. Di distrik Bangkapi, ketinggian air masih menyulitkan warga beraktivitas. Sejumlah warga terpaksa berjalan menerobos banjir setinggi betis sambil membawa makanan dan kebutuhan pokok. Sejumlah kendaraan harus bergerak perlahan di jalan yang terendam. Warga mengaku terpaksa menyesuaikan aktivitas karena sejumlah akses menuju pusat perbelanjaan masih tergenang. Banjir terjadi setelah hujan deras selama hampir 48 jam yang membuat saluran dan kanal di Bangkok tak mampu menampung debit air. Pemerintah Thailand menyatakan sekitar 329 ribu rumah tangga atau sekitar 700 ribu orang terdampak banjir di berbagai wilayah. Meski hujan mulai mereda, petugas masih berupaya menurunkan ketinggian air di kanal-kanal utama serta mengeringkan jalan dan pemukiman yang masih terendam. Banjir besar di Bangkok, Thailand disikapi warganya dengan berbeda dengan menggunakan jalan sebagai arena jet ski. Jet ski ini melaju di jalan New Phetchaburi. Pengendara yang bermanuver di tengah banjir hingga gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Namun polisi kemudian menangkap pria ini karena dianggap mengganggu masyarakat. Sementara teman yang merekam aksi ini juga tidak luput dari jeratan hukum. Hujan deras yang mengguyur Bangkok memicu banjir di sejumlah wilayah hingga pemerintah setempat menetapkan status bencana di seluruh 50 distrik. Di tengah kondisi tersebut, satu WNI sempat terjebak di sebuah hotel karena akses jalan tergenang. Lalu bagaimana kondisi WNI di Bangkok saat ini dan sejauh mana pemerintah Indonesia memastikan keselamatan mereka? Bergabung dari luar studio untuk membahasnya dengan Bakhtiar Rifai, Ketua Umum Permita PPI Thailand. Selamat sore, Bang Bakhtiar.
1: Selamat sore, Mas Ruli Kurniawan.
0: Baik, Bang Bakhtiar, bagaimana kondisi banjir di tempat Anda saat ini berada, Bang Bakhtiar? Apakah sudah mulai surut atau justru makin meluas? Kalau tadi kita mendengar bahwa nampaknya hujan sudah mulai cukup mereda ya di wilayah Bangkok. Gimana, Bang Bakhtiar?
1: Ya, setelah 48 jam dimulai sejak hari Jumat kemarin hingga hari Sabtu, kemudian hari Minggu itu sudah mulai agak sedikit surut gitu ya, dan sekarang sehari Selasa ini sudah cukup cerah kondisinya, dan beberapa tempat itu Mas udah surut Mas, jadi hanya beberapa lokasi-lokasi saja seperti di Bangkapi dan juga di Ramkamheng atau di Lat Krabang. Tadi pagi kami lihat beberapa video itu masih menggenang airnya, seperti itu.
0: Baik, kondisi dari rekan-rekan mahasiswa ataupun WNI di Bangkok sendiri seperti apa? Karena kalau kita melihat pemberitaan bahwa sejumlah akses menuju pusat perbelanjaan maupun juga ke kampus atau universitas itu sempat terputus. Bagaimana dengan kondisi mereka saat ini? Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, dari mahasiswa sendiri sebenarnya ada 3 kampus yang cukup terdampak. Yang pertama itu di Ramkhamhaeng University. Mm-hmm. Jadi beberapa video-video mungkin yang beredar itu banyak di sekitaran Ramkhamhaeng University gitu. Mm-hmm. Kemudian ada juga dari kami TL, King mm-hmm. Mongkut Institute Lakrabang, mm-hmm. itu juga cukup berdampak juga di sana. Mm-hmm. Dan selanjutnya di Kaset Sat University. Mm-hmm. Nah, memang benar apa yang disampaikan bahwasannya akses kepada makanan ketika mm-hmm. hari Sabtu kemarin, sejak hujan turun tanpa henti di mm-hmm. Hari Jumat, itu banyak warga yang kemudian panik buying gitu. Yes. Kemudian mm-hmm. membeli makanan-makanan, mm-hmm. persediaan-persediaan logistik, sehingga teman-teman mahasiswa kehabisan.

0: But ataukah memang sudah ada restock yang dilakukan untuk mencegah terjadinya panic buying atau kekhawatiran masyarakat seperti apa?
1: Ya, terkait beberapa supermarket memang kita mendapatkan kabar, jadi teman-teman yang ada di wilayah yang terdampak itu sudah kembali restock kembali di 7-Eleven dan juga di supermarket ya. Dan semoga teman-teman juga dapat membeli ataupun mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya seperti itu. Ya, namun di balik itu juga teman-teman juga di beberapa kampus seperti di KMTL itu sudah disediakan juga konsumsi ataupun makanan yang dari kampus sendiri gitu di beberapa shelter. Jadi teman-teman yang berada di kampus-kampus tersebut, mereka juga sudah apa namanya sudah cukuplah maksudnya mendapatkan makanan, persediaan makanan dari kampus. Karena kampus ini pun tidak hanya di luar tetapi juga di dalam kampus, sehingga mengganggu aktivitas kampus itu sendiri gitu, kegiatan yang ada di kampus.
0: Oke. Berarti, seperti itu, Mas. Berarti bisa dikatakan pada hari ini aktivitas di kampus sudah mulai seperti sedia kala, ataukah masih ada pembatasan-pembatasan tertentu terkait dengan kondisi banjir yang terjadi?
1: Untuk dua hari ini, dari kemarin sampai hari ini, memang adanya libur di Bangkok dari pemerintah setempat. Sehingga aktivitas di kelas itu dilakukan secara WFH. Namun memang beberapa teman-teman yang ada di Bangkok ini, yang khususnya yang S2 dan S3, itu mereka research ya, dan penelitian. Jadi mereka, beberapa teman-teman tetap berangkat ke kampus seperti itu.
0: Baik. Hujan bisa dikatakan sudah mereda, bahkan sudah kembali cerah hari ini. Sejumlah wilayah juga sudah mulai surut, kecuali ada beberapa wilayah seperti yang disebutkan, ada Bangkapi juga masih terendam genangan air di sana. Kalau Anda mendengarkan informasi dari pemerintah Thailand sendiri, sebagai apa sebenarnya prediksi pemerintah sendiri terkait dengan apakah dimungkinkan akan masih turun hujan cukup deras dengan intensitas cukup tinggi, misalnya cukup lama di sana, sehingga akhirnya masyarakat tetap diminta untuk waspada, ataukah memang ini sudah masuk dalam masa yang decline di mana masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala, Bakhtiar?
1: Iya, memang curah hujan yang cukup tinggi itu terjadi sejak hari Jumat dan dilanjutkan dengan hari Sabtu kemarin. Kemudian sekarang sudah mulai reda, tetapi prediksi yang kami baca dari beberapa berita berita lokal di sini, itu masih akan terjadi mungkin sampai pertengahan atau perawalan awal Oktober gitu, atau tanggal 4 Oktober seperti itu.
0: Oke.
1: Dan juga ada juga kemungkinan pasang air pasang gitu.
0: Oke, jadi masyarakat di sekitar wilayah Bangkok juga masih diminta untuk waspada hingga 4 Oktober nanti gitu ya. Dan kalau sejauh ini melihat bagaimana upaya mitigasi dari pemerintah Thailand maupun juga dari pemerintah kota Bangkok sendiri dalam menjaga hal-hal tidak diinginkan seperti yang terjadi pada hari Jumat Sabtu kemarin ini?
1: Ya, sejak awal terjadinya air naik gitu ya, sejak banjir itu ketika hari Sabtu, memang sudah ada alarm dari pemerintah setempat yang dikirimkan langsung ke ponsel warga Thailand dan juga ponsel-ponsel kita yang lagi stay di luar negeri, itu terkait beberapa kemungkinan-kemungkinan banjir di beberapa lokasi. Ya, itu satu. Yang kedua juga setelah melihat kondisi yang terjadi, banyaknya pemukiman-pemukiman yang terendam gitu, pemerintah setempat juga menjadikan hari Senin dan hari Selasa ini sebagai hari libur kerja. Dan yang ketiga juga memang di sini cepat penanganannya ketika hujan selesai, hujan turun, memang ada pemerintah sempat sini menggunakan pompa-pompa untuk menyedot air-air yang berada di ruas-ruas jalan maupun di gang-gang sempit itu, kemudian dialirkan ke kanal-kanal utama seperti itu. Baik. Jadi pada sore ini, pada hari ini juga, tadi pagi saya mendapatkan kabar juga dari teman-teman mahasiswa yang di Kasersan. Ketika malam tadi mereka bercerita masih ada air banjir di kampusnya. Tapi ketika pagi setelah tadi malam tidak ada hujan, pagi tadi air sudah mulai surut dengan cepat seperti itu. Nah, itu karena adanya pompa-pompa air yang dikerahkan oleh pemerintah setempat.
0: Oke, nampaknya sudah cukup sigap pemerintah kota Bangkok sendiri dalam mengantisipasi dampak intensitas hujan cukup tinggi kemarin dan juga nanti mungkin sampai tanggal 4 Oktober nanti. Mungkin terkait dengan panic buying yang menjadi viral juga di sosial media, supermarket dibanjiri oleh pembeli, rak-rak kosong. Anda melihatnya apakah ada kenaikan harga bahan pangan terjadi di kota Bangkok sehingga saat ini, Bakhtiar?

0: Kebetulan kami juga sekeluarga itu belanja juga setiap pekan. Ya, kemarin juga kita belanja di supermarket setempat. Memang tidak ada kenaikan harga seperti itu. Tidak ada kenaikan harga. Cuman memang untuk mengantisipasi ini, selain habisnya stok makanan yang ada di supermarket maupun di 7-Eleven, warga-warga juga saling membantu sama warga membuka dapur-dapur umum seperti itu. Jadi untuk makanan konsumsi bagi wilayah-wilayah yang terdampak, warganya cukup aman karena adanya dapur-dapur umum yang buka secara masif di beberapa tempat seperti itu.
1: Baik, jadi koordinasi dengan KBRI di Bangkok seperti apa dalam upaya antisipasi hingga nanti tanggal 4 Oktober?
0: Ya, dari KBRI sendiri cukup kooperatif, bekerja sama juga dengan Permita, dengan PPI Thailand. Kita menangani teman-teman dari mahasiswa yang terdampak juga. Kemarin kita diskusi juga dengan atasnya pendidikan dan juga Bapak DCM mengimbau bahwasannya jika ada teman-teman yang kemudian menjadi korban dari banjir yang kemudian kehabisan stok makanan, kita bisa menghubungi langsung ke hotline KBRI atau melalui Permita. Nah, kemarin memang ada satu kampus yaitu di KMITL kemarin yang kemudian menghubungi kami di Permita dan kita lanjutkan kepada KBRI untuk kita kirimkan stok makanan logistik kepada teman-teman KMITL sebanyak 20 ya, sekitar 20 masih warga negara Indonesia yang ada di sana seperti itu.
1: Baik, ada himbauan hingga tanggal 4 Oktober masyarakat dan juga terutama mahasiswa juga pelajar Indonesia di Thailand untuk tetap berhati-hati hingga tanggal 4 Oktober mendatang karena kondisi cuaca yang masih belum menentu juga adanya air pasang di sekitar wilayah kota Bangkok. Kita berharap yang terbaik untuk teman-teman di sana, tetap jaga kesehatan dan juga keamanan terkait dengan kondisi yang terjadi di Bangkok saat ini. Terima kasih Bang Bahtiar Rifai sudah berbagi dengan kami di sini Indonesia Newsroom pada sore hari ini dan kita wish all the best untuk teman-teman di sana. Terima kasih banyak, Mas.
0: Terima kasih banyak, Pak.
1: Dan Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka terkait tabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur pada April lalu. Keputusan ini diambil setelah penyidik menganalisis berbagai alat bukti dengan metode Scientific Crime Investigations. Dalam penyidikan kasus tabrakan kereta di Bekasi Timur, polisi telah memeriksa 54 saksi termasuk saksi ahli serta menganalisis rekaman CCTV, data logger, dan rekaman komunikasi. Dari hasil analisis data logger terungkap, masinis kereta api Argo Bromo Anggrek baru melakukan pengereman darurat atau emergency brake saat jarak kereta hanya tinggal 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti tersebut, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun sebagai tersangka. AN dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya, penyidik akan segera memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Pada pukul
2: 21.05. Berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut, sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian, jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Sementara berdasarkan hasil penyidikan yang kami laksanakan dan alat bukti yang kami sudah kumpulkan, sementara tersangka baru terhadap saudara AN saja.
1: Ratusan peserta prapendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga diduga keracunan usai menyantap nasi kotak dalam kegiatan prapendidikan. Sebanyak 178 orang harus menjalani perawatan intensif. Di antara 178 orang ini terdapat 172 dokter PPDS dan 6 karyawan dan petugas cleaning service. Menu makanan yang diantaranya nasi, telur rebus, sayur, acar, dan rendang. Setelah menyantap makanan, sejumlah peserta mengalami gejala gangguan kesehatan. Namun sejumlah peserta yang mengkonsumsi sayuran disebut tidak mengalami gangguan kesehatan. Namun pihak RSUD Dr. Sutomo dan Unair menegaskan belum dapat memastikan makanan menjadi penyebab gangguan kesehatan. Untuk mengetahui penyebab peristiwa ini, sampel makanan telah dikirim ke Laboratorium Puslapfor Polda Jawa Timur. Untuk sementara, kegiatan prapendidikan PPDS juga diliburkan.

0: Yang bergejala 178, ya, 6 orang adalah cleaning service, yang 172 adalah adik-adik PPDS, yang sempat diobservasi di IGD 6 orang, kemudian tadi malam sebagian sudah pulang, untuk yang cleaning service tadi pagi Sabtu sudah pulang, sekarang sudah tidak ada lagi yang diobservasi di rumah sakit. Ya.
1: Total yang ikut pendidikan berapa sih?
0: 289. Kemungkinan, itu dugaan, dan tentu kita menunggu hasil dari laboratorium.
2: Sejumlah aliansi buruh kembali turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Selasa siang. Aksi yang diinisiasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia ini sebagai bentuk pengawalan pembahasan dan rencana pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan. Ada sedikitnya 11 tuntutan disuarakan kelompok buruh yang meminta Undang-Undang Perlindungan Ketenaga Kerjaan yang baru berpihak pada buruh dan pekerja. Koalisi buruh ingin memastikan RUU yang rencananya disahkan pada 8 Oktober nanti memberikan kepastian kerja, upah yang layak, perlindungan sosial, dan kebebasan berserikat. Salah satu tuntutan krusial dalam aksi ini adalah terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT.
3: Salah satunya adalah tentang buruh perjanjian kerja waktu tertentu atau buruh pekerja kontrak, outsourcing, pengupahan, pemagangan, itu salah satunya yang paling krusial. Di mana salah satunya adalah pemagangan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebenarnya tuntutan kita adalah pemagangan itu dihapuskan karena itu adalah praktek daripada perbudakan atau mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah karena tidak ada upah, hanya diberikan uang saku.
2: Lebih dari 36.000 jiwa terdampak kekeringan di Boyolali, Jawa Tengah. Warga antri dropping air bersih karena sumur mengering. Di Pulau Paluesika, Nusa Tenggara Timur, krisis air makin parah. Warga bahkan menampung air dari batang pisang setelah bak penampungan rusak akibat gempa.

0: Lebih dari 36 ribu jiwa di Boyolali, Jawa Tengah terdampak kekeringan. Di Desa Garangan, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memasak hingga mencuci.
1: Tapi karena ini kan udah pada kering semua toh, jadi sini rada susah untuk masak, minum, mandi, cuci.
0: Krisis air telah berlangsung hingga 3 bulan. Sumur pun mengering. Sebagian warga mencari air hingga ke dalam hutan.
2: Dia ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
3: Di kondisi sumur warga sendiri?
2: Pada kering.
3: Sudah kering.
2: Iya.
0: Kekeringan meluas ke 45 desa di 13 kecamatan. BPBD Boyolali dan relawan telah menyalurkan 5,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak. Di lokasi lain, krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari, air yang terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Warga tak mampu membeli air tangki. Krisis diperparah oleh rusaknya bak penampung air hujan akibat gempa Flores pada Agustus lalu.
4: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Palue tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak-bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat.
0: Selain air batang pisang, warga juga memanfaatkan air suling dari uap panas bumi Gunung Rokatenda untuk memasak dan minum. Sebagian warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Sebanyak lebih dari 2.000 personel komponen cadangan resmi dilantik pada Selasa pagi. Para komcat ini berasal dari berbagai kementerian dan lembaga. Upacara pelantikan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan juga dihadiri Menteri Pertahanan. Lebih dari 2.000 personel komponen cadangan yang dilantik ini merupakan gelombang kedua di tahun 2026. Total sepanjang tahun 2026 sudah ada sekitar 4.000 ASN yang dilantik menjadi komcat. Mendagri membantah pelatihan komcat merupakan militerisasi ASN. Menurutnya, komponen cadangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya terkait hak dan kewajiban membela negara.
4: Ini artinya kita menerapkan sebagai tahanan rakyat semesta atau yang disebut dengan total warfare. Banyak negara yang menerapkan ini. Total warfare plan rakyat semesta. Kemudian di pasal 33 disebutkan itu bahwa rakyat sebagai komponen pendukung dari komponen banyak, terutama TNI dan keamanan sipil.
3: Sementara itu, pelatihan komponen cadangan bagi aparatur sipil negara memakan korban jiwa. Satu orang peserta, yaitu ASN asal Kementerian Ekonomi Kreatif meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026. ASN bernama Vanreka Farkas Bagaskara meninggal dunia diduga akibat serangan penat panas atau heat stroke saat menjalani latihan. Menanggapi kejadian ini, Kementerian Pertahanan akan melakukan sejumlah evaluasi, termasuk evaluasi saat seleksi dan jalannya pelatihan. Menurut Kepala Badan Cadangan Nasional, semua pemeriksaan kesehatan telah sesuai prosedur.
5: Sesuai prosedur, semua ada, ketentuan sudah ada, tapi itu bagian dari nanti kita evaluasi untuk melihat mana-mana yang perlu dimantapkan, diperbaiki, itu sudah, ya.
6: Oke. Bagian apanya berarti, Pak? Hah? Bagian apa yang bakal dievaluasi ke depan?
5: Semuanya.
7: Sekali lagi kami himbau
5: semua mereka ini semua kan lewat seleksi dan dimantapkan. Ah, itu bagian-bagian kita seleksi. Ya.
3: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi kinerja tim ekspedisi Patriot yang dinilai efektif dan memberikan dampak khususnya di Kabupaten Jayapura, Papua. Apresiasi disampaikan AHY dalam paparan tim ekspedisi Patriot di Jayapura, Kamis 17 September.
8: Tim ekspedisi Patriot yang melibatkan akademisi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB dan UNPAD diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan kondisi infrastruktur secara aktual. Menko AHY menegaskan data lapangan temuan tim Patriot sangat krusial untuk diselaraskan dengan data milik Kementerian Teknis maupun Balai di daerah guna memastikan perubahan atau kerusakan fasilitas dapat segera ditangani.
9: Program tim ekspedisi Patriot yang tadi diwakili oleh teman-teman dari kampus ITB dan kampus Undip, tapi juga ada banyak lagi di daerah yang lain, justru ini menjadi penting bagi pemerintah karena mereka yang juga aktual ada di lapangan. Tentu kita harus cocokkan juga dengan data yang dimiliki oleh kementerian-kementerian teknis. Kita juga punya balai. Nah, kita cocokkan benar tidak data yang dimiliki atau sudah ada situasi yang lebih baru. Maksudnya, kalau tadinya datanya baik, ternyata di sini di lapangannya kurang baik atau terjadi kerusakan kembali, inilah sebetulnya yang menurut saya bagus untuk saling mengintegrasikan data yang akurat.
8: Integrasi data lapangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di Papua maupun wilayah Indonesia lainnya. Ferdanto Bimantoro, Jayapura, Papua.
3: Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi. Apresiasi batch kedua kali ini digelar untuk pemerintah daerah di regional Papua.
10: Kementerian Dalam Negeri menggelar pemberian apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi. Kegiatan ini merupakan batch kedua dari tiga tahap apresiasi yang direncanakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemberian apresiasi di

0: bagi dalam 6 region atau klaster, salah satunya adalah regional Papua. Pembagian ini dilakukan agar penilaian antar daerah lebih berimbang, sebab kemampuan fiskal dan pendapatan asli daerah setiap wilayah berbeda.
1: Kita tahu bahwa cukup banyak sebenarnya kepala daerah yang bekerja dengan baik dan betul-betul berusaha untuk membuat terobosan bagi warga-warganya, ya. Nah, kita dan kami memang tidak menyelenggarakan acara ini dalam bentuk nasional, karena kalau nanti daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah susah bertanding melawan daerah yang PAD-nya kuat gitu. Sehingga kita bagi jadi 6 region, salah satu region atau klaster adalah Papua.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifqi Nizami Karsayuda turut mengapresiasi langkah Kemendagri. Menurutnya, pemberian reward bagi daerah berprestasi dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi.
2: Kami mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga yang ada untuk memberikan reward kepada daerah-daerah berprestasi. Ini adalah kali ke-12, batch kedua dari 3 batch yang direncanakan, dan saya senang karena di setiap penyelenggaraannya indikator yang diberikan penghargaan selalu berbeda-beda. Saya berharap tentu pada batch ketiga nanti indikatornya beragam dan kementerian lembaga yang dilibatkan juga bisa lebih baik.
0: Melalui pemberian apresiasi secara regional ini, pemerintah berharap kinerja dan inovasi Pemda dapat terus berkembang khususnya di Papua. Tidak hanya itu, apresiasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebanyak 670 penari dari berbagai usia tampil serempak membawakan tari Lajur Caping Kalo di halaman pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pertunjukan ini sekaligus mencatatkan rekor MURI untuk jumlah penari terbanyak. Di balik prestasi tersebut ada upaya melestarikan Caping Kalo, penutup kepala khas perempuan Kudus yang kini terancam punah.
4: ...670 penari dari berbagai daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tampil serempak membawakan tari Lajur Caping Kalo Sabtu pagi. Mengenakan Caping Kalo, para penari berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai tari Lajur Caping Kalo dengan jumlah penari terbanyak. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi catatan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong Caping Kalo mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB tingkat nasional.
5: Karena memang Caping Kalo ini harus cepat-cepat kita jadikan warisan budaya tak benda tingkat nasional Indonesia, karena kita lihat bahwa pengrajinnya tinggal 3 dan juga nanti juga ada beberapa program dari Kementerian Kebudayaan untuk bagaimana proses pelestarian ini, transfer ilmu dari para maestro kepada generasi muda yang ingin melanjutkan.
4: Caping Kalo memiliki bentuk yang berbeda dari caping pada umumnya. Jika caping biasa berbentuk kerucut, Caping Kalo berbentuk melingkar dan datar, serta khusus digunakan perempuan di Kota Kudus. Namun, kerajinan Caping Kalo kini mulai punah. Hanya tersisa 3 warga Kudus yang masih memiliki keterampilan membuat Caping Kalo yang terbuat dari anyaman bambu, dan semuanya sudah berusia lanjut. Bupati Kudus Samani Intakoris mengapresiasi pencatatan rekor ini. Menurutnya, capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya Kudus sekaligus mendorong keberlanjutan para perajin.
6: Sekarang ini Caping Kalo, karena Caping Kalo ini kan khas ya. Kerajinan dari bambu, khas dari Kudus, ya. Ini menjadi ciri khas identitas masyarakat Kabupaten Kudus dan menjadi kebanggaan pakaian adat Kudus di masyarakat Kabupaten Kudus.
4: Untuk mendukung pelestariannya, Pemkab Kudus mewajibkan ASN mengenakan busana Kudusan setiap tanggal 23. Bagi ASN perempuan, busana dilengkapi penutup kepala Caping Kalo. Indra Winardi, Kudus, Jawa Tengah.
3: Kita ke informasi lain, pemerintah akan mendalami hambatan restitusi pajak yang dialami pelaku usaha. Hal ini dilakukan setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses restitusi pajak yang dinilai terlalu lama. Restitusi pajak yang terlambat dibayarkan dinilai pelaku usaha dapat mengganggu operasional perusahaan sehingga dapat mengganggu produktivitas. Lalu seperti apa tanggapan, keluhan, dan solusi masalah restitusi pajak ini? Berikut informasinya.
7: Lamanya proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Tidak adanya kejelasan waktu menjadi hambatan dunia usaha dalam melakukan ekspansi bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, menyebut restitusi menjadi sebuah aliran dana atau cash flow perusahaan yang menjadi ujung tombak produktivitas. Restitusi bisa dianalogikan sebagai laba perusahaan yang berada di pemerintah. Oleh karena itu, dana pembayaran restitusi diharapkan dapat kembali ke pelaku ekonomi secepatnya agar tidak mengganggu proses serta rencana bisnis.
8: Ya, usaha Mas Agung adalah bagaimana pemerintah secara compliance tertib, kita secara prinsip oke, tapi yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana restitusi sebagai hak wajib pajak juga dikembalikan sehingga tidak mengganggu aliran cash flow dan potensi pengembangan usaha ke depan.
7: APindo memproyeksikan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 5% lebih, restitusi pajak tahun 2026 berpotensi mencapai Rp270 triliun dengan asumsi sektor bisnis relatif sama dengan tahun 2025. Terpisah menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Nazara pada pemaparan kinerja APBN kita bulan Agustus 2026 menyebut pihaknya telah mendengarkan dan mengerti adanya pernyataan mengenai restitusi pajak. Manajemen restitusi dilakukan Direktorat Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam proses restitusi, Suhasil meminta kepatuhan dari pelaku ekonomi.
9: Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan.
7: Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bakum menyebut restitusi adalah hak wajib pajak. Namun, lamanya pembayaran restitusi saat ini disebabkan adanya permintaan dokumen berulang atau penambahan dokumen, padahal berita acara pengajuan restitusi seringkali sudah ditandatangani sebelumnya.
10: Ada masalah di situ bahwa satu sisi hak kewajiban sudah serahkan, tapi kok timeline-nya itu masih dihambat loh, tanda petik dihambat dari itu. Nah itu yang menurut saya yang harus dibenahi. Apa solusinya? Ya sosial kepastian, ada SOP lah. SOP misalnya berapa hari WP diperiksa, berapa hari dilengkapi, terus sudah diperiksa, apa perintah acaranya, kalau memang restitusi stok harus ada berapa hari SK-nya, kalau diterima ada beberapa hari. Nah itu abu-abu itu yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga tidak ada keraguan dari WP.
7: Roni menambahkan selain masalah SOP atau manajemen restitusi, target penerimaan yang dibebankan kantor pajak menjadi pertimbangan lamanya pencairan restitusi yang diajukan wajib pajak. Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan APBN pada bulan Agustus 2026 tumbuh 25,4% dengan ditopang penerimaan pajak yang tercatat tumbuh sebesar 24,1%. Sementara itu, realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi tercatat baru mencapai Rp191,82 triliun hingga 31 Agustus 2026 lalu. Nilai restitusi tersebut turun sekitar 36,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp304,29 triliun. Agung Happy, Jakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
11: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
11: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Buka Hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
13: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
11: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Kabar duka datang dari Malaysia. Siti Hasmah Mohamad Ali yang merupakan istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia di usianya yang ke-100 tahun pada Senin.
1: Upacara pemakaman kenegaraan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah Siti Hasmah Mohamad Ali. Peti jenazah yang diselimuti bendera nasional Malaysia diusung oleh petugas kenegaraan di Selangor. Suasana haru menyelimuti lokasi saat mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terlihat mendampingi jenazah sang istri. Turut hadir Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim beserta tokoh kenegaraan lainnya untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke pemakaman di Putrajaya. Tangis haru dan suasana hikmat menyertai prosesi penurunan jenazah ke liang lahat. Siti Hasmah dikenal sebagai sosok yang hangat dan selalu peduli pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga aktif mengkampanyekan kesehatan masyarakat dan program keluarga berencana di Malaysia. Almarhumah pertama kali bertemu Mahathir Mohamad saat keduanya menempuh pendidikan kedokteran di Singapura pada akhir tahun 1940-an. Pasangan ini baru saja merayakan usia pernikahan ke-70 tahun pada Agustus lalu. Kepergian salah satu ibu negara terbaik Malaysia ini kini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh rakyat Malaysia. Selamat jalan, Tun Siti Hasmah.
0: Kita ke informasi lain. Dua tradisi naga api memeriahkan perayaan festival musim gugur di China. Di Yangshuo, Guangxi, naga emas panjang 600 meter dibentuk dari puluhan rakit bambu di atas sungai Yulong. Sementara di Foshan, Huangdong, ratusan warga mengarak naga api sepanjang sekitar 6,3 kilometer dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.
2: Perayaan Festival Musim Gugur atau Chongqiu Qie di kota Yangshuo, Provinsi Guangxi, China digelar dengan begitu indahnya. Puluhan rakit bambu tampak berbaris di sungai Yulong yang membentuk formasi seperti naga emas sepanjang 600 meter. Naga bercahaya itu melintasi sungai yang gelap dengan latar pegunungan karst yang menjadi ciri khas Yangshuo. Atraksi ini semakin meriah dengan pertunjukan kembang api dan burung phoenix. Tradisi naga emas Yangshuo awalnya merupakan kegiatan desa yang digelar sekitar 12 tahun yang lalu. Namun karena dikemas dengan sangat menarik, tradisi ini berkembang menjadi sebuah karnaval yang memadukan permainan rakit bambu, kesenian rakyat, dan pertunjukan cahaya. Sejumlah daerah kemudian mengadopsi kegiatan ini. Meskipun pemerintah China telah menetapkan tradisi naga emas Yangshuo sebagai salah satu warisan budaya tak benda Kuilin. Tradisi pertunjukan tari naga ketika festival musim gugur juga digelar di desa Sangyuan, kota Foshan, Provinsi Guangdong. Hanya saja di kota ini unsur api jadi fokus utamanya. Ratusan orang mengarak naga yang terbuat dari dupa yang menyala yang panjangnya mencapai 100 meter. Mereka berjalan melintasi kawasan permukiman desa yang dipenuhi warga dan wisatawan yang berlomba menyalakan atau mengganti dupa yang mati. Festival semakin meriah karena selain tari naga api, sepanjang konvoi juga ada barongsai yang mengawal kereta yang ditumpangi Dewi Bulan. Tahun ini arak-arakan menempuh jarak sekitar 6,3 km dan berlangsung hampir 3 jam. Tradisi tari naga api Sangyuan sudah berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Konon zaman dahulu, tarian naga api ini digelar untuk menangkal wabah dan bencana. Namun seiring berjalannya waktu, tarian naga api kemudian menjadi tradisi dan bahkan

0: menjadi salah satu tujuan wisata serta diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi di Kuangtung. Tari naga memang menjadi bagian dari perayaan festival musim gugur, salah satu dari hari raya tradisional terbesar di China. Perayaan ini identik dengan reuni keluarga, perayaan panen dan bulan purnama pada hari ke-15, bulan ke-8 dalam penanggalan lunar.
1: Tiga kawasan di Asia menawarkan pemandangan alam yang berubah warna saat musim berganti. Di Pocheon, Korea Selatan, padang rumput pink menghiasi Herb Island. Di Ladakh, India, jutaan bunga tumbuh di tengah gurun dingin. Sementara di Mu Chang Chai, Vietnam, sawah terasering berubah keemasan saat musim panen. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, pamit. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
0: Memasuki musim gugur, tempat bermain Herb Island di Pocheon, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan, kembali dihiasi padang rumput muhli berwarna pink. Rumput muhli membentang lebat menyerupai gumpalan awan berwarna merah muda. Fenomena ini langsung menarik perhatian. Warga setempat dan wisatawan pun memanfaatkan momen ini dengan berjalan di antara padang rumput dan mengabadikannya dengan kamera. Rumput muhli mengeluarkan bunga-bunga halus yang khas pada musim gugur. Tahun ini, musim berbunganya berlangsung dari pertengahan September hingga akhir November nanti. Pemandangan berbeda terlihat di Ladakh, India. Lebih dari 2,5 juta bunga bermunculan di tengah gurun dingin, mengubah lahan seluas 16 hektare di dekat Leh menjadi hamparan bunga lili dan gladiolus. Pemerintah Ladakh menyebut dua lahan bunga di Choklamsar dan Stagna sebagai lahan bunga kembar tertinggi di dunia. Keduanya berada sekitar 3.230 meter di atas permukaan laut. Sebanyak lebih dari 2,4 juta tanaman lili dan 100 ribu tanaman gladiolus tumbuh di dua lokasi ini. Pemerintah Ladakh ingin menjadikan lahan itu sebagai tempat uji coba budidaya bunga komersial. Petani lokal, kelompok swadaya, dan koperasi dilatih untuk menanam serta menjual bunga bernilai tinggi. Jika berhasil, proyek serupa dapat dikembangkan di wilayah lain di Ladakh sekaligus membuka sumber pendapatan baru di salah satu wilayah pertanian dengan kondisi paling berat di India. Dari India, perjalanan berlanjut ke pegunungan Vietnam Utara. Mu Chang Chai kini berubah keemasan seiring datangnya musim panen. Sawah terasering yang diukir di lereng pegunungan berubah dari hijau pekat menjadi keemasan saat padi matang. Terasering Mu Chang Chai terbentuk selama beberapa generasi dari kerja petani lokal yang mengolah lahan di lereng pegunungan curam. Sistem teras memungkinkan budidaya padi dilakukan di medan yang sulit. Sebagian kawasan terasering di Mu Chang Chai mendapat pelindungan sebagai warisan nasional Vietnam. Musim panen utama berlangsung pada September dan Oktober. Momen ini sekaligus menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi warga setempat. Data resmi yang dipublikasikan pada September menyebut, Mu Chang Chai menerima lebih dari 110 ribu wisatawan pada 8 bulan pertama 2026. Dari jumlah itu, hampir 17 ribu orang merupakan wisatawan internasional.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Harga kebutuhan dapur kini semakin meroket. Di Jakarta, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp100.000 per kilogramnya. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, harga sayur mayur juga naik berkali lipat. Kondisi ini dikeluhkan pembeli karena sangat membebani uang belanja keluarga.

0: Harga cabai rawit merah di Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat kian pedas. Dari harga normal Rp50.000, kini melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Kondisi ini juga membuat pedagang harus menyiapkan modal 2 kali lipat.
1: Berapa, Mbak? Per kilonya sekarang 100, per 2 hari udah naik. Kita modalnya harus 2 kali lipat.
2: Berarti omset menurun sampai berapa persen kira-kira?
1: 30%.
0: Tingginya harga cabai sangat dirasakan para ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian demi menyiasati anggaran dapur di tengah sulitnya ekonomi.
3: Sangat keberatan, Pak. Sangat keberatan, ekonomi lagi sulit begini dengan harga sembako yang naik. Buat ibu rumah tangga, manage keuangannya ini susah, Pak.
0: Dari lokasi lain, harga sejumlah sayur mayur di Pasar Lakes di Kota Parepare, Sulawesi Selatan kian tak terkendali. Cabai rawit kini menembus Rp100.000, sementara harga wortel hingga sawi naik 2 kali lipat dari harga normal.
4: Penyebabnya karena kemarau tuh.
5: Oh, kurang memang ya, stoknya.
4: Kurang memang stoknya, baru kendalanya juga enggak ada bensinnya, kendala bensinnya juga tidak ada.
5: Oh, BBM-nya ya.
4: BBM-nya.
0: Gagal panen akibat kemarau dan tingginya biaya angkut logistik menjadi pemicu melejitnya harga. Kondisi ini membuat para ibu rumah tangga menjerit karena terpaksa membatasi jumlah belanjaan.
6: Kalau untuk ayam kecil mungkin ada kemarau sedikit.
5: Yeah.
6: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
5: Sekarang beli?
6: Iya, beli 1,5 kilo. Kebutuhan hari-hari aja.
5: Yeah.
0: Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang kian mencekik. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8 pada hari ini. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
8: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
9: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
8: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusuf Fahrizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
10: Sudah mau nikah juga benar?
11: Okay.
10: Kapan, Mas?
11: Nah, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
10: Tahun ini?
11: Insya Allah tahun depan.
8: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, heboh kecoa terbang bikin histeris penumpang.

KRL. Beginilah kepanikan yang terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang hingga suasana di dalam gerbong menjadi chaos. Atas insiden ini, pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Dan berita di kelas update berikutnya, viral di mana pria berseragam ASN terobos jalan yang baru dicor. Inilah aksi seorang pria berseragam ASN mengendarai mobil nekat menerobos jalan yang baru dicor di jalan perbatasan Kabupaten dan Kota Pekalongan. Meski jalanan masih belum siap untuk dilewati, pria tersebut tetap melalui jalanan yang masih basah hingga jalan bekas cor menjadi rusak. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengaku sedang mengecek informasi terkait video viral tersebut. Pemkab Pekalongan juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur karena perbaikan akan menimbulkan kemacetan. Dan berita terakhir di Kilas Update, job fair diserbu ribuan pencari kerja. Seperti inilah ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Ponorogo Selasa siang. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang akan menyelesaikan pendidikan. Namun ada juga pencari kerja berusia paruh baya. Pemkab Ponorogo menyebut job fair ini rutin digelar hampir setiap tahun untuk memperluas lapangan kerja hingga menekan angka pengangguran. Kita ke informasi lain, lebih dari 36 ribu jiwa terdampak kekeringan di Boyolali, Jawa Tengah. Warga antre dropping air bersih karena sumur yang mengering. Di Pulau Palue, Sika, Nusa Tenggara Timur, krisis air semakin parah. Warga bahkan menampung air dari batang pisang setelah bak penampungan rusak akibat gempa.

0: dari 36 ribu jiwa di Boyolali, Jawa Tengah terdampak kekeringan. Di Desa Garangan, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memasak hingga mencuci.
1: Tapi karena ini kan udah pada kering semua toh, jadi sini rada susah untuk masak, minum, mandi, cuci.
0: Krisis air telah berlangsung hingga 3 bulan. Sumur pun mengering. Sebagian warga mencari air hingga ke dalam hutan.
2: Dia ngambil yang banyak sumber, tapi nggak mencukupi buat 1-2 RT.
3: Di kondisi sumur warga sendiri?
2: Pada kering.
3: Sudah kering.
2: Iya.
0: Kekeringan meluas ke 45 desa di 13 kecamatan. BPBD Boyolali dan relawan telah menyalurkan 5,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak. Di lokasi lain, krisis air bersih memaksa warga Kampung Tomu, Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk menampung air dari batang pisang untuk memasak dan minum. Dalam sehari, air yang terkumpul sekitar 2 hingga 2,5 liter. Warga tak mampu membeli air tangki. Krisis diperparah oleh rusaknya bak penampung air hujan akibat gempa Flores pada Agustus lalu.
4: Tapi kami sangat mengharapkan bantuan lebih-lebih di perumahan, bak air minum, karena kami sangat kesulitan. Perlunya tidak ada air, tapi ketika sampai dengan itu bak-bak pecah yang dibantu dari pemerintah pecah, hancur, kami sangat.
0: Selain air batang pisang, warga juga memanfaatkan air suling dari uap panas bumi Gunung Rokatenda untuk memasak dan minum. Sebagian warga bahkan menggunakan air asin untuk mandi dan mencuci. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang menghasilkan omset hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Sesaat lagi di News Update.

0: Seorang ibu rumah tangga di Banyumas, Jawa Tengah berhasil mengembangkan usaha kerupuk yang dipasarkan di sejumlah kota. Dengan modal awal 20 juta rupiah, usaha yang dirintis sejak tahun 2024 itu kini mampu menghasilkan omset rata-rata hingga 50 juta rupiah setiap bulannya.
1: Dapur sederhana di Desa Sokaraja Kulon, Banyumas, Jawa Tengah ini menjadi saksi perjalanan usaha kerupuk yang dijalankan Kayah. Ibu rumah tangga yang merantau dari Garut, Jawa Barat ini merintis usaha kerupuk sejak tahun 2024. Dengan modal awal sekitar 20 juta rupiah, Kayah memproduksi kerupuk dengan cita rasa asin gurih dan tekstur yang renyah. Produk kerupuk dipasarkan ke sejumlah kota seperti Banyumas, Purbalingga, Cilacap, hingga Banjarnegara. Seiring perkembangan usaha, Kayah kini mampu mempekerjakan hingga 10 orang. Dalam satu bulan, Kayah bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah.
2: Awalnya merantau ke Purwokerto.
3: Terus?
2: Dari tahun 2024. Modal pertama 20 juta. Sampai omset 50 juta.
3: 50 juta.
1: Naik turunnya usaha juga dialami Kayah. Tantangan yang dihadapinya saat ini adalah harga bahan baku yang terus naik. Imbasnya, Kayah harus mengurangi jumlah produksi kerupuknya. Produksi kerupuk yang sebelumnya mencapai 1 ton sehari, kini berkurang hingga separuhnya.
3: Sehari bisa produksi berapa kilo, berapa kintal?
2: Sekarang. Sekarang menurun. Dulu sampai 1 ton, sekarang paling 5 kintal.
3: 5 kintal ya?
2: Karena bahan bakunya mulai naik.
3: Naik ya?
2: Mulai mahal ya.
1: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kayah memilih terus mempertahankan usahanya. Baginya, usaha kerupuk bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
0: Ya, iga menjadi salah satu bagian sapi yang bisa diolah menjadi beragam masakan. Salah satunya adalah sajian konro khas Bugis Makassar. Ada sop konro yang kaya rempah dan ada juga konro yang menonjolkan bumbu kacang melimpah. Daging iga yang empuk berpadu dengan cita rasa yang gurih yang bikin semakin nagih. Dan berikut informasinya dalam update rasa.

0: Untuk yang sudah akrab dengan masakan khas Makassar, sajian iga yang satu ini tentu sudah nggak asing lagi. Dalam pembuatan konro, warna kuah yang gelap pekat dihasilkan dari campuran bumbu seperti kemiri, ketumbar, jintan, dan serai yang ditumis hingga matang. Dalam kuliner Makassar, konro juga diolah dalam versi bakar. Berbeda dengan sop konro yang mengandalkan kuah rempah, konro bakar menonjolkan bumbu kacang.
1: Nah, kalau konro karakteristiknya itu adalah iganya besar karena pakai iga tulang rusuk yang nih panjang dan besar kayak gini nih. Terus masaknya adalah dia dipresto dulu. Jadi kalau digigit pasti lembut. Saya mau coba gigit deh. Benar lembut. Terus waktu dimakan, bumbu-bumbu yang tadi disebutin kayak serep, ketumbar itu juga langsung berasa di lidah gitu.
0: Nah, kalau konro bakarnya sendiri, begitu digigit, rasa gurih dari kacangnya langsung keluar. Bertemu dengan rasa manis dari bumbu yang menempel di daging.
1: Ini lihat bumbunya, mantep banget, banyak banget. Manis, pecah di mulut.
0: Terkenal dengan perpaduan manis dan gurih, pembeli yang datang menuturkan cita rasa khas perpaduan daging yang empuk dan bumbu yang merempah menjadi alasan mereka untuk berkunjung kembali.
2: Kalau iga yang lain tuh rasanya manis, nggak rasa gurih. Kalau ini kan terasa gurihnya. Menunya manisnya apa pas.
1: Kedepannya mau ngajak keluarga kesini lagi nggak?
2: Insya Allah sih kalau hari ini nanti pengen ngajak keluarga kesini.
0: Cukup merogoh kocek seharga Rp70.000, Anda sudah bisa menikmati sajian seporsi konro khas Tanah Bugis. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.
3: Hujan yang mengguyur Bangkok sejak Kamis pekan lalu hingga Senin kemarin mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hujan yang mengguyur Bangkok sejak Kamis pekan lalu hingga Senin kemarin mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Selain itu, jalanan yang banjir juga dijadikan ajang bermain jet ski bagi salah seorang warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin 28 September. Bahkan, kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung wadah plastik atau kotak gabus. Sementara, para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis.
2: ไม่ มี อาหาร กิน ใน ตู้ เย็น เพราะ เตรียม ตัว ไม่ ทัน เก็บ ข้าว ของ ก็ ไม่ ทัน ก็ เลย ไม่ มี อะไร ตุน ไว้ ใน ตู้ เย็น
3: บอก ว่า สนุก ไหม ก็ พบปะ ผู้ คน ก็ สนุก อีก แบบ นึง แต่ ก็ ถาม ว่า อยาก ให้ มัน เป็น แบบ นี้ ก็ ไม่ อยาก ให้ มัน เป็น แบบ นี้ อยาก ให้ หน่วย รัฐ ช่วย
1: Banjir yang melanda Bangkok mendatangkan tamu tak diundang ke rumah seorang warga. Seekor ikan lele terekam sedang berenang di ruang tamu yang terendam air setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Rekaman video memperlihatkan ikan tersebut tampak leluasa bergerak meluncur di tengah air banjir yang keruh di antara perabotan dan barang-barang rumah tangga. Kunjungan tak terduga itu akhirnya berakhir ketika seorang menangkap ikan lele tersebut menggunakan tudung saji. Sementara di jalan New Phetchaburi, Bangkok, seorang warga justru bermanuver di tengah banjir dengan sebuah jet ski. Terlihat menyenangkan, namun aktivitas membuat gelombang air menerpa rumah dan properti di tepi jalan. Aksinya itu membuat pria tersebut ditangkap polisi. Tak hanya pengendara jet ski, teman yang merekam aksinya itu pun tak luput dari jeratan hukum karena dianggap mengganggu masyarakat. Pemerintah Kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September yang menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah.

0: Kematian misterius terjadi di Lembang, Bandung Barat. Dua orang ditemukan meninggal dan satu orang kritis di dalam kamar kontrakannya. Kasus temuan bangunan bak villa di dalam lapas Cipinong terus bergulir. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, aset yang dicopot hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Yang ini tidak kalah viral, aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Saudara korban nekat menabrakkan mobilnya ke arah pelaku hingga pelaku tewas. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita awali informasi hari ini dengan ada kematian misterius di Lembang, Bandung Barat. Dua orang ditemukan meninggal dan satu orang kritis di dalam sebuah kamar kontrakan. Sementara di Probolinggo, kematian misterius dialami seorang kakek yang ditemukan penuh luka di kawasan hutan.
1: Warga di Kampung Cijeruk, Kecamatan Lembang, Kabupaten Barat,

0: kedua korban.
1: Pembunuhan berencana. Korban
0: di Probolinggo, Jawa Timur, kematian misterius dialami oleh seorang kakek berusia 72 tahun. Korban bernama Niat, yang merupakan warga desa Cepoko, Kecamatan Sumber, ditemukan penuh luka di kawasan hutan pinus Lereng Bromo pada Senin sore. Warga setempat menuturkan korban kesehariannya biasa mencari rumput untuk pakan ternaknya. Namun pada hari itu, korban tak kunjung pulang hingga sore hari. Keluarga yang mencarinya akhirnya menemukan korban di balik semak-semak dengan kondisi bersimbah darah. Polisi Resor Probolinggo yang mendapatkan laporan langsung menyelidiki kematian korban dengan mencari sejumlah bukti di lokasi. Namun dari penyelidikan sementara, luka yang diderita korban akibat senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pekan ini harga sejumlah sayur mayur di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus melejit. Kenaikan harga bahkan berkali lipat dari harga normal. Penderitaan mak-mak belum juga usai. Sementara sering tak mendapatkan stok, mak-mak di Pidijaya Aceh menyerbu stan penjualan LPG dan minyak kita.
0: Di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa 29 September 2026, sejumlah jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga. Cabai rawit misalnya, kini masih bertahan di harga Rp100.000 per kilogram. Padahal harga normal cabai rawit hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Lombok besar naik hingga Rp45.000 per kilogram dari harga normal Rp15.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dua kali lipat menjadi Rp10.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan ini terjadi karena pasokan dari daerah penghasil berkurang akibat gagal panen. Kondisi ini diperparah kendala BBM untuk pengangkutan.
3: Responnya pembeli sendiri gimana, Bu?
4: Baik, bilang, wah, agak meloncai.
3: Iya.
4: Begitu.
3: Tapi mereka tetap beli ya?
4: Iya, tetap beli, kasar tak sedikit, dia beli.
3: Berarti omset gimana, Bu? Omset penjualan gimana?
4: Iya, agak menurun juga.
5: Iya, dengan kenaikan harga ini kita masih bisa membelilah.
3: Ya.
5: Kalau untuk lihat kecil mungkin ada keberagaman sedikit.
3: Iya.

0: sebelum kenaikan lu biasa beli berapa, Bu?
1: Biasa tak 2 kilo, 3 kilo.
0: Sekarang beli?
1: Iya, paling 1,5
0: gitu, kebutuhan
1: hari-hari aja.
0: Iya, untuk kebutuhan hari-hari aja ya.
2: Di Pidijaya Aceh, emak-emak menyerbu pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapatkan satu tabung gas bersubsidi dan minyak kita 2 liter.
3: Kalau di sini 18.000.
4: Di depan Ibu langka nggak?
3: Kadang-kadang langka. Kita jualan
5: sampai bayukan kepada Tidung.
4: Ini pakai rumah tangga atau jualan?
2: Di pasar tani, harga tabung gas 3 kg dipatok Rp18.000 per tabungnya. Sementara minyak kita Rp31.000 untuk kemasan 2 liter. Selain tabung gas bersubsidi dan minyak kita, pasar tani juga menyediakan beras kemasan 5 kg yang dibanderol Rp60.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kemacetan panjang hingga 10 km akibat bongkar muat kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga Selasa pagi belum terurai. Warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur melakukan demo di kantor pelabuhan ASDP pada Senin sore. Mereka menuntut otoritas pelabuhan ASDP Ketapang agar dapat segera mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar pelabuhan yang sudah terjadi sejak akhir Agustus. Warga berikan waktu 3 hari. Selain membuat aktivitas dan perekonomian terganggu, kemacetan panjang ini membuat warga yang hendak ke rumah sakit jadi terhambat. General Manager ASDP Ketapang Banyuwangi, Media Syahrianto Heriawan mengungkapkan, pihaknya mengoperasikan 28 kapal dan mempercepat waktu bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit. Dan hingga Selasa pagi, antrean truk mengular lebih dari 10 km ke arah Situbondo. Kendaraan pribadi juga harus ikut mengantri. Berikutnya kita ke Jambi. Kebakaran hutan dan lahan masih jadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Kebakaran gambut di Taman Nasional Barbak masih terus terjadi. Hingga hari Selasa, asap pekat menyelimuti kawasan Taman Nasional yang terbakar. Hujan ringan yang sempat turun pada hari Senin belum mampu sepenuhnya memadamkan api. Kondisi ini jadi tantangan bagi petugas karena meski api di permukaan padam, bara masih dapat bertahan di dalam lapisan gambut. Pemerintah memaksimalkan upaya pemadaman mulai dari operasi modifikasi cuaca, patroli darat hingga waterbombing. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut upaya ini akan terus dilakukan mengingat hujan alami diperkirakan baru mulai turun pada bulan November.
7: 16.30 waktu Indonesia bagian Barat.
6: Selanjutnya ke Kalimantan Selatan, hari ke-16 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban. Identifikasi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 terus dilakukan tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama tim DVI Mabes Polri. 16 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin berhasil dikenali identitasnya. Dari 16 korban, 15 berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan. Kabid Tokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Mboh Sofwan, menyatakan identifikasi terus berlangsung termasuk terhadap jenazah yang baru tiba di Rumah Sakit Bayangkara. Berdasarkan data Senin 28 September, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara itu, kasus temuan bangunan bak villa di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin, anggota DPR mencecar kepala lapas terkait temuan ini. Sejumlah kejanggalan mulai dari sofa yang dipindah, AC yang dicopot, hingga siapa yang membiayai fasilitas mewah dipertanyakan anggota DPR. Lalu apa jawaban kepala lapas soal ini? Berikut liputannya untuk Anda.
8: We'll be right back.
2: ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak menteri ini pas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September. Salah satu anggota DPR, Yanuar Arief Prabowo, mempertanyakan kejanggalan ini.
8: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
9: Siapa, Pak?
8: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
9: Tidak ada, Pak.
8: Kenapa tidak ada?
9: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
8: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
9: Siap.
2: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan oleh anggota DPR. Keanehan semakin menjadi usai Direktur Jenderal Permasyarakatan, Mas Hudi, mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu diantaranya adalah dibangun tidak menggunakan APBN. Asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
10: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu ya kan tidak apa bukan bangunan dari APBN ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin. Sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai ya dengan ketentuan ya kan agar semuanya dibongkar.
2: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cipinong dan seluruh lapas di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktur lapas kelas 2A Cipinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
6: Yang ini tidak kalah viral, aksi pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur digagalkan oleh saudara korban sendiri. Dan meski sempat diancam menggunakan celurit saat pengejaran, saudara korban menabrakkan mobilnya ke arah pelaku. Akibat kerasnya benturan, pelaku tewas dan seorang rekannya luka parah. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi.
11: Inilah lokasi kejadian saat seorang pelaku pencurian motor yang tewas di lokasi dan rekannya terluka usai ditabrak saudara korban di Jalan Raya Rainu Yoso, Lumajang, Jawa Timur, 22 September lalu. Seorang pelaku bernama Zidan, 20 tahun, tewas di tempat. Sementara rekannya yakni Dimas, 26 tahun, warga Randu Agung, Lumajang, patah tulang.
12: Di lokasi ini, pelaku begal mendapatkan perlawanan oleh saudara korban. Satu orang pelaku meninggal dunia setelah ditabrak oleh saudara korban, sementara satu orang lainnya mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di sebelah sana, sekitar 1 km dari sini. Setelah korban melapor kepada saudaranya, sehingga saudara korban melakukan perlawanan dan melakukan pengejaran.
11: Peristiwa ini berawal saat kawanan pelaku kepergok membawa motor milik Rohimah, warga desa Penabungan di kawasan Jalan Raya Ranu Yoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya bernama Muhammad Holly. Spontan, Holly melakukan pengejaran menggunakan mobil. Ketika proses pengejaran, pelaku sempat mengancam Holly dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun tantangan ini tidak digubris hingga Holly nekat menabrakkan kendaraannya ke motor kedua pelaku.
13: Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Sampai di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel titit itu saya suruh berhenti. Dia enggak berhenti, cuman dia ngacungi celurit itu.

0: dua.
1: Akhirnya memilih nabrak plat itu ya.
0: Iya. Setelah anu jauh saya kejar terus ketabrak itu wes pak.
2: Di lain pihak, warga mengapresiasi keberanian saudara korban meringkus pelaku.
3: Ya, kalau saya sih bersyukur karena masyarakat sudah mulai berani melawan. Karena selama ini kan ketika terjadi aksi begal itu, kerap kali kita ditakut-takuti, baik diancam secara perkataan, kadang juga kita diancam pakai celurit. Sehingga banyak masyarakat yang dibegal itu kerap kali tidak berani melawan.
2: Polisi yang sudah melakukan penyelidikan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka.
4: TKP pencurian kendaraan sepeda motor yang berada di Ranuyoso dari satu terduga pelaku yang berada di rumah sakit. Alhamdulillah sudah. Untuk sopir kendaraan Avanza sudah dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi.
2: Sementara itu, saudara korban bernama Muhammad Holly berstatus saksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dua sepeda motor, sebuah mobil, sebilah celurit, dan kunci letter T.
5: Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Ranuyoso saat ini masih dilakukan penanganan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Kasus tersebut saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Satu orang pelaku pencurian sepeda motor sudah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Peristiwa di Lumajang ini mirip dengan yang pernah terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo, tepatnya di flyover Janti, Sleman, Yogyakarta, 26 April 2025. Seorang wanita bernama Arsita dijamret tasnya. Mendengar teriakan sang istri, suaminya bernama Hogi Minaya yang mengendarai mobil di belakangnya melakukan pengejaran. Ketika kejar-kejaran, mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Karena kehilangan kendali, motor kawanan jambret menabrak tembok pembatas, pelaku tewas di lokasi. Lucunya, Hoki justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan ini sempat memicu simpati dari masyarakat yang menilai Hoki hanya berusaha membela dan melindungi hak istrinya. Kasus ini berakhir damai melalui keadilan restoratif sehingga proses hukum terhadap Hoki tidak dilanjutkan ke persidangan. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
6: Usai jeda komersial, buaya peliharaan dievakuasi, pemilik histeris hingga pingsan.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi petugas Damkar Mat Bandar Lampung dari rumah. Buaya yang diberi nama Coki itu ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
5: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara

0: Sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
1: Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu?
2: Ayam
1: udah dibersihin. Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
2: Sehari sekali.
0: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lambung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
3: Kita arahkan berhubungan ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya biar terkunci, baru kita selesaikan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
0: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Informasi lainnya, sebuah aksi baik muncul dari pasangan suami istri di Sumedang, Jawa Barat. Tiap hari mereka menyiapkan ratusan porsi makan gratis yang disajikan dalam sebuah mobil bekas usaha Warmindo. Dan berawal dari menggunakan dana tabungan pribadi, aksi ini kini banyak mendapatkan bantuan sumbangan dari banyak pihak.
5: Sejumlah warga Sumedang berkumpul untuk mengambil makanan gratis. Ya, nasi dan aneka lauk-pauk seperti ayam dan tahu, sayuran hingga lalapan dan sambal ini dibagikan oleh Sertu Fahmi Aulia bersama istrinya secara cuma-cuma untuk siapa saja yang membutuhkan. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, ibu rumah tangga, jamaah masjid hingga anak-anak sekolah pun ikut mengantre. Berawal dari ide sederhana dan modal tabungan pribadi, Sertu Fahmi Aulia yang bertugas sebagai prajurit TNI ini mengubah mobil bekas jualan Warmindo miliknya menjadi sarana berbagi. Kegiatan yang baru berjalan sekitar 1 minggu ini pun mulai dikenal luas dan mendapat dukungan banyak orang. Di awal, semua bahan makanan disiapkan sendiri oleh Sertu Fahmi dan istrinya. Namun usai aksinya viral, justru banyak masyarakat yang ingin ikut menyumbang berupa bahan makanan dan bantuan lainnya.
6: Ininya doang.
7: Pertama, hari pertama saya inisiasinya saya dengan istri.
6: Iya.
7: Hari kedua karena mungkin viral atau gimana, alhamdulillah udah banyak yang ngasih gitu untuk kegiatan ini. Ya mungkin hitung-hitungan saya tuh kalau ini saya mungkin tabungan saya ini hanya bertahan 2 minggu, tapi dengan izin Allah ya hari kedua sudah mulai ada yang bantu.
5: Istri Sertu Fahmi, Ayudiah Rosmayati, ikut berperan besar. Setiap pagi ia menyempatkan waktu mengantar anak sekolah, lalu segera menyiapkan makanan untuk dimasak.
8: Kalau masak itu kita cicil, jadi sorenya itu kita siapin bahan-bahan dulu, kayak ayam. Untuk ayam goreng kan kita tumpuk dulu, jadi sore kita ungkep langsung masuk kulkas. Nah, mulai masak itu sekitar jam 6 pagi. Semoga mobil makan gratis ini bisa menjadi inspirasi untuk kalangan anak-anak muda.
5: Warga sekitar merasa sangat senang dan terbantu dengan adanya mobil makan gratis ini.
9: Apa saya ini sangat positif, sangat membantu buat yang
6: Lagi kerja apa gimana di sini?
9: Lagi kerja.
6: Alhamdulillah ya, jadi nggak mesti beli ya?
9: Iya. Semoga lebih lancar lagi dalam pembagian makanannya.
5: Mobil makan gratis ini biasanya mulai membagikan makanan usai waktu sholat zuhur atau tepat di jam makan siang. Setiap harinya ada 120 hingga 180 porsi makanan yang disiapkan dan habis hanya dalam waktu 1 jam saja. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
4: Kota Bogor masih jadi daya tarik wisata andalan warga Jabodetabek karena memiliki sejumlah destinasi yang cocok untuk keluarga. Nah, kali ini lokasinya asri karena berada di kaki gunung. Kira-kira ada aktivitas apa saja di sana? Kita saksikan liputan selengkapnya.

0: lagi, Bogor jadi tujuan wisata saya kali ini. Tepatnya di Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu surga wisata alam di kaki Gunung Salak. Seperti destinasi liburan saya dan Fania. Jika awalnya Kopi Tubing dikenal sebagai titik awal trekking ke Gunung Halimun maupun tempat seru River Tubing sepanjang 800 meter di Sungai Cikuluwung, nyatanya kini ada berbagai pengalaman baru yang bisa dicoba oleh pengunjung. Kami mulai wisata pagi ini dengan berjalan-jalan di Taman Bunga, bertemu dengan kupu-kupu dan kumbang, lalu lanjut mampir ke kawasan Kebun Tubing Valley. Dari yang awalnya cuma mau singgah sebentar nih, malah jadi nyaman dan keterusan. Ternyata ada beberapa sayur dan buah yang sedang musim panen, sehingga kami pun berkesempatan untuk ikut panen, mencicipi, dan membawa pulang sebagai buah tangan.
1: Manis dan segar. Ada lagi nih. Depan tapi emang harus hati-hati ya, karena banyak durinya. Hati-hati.
2: Dapet lagi. Nah ini. Yeay.
1: Mohon. Manis. Manis. Kalau dia agak gede, manis. Manis.
0: Gak berhenti sampai di kebun dan peternakan, di sini juga ada aktivitas menarik lainnya, yaitu belajar membuat keju mozzarella. Mengandalkan susu sapi dari peternak lokal di sekitar, masing-masing pengunjung bisa belajar mengolah keju dari awal berupa 1 liter susu sapi segar. 1 liter susu segar diaduk dan dipanaskan dengan api sedang bersama dengan asam sitrat dan rennet hingga berada di suhu 38-40 derajat Celcius. Jika sudah panas, matikan kompor dan cek gumpalan. Diamkan sekitar 20 menit lalu mulai tiriskan. Pisahkan antara keju melar dengan susu whey. Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera pada adonan keju. Aduk-aduk di atas kompor, api kecil dan tara! Ini dia keju mozzarella yang sudah jadi. Bisa ditarik-tarik puanja kayak gini nih. Wah, makin gak sabar ya bayangin lumernya di mulut. Wah, wah, wah, seru banget kan pengalaman kali ini. Rp75.000 saja bisa belajar plus bawa pulang hasil karya keju mozzarellanya. Bebas deh, di rumah bisa lanjut bikin pizza lumer seperti di sini atau olahan kuliner yang gak kalah yummy tentunya. Habis main-main, mari kita cicipi hidangan di resto yang berkapasitas 400-500 orang ini yuk. Ada banyak sekali pilihan, tapi sudah di Kopi Tubing, masa nggak nyobain kopinya? Just yuk kita sekalian melihat proses pembuatan kopi kekinian Mont Blanc. Kombinasi espresso dengan adonan whipped cream, vanilla, kayu manis, dan orange bikin tenggorokan semeger. Jangan lupa cobain juga kopi susu favorit di sini yang pakai gula aren. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3: Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Akibatnya satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya terluka. Redaksi segera kembali.

0: Serangan drone Israel kembali menyasar sebuah kendaraan di kota Gaza. Satu orang tewas dan sejumlah warga lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Serangan drone Israel menyasar sebuah kendaraan di kawasan Tal al-Hawa, kota Gaza pada Minggu. Sebuah kendaraan terbakar dan mengeluarkan asap, sementara warga berupaya memadamkan api. Warga juga terlihat mengevakuasi jenazah korban dari dalam kendaraan untuk kemudian dibawa ke ambulans. Seorang warga mengatakan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, termasuk di kawasan padat penduduk. Otoritas Kesehatan Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas sejak konflik kembali pecah pada Oktober 2023, kini telah melampaui 74 ribu orang. Sementara jumlah korban luka mencapai lebih dari 175 ribu orang, dan Otoritas Kesehatan Gaza juga menyebut lebih dari 1.400 orang tewas dan lebih dari 4.900 orang terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata dengan Hamas berlaku pada 10 Oktober 2023. Informasi selanjutnya, perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan biota laut. Di Meksiko, ratusan ribu penyu lekang menyerbu pantai untuk bertelur dalam fenomena Ari Bada. Sementara di Kroasia, kenaikan suhu air laut telah membuat masifnya perkembangan ikan lepu ayam atau lionfish.
1: Fenomena Ari Bada kembali terjadi di pantai La Escobilla, Oaxaca, Meksiko. Lebih dari 330 ribu penyu lekang atau olive riddle sea turtles tiba di pantai tersebut dalam waktu kurang dari 48 jam untuk bertelur. Fenomena ini merupakan Ari Bada ke-6 pada musim bertelur tahun ini yang dimulai sejak Maret. Menurut Otoritas Perlindungan Lingkungan Federal Meksiko, FROPEPA, pada Ari Bada September 2025 tercatat 269.850 penyu bertelur di pantai ini dengan perkiraan 26 juta anak penyu akan menetas. Penyu lekang memiliki peran penting bagi ekosistem laut dan pesisir karena menyumbang nutrisi bagi sistem pantai dan gumuk pasir serta membantu mengatur populasi ubur-ubur dan spons. Ancaman serupa juga terlihat di Laut Kroasia. Para aktivis lingkungan melakukan ekspedisi bawah laut untuk menangkap ikan lempu ayam atau lionfish guna menghentikan penyebaran spesies invasif ini. Lionfish disebut telah menyebar dari wilayah selatan ke utara Kroasia dan mengancam ekosistem laut asli. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama masifnya perkembangbiakan lionfish. Laut Adriatik yang mengalami peningkatan suhu ekstrim bahkan hingga mendekati 30 derajat Celcius sangat disukai oleh lionfish yang aslinya berasal dari perairan tropis Indo-Pasifik. Apalagi siklus reproduksi lionfish sangat cepat. Seekor lionfish betina mampu melepaskan hingga 2 juta telur setiap tahunnya.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, pernikahan adalah salah satu ibadah berupa komitmen sakral antara dua insan yang disatukan dengan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab di jalan Allah Ta'ala. Namun di tengah berbagai ujian dan godaan dalam kehidupan modern, menjaga kesucian pernikahan menjadi tantangan tersendiri. Salah satu godaan yang kerap kali datang adalah perselingkuhan. Perselingkuhan bukan hanya tentang ketidaksetiaan fisik, tapi juga bisa terjadi dalam pikiran dan hati. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan kesucian pernikahan membutuhkan kerjasama, saling pengertian, serta keikhlasan dari kedua pasangan. Nah pemirsa, insya Allah hari ini dengan look yang baru, dengan suasana yang baru, kita akan bahas tema yang sangat menarik terkait menjaga kesucian.

0: perjanjian pernikahan dari perselingkuhan. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, A?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sudah lama gak berjumpa.
1: Masya Allah.
0: Kita hadir dengan suasana dan tampilan yang baru. Mudah-mudahan juga membawa semangat baru ya, Ah Hilman ya, bagi para pemirsa ya, Ah Hilman ya. Ah Hilman, menarik sekali pembicaraan dan bahasan kita kali ini, tapi saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ah Hilman, bicara soal perselingkuhan. Rasa-rasanya sekarang karena mudahnya akses media sosial, kita itu jadi lebih mudah yang melihat kabar-kabar terkait hal ini. Misalnya perselingkuhan begitu mudahnya kita dapatkan di sosial media. Tapi di sisi lain sebenarnya kan kita harus sadar bahwa dalam membina rumah tangga antara pasangan suami dan istri harus ada iman. Saya ingat betul, Ah Hilman pernah menyatakan ini jauh-jauh hari pada saat kajian kita beberapa saat dulu ya, bahwa harus dilandasi iman dan takwa. Nah, bagaimana sebenarnya melandasi pernikahan dengan iman dan takwa sehingga kita dijauhkan dari godaan-godaan yang let's say begitu ya, perselingkuhan. Tafadhol, Ah Hilman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan AA juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini kita bisa kembali ketemu di Gapai Kemuliaan dengan tema yang tentu menarik karena sangat dekat dalam konteks kehidupan kita, yakni menjaga kesucian pernikahan dari perselingkuhan. Bicara tentang pernikahan, di dalam Islam nikah itu disebut dengan mitsaqon ghalidha. Apa itu artinya? Mitsaqon ghalidha itu artinya perjanjian yang agung, kesepakatan yang mulia. Ketika seseorang menikah, sesungguhnya dia sedang mengikrarkan janjinya bukan semata-mata kepada perempuan yang dia nikahi, bukan semata-mata kepada orang tua yang jadi wali dari calon kita, tapi lebih dari itu, ketika seseorang melangsungkan akad pernikahan, dia sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ketika akdun nikah itu malaikat menjadi saksi. Orang yang hadir di sana mengaminkan setiap doa yang dihadirkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap melihat dari akad nikah yang dihadirkan. Maka artinya mohon maaf kalau ada seseorang yang mengingkari janji pernikahannya. Sesungguhnya dia sedang mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus menjadi catatan kuat untuk kita, agar jangan sampai Allah murka dengan rumah tangga kita karena ada kesucian yang tidak bisa kita jaga dalam rumah tangga tersebut. Apa bekal yang harus dimiliki oleh pasangan di rumah tangga agar kita bisa menjaga kesucian? Pernah saya sampaikan setidaknya ada 3 I yang harus kita miliki. Yang pertama adalah iman. Iman itu yang akan jadi fondasi yang kemudian akan menjaga kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, perselingkuhan jelas sesuatu yang dilarang, diharamkan. Kenapa? Karena di situ berarti kita melanggar kesepakatan janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, kita malah sibuk dengan yang tidak halal daripada apa yang Allah halalkan untuk kita. Pasangan di rumah tangga itu yang halal. Di luar itu berarti tidak halal. Dan ini catatan. Siapapun di antara kita yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan hilangkan nikmat pada yang halal. Jadi kalau ada yang bertanya, "Aa, kenapa ya pasangan saya tuh kayak biasa-biasa aja gitu.
0: Tapi melihat orang lain
1: tuh kayak gimana gitu." Ya mohon maaf, boleh jadi oleh Allah dicabut nikmat yang halal. Karena fokusnya kita, sibuknya kita pada yang haram. Maka iman itu menjadi

0: fondasi yang kuat. Dan iman itu sifatnya naik turun, Mbak Mila. Betul. Al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazidu bitta'ah. Wal-imanu yankusu bil maksiat. Iman itu naik turun. Iman naik dengan ketaatan. Dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Artinya, pupuklah iman sebaik mungkin agar godaan sebanyak apapun tidak akan mempan mempengaruhi rumah tangga kita. Kan disitulah yang akan menguatkan kita bisa mendapatkan kebaikan. Mm-hmm. Yang kedua, ilmu. Betul. Banyak rumah tangga tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Suami dan istri harus belajar apa hak dan kewajiban masing-masing, apa kebaikan yang bisa dihadirkan oleh suami dan istri di rumah tangga, apa pahalanya, apa keutamaannya, apa yang harus dihindari oleh keduanya, harus saling belajar, ilmu agamanya diperbanyak, ilmu hatinya diperkuat, ilmu komunikasinya dijaga dengan baik, ilmu finansialnya juga belajar. Karena boleh jadi yang mempengaruhi hati untuk tidak menghadirkan rasa cinta di rumah tangga boleh jadi karena masalah ekonomi. Karena kita gak ada ilmunya. Maka ilmu itu menjadi penting untuk kita pelajari. Dan mohon maaf, berapa banyak di antara kita sebelum menikah rajin belajar, tapi setelah menikah lupa belajar. Lupa. Padahal godaan setelah menikah itu
1: jauh lebih besar.
0: Jauh lebih banyak daripada sebelum menikah. Maka ilmu menjadi kunci kedua agar kita bisa menjaga kesucian di rumah tangga. Dan yang ketiga, I-nya adalah ikhlas. Yeah. Rumah tangga tuh harus ikhlas. Ikhlas itu apa, A'a? Ikhlas itu bersih, bening, suci. Bahwa apa yang kita lakukan semua karena Allah. Mm-hmm. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing. Mungkin besok glosor. Iya kan?
1: Iya, betul, Ailman.
0: Jangan cinta karena harta. Betul. Harta ada habisnya.
1: Betul.
0: Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta karena Allah, itulah ikhlas. Maka rumah tangga yang ikhlas itu, Mbak Mila, rumah tangga yang tidak akan sibuk dengan mencari yang sempurna. Tapi dia akan sibuk menutupi segala ketidaksempurnaan dengan kebaikan dalam hidupnya. Dan cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan. Walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Itu yang harus dimiliki. Tiga I.
1: Tiga I.
0: Yang pertama iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga
1: ikhlas. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau bicara sebenarnya sih obatnya sih ya, tinggal melakukan tiga I tadi ya.
0: Yeah.
1: Tapi kan lagi-lagi Ailman, godaannya itu kan luar biasa. Ada kemudian pasangan yang mungkin akhirnya harus terjebak dalam perselingkuhan dengan dalih misalnya, pasangan saya sudah gak ngerti saya, pasangan saya egois, gak mau ngalah, gak mau ini, gak mau itu. Nah bagaimana kemudian kita menjustifikasi hal semacam ini?
0: Oke, maka nanti setelah tiga I yang tadi, tambah lagi yang keempat.
1: Apa itu, Ailman?
0: Rumah tangga itu harus introspeksi.
1: Betul.
0: Suami harus introspeksi diri, istri harus introspeksi diri. Misal, kita sebagai seorang suami merasa bahwa istri aku tuh gak ngerti banget tentang aku misalnya. Gak ngerti, aku datang kerja teh bukannya dilayani malah bla bla bla bla gitu.
1: Misalnya.
0: Atuh coba diintrospeksi. Mungkin kita ngasih nafkahnya masih agak kurang. Misalnya, ini misalnya.
1: Saya sih langsung, ya siapa tahu kan? Suami-suami juga harus introspeksi, setuju.
0: Misalnya suami ingin dimuliakan tapi dia lupa memuliakan istri.
1: Setuju,
0: Mungkin ada nafkah lahir batin yang tidak terpenuhi, introspeksi. Gitu. Sekarang istri merasa bahwa kenapa ya suami aku tuh udah mulai cuek sama aku gitu misalnya. Sudah beda tuh kayaknya dari awal-awal nikah. Biasanya tak pernah pakai minyak wangi misalnya. Sekarang pakai minyak wangi.
1: Mandi minyak wangi ya.
0: Itu lagu kan. Nah kok sekarang berubah? Aku introspeksi. Mungkin selama ini istri belum melayani suami dengan segala kelembutan hati yang dimiliki, sehingga suami berpaling hati gitu. Jadi pada akhirnya introspeksi diri suami istri menjadi penting. Gak saling menyalahkan. Gak ini gara-gara kamu, jadi yang baik gara-gara aku, yang kurang baik gara-gara kamu gitu. Mm-hmm. Kan suka ada begitu bahasa kan. Mm-hmm. Misalnya ini mah semua rumah tangga kita teh berantakan gara-gara kamu. Shh, jangan begitu. Boleh jadi ada di kita masalahnya. Nah, introspeksi diri di rumah tangga sangat berarti untuk kita hadirkan. Mm-hmm. Agar bisa menjaga kesucian rumah tangga yang kita jalani.
1: Oke, menarik sekali. Ahilman, kita nanti juga akan membahas sebenarnya apa sih bahayanya terjadinya perselingkuhan itu di dunia dan nanti dampaknya di akhirat seperti apa. Yeah. Tapi nanti ya kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan segera kembali setelah yang satu ini.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjaga Kesucian Pernikahan dari Perselingkuhan. Ahilman, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih kemudian bahayanya ya? Tidak hanya di dunia, tapi kalau kemudian perselingkuhan ini tidak dicari jalan keluarnya. Kemudian tidak berubah misalnya pasangan yang melakukan perselingkuhan ini. Impact-nya sampai ke akhirat akan seperti apa?
1: Iya. Ada 4 dampak dari perselingkuhan yang harus kita benar-benar perhatikan. Satu, perselingkuhan itu akan menghancurkan kepercayaan diri. Terutama bagi
0: pasangan yang
1: diselingkuhi.
0: Jadi korban yang diselingkuhi.
1: Dia akan merasa gagal menjadi manusia. Dia akan merasa bahwa hidup ini selesai, usai dan tidak berujung mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia sudah bersandar pada satu orang yang dia berharap orang ini bisa membahagiakannya, tapi malah kemudian orang ini menyakitinya. Maka tentu dampaknya akan menghancurkan harga diri. Dan mohon maaf juga untuk yang berselingkuh, menghancurkan jati dirinya karena dia akan sibuk berbohong setiap saat. Jadi orang yang sering berbohong itu sibuknya akan menutupi kebohongan yang selanjutnya. Kan berselingkuh gak mungkin terang-terangan, Mbak Mila. Pasti ya awalnya ya sembunyi-sembunyi. Dan itu entah berapa banyak kebohongan yang dia tutupi. Dan itu menghancurkan diri. Ibadah pasti gak akan tenang. Gak akan khusyuk. Hidup juga gak akan berjalan sesuai dengan kebaikan. Karena ya kita sibuk dengan kesalahan yang kita lakukan. Maka hati-hati, perselingkuhan itu akan menghancurkan harga diri. Menghilangkan kepercayaan diri. Baik yang diselingkuhi ataupun juga orang yang berselingkuh. Yang kedua, orang yang berselingkuh itu menjadi orang yang dikategorikan orang munafik. Dan kita tahu bahwa orang munafik itu menempati api neraka yang paling dasar. Kenapa disebut orang munafik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 3 ciri orang yang munafik itu. Satu, ketika dia berkata dusta. Ketika janji ingkar, dan ketika dia diberikan amanah dia khianat.
0: Ini sudah
1: orang berselingkuh tiga-tiganya.
0: Betul.
1: Dia berbohong pasti dusta. Biasa pulang jam 5, pulang jam 9 malam. Mending pulang, kadang gak pulang. Ditanya kesana kemari, bohong. Janji ingkar, kenapa? Sejak dia awal menikah, berarti dia mengingkari janji kepada Allah. Yang ketiga, dia punya amanah. Amanah rumah tangga tapi dia hianati. Berarti dia masuk kategori orang yang munafik.
0: Betul.
1: Dan orang munafik balasannya adalah api neraka yang paling dasar. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat, yang ketiga, perselingkuhan itu menghancurkan rumah tangga. Akan ada perasaan hampa, kosong, hancur, lebur gitu. Seperti tidak punya masa depan di rumah tangga karena perjanjian yang suci pun dikhianati. Dan na'udzubillah dampaknya anak-anak.
0: Betul, anak-anak tuh yang paling.
1: Misal mohon maaf, kalau ada seorang istri yang diselingkuhi oleh suami, maka istri akan punya perasaan di hati yang begitu hancur. Dan bagaimana mungkin seorang istri yang tidak bahagia bisa membesarkan anak dalam keadaan bahagia. Maka mohon maaf, dampak yang paling besar sungguh bagi keluarga besar sesungguhnya. Ya, terutama bagi anak-anak. Mereka tumbuh dalam kesedihan istri yang terus menangis. Mereka tumbuh dalam sakit hati yang terus ditanam setiap saat.

0: taat karena perbuatan yang dilakukan. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, tentu perselingkuhan itu mengantarkan kita kepada perzinahan. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Apalagi kita harus terjelembab pada kesalahan yang nista, hina dina, nauzubillah himin dalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita.
1: Amin.
0: Untuk selalu ada di hati ini hanya kepada orang yang Allah titipkan kepada kita, dan dia adalah pasangan yang halal untuk
1: amin,
0: kita.
1: Amin, amin. Itu ya sekarang tuh rasa-rasanya memang gak ada yang bisa ngejaga ya. Maksudnya kalau misalnya udah pasangan misalnya keluar rumah ya,
0: ya.
1: Sudah kita tuh mintanya penjagaan udah sama Allah ya.
0: Allah.
1: Karena betul-betul ada loh mungkin yang menurut pandangan manusia, menurut pandangan kita, oh si fulan ini kan orangnya baik, orangnya soleh misalnya gitu. Tapi ternyata melakukan hal yang di luar dugaan misalnya. Nah, dalam beberapa case Ahilman, ini yang juga menarik yang mungkin kita sering jumpai. Ada kasus perselingkuhan yang kemudian terungkap di media. Nah, di sisi lain justru mungkin pria idaman lain atau wanita idaman lain ini justru merasa bangga gitu. Justru merasa bangga bisa merusak rumah tangga orang gitu. Nah, bagaimana kemudian kita harus melihat hal ini? Karena kan kita rasanya pengen mungkin mencaci, mungkin pengen mencela. Harus bagaimana kita melihat fenomena seperti ini?
0: Iya, jangan mencela perbuatan yang sudah tercela.
1: Hmm.
0: Jangan menambah dosa untuk kita dari perbuatan dosa orang lain yang ditampakkan kepada kita. Udah tahu perbuatannya tercela, terus kita ikut mencela gitu. Mohon maaf, jangan-jangan kita yang mencela itu lebih tercela di hadapan Allah. Kenapa? Karena orang yang tadi terbuka aibnya, dia bertobat, dia minta ampun, dia memperbaiki diri, mungkin dia menjadi orang yang lebih baik, sedangkan kita masih mencela orang yang berbuat celak tadi. Makanya saya selalu bilang begini, untuk siapapun yang diizinkan oleh Allah harus terbuka aibnya, bersyukurlah, boleh jadi itu adalah cara Allah memberhentikan kita dari perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang jadi penonton, yang ngelihat, jadi netizen.
1: Betul.
0: Jaga hati, jaga lisan kita.
1: Jaga jempol kita ya.
0: Jaga jempol kita agar kita tidak menjadi orang tercela karena menghina orang yang berbuat cela. Gitu. Satu itu. Yang kedua, untuk teman-teman, saudara kita yang barangkali harus kebagian skenario takdir, ketahuan aibnya, kebuka aibnya. Ini cara Allah mencintaimu. Cara Allah menyayangimu. Boleh jadi dengan Allah membuka aib itu, Allah ingin kita berubah. Dan untungnya masih di dunia. Kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Bayangkan kalau perbuatan cela itu Allah balas nanti di akhirat. Dengan cara apa lagi kita minta ampun kepada Allah? Mumpung masih di sini, ayo berubah, ayo perbaiki diri. Dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Manusia boleh mencela kita, boleh menghina kita. Tapi ada zat yang tak akan pernah menghina kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saling menguatkan. Yang ketahuan atau yang diizinkan orang jalin tahu, bersabar, berubah. Kita yang tahu orang itu, stop, jaga diri, jaga hati, jaga lisan, jaga jempol. Jangan jadi tambah tercela. Dan mohon maaf, pihak ketiga yang tadi merasa bangga merebut pasangan orang lain.
1: Orang lain misalnya.
0: Bagaimana mungkin kita bisa bahagia di atas kesedihan orang lain.
1: Dan kita itu menzolimi orang lain ya.
0: Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di atas tangisan air mata dari orang yang pernah kita ambil haknya dalam diri, dalam dirinya. Maka ya kalaupun ya ada kesempatan untuk misalnya menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, ya diperbaiki caranya. Kayak laki-laki nih, kan kalau laki-laki memang ada ya.
1: Bahasanya,
0: ada apa ya?
1: Secara syariat ya.
0: Ya memang ada kan, artinya kesempatan itu jalan jika cara. Kemudian dirasa ada keadilan yang bisa dirasakan, ada jalan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang baik kalau jalannya nggak baik?
1: Ya. Okay, betul.
0: Maka jangan memulai dengan sesuatu yang tidak baik.
1: Okay.
0: Kecuali pada akhirnya kita akan mendapatkan yang tidak baik.
1: Tidak baik.
0: Dan orang yang baik pasti hanya akan memilih cara yang baik.
1: Dengan cara yang baik. Setuju Ahilman. Ahilman, saya juga ingin bertanya sih. Jadi sebenarnya apakah perselingkuhan itu juga bisa atau dapat dimaafkan? Nah, nanti jawabnya nanti di segmen terakhir. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjaga Kesucian Pernikahan dari Perselingkuhan. Ahilman, jadi perselingkuhan itu sebenarnya bisa atau boleh dimaafkan gak? Syaratnya apa? Batasannya apa?
1: Iya, setiap manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya salah, hilaf, lupa. Kullu bani adamu khotoun wa khairul khotoina at-tawabun. Setiap manusia itu pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah, siapa? Dia yang mau bertobat dan memperbaiki diri. So pertanyaannya, A'a, apakah masih bisa dimaafkan? Bisa, dengan syarat dia mau bertobat dan memperbaiki diri.
2: Bertaubat dan
1: tapi memperbaiki. Yang terjadi, malah semakin menjadi-jadi gitu. Ya, kalau saya selalu bilang bahwa kita butuh bahagia dalam hidup. Jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah.
2: Masya Allah.
1: Itulah yang bisa kita kuatkan. Kalau misalnya yang berselingkuh ini bertobat, mau berubah. Setelah itu dia memperbaiki diri. Dia kemudian bertanggung jawab dengan nafkah yang diberikan kepada kita. Terus dia memang mau meninggalkan semua yang salah kemarin. Rasanya pintu maaf kita harus tetap dihadirkan. Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kalau kita punya hati yang lapang untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain saja, kenapa untuk pasangan kita tidak ada rasa maaf? Kecuali memang sudah tak bisa lagi dimaafkan. Makanya ada istilah, bertahan terluka itu boleh gak sih? Tergantung lukanya bisa disembuhkan apa enggak.
0: Dan itu kadang tuh yang mengukur juga kita ya. Kita masih bisa bertahan gak dengan kondisi seperti ini gitu ya.
1: Jadi kalau kita melihat luka ini masih bisa disembuhkan, ya bertahan dengan luka itu. Tapi kalau merasa luka ini udah akut, udah gak bisa, harus diamputasi.
0: Penyakit misalnya ini kayaknya gak bisa sembuh nih, kita gak lihat ada perubahan ya sudah.
1: Walaupun memang tentu pertimbangannya banyak ya, saya untuk bab ini kan pasti ada hal-hal yang jadi pertimbangan.
0: Betul.
1: Ya pergi sulit, bertahan sakit kan. Jadi serba salah kadang-kadang.
0: Kadang-kadang juga karena anak. Lebih baik saya sakit, tapi saya gak mau ngelihat anak
1: atau juga atau mungkin kehilangan. Keluarga besar, atau mungkin kan ada pertimbangan finansial. Atau apapun itu, saya pasti merasakan kok akan ada keguncangan hati. Tapi pada akhirnya belajar berbisik sama Allah. Belajar ngadu, belajar minta petunjuk dari Allah. Apa yang terbaik, karena saya percaya semua jalan yang Allah tunjukkan untuk kita, pasti itu yang terbaik. Walaupun kita anggap kadang gak baik. Percayalah, betul, selalu ada hikmah di balik musibah, di balik masalah yang sedang kita hadapi. Dan tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Bahkan ketika Allah menakdirkan kita harus bertemu dengan skenario menyakitkan tadi, percayalah ada rasa manis yang sedang Allah siapkan. Kalau bukan di dunia ya mungkin di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Tapi tadi ya, kita tuh juga berhak untuk mengejar kebahagiaan kita ya.
1: Berhak.
0: Itu juga harus menjadi pertimbangan juga yang mendasar ya. Ahilman, kadang-kadang kan kita merasa begini ya, saya berasumsi bahwa kalau kita dalam kehidupan rumah tangga, itu kan rasa cemburu itu perlu.
1: Ada, kan?
0: Sebagai salah satu cara kita menunjukkan sayang gitu. Dan salah satu menjaga hal yang sifatnya itu tadi ya Ahilman. Tapi sejauh mana kemudian kita boleh cemburu terhadap pasangan. Dalam rangka membentengi rumah tangga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya, cemburu itu kan tanda cinta ya. Kalau kita ada rasa cemburu kepada pasangan berarti memang kita merasa memiliki pasangan itu. Maka cemburu boleh, curiga sebagai bentuk kehati-hatian boleh. Yang tidak boleh adalah nuduh. Sampai pada akhirnya interogasi gitu. Yang pada akhirnya mengintervensi, ya itu tuh. Jadi cemburu boleh, curiga boleh. Yang tidak boleh nuduh, interogasi, intervensi. Ya, coba berikan ruang dalam perasaan ini untuk saling percaya gitu. Maka ada istilah, jangan

0: gitu. Setelah hujan badai yang terus turun dalam diri kita sampai kita menemukan pelangi. Tergantung kira-kira kita mau menyelesaikan hujan itu enggak sampai datang pelangi, atau kita mau terus mendapatkan tetesan hujan yang membuat kita menjadi sakit dengan badai yang pernah datang. Dan percayalah, setiap rasa manis itu didatangkan setelah kita menelan rasa pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mau minum, maka tunggu saatnya Allah berikan rasa manis dari kesembuhan yang bisa Allah titipkan kepada kita. Untuk semua rumah tangga yang sedang diuji, bersabarlah. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana ya rumah makan kan. Jadi harus tetap bersabar. Dan saya selalu bilang bahwa kata pisah itu harus jadi pilihan terakhir.
1: Setelah
0: melewati pertimbangan apapun. Jadi jangan sampai gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Jangan hancur semua gitu. Oke, pasangan kita punya salah. Tapi ingat kebaikan-kebaikan lain yang pernah dia torehkan selama dia berumah tangga dengan kita.
1: Betul.
0: Sabar.
1: Sabar. Aduh, tapi ya itu tadi ya, sabar itu berat memang ya. Karena hadiahnya surga, ya.
0: Kalau ringan.
1: Kipas angin. Tapi begini, saya menangkapnya kemudian memang betul ya. Tadi ibarat menganalogikan seperti kita menggenggam pasir.
0: Yeah.
1: Artinya sebenarnya kita itu juga harus mendidik diri untuk mencintai pasangan tuh juga yang sewajarnya. Kadang tuh terlalu cinta.
0: Wah.
1: Sehingga ketika misalnya, ya nauzubillah ya, kemudian mungkin Allah takdirkan ya kondisi ini terjadi mungkin dalam rumah tangga kita gitu, rumah tangga ini gitu. Kita tuh kadang berat sekali untuk kemudian bisa menerima. Betul begitu gak sih?
0: Iya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan perasaan cintanya. Tapi yang kadang salah adalah sandaran dari perasaan cinta itu kepada siapa gitu. Jadi kalau kita mencintai pasangan berlebihan boleh. Asalkan rasa ini disandarkan kepada Allah. Contoh, AA jadi suami. Kenapa suami itu harus baik sama istri? Kalau AA ngejar pujiannya istri, capek. Tapi saya percaya bahwa suami yang baik itu karena perintah Allah. Dan kalau suami baik, maka Allah akan baik sama suami itu. Maka percayalah, suami yang sayang sama istrinya, Allah akan sayangi hidupnya. Jadi orientasinya bukan ingin dipuji sama istri, capek. Begitu sebaliknya, Mbak Mila jadi istri, berbuat baik ke suami. Jangan berharap dipuji sama suami, karena sulit. Dan boleh jadi suami lebih pandai memuji yang lain dibanding kita. Berarti Mbak Mila berbuat baik ke suami karena apa?
1: Karena
0: perintah Allah. Dan Allah pasti tahu lelahnya jadi istri, capeknya jadi istri, ngedumelnya jadi istri. Gak pernah dipuji AA jadi istri. Ya tenang, tenang aja.
1: Suami tolong puji istrinya dong.
0: Iya, tenang aja. Karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasnya kebaikan. Jadi mencintai pasangan, jangan karena pasangannya. Harus karena Allahnya.
1: Setuju.
0: Disitulah kita menemukan ketenangan yang sebenarnya.
1: Setuju sih ya. Jadi memang iya harus total ya.
0: Harus total
1: mencintai, menyayangi, berbakti
0: total
1: pada suami
0: aja.
1: Gitu ya. Tapi itu tadi sandarkan semuanya sama Allah. Karena Allah ya yang nyuruh kita.
0: Betul.
1: Karena ketika itu tadi ada ujian tuh kadang-kadang kita malah jadi kecewa sama sama orangnya.
0: Karena gitu. Dipikir-pikir mohon izin ya logika kita. Contoh suami, kita yang kerja, kita yang capek. Banting tulang banting kaki di kepala kepada kaki. Kita punya uang, dapat uang rezeki, dikasih ke istri. Logika nyambung gak? Kan gak nyambung, mungkin gitu kan. Tapi harus, kenapa? Karena Allah. Istri harus ngerjain pekerjaan rumah tangga.
1: Ngurus anak,
0: ngepel, nyapu, nyuci. Kesel, gitu kan. Jam kerjanya panjang. Dari sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami, capek. Kalau ngejar logika, capek gak?
1: Capek banget.
0: Tapi kalau ngejar pahala?
1: Nah itu sih.
0: Jadi pada akhirnya, kembalikan ke Allah. Ini fondasi di rumah tangga. Makanya kenapa pas kita akad kan, syahadat dulu, istighfar dulu, baru saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu kan artinya, ya Allah saya nerima karenamu ya Allah. Bukan karena parasnya pasanganku, bukan karena mewahnya gedung tempat nikah, bukan. Aku terima nikahnya. Makanya Mbak Mila tanya sama suaminya, waktu ijab kabul deg-degan gak?
1: Deg-degan banget
0: rata-rata deg-degan. Ya orang yang pintar ngomong pun pas ijab kabul mah, sering ceramah nih.

0: Pak Ijab Kabul mau tetap deg-degan. Kenapa? Karena seolah-olah itu ditatap dan dilihat oleh Allah
1: SWT. Terakhir Ahilman sebagai penutup. Jadi ada doa spesifik atau mungkin ibadah yang kita bisa amalkan di rumah untuk itu tadi menjaga lah ya. Supaya Allah jaga rumah tangga kita.
0: Satu poin aja, jaga sholat di rumah tangga. Jaga sholat di keluarga karena sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Tolong para istri ingetin suaminya tentang sholat. Tolong suami ingetin istrinya tentang sholat. Mudah-mudahan kalau dua-duanya jaga sholat, maka Allah akan menjaga keduanya dari segala keburukan yang datang baginya.
1: Amin. Ahilman, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kajian hari ini, Masya Allah banyak manfaat. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Inilah rekaman detik-detik truk saat muatan kayu terguling di Jalan Palbapang, Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbapang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung, Mertoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tersebut. Kasus kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli yang membasahi aspal jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat. Beruntung, rendahnya kecepatan membuat para pengendara hanya mengalami luka ringan. Meski belum diketahui pasti dari mana asal tumpahan oli, namun sejumlah pengendara roda 2 mengaku sangat khawatir mengingat panjangnya tumpahan oli di badan jalan. Namun begitu, terik matahari yang cukup menyengat membuat oli akhirnya mengering sehingga tidak lagi membahayakan para pengendara.
1: Sebelum pertandingan.
0: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah, bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar alami kecelakaan tunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
3: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dia Kartika.
2: Dan saya, Beni Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Polda Metro Jaya menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026.
3: Sementara penumpang gerbong khusus wanita di komuter lain tujuan Bogor histeris gara-gara kecoa terbang di dalam gerbong.

0: Kepanikan terjadi saat seekor kecoa terbang di salah satu gerbong kereta komuter lain arah Bogor pada Senin. Penumpang yang didominasi para perempuan ini histeris ketakutan karena kecoa itu terus-menerus terbang. Para penumpang tak mengetahui dari mana kecoa itu datang sehingga suasana di dalam gerbong menjadi ricuh. Atas insiden ini pihak komuter lain menyampaikan permohonan maaf dan melakukan pembersihan area gerbong. Polda Metro Jaya menetapkan AN masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April 2026 lalu. Dalam penyidikan, polisi memeriksa 54 orang saksi termasuk saksi ahli, menganalisis rekaman CCTV, data logger, rekaman komunikasi petugas perkereta apian dan masinis, serta sejumlah dokumen operasional. Hasil analisis data logger pihak kepolisian menunjukkan, masinis KA Argo Bromo Anggrek melakukan emergency brake saat kereta berjarak sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Tersangka AN, 37 tahun, terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kos di Jalan Melati Indah, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ini dilakukan oleh 4 orang sindikat maling sepeda motor. Mereka menggasak motor incaran setelah membobol kunci pagar. Kamis 24 September, polisi meringkus 2 tersangka di Serpong, Tangerang Selatan dan di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor. Polisi juga menyita 1 ponsel dan sepeda motor diduga hasil curian, serta pakaian para pelaku saat melakukan kejahatan. Kedua tersangka masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya, sementara polisi mengejar 2 komplotannya yang lain. Dugaan kasus malpraktik yang menimpa seorang pasien wanita berinisial Y di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta memantik simpati publik. Saat sidang kode etik berlangsung, belasan ibu-ibu menggelar aksi doa bersama di depan gedung Majelis Disiplin Profesi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka menuntut keadilan sekaligus menyampaikan kekhawatiran agar kasus kesalahan medis ini tidak menimpa masyarakat lain.
1: Nah, kami di sini cuma datang untuk mendoakan saja. Ya, ibu ini satu pertama cepat sembuh, yang kedua mendapatkan keadilan. Dan MDK ini juga bisa bekerja secara objektif, transparan, dan sesuai dengan fakta dan berkeadilan, itu aja.
2: Hasilnya belum ditentukan putusan, karena putusan itu akan nanti masih akan ada sidang berikutnya, yaitu keterangan dari MDP sendiri.
0: Sementara meski berjalan tertutup, dari keterangan saksi ahli jantung yang digali dalam persidangan terungkap fakta mengejutkan. Terdapat indikasi kelebihan pemasangan stent atau ring jantung pada tubuh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Permasalahan sampah di Jakarta kian mendesak, namun warga Gandaria Utara, Kebayoran Baru punya cara untuk mengatasinya.
4: Ya, mereka membuat gerobak komling alias kompos keliling dengan metode jemput bola, mengubah sampah dapur menjadi kompos.
5: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
6: Kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
5: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya.
7: Nah, di darurat sampah ini, karena kita sudah transformasinya sudah menuju transformasi revolusi 5.0, sudah semuanya sudah ke arah digitalisasi teknologi. Jadi kita menggunakan pendekatannya mengubah pengelolaan sampah ini juga berbasis teknologi. Orang terkesan ya, kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih, kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
5: Mesin koma alias kompos mandiri sudah tersedia di pos balai warga, sehingga dapat digunakan bersama.
2: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang yang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung. Mau wadah plastik ataupun juga kalengnya. Habis itu tunggu saja. Udah digeprek langsung nanti dia masuk ke dalam wadahnya. Selesai. Ternyata masalah sampah sudah bisa diurai langsung mulai dari lingkup terkecil yaitu perkampungan.
5: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
3: Berkas lengkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya segera disidang.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Jakarta Utara, seorang pria dianiaya hingga dibuang oleh dua pria lainnya di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk.
1: Di lokasi lain, maling spesialis rumah kosong beraksi dengan berpura-pura menjadi ojek online.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berinisial EY dibawa paksa oleh dua orang pria berboncengan motor di dekat kantor RW Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara pada 6 September 2026 lalu. Ironisnya aksi korban dibuang pun terekam CCTV di Jalan Ampera Tanjung Priok. Dalam rekaman, korban yang tak berdaya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Korban akhirnya ditemukan oleh warga dalam kondisi babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit RSUD Kebon Bawang untuk mendapati penanganan medis. Namun sayangnya dua hari kemudian nyawa korban tidak tertolong. Mendapati laporan itu, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 4 orang pelaku penganiayaan dan pembuang korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengetahui motif pelaku menganiaya dan membuang korban hingga kehilangan nyawa. Seorang pelaku pencurian berbaju biru terekam CCTV memantau sebuah rumah di sekitar Karanganyar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus lalu. Setelah memantau situasi aman, pelaku memasuki sebuah rumah untuk mencuri ponsel. Tak selang lama, polisi pun akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial SB, 33 tahun, di rumahnya pada Senin malam. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis pembobolan rumah yang telah dua kali masuk penjara sejak 2023. Ironisnya, usai keluar penjara, pelaku kembali beraksi membobol rumah warga dan mencuri ponsel di beberapa lokasi di Kota Makassar. Masih menyoal aksi pencurian yang terekam CCTV, rekaman kamera pengawas mengabadikan aksi pencurian di perumahan Guntur Residence, Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman nampak seorang pria mengenakan jaket ojek online terlihat masuk ke rumah yang sedang kosong pada siang hari. Sementara kamera lainnya merekam pelaku membawa barang hasil curian menggunakan sepeda motor. Polisi kemudian mengamankan pelaku berinisial A. Saat ditangkap, pelaku disebut melawan hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Polisi mengungkap pelaku menggunakan modus membawa banyak kunci rumah dan mencobanya satu persatu. Polisi menyebut sudah 20 rumah menjadi sasaran dengan barang berharga dan elektronik dibawa kabur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sesosok mayat bayi dengan kondisi mengambang ditemukan warga di bibir Kali Baru, Kramajati, Jakarta Timur.
0: Sementara itu mengaku kena PHK, pasangan suami istri asal Boyolali, Jawa Tengah, nekat mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Pasangan suami istri HB dan OPS, warga Boyolali, Jawa Tengah, ditangkap petugas gabungan Polsek Polan Harjo serta Resmob Polresta Klaten. Mereka diamankan kurang dari 24 jam setelah melakukan pencurian sepeda motor milik petani. Dari pemeriksaan, Pasutri ini telah melakukan pencurian motor sebanyak 5 kali di daerah Boyolali dan Klaten. Modusnya, pelaku merusak kunci, lalu membawa kabur motor korban, kemudian menjualnya melalui media sosial. Pasangan ini berdalih mencuri motor karena tekanan ekonomi, lantaran beberapa bulan lalu mereka terkena PHK di tempat kerja mereka. Dikonfirmasi pada Selasa siang, dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap seorang teman dari Pak Sutri ini. Warga Jalan Baru Kramat Jati, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang mengambang di Kali Baru. Penemuan ini bermula saat seorang pengemudi truk hendak buang air kecil di sekitar lokasi. Awalnya, ia mengira benda yang dilihat ada boneka. Namun, setelah didekati dan diperiksa, ternyata jasad bayi perempuan dalam kondisi terlungkup. Bayi diperkirakan telah berada di lokasi selama lebih dari 3 hari. Penemuan kemudian dilaporkan ke petugas keamanan dan diteruskan ke Polsek Kramat Jati. Setelah diidentifikasi, jasad bayi ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan penyidikan. Hingga Selasa, kasus ini masih ditangani kepolisian. CCTV merekam petugas memeriksa celana yang dibawa oleh Pak Sutri untuk dititipkan ke narapidana di dalam lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Senin siang. Saat membongkar bagian label merek, petugas menemukan satu paket sabu. Petugas lalu membuka semua barang titipan narapidana berbentuk celana dan kembali menemukan dua paket sabu. Petugas juga menemukan satu paket sabu di dalam jaket seorang wanita yang akan menjumpai pacarnya di lapas. Total 12,85 gram sabu diamankan dari 4 temuan ini. barang bukti dan tersangka lalu diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan. Hingga Selasa siang, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026 ke Kejari, Jakarta Pusat.
1: Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti tersebut meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lainnya.
0: Usai diserahkan kepada Kejari, para tersangka kembali ke rumah tahanan kejaksaan. Seperti mantan Kepala BGN Dadan Hidayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya.
4: Penyerahan itu untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September sampai Juni 2025 sampai Juni 2026, tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024 sampai Juni 2026, dan tersangka LN LMI yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, tersangka GA selaku pihak swasta, dan tersangka E selaku pihak swasta.
0: Viral di media sosial, pengemudi mobil berseragam ASN menerobos jalan yang baru dicor dan membuka paksa palang penutup jalan.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
10: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
11: Good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
14: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sidang kasus penganiayaan berat di Pengadilan Negeri Takalar diwarnai kericuhan hingga nyaris adu jotos. Terdakwa bahkan beberapa kali dievakuasi karena keluarga korban mengganggu jalannya sidang.
1: Diduga tidak mau mengantri, seorang ASN di Pekalongan menerobos jalan yang baru dicor dan masih basah. Aksinya pun viral di media sosial. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur melakukan demo di kantor pelabuhan ASDP Senin sore. Mereka menuntut kemacetan yang terjadi sejak akhir Agustus segera diurai karena mengganggu aktivitas warga.
3: Kalau tetap macet, nggak bisa bergerak.
2: Pihak ASDP Ketapang menyebut telah mengoperasikan 28 kapal dan mempercepat bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit. Hingga Selasa pagi, antrean truk mengular lebih dari 10 km ke arah Situbondo. Puluhan keluarga korban nyaris terlibat adu jotos dengan keluarga terdakwa saat sidang kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Takalar Selasa siang. Dua pria nyaris baku hantam di halaman pengadilan namun berhasil dilerai polisi. Terdakwa juga beberapa kali dievakuasi dari ruang sidang karena keluarga korban berteriak dan hendak menghakimi. Kasus ini terjadi pada Mei 2026 di Kecamatan Galesong. Korban dianiaya oleh terdakwa dan sempat dirawat 2 bulan sebelum akhirnya meninggal dunia. Viral di media sosial, video seorang pengemudi mobil menerobos jalan yang baru dicor di jalan

0: Ditjen Suprapto, Palangan, Jawa Tengah. Pengemudi yang terlihat mengenakan seragam ASN itu bahkan membuka paksa palang penutup jalan. Aksi merusak cor yang masih basah itu pun memicu sorotan warga. PLT Bupati Pengalongan pada Selasa menyebut pengemudi diduga ASN Kota Pengalongan dan pihaknya masih mengecek informasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Di Jambi, kebakaran gambut di Taman Nasional Berbak masih terjadi. Sementara di Kalimantan Tengah, polisi menetapkan puluhan tersangka dan mendalami dugaan keterlibatan korporasi.
3: Kebakaran hutan dan lahan gambut di kawasan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, masih terus terjadi. Asap pekat menyelimuti kawasan terbakar, hujan ringan yang sempat turun belum mampu sepenuhnya memadamkan api.
4: Gambut ini tidak gampang memadamkannya. Jadi saya kira semakin membaik, meskipun tantangan masih besar karena seperti kata BMKG, baru awal November nanti ada hujan alami ya. Jadi kita OMC kita jalankan terus, WB kita jalankan terus, patroli darat jalan terus. Dan mohon juga masyarakatnya supaya disiplin ya.
3: Pemerintah terus memaksimalkan upaya pemadaman mulai dari operasi modifikasi cuaca, patroli darat, hingga waterbombing. Sementara di Kalimantan Tengah, penanggulangan kebakaran lahan juga diiringi dengan penegakan hukum. Dalam dua pekan terakhir, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan diantaranya korek api gas, bahan bakar minyak, dan sisa arang dari lahan yang terbakar.
5: Di dua minggu terakhir ini kita melakukan proses penegakan hukum terhadap ada 26 laporan polisi dengan 8 tersangka.
3: Hingga kini Polda Kalimantan Tengah bersama 14 Polres jajaran telah menangani 130 kasus kebakaran dengan total 39 tersangka. Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah per 27 September 2026, luas lahan terbakar telah mencapai 14.989 hektar. Jumlah titik panas juga terus bertambah, tercatat 189.824 hotspot atau meningkat 1.190 titik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan menyiksa siapapun, termasuk bayi-bayi yang baru lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat orang tua cemas sebab asap terus menyelimuti permukiman sepanjang waktu.
2: Dan yang mengerikan, fakta paparan asap secara terus-menerus anak secara medis bisa memicu stunting. Berikut laporan khas redaksi.

0: Inilah Muhammad April, bayi yang baru 8 hari menyapa dunia. April lahir 9 September di kota Palangkaraya yang sedang dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Bayi yang belum genap 2 pekan ini harus berjuang menghirup udara bercampur asap. Miris, ia terus bersin-bersin. Orang tua April, Bintang dan Fitri, warga Jalan Kalimantan, Gang Bungai Laut, Kota Palangkaraya, tidak bisa berbuat banyak. Orang tuanya khawatir kondisi asap di luar rumah akan memperburuk keadaan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulit? Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, kena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pak. Batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin.
1: Iya.
0: Ada banyak bayi lain yang ada di Jalan Kalimantan Gang Ikhlas yang harus mengalami kondisi serupa. Salah satunya bayi 40 hari, anak dari pasangan Fadli dan Ramlah, yang hingga kini belum diberi nama. Di usia yang masih sangat rentan, bayi ini harus tinggal di tengah kepungan asap. Untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam rumah, keluarga hanya mengandalkan kipas angin. Celakanya, ada masalah lain. Pemadaman listrik bergilir membuat kipas tidak selalu bisa dinyalakan. Di tengah udara yang sudah tercemar asap, keluarga ini tidak punya pilihan.
1: Jarang keluar, Bang, menghindari asap. Biasa kalau di rumah tuhnya bosan, nangis. Ingin jalan.
2: Dan ingin berjemur ya. Buat ini nggak bisa dijemur sama sekali ya.
1: Listrik padam kan gelap. Tambah kabut asap.
2: Terus nggak bisa ngidupin kipas angin lagi, Bu ya.
1: Lampu.
2: Lampu segala ya.
0: Bagi orang tua yang memiliki bayi, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi yang baru lahir yang seharusnya mendapatkan udara bersih dari lingkungan sehat, namun yang terjadi justru sebaliknya.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya hampir 1 bulan penuh, ini sudah sangat merugikan masyarakat, apalagi balita yang anak-anak yang baru dilahirkan oleh ibunya harus menghirup udara yang memburuk bercampur asap saat ini. Akankah ini terus terjadi di Kota Palangkaraya? Mereka sangat berharap dengan pemerintah bisa mengatasi semua kabut asap yang sangat merugikan bagi mereka, terlebih pada anak-anak balita yang baru saja dilahirkan itu sudah menghirup udara yang tidak sehat.
0: Asap kebakaran membawa dampak terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Cara anatomi, anak-anak memiliki saluran napas yang lebih kecil dibanding orang dewasa, sehingga lebih mudah tersumbat saat terjadi iritasi atau pembengkakan akibat asap. Tidak hanya jangka pendek, paparan asap yang berulang juga dikaitkan dengan resiko gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, melalui rantai infeksi saluran pernapasan akut dan ISPA.
3: Infeksi itu akan menyebabkan anaknya nanti metabolisme tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya turun. Kemudian sakit itu juga tentu nanti akan ada masalah, misalnya penyerapan nutrisinya masalah, misalnya. Nah, akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan perlindungan anak dari paparan asap karhutla harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh anak di tengah kualitas udara yang belum membaik. Namun yang lebih penting, kebakaran hutan dan lahan harus dihentikan karena asapnya telah menyiksa anak-anak Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tantangan dunia kerja kian hari makin ketat.
5: Bagi para mahasiswa, tidak hanya materi di bangku kuliah yang mereka butuhkan, namun insight dari para top leader menjadi bekal berharga di masa depan.
6: Membawa tema Future Ready, Trans 7 Mengajar kali ini diadakan di Kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya, Selasa 29 September. Ratusan mahasiswa ITS yang berkumpul di Auditorium Research Center dibekali dengan gambaran dinamika industri yang terus berkembang. Tantangan yang akan terus datang dan menuntut kelincahan dalam beradaptasi. Seperti yang dipaparkan pihak Garuda Food dan Trans 7.
7: Tadi saya dengar nih. Kreatif bukan dalam artian hanya menciptakan konten gitu, tapi di bidang apapun bagaimana mereka bisa kreatif melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Lalu bagaimana mereka bisa adaptif gitu terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat dan juga bagaimana mereka bisa menyesuaikan untuk perubahan itu gitu.
6: Masa depan menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai hard skills, tetapi juga memiliki kemampuan leadership, agility, dan adaptability.
8: Nah, dari itu maka harapan kami mahasiswa bisa melihat kira-kira kreativitas apa yang sudah dilakukan oleh tim-tim Trans 7 sehingga itu bisa, kira-kira ide-ide apa cemerlang yang ada, kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa keluar dari perjuangan yang tadi rasanya sangat cukup berat.
6: Bagi mahasiswa ITS, insight dari para top leader dalam program Trans 7 Mengajar Jilid 13 ini membuka cakrawala baru tentang dunia kerja yang akan segera mereka hadapi.
9: Di sini aku dapat kalau misalnya seorang pemimpin itu bukan menjadi seorang pemimpin aja yang bosi kayak gitu, tapi gimana caranya dia memimpin untuk mencapai tujuan yang bersama gitu.
10: Saya mendapatkan satu insight yang dimana tidak ada ide yang jelek, tidak ada ide yang salah, karena semua ide itu akan indah di waktu yang tepat.
6: Ya, seperti sebuah ide, melalui Trans 7 Mengajar ini, kelak para mahasiswa akan menjadi leader di waktu yang tepat. Bukan hanya pemimpin yang adaptif, tapi pemimpin yang berguna bagi kemajuan masyarakat. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
11: Mari berkasi, berikan kontribusi, dan jadilah inspirasi.
5: Baik, tepuk tangan selanjutnya ada lika-liku pembuatan kerupuk kulit dengan rasa asin, gurih, dan kriuk menggoda.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
12: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
13: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
14: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
15: Iya.
14: Dia selalu high call.
15: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
12: Iya, kalau begini
15: saja. Iya.
13: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
16: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
13: Agar publik mendapat kejelasan.
17: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
18: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
17: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
19: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
17: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
19: tidak
17: tadi.
19: Tidak hanya
17: kan begitu. MBG,
13: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
13: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
20: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
13: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
13: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
21: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
13: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
22: Halo, good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
23: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
13: Saksikan selengkapnya dalam

0: Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Berbicara tentang kerupuk kulit, mungkin yang terbayang di pikiran kita adalah rasa asin, gurih, dan kriuk yang menggoda. Apalagi dipadukan dengan menu-menu lain yang menggugah selera.
2: Ya, tapi ada perjalanan yang tidak sebentar dalam proses pembuatan satu kepingnya. Seperti apa lika-liku pembuatan kerupuk kulit? Kita simak liputan Mikhaira Amar dan Dwi Agung berikut ini.
3: Kulitnya mungkin kelihatan tipis, berat berapa bapak?
4: Ada yang 40, ada yang 35.
3: Wow, ini cepet gak pak?
5: Bagi sebagian orang Indonesia, makan tanpa kerupuk rasanya seperti ada yang kurang. Dari sarapan, makan siang hingga teman ngopi, kerupuk selalu punya tempat tersendiri di meja makan. Bentuk dan rasanya pun beragam, mulai dari yang tipis dan renyah hingga yang tebal dengan tekstur gurih dan kriuk yang bikin susah berhenti. Satu, dua, tiga gantung. Bukan cintanya ya, tapi kulitnya. Setiap kulit dikaitkan dengan gantungan besi sekitar 20 menit. Proses ini bertujuan untuk mengeringkan air di permukaan kulit agar lebih mudah ketika memasuki proses selanjutnya, yaitu pembakaran.
3: Jadi selain harus detail, bersihin kulit ini juga harus hati-hati karena kita bakal main dengan api ya, Pak ya. Jadi dibakar ini gunanya buat apa, Pak?
4: Menghilangkan bulu halus.
3: Oh, jadi memang bulu-bulunya harus sehempas ya, itu ya. Ya. Oke, dan juga ini nggak boleh main-main ya Pak ya, harus fokus karena kalau lengah dikit aja bukan kulit yang kebakar kita ya.
5: Dalam proses ini, mata harus benar-benar jeli. Bagian permukaan yang masih terdapat bulu-bulu halus langsung dibakar. Tekniknya, api harus dalam ukuran sedang dan tidak boleh diam di satu sisi terlalu lama karena bisa-bisa kulitnya gosong. Kulit yang sudah dalam keadaan shining, shimmering, dan glowing ini dipecah menjadi beberapa ukuran. Fungsinya untuk memudahkan proses pemotongan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Kulit dipotong dengan alat yang masih manual seperti ini. Potongannya pun tidak boleh sembarangan, harus berbentuk kotak-kotak dan memiliki ukuran yang sama. Karena alatnya tajam, selain harus detail juga harus

0: dan juga kulitnya kering maksimal. Yeah. Nih biar sampai kering, ini butuh waktu berapa lama Bapak?
1: 2 hari kalau panas.
0: 2 hari baru baru kering ya?
1: Iya.
0: Lumayan lama juga ya.
1: Yeah.
0: Tapi selain ini ada teknik yang lain nggak Pak?
1: Kalau di penghujan kadang-kadang kita pakai open untuk mengurangi kadar air.
2: Kuali besar berisi minyak sudah menanti. Proses penggorengan dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, dengan api yang tidak terlalu besar dan minyak yang tidak terlalu panas. Lalu kulit kering dimasukkan secara bertahap.
0: Nah, kerupuk kulit yang sudah dijemur dan kering ini akan mengalami proses penggorengan beberapa kali ya Pak ya?
1: Ya
0: ini proses penggorengan yang pertama, coba tebak berapa jam? Sejam, 2 jam? Salah. Berapa jam Bapak?
1: 7-8 jam.
0: 7-8 jam. Jadi jangan protes kalau harga kerupuk kulit mahal ya Pak ya? Karena proses buatnya aja lama. Ini kan terus ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: Meskipun baru keluar dari penggorengan, tapi kerupuk kulit ini sudah memanggil-manggil untuk dicoba. Comot satu kali ya. Sekali produksi, kerupuk kulit yang dihasilkan berkisar dari 50 hingga 60 kilogram. Harganya pun beragam. Untuk kerupuk kulit setengah jadi, dibanderol dengan harga Rp135.000. Sedangkan untuk yang siap makan, bisa didapatkan dengan harga Rp140.000 per kilogram. Meskipun usaha kerupuk kulit ini sudah berlangsung selama hampir 2 dekade, dinamika bisnis dan tantangan juga kerap dirasakan oleh sang pemilik. Namun dirinya bersyukur pelanggan tetap setia dan bahkan terus meningkat.
3: Tantangannya
0: dari bahan baku.
3: Iya, bahan baku sih kalau lagi ada kenaikan kan. Itu gimana kita bisa nyiasatin berusaha untuk biarpun bahan baku naik, tapi kita harga tetap bisa gitu. Nggak harus naik juga gitu aja sih.
2: Tak sekedar camilan atau teman makan nasi, dalam kuliner Nusantara, kerupuk kulit ikut diolah menjadi lauk utama. Seperti yang satu ini. Dengan teksturnya yang khas, kerupuk kulit bisa dimasak bersama bumbu dan bahan lain hingga menjadi hidangan yang siap disantap.
0: Salah satu sajian yang menggunakan kerupuk kulit sebagai bahan utama adalah makanan khas Jogja, apalagi kelembukan kreceng. Nah, dari sini aja wanginya udah bikin lapar ya. Yuk, makan yuk.
2: Suapan demi suapan masuk ke dalam mulut. Setelah melihat panjangnya proses yang dilalui, rasa penasaran dan lelah saya akhirnya terbayarkan dengan sepiring makanan ini. Olahan kerupuk kulit yang dipadukan dengan rempah Nusantara benar-benar memanjakan lidah.
0: Sajian tradisional itu memang gak ada yang ngalahin ya. Dari krecengnya sendiri teksturnya kenyal banget dan juga karena berongga sehingga bumbunya yang pedes, gurih, benar-benar meresap sampai ke dalam. Ditemani dengan makanan lainnya yakni gudeg dan sebagainya. Ini kan yang diolah ya. Nah, tapi kalau dimakan langsung pun juga gak kalah mantul. Kayaknya saya menghabiskan ini dulu. Kayaknya mau nambah juga deh. Mikir amat, dia agak cek karena.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia Today bersama saya, Beni Darmawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia Today melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 30 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Berkas perkara lengkap mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya segera disidang. Polri melimpahkan kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri. Nakoda ABK yang selamat serta pihak terkait telah diperiksa. Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih, warga di sejumlah daerah terpaksa harus membeli air bersih.

0: Sebuah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan tunggal saat melaju kencang menuju lokasi kebakaran. Dua petugas damkar tewas dan lima lainnya terluka. Adapun di Jakarta Pusat, sejumlah pemotor terjatuh akibat tumpahan oli di Kemayoran.
1: Inilah rekaman detik-detik truk saat muatan kayu terguling di Jalan Palbabang Mendut, Kabupaten Magelang. Truk yang melaju dari arah Palbabang hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, diduga tak memperhitungkan jarak aman, truk oleng hingga menghantam sepeda motor, lalu terguling hingga muatan kayu tumpah ke area persawahan. Di lokasi berbeda, truk bermuatan kayu juga terguling di pertigaan Tanjung, Mertoyudan pada Selasa siang. Diduga kelebihan muatan dan kondisi median jalan yang miring membuat truk kehilangan keseimbangan. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tersebut. Kasus kini ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Sejumlah pengendara roda 2 terjatuh akibat tumpahan oli yang membasahi aspal jalan Benyamin Sueb Kemayoran, Jakarta Pusat. Beruntung, rendahnya kecepatan membuat para pengendara hanya mengalami luka ringan. Meski belum diketahui pasti dari mana asal tumpahan oli, namun sejumlah pengendara roda 2 mengaku sangat khawatir mengingat panjangnya tumpahan oli di badan jalan. Namun begitu, terik matahari yang cukup menyengat membuat oli akhirnya mengering sehingga tidak lagi membahayakan para pengendara.
2: Sebelum pertandingan.
1: Seperti inilah kondisi satu unit mobil pemadam kebakaran yang terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pangkep Baru, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi mobil damkar tampak mengalami kerusakan parah, bagian depan dan bodi mobil ringsek setelah kendaraan terguling di badan jalan. Armada ini diketahui sedang dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Gentung. Akibat kecelakaan ini, total 7 orang petugas damkar dilaporkan menjadi korban. 2 di antaranya meninggal dunia. Sementara korban lainnya mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Pangkep. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan ini, termasuk memastikan rangkaian kejadian serta penyebab pasti mobil damkar alami kecelakaan tunggal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026 ke Kejari, Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara 6 tersangka telah lengkap. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut barang bukti ini meliputi keterangan 233 saksi, keterangan 4 orang ahli, alat bukti surat dan dokumen, serta barang bukti lainnya. Usai diserahkan kepada Kejari, para tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis kembali dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan kejaksaan. Seperti mantan Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya.
3: Penyerahan itu untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode tahun bulan Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi periode 17 September sampai Juni 2025 sampai Juni 2026, tersangka LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan lembaga periode 22 Oktober 2024 sampai Juni 2026, dan tersangka LN LMI yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, tersangka GA selaku pihak swasta, dan tersangka E selaku pihak swasta.
0: Ombudsman RI membeberkan hasil temuan mengejutkan dari inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Ombudsman mengungkap sejumlah temuan fasilitas tidak wajar, mulai dari 2 unit mobil mewah di area hunian.
4: Dan objektif terkait
1: Komisi 2 DPR RI memanggil Ombudsman RI untuk mendengarkan penjelasan terkait hasil temuan saat sidak di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Penelusuran Ombudsman bermula dari maraknya laporan masyarakat serta isu penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas dan rutan. Meski sempat mengalami hambatan dan penolakan dari petugas lapas, Ombudsman berhasil mendokumentasikan sejumlah temuan krusial di lokasi. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, mengatakan keberadaan bangunan janggal dengan fasilitas hunian mewah mirip villa di dalam area lapas Cibinong. Sejumlah temuan dalam sidak tersebut adalah dua mobil mewah yang terparkir di area akses tempat pembuangan sampah lapas yang tidak berpagar, botol bekas minuman miras, serta kartu berobat rumah sakit RS Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan yang merupakan terpidana kasus korupsi importasi gula. Selain itu, Ombudsman juga menerima aduan langsung dari keluarga warga binaan terkait dugaan pungli sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok.
2: Iya. Jadi kalau terkait pungli, teman-teman, ini mungkin jamak ya terjadi di seluruh lapas, bukan hanya di Cibinong, tapi juga kan tadi kami menyampaikan ada di beberapa daerah, ya termasuk Batam, dan itu hanya sebagian kecil, ya. Tapi memang pungli ini kalau yang di Cibinong itu diperuntukkan dikutip oleh kepala kamar. Apakah ini diperuntukkan untuk petugas atau tidak? Ini harus didalami lagi oleh institusi terkait, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan imigrasi. Saya pikir itu, dan kami juga akan melakukan pendalaman karena pungli ini termasuk bagian dari maladministrasi.
1: Dari sisi keamanan, lapas tersebut dinilai sangat rawan karena pagar pembatas gedung tahanan tidak dipasang kawat berduri dan langsung terakses dengan jalan umum. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsyuda, berharap peristiwa ini menjadi penguat antara Ombudsman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar tata kelola pemasyarakatan di Indonesia lebih baik ke depannya.
4: Kita ingin justru peristiwa ini adalah semakin menguatkan antara Ombudsman dengan IMIPAS, bahkan kementerian lembaga lain, agar kemudian tata kelola pemasyarakatan di Indonesia itu jauh lebih baik ke depan. Bukan hanya bicara tentang perbaikan lapas Cibinong, tetapi tata kelola yang saya kira memang sudah dinantikan oleh publik untuk semakin hari semakin baik.
1: Ombudsman menegaskan, skandal fasilitas di lapas Cibinong ini merupakan puncak dari kelemahan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Atas temuan tersebut, Ombudsman saat ini meminta pengawalan Komisi 2 DPR untuk merumuskan dokumen saran perbaikan resmi yang akan diserahkan langsung kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong evaluasi total tata kelola pemasyarakatan. Bella Mulahela, Deni Irfan, Jakarta.
0: Kasus temuan belasan rumah dengan beragam fasilitas mewah di dalam lapas Cibinong terus bergulir. Senin kemarin anggota DPR mencecar kepala lapas terkait temuan ini. Fakta lain yang tidak kalah mengejutkan adalah belasan rumah ini ternyata tidak dibangun dari dana APBN. Lantas siapa yang membiayai fasilitas mewah ini?

0: Temuan Ombudsman terkait bangunan bak villa dengan fasilitas mewah terus bergulir. Usai publik mengecam terkait temuan ini, publik juga melihat ada kejanggalan terkait sofa yang hilang hingga AC yang dicopot saat sidak menteri ini pas. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang juga ditanyakan oleh sejumlah anggota DPR saat melakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 13 pada Senin 28 September.
1: Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
2: Siap.
1: Silakan Pak.
2: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
1: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
2: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara Bapak.
1: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa yang merintahkan barang-barang itu masuk?
2: Petugas tersebut Bapak.
1: Siapa namanya?
2: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtib, Bapak.
1: Anda menjadi Kalapas dalam catatan saya,
2: siap.
1: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
2: Siap.
1: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
2: Siap, Bapak.
1: Yang bukan pada tempatnya.
2: Siap.
1: Kenapa baru kemarin? Setelah Ombudsman datang ke sana.
2: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
1: Bapak jangan bohong lah.
0: Tidak hanya soal fasilitas mewah, belasan bangunan bak perumahan klaster itu juga dipertanyakan usai Direktur Jenderal Permasyarakatan, Mas Hudi, mengungkapkan belasan bangunan bak villa itu dibangun tidak menggunakan APBN. Asal usul anggaran membangun pun masih belum diungkap.
3: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak apa bukan dangungan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya.
0: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2 Aceh Pinang dan seluruh lapas di Indonesia. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
4: Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih. Warga sejumlah daerah terpaksa harus membeli air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman sejumlah korban KM Virgo Transport 8. Penantian pencarian korban selama 2 pekan terakhir berujung kelegaan sekaligus kesedihan.
1: Isak tangis keluarga pecah pada Selasa siang saat jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Jombang, dipulangkan ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwut. Setelah 13 hari proses pencarian, kabar penemuan Surono diterima keluarga pada Minggu malam. Bagi keluarga, penemuan Surono yang semasa hidup bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur menjadi luka mendalam.
2: Ini memang musibah, nggak bisa ditolak juga. Yang penting kita bisa memberi penghormatan terakhir pada kakak saya.
1: Suasana haru juga menyelimuti rumah duka Muhammad Adam Assegaf di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Tangisan ibunda dan calon istri Adam pecah saat peti jenazah diturunkan dari ambulans. Adam merupakan adik kandung Yusuf Fahrizal yang juga korban KM Virgo yang saat ini belum ditemukan keberadaannya. Adam bekerja sebagai kernet mendampingi kakaknya dalam perjalanan mengangkut paket dari Surabaya. Menurut pihak keluarga, bulan sebelumnya Adam telah bertunangan dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan.
3: Sudah mau nikah juga benar?
4: Yeah.
3: Kapan, Mas?
4: Nah, kalau nikah, tahu tapi secepatnya.
3: Tahun ini?
4: Insya Allah, tahun depan.
3: Ayo, ya. Ayo.
1: Di Surabaya, suasana duka menyelimuti keluarga Triyono Basuki, salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8 yang meninggal dan jenazahnya dibawa dari Banjarmasin. Keluarga yang selama ini menunggu kabar harus menerima kenyataan dan mengantar mendiang Triyono ke tempat peristirahatan terakhir. Triyono yang bekerja sebagai sopir truk kerap bepergian antara Surabaya dan Banjarmasin. Memasuki hari ke-16 operasi pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan kembali menemukan 5 jenazah di dalam badan kapal. 3 korban laki-laki dan 2 perempuan ditemukan di bagian lambung kanan dan buritan kapal, tepatnya di dek ekonomi kapal. Hingga Senin sore, dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat dan 71 orang meninggal dunia. 41 korban telah berhasil diidentifikasi. Sementara pencarian 64 korban lainnya masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polri melimpahkan penanganan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8 ke Mabes Polri melalui Ditpolair Karpolairut Baharkam Polri. Sementara itu, operasi SAR gabungan masih berlangsung di perairan Laut Jawa hingga 28 September. Dari total 243 orang dalam manifest, sebanyak 174 orang telah ditemukan. Dengan rincian, 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia. Sedangkan 69 orang masih dalam pencarian. Sebelum dilimpahkan, jajaran Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap nakoda, ABK yang selamat serta pihak terkait lainnya. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait untuk mendalami fakta dan alat bukti serta dalam kecelakaan ini.
5: Namun tentu tidak terlepas berbagai koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder. Sejak awal dilakukan pemeriksaan dan komunikasi koordinasi dengan contohnya KSOP, ya, kemudian juga Syah Bandar, kemudian juga berbagai stakeholder lainnya, khususnya di ahli dan dari Direktorat Perhubungan Laut. Nah, nanti semua ini menjadi satu kesatuan yang kita tunggu prosesnya, karena jangkauan dari proses ini kan dari antara Surabaya sampai dengan ke Kalimantan Selatan, ya, Jawa Timur. Maka tentunya Mabes Polri awal sudah mengikuti perkembangan proses penyelidikan dan saat ini penyidikan, dan nantinya akan disampaikan lebih lanjut.
0: Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka terkait tabrakan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur April lalu. Keputusan ini diambil setelah penyidik menganalisis berbagai alat bukti dengan metode scientific crime investigation. Dalam penyidikan kasus tabrakan kereta di Bekasi Timur, polisi telah memeriksa 54 saksi termasuk saksi ahli serta menganalisis rekaman CCTV, data logger, dan rekaman komunikasi. Dari hasil analisis data logger terungkap masinis kereta api Argo Bromo Anggrek baru melakukan pengereman darurat atau emergency brake saat jarak kereta hanya tinggal 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL. Berdasarkan serangkaian alat bukti ini, penyidik menetapkan masinis berinisial AN, laki-laki berusia 37 tahun sebagai tersangka. AN dijerat pasal berlapis, yaitu Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan segera memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Masinis kereta api
6: Argo Bromo Anggrek pada berdasarkan analisa dan proses pemeriksaan kami lakukan baik terhadap ahli, seharusnya tindakan tersebut dapat dilakukan dengan jarak lebih jauh dari lokasi titik tersebut sehingga titik tumburan dapat terhindari. Demikian. Jadi dari masinis juga tetap melakukan, namun jarak dilakukannya itu seharusnya dapat dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari lokasi 263 meter tersebut. Sementara berdasarkan hasil penyidikan yang kami laksanakan dan alat bukti yang kami sudah kumpulkan, sementara tersangka baru terhadap saudara AN saja.
0: Kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah, di antaranya Pati, Jawa Tengah, Bekasi, Jawa Barat, dan Sidrap, Sulawesi Selatan. Bila bantuan air bersih tak datang, warga terpaksa harus membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
7: Krisis air bersih dampak kemarau ekstrim berdampak pada puluhan desa di Kabupaten Pati. Di antara wilayah terdampak adalah Desa Maitan, Kecamatan Tambakromo. Kekeringan sudah terjadi sejak akhir bulan Maret, namun dalam 3 bulan terakhir semakin parah. Warga pun mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika bantuan air bersih datang, warga langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi. Warga berharap bantuan bisa datang 3 kali. Masalah saat bantuan tak kunjung tiba, warga terpaksa membeli air hingga Rp80.000 untuk 1 minggu.
8: Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
9: Sehari ya Rp10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter Rp80.000 buat 1 minggu.
10: Iuran sama warga?
9: Sendiri ya, sendiri kalau itu.
10: Oh, beli sendiri ya?
9: Pribadi, ya.
10: Terus kalau nggak beli?
9: Nggak beli ya, ini lumayan dapat bantuan.
7: BPBD Pati Selasa pagi mencatat, kekeringan berdampak ke sedikitnya 56 desa di 11 kecamatan. Sementara luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai lebih dari 1.700 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 hektar dilaporkan telah mengalami puso. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, tercatat sebanyak 329 titik kekeringan tersebar di 50 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Di antaranya di Desa Wibawa Mulia, Kecamatan Cibarusah. Untuk mengurangi dampak krisis air bersih, personel Korem 051 Wijayakarta, Koramil 09, dan Kodim 0509, serta BPBD Kabupaten Bekasi memberikan bantuan air bersih kepada warga desa tersebut. 11 unit water tank atau 55.000 liter air bersih gratis dibagikan untuk warga.
11: 051 Wijayakarta hari ini melaksanakan kegiatan penyaluran air bersih kepada warga kami yang notabene semua mengalami kekeringan karena El Nino. Di situ desa kami kekurangan air dari sumur, kering, persawahan juga tidak efektif.
7: Bila bantuan tak datang, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya bantuan air bersih ini akan menyambangi 50 desa di Kabupaten Bekasi. Kekeringan juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah perbukitan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi dampak kekeringan, personel Kodim 1420 Sidrap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Sebelum bantuan air bersih tiba, warga harus mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000 untuk membeli air hampir setiap hari. Sejak sebulan terakhir, 32 kakak yang bermukim di wilayah perbukitan masih kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur dan mata air di wilayah itu tak lagi mengeluarkan air. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ribuan pencari kerja memadati job fair, termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: merayakan Rio ulang tahun. Kita belum beli kue ulang tahun loh.
1: Mama aja ngurus.
2: Cerita ini tentang hikmah dan kelalaian yang ternyata butuh kejadian hebat sebagai pintu masuknya.
3: Mario ini udah janjian sama teman mau touring. Ya?
4: Halo, ya Ma.
0: Gimana kuenya, udah beli belum?
2: Saat kita mengabaikan keselamatan berkendara dan berlalu lintas di jalan, sebenarnya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita dan keluarga.
0: Tapi dia belum punya SIM, Pak.
2: Yang kita lakukan dengan sadar dan berakibat fatal.
0: Semoga anakku baik-baik saja. Bisa pulang ke rumah dengan selamat.
5: Zebra 00 monitor, izin melaporkan terjadi laka lantas tunggal R2. Korban meninggal dunia.
2: Kita tidak harus kehilangan dulu untuk tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga.
6: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Viral aksi seorang ASN nekat menerobos jalan cor yang masih basah diduga karena tidak sabar mengantri saat buka tutup jalan akibat pengecoran. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.

0: Diduga tidak mau mengantri, saat terjadi buka tutup jalan akibat jalan tengah dicor beton, seorang aparatur sipil negara atau ASN viral di sosial media. ASN bermobil berwarna silver ini nekat menerobos jalan yang baru dicor dan masih dalam kondisi basah. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan pada Senin pagi. Sontak aksi tidak terpuji tersebut menjadi sorotan warga. Sementara itu, PLT Bupati Pekalongan Sukirman menuturkan, informasinya pengemudi tersebut merupakan ASN di Kota Pekalongan. Pihaknya berharap pengemudi yang telah menerobos introspeksi dan meminta maaf. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar selama proses perbaikan infrastruktur berlangsung.
1: Berguna juga kita lagi renov rumah tuh, gerindanya bisa dipinjam buat ngebobol penjualan obat-obatan terlarang.
0: Beginilah rekaman amatir saat warga beramai-ramai mendatangi sebuah toko di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Sabtu 26 September 2026 lalu. Aksi tersebut dipicu kekhawatiran warga terkait dugaan penjualan obat keras. Saat didatangi, toko dalam kondisi terkunci dan penjual disebut sudah tidak berada di tempat. Warga kemudian membuka paksa rolling door dan menemukan dua bungkus obat yang diduga merupakan obat daftar G. Menanggapi aksi tersebut, polisi pun membenarkan temuan tersebut dan telah mengamankan barang bukti untuk penyelidikan. Kini, polisi menelusuri asal-usul obat, aktivitas toko, serta keberadaan penjual. Warga di Kampung Cijeruk, Kabupaten Bandung Barat, Senin kemarin digegerkan dengan penemuan dua orang warga yang tewas dan satu orang dalam kondisi kritis di dalam sebuah kontrakan. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan temuannya kepada aparat setempat. Petugas puskesmas dibantu TNI, Polri Lembang, yang datang ke lokasi kejadian, langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, petugas Inafis Polres Cimahi yang melakukan olah kejadian perkara tidak menemukan ada indikasi kekerasan dan hal lainnya, hanya saja saat berada di dalam salah satu ruangan, tercium aroma gas yang cukup menyengat. Kapolsek Lembang, AKP Bambang Haryono mengatakan dalam peristiwa kali ini masih melakukan pendalaman guna mengetahui penyebab peristiwa naas ini terjadi. Mereka hanya mendapati kompor untuk mengolah kupat tahu masih menyala. Saat ini petugas kepolisian masih menunggu hasil medis dari korban. Petugas juga melakukan pengumpulan data dari sejumlah saksi.

0: Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan perusahaan dari berbagai daerah di Jawa Timur membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk para pelajar yang tengah bersiap memasuki dunia kerja.
2: Seperti inilah suasana bursa kerja yang digelar pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa siang. Ribuan pencari kerja terlihat memadati pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Sebagian besar peserta merupakan pelajar yang hampir menyelesaikan pendidikan dan mulai membidik pekerjaan sesuai kemampuan serta bidang yang diminati. Seorang peserta mengaku mengikuti bursa kerja untuk mencari pengalaman sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan.
3: Baru lulus atau?
4: Baru lulus tahun ini juga.
3: Sebelumnya udah kerja?
4: Udah.
3: Nah, di mana?
4: Di toko baju.
3: Ini nyoba baru, peluang baru?
4: Iya.
3: Harapannya apa, Kak?
4: Harapannya semoga depannya lebih bisa banyak pengalaman gitu.
2: Namun job fair kali ini tak hanya diburu pada pelajar atau pencari kerja usia muda. Seorang peserta berusia 50-an tahun juga terlihat ikut mengantre dan memasukkan lamaran pekerjaan. Dirinya mengaku kembali mencari kerja setelah kehilangan pekerjaan dan menganggur sejak pandemi COVID-19.
5: Harapannya apa, Bapak? Dengan kepala lima masih mencari kerja seperti apa?
6: Ya, karena apa ya? Hidupnya terus berjalan.
5: Ya.
6: Otomatis kebutuhan juga terus berjalan.
5: Oke.
6: Ya, apa ya? Kalau saya bisa diterima sih pekerjaan apa saja. Yang penting bisa kerja.
5: Gitu. Yang penting.
2: Bagi Roni, bursa kerja menjadi salah satu peluang untuk kembali memasuki dunia kerja meski harus bersaing dengan para pencari kerja yang lebih muda. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bursa kerja seperti ini rutin digelar hampir setiap tahun. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkab untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran terbuka.
7: Jadi job fair ini sebuah media bagaimana mempertemukan antara perusahaan yang menerima lowongan kerja dan angkatan kerja. Dengan melalui job fair ini akan ada informasi langsung para pencari kerja bisa langsung daftar dan mempertemukan langsung.
2: Menurut Agus, angka pengangguran terbuka di Ponorogo turun dari 4,19% menjadi 3,85% pada tahun ini. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
1: Demi menjaga tradisi yang berusia ratusan tahun, generasi muda melangsungkan perang api yang juga ditujukan untuk menetralisasi energi negatif demi keselamatan dan keharmonisan desa.
8: Puluhan pemuda dari Desa Adat Tuban, Badung, Bali terlibat perang api atau siat geni. Ritual yang menggunakan sabut kelapa yang dibakar ini merupakan tradisi yang dilakukan sekali dalam setahun pada purnama bulan keempat dalam penanggalan Bali yang juga merupakan rangkaian acara Piyodalan Pura dalam Desa Adat Tuban.
9: Kalau inti dari kegiatan siat geni ini adalah untuk menetralisir istilah makhluk-makhluk yang kurang berkenan atau yang tidak membawa keberkahan dalam hidup kita. Itu kita netralisir, kita tempatkan atau kita pindahkan dari tempat yang tidak sepatutnya.
8: Sebelum berperang, para pemuda yang menggunakan baju hitam, kamen dan udeng ini melakukan persembahyangan di pura dalam kahyangan desa untuk mendapatkan perlindungan dan kekuatan selama acara berlangsung. Para pemuda atau Yowana ini terbagi menjadi dua kelompok yang berhadapan. Setelah lampu dipadamkan, perang pun dimulai. Sabut kelapa yang sudah terbakar diadu satu lawan satu atau kelompok kecil. Asap dan bunga api memenuhi area pura. Percikan oranye keemasan menjadi cahaya utama.
10: Panas, cuman nikmatin aja. Udah di...
11: Tapi tidak ada yang terluka.
10: Iya, tidak ada yang luka kok. Aman.
12: Kalau kesusahannya sih ngontrol ego. Egonya aja yang susah dikontrol.
11: Kesentil.
12: Karena emosi juga... Kalau lebih emosinya udah pasti bakal duel lah, ibaratnya berantem lah sih.
13: Kalau kebakar itu pasti, cuman semangat kita yang membara membuat anak-anak muda semua yang ikut ini jadi lebih semangat lagi. Ya, gejolak muda.
14: Sampai kapan?
13: Kita berharap semua siat geni ini di Desa Adat Tuban tetap terus lestari dan tidak akan punah.
8: Tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun ini telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018.